0: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur mencatat titik-titik sebaran karhutla di Jatim sebagian besar terjadi di wilayah yang dikelola dan dikuasai negara. Walhi mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola kawasan hutan negara, mengubah pendekatan penanganan karhutla dari reaktif menjadi preventif, menerbitkan pertanggungjawaban setiap institusi pengelola kawasan, memperkuat sistem pencegahan berbasis masyarakat, memulihkan kawasan yang terbakar, dan menyusun rencana mitigasi karhutla berbasis krisis iklim.
1: Karhutla yang banyak terjadi di wilayah Taman Nasional, Perhutani, Tahura, ini kemudian harus kemudian merefleksikan atau mereview ulang segala kebijakan pengelolaan kawasan hutannya, gitu ya, yang lebih peka krisis iklim, kemudian mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. Ini bukan soal tidak boleh, tapi kemudian soal bagaimana kemudian kemampuan suatu wilayah ini menampung beban lingkungan. Nah, itu kemudian harus dihitung gitu ya, berapa maksimal kuota yang bisa di akses gitu ya, sejauh mana gitu ya, sehingga ini juga kemudian bisa terkontrol gitu ya, seluruh aktivitas wisatawan, bagaimana kemudian masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam proses kebijakan penataan kawasan hutan gitu, kemudian pemilihan sistem pariwisata itu juga kemudian menjadi penting.
0: Sebelumnya, kawasan Gunung Bromo juga dilanda kebakaran selama hampir 2 minggu hingga menghanguskan 1.121 hektar lahan. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Di tengah kemarau panjang dan ancaman krisis air serta kebakaran lahan, Pemprov Kaltim bersama warga Samarinda menggelar sholat memohon hujan. Sementara itu, ratusan murid dan para guru di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah juga menggelar sholat istisqo.
3: Menghadapi kemarau panjang, ratusan jemaah terdiri dari pejabat dan warga memadati Masjid Nurul Mukminin Kompleks Kantor Gubernur Kaltim untuk melaksanakan sholat meminta hujan pada Jumat. Sholat minta hujan ini merupakan ikhtiar spiritual sebagai permohonan ampun dan doa agar hujan segera turun membawa keberkahan bagi warga. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Timur semakin mengkhawatirkan. Tanggal 21 Agustus 2026 menunjukkan kondisi berbeda-beda berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU.
4: Saat ini kami belum dapat laporan terkait dengan kebakaran di dalam area konsesi
5: penggunaan. Pak, paling parah di mana sih Pak? Di
4: sini kejadian paling banyak di Pasir.
5: Artinya. Ada berapa titik di situ?
4: Wah, saya lupa ya. Dan mungkin sekitar sampai dengan 70 lebih lah. Sekarang 70 itu dari 3-2 hari yang lalu ya.
3: Saat ini Pemprov Kaltim telah meminta kepada kabupaten dan kota untuk mensosialisasikan edaran Kementerian Lingkungan Hidup tentang sanksi bagi pembakar hutan.
6: Allahu Akbar.
3: Suasana khusyuk terlihat di lingkungan SDN 4 Mentawa Baru Hulu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, saat ratusan murid dan para guru yang beragama Islam bersama-sama melaksanakan sholat istisqo Jumat pagi. Para murid dan guru berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar segera diturunkan hujan yang membawa rahmat. Sholat istisqo digelar di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemarau tak hanya membuat sumber air warga mulai menyusut, namun juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan yang terjadi kemudian menimbulkan kabut asap dan berdampak pada menurunnya kualitas udara. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
7: Sedang dilanda kemarau panjang yang menimbulkan asap tebal yang akan mengganggu pernapasan daripada masyarakat di Kota Timur khususnya, dan menimbulkan kekurangan kekeringan air dan banyak hal yang menimbulkan dampak kehidupan bagi masyarakat di Kota Timur.
3: Saat ini kebakaran hutan dan lahan terjadi cukup masif di wilayah Kota Waringin Timur dengan luas lahan terbakar yang disebut telah mencapai lebih dari 1.600 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, El Nino bukan sekadar peristiwa alam yang terjadi di Samudra Pasifik. Meski terjadi jauh di samudra, ribuan kilometer dari Indonesia, namun dampaknya telah dirasakan Indonesia. Hari tanpa hujan semakin panjang, sumber air menyusut, lahan dan hutan semakin rentan terbakar. Bahkan sektor pangan dan juga ekonomi berisiko terdampak. Lalu apakah efek domino panas El Nino telah sampai di rumah kita? Berikut ini pembahasannya.
6: Gerah banget ya hari ini ya. Apa? Gerah. Gara-gara El Nino nih kayaknya. Hah? El Nino? Iya, El Nino. Emang bisa? Itu dia masalahnya. Dampaknya itu bisa banyak juga luas.
8: Apalagi?
6: Nah, kita mulai dari yang paling dasar ya. Jadi El Nino itu terjadi ketika suhu di permukaan laut Samudra Pasifik itu menghangat daripada biasanya.
8: Lah, itu kan di Pasifik. Jauh banget di sono.
6: Betul. Dampaknya, angin juga cuaca di seluruh dunia bisa berubah. Karena suhu yang lebih hangat itu, termasuk di Indonesia. Nah, efeknya di Indonesia akhirnya kemaraunya bisa lebih panjang. Akhirnya curah hujan juga lebih rendah.
8: Terus apa lagi efeknya?
6: Air.
8: Air.
6: Hujannya berkurang. Akhirnya debit airnya juga berkurang. Bahkan sungai-sungai banyak yang menyusut. Contohnya Sungai Mahakam di Kalimantan.
8: Sungai.
6: Ketika sungainya susut, akhirnya jalur-jalur transportasi juga terganggu. Jalur logistik dialihkan ke darat.
8: Kena transportasinya juga. Gara-gara El Nino tuh.
6: Betul.
8: Terus-terus, apa lagi?
6: Nah, ketika kemarau panjang, vegetasi dan tanah semakin kering, jadi
8: api ya?
6: Nah, betul banget, kebakaran.
8: Itu dia makanya sekarang banyak kebakaran, gara-gara El Nino gitu.
6: Nah, bukan. El Nino bukan yang menjadi penyebab kebakaran lahan dan hutan, tapi bisa memperparah kondisinya. Nih, Pak Menteri juga udah ngakuin kalau El Nino dampaknya sudah sampai ke sini. Selama Juli aja atau sampai Juli 2026 aja, lahan dan hutan yang terbakar itu tercatat hampir 100 ribu hektar.
8: Wih, hampir 100 ribu.
6: Satu bulan loh ya.
8: Satu bulan?
6: Betul.
8: Oke, oke.
6: Nah, efeknya buat kita apa? Selanjutnya, deket kok sama kita, sawah.
8: Wah, pangan.
6: Iya, kalau sawah kekurangan hujan atau air, efeknya jadi susah panennya, susah ditanam, kekeringan.
8: Seberapa banyak?
6: Sepanjang Januari sampai Juli 2026 aja, itu udah lebih dari 44 ribu hektar sawah yang kekeringan.
8: Wah, segitu banyak. Berarti bisa ngefek ke ekonomi dong, perut kita.
6: Itu yang kamu makan, bahan-bahan pangan impor tuh banyak yang bisa terpengaruh sama El Nino. Karena jalur produksi mereka juga bisa terganggu. Ketika panas tinggi atau suhunya berubah, mungkin serangga penyerbuk juga ikut terpengaruh. Akhirnya banyak komoditas pertanian di luar negeri sana yang juga terganggu. Efeknya, banyak bahan baku yang kita impor itu terpengaruh. Misalnya, tuh, gandum yang jadi tepung. Ada juga kedelai yang jadi tempe, jadi tahu. Ikut terganggu loh.
8: Yang ini nih. Oh iya. Tepung. Tempe. Wah.
6: Belum tuh yang di gelas. Ada gulanya kan? Gula juga ada yang impor.
8: Gula.
6: Jadi banyaklah yang bisa terpengaruh sama kehidupan kita sehari-hari.
8: Oh, jadi komoditas dunia pasokannya bisa terganggu ya? Gara-gara El Nino.
6: Benar, jadi banyak yang bisa terdampak. Kata siapa? Nih, kata dia.
9: El Nino ini menyebabkan kemarau kita lebih panjang dan juga lebih kering. Nah, persistensi kekeringan yang panjang ini tentunya berdampak pada banyak sektor lainnya. Ketika hujan mulai berkurang, maka suplai air di permukaan itu juga berkurang, jadi sektor sumber daya air terpengaruh. Sektor lainnya, pertanian juga berpotensi untuk terdampak, tetapi rekan-rekan kita di Kementerian Pertanian adaptasinya tahun ini sudah sangat siap. Ya. Sektor lainnya yang juga terpengaruh adalah sektor kehutanan, ya. Sektor kesehatan ketika ada kabut asap, ya. Lalu juga sektor transportasi ketika misalkan penerbangan terganggu oleh kabut asap dan lain sebagainya. Jadi banyak sektor yang sebenarnya bisa terdampak oleh kekeringan panjang dan dampak turunannya gitu. Karena ini terjadi selama berbulan-bulan.
8: Jadi efeknya bisa sampai dapur juga ya? Untung dapur saya belum kena nih efek si El Nino. Ada telepon, bentar. Istri Nyonya. Halo, Assalamualaikum.
10: Halo Bi, Waalaikumsalam. Bi, ini air sumur kayaknya kering deh.
8: Hah, air, kering. Yogi Tujuliarto, Softan Herdiagama, Jakarta.
2: Pertunjukan kesenian Bali semakin memikat dengan tata cahaya, glow in the dark, dan teknologi visual. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
1: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
0: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
2: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Tidak sekadar menjadi kantor organisasi, gedung ini dilengkapi sejumlah fasilitas, termasuk klinik kesehatan dan ruang pemberdayaan UMKM.
7: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Gubernur Jatim Hafifah Indar Parawansa serta Presiden KSPSI Andika Ninenawea meresmikan gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur di kawasan Lontar, Surabaya. Pembangunan gedung ini telah dimulai sejak 1988 melalui swadaya dan gotong royong anggota. Namun pembangunannya sempat terhenti dan kembali direvitalisasi pada pertengahan 2025 hingga akhirnya rampung dan diresmikan pada 2026.
8: Kita harapkan bahwa gedung ini menjadi gedung yang menjadi tempat untuk terus kita menjaga semangat, menjaga obor agar tetap menyala sehingga kemudian pergerakan rekan-rekan buruh ini betul-betul bisa dikonsolidasikan dengan baik.
7: Selain menjadi pusat kegiatan organisasi, gedung ini juga dilengkapi berbagai fasilitas mulai dari klinik kesehatan hingga ruang pemberdayaan UMKM binaan KSPSI.
9: Kami berharap teman-teman KSPSI AGN Jawa Timur di bawah Pak Fauzi agar memaksimalkan manfaat gedung ini untuk konsolidasi, berikan pelatihan dan juga bisa digunakan untuk teman-teman koalisi besar.
7: Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi anggota serikat buruh, namun juga memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
6: Atlet-atlet pelatnas panahan nomor recurve akan turun bertanding di Satria Legawa Pro Championship 2026 yang digelar di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Selain diikuti oleh atlet nasional dari dalam dan luar negeri, kejuaraan ini juga mempertandingkan kategori usia muda mulai dari usia 9, 12, dan 15 tahun.
10: Kejuaraan Satria Legawa Pro Championships 2026 total diikuti lebih dari 1.100 atlet dari 126 klub panahan di seluruh Indonesia. Selain atlet dari dalam negeri, kejuaraan ini juga diikuti oleh 78 atlet dari 6 negara, termasuk Malaysia dan Singapura yang mengirimkan tim nasionalnya. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga mengirimkan 6 atlet pelatnas panahan nomor recurve. Tak hanya kategori elit, kejuaraan yang akan berlangsung dari 21 hingga 25 Agustus ini juga mempertandingkan kelompok usia muda mulai dari usia 9, 12, dan 15 tahun.
11: Saya mengharapkan banyak bibit-bibit yang baru untuk ke depan, ya, yang mana mungkin kurang kelihatan dengan adanya event ini kan pribadi, mereka bisa mengikuti secara pribadi.
10: Jarak yang dipertandingkan di kejuaraan panahan yang digagas oleh TNI AU ini mulai dari 5 meter untuk kategori usia 9 tahun, 70 meter untuk nomor recurve open, serta 20 dan 50 meter untuk nomor barebow dan compound open.
12: Kedepan nanti memang kegiatan panahan ini kita akan jadikan kalender tahunan. Supaya atlet-atlet kita ini mempunyai semangat, mempunyai prestasi yang bisa kita andalkan nanti di dunia panahan.
10: Panahan menjadi cabur pertama yang mampu menyumbangkan medali bagi tim merah putih di ajang setingkat olimpiade. Di Olimpiade Seoul 1988, trio Sri Kandi Indonesia, Lilis Handayani, Nur Fitriana Saiman, dan Kusuma Wardani sukses meraih medali perak bagi Indonesia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
6: Ada pilihan untuk menikmati pertunjukan seni Bali dengan cara yang baru. Bukan hanya dari sisi hiburan semata, tapi juga inovasi modern yang mengikuti kemajuan zaman.
13: Yang ini satu lagi pertunjukan unik dan wajib untuk disaksikan ketika mengunjungi Pulau Dewata, yaitu pertunjukan Cipta Rua Loka. Terinspirasi dari filosofi Rua Bineda, pertunjukan satu ini mengangkat makna keseimbangan antara dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan. Melalui perpaduan koreografi, musik, tata cahaya, kostum artistik, serta teknologi visual dengan efek glow in the dark atau menyala dalam gelap. Cipta Rua Loka menghadirkan pengalaman pertunjukan yang memadukan nilai budaya, spiritualitas, dan inovasi kreatif dalam satu panggung yang spektakuler. Para penari menggunakan pakaian tradisional Bali dan menarikan tarian tradisional Bali diselingi juga dengan pertunjukan kostum yang megah. Yang berbeda adalah pakaian yang dikenakan para penari tampak menyala atau memancarkan cahaya ketika cahaya diredupkan. Sesekali para pengunjung pun diajak untuk berinteraksi.
14: Hal yang baru yang saya lihat dari pertunjukan-pertunjukan yang dicampur dari kesenian tradisional dan juga modern. Bagus ya, bagus karena ada gerakan-gerakan yang ekstrim juga yang itu pasti butuh waktu untuk latihan-latihan yang ekstra lah gitu. Jadi memang memanjakan mata sekali sih dari awal sampai akhir.
13: Kehadiran atraksi budaya Cipta Rua Loka by Naluri Manca ini diharapkan dapat memperkaya daya tarik The Nusa Dua melalui pengalaman wisata yang lebih autentik dan berkesan. Pertunjukan yang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan seni dan filosofi Bali dalam kemasan yang modern.
15: Ya, antusiasme penonton Anda lihat mereka ingin foto-foto, mereka ingin hadir di sini, terutama turis asing ya, sesuatu yang lain. Bukan hanya kecak saja, tapi nanti Cipta Rua Loka ini kan sesuatu yang lain dengan menggunakan lighting, bervariasi. Ke depan kita akan tambah lagi, lebih banyak lagi.
13: Pertunjukan ini dapat Anda saksikan di Peninsula Island The Nusa Dua setiap hari Sabtu pukul 19 hingga 20 malam. Pertunjukan ini ditunjukkan untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis budaya melalui kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif lokal dan dapat menghadirkan ruang ekspresi bagi seniman Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.
6: Hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas setempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemerintah Chile menerjunkan personil militer untuk membantu proses pembersihan serta penanggulangan bencana banjir bandang dan juga lumpur di Chile Utara. Sementara itu, Angkatan Laut Meksiko mengevakuasi dua nelayan yang terapung di tengah Samudra Pasifik. Dua nelayan tersebut berhasil bertahan hidup selama 5 hari hanya dengan menumpang pada sebuah kotak pendingin ikan.
1: Banjir bandang dan material lumpur menerjang kota pesisir Tocopilla di Chile, mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah titik termasuk area depo, kendaraan, dan zona perdagangan bebas Zofri. Gubernur setempat menyatakan lebih dari 1.000 warga kini berada di tempat pengungsian. Bencana ini juga merusak 60% rumah warga di kota Tocopilla. Ratusan personel tentara dan angkatan laut diterjunkan bersama alat berat untuk membantu warga membersihkan jalanan dari endapan lumpur serta puing-puing bangunan. Meski kerusakan cukup besar, otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa ini.
2: La noche vinieron los militares. Y tiraron harto bala y sacaron estos agujeros, pero ya estaba casi entre un 100% o un 70-80%.
1: Rekaman udara militer Meksiko menangkap momen saat petugas menemukan dua nelayan berada di atas kotak pendingin ikan di kawasan Samudra Pasifik. Kedua nelayan masing-masing berusia 53 dan 32 tahun ini terombang-ambing di lautan sejauh 240 km lepas pantai Chiapas. Petugas Angkatan Laut Meksiko langsung menerjunkan kapal penyelamat ke titik koordinat dan melakukan manuver evakuasi untuk menarik kedua korban ke atas kapal. Awal pencarian dilakukan setelah pihak nelayan meminta bantuan karena kedua nelayan hilang kontak sejak Jumat lalu. Setelah 5 hari terapung tanpa kepastian di laut lepas, kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Rabu waktu setempat.
0: Hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas setempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Berbagai titik jalur pendakian peninggalan masa prahispanik pun ikut terdampak atas kondisi cuaca yang tidak menentu ini. Di lokasi lain, gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan.
3: Sejak hari Rabu waktu setempat, otoritas di Cusco, Peru telah menangguhkan akses masuk pengunjung jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Atas insiden tanah longsor dan kerusakan yang dipicu oleh hujan deras di berbagai titik jalur peninggalan masa prahispanik tersebut. Terlihat betapa derasnya aliran air di beberapa titik akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Para pengunjung pun tampak mengenakan jas hujan serta mencari tempat berteduh. Penangguhan akses bertujuan untuk menjamin keselamatan wisatawan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Situasi darurat juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Peru. Menurut otoritas setempat, hujan deras mulai turun pada Senin lalu. Sebagai antisipasi, petugas terus memantau kondisi jalur guna mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Media setempat melaporkan bahwa setidaknya 232 wisatawan dan 416 porter terpaksa bermalam di permukiman sekitar Machu Picchu setelah tertahan akibat penutupan jalur Inca Trail. Gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Menurut Geophysical Institute of Peru, pusat gempa terletak 35 km di utara Cora-Cora Parinacocas, wilayah Ayacucho, pada kedalaman 108 km. Guncangan juga terasa di Arequipa, Ica, Cusco, Apurimac, dan Huancavelica. Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada resiko tsunami atas peristiwa ini. Wali kota Parinacocas, Tony Reyes Anampa, meminta dukungan dari otoritas setempat mengingat banyaknya rumah yang terbuat dari tanah liat yang membuat lebih rentan terhadap gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa dari peristiwa ini.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Rekaman video viral memperlihatkan sebuah mobil sedan saat sedang melawan arah di Jalan Veteran Kota Semarang pada Selasa dini hari. Warganet Salfok alias salah fokus pada plat nomor yang digunakan yang dibaca sepintas mengandung konotasi makna yang kasar. Merespons video viral tersebut, Satlantas Polrestabes Semarang memeriksa tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pengemudi diketahui merupakan seorang perempuan berinisial J, warga Semarang. Ia menyerahkan diri pada Jumat pagi. Dari hasil pemeriksaan, plat nomor asli mobil ternyata disembunyikan dalam kendaraan. Pengemudi mengaku tak tahu kalau jalan tersebut satu arah karena biasa menggunakan jasa sopir.
1: Ya, kenapa pakai plat novel diduga palsu itu? Nah, ingin sensasi. Sensasi katanya. Tapi kita cek ada novel aslinya, STNK-nya ada. Dan juga pajaknya harusnya sudah bayar, ya. Sudah mati pajaknya, ini kita sarankan dia untuk bayar pajak.
0: Akibat aksinya, pelaku dijerat pasal 287 ayat 1 tentang pelanggaran rambu lalu lintas serta pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tentang penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB yang tidak sesuai aturan Polri. Video pria yang masuk ke kolong mobil di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Rabu lalu ini viral di media sosial. Pengguna akun Threads Dr. Babylin yang mengunggah video ini menduga pria tersebut berusaha mengambil foto nomor rangka mobil yang biasanya dijadikan tindakan penipuan. Sementara polisi menduga apa yang mereka lakukan merupakan modus mata elang untuk mencari mobil yang menunggak angsuran. Meski begitu, Kasubdit Ranmur Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Nur Margantara kepada Detikom menyebut masih memburu dua pria tersebut untuk diklarifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo.
3: Halo,
2: good morning. Paginya kami akan menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang penting, baru dan menarik bersama saya, Bini Dermawan.
3: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Di Kampung Ronting, lansia korban gempa dievakuasi melalui udara ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis. Ada udara protes karena bantuan untuk korban gempa di wilayahnya tidak merata.
1: Memasuki hari ke-7 penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi warga yang membutuhkan penanganan medis segera. Kali ini dua warga dalam kondisi kritis dievakuasi menggunakan helikopter dari Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Tim berhasil mendarat di lokasi untuk menjemput kedua korban. Berdasarkan pemeriksaan awal tim medis Kementerian Kesehatan, korban laki-laki berusia 81 tahun diduga mengalami cedera tulang belakang, sementara korban perempuan berusia 71 tahun diduga mengalami patah tulang dasar tengkorak. Keduanya kemudian diterbangkan menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo. Setibanya di Labuan Bajo, kedua korban dirujuk ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dalam misi yang sama, helikopter Basarnas juga membawa dan mendistribusikan bantuan kepresidenan bagi warga terdampak gempa di Manggarai Timur.
2: Jadi dua sorte ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan, sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan dan teratasi apa yang menjadi terkendala terkait dengan korban yang ada patah tulang, dan mungkin termasuk juga akan melaksanakan operasi luka yang dialami oleh korban.
1: Hingga sepekan penanganan darurat bencana gempa bumi Flores, bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak terus mengalir. Di antaranya bantuan kemanusiaan dari Pangdam 9 Udayana yang ditujukan bagi ratusan pengungsi di lapangan Nangan Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Selain sembako, Pangdam juga menurunkan alat pemurni air agar masyarakat dapat langsung mengkonsumsi air bersih tanpa perlu dimasak. Upaya rekonstruksi pun mulai dilakukan dengan mendata kerusakan fasilitas publik seperti infrastruktur kesehatan, pendidikan, jalan maupun rumah warga.
3: Pasokan BBM dari Kecamatan Rio menuju Ruteng, jalannya juga terhubung juga. Jembatan yang tadinya ada mengalami kerusakan sudah dibetulkan oleh dinas PU. Dan kita saat ini harus bisa menjamin ketersediaan logistik yang sehari-hari untuk berkelanjutan kehidupan para pengungsi ini.
4: Pak, bantuan banyak sekali Pak kasih turun ke sini. Saya tersinggung sekali Pak. Saya tidak suka Pak.
5: Kenapa marah
4: ya,
5: saya?
4: Tidak. Karena rasanya saya ditekan, Pak. Saya harus bagi ke 11 desa, Pak.
1: Beredar video viral Camat Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Agustinus Supratman terlibat perdebatan dengan seorang anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat membahas pembagian bantuan bagi warga terdampak gempa Flores Jumat ini. Agustinus mempertanyakan pembagian bantuan yang dinilai belum merata ke 11 desa dengan jumlah penduduk 21 ribu jiwa yang terdampak gempa di Kecamatan Lamba Leda Utara. Ia meminta distribusi bantuan dilakukan secara merata dan pihak yang menyalurkan bantuan melihat langsung kondisi warga di lapangan. Sementara itu, Kepala BNPB meminta petugas aktif menangani warga terdampak termasuk mereka yang mengungsi secara mandiri.
6: Gas tingkat kabupaten kota. Nah ini tolong aktif, ya, yang mandiri-mandiri yang diinformasikan katanya masih ada yang belum tersentuh. Ya segera masing-masing kepala kampung, kepala desa melaporkan ke posko kabupaten. Ya, atau juga bisa nyebut bola dari posko kabupaten membawa logistik ke yang mandiri-mandiri.
4: Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa.
1: Pasca gempa, warga di Lamba Leda Utara kini masih membutuhkan bantuan mulai dari obat-obatan, tenaga medis, air minum, beras hingga dukungan listrik dan jaringan internet. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ribuan warga terdampak asap pekat dari lahan gambut yang terbakar.
7: Sementara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jarak pandang warga menurun drastis dan kasus gangguan pernapasan terus bertambah.
1: Inilah kondisi permukiman warga di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangkaraya yang dikepung asap karhutla. Kawasan ini termasuk yang paling parah terdampak sejak kebakaran lahan gambut melanda wilayah tersebut pertengahan Juli lalu. Tercatat sekitar 4.926 jiwa atau 2.000 kepala keluarga terdampak karhutla di wilayah ini. Kualitas udara yang memburuk juga meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dengan 557 kasus tercatat sejak Juni hingga Minggu ke-2 Agustus. Di tengah kondisi ini, sebagian warga memilih bertahan untuk menjaga rumah dan harta benda, sementara anak-anak mereka dititipkan ke tempat yang lebih aman.
5: Sesak sekali, Pak.
8: Sesekali.
5: Mau nggak mau, ya harus pertahankan rumah ini, terus kemana kita lari?
8: Tapi,
5: kemana kita evakuasi juga.
8: Tapi anak gimana?
5: Anak kita evakuasi tempat keluarga.

0: dan tidak bisa digunakan sejak Kamis malam.
1: Tujuan dalam rangka penyekatan atau pemblokiran kebakaran tersebut yang tidak mengarah ke pemukiman. Tapi kendala teknisnya mungkin galangan atau mating untuk iksak.
0: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 20 Agustus, luas lahan terbakar di Palangkaraya telah mencapai 324 hektar dengan 2044 titik panas. Sementara itu di Banjarmasin, kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah hingga jarak pandang warga hanya tinggal beberapa meter. Kondisi ini mulai berdampak pada kesehatan dengan sejumlah puskesmas mencatat lonjakan pasien gangguan pernapasan. Di Puskesmas Karangmekar, Banjarmasin Tengah, keluhan batuk, pilek, dan sakit tenggorokan menjadi yang paling banyak disampaikan pasien sepekan terakhir.
2: Seminggu ini, itu lebih banyak pasien yang mengeluh batuk, pilek, kemudian sakit tenggorokan, bahkan ada keluhan mata rasa panas. Karena memang dampak dari kabut asap ini, itu secara keseluruhan memang efeknya ke saluran pernapasan. Kemudian yang partikel-partikel kecil yang dari pembakaran hutan, itu biasanya langsung masuk ke saluran pernapasan.
0: Peningkatan serupa juga terjadi di Puskesmas Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan. Sejak awal Agustus, kasus ISPA di wilayah tersebut naik sekitar 30% dari biasanya 20 hingga 30 pasien menjadi 40 hingga 60 pasien per hari. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk serta menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga dengan riwayat gangguan pernapasan diminta lebih waspada di tengah karhutla yang belum sepenuhnya padam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ya, upaya menghadapi bencana tidak hanya dilakukan dengan tenaga, tetapi juga dengan doa dan kepedulian. Ini di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ratusan siswa dan guru memanjatkan doa memohon hujan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan.
4: Ya, sementara di Temanggung, Jawa Tengah, para pelajar SMK menyisihkan uang saku untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur.
5: Berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang kian parah di Kalimantan Tengah. Tak hanya berusaha memadamkan secara langsung, upaya dan dukungan juga dilakukan melalui doa. Seperti yang dilakukan ratusan murid dan guru di lingkungan SDN 4 Mentawa Baru Hulu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, mereka melaksanakan sholat istisqo Jumat kemarin. Di bawah terik matahari, para murid dan guru berdoa dan bermunajat kepada Tuhan memohon agar segera diturunkan hujan.
6: Dan mudahan dengan ikhtiar ini Allah ijabah, Allah kabulkan doa-doa kami, hamba-hamba kami yang berusaha mudahan dikabul Allah diturunkan hujan yang penuh rahmat.
5: Saat ini kebakaran hutan dan lahan terjadi cukup masif di wilayah Kota Waringin Timur dengan luas lahan terbakar yang disebut telah mencapai lebih dari 1.600 hektar. Kalian tak sendirian, mungkin pesan ini yang ingin disampaikan para siswa SMK Bumi Pala Parakan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah kepada korban gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Para siswa secara sukarela berkumpul di halaman sekolah menyisihkan sebagian dari uang sakunya untuk membantu sedikit meringankan beban para korban gempa. Mereka mengumpulkan uang di dalam wadah yang sudah disiapkan oleh pengurus OSIS sekolah.
7: Pada kesempatan hari ini kami berkumpul bersama untuk doa dan menyisihkan uang saku untuk para korban bencana alam yang ada di NTT.
5: Rencananya dana yang telah terkumpul akan diserahkan ke Lazis Kabupaten Temanggung untuk selanjutnya disalurkan ke para korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita akan pantau seperti apa situasi terkini dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia, Risanta.
4: Ya, selamat pagi Risanta. Bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini dari lokasi tempat Anda melaporkan saat ini?
8: Saat ini saya masih berada di lokasi Desa Pengayuan di Kota Banjarbaru, tepatnya di Kecamatan Dianggap. Lokasi ini memang menjadi tempat yang sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di belakang saya ini terlihat ini sisa-sisa yang kemarin petang ya, sampai malam masih berkobar. Dan pagi hari ini kondisinya sudah

0: terlihat dengan kondisi yang kering kerontang sisa dari terbakarnya. Ini merupakan lahan ya, lahan yang hampir sepanjang ke belakang ini adalah lahan termasuk yang di seberang sana. Kalau yang di seberang sana itu jalan raya yang seperti ini. Ini juga lahan yang sempat terbakar kemarin dan sempat menutup hampir sebagian jalan jalur utama Trans Kalimantan Poros Banjarbaru Tanah Laut. Jadi ini jalan yang di belakang saya ini adalah jalan utama, jalan nasional yang menghubungkan antara Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Tanah Bumbu serta Kota Baru. Nah, yang di belakang saya berdiri ini posisinya memang adalah tempat di kawasan yang berada di kawasan Kota Banjarbaru. Pagi hari ini kondisinya cukup cerah meskipun terasa asapnya masih terasa sekali karena masih ada sisa-sisa dari kebakaran hutan dan lahan saat ini. Tetapi secara keseluruhan pagi hari ini kondisinya cuaca cukup cerah sekali dan ada sedikit reda dari asapnya, tapi paling tidak ini membuat warga sedikit nyaman untuk beraktivitas di pagi hari ini. Walaupun sebagian besar tadi pagi itu ada beberapa kawasan yang masih di jalur yang sama ini ada sedikit asap, tetapi tidak separah 3 hari yang lalu.
1: Ya, Risanta, kami melihat beberapa video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan ini juga berimbas kepada warga, terutama di permukiman warga. Apakah Anda bisa mengkonfirmasi hal ini?
0: Ya, yang kami di warga di sekitar di lokasi saya berdiri ini kawasan yang sangat parah sekali dan hampir 1 bulan terakhir warga di sini memang terdampak langsung. Dan ada beberapa warga yang terpaksa harus menjalani perawatan opname di rumah sakit karena gangguan saluran pernapasan. Dan sebagian warga di sini juga mengeluhkan tentang kondisi pada malam hari karena diselimuti asap sampai menjelang pagi. Nah, baru saja saya juga mencium bau asap yang sangat menyengat dan dari arah angin ya, angin sedikit ke arah ke depan saya ini, jadi agak terasa ya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana masyarakat di sekitar sini selama 1 bulan terakhir ini dalam kondisi diselimuti asap, sehingga mungkin sebagian besar masyarakatnya agak terganggu dari segi kesehatan. Nah, pemerintah setempat dalam hal ini yang ada di Kota Banjarbaru itu menyarankan kepada warga, walaupun dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pagi yang masih normal-normal seperti ini, tetap menggunakan masker ketika berada di luar lingkungan, terutama yang berdekatan dengan kawasan yang terbakar.
2: Baik, Risanta, selain itu bagaimana dengan upaya pemadaman yang dilakukan sampai dengan saat ini? Apakah masih terus dilakukan dan bagaimana upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak semakin meluas dan cepat padam?
0: Sementara ini sejumlah relawan termasuk juga tim dari BPPD Kalimantan Selatan bersama BPPD Kota Banjarbaru, Tanah Laut, Baritu Kuala, mereka mengantisipasi dengan melakukan pemantauan titik-titik api. Saya tadi malam sampai pukul 9 malam itu mengikuti perjalanan mereka memantau titik-titik api. Dan mereka memang menyiagakan beberapa petugas-petugas yang berada di titik-titik yang rawan dan berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, ya kita mengapresiasi juga para relawan pemadam kebakaran swadaya yang merupakan pemadam resmi, pemadam dari masyarakat sendiri yang turut serta memadamkan api di setiap titik-titik api. Jadi hampir di kabupaten dan kota ini, para relawan terutama dari relawan pemadam kebakaran swadaya masyarakat ini turut berpartisipasi dan ini kita apresiasi sekali.
1: Baik, terima kasih. Laporan langsung Risanta, jurnalis Transmedia dari Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.
2: Kekeringan yang melanda Kabupaten Pandeglang, Banten mengakibatkan 24 ribu jiwa kesulitan mendapatkan air.
1: Informasinya sesaat lagi usai jeda berikut ini.

0: Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
1: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
0: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
2: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar. Gratis! Bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
7: Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kondisi ini membuat sekitar 24 ribu jiwa kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Sementara fenomena embun es terjadi di kawasan Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Persediaan air bersih yang dibawa para pendaki juga ikut membeku akibat suhu ekstrim di atap Pulau Sulawesi yang mencapai minus 5 derajat Celcius.
9: Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan menggunakan mobil tangki. Salah satunya ke Kampung Kadukupa, Kelurahan Juhut, Kecamatan Karang Tanjung. Warga membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sejumlah sumber air warga yang mengering membuat sebagian masyarakat mengandalkan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
10: Ini udah berjalan 4 bulan ini, udah kekeringan di sini, nggak ada air bersih aja udah. Air minum, air mandi, yang susah di sini. Ini ada juga kecil, masih banyak kekurangan, bukan lebih lah.
11: Biasanya warga sendiri mengambil air di mana?
10: Di gunung.
12: Dan jumlah air yang kita salurkan hari ini itu ada 13 ribu liter air.
11: Oh, di total untuk berapa warga itu untuk semua?
12: Kurang lebih kita untuk 200 sampai 250 KK ya. Berarti kurang lebih sekitar 750 jiwa.
9: Masih di wilayah Banten, sejak pagi puluhan warga di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang memadati lokasi distribusi bantuan air bersih. Mereka rela antre lama dengan membawa berbagai wadah mulai dari jerigen, ember hingga galon untuk menampung air. Sejumlah titik sumber air di Kabupaten Serang yang mulai mengering membuat warga mengandalkan bantuan air bersih.
13: Sejak dari pagi.
14: Nungguin?
13: Iya, nungguin.
14: Baru datang tadi?
13: Baru datang sekarang.
14: Jadi warga semua pada ngambil di sini?
13: Iya, semua warga dari sini, Pak.
14: Ada berapa mobil tadi yang datang?
13: Satu
14: mobil. Satu. Rencana mau datang lagi atau gimana?
13: Rencana nanti mau datang.
14: Kurang tahu, Pak. Pengennya
13: masih datang lagi kalau masih belum ada air.
14: Oh, sekarang masih kemarau masih ya?
13: Iya, masih kemarau panjang ini, Pak.
9: Distribusi air bersih juga menjadi bentuk penanganan sementara selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
15: Dan BPBD pada kesempatan ini, BPBD Kabupaten Serang langsung memberikan pelayanan air bersih.
14: Berapa mobil yang datang?
15: Hari ini sementara dua tangki, dua tangki mobil dengan kapasitas masing-masing kendaraan itu 5.000, berarti 10.000 pada sore hari ini.
9: Pemerintah daerah melalui BPBD terus menyalurkan air ke wilayah yang mengalami kesulitan air bersih. Fenomena embun es menyelimuti Gunung Lati Mojong, Kabupaten Nkrang, Sulawesi Selatan pada 18 Agustus lalu. Momen ini dibagikan Nardi, seorang pendaki yang mengaku persediaan air bersih miliknya tiba-tiba menjadi beku. Fenomena yang dikenal sebagai embun upas ini terjadi saat Nardi berada di puncak Rantai Mario dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Suhu di puncak tertinggi di Pulau Sulawesi itu bisa mencapai suhu terendah hingga minus 5 derajat Celcius. Mengutip laman resmi BMKG, embun beku memang sering muncul di wilayah dataran tinggi saat puncak musim kemarau. Penyebabnya adalah suhu udara yang turun drastis hingga di bawah titik beku 0 derajat pada malam hari yang cerah tanpa awan. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Berikutnya, usia yang sudah lanjut tidak menyurutkan semangat para lansia untuk menjemput rezeki. Di Magetan, bapak dua anak bertahan sebagai perajin serok tradisional selama belasan tahun.
7: Ya, sementara di Madiun, seorang sopir beralih menjadi penjahit fermak baju keliling untuk meneruskan pekerjaan sang istri.
16: Pak Idi, warga Desa Nitikan, Kecamatan Plausan, Magetan ini tetap setia membuat serok tradisional dari bahan kawat selama belasan tahun. Iya, profesi warisan orang tuanya tetap ditekuni Pak Idi sejak tahun 2008. Di depan rumahnya, Pak Idi merakit serok tradisional dengan ukuran kecil, sedang, dan besar. Dengan cekatan, jari-jari Pak Idi merakit kawat dan bambu dengan bantuan tang. Setiap hari, Pak Idi mengaku bisa membuat serok sebanyak 20 buah. Meski terkesan sederhana, serok tradisional masih diburu pembeli karena harganya murah.
17: Jarang, saingannya juga jarang, terus ini lebih hemat, lebih murah, yaitu akhirnya laku. Harga bervariasi, Mas. Harga itu yang terkecil paling murah itu 3.000 per biji. Tapi kalau yang besar, yang jumbo itu sampai 50.000 per biji.
16: Tak hanya di Magetan, serok buatan Pak Idi dijual hingga Madiun dan Ponorogo. Dari profesinya ini, bapak dua anak ini mengaku dapat meraup cuan hingga jutaan rupiah per bulan. Suara mesin jahit beradu dengan deru kendaraan bermotor saat Supeno memermak pakaian di tempat mangkalnya di tepi jalan depan lapangan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Pria berusia 69 tahun ini menekuni profesi penjahit sejak tahun 2020 berawal dari musibah yang dialami istrinya akibat kecelakaan. Supeno yang sebelumnya bekerja sebagai sopir beralih profesi meneruskan pekerjaan sang istri.
18: Karena istri saya kecelakaan, yang bisa itu istri saya kecelakaan. Terus saya yang nerusin gitu. Sopir saya istirahat, ganti haluan. Tapi ya cuman mermak aja.
16: Iya, pekerjaan Supeno terbatas hanya memermak pakaian saja seperti memendekkan celana, mengecilkan baju hingga mengganti resleting. Meski begitu, kehadiran Supeno jadi pilihan bagi warga yang menginginkan pelayanan praktis dan cepat.
19: Lebih praktis, terus nggak perlu tinggal-tinggal loh Pak. Dan saya merasa terbantu karena dari harga pun ini juga terjangkau, lebih murah.
16: Dalam sehari, Supeno mengaku bisa mendapat Rp50.000 hingga Rp60.000. Baginya, jasa permak pakaian keliling bukan hanya sekedar pekerjaan, namun jadi penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Ya, di tangan ibu-ibu kelompok sadar wisata di Banyumas, Jawa Tengah, limbah kulit durian dikreasikan menjadi produk yang menghasilkan cuan. Mereka pun berhasil meraup cuan jutaan rupiah.
7: Ya, sementara itu Dea, juga seorang petani ikan tawar di Klaten, Jawa Tengah, sukses membudidayakan ikan nila larasati. Dari hanya satu kolam, ia berhasil mengembangkan hingga 50 kolam. Dalam satu kali panen dari puluhan kolam ini, ia meraup cuan ratusan juta rupiah.
9: Siapa sangka jika bantal serta gantungan kunci cantik ini di dalamnya bukan berisi kapas, melainkan limbah kulit durian. Kerajinan bantal dan gantungan kunci ini merupakan hasil karya dari ibu-ibu Pok Darwis Berkah Durian, Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah. Kulit durian dipilih sebagai bahan pengganti kapas karena Desa Alas Malang merupakan sentra durian di wilayah Banyumas. Proses pembuatan serat dari kulit durian ini cukup sederhana. Kulit durian dibersihkan bagian durinya, kemudian dihaluskan menggunakan mesin. Selanjutnya, kulit durian yang sudah halus dicuci, lalu direbus hingga berwarna coklat. Kulit durian kemudian dijemur hingga kering. Dalam sehari, ibu-ibu ini mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah.
20: Ini adalah hasil dari pemanfaatan kulit durian. Ini kami jual harganya Rp10.000. Jadi dengan modal sekitar Rp7.000, keuntungan kami dari satu biji adalah Rp3.000.
9: Kerajinan bantal berisi limbah kulit durian ini dijual dengan harga Rp25.000, sedangkan untuk gantungan kunci dijual dengan harga Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, mereka pun mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan. Ikan nila Larasati menjadi primadona para petani di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Ikan nila Larasati merupakan jenis nila yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Janti, Klaten. Ikan nila Larasati memiliki keunggulan daging lebih tebal dengan tekstur lentur, sehingga tidak mudah pecah saat dimasak. Selain perawatan mudah, pertumbuhannya juga cepat dan bisa dipanen sekitar 3 hingga 4 bulan. Hana Nurdiansah menjadi petani ikan nila yang memiliki sekitar 50 kolam. Dalam sekali panen dari satu kolam, Hana mengaku bisa mengantongi keuntungan antara 10 hingga 15 juta rupiah.
21: Satu kolam untuk 5 meter kali 10 meter persegi itu untuk keuntungan kurang lebih sekitaran 10 sampai 15 jutaan.
22: Sekali panen?
21: Sekali panen. Untuk lahan 5 meter kali 10 meter persegi. Itu dalam waktu tempo kurang lebih 3 sampai 4 bulan.
9: Nama Larasati adalah singkatan dari nila merah strain kunti yang diambil dari dua jenis indukan, yakni indukan jantan nila putih pandu dan induk betina nila hitam kunti. Harga ikan nila Larasati saat ini dibanderol Rp28.000 per kilogramnya. Selain di Klaten, ikan nila Larasati dipasarkan hingga ke Solo, Semarang, dan Demak. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Tak hanya cita rasa Nusantara, warga Bandung kini juga menggandrungi kuliner bercita rasa internasional. Salah satunya sajian khas Vietnam.
7: Usai jeda kita akan hadirkan kelezatannya. Tetaplah di Good Morning.

0: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan perkembangan kuliner yang selalu melahirkan tren baru. Selain kuliner khas Nusantara, masyarakat Kota Kembang kini semakin antusias untuk menelusuri cita rasa internasional, salah satunya kuliner otentik khas Vietnam.
1: Ya, sebuah restoran di kawasan Sultan Tirta Yasa hadir menyajikan kelezatan hidangan negeri naga biru dengan racikan rempah segar dan resep yang tradisional.

0: Kuliner Vietnam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kuliner Asia Tenggara lainnya. Identik dengan cita rasa yang ringan, segar, serta seimbang, setiap hidangan menyatukan harmoni rasa gurih, asam, dan manis. Penggunaan rempah alami serta sayuran segar tanpa banyak proses olahan minyak menjadi rahasia utama kelezatan dan kesehatan dalam setiap mangkuknya. Untuk menghadirkan kelezatan otentik tersebut, restoran Pongon mempertahankan teknik memasak tradisional negeri naga biru. Berbagai menu populer disajikan secara otentik, mulai dari chajo, pho bo, banh minh pho, hingga berbagai olahan vermicelli dengan racikan bumbu impor khas Vietnam. Rindu dengan tanah kelahiran menjadi alasan pemilik mendirikan resto khas Vietnam yang jarang ditemui di Indonesia. Selain itu, tingginya minat wisata kuliner internasional menjadi peluang untuk memperkenalkan kebudayaan gastronomi Vietnam lebih dekat dengan lidah masyarakat lokal.
1: Resep kita resep otentik dari istri. Jadi dia juga sebelum kita buka, memang kan ada resep sendiri di keluarga ya. Tapi selain itu juga dia belajar juga ke ya yang jual pho juga di Vietnam gitu sebelum kita buka outlet sendiri di sini.
0: Dari sejumlah menu yang disajikan, pho bo menjadi menu makanan berat andalan yang paling banyak diburu. Mie beras halus disajikan dengan topping 4 jenis daging sapi lembut, serta disiram kuah kaldu hangat yang direbus bersama rempah khas selama belasan jam untuk menghasilkan cita rasa gurih yang meresap.
2: Menu khas Vietnam yang satu ini namanya pho bo atau sup khas Vietnam yang punya kuah pho-nya ini tuh gurih dan kaya rasa dan kaya rempah banget. Selain itu dia pakai mie beras khas Vietnam nih yang kenyal tapi tidak terlalu kenyal ya, dan ini tuh enak ketika dimakan. Selain itu lihat dagingnya semelimpah ini karena ada 4 jenis daging dari mulai tenderloin sampai short plate yang enak dan empuk, nggak keras, nggak alot ya. Dan ini benar-benar deh kuahnya tuh gurih banget. Enak, mantap. Lanjut makan lagi ya.
0: Selain pho bo, restoran ini juga menyajikan cha jo, yaitu lumpia goreng khas Vietnam dengan isian daging dan sayuran, yang dibungkus kulit lumpia dari tepung beras renyah yang menghadirkan sensasi gurih. Tersedia pula banh minh pho, roti bangkit renyah di luar dan lembut di dalam, dengan isian daging gurih, acar sayur segar, serta saus khas yang kaya rasa.
3: Selain tadi emang makanan khasnya pho, terus karena saya sering makan sama anak juga, variasi menunya juga banyak, ada chicken wing, apa segala macam, dan saya suka kopi juga di sini, ya kopinya juga enak.
0: Petualangan kuliner terasa tak lengkap tanpa menikmati minuman khas. Jika mayoritas masyarakat lebih mengenal Vietnam Drip, restoran ini menawarkan sensasi unik lewat kopi kelapa khas Vietnam. Perpaduan espresso pahit dengan ice blended kelapa yang manis dan creamy menjadi penutup segar yang favorit. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi kuliner ini, restoran Pongon berlokasi di Jalan Sultan Tirtayasa nomor 26 Kota Bandung. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, dibanderol mulai Rp30.000 hingga Rp80.000 per porsi. Bergeser ke kawasan Rangga Malela Taman Sari, terdapat restoran khas Vietnam lainnya yang tak kalah populer, yakni Phat Po. Untuk menu andalannya, restoran ini menyajikan berbagai pilihan sup dengan kuah kaldu hangat yang kaya rasa. Rahasia kelezatan sup Vietnam di sini terletak pada proses rebusan kaldu daging sapi bersama bumbu rempah pilihan selama 24 jam. Proses memasak tradisional yang panjang ini menghasilkan cita rasa kaldu yang kental, gurih alami, serta meresap sempurna di setiap mangkuknya.
2: Nah, ini sekarang tinggal dikasih kuahnya, dan yang paling spesial dari kuliner Vietnam itu adalah kuahnya, kuah pho. Chef, kuah pho itu apa sih, Chef, sebenarnya?
4: Jadi, kuah pho itu, jadi kita ekstrak dari bikin kuah balung yang direbus selama 24 jam. Jadi, udah 24 jam, nah baru kita bikin untuk selanjutnya kuah pho dengan ditambah sama bumbu rempah-rempah.
2: Rempahnya apa aja, Chef?
4: Ada yang khas Vietnam itu kardamon ya, sama kasiabak. Ada juga kita pakai star anis, cengkeh.
0: Selain menu sup kaldu, tersedia pula hidangan pembuka segar, goi kuon atau fresh spring roll. Hidangan sehat ini menggunakan lembaran rice paper transparan yang digulung bersama isian udang segar, bihun, serta aneka sayuran. Disajikan bersama saus kacang khas Vietnam, memberikan perpaduan rasa segar, renyah, dan gurih. Sementara menu andalan utama yang paling banyak diburu adalah Pho Bo Dak Yet atau spesial Vietnamese beef noodle soup. Satu mangkuk pho spesial ini menyajikan mie beras halus dengan topping melimpah, mulai dari irisan tenderloin lembut, brisket, bakso, hingga daging buntut sapi yang empuk.
2: Ini enak sih karena di sini tuh sudah dipadukan dengan berbagai kondimen. Ada dari mulai brisket, lalu kemudian tenderloin slice, dan ini ada ekor nih. Segede gini, mantap banget ya. Dan ada yang namanya daun coriander yang katanya banyak di request. Ini tuh daun yang bikin rasanya semakin rich ya. Mantap banget, lanjut makan lagi ya.
0: Bagi penggemar olahan mie dengan variasi berbeda, tersedia juga menu unik, Bun Bo Hanoi atau Hanoi Style Rice Noodle. Mie beras khas Hanoi ini disajikan lengkap bersama crispy beef bacon, grilled beef stick, juicy beef patty, serta bumbu-bumbu cabai Hanoi yang kaya rasa. Kelezatan dan cita rasa hidangan ini membuat kuliner otentik Vietnam ini selalu ramai diburu pengunjung dari berbagai daerah.
5: Aku emang suka apa makanan yang kuahnya tuh light gitu, nggak usah pakai tambahan lain selain kayak kondimen ini nih, apa lemon sama kayak cabai gitu.
0: Kehadiran restoran khas Vietnam ini semakin memperkaya ragam wisata gastronomi internasional di kota kembang.
6: Jadi dulu tuh sebenarnya kita cuman jualnya satu menu aja, Mas, gitu. Jadi kita jualnya Pho Bo dulu, gitu. Nah, ternyata setelah kita coba trial di satu menu itu, ternyata antusiasnya oke, gitu. Jadi akhirnya kita milih, wah ini bisa nih, gitu. Kita jadi sektor baru nih, gitu, di kuliner Indonesia.
0: Sebagai penutup, tersedia dessert khas Vietnam, yaitu cetai. Hidangan penutup serupa sop buah ini disajikan dengan krim khusus khas Vietnam yang manis, gurih, dan menyegarkan. Bagi Anda yang ingin mencoba, harga hidangan ditawarkan mulai dari Rp20.000 hingga Rp76.000 per porsi.
2: Ngon.
0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ngon.
7: Batal berangkat umroh, sejumlah warga di Jambi melabrak direktur salah satu agen perjalanan.
8: Peristiwa selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.
9: Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
10: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
9: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
11: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
9: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
12: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
9: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ini ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka.
8: Sementara itu, seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap setelah diduga menggelapkan uang majikannya sebanyak 125 juta rupiah. Uang tersebut diduga digunakan pelaku untuk bermain judi online.
14: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat, yang melampiaskan kemarahannya kepada Direktur Agen Perjalanan Umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci. Salah satu calon jemaah mengaku tergiur promo harga murah, yakni 20 juta rupiah. Namun ternyata jadwal keberangkatan umroh selalu ditunda hingga 100 calon jemaah meminta uang mereka dikembalikan. Namun uang tersebut pun tak kunjung dikembalikan.
15: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat. Jadi kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat. Akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Sebenarnya kami minta hak kami aja.
14: Sementara itu, saya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umroh. Direktur Agen Perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
16: Jamaah-jamaah yang sudah berangkat, belum berangkat itu dilakukan rukun 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
17: Itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
16: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin, kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan, cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat, kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat, bisa berangkat dengan travel ID.
14: Pihak travel diduga melakukan penelantaran dan gagal memberangkatkan calon jemaah umroh dengan total kerugian miliaran rupiah. Bila terbukti ada pelanggaran administratif, pihak travel umroh dikenai sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha. Diduga menggelapkan uang majikannya sebanyak 125 juta rupiah, seorang pria diringkus tim gabungan Polres Pangkal Pinang dan Polresta Padang di kawasan Alang Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Uang tersebut diduga digunakan pelaku untuk bermain judi online. Saat ditangkap, pria 25 tahun ini sempat mengelak dan tak mengakui perbuatannya. Namun setelah petugas memperlihatkan bukti, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Sebelum ditangkap, pelaku sempat kabur ke Jakarta. Selanjutnya pelaku diserahkan ke Polres Pangkal Pinang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: CCTV merekam detik-detik saat seorang bocah jadi korban penjambretan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Korban dan teman-temannya sempat mengejar, namun pelaku melarikan diri dengan sepeda motor.
8: Aksi kejar-kejaran juga terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Seorang perempuan nekat mengejar pemuda yang diduga membawa kabur telepon genggam miliknya hingga ke gang-gang sempit permukiman warga. Aksinya pun terekam CCTV dan viral di media sosial.
14: Memanfaatkan kelalaian anak-anak yang asyik bermain, seorang pria pengendara motor nekat merampas telepon seluler di Gang Hadi Nairan, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Aksi yang terekam kamera pengawas pada Kamis malam ini berlangsung cukup cepat. Pelaku sempat mondar-mandir sebelum akhirnya merampas gawai korban dan langsung tancap gas melarikan diri. Korban bersama teman-temannya sempat mengejar namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban rencananya akan segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. CCTV merekam Ayu, seorang pedagang es teler saat mengejar pemuda yang diduga membawa kabur telepon genggam miliknya di Gang Lamin, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ayu terus berlari sambil berteriak meminta pertolongan hingga masuk ke gang sempit permukiman warga. Saat ditemui pada Jumat siang, Ayu menuturkan saat kejadian dirinya tengah menyiapkan pesanan es teler. Tiba-tiba Ayu menyadari telepon genggamnya sudah tidak ada.
18: Lagi ngelayanin orang belanja es teler, nggak lama. Naruh HP di meja, abis itu balikin es batu ke kulkas, pas meleng dikit HP-nya udah nggak ada. Kebetulan ada orang jalan kaki. Nggak tahu kenapa nujunya ke dia.
14: Meski kehilangan telepon genggam yang cukup berdampak terhadap usahanya, Ayu memilih tidak melapor ke polisi. Ia berharap kejadian serupa tidak dialami oleh pedagang lain serta menjadi pengingat agar selalu waspada saat menjalankan usaha. Aksi pencurian spion mobil terekam CCTV di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV, terlihat dua pria yang menggunakan sepeda motor berhenti dan satu pelaku turun menghampiri mobil yang terparkir di teras halaman rumah warga. Setelah memastikan kondisi lokasi sepi, pelaku dengan cepat mencuri spion mobil tersebut dengan cara mematahkan spion dan langsung kabur. Atas kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah. Korban memilih tak melaporkan ke polisi dan memviralkan video pelaku dan berharap para pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Setelah sebelumnya dilanda badai Lala, kini kawasan Hawaii, Amerika terancam badai tropis Smokey yang diperkirakan akan datang pada akhir pekan ini.
8: Informasi dari mancanegara lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap bersama kami di Good Morning.

0: Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
1: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
0: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
2: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum gitu.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Setelah badai lala melanda Hawaii, kini badai tropis Moke juga diperkirakan akan datang pada akhir pekan ini.
1: Selain itu, pemerintah Serbia meminta bantuan negara Uni Eropa dan Rusia untuk penanganan bencana kebakaran hutan di negaranya.
2: Selang satu hari setelah badai lala, Hawaii kini harus mengalami fenomena cuaca lain. Tropical Depression 2C atau sistem siklon tropis baru yang terbentuk di wilayah Pasifik Tengah dan bergerak mendekati kepulauan Hawaii ini berpotensi membawa cuaca ekstrim berupa hujan lebat. Saat ini, sistem siklon tropis baru tersebut sedang berada di sebelah tenggara pulau Hawaii dan diperkirakan akan menjadi badai tropis Moke. Sistem badai baru ini kemungkinan akan lebih lemah dibandingkan badai lala. Curah hujannya bisa sama berbahaya dan berpotensi berdampak pada wilayah-wilayah yang mengalami banjir akhir pekan lalu. Hujan diperkirakan akan mulai turun di Hawaii pada Sabtu malam atau Minggu pagi waktu setempat. Serbia mencoba untuk mengaktifkan European Union Civil Protection Mechanism pada Jumat di tengah kebakaran hutan cagar alam Deli Blatosen yang masih terus berkobar. Mekanisme ini memungkinkan suatu negara dapat meminta bantuan penanganan bencana kepada negara-negara Uni Eropa. Kepala Departemen Situasi Darurat Kementerian Dalam Negeri Serbia, Luka Kausik, mengatakan negaranya tengah meminta bantuan berupa pesawat pemadam kebakaran dan kendaraan-kendaraan khusus untuk penanganan bencana melalui sistem dukungan ini. Meski bukan anggota Uni Eropa, Serbia memiliki akses terhadap bantuan mekanisme dukungan dari Uni Eropa ini. Selain meminta bantuan dari Uni Eropa, Serbia juga meminta bantuan kepada Rusia dalam proses penanganan bencana kebakaran di negaranya. Awal pekan ini, pesawat pemadam kebakaran IL-76P milik Rusia dikabarkan akan tiba di Serbia untuk memadamkan api. Media Serbia melaporkan, bantuan pesawat pemadam kebakaran ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Vladimir Putin menyusul permintaan bantuan dari Serbia.
1: Misteri kematian 20 gajah muda di Kenya memicu kekhawatiran para pegiat konservasi.
0: Sementara di Florida, seekor penyu berusia puluhan tahun akhirnya kembali ke laut setelah menjalani rehabilitasi.
3: Kematian sedikitnya 20 gajah sejak Juni menimbulkan kekhawatiran di ekosistem Amboseli, Kenya. Genghis Khan, gajah jantan berusia 11 tahun ini sempat bertahan selama 6 hari namun akhirnya meregang nyawa. Petugas menemukan gejala serupa pada para gajah. Kaki depan mereka melemah, kesulitan berjalan, lalu roboh.
4: A number of symptoms that we've seen from the elephant is not being able to walk, struggling to walk, especially the front legs, get weak, could not walk. Once they fall down, that is the end of it. But Khan, which is the carcass behind me, was able to stay for 6 days. We have no idea why, but I mean.
3: Dalam pemeriksaan awal, tim konservasi menemukan kadar sianida yang tinggi pada sejumlah sampel sehingga memunculkan dugaan keracunan akibat pestisida. Namun menurut petani dan pegiat konservasi, kebanyakan gajah yang mati adalah jantan muda, bukan gajah dewasa yang biasa memasuki lahan pertanian. Hingga kini penyebab kematian masih menjadi misteri. Di tengah kabar duka dari Kenya, harapan datang dari Key West, Florida. Timmy, penyu tempayan betina seberat 122 kg kembali ke Samudra Atlantik setelah menjalani rehabilitasi selama beberapa pekan. Timmy ditemukan kesulitan mengapung pada 19 Juli lalu. Penyu yang diperkirakan berusia 70 hingga 80 tahun ini kemudian dievakuasi penjaga pantai Amerika Serikat dan dibawa ke rumah sakit penyu.
5: Seeing a turtle like Timmy that has survived our oceans for so many decades, getting a reproductive female like her return to her ocean home is most important for the survival of their species.
3: Timmy telah bertelur 3 kali pada musim ini. Kepulangannya ke laut menjadi harapan baru bagi pelestarian penyu tempayan yang masih berstatus terancam di Amerika Serikat.
1: Ya, ini dia apa jadinya jika coklat ini dirubah menjadi pesawat luar angkasa, robot hingga lukisan Mona Lisa. Nah, di Shenzhen, China ada pameran unik yang menghadirkan puluhan karya seni yang seluruhnya terbuat dari coklat. Nah,
0: semuanya coklat ya. Yeah. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
1: Dan saya Benny Dermawan. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.
6: Anda masih ingat dengan film Charlie and the Chocolate Factory yang diperankan oleh Johnny Depp sebagai Willy Wonka, si pembuat coklat ajaib? Ternyata, di dunia nyata ada loh tepatnya di sebuah museum di Shenzhen, China. Di sini ada puluhan patung coklat yang dipamerkan, mulai dari Menara Eiffel, robot humanoid, kapal induk, hingga reproduksi lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Wah, keren! Dan semuanya terbuat dari coklat! Berkat sentuhan tangan ajaib para seniman menggunakan campuran coklat dan resin yang kemudian dipoles, terbentuklah tampilan yang menyerupai karya seni yang luar biasa. Menurut pihak penyelenggara, pembuatan seluruh replika patung coklat ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dengan menggunakan bahan baku kakao hingga bertonton. Tentunya pameran ini memberikan pengalaman berbeda dalam menikmati karya seni bagi para pengunjung, terlebih karya seni yang terbuat dari coklat asli. Masih soal makanan yang manis-manis. Nah, yang satu ini ada kue bulan yang cantik. Walau biasanya kue bulan berbentuk bulat, kali ini bentuknya bunga. Dan tentunya semua bisa dimakan. Kue bulan cantik ini dibuat oleh salah satu pembuat kue di Hanoi, Vietnam. Dalam proses pembuatannya, setiap kelopak bunga dibentuk, kemudian dirangkai, dikeringkan, dan diberi warna secara manual. Ada 3 desain bunga yang dihadirkan, yakni bunga teratai, lili, dan pisang. Bagian dasar dibuat dari kue bulan yang dipanggang dan diisi kacang hijau serta kuning telur asin. Sementara, bunga-bunganya dibuat dari adonan tepung beras yang telah dimodifikasi dari bahan tradisional tohe. Lihat deh, seperti bunga sungguhan ya. Namun sayangnya, kue ini tidak untuk dijual, melainkan untuk perayaan budaya tradisional Vietnam pada festival pertengahan musim gugur karena kue bulan menjadi salah satu makanan yang identik dengan perayaan tersebut.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi, Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Kebakaran hebat terjadi di permukiman warga di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat sore. Kondisi jalan yang sempit membuat damkar kesulitan mencapai lokasi hingga akhirnya 3 rumah terbakar dalam insiden yang diduga dari hubungan arus pendek ini.
0: Ya, sementara itu kebakaran hebat juga terjadi di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Lebih dari 20 rumah terbakar dan 10 rumah terpaksa dirubuhkan agar api tidak menjalar ke bangunan lainnya.
2: Warga kampung Bojongkuring, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat berjibaku dengan alat seadanya untuk memadamkan api yang membakar rumah di lingkungan mereka. Peristiwa kebakaran dipicu oleh korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api cepat membesar dan membakar 2 rumah di sekitarnya. Kondisi jalan yang sempit membuat petugas damkar kesulitan menjangkau titik api.
3: Untuk kendala di TKP karena posisi tempat kejadian kebakaran atau lokasi rumah yang terbakar tersebut tidak terakses oleh unit, sehingga itu menghambat juga, tapi kami tetap berusaha dengan melaksanakan pemadaman dengan menggunakan unit portable.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Nipah Panjang 1, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Jumat sore. Kencangnya embusan angin laut di kawasan pesisir tersebut membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan sekitar. Warga bersama pemadam kebakaran berusaha memadamkan api, namun besarnya api membuat warga maupun petugas kewalahan. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Tanjung Jabung Timur, Amri Juhardi, ada 21 bangunan yang terbakar dan 10 rumah terpaksa dirubuhkan untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Kasus kebakaran kini dalam penanganan Polres Tanjung Jabung Timur. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Teluk Kumai Barat, Kelurahan Perak Utara, Surabaya pada Jumat siang. Diduga api berasal dari obat nyamuk bakar yang diletakkan di bawah sofa dan membesar saat penghuni meninggalkan rumah. Selain bangunan yang terbakar, kebakaran juga menghanguskan 1 unit mobil. Akibatnya pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 2 kelompok warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan terlibat tawuran pada Jumat sore. Aksi saling serang yang terjadi di sekitar perlintasan rel sempat mengganggu perjalanan KRL relasi Jakarta-Bogor.
1: Sementara itu di Koja, Jakarta Utara, gunungan sampah melebihi atap rumah. Akibatnya warga Koja dan warga perbatasan di Kelapa Gading resah dengan bau tidak sedap. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
4: Tawuran melibatkan 2 kelompok warga terjadi di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Kedua kelompok saling serang menggunakan benda-benda keras. Lokasi tawuran yang dekat dengan jalur rel membuat perjalanan KRL relasi Jakarta-Bogor terganggu. Mendapati laporan warga, petugas polisi pun segera mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi. Setelah situasi kondusif, perjalanan KRL berjalan normal kembali. Gambar udara memperlihatkan gunungan sampah di Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Gunungan sampah ini sudah melebihi tinggi dari atap rumah yang berada di sekitarnya. Lokasi gunungan sampah yang berdekatan dengan permukiman warga Kelapa Gading membuat warga resah. Selain bau yang tidak sedap, warga merasa khawatir dengan kemungkinan sampah akan terbakar. Sementara itu menurut Ketua RW setempat, lokasi gunungan sampah bukan milik pemerintah. Warga dan Ketua RW berharap agar pihak terkait bisa mengatasi permasalahan ini. Di tengah meriahnya pertunjukan budaya dan hiburan rakyat di Bekasi, sebuah kendaraan tempur Panzer Anoa menjadi magnet dalam gebiar Merdeka Nusantara yang digelar dalam Korem 051 Wijayakarta. Bagi pengunjung, kesempatan naik kendaraan tempur menjadi pengalaman langka dan tak terlupakan. Karena kendaraan tempur yang selama ini lebih sering mereka lihat dalam berita atau berada dalam berbagai operasi tugas TNI, kini dapat disaksikan bahkan dinaiki secara langsung. Selain sebagai hiburan, kehadiran Panzer Anoa juga sebagai sarana edukasi untuk mengenal lebih dekat dunia pertahanan Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Petugas gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan 2,6 ton sabu cair asal Myanmar di perairan Karimun.
0: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
5: Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
6: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
5: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
7: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
5: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
5: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
9: Ya, lupa yang bahwa saya pernah jadi aktivis.
10: Ya.
9: Dia selalu high call.
10: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
8: Ya, kalau begini ya.
5: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
11: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
5: Agar publik mendapat kejelasan.
12: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
13: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
14: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
15: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
14: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
15: tidak
14: tadi.
15: Tidak hanya
14: kan begitu? MBG,
5: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Aksi tawuran geng motor dengan senjata tajam menyebabkan tewasnya seorang remaja. Pihak kepolisian Jambi telah mengamankan 13 remaja yang terlibat untuk diperiksa.
1: Sementara itu, CCTV merekam momen seorang pria menjamret ponsel anak-anak yang sedang bermain di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Seorang pelajar berinisial MDH, 16 tahun, tewas usai dikeroyok dalam tawuran antar kelompok remaja bermotor di kawasan pertokoan WTC Kota Jambi. Bentrokan yang dipicu saling tantang di media sosial ini terjadi pada 15 Agustus. Korban sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 17 Agustus. Pada Jumat, Polresta Jambi telah mengamankan 13 remaja, 8 diantaranya merupakan pelaku pengeroyokan. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, kayu, dan sepeda motor turut disita petugas. Para pelaku terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Memanfaatkan kelalaian anak-anak yang asik bermain, seorang pria pengendara motor nekat merampas telepon seluler di Gang Hadi Nairan, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Aksi yang terekam kamera pengawas pada Kamis malam ini berlangsung sangat cukup cepat. Pelaku sempat mondar-mandir sebelum akhirnya merampas gawai korban dan langsung tancap gas melarikan diri. Korban bersama teman-temannya sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban rencananya akan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Petugas gabungan Bea Cukai, BNN, dan Polda Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan 2,6 ton sabu cair asal Myanmar di perairan Karimun pada Jumat siang. Kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania dicegat saat hendak menyelundupkan sabu cair yang rencananya akan dijadikan bahan baku liquid vape di Indonesia. Petugas mengamankan 10 ABK yang merupakan warga negara Myanmar, serta 1,5 juta lebih batang rokok ilegal. Selain menggagalkan peredaran narkoba,

0: Ku yang kasusnya sempat viral di media sosial itu akhirnya berhasil ditangkap.
1: Begal. Helm aja tak tinggal.
2: Rabu dini hari, warga Jalan Jenderal Satibi Darwis, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad wanita muda yang masih mengenakan helm bersimbah darah di tengah jalan raya. Namun sepeda motornya tidak ditemukan di lokasi, sehingga kuat dugaan korban tewas akibat pembegalan. Belakangan diketahui korban bernama Adinda Dea Puji Lestari adalah seorang karyawan restoran ramen.
3: Alhamdulillah, terungkap. Belum 1x24 jam.
2: Kurang dari 24 jam berselang, tim Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang membekuk satu dari dua terduga pelaku di kawasan Ilir Timur 2. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor korban dan motor pelaku. Motor korban rencananya akan dijual di luar kota Palembang. Pelaku mengaku memepet motor korban dan berusaha mencabut kunci kontak agar korban berhenti. Namun karena tiba-tiba melepaskan pegangan, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal hingga akhirnya tewas di lokasi.
4: Bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja dan akhirnya korban terjatuh, terkubur, dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal.
2: Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya berinisial T.
5: Apa badai kapasar?
2: Ade Muhtar, lansia warga Kelurahan Jayawaras, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, menjadi korban pembacokan saat hendak pergi ke pasar bersama istrinya. Video kondisi korban yang mendapat beberapa jahitan di dagu usai menjadi korban pembacokan beredar viral di media sosial. Polisi akhirnya membekuk dua tersangka, yakni Sigit dan satu anak di bawah umur. Pembacokan di Jalan Cimanuk, Garut itu ternyata bermula dari kekesalan pelaku saat ditegur istri korban karena berkonvoi secara ugal-ugalan. Teguran itu memicu perselisihan. Salah satu tersangka kemudian menyerang korban menggunakan golok.
6: Itu berkendara dengan kondisi zigzag. Zigzag di jalan tersebut hingga akhirnya hampir menabrak saksi EM atau istri korban. Pada saat itu, saksi EM itu refleks untuk menyampaikan, karena kaget akan tertabrak. Disampaikan bahwa hati-hati atau dengan perkataan yang menurut hematnya si pelaku, mereka tersinggung.
2: Polisi menyebut salah satu tersangka merupakan residivis dalam kasus serupa. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus pembunuhan disertai perampokan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah membuat geger warga. Korbannya adalah pemuda sekaligus bos pemilik konter ponsel. Dua pelaku berhasil ditangkap.
7: Dan belakangan diketahui salah satu pelaku ternyata berpacaran dengan mantan pacar korban. Lantas apakah hal itu berkaitan dengan penyebab pembunuhan korban?

0: Kamis siang, warga desa Pojok Sari, Ambarawa, digegerkan dengan kasus perampokan dan pembunuhan. Korban tewas adalah Chandra Waskito, pemilik konter ponsel. Kejadian ini bermula saat karyawan curiga dengan konter yang tutup hingga siang hari dan pemilik tidak ditemukan. Karyawan konter masuk secara paksa melalui atap rumah. Saat sudah terbuka, konter dalam keadaan berantakan dan banyak ceceran darah. Kejadian ini kemudian dilaporkan pada polisi setempat.
1: Chandranya di ini tuh nggak aktif. Terus ditengok anak-anak tuh dari atas itu udah setengah dua, anak-anak datang dari setengah sepuluh. Ya udah. Itu udah nggak ada, terus indikasi kan kayak gitu, terus tak suruh dibuang gitu, ke belakang
0: gitu. Ketika saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapat informasi adanya penemuan jenazah pria di dalam mobil di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Belakangan terungkap ternyata korban adalah Chandra Waskito. Korban tewas akibat luka serius di kepala. Keluarga menyebut korban adalah sosok yang memiliki banyak teman dan tidak pernah memiliki musuh.
2: Gak ada firasat apapun. Punya pikiran karena anak itu baik, gak punya

0: Miris memang. Pemuda yang rencananya akan menikah pada bulan Januari mendatang dikenal sebagai sosok yang taat ibadah dan dermawan, terutama pada warga tidak mampu, justru tewas mengenaskan.
1: Almarhumah itu baik, gemar dermawan, gemar sedekah. Tiap hari Jumat pasti ke masjid-masjid itu pasti beli nasi pok buat Jumat berkah, itu pasti. Selain itu sama dermawan, sama orang yang kurang mampu.
0: Setelah melakukan penyelidikan, polisi meringkus dua pelaku di Ambarawa dan Semarang. Mereka dikenal dengan nama Didit Panggih dan Taufik Ilham. Keduanya adalah warga Ambarawa. Pembunuhan diawali saat dua tersangka pura-pura ingin membeli ponsel Kamis dini hari. Saat korban lengah, tersangka Didit Panggih memukul kepala bagian belakang korban dengan palu. Aksi yang sama juga dilakukan Taufik Ilham. Akibatnya, korban tersungkur. Berikutnya dua pelaku memasukkan jenazah korban ke mobil dan ditinggalkan di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Di sela kasus penyelidikan sempat terungkap spekulasi. Salah satunya tentang wanita SI, mantan pacar korban yang telah menjadi kekasih salah satu pelaku. Namun hal ini dibantah oleh polisi dan menyatakan kasus ini murni akibat desakan ekonomi kawanan pelaku.
2: Beredar rumor sebagai otak pelaku bahwa itu perlu kami sampaikan tidak ada hubungannya. Jadi memang rencana pencurian dengan kekerasan itu hanya terhadap dua orang tersangka yang telah kita tahan.
0: Kini Taufik Ilham yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dan Didit Panggih yang berstatus sebagai mahasiswa harus meringkuk di Hotel Prodeo. Mereka terjerat pasal pembunuhan disertai tindak pidana lainnya sebagaimana dalam pasal 458 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
3: Akibat perbuatannya, dua tersangka disangkakan dengan pasal berlapis, yakni pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan di mana ancaman hukumannya hukuman mati. Sementara dari pihak keluarga berharap agar kedua tersangka yang melakukan tindakan keji dihukum seberat-beratnya.
4: Seperti apa nikmatnya gurih asam manis kuliner khas negeri Naga Biru Vietnam?
5: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin. Jarak pandang warga bahkan menurun drastis hingga hanya beberapa meter.
5: Ya, sementara itu fenomena embun es terjadi di kawasan Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Tidak hanya memunculkan embun es, persediaan air bersih yang dibawa para pendaki ikut membeku akibat suhu ekstrim. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
6: Kabut tebal akibat asap kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan membuat jarak pandang di sejumlah ruas jalan hanya terlihat hitungan meter pada Jumat. Di Puskesmas Karangmekar, Banjarmasin Tengah, keluhan pasien dengan gangguan pernapasan bertambah dalam sepekan terakhir. Peningkatan keluhan ISPA juga terjadi di Puskesmas Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan. Kasus ISPA mengalami peningkatan sekitar 30%. Masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikel asap.
7: Ruko ambruk, lantai 2.
6: 6 bangunan ruko di kawasan pertokoan Mutiara Gading Timur, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mendadak ambruk pada Jumat. Akibat kejadian tersebut, dua pedagang ayam goreng di ruko menjadi korban. Setelah berhasil dievakuasi, keduanya dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Menurut salah satu pedagang yang selamat, Dodi Suwardi, bangunan atau tepatnya bagian atap balkon tiba-tiba mendadak rubuh. Bangunan pun sudah berdiri selama 15 tahun.

0: Fenomena embun es terjadi di kawasan Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Selain itu, persediaan air bersih yang dibawa para pendaki ikut membeku akibat suhu ekstrim di atap Pulau Sulawesi yang mencapai minus 5 derajat Celcius pada malam hingga pagi hari. Video viral diketahui diambil pada 18 Agustus lalu di kawasan Lembah Buntu Batu pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Dikonfirmasi pada Jumat, pemandu wisata setempat Nardi menyebut Gunung Latimojong memiliki puncak tertinggi, yaitu Rantai Wario dengan ketinggian mencapai 3.478 meter di atas permukaan laut. Dalam kondisi suhu udara ekstrim, puncak Rantai Wario bahkan bisa mencapai titik terendah minus 5 derajat Celcius. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan perkembangan kuliner yang selalu melahirkan tren terbaru. Selain kuliner khas Nusantara, masyarakat Kota Kembang kini semakin antusias menelusuri cita rasa internasional. Salah satunya adalah kuliner autentik khas Vietnam.
2: Sebuah restoran di kawasan Sultan Tirtayasa hadir menyajikan kelezatan hidangan negeri Naga Biru dengan racikan rempah segar dan resep tradisional.

0: Kuliner Vietnam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kuliner Asia Tenggara lainnya. Identik dengan cita rasa yang ringan, segar serta seimbang, setiap hidangan menyatukan harmoni rasa gurih, asam dan manis. Penggunaan rempah alami serta sayuran segar tanpa banyak proses olahan minyak menjadi rahasia utama kelezatan dan kesehatan dalam setiap mangkuknya. Untuk menghadirkan kelezatan otentik tersebut, restoran Pongon mempertahankan teknik memasak tradisional negeri naga biru. Berbagai menu populer disajikan secara otentik, mulai dari chajo, pho bo, banh min pho, hingga berbagai olahan vermicelli dengan racikan bumbu impor khas Vietnam. Rindu dengan tanah kelahiran menjadi alasan pemilik mendirikan resto khas Vietnam yang jarang ditemui di Indonesia. Selain itu, tingginya minat wisata kuliner internasional menjadi peluang untuk memperkenalkan kebudayaan gastronomi Vietnam lebih dekat dengan lidah masyarakat lokal.
1: Resep kita resep otentik dari istri. Jadi dia juga sebelum kita buka, memang kan ada resep sendiri di keluarga ya. Tapi selain itu juga dia belajar juga ke ya yang jual pho juga di Vietnam gitu sebelum kita buka outlet sendiri di sini.
0: Dari sejumlah menu yang disajikan, pho bo menjadi menu makanan berat andalan yang paling banyak diburu. Mie beras halus disajikan dengan topping 4 jenis daging sapi lembut, serta disiram kuah kaldu hangat yang direbus bersama rempah khas selama belasan jam untuk menghasilkan cita rasa gurih yang meresap. Menu khas Vietnam yang satu ini namanya pho bo atau sup khas Vietnam yang punya kuah pho-nya ini tuh gurih dan kaya rasa dan kaya rempah banget. Selain itu dia pakai mie beras khas Vietnam nih yang kenyal tapi tidak terlalu kenyal ya, dan ini tuh enak ketika dimakan. Selain itu lihat dagingnya semelimpah ini karena ada 4 jenis daging dari mulai tenderloin sampai short plate yang enak dan empuk, nggak keras, nggak alot ya. Dan ini benar-benar deh kuahnya tuh gurih banget. Enak, mantap. Lanjut makan lagi ya. Selain pho bo, restoran ini juga menyajikan cha jo, yaitu lumpia goreng khas Vietnam dengan isian daging dan sayuran, yang dibungkus kulit lumpia dari tepung beras renyah yang menghadirkan sensasi gurih. Tersedia pula banh min pho, roti bangkit renyah di luar dan lembut di dalam, dengan isian daging gurih, acar sayur segar, serta saus khas yang kaya rasa.
2: Selain tadi emang makanan khasnya pho, terus karena saya sering makan sama anak juga, variasi menunya juga banyak, ada chicken wing, apa segala macam, dan saya suka kopi juga di sini, ya kopinya juga enak.
0: Petualangan kuliner terasa tak lengkap tanpa menikmati minuman khas. Jika mayoritas masyarakat lebih mengenal Vietnam Drip, restoran ini menawarkan sensasi unik lewat kopi kelapa khas Vietnam. Perpaduan espresso pahit dengan ice blended kelapa yang manis dan creamy menjadi penutup segar yang favorit. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi kuliner ini, restoran Pongon berlokasi di Jalan Sultan Tirta Yasa nomor 26 Kota Bandung. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, dibanderol mulai Rp30.000 hingga Rp80.000 per porsi. Bergeser ke kawasan Rangga Malela Taman Sari, terdapat restoran khas Vietnam lainnya yang tak kalah populer, yakni Phat Po. Untuk menu andalannya, restoran ini menyajikan berbagai pilihan sup dengan kuah kaldu hangat yang kaya rasa. Rahasia kelezatan sup Vietnam di sini terletak pada proses rebusan kaldu daging sapi bersama bumbu rempah pilihan selama 24 jam. Proses memasak tradisional yang panjang ini menghasilkan cita rasa kaldu yang kental, gurih alami, serta meresap sempurna di setiap mangkuknya.
3: Nah, ini sekarang tinggal dikasih kuahnya, dan yang paling spesial dari kuliner Vietnam itu adalah kuahnya, kuah pho. Chef, kuah pho itu apa sih, Chef, sebenarnya?
4: Jadi, kuah pho itu, jadi kita ekstrak dari bikin kuah balung yang direbus selama 24 jam. Jadi, udah 24 jam, nah baru kita bikin untuk selanjutnya kuah pho dengan ditambah sama bumbu rempah-rempah.
3: Rempahnya apa aja, Chef?
4: Ada yang khas Vietnam itu kardamon, black kardamon, ya, sama kasiabab. Ada juga kita pakai star anis, cengkeh.
0: Selain menu sup kaldu, tersedia pula hidangan pembuka segar, goi kuon atau fresh spring roll. Hidangan sehat ini menggunakan lembaran rice paper transparan yang digulung bersama isian udang segar, bihun, serta aneka sayuran. Disajikan bersama saus kacang khas Vietnam, memberikan perpaduan rasa segar, renyah dan gurih. Sementara menu andalan utama yang paling banyak diburu adalah Pho Bo Dak Yet atau spesial Vietnamese beef noodle soup. Satu mangkuk pho spesial ini menyajikan mie beras halus dengan topping melimpah, mulai dari irisan tenderloin lembut, brisket, bakso, hingga daging buntut sapi yang empuk.
3: Ini enak sih, karena di sini tuh sudah dipadukan dengan berbagai kondimen. Ada dari mulai brisket, lalu kemudian tenderloin slice, dan ini ada ekor nih. Segede gini, mantap banget ya. Dan ada yang namanya daun coriander, yang katanya banyak di request. Ini tuh daun yang bikin rasanya semakin rich ya. Mantap banget, lanjut makan lagi ya.
0: Bagi penggemar olahan mie dengan variasi berbeda, tersedia juga menu unik, Bun Bo Hanoi atau Hanoi Style Rice Noodle. Mie beras khas Hanoi ini disajikan lengkap bersama crispy beef bacon, grilled beef stick, juicy beef patty, serta bumbu-bumbu cabai Hanoi yang kaya rasa. Kelezatan dan cita rasa hidangan ini membuat kuliner otentik Vietnam ini selalu ramai diburu pengunjung dari berbagai daerah.
5: Aku emang suka makanan yang kuahnya tuh light gitu, nggak usah pakai tambahan lain selain kayak kondimen ini nih, lemon sama kayak cabai gitu.
0: Kehadiran restoran khas Vietnam ini semakin memperkaya ragam wisata gastronomi internasional di kota kembang.
6: Jadi dulu tuh sebenarnya kita cuman jualnya satu menu aja, Mas, gitu. Jadi kita jualnya Pho Bo dulu, gitu. Nah, ternyata setelah kita coba trial di satu menu itu, ternyata antusiasnya oke, gitu. Jadi akhirnya kita milih, wah ini bisa nih, gitu. Kita jadi sektor baru nih, gitu, di kuliner Indonesia.
0: Sebagai penutup, tersedia dessert khas Vietnam, yaitu Che Tai. Hidangan penutup serupa sop buah ini disajikan dengan krim khusus khas Vietnam yang manis, gurih, dan menyegarkan. Bagi Anda yang ingin mencoba, harga hidangan ditawarkan mulai dari Rp20.000 hingga Rp76.000 per porsi.
7: Ngon.
0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Ngon.
8: Ya, berikutnya masih dari Bandung ya. Jalan Lombok di Kota Bandung tidak hanya dikenal dengan suasananya yang asri dan teduh, tetapi juga menjadi surga bagi para pencinta kuliner.
9: Ya, beragam sajian lintas negara bisa ditemui di lokasi ini. Tidak heran kalau kawasan ini selalu ramai sejak pagi hingga malam hari.
10: Berkunjung ke Kota Bandung kurang lengkap rasanya jika tidak sambil berburu kuliner. Salah satu kawasan yang menjadi primadona adalah Jalan Lombok. Lokasinya yang strategis di pusat kota serta suasana asri dari pepohonan rindang membuat kawasan ini tidak pernah sepi setiap harinya.
11: Di sepanjang ruas Jalan Lombok ini terdapat berbagai kedai dan tempat makan dengan beragam variasi makanan. Tak heran, Jalan Lombok ini selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner sejak pagi hingga malam hari.
10: Salah satu tempat favorit untuk mengawali pagi di Jalan Lombok adalah kedai berkonsep Kopi Tiam ini. Buka sejak pukul 7:30 pagi, kedai ini sering menjadi rujukan warga yang ingin merasakan sarapan enak dengan harga murah meriah. Beragam menu khas Melayu menjadi andalannya, seperti nasi lemak yang dalam pengolahannya memadukan nasi dengan santan serta jahe sebagai bumbu. Nasi lemak disajikan dalam porsi besar maupun kecil bersama dengan aneka lauk yang bisa dipilih, seperti ayam, rendang, dendeng, serta paru. Sebagai tambahan, ada juga irisan mentimun, telur, serta teri dan kacang. Asiknya, pengunjung juga bisa mengambil teri, kacang, dan kerupuk sepuasnya sebagai side dish atau sajian pelengkap dari nasi lemak ini.
12: Kalau untuk nasi lemaknya, di sini tuh uniknya kita dibungkus pakai daun sama kertas gitu, Kak. Terus ada dua, yang kecil sama yang besar. Kalau misalnya yang besar itu porsinya banyak. Terus ayamnya juga pakai pahaan. Kalau misalkan yang kecil kita pakai potongan filet, dipotong dadu gitu, Kak.
10: Menu andalan lainnya adalah char kway tiao atau kway tiao goreng yang dimasak mendadak dengan bumbu olahan sendiri dengan beragam topping seperti udang, telur, ayam, ataupun sapi. Bagi yang ingin makanan berkuah, ada pilihan mie soa, yakni mie lembut yang direbus kemudian dibumbui bermacam rempah dan dihidangkan bersama irisan daging sapi, crab stick, dan fish cake, lalu disiram kuah kaldu panas. Sebagai camilan, ada pilihan kaya butter toast, yakni roti panggang yang dibalur selai srikaya dan mentega di atasnya. Ada juga roti canai dengan kuah kari yang menggoda. Seperti kopitiam pada umumnya, berbagai makanan ini wajib disajikan dengan kopi atau teh tarik andalan yang disukai berbagai kalangan. Aneka hidangan di sini ditawarkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp14.000 per porsi. Sementara untuk minumannya berkisar mulai dari Rp3.000 hingga Rp25.000 saja.
11: Nasi lemaknya ini gurih banget, terus juga masih kecium aroma dari daun pisang yang ngebungkusnya ini ya. Dan untuk nasi lemak ini tadi saya pesan dengan isian paru. Itu juga salah satu isian yang unik karena jarang-jarang tuh nasi lemak dipadukan dengan paru. Dan juga yang menjadi menarik di sini juga kita bisa mengambil kerupuk serta teri dan juga kacang seperti ini sepuasnya alias free flow. Jadi jangan takut kalau misalnya nasinya masih banyak, isiannya kurang, bisa ditambahin lagi.
10: Cita rasa otentik serta pilihan makanan yang beragam menjadi daya tarik bagi para pembeli. Menu andalan seperti nasi lemak bahkan bisa terjual hingga ratusan porsi setiap harinya.
13: Ini bumbunya lebih terasa ya, terasa. Terus porsinya juga pas, nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi rasa kemudian lengkap juga menunya.
10: Lokasi kuliner lain yang tak kalah ramai adalah kedai Lomi legendaris yang sudah berdiri selama hampir 20 tahun. Usaha yang berawal dari tenda pinggir jalan di bawah pohon rindang yang ikonik ini hingga kini masih jadi buruan warga yang ingin mencicipi kuliner dengan ciri khas kuah kental itu. Ya, kuah kental memang jadi andalan dalam satu mangkuk Lomi yang disajikan. Di sini, racikan kuah Lomi dibuat dari campuran telur, bawang, cumi, dan udang kering atau ebi, serta larutan tepung tapioka sebagai pengentalnya. Untuk isiannya sendiri, terdiri dari mie, kangkung, bakso, pangsit ayam yang diracik sendiri, serta kerupuk kulit atau dorok-dok. Jika Lomi tradisional pada umumnya punya aroma udang kering atau ebi yang sangat kuat, di sini kuahnya diracik lebih ringan tanpa menghilangkan rasa khasnya. Kuah Lomi bisa ditambahkan dengan sambal pedas atau jeruk nipis sebagai penambah kesegaran. Satu lagi nih, kejutan di dalam semangkuk Lomi adalah adanya isian potongan cumi yang semakin memperkaya tekstur dan rasanya.
11: Ini mie-nya tuh lembut banget teksturnya ketika dimakan. Dan selain itu, yang juga membuatnya enak adalah kuah kentalnya yang bercita rasa gurih, asin, dan juga ada rasa ebi di dalamnya ya. Kalau untuk isiannya sendiri ini termasuk lengkap, tapi yang juga menjadi membuatnya menarik adalah adanya potongan cumi sebagai isian di Lomi ini. Kita makan lagi.
10: Cita rasa yang konsisten selama puluhan tahun membuat kedai ini ramai pembeli sejak buka pada pukul 9 pagi. Rata-rata dalam sehari, puluhan hingga ratusan porsi Lomi bisa terjual habis.
14: Sekarang nggak kayak dulu sih ya, paling berapa porsi? Kurang lebih ya 100 lah ya. 100.
11: Habis gitu ya,
14: rata-rata. Rata-rata ya 50 lah, 50-60.
10: Bagi penikmatnya, racikan kuah yang lebih ringan menjadi daya tarik tersendiri selain isian yang bervariasi sehingga cukup mengenyangkan.
15: Kuah lominya sendiri itu lebih light, jadi kalau misalkan kebanyakan orang yang nggak suka kayak ebi ya kan, kalau si kuah itu kan aneh tuh. Kalau di sini lebih friendly untuk orang-orang yang asing di rasa-rasa itu. Gitu.
10: Satu mangkuk Lomi hangat ditawarkan seharga Rp28.000. Selain Lomi, kedai ini juga punya menu olahan mie lainnya seperti yamin serta bakmi. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
8: Seperti apa perjuangan ibu-ibu pengupas bawang yang rela tangannya terluka demi rupiah?
9: Informasinya akan disajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
16: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
17: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
16: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
18: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
16: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
19: minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum gitu.
16: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2 Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Di Pasar Induk Kramat Jati, pekerjaan besar sering ditopang oleh kerja-kerja sederhana. Salah satunya adalah jasa pengupas bawang.
9: Di balik bawang yang siap pakai, ada cerita tentang kerja keras, mulai dari menahan tangis karena pedihnya uap bawang hingga jari yang terluka.
8: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi akhir pekan.
9: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pasar Induk Rawajati, Jakarta Timur dikenal sebagai jantung distribusi pangan ibu kota. Setiap hari ribuan ton bahan pangan keluar masuk dari subuh hingga larut malam. Di balik hiruk pikuk bongkar muat dan transaksi jual beli, ada sudut-sudut di pasar ini yang diisi oleh perkumpulan ibu-ibu yang datang dan pulang pada jam yang sama. Mereka adalah ibu-ibu pengupas bawang. 6 hari dalam seminggu, ibu-ibu ini datang ke Pasar Induk Kramat Jati. Mereka bekerja mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore. Sebelum proses mengupas, biasanya mereka memisahkan bawang sesuai dengan ukurannya terlebih dahulu.
1: Ini saya baru beberapa menit di sini kupas bawang, tapi air mata dari tadi udah bercucuran sampai disiapkan tisu nih sama ibu-ibu. Opung, ini tuh aku lihat tangannya Opung itu pakai pelindung. Sama ada teknik khusus nggak sih Opung biar cepat dan nggak pedes ini matanya untuk kupas bawang?
2: Kalau ini pakai pelindung, kita biar jangan kena potong tangannya. Ini kan kita pakai katet, pisau tajam. Jadi kita pakai ini pelindungnya. Kalau bikin cepat itu ya kayak ahlian kita itu.
1: Gak ada teknik khusus ya, Opung?
2: Gak ada teknik khusus ini.
1: Dalam sehari biasa berapa kilo, Opung?
2: Nah, kalau Opung, kalau bawangnya bagus-bagus terus ya, kita dapat kadang 20 kilo. Itu.
1: Sudah berapa lama, Opung?
2: Kalau aku udah ada 4 tahun di sini.
0: Tidak ada target berapa kilogram bawang yang harus dikupas. Mereka bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semakin banyak yang dikupas, semakin besar pula upah yang dibawa pulang. Tidak ada kontrak kerja dan tidak ada jaminan kesehatan. Rp3.000 per kilogram adalah upah mereka yang dibayar berdasarkan hasil, bukan waktu. Di tengah fluktuasi harga pangan dan biaya hidup di kota, pekerjaan ini menjadi pilihan yang tersisa untuk mereka.
3: Sekitar hampir 6 tahunan.
1: Kenapa memilih mengupas bawang?
3: Sebetulnya dulu ada pekerjaan ya, ada pekerjaan, saya dulu buka usaha, tapi begitu COVID usaha saya bangkrut. Lantas ada pekerjaan lain, usia sudah umur, jadi akhirnya saya memutuskan untuk kesini untuk bantu suami cari nafkah.
0: Bagi ibu-ibu pengupas bawang, pekerjaan ini menjadi sumber pemasukan harian. Sementara bagi pemilik kios, jasa pengupasan mempercepat distribusi karena banyaknya permintaan bawang kupas. Pemilik kios mengaku dalam sehari permintaan bawang kupas berkisar 500 hingga 800 kilogram. Karena itu, ia membutuhkan jasa pengupas bawang yang juga jumlahnya tak sedikit.
4: Kurang lebih 15 orang, terus kalau lagi yang di rumah itu kurang lebih ada 60 orang.
1: Wah, proses rekrutnya seperti apa?
4: Kalau itu nggak pakai-pakai rekrut sih, soalnya kalau ngupas bawang itu kan ya udah biasa yang dikerjakan di rumah tangga. Hanya biasanya kalau lagi untuk ngupas itu harus bersih, dia bawang itu nggak boleh keluka-luka begitu, jadi pajangannya itu lebih cantik.
0: Meski terlihat seperti pekerjaan yang sederhana, jasa para ibu-ibu pengupas bawang ini sangat besar bagi para konsumennya.
5: Ya lebih praktis ya, lebih menghemat waktu, kerjaan makin cepat aja.
1: Ini untuk rumah atau untuk warung?
5: Ya buat warung, buat usaha.
6: Kalau yang kupas karena praktis, ibu rumah tangga nggak perlu ngupas, tinggal serut sama goreng, nah tinggal langsung nyuci buat masak.
1: Nah. Kalau abang biasanya beli bawang kupas itu untuk dijual lagi ya?
6: Nah, untuk dijual lagi.
1: Di mana biasanya?
6: Pasar Kebayoran, Pasar Ciputat, Jembatan 5 kan gitu.
7: Karena lebih praktis gitu, jadi bisa saya simpan untuk beberapa minggu di kulkas gitu. Jadi kalau mau masak, udah tinggal praktis deh, pokoknya nggak repot-repot lagi ngupas harus dengan air mata gitu. Saya nggak tahan kalau ngupas bawang merah, pasti bakalan nangis gitu.
0: Mayoritas ibu-ibu pengupas bawang di pasar ini merupakan pendatang. Kebanyakan dari mereka berasal dari Sumatera Utara dan daerah Jawa. Meski datang dari suku yang berbeda, mereka sama-sama mengadu nasib di ibu kota. Saling bertukar cerita dan gurau setiap hari saat bekerja menjadi sebuah penghiburan dan cara melupakan sejenak masalah hidup yang mereka miliki.
8: Upah Rp3.000 per kilogram mungkin terlihat kecil, namun di pasar ini setiap kilogram adalah hasil kerja tangan yang menopang rantai pangan dan kehidupan keluarga mereka. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.

0: Penjambretan terjadi di perumahan Bumi Cikarang Makmur, Cikarang Selatan pada Rabu malam lalu. Seorang perempuan yang hendak pulang dari toko bersama suaminya diadang kawanan jambret. Dua pelaku merampas tas korban dan kabur dengan mengendarai sepeda motor. Korban mengaku sempat melakukan perlawanan, namun pelaku mengancam dengan benda yang diduga mirip senjata tajam.
1: Kan saya selesai buka toko, selesai kunci toko, sangat kendaraan saya, motor. Nah, istri udah nunggu di samping ruko, samping nasi bebek itu. Saat saya kunci itu, istri lagi ngobrol dulu lah sama istri yang nasi bebek. Begitu saya selesai, dia nyebrang bot itu kan. Kejadiannya, nah, gak lama motor itu, si penjambret itu langsung masuk, posisinya langsung udah di depannya, itu tarik-tarikan.
0: Akibat kejadian ini, uang tunai 8 juta rupiah dan perhiasan emas milik korban raib. Total kerugian yang dialami korban sekitar 50 juta rupiah. Korban langsung melapor ke kepolisian. Kini kasusnya ditangani Polsek Cikarang Selatan. Pria ini nyaris tewas di amuk massa setelah menjambret telepon seluler warga di kawasan Jalan Simpang Tugu KB Kelurahan 5 Ubud, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan, Kamis malam. Peristiwa ini berawal saat korban duduk di atas sepeda motor. Ponsel korban yang diletakkan di atas sepeda motor tiba-tiba dirampas pelaku. Korban dan warga langsung mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap.
2: Ada yang melihat saksi, jadi dikejar sama warga lain, dilimpahkan ke kita.
3: Untuk tindakannya sendiri, Mindan, bagaimana, Mindan?
2: Untuk tindakan, untuk sekarang ini kita serahkan ke Piket Reskrim.
0: Pelaku kemudian diserahkan ke petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi

0: mencuri satu unit ponsel milik penunggu pasien di rumah sakit dengan modus menyamar sebagai pedagang. Seorang pria ditangkap Satreskrim Polresta Padang di rumahnya. Sementara mengaku kecanduan judi online, seorang pemuda di Kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat melakukan pencurian di rumah tetangganya. Aksi pelaku terungkap setelah korban curiga lantaran pelaku yang pura-pura menemukan dompet curian meminta imbalan kepada korban.
1: Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang residivis kasus pencurian berinisial A di rumahnya di Jalan Batang Antokan, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kota Padang. Sebelumnya, pelaku menggasak satu unit ponsel milik penunggu pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang dengan modus menyamar sebagai pedagang pada 29 Juli lalu. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu unit ponsel dan sebuah tas berisi kartu identitas korban. Polisi menyebut hasil pencurian digunakan pelaku untuk berjudi online dan membeli narkoba. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal pencurian dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
2: Polresta Padang terus mengamankan satu orang laki-laki terkait dengan pencurian satu unit handphone di salah satu rumah sakit di Kota Padang. Modus yang bersangkutan atau si pelaku berpura-pura jualan, dan ketika dia melihat ada kesempatan di salah satu ruangan atau penunggu pasien tengah, dia mengambil barang berupa.
1: AJ, 22 tahun, tidak berkutik saat dijemput oleh aparat kepolisian di rumahnya di Kompleks Pasar Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis siang 20 Agustus 2026. AJ merupakan pelaku pencurian yang meresahkan warga di Kompleks Pasar Labukang. Sudah ada 3 rumah tetangga yang disatroni oleh pemuda pengangguran ini. Di hadapan penyidik, AJ mengaku nekat melakukan aksinya lantaran kecanduan judi online.
3: Pakai judul kok?
4: Judul?
3: Iya.
4: Berapa tidak pakai judul? Semuanya.
3: 2 juta.
4: Nah, sisanya dipakai apa itu?
3: Beli rokok.
4: Rokok, iya.
1: Bersama pelaku diamankan sejumlah barang bukti berupa dompet serta beberapa lembar uang yang dicuri dari rumah para korban. Aksi pelaku terungkap setelah salah satu korban curiga, AJ mendatanginya dengan dalih menemukan dompet korban di jalan dan meminta imbalan.
5: Memang yang bersangkutan sempat menghubungi korban untuk mengembalikan dompet. Alasannya menemukan dompet. Tapi yang bersangkutan lagi itu meminta sejumlah uang kepada korban, sehingga dari situ anggota kita melakukan pengembangan penyidikan sehingga mengamankan yang bersangkutan.
1: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian spion mobil terekam kamera pengawas terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku kabur sambil membawa spion curian usai alarm mobil berbunyi. Di lokasi lain, 2 orang pria terekam CCTV saat menggasak sepeda motor milik warga di wilayah Sumedang, Jawa Barat.
6: Aksi pencurian spion mobil terjadi di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin subuh. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pria yang menggunakan sepeda motor berhenti dan menghampiri mobil yang terparkir di teras halaman rumah. Setelah memastikan kondisi lokasi yang sepi, pelaku dengan cepat mencuri spion mobil tersebut dengan cara mematahkan spion dari badan mobil. Kaget alarm mobil bunyi, 2 spion mobil yang berhasil dipatahkan langsung dibawa kabur kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Atas kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sebesar 1,7 juta rupiah.
7: Saya baru pulang dari pergi, pulang jam 9 malam. Cuman saking kelelahan, saya taruh di sini. Atau biasanya aman, tau-tau ada aja.
8: Itu kejadian subuh
7: bagaimana? Subuh, Pak. Pas 17 malam, 17.

0: pas Agustusan.
1: Komplotan maling menggasak satu unit motor milik warga bernama Gunandi Teguh Umbara di Kecamatan Cimalaga, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis 20 Agustus 2026. Dilihat dari rekaman CCTV, diperkirakan aksi maling terjadi sekitar jam 3 dini hari. Tak hanya di satu tempat, komplotan maling tersebut melancarkan aksi serupa di sebuah kos-kosan di wilayah yang sama. Namun maling tersebut gagal karena motor yang akan dicurinya mengenakan gembok pada piringan cakram.
2: Nggak kedengeran, nggak kenal apa-apa.
3: Kondisi motor pada saat itu dikunci apa?
2: Dikunci setang ke kanan. Posisi motornya di sebelah sini, di atas.
3: Oke, nggak ada kunci ganda ya?
2: Iya, nggak pakai kunci ganda.
1: Kamis siang, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap berbagai kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kota Bekasi Jawa Barat sepanjang bulan Agustus 2026. Terdapat 6 kasus kejahatan menonjol seperti pencurian kendaraan roda 2, pencurian alat komunikasi BTS, kekerasan dan penganiayaan serta aksi begal di jalanan hingga penjualan obat keras tipe G. Selain mengamankan 11 orang tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti hasil kejahatan berupa 2 unit sepeda motor, senjata air shotgun, alat komunikasi BTS, hingga jaket ojek online.
4: Namun untuk yang pencurian pemberatan alat-alat universal baseband processing di BTS, ini sudah beroperasi kurang lebih sekitar 6 kali. Okay. 6 kali baik di Karawang, di Tangerang, termasuk di daerah-daerah lain Jakarta Timur.
1: Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman bervariasi, mulai dari 2 tahun sampai 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pelaku begal yang menewaskan seorang wanita muda di Palembang ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku pun terpaksa ditembak kakinya karena melawan dan melarikan diri saat ditangkap. Di lain tempat, warga Cisalak Cimanggis Depok digegerkan dengan jasad pria di depan sebuah kos.
6: Seorang wanita muda diduga menjadi korban begal ditemukan tewas bersimbah darah di tengah Jalan Jenderal Satibi Darwis, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Adinda Dea Puji Lestari ditemukan warga dalam posisi tertelungkup, masih mengenakan helm, dengan luka pada bagian kepala pada Rabu dini hari 19 Agustus 2026. Ironisnya, sepeda motor yang digunakan korban tidak ditemukan di lokasi kejadian. Polisi menduga ada unsur pencurian dengan kekerasan. Ayah korban mengatakan putrinya bekerja di sebuah restoran ramen dan sudah terbiasa pulang pada malam hari melalui jalur tersebut.
7: Ya Pak, itu kan udah ngomong, mau kemana, gitu ya, mau pergi Pak, ramen, mau kerja apa, nah, kamera-kamera nih, ada pembersihan, kita ada bambu, dan ya, kalau pulang ya pulang, kalau selesai pulang, tetap tidak dikaji.
6: Setelah melakukan penyelidikan, petugas unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap satu dari 2 pelaku yang melakukan pembegalan terhadap Adinda Dea Puji Lestari hingga korban meninggal dunia. Pelaku berinisial AM terpaksa ditembak kakinya karena melawan dan melarikan diri saat ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Ilir Timur 2. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor korban dan 2 motor pelaku. Motor korban rencananya akan dijual di luar kota Palembang. Kepada petugas, pelaku mengaku bersama rekannya berinisial T berkeliling mencari calon korban. Setelah melihat korban melintas, keduanya langsung membuntuti sepeda motor korban hingga ke lokasi kejadian. Pelaku kemudian memepet korban dan berusaha mencabut kunci kontak agar korban berhenti. Naas, ketika tiba-tiba melepaskan pegangan, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal hingga akhirnya meninggal dunia.
8: Peristiwa terjadinya tindak pidana curas dengan memepet korban, yang mana dari hasil di TKP dan hasil olah TKP itu saat ini korban sudah dilakukan otopsi dan sudah dikembalikan ke keluarganya. Namun dengan gerak cepat dari tim Polrestabes Palembang Satreskrim berhasil mengungkap satu pelaku yang saat ini sudah diamankan. Adapun dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja dan akhirnya korban terjatuh, tertukur, dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal.
6: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Warga Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan jasad pria di depan sebuah kios pada Kamis pagi. Saat ditemukan, pria tersebut mengenakan pakaian lengkap namun tidak ditemukan identitas. Menurut Haryono, pria tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak membuka kios untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Kemudian temuan tersebut dilaporkan warga kepada pengurus lingkungan setempat dan pihak kepolisian. Petugas kepolisian dari Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan pemeriksaan awal terhadap jasad korban. Dari hasil pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh pria tersebut. Meski demikian, untuk memastikan penyebab kematian serta mengungkap identitas korban, petugas membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
5: Curi hewan ternak jenis kambing di belasan TKP, pasangan suami istri berhasil diamankan Satreskrim Polresta Magelang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
0: Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
9: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
0: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
10: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
5: Aksi pencurian motor dengan modus pura-pura mogok terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, sampai jumpa.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di sebuah butik di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu malam. Satu pelaku membawa kabur sepeda motor yang terkunci ganda, sementara rekannya mengikuti menggunakan motor trail. Mengetahui motornya dicuri, korban menangis histeris. Korban tak hanya kehilangan sepeda motor, namun juga sejumlah dokumen penting yang tersimpan di dalam bagasi motor. Menurut warga sekitar, kedua pelaku diduga sudah terlihat di sekitar lokasi selama 3 hari sebelum aksi pencurian. Saat ditanya warga, kedua pelaku mengaku bahwa motornya sedang rusak.
12: Sekitar sini itu ke sana semua, soalnya katanya itu sudah dari kayak beberapa hari itu sudah diincer, iya mantap.
1: Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Kamera CCTV merekam saat seorang pria mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbekal seragam dari bekas tempat kerjanya, pelaku masuk ke sebuah kosan di Jalan Al-Amin Kramat Jati Senin sore. Ia berpura-pura hendak memperbaiki jaringan internet. Pelaku bahkan sempat naik ke lantai 2 untuk memotong kabel agar bisa beralasan kabel tersebut putus digigit tikus kepada penjaga kos. Setelahnya, pelaku turun ke lantai 1 untuk menuju tempat kumpulan paket. Sambil berpura-pura memainkan ponsel untuk memantau situasi, ia juga langsung menggasak 2 paket dan bergegas pergi. Namun aksinya dipergoki salah satu penghuni kos yang langsung melaporkan ke penjaga.
13: dia datang sendiri ke sini.
14: Langsung.
13: Dia katanya mau benerin WiFi lagi.
14: Terus?
13: Nah itu nggak tahu siapa yang ngelaporin. Intinya anak ketua nggak ada yang ngelapor sama sekali.
14: Bang, tapi sama korban yang paket itu, dia mau nganterin paket tapi paketnya tidak ada sama sekali.
13: Nggak dibawa ke sini.
14: Hanya modus aja berarti. Enggak.
6: Pelaku sempat mengelak namun akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Beni Dermawan. Di Kampung Ronting, lansia korban gempa dievakuasi melalui udara ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, Camat Lambaleda Utara protes karena bantuan untuk korban gempa di wilayahnya tidak merata.
1: Memasuki hari ke-7 penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi warga yang membutuhkan penanganan medis segera. Kali ini dua warga dalam kondisi kritis dievakuasi menggunakan helikopter dari Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Tim berhasil mendarat di lokasi untuk menjemput kedua korban. Berdasarkan pemeriksaan awal tim medis Kementerian Kesehatan, korban laki-laki berusia 81 tahun diduga mengalami cedera tulang belakang. Sementara korban perempuan berusia 71 tahun diduga mengalami patah tulang dasar tengkorak. Keduanya kemudian diterbangkan menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo. Setibanya di Labuan Bajo, kedua korban dirujuk ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dalam misi yang sama, helikopter Basarnas juga membawa dan mendistribusikan bantuan kepresidenan bagi warga terdampak gempa di Manggarai Timur.
2: Jadi dua sorte ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan dan teratasi apa yang menjadi terkendala terkait dengan korban yang ada patah tulang dan mungkin termasuk juga akan melaksanakan operasi luka yang dialami oleh korban.
1: Hingga sepekan penanganan darurat bencana gempa bumi Flores, bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak terus mengalir. Di antaranya bantuan kemanusiaan dari Pangdam 9 Udayana yang ditujukan bagi ratusan pengungsi di lapangan Nangan Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Selain sembako, Pangdam juga menurunkan alat pemurni air agar masyarakat dapat langsung mengkonsumsi air bersih tanpa perlu dimasak. Upaya rekonstruksi pun mulai dilakukan dengan mendata kerusakan fasilitas publik seperti infrastruktur kesehatan, pendidikan, jalan maupun rumah warga.
3: Pasokan BBM dari Kecamatan Reo menuju Ruteng, jalannya sudah terhubung juga. Jembatan yang tadinya ada mengalami kerusakan sudah dibetulkan oleh Dinas PU. Dan kita saat ini harus bisa menjamin ketersediaan logistik yang sehari-hari untuk berkelanjutan kehidupan para pengungsi.
4: Pak, bantuan banyak sekali Pak kasih turun ke sini. Saya tersinggung sekali Pak. Saya tidak suka Pak.
5: Kenapa marah
4: ya, saya? Tidak. Karena rasanya saya ditekan, Pak. Saya harus bagi ke 11 desa, Pak.
1: Beredar video viral Camat Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Agustinus Supratman terlibat perdebatan dengan seorang anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat membahas pembagian bantuan bagi warga terdampak gempa Flores Jumat ini. Agustinus mempertanyakan pembagian bantuan yang dinilai belum merata ke 11 desa dengan jumlah penduduk 21 ribu jiwa yang terdampak gempa di Kecamatan Lambaleda Utara. Ia meminta distribusi bantuan dilakukan secara merata dan pihak yang menyalurkan bantuan melihat langsung kondisi warga di lapangan. Sementara itu, Kepala BNPB meminta petugas aktif menangani warga terdampak termasuk mereka yang mengungsi secara mandiri.
6: Gas tingkat kabupaten kota. Nah ini tolong aktif, ya, yang mandiri-mandiri yang diinformasikan katanya masih ada yang belum tersentuh. Ya segera masing-masing kepala kampung, kepala desa melaporkan ke posko kabupaten. Ya, atau juga bisa nyebut bola dari posko kabupaten membawa logistik ke yang mandiri-mandiri.
4: Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa.
1: Pasca gempa, warga di Lambaleda Utara kini masih membutuhkan bantuan mulai dari obat-obatan, tenaga medis, air minum, beras, hingga dukungan listrik dan jaringan internet. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ribuan warga terdampak asap pekat dari lahan gambut yang terbakar. Sementara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jarak pandang warga menurun drastis dan kasus gangguan pernapasan terus bertambah.
1: Inilah kondisi permukiman warga di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangkaraya yang dikepung asap karhutla. Kawasan ini termasuk yang paling parah terdampak sejak kebakaran lahan gambut melanda wilayah tersebut pertengahan Juli lalu. Tercatat sekitar 4.926 jiwa atau 2.000 kepala keluarga terdampak karhutla di wilayah ini. Kualitas udara yang memburuk juga meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dengan 557 kasus tercatat sejak Juni hingga Minggu ke-2 Agustus. Di tengah kondisi ini, sebagian warga memilih bertahan untuk menjaga rumah dan harta benda, sementara anak-anak mereka dititipkan ke tempat yang lebih aman.
5: Sesak sekali, Pak. Mau nggak mau, ya harus pertahankan rumah ini, terus kemana kita lari? Kemana kita evakuasi juga.
7: Tapi anak gimana?
5: Anak kita evakuasi tempat keluarga. Kenapa? Yang di kota.
7: Kenapa, Bu?
5: Karena dia kan ada penyakit ininya, apa, paru.
7: Paru, ya.
5: Dia kena plek paru.
1: Ratusan personel Satgas Darat diterjunkan dibantu helikopter waterbombing, namun pemadaman belum sepenuhnya berhasil. Lahan gambut yang kering, cuaca panas, dan tiupan angin membuat api mudah menjalar dan asap terus menyebar ke permukiman. Satu unit ekskavator yang dikerahkan untuk membuat embung dan blokade api pun sempat terperosok dan tidak bisa digunakan sejak Kamis malam.
8: Tujuan dalam rangka penyekatan atau pemblokiran kebakaran tersebut yang tidak mengarah ke pemukiman, tapi kendala teknisnya mungkin galangan atau mating untuk iksan.
1: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 20 Agustus, luas lahan terbakar di Palangkaraya telah mencapai 324 hektar dengan 2.044 titik panas. Sementara itu di Banjarmasin, kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah hingga jarak pandang warga hanya tinggal beberapa meter. Kondisi ini mulai berdampak pada kesehatan dengan sejumlah puskesmas mencatat lonjakan pasien gangguan pernapasan. Di Puskesmas Karangmekar, Banjarmasin Tengah, keluhan batuk, pilek, dan sakit tenggorokan menjadi yang paling banyak disampaikan pasien sepekan terakhir.
9: Seminggu ini, itu lebih banyak pasien yang mengeluh batuk, pilek, kemudian sakit tenggorokan, bahkan ada keluhan mata rasa panas. Karena memang dampak dari kabut asap ini, itu secara keseluruhan memang efeknya ke saluran pernapasan. Kemudian yang partikel-partikel kecil yang dari pembakaran hutan, itu biasanya langsung masuk ke saluran pernapasan.
1: Peningkatan serupa juga terjadi di Puskesmas Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan. Sejak awal Agustus, kasus ISPA di wilayah tersebut naik sekitar 30% dari biasanya 20 hingga 30 pasien menjadi 40 hingga 60 pasien per hari. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk serta menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga dengan riwayat gangguan pernapasan diminta lebih waspada di tengah karhutla yang belum sepenuhnya padam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kondisi ini membuat sekitar 24.000 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara fenomena embun es terjadi di kawasan Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Persediaan air bersih yang dibawa para pendaki juga ikut membeku akibat suhu ekstrim di atas pulau Sulawesi yang mencapai -5 derajat Celcius.
10: Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan menggunakan mobil tangki. Salah satunya ke Kampung Kadukupa, Kelurahan Juhut, Kecamatan Karang Tanjung. Warga membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sejumlah sumber air warga yang mengering membuat sebagian masyarakat mengandalkan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
11: Ini udah berjalan 4 bulan ini, udah kekeringan di sini, nggak ada air bersih aja udah. Air minum, air mandi, ya susah di sini. Ini ada juga kecil.

0: Masih di wilayah Banten, sejak pagi puluhan warga di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang memadati lokasi distribusi bantuan air bersih. Mereka rela antre lama dengan membawa berbagai wadah mulai dari jerigen, ember, hingga galon untuk menampung air. Sejumlah titik sumber air di Kabupaten Serang yang mulai mengering membuat warga mengandalkan bantuan air bersih.
1: Sejak dari pagi.
2: Nungguin?
1: Iya, nungguin.
2: Baru datang tadi?
1: Baru datang sekarang.
2: Tadi warga semua pada ngambil di sini?
1: Iya, semua warga dari sini, Pak.
2: Ada berapa mobil tadi yang datang?
1: Satu mobil.
2: Rencana mau datang lagi atau gimana?
1: Rencana mau datang.
2: Pengennya?
1: Pengennya masih datang lagi kalau masih belum ada air.
2: Oh, sekarang masih kemarau masih ya?
1: Iya, masih kemarau panjang ini, Pak.
0: Distribusi air bersih juga menjadi bentuk penanganan sementara selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
3: Dan BPBD pada kesempatan ini, BPBD Kabupaten Serang langsung memberikan pelayanan air bersih.
2: Berapa mobil yang datang?
3: Pada hari ini sementara 2 tangki datangi mobil dengan kapasitas masing-masing kendaraan itu 5.000, berarti 10.000 pada hari ini.
0: Pemerintah daerah melalui BPBD terus menyalurkan air ke wilayah yang mengalami kesulitan air bersih. Fenomena embun es menyelimuti Gunung Lati Mojong, Kabupaten Nkrang, Sulawesi Selatan pada 18 Agustus lalu. Momen ini dibagikan Nardi, seorang pendaki yang mengaku persediaan air bersih miliknya tiba-tiba menjadi beku. Fenomena yang dikenal sebagai embun upas ini terjadi saat Nardi berada di puncak Rantai Mario dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Suhu di puncak tertinggi di Pulau Sulawesi itu bisa mencapai suhu terendah hingga minus 5 derajat Celcius. Mengutip laman resmi BMKG, embun beku memang sering muncul di wilayah dataran tinggi saat puncak musim kemarau. Penyebabnya adalah suhu udara yang turun drastis hingga di bawah titik beku 0 derajat pada malam hari yang cerah tanpa awan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat dan pihak swasta di Purwokerto serta Jakarta. Dalam OTT ini, KPK mengamankan 14 orang.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini. 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sedangkan 2 lainnya memang sedang berada di Jakarta. Dengan demikian, saat ini 9 orang tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Mereka diantaranya Rektor Universitas Sudirman, Ahmad Sodik, dan 2 wakil rektor serta pihak lainnya. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Dugaan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. KPK masih mendalami konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, serta peran masing-masing pihak.
6: Kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan bangsa.
5: KPK menyayangkan dugaan praktik korupsi terjadi di lingkungan pendidikan. KPK menilai kampus seharusnya menjadi ruang pembelajaran, pengembangan intelektual, serta penanaman nilai dan karakter. KPK kini melakukan pendalaman untuk menentukan konstruksi perkara, unsur pasal, serta pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam perkara ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.

0: everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
1: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
2: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
1: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
3: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
1: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Cina menyambangi Menteri Pertahanan Indonesia pada Jumat kemarin. Kedua negara berencana memperkuat hubungan militer dan pertahanan dengan menggelar latihan bersama.
6: Tak lama setelah kunjungan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat, kini giliran Menteri Pertahanan Cina bertandang ke Jakarta. Jumat pagi, Laksamana Dong Yun menyambangi Menteri Pertahanan Safri Samsudin di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan kedua pimpinan pertahanan negara ini membahas kerjasama pertahanan mencakup pertukaran personel serta industri pertahanan. Namun, salah satu poin penting pembahasan adalah mengenai latihan bersama antara kedua angkatan bersenjata.
7: Kami juga mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk ikut serta di dalam latihan bersama seperti Happy Garuda yang merupakan salah satu bentuk konkret hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok. Kami akan terus bekerja sama tidak hanya secara formal, tapi kita terus akan meningkatkan hubungan secara informal.
6: Pertemuan Menhan dan Menlu kedua negara ini menjadi strategis dan penting. Dari sisi Indonesia, hal ini untuk menunjukkan politik luar negeri yang bebas aktif. Sementara Cina ingin memastikan bahwa Indonesia tidak beraliansi pada pihak manapun, terutama terkait ketegangan di Pasifik.
8: Itu ditunjukkan kali ini. Jadi bagaimana setelah Amerika kemudian ada pertemuan dengan Cina. Jadi dalam konteks apa? Untuk menjaga bahwa kita nggak ada condong sama satu pihak. Kita condongnya kita seperti ini. Inilah strategi yang dimainkan oleh Indonesia dengan dalam konteks menerapkan politik luar negeri bebas aktif.
6: Dari sisi pertahanan, kerjasama dengan Cina sebaiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Indonesia. Cina saat ini dikenal sebagai pemilik teknologi drone yang sangat maju.
8: Saya pikir yang paling bisa kemudian kita ukur keuntungannya adalah bagaimana kerjasama pertahanan itu masuk ke wilayah industri pertahanan. Gitu. Kan ada salah satu, bahwa kita itu kan terkait drone, itu salah satunya importernya kan lah Cina gitu ya, dan dia yang bagus. Dan bagaimana misalnya Indonesia bergerak tidak hanya sebagai user, tapi kemudian misalnya co-development. Gitu. Jadi bagaimana alih teknologi, lalu juga produksi bersama, itu bisa mengarah ke sana.
6: Pertemuan kedua pejabat tinggi negara ini merupakan lanjutan pertemuan 2 plus 2 yang dilakukan pada tahun lalu. Hasil pertemuan ini nantinya akan diimplementasikan pada pembahasan yang lebih teknis. Iwan Hermawan, Aryo Asmoro, Jakarta.
5: Keselamatan personel menjadi perhatian utama Tentara Nasional Indonesia dalam mempersiapkan pasukan penjaga perdamaian yang akan diberangkatkan dalam misi perdamaian dunia. Di tengah risiko konflik dan berbagai ancaman di lapangan, prajurit dibekali pelatihan khusus termasuk simulasi evakuasi medis menggunakan kendaraan lapis baja Bushmaster.
9: Inilah salah satu gambaran latihan yang dijalani oleh prajurit Indonesia sebelum diterjunkan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kali ini mereka dipersiapkan untuk bertugas di Republik Demokratik Kongo. Sekitar 600 personil dari 3 matra TNI, darat, laut, dan udara disiapkan dalam batalion Rapid Deployment Battalion. Mereka akan menjalani pre-deployment training atau PDT selama sekitar 35 hari sebelum diperangkatkan pada September mendatang.
10: Persiapan dimulai dari materi teori. Teori ini dalam arti ini tentang pengertian tentang PBB itu sendiri dan tugas-tugas kami di sini. Selanjutnya tentang bagaimana nanti misi di sana. Selanjutnya apa yang akan dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebagai peacekeeper.
9: Tak hanya memahami mandat PBB, prajurit juga dilatih menghadapi kondisi spesifik di negara penugasan. Setiap misi memiliki karakter medan, ancaman, dan kebutuhan perlengkapan yang berbeda.
11: Dan dengan korban yang terjadi kemarin di Lebanon, beliau telah menekankan kepada kami untuk memberikan pelatihan yang sesuai, dihadapkan dengan medan yang tentunya berbeda di setiap negara. Perlengkapan yang harus dipunyai pasukan di Lebanon tentunya akan berbeda dengan perlengkapan yang ada di Kongo atau di Afrika Tengah.
9: Salah satu kemampuan yang didemonstrasikan adalah medical evacuation atau evakuasi medis. Dalam skenario ini, korban dievakuasi dari area berbahaya menggunakan Bushmaster versi ambulans. Kendaraan ini dilengkapi ruang untuk membawa korban sehingga evakuasi dapat dilakukan dengan lebih aman dari area yang masih memiliki risiko serangan. Bushmaster adalah kendaraan taktis buatan Australia. Sekitar 15 Bushmaster dihibahkan pemerintah Australia ke Indonesia untuk mendukung tugas pusat misi pemeliharaan perdamaian PMPP TNI dalam misi perdamaian internasional. Selain varian ambulans, ada pula Bushmaster yang digunakan untuk mengangkut personil. Kendaraan lapis baja ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada prajurit saat bergerak di wilayah berisiko.
12: Biasanya itu duduk di belakang, dan saat ini saya berada di bagian navigator. Jadi biasanya di sini personil yang duduk di sini adalah seorang navigator, dan memang untuk dari Bushmaster ini dia tidak bisa cepat ya, maksimal 80 km/jam karena berat mobil ini adalah 15 ton.
9: Perlindungan menjadi kunci karena peacekeeper bukan diterjunkan untuk berperang, melainkan menjaga perdamaian dan melindungi masyarakat sipil. Saat ini ada sekitar 1.700 personil Indonesia yang dikirim dalam misi perdamaian internasional. 12 di antaranya adalah personil perempuan. Gita Miningrum, Nabil Haris, Sentul, Jawa Barat.
5: Setelah dilanda badai Lala, kini kawasan Hawaii waspada terhadap badai tropis Mukie. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
1: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
0: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
2: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world

0: Setelah badai Lala melanda Hawaii, kini badai tropis Moke juga diperkirakan akan datang pada akhir pekan ini. Sementara itu, pemerintah Serbia meminta bantuan negara Uni Eropa dan Rusia untuk penanganan bencana kebakaran hutan di negaranya.
1: Selang satu hari setelah badai Lala, Hawaii kini harus mengalami fenomena cuaca lain. Tropical Depression 2C atau sistem siklon tropis baru yang terbentuk di wilayah Pasifik Tengah dan bergerak mendekati kepulauan Hawaii ini berpotensi membawa cuaca ekstrim berupa hujan lebat. Saat ini, sistem siklon tropis baru tersebut sedang berada di sebelah tenggara pulau Hawaii dan diperkirakan akan menjadi badai tropis Moke. Sistem badai baru ini kemungkinan akan lebih lemah dibandingkan badai Lala. Curah hujannya bisa sama berbahaya dan berpotensi berdampak pada wilayah-wilayah yang mengalami banjir akhir pekan lalu. Hujan diperkirakan akan mulai turun di Hawaii pada Sabtu malam atau Minggu pagi waktu setempat. Serbia mencoba untuk mengaktifkan European Union Civil Protection Mechanism pada Jumat di tengah kebakaran hutan cagar alam Deli Blato Sen yang masih terus berkobar. Mekanisme ini memungkinkan suatu negara dapat meminta bantuan penanganan bencana kepada negara-negara Uni Eropa. Kepala Departemen Situasi Darurat Kementerian Dalam Negeri Serbia, Luka Kausik, mengatakan negaranya tengah meminta bantuan berupa pesawat pemadam kebakaran dan kendaraan-kendaraan khusus untuk penanganan bencana melalui sistem dukungan ini. Meski bukan anggota Uni Eropa, Serbia memiliki akses terhadap bantuan mekanisme dukungan dari Uni Eropa ini. Selain meminta bantuan dari Uni Eropa, Serbia juga meminta bantuan kepada Rusia dalam proses penanganan bencana kebakaran di negaranya. Awal pekan ini, pesawat pemadam kebakaran IL-76P milik Rusia dikabarkan akan tiba di Serbia untuk memadamkan api. Media Serbia melaporkan, bantuan pesawat pemadam kebakaran ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Vladimir Putin menyusul permintaan bantuan dari Serbia.
0: Misteri kematian 20 gajah muda di Kenya memicu kekhawatiran para penggiat konservasi. Sementara di Florida, seekor penyu berusia puluhan tahun akhirnya kembali ke laut setelah menjalani rehabilitasi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today hari ini. Saya Bing Dermawan, pamit, selamat sehat, dan sampai jumpa.
2: Kematian sedikitnya 20 gajah sejak Juni menimbulkan kekhawatiran di ekosistem Amboseli, Kenya. Genghis Khan, gajah jantan berusia 11 tahun ini sempat bertahan selama 6 hari namun akhirnya meregang nyawa. Petugas menemukan gejala serupa pada para gajah. Kaki depan mereka melemah, kesulitan berjalan, lalu roboh.
3: A number of symptoms that we've seen from the elephant is not being able to walk, struggling to walk, especially the front legs, get weak, could not walk. Once they fall down, that is the end of it. But Khan, which is the carcass behind me, was able to stay for 6 days. We have no idea why, but I mean.
2: Dalam pemeriksaan awal, tim konservasi menemukan kadar sianida yang tinggi pada sejumlah sampel sehingga memunculkan dugaan keracunan akibat pestisida. Namun menurut petani dan pegiat konservasi, kebanyakan gajah yang mati adalah jantan muda, bukan gajah dewasa yang biasa memasuki lahan pertanian. Hingga kini penyebab kematian masih menjadi misteri. Di tengah kabar duka dari Kenya, harapan datang dari Key West, Florida. Timmy, penyu tempayan betina seberat 122 kg kembali ke Samudra Atlantik setelah menjalani rehabilitasi selama beberapa pekan. Timmy ditemukan kesulitan mengapung pada 19 Juli lalu. Penyu yang diperkirakan berusia 70 hingga 80 tahun ini kemudian dievakuasi penjaga pantai Amerika Serikat dan dibawa ke rumah sakit penyu.
4: Seeing a turtle like Timmy that has survived our oceans for so many decades, getting a reproductive female like her return to her ocean home is most important for the survival of their species.
2: Timmy telah bertelur 3 kali pada musim ini. Kepulangannya ke laut menjadi harapan baru bagi pelestarian penyu tempayan yang masih berstatus terancam di Amerika Serikat.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 22 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Di tengah kondisi pasca gempa NTT, sejumlah warga yang bukan pengungsi datang ke posko hanya untuk menikmati fasilitas. Kondisi ini membuat distribusi bantuan makanan terancam tidak tepat sasaran. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat. Di tengah kemarau panjang dan ancaman krisis air serta kebakaran lahan, Pemprov Kaltim bersama warga Samarinda menggelar salat memohon hujan.

0: Kampung Ronting, lansia korban gempa dievakuasi melalui udara ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, Camat Lambaleda Utara protes karena bantuan untuk korban gempa di wilayahnya tidak merata.
1: Memasuki hari ke-7 penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi warga yang membutuhkan penanganan medis segera. Kali ini dua warga dalam kondisi kritis dievakuasi menggunakan helikopter dari Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Tim berhasil mendarat di lokasi untuk menjemput kedua korban. Berdasarkan pemeriksaan awal tim medis Kementerian Kesehatan, korban laki-laki berusia 81 tahun diduga mengalami cedera tulang belakang. Sementara korban perempuan berusia 71 tahun diduga mengalami patah tulang dasar tengkorak. Keduanya kemudian diterbangkan menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo. Setibanya di Labuan Bajo, kedua korban dirujuk ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dalam misi yang sama, helikopter Basarnas juga membawa dan mendistribusikan bantuan kepresidenan bagi warga terdampak gempa di Manggarai Timur.
2: Rencana kita akan melaksanakan kegiatan dropping logistik terhadap masyarakat yang terdampak di Lambaleda. Kemudian kita juga akan mengevakuasi korban yang berada di Lambaleda. Jumlah 4 orang, sehingga pelaksanaan evakuasi ini akan kita laksanakan 2 sorte. Yang pertama kita juga akan membawa 2 korban yang akan kita bawa ke RSUD Komodo. Kita bersama dari tenaga kesehatan dan nanti juga ada pendamping dari korban yang akan kita bawa ke RSUD Komodo. Jadi 2 sorte ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan dan teratasi apa yang menjadi terkendala terkait dengan korban yang ada patah tulang dan mungkin termasuk juga akan melaksanakan operasi luka yang dialami oleh korban.
1: Hingga sepekan penanganan darurat bencana gempa bumi Flores, bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak terus mengalir. Di antaranya bantuan kemanusiaan dari Pangdam 9 Udayana yang ditujukan bagi ratusan pengungsi di lapangan Nangan Banda, Kelurahan Baru Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Selain sembako, Pangdam juga menurunkan alat pemurni air agar masyarakat dapat langsung mengkonsumsi air bersih tanpa perlu dimasak. Upaya rekonstruksi pun mulai dilakukan dengan mendata kerusakan fasilitas publik seperti infrastruktur kesehatan, pendidikan, jalan maupun rumah warga.
3: Pasokan BBM dari Kecamatan Reo menuju Ruteng, jalannya juga terhubung juga. Jembatan yang tadinya ada mengalami kerusakan sudah dibetulkan oleh dinas PU. Dan kita saat ini harus bisa menjamin ketersediaan logistik.

0: yang sehari-hari untuk berkelanjutan kehidupan para pengungsi ini.
1: Pak, bantuan banyak sekali Pak kasih turun ke sini. Saya tersinggung sekali Pak. Saya tidak suka Pak.
2: Kenapa marah ya, saya?
1: Tidak, karena rasanya saya ditekan Pak. Saya harus bagi ke 11 desa Pak.
3: Beredar video viral Camat Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Agustinus Supratman terlibat perdebatan dengan seorang anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat membahas pembagian bantuan bagi warga terdampak gempa Flores Jumat ini. Agustinus mempertanyakan pembagian bantuan yang dinilai belum merata ke 11 desa dengan jumlah penduduk 21 ribu jiwa yang terdampak gempa di Kecamatan Lambaleda Utara. Ia meminta distribusi bantuan dilakukan secara merata dan pihak yang menyalurkan bantuan melihat langsung kondisi warga di lapangan. Sementara itu, Kepala BNPB meminta petugas aktif menangani warga terdampak termasuk mereka yang mengungsi secara mandiri.
4: Gas tingkat kabupaten kota. Nah ini tolong aktif, ya, yang mandiri-mandiri yang diinformasikan katanya masih ada yang belum tersentuh. Ya segera masing-masing kepala kampung, kepala desa melaporkan ke posko kabupaten. Ya, atau juga bisa nyebut bola dari posko kabupaten membawa logistik ke yang mandiri-mandiri.
1: Saya bagi rata, 11 desa. Saya bagi rata, 11 desa.
3: Pasca gempa, warga di Lambaleda Utara kini masih membutuhkan bantuan mulai dari obat-obatan, tenaga medis, air minum, beras, hingga dukungan listrik dan jaringan internet. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sulitnya akses ke sejumlah wilayah terpencil yang terdampak gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores jadi tantangan dalam pendistribusian bantuan. Tim Polda Nusa Tenggara Timur harus menembus jalan yang masih tertutup guguran batu hingga menyeberangi sungai berarus deras untuk mencapai desa Wajo Mara dan Rendu Tendo, Kabupaten Nagekeo.
6: Menyusuri perbukitan dan jalan berbatu, iringan kendaraan polisi membawa bahan bantuan untuk ratusan kepala keluarga di Kecamatan Aisesa Selatan. Akses menuju wilayah ini masih sulit. Sejumlah batu besar yang runtuh saat gempa Sabtu 15 Agustus masih menutupi badan jalan, terutama di sejumlah titik dengan turunan ekstrem. Petugas harus memindahkan batu-batu yang menghalangi jalur agar kendaraan pengangkut bantuan dapat melintas. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, rombongan akhirnya tiba di desa Wajo Mara. Kedatangan mereka disambut sukacita warga. Sejumlah ibu bahkan tak kuasa menahan haru. Sejak gempa melanda, inilah kunjungan pertama yang membawa bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah mereka. Dengan 3 unit mobil dan 1 ambulans, polisi membawa beras, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, serta petugas medis dan tim trauma healing. Gempa kuat yang terjadi akhir pekan lalu menyebabkan puluhan rumah warga rusak berat dan tak lagi layak dihuni. Salah satunya rumah Antonius Mau. Tembok rumah miliknya runtuh dan menimpa tempat tidur anaknya yang sedang tertidur. Beruntung, sang anak tidak mengalami cedera berat.
7: Oh, itu pagi itu siapa yang tidur di situ?
8: Anak.
7: Bagaimana waktu itu dia?
8: Saya kena batu sini.
7: Hah? Kena di mana?
8: Di muka sini.
7: Oh, terus?
8: Nah, saudara.
6: Tinggal di luar rumah dalam kondisi dingin dan berdebu membuat sejumlah anak dan ibu mulai mengalami keluhan demam, batuk, dan pilek. Polwan dan tim trauma healing Polri pun hadir mendekati warga dan memberikan pendampingan khususnya kepada anak-anak. Puluhan anak diajak bernyanyi dan bermain bersama. Petugas juga memberikan edukasi tentang cara melindungi diri saat gempa terjadi. Wajah yang semula murung perlahan berubah menjadi senyum dan tawa. Namun di balik keceriaan anak-anak, sejumlah warga masih menyimpan kekhawatiran akan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari.
7: Terus ini hari sudah ke-6 ya? Waktu setelah bencana tuh. Iya. Bapak mereka sudah dapat apa sih ya di sini dari pemerintah?
9: Pemerintahnya baru 2 kali
7: yang apa saja? Beras. Apa saja yang dapat?
9: Beras dengan telur. Baru kemarin sore itu beras juga dengan telur juga.
10: Kami boleh berharap pemerintah bisa menanggapi dengan respon, artinya respon dengan baik untuk layaknya. Kami mendapat bantuan baik.
7: Apa yang Bapak butuh seharusnya?
10: Yang seharusnya itu makan dan minum. Itu yang paling dibutuhkan sekarang.
6: Dari desa Wajo Mara, perjuangan mengantar bantuan belum berakhir. Untuk menuju desa Rendu Tendo, petugas harus meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki menyeberangi sungai Aisesa. Belasan anggota polisi di bawah komando Kapolres Nagikeo bergotong royong memikul bantuan, menyeberangi sungai dengan ketinggian air hingga lutut dan arus yang cukup deras.
2: Ayo, semangat, semangat, semangat. Wah, luar biasa. Ya, seperti yang kita lihat tadi, ternyata airnya kedalaman sampai lutut. Tadi rencananya menggunakan double kaki. Kita lihat kedalaman sampai lutut, kami tidak berani. Takutnya mogok di tengah, jadinya malah repot. Sampainya di nanti di titik pengungsian-pengungsian mandiri yang ada di masyarakat.
6: Setelah menempuh jarak dengan berjalan kaki, rombongan akhirnya tiba di titik pengungsian. Sebagian warga bahkan turun langsung ke tengah sungai untuk menjemput bantuan.
11: Setelah pasca gempa, ya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kaitan dengan makan minum, juga transportasi, sehingga hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah juga agak terputus. Sehingga terima kasih banyak karena hari ini ada pihak yang sudah bisa membantu masyarakat.
6: Bantuan yang dibawa meliputi beras, makanan siap saji, alas tidur, obat-obatan, dan air bersih. Keterbatasan infrastruktur, terutama karena sungai yang lebar tanpa jembatan, membuat Dusun 4 rentan terisolasi, terutama saat musim hujan. Di wilayah ini, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan. Dinding gedung posyandu misalnya terlihat retak cukup besar. Hingga kini, posko tanggap darurat pemerintah Kabupaten Nagikeo mencatat 13 warga meninggal dunia, serta puluhan ribu warga terdampak di sejumlah wilayah Nagikeo. Chris Tongai, Nagikeo, Nusa Tenggara Timur.
5: Gempa memang telah berlalu, namun trauma membuat sebagian warga masih enggan kembali ke rumah. Di tengah kondisi ini muncul persoalan lain. Adanya warga yang sebenarnya bukan pengungsi, namun datang ke posko hanya untuk menikmati fasilitas. Kondisi ini membuat distribusi bantuan makanan terancam tidak tepat sasaran.
3: Sejumlah warga masih memilih bertahan di posko pengungsian Lapangan Gelora Samador Kota Maumere, Nusa Tenggara Timur. Meski rumah mereka tidak mengalami kerusakan berat, rasa takut terhadap gempa susulan, terutama pada malam hari, menjadi alasan utama. Namun selain rasa trauma, Ria dan 5 anggota keluarganya mengakui melewati masa-masa di pengungsian karena tersedianya beragam bantuan di Lapangan Samador. Sementara bagi Martile dengan 4 anggota keluarganya, masih menunggu arahan pemerintah untuk dapat kembali ke keluarganya yang juga masih di wilayah pesisir tanpa kerusakan parah.
12: Bagian kami kayaknya masih was-was juga, soalnya posisinya ada di atas air. Kalau getaran yang sedikit kami rasa sekali. Karena rumahnya kan rumah kayu, bisa saja dia roboh. Tidak sendiri, janda. Karena sudah disiapkan juga sama pemerintah kan. Ya begitulah. Sedikit senang juga, cuma keingat juga yang di rumah, kasihan juga kan. Maksudnya takutnya nanti kayak ada maling begitu.
13: 5 orang. Ya, anak 3. Ya. Ya.
14: Ini tunggu apa arahan pemerintah untuk segera berpindah atau tunggu apa, Pak?
13: Iya, seperti itu sudah. Iya. Kalau sudah aman berpindah kembali ke rumah.
3: Sementara itu, di tengah banyaknya warga yang masih membutuhkan perlindungan, relawan menemukan persoalan lain. Sejumlah orang yang bukan pengungsi terdaftar justru datang ke posko dan ikut mengambil makanan. Untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas, relawan kini mengandalkan kartu register. Setiap kepala keluarga dicatat, termasuk jumlah anggota keluarga yang mengambil jatah makanan.
15: Kartu register untuk menandai kalau mereka sudah ambil makan. Makan pagi, siang, dan malam. Supaya tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang ambil dobel. Ya.
16: Atau mungkin ada yang tinggal sih, Kak, bisa dipikir gara-gara kecenderungan mungkin keluarga datang dari luar gitu.
15: Ya, seperti itu. Karena ada beberapa hari yang lalu juga ada yang dari luar, bukan pengungsi sini, datanya tidak ada. Tapi mereka datang ambil makan di sini, jadi kita kelewat, terus ada yang tidak kebagian karena itu juga.
3: Bagi para pengungsi, posko bukan sekadar tempat mendapatkan makan dan minum.
17: namun juga menjadi tempat berlindung dari rasa takut akan gempa susulan. Di sisi lain, pendataan ketat diperlukan agar bantuan tetap tepat sasaran dan disalurkan ke mereka yang berhak atau kepada para pengungsi mandiri yang masih tersebar di berbagai kecamatan. Desi Aritonang, Andika Marianto, Maumere, NTT.
5: Seorang pengemudi truk dibekuk tim Satres Narkoba Polres Boyolali, Jawa Tengah. Petugas menyita 16,5 gram sabu-sabu siap edar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
6: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
18: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
6: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
19: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
6: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Tidak sekadar menjadi kantor organisasi, gedung ini dilengkapi sejumlah fasilitas, termasuk klinik kesehatan dan ruang pemberdayaan UMKM.
20: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Gubernur Jatim Hafifa Indar Parawansa serta Presiden KSPSI Andika Ninenawea meresmikan gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur di kawasan Lontar, Surabaya. Pembangunan gedung ini telah dimulai sejak 1988 melalui swadaya dan gotong royong anggota. Namun pembangunannya sempat terhenti dan kembali direvitalisasi pada pertengahan 2025 hingga akhirnya rampung dan diresmikan pada 2026.
21: Kita harapkan bahwa gedung ini menjadi gedung yang menjadi tempat untuk terus kita menjaga semangat, menjaga obor agar tetap menyala sehingga kemudian pergerakan rekan-rekan buruh ini betul-betul bisa dikonsolidasikan dengan baik.
20: Selain menjadi pusat kegiatan organisasi, gedung ini juga dilengkapi berbagai fasilitas mulai dari klinik kesehatan hingga ruang pemberdayaan UMKM binaan KSPSI.
22: Kami berharap teman-teman KSPSI AGN Jawa Timur di bawah Pak Fauzi agar memaksimalkan tempat gedung ini untuk konsolidasi, ketika pelatihan dan juga bisa digunakan untuk teman-teman koalisi besar.
20: Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi anggota serikat buruh, namun juga memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Atlet-atlet pelatnas panahan nomor recurve akan turun bertanding di Satria Legawa Pro Championship 2026 yang digelar di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Selain diikuti oleh atlet nasional dari dalam dan luar negeri, Kejuaraan ini juga mempertandingkan kategori usia muda mulai dari usia 9, 12, dan 15 tahun.
0: Kejuaraan Satria Legawa Pro Championships 2026 total diikuti lebih dari 1.100 atlet dari 126 klub panahan di seluruh Indonesia. Selain atlet dari dalam negeri, kejuaraan

0: Kejuaraan ini juga diikuti oleh 78 atlet dari 6 negara, termasuk Malaysia dan Singapura yang mengirimkan tim nasionalnya. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga mengirimkan 6 atlet pelatnas panahan nomor recurve. Tak hanya kategori elit, kejuaraan yang akan berlangsung dari 21 hingga 25 Agustus ini juga mempertandingkan kelompok usia muda mulai dari usia 9, 12, dan 15 tahun.
1: Saya mengharapkan banyak bibit-bibit yang baru untuk ke depan, ya, yang mana mungkin kurang kelihatan dengan adanya event ini kan pribadi, mereka bisa mengikuti secara pribadi.
0: Jarak yang dipertandingkan di kejuaraan panahan yang digagas oleh TNI AU ini mulai dari 5 meter untuk kategori usia 9 tahun, 70 meter untuk nomor recurve open, serta 20 dan 50 meter untuk nomor barebow dan compound open.
2: Kedepan nanti memang kegiatan panahan ini kita akan jadikan kalender tahunan. Supaya atlet-atlet kita ini mempunyai semangat, mempunyai prestasi yang bisa kita andalkan nanti di dunia panahan.
0: Panahan menjadi cabur pertama yang mampu menyumbangkan medali bagi tim merah putih di ajang setingkat Olimpiade. Di Olimpiade Seoul 1988, trio Serikandi Indonesia, Lilis Handayani, Nur Fitriana Saiman, dan Kusuma Wardani sukses meraih medali perak bagi Indonesia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Ada pilihan untuk menikmati pertunjukan seni Bali dengan cara yang baru. Bukan hanya dari sisi hiburan semata, tapi juga inovasi modern yang mengikuti kemajuan zaman.
4: Yang ini satu lagi pertunjukan unik dan wajib untuk disaksikan ketika mengunjungi Pulau Dewata, yaitu pertunjukan Cipta Rua Loka. Terinspirasi dari filosofi Rua Bineda, pertunjukan satu ini mengangkat makna keseimbangan antara dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan. Melalui perpaduan koreografi, musik, tata cahaya, kostum artistik, serta teknologi visual dengan efek glow in the dark atau menyala dalam gelap. Cipta Rua Loka menghadirkan pengalaman pertunjukan yang memadukan nilai budaya, spiritualitas, dan inovasi kreatif dalam satu panggung yang spektakuler. Para penari menggunakan pakaian tradisional Bali dan menarikan tarian tradisional Bali, diselingi juga dengan pertunjukan kostum yang megah. Yang berbeda adalah pakaian yang dikenakan para penari tampak menyala atau memancarkan cahaya ketika cahaya diredupkan. Sekali para pengunjung pun diajak untuk berinteraksi.
5: Hal yang baru yang saya lihat dari pertunjukan-pertunjukan yang dicampur dari kesenian tradisional dan juga modern. Bagus, ya bagus, karena ada gerakan-gerakan yang ekstrim juga yang itu pasti butuh waktu untuk latihan-latihan yang ekstra lah gitu. Jadi memang memanjakan mata sekali sih dari awal sampai akhir.
4: Kehadiran atraksi budaya Cipta Rua Loka by Naluri Manca ini diharapkan dapat memperkaya daya tarik The Nusa Dua melalui pengalaman wisata yang lebih autentik dan berkesan. Pertunjukan yang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan seni dan filosofi Bali dalam kemasan yang modern.
6: Ya, antusiasme penonton Anda lihat mereka ingin foto-foto, mereka ingin hadir di sini, terutama turis asing ya, sesuatu yang lain. Bukan hanya kecak saja, tapi nanti Cipta Rua Loka ini kan sesuatu yang lain dengan menggunakan lighting, bervariasi. Ke depan kita akan tambah lagi, lebih banyak lagi.
4: Pertunjukan ini dapat Anda saksikan di Peninsula Island di Nusa Dua setiap hari Sabtu pukul 19 hingga 20 malam. Pertunjukan ini ditunjukkan untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis budaya melalui kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif lokal dan dapat menghadirkan ruang ekspresi bagi seniman Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.
3: Hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas setempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pemerintah Chile menerjunkan personil militer untuk membantu proses pembersihan serta penanggulangan bencana banjir bandang dan juga lumpur di Chile Utara. Sementara itu, Angkatan Laut Meksiko mengevakuasi dua nelayan yang terapung di tengah Samudra Pasifik. Dua nelayan tersebut berhasil bertahan hidup selama 5 hari hanya dengan menumpang pada sebuah kotak pendingin ikan.
1: Banjir bandang dan material lumpur menerjang kota pesisir Tocopilla di Chile, mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah titik termasuk area depo, kendaraan, dan zona perdagangan bebas Zofri. Gubernur setempat menyatakan lebih dari 1.000 warga kini berada di tempat pengungsian. Bencana ini juga merusak 60% rumah warga di kota Tocopilla. Ratusan personel tentara dan angkatan laut diterjunkan bersama alat berat untuk membantu warga membersihkan jalanan dari endapan lumpur serta puing-puing bangunan. Meski kerusakan cukup besar, otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa ini.
2: La noche vinieron los militares. Y tiraron harto bala y sacaron estos agujeros, pero ya estaba casi entre un 100%, un 70-80%.
1: Rekaman udara militer Meksiko menangkap momen saat petugas menemukan dua nelayan berada di atas kotak pendingin ikan di kawasan Samudra Pasifik. Kedua nelayan masing-masing berusia 53 dan 32 tahun ini terombang-ambing di lautan sejauh 240 km lepas pantai Chiapas. Petugas Angkatan Laut Meksiko langsung menerjunkan kapal penyelamat ke titik koordinat dan melakukan manuver evakuasi untuk menarik kedua korban ke atas kapal. Awal pencarian dilakukan setelah pihak nelayan meminta bantuan karena kedua nelayan hilang kontak sejak Jumat lalu. Setelah 5 hari terapung tanpa kepastian di laut lepas, kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Rabu waktu setempat.
0: Hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas setempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Berbagai titik jalur pendakian, peninggalan masa prahispanik pun ikut terdampak atas kondisi cuaca yang tidak menentu ini. Di lokasi lain, gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan.
3: Sejak hari Rabu waktu setempat, otoritas di Cusco, Peru telah menangguhkan akses masuk pengunjung jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Atas insiden tanah longsor dan kerusakan yang dipicu oleh hujan deras di berbagai titik jalur peninggalan masa prahispanik tersebut. Terlihat betapa derasnya aliran air di beberapa titik akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Para pengunjung pun tampak mengenakan jas hujan serta mencari tempat berteduh. Penangguhan akses bertujuan untuk menjamin keselamatan wisatawan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Situasi darurat juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Peru. Menurut otoritas setempat, hujan deras mulai turun pada Senin lalu. Sebagai antisipasi, petugas terus memantau kondisi jalur guna mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Media setempat melaporkan bahwa setidaknya 232 wisatawan dan 416 porter terpaksa bermalam di permukiman sekitar Machu Picchu setelah tertahan akibat penutupan jalur Inca Trail. Gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Menurut Geophysical Institute of Peru, pusat gempa terletak 35 km di utara Cora-Cora Parinacocas, wilayah Ayacucho, pada kedalaman 108 km. Guncangan juga terasa di Arequipa, Ica, Cusco, Apurimac, dan Huancavelica. Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada resiko tsunami atas peristiwa ini. Wali kota Parinacocas, Tony Reyes Anampa, meminta dukungan dari otoritas setempat mengingat banyaknya rumah yang terbuat dari tanah liat yang membuat lebih rentan terhadap gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa dari peristiwa ini.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: selamat datang di episode spesial CNN Indonesia Health, spesial dari Wellness Festival volume 2 yang dilaksanakan langsung dari South Quarter di Jakarta Selatan. Jadi ini episode CNN Indonesia Health yang spesial.
1: Spesial karena biasanya kan cuma satu. Sekarang hari ini kita berdua hostnya.
0: Betul sekali.
1: Dan senang sekali perkenalkan saya Alfian Raharjo.
0: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita akan handle talk show ini selama 30 menit ke depan.
1: Betul, dan kita akan mengupas habis tentang sebuah topik yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebuah langkah nyata untuk menuju hidup yang lebih sehat dan juga lebih kuat.
0: Betul
1: lagi.
0: Betul sekali.
1: Temanya apa? Kita baca bareng-bareng.
0: Ya, inilah Beyond Fitness, Fueling Performance, Energy and Sustainable Wellness. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong teman-teman di sini semuanya. Wah, rame sekali ya South Quarter hari ini. Dan untuk membahas tema ini tentunya kita akan undang narasumber yang spesial.
1: Dan untuk membahas tema kita kali ini, kita akan menghadirkan dua orang narasumber yang luar biasa, yang keren banget narasumbernya karena sudah berpengalaman.
0: Betul, nanti sharingnya bakalan luar biasa banget nih. Betul. Karena langsung dari ahlinya.
1: Yang pertama akan kita panggil yaitu seorang life coach sekaligus founder dari PrimaFit, yaitu Mr. Brian Built, oke.
0: Okay. Wah, ini fit banget ya. Apa kabar? Silakan langsung.
1: Oke, okay, terima kasih sudah berkenan hadir. Oke, okay. Silakan duduk dulu, Mr. Brian.
0: Oke, okay. Gak cuma Mr. Brian. Ada okay. Yang tidak kalah spesialnya juga narasumber kita kali ini adalah yang kedua sudah hadir juga perwakilan dari Powerade, The Coca-Cola Company. Kita langsung saja undang Bapak Satrio Legowo selaku Head of Marketing Operation of Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia.
1: Kita berikan tepuk tangan. Teman-teman.
0: Apa kabar Pak Satrio? Baik ya.
1: Halo Pak, terima kasih sudah berkenan hadir. Silahkan.
0: Pak Satrio silahkan. Nah dengan mic-nya juga.
1: Langsung saja kita diskusi ya, okay. Gak butuh lama-lama gitu.
0: Oke. Kita akan bahas nih soal tema kita hari ini yang sangat luar biasa ya. Di kehidupan kita yang sangat aktif, sudah ada life coach dan juga dari Powerade di sini, dari perwakilannya. Mungkin banyak yang penasaran ya gitu ya Alfian ya, tentang bagaimana menyeimbangkan asupan dan juga kegiatan fisik yang dilakukan sehari-hari ya.
1: Oke, mungkin pertanyaan untuk pertama saya akan bertanya dulu ke Mr. Build gitu ya, bahwa kita tahu ya bahwa di usia produktif 25 sampai dengan 45 tahun, kadang-kadang kita juga membutuhkan aktivitas tertentu gitu ya. Kita sibuk olahraga, tapi kadang-kadang di tengah itu kita suka lupa olahraga. Kita banyak yang namanya menghabiskan waktu di kantor, duduk seharian di kantor dan sebagainya. Nah, kadang-kadang bagaimana sudah capek di kantor, tapi kita juga tetap harus meluangkan waktu berolahraga. Agar performa kita tetap terjaga setelah lelah beraktivitas bekerja, tapi tetap kenceng juga olahraganya. Nah. Ada tipsnya seperti apa, Mr. Brian?
2: Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik. Tips saya dua. Nomor satu namanya advanced decision making. Keputusan harus diambil sebelum harian berjalan.
1: Oke.
2: Okay. Nomor dua, kita harus harus memprioritaskan fitness sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, itu sesuatu yang penting. Jadi tidak ada istilah saya terlalu sibuk.
1: Oke.
2: Dan kita harus mempunyai identitas bahwa saya seorang yang berolahraga setiap hari. Saya seorang yang akan bergerak setiap hari. Saya seorang yang akan melakukan latihan beban atau stretching atau semua kegiatan sehat karena itu bagian dari hidup saya. Jadi kita harus mengutamakan hal ini tidak kalah pentingnya dengan pekerjaan di kantor. Kalau kita berharap fitness akan datang secara kebetulan, tidak mungkin. Ya. Kita harus merencanakan sebelumnya dan bikin janji kepada diri saya sendiri bahwa itu penting.
1: Oke, okay. Jadi harus seimbang ya antara pekerjaan dan juga olahraga harus seimbang.
0: Betul. Jadi kalau bisa kerja bisa juga dong olahraga gitu ya, bisa juga fitness gitu ya.
2: Iya, yeah, nah. Yeah. Dan fitness itu bisa dilakukan di kantor, bisa dengan kita berjanji setiap 30 menit kita akan berdiri dan jalan mutar-mutar selama 5-10 menit, balik lagi dan kerja lagi.
0: Oh, jadi kalau misalnya lagi kerja bisa fitness juga kan? Kalau kita bayangin nih ya, kalau misalnya kita mau fitness, kalau kerja itu kan harus rapi, pakaiannya dengan yang apa namanya, nggak mau kusut. Tapi kalau kita olahraga itu kan istilahnya harus berkeringat, pakai pakaian khusus. Gimana tuh tipsnya?
2: So, kita di perusahaan kami, PrimaFit dan Life Coach, kami redefinisikan fitness sebagai sesuatu yang bukan sekadar workout. Kita mendefinisikan fitness itu sebagai jangan duduk berlamaan, harus melakukan 10.000 step dalam sehari. Yang jadi workout itu bukan hanya sekadar yang kita melakukan formal di gym, dan juga menyangkut pola hidup lain seperti makanan dan kualitas tidur, penting sekali.
0: Oke, jadi nggak kayak gym-gym orang mikirnya harus pakai baju gym, terus udah gitu juga keringetan, kayak gitu kali ya mungkin ya Alfian ya.
1: Betul, jadi kayak tadi ya setelah kita di depan komputer duduk agak lama, kita meluangkan waktu gitu ya, berdiri, berjalan gitu, karena targetnya 10.000 langkah per hari.
2: Betul, dan ada istilah baru namanya micro workout. Micro workout itu jadi kita bisa di kantor atau di rumah punya alat seperti dumbbell atau pull-up bar, dan bisa tanpa ada latihan sedikit pun hanya squat, air squat atau push up yang dilakukan sekali setiap 30 menit hanya buat 1 2 3 menit and then kita balik lagi ke kantor. Jadi bukan saya bermaksud bahwa like going to the gym isn't penting. Going to the gym monggo aja, tetapi going to the gym tidak menjadi segala sesuatu. Kita bisa latihan di lain tempat juga.
0: Artinya yang penting itu komitmennya. Betul. Untuk tetap olahraga, yeah. Mindsetnya, komitmennya tetap dilakukan setiap hari, jangan di skip gitu ya,
2: yeah.
0: Coach ya. Oke. Okay. Yeah. Tapi kita udah bahas soal latihan fisiknya. Asupannya juga nggak kalah penting. Iya enggak nih Pak Satrio?
3: Benar banget. Bener.
0: Saya mau nanya asupannya langsung ke Pak Satrio. Ini kira-kira kalau orang yang aktif sama ada orang yang enggak aktif, yang kayak cuman kerja aja, disuruh gym enggak mau. Tadi micro fitness enggak mau. Itu kira-kira ada perbedaan kebutuhan cairannya enggak sih?
3: Mungkin kalau kita dari Powerade yang kita provide adalah bagaimana Powerade itu menggantikan elektrolit yang hilang saat kita menjalani active lifestyle tadi. Gitu ya. Makanya kita punya dua produk yang kita bisa bilang personalized hydration gitu ya. Sesuai dengan active lifestyle-nya. Kalau berkeringat dengan banyak karena olahraganya intensitas tinggi, kita punya Active Blue dengan formula yang memang didukung untuk olahraga dengan intensitas tinggi gitu ya. Lantas ada yang Active White. Ini untuk kehidupan lifestyle aktif kita sehari-hari. Contohnya misalnya kalau teman-teman yang kerja di sini ada yang jalan dari MRT station sampai sini, mungkin sedikit jalan 15 menit, sedikit keluar keringat, tapi itu bisa direplenish dengan Active White tadi gitu ya. Tapi kalau High Rocks mungkin keluar banyak keringat, tubuhnya butuh banyak replenishment, itu dengan Active Blue.
0: Oke, jadi beda-beda ya kebutuhannya. Kita harus tahu dulu kita hari ini aktivitasnya harus apa, mau apa, kemudian baru asupan dari cairannya beda-beda. Jadi air putih itu gak cukup ya?
3: Mungkin gini, kalau air putih cukup untuk menghilangkan haus dan dahaga, tapi untuk mengganti elektrolit yang hilang karena keringat, kalau minum air putih aja mungkin jumlahnya jadi cukup besar.
0: Oke.
3: Jadi sementara kita berolahraga kan butuh.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini kayaknya ada masukan yang langsung gini. Kalau yang namanya ahli pengen langsung ngomong ya kan, silakan nih.
2: Saya merasa bangga bahwa saya pola hidupnya cukup baik dan saya rajin olahraga. Kemarin saya cek darah. Dokter bilang darah saya kental. Saya okay. Tanya, dokter maksudnya apa kental? Ya, Brian kurang minum dan kurang menggantikan elektrolit. Karena saya olahraga banyak, saya sering lupa minum secukupnya.
0: Tapi jadi apa yang dirasain tuh pas kurang elektrolit atau apa itu yang kata dokter?
2: Ya, jadi saya mesti minum seperti yang dari Powerade atau dari yang lain, but saya harus sengaja setiap hari minum, saya bilang 2 liter sehari, dan dokter bilang karena saya olahraga banyak, belum tentu 2 liter cukup.

0: dan minum air putih yang dicampur dengan electrolyte power ride atau
1: merek.
2: Oke, sebenarnya kalau kita beraktivitas begitu ya, olahraga, entah itu yang berat semacam high rocks atau yang bisa dibilang agak ringan meskipun berat juga kayak semacam pilates yang jauh lebih calming, lebih tenang dan sebagainya. Tingkat kebutuhan minum elektrolitnya ini seperti apa? Mungkin Pak Satrio bisa bantu.
3: Mungkin kalau kita dari Powerade itu memang solusinya ada dua kan. Kalau kita keluar keringat yang banyak itu yang biru itu memang formulanya didesain memprovide 4 kali lebih besar ion yang diprovide oleh Active White tadi. Mm-hmm. Kalau Active White itu mendukung untuk kehidupan kita sehari-hari, mungkin Jakarta yang lagi panas saat ini, kita berkeluar keringat, tapi juga sebenarnya kan secara intensitas tidak tinggi ya. Mm-hmm. Tapi misalnya kita berjalan dari nanti sore pulang kantor ke stasiun MRT, commuting sehari-hari, itu juga butuh digantikan oleh elektrolit yang cukup. Mm-hmm. Dan itu cukup digantikan dengan Active White yang memprovide kebutuhan ion-ion elektrolit yang dibutuhkan atau hilang oleh saat kita melakukan aktivitas lifestyle tadi gitu.
2: Ya. Sebenarnya Mr. Brian, sejauh mana sih elektrolit itu, minuman-minuman itu bisa mampu menjaga stamina kita saat beraktivitas dan juga berolahraga?
0: Saya rasa yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi. Dan kalau hanya minum air putih, maaf, tidak cukup. Harus dicampur dengan electrolyte yang mengandung magnesium, potasium, dan sodium. Mm-hmm. Ya.
3: Salt. Mungkin saya tambahin natrium juga. Natrium.
0: Yeah. Thank you. Calcium.
1: Okay, harus lengkap berarti ya. Kalau enggak nanti efeknya mungkin jadi dari ketahanan kesehatan kita juga ya, begitu ya. Hidrasi tubuh ngaruh banget ke keseharian gitu ya.

0: Oke, kita udah bahas soal cairan. Sekarang mungkin Alfian kita bahas juga mungkin sama Mr. Brian soal pemilihan olahraga. Nah, kan sekarang udah banyak banget nih pilihan olahraga ya. Orang-orang ada yang mungkin lebih pilih pilates yang apa namanya tidak high impact gitu. Kemudian juga ada yang senengnya lari sampai berkilo-kilometer sampai maraton gitu. Ada juga mungkin yang seneng game sports kayak sekarang padel gitu orang-orang sukanya. Atau mungkin high rocks yang lebih juga banyak. Nah setiap orang itu gimana Mr. Brian memilih kayak saya butuhnya olahraga seperti apa. Misalnya Alfian butuhnya seperti apa. Atau Pak Satrio butuhnya seperti apa.
1: So kegiatan latihan jasmani yang terbaik adalah jenis latihan yang disenangi oleh orang itu. Jadi, you will do what you like to do. Jadi, kita harus memilih sesuatu yang kita betul-betul menyukai. Kalau kita tidak menyukai, kita tidak akan melakukannya. Dan tetapi, langkah kedua adalah kalau bisa variasi. Variasi antara latihan yang enteng, latihan yang lebih berat, latihan yang hanya bersifat sebentar, dan latihan yang bisa lumayan panjang. Contohnya saya jalan kaki minimum sejam sehari, kadang-kadang bisa dua jam. Saya latihan beban setiap hari 15-20 menit dan belakangan ini saya rajin melakukan stretching. Jadi pilates, high rocks, marathon, 10K, walking, latihan beban, semua itu berkualitas dan bagus. Tetapi kalau bisa bervariasi. Jangan hanya pegang satu aja.
0: Oke, tapi sebenarnya simpel gak sih itu resepnya? Yang kita suka terus bervariasi gitu ya, sebenarnya simpel ya?
2: Simpel ngomongnya, tapi sebenarnya prakteknya agak-agak susah sebenarnya.
1: Simpel tapi tidak gampang.
2: Betul, simpel tapi tidak gampang gitu. Tidak simpel juga gitu sebenarnya. Oke, saya ke Pak Satrio. Pak Satrio kalau kita ngomongin soal tadi ya, olahraga bermacam-macam olahraga tadi ya. Kalau kita ngomongin juga soal berbagai macam. Apakah memang isotonik itu, minuman isotonik

0: itu juga bisa diminum semua umur atau ada batasan-batasan umur tertentu yang sebenarnya gak boleh gitu misalnya. Atau belum boleh deh lu, sepertinya kamu belum boleh minum isotonik meskipun beraktivitas cukup banyak gitu. Atau semua orang bisa minum isotonik.
1: Benar-benar ini pasti banyak yang penasaran banget nih, gimana batasan-batasannya orang minum minuman-minuman ini ya.
0: Betul.
2: Kalau secara umur, balik lagi ini kan kita ingredients-nya safe gitu ya, dan tidak ada isu gitu, dan yang mungkin nanti disesuaikan dengan kandungan yang ada di dalamnya, misalnya kandungan gulanya, kandungan garamnya gitu, karena kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin kalau digeneralisir umur atau kondisi badan itu mungkin nggak bisa seperti itu aja, tapi in general ini adalah minuman yang safe diminum untuk semua. Tentu balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Kayak tadi Pak Brian bilang kan, ternyata feedback dari dokternya butuh elektrolit lebih gitu. Betul. Gak cuman, jadi balik lagi bukannya generalisir faktor tertentu atau batasan tertentu, tapi sesuai dengan kebutuhan dari badan kita masing-masing.
0: Kita masing-masing. Gitu. Kita bisa ngukur sendiri lah ya, kebutuhan kita tuh seperti
2: betul.
0: Apa begitu betul. Ya.
1: Oke, tapi kalau misalnya soal kita bisa ngukur sendiri, ada gak nih Pak Satrio, tanda-tanda tubuh kita atau gejala-gejala apa di mana misalnya kalau saya kan biasanya kebiasaan cuma minum air putih aja gitu kan, lebih sering tambah-tambah kopi juga sih sebenarnya. Karena sekarang kopi, terus belum boba-boba apa gitu kan. Nah, gimana caranya kita tahu tubuh-tubuh kita ini tandanya butuh minuman tadi gitu.
2: Jadi kalau kita balik lagi dari kebutuhan elektrolit itu, bahwa pada saat elektrolit, kandungan elektrolit kita turun di badan yang belum tergantikan, itu biasanya kemampuan kita atau fitness kita tadi, fitness level kita berturun gitu.
1: Rasanya gimana tuh biasanya?
2: Nah, biasanya kalau misalnya saat berolahraga, contohnya paling gampang, kalau minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin recovery-nya saat break itu tidak maksimum gitu. Contohnya paling gampang mungkin kebetulan Powerade kan misalnya sponsor untuk utama untuk FIFA World Cup kemarin gitu. Pada saat hydration break itu atlet yang menggunakan dengan intensitas besar itu tadi, dia minumnya yang Active Blue.
1: Okay.
2: Gitu. Tapi dan itu dibutuhkan karena untuk kalau Pak Brian mungkin bisa tambahkan, kalau elektrolitnya turun biasanya nanti ada efek sampingnya, mulai jadi ada kram ototnya.
1: Oh, tidak
2: betul
1: ya?
2: tidak Pak Brian mungkin lebih ahli, tapi biasanya impactnya dari intensitas yang besar tapi tidak cukup tergantikan elektrolitnya, itu ada performance dari olahraganya itu menurun. Recovery-nya tidak berlangsung dengan baik, bahkan sampai terjadi impact terhadap kram di otot-otot itu, karena kandungan elektrolit yang dibutuhkan tadi Pak Brian udah bilang kalsium, magnesium, natrium itu tidak tergantikan, jadi bisa timbul impact ke otot seperti itu gitu.
1: Gitu, okay. Ternyata sejauh itu ya pengaruhnya. Jadi kalau misalnya kita butuh cepat recovery, abis lagi power, lagi break, langsung cepat-cepat minum, kita bisa langsung main game lagi atau main olahraganya lagi gitu ya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita ngomongin soal performance juga Pak Brian ya, kan kadang-kadang kita kalau beraktivitas kan selain kerja, kita berolahraga kan kadang-kadang untuk menghilangkan stres pada saat bekerja.
1: Benar, gitu ya. Benar
0: banget
1: itu. Dan
0: kadang-kadang tekanan-tekanan di dunia kerja ini kita butuh namanya stress release gitu ya. Stress release-nya kan adalah dengan berolahraga gitu ya. Nah, kalau kita ngomong itu, bagaimana sebenarnya kita tetap menjaga energi kita itu tetap terjaga. Sudah lelah, capek di kantor, tapi energi kita itu tetap terjaga gitu. Jadi justru akhirnya benar dikatakan bahwa olahraga itu menjadi stress release daripada tekanan kerja gitu. Ada tips yang bisa disampaikan gak mungkin Pak Brian?
3: Paling saya bisa tegaskan bahwa kualitas tidur sangat penting, dan kalau kita kurang tidur dengan alasan tertentu, ruangan tidurnya kurang dingin, kurang gelap, kurang
0: kedap gitu.
3: Ya betul. Kalau tidur terganggu, latihan akan susah dan fokus di kantor bakal susah juga. Malah ada beberapa kantor yang punya ruangan buat orang tidur siang setengah jam, satu jam untuk meningkatkan vitalitas kembali untuk berolahraga dan bekerja di kantor.
0: Oke.
3: Jadi kita tidak boleh forceir kalau lagi drop.
0: Oke. Untuk tidur sendiri ada ukuran waktu idealnya enggak? Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? Kan kita harus kerja juga, olahraga juga. Nah, untuk tidur tuh waktunya bagaimana, Pak Bray?
3: Ya, tergantung seseorang, but pada umumnya antara 6 dan 9 jam kita harus tidur setiap malam dan tidur harus berkualitas. Kita jangan bawa handphone ke ruangan tidur, ya, itu pasti akan mengganggu.
0: Oke, susah banget nih tidur gak bawa handphone nih sudah susah banget nih kayaknya.
3: Ya,
0: gitu. Oke.
1: Kalau misalnya Mr. Bayan ngomongin soal susah, kembali lagi ke peraturan awal, komitmen. Betul.

0: Oke, nah kalau kita tahu ya, Mr. Brian ini, ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira Mr. Brian ini, Pak Brian ini usianya berapa?
1: Boleh nggak kita kasih,
0: ada yang bisa
1: kasih
0: nebak?
1: Teman untuk nebak? Boleh ya? Boleh, oke,
0: berapa,
1: boleh.
0: Berapa Ibu? 70. Betul sekali.
1: Betul. Wow, kan, ini saya yang kaget. Luar biasa.
0: Jadi ternyata di umur 70 tahun gitu ya, Pak Brian ini bisa tetap aktif dan sebagainya, memang berkegiatan sungguh luar biasa. Kan Pak Brian juga, apa namanya kalau kita ngomongin juga, passionnya di industri kesehatan ini kan luar biasa. Passionnya, nah mungkin bisa disampaikan juga bahwa ada tips and tricks juga dari strategisnya untuk membangun kira-kira industri gym agar bisa sustain, agar bisa tetap bertahan, orang tetap mau beraktivitas sibuk tapi tetap meluangkan waktunya buat gym sehingga mungkin bisa mencontoh lifestyle seperti Pak Brian ini seperti apa?
2: Yeah, so sejak pandemi, sejak COVID, kami sadar industri gym tidak boleh lupa sama lansia.
1: Oke. Okay.
2: Lansia itu sangat penting membutuhkan olahraga. Lansia pada umumnya punya waktu,
0: betul,
2: punya kebutuhan, dan punya uang, punya biaya. Menjadi gym. Jadi gym-gym sekarang yang betul-betul mau sukses harus juga ada program untuk lansia. Dan program itu harus disesuaikan dengan kemampuan lansia, karena lansia tidak bisa melakukan segala sesuatu seperti anak muda, dan lansia lebih juga mementingkan gaulan dengan coach-coach yang ada di gym.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, jadi itu rahasianya ya, tidak melupakan lansia. Kalau sekarang mungkin banyak gym yang lebih fokus sama anak muda, Mr. Bayan di sini juga spesial mengkhusus untuk lansia juga ya dengan betul program-programnya. Ini yeah, saya jadi penasaran, 70 tahun loh. Kalau misalnya kita udah mau 50 aja udah sakit di sini pinggang, susah duduk ya kan.
0: Udah encok ya.
1: Terus belum lutut, lutut udah ini. Belum di sini, udah sakit tulang punggung. Itu gimana caranya mencapai usia 70? Tadi jalannya masih sangat fit, masih olahraga. Bahkan tadi masih bisa maraton juga gitu. Mr. Brian, boleh dong di-share rahasianya.
2: Ya, mungkin jangan pernah sesali apa yang kita tidak bisa melakukan lagi, tetapi kita merangkul apa yang kita masih bisa melakukannya. Contohnya dulu saya suka lari, tetapi karena sering ketemu kena cedera, saya sekarang jalan kaki cepat dan jalan kaki pakai incline di treadmill. So menyesuaikan diri, but tetap usia itu hanya sebuah angka. Jangan merasa itu membatasi segala sesuatu.
1: Oke, jadi kalau misalnya dulu-dulu lansia malas, gak usah disesalin, mulai rajin dari sekarang, dari hari ini rajin sampai nanti, masih bisa ada harapan ya?
2: Iya, iya.
1: Masih ada harapan, walaupun baru mulai olahraga sekarang.
2: Kenapa lansia tidak?
1: Oke.
2: Saya suka bercanda dengan karyawan di perusahaan kami bahwa usia untuk pension harus di usia 80.
0: Okay.
2: Maksud saya mereka kalau mau pension sebelumnya boleh aja, tetapi kalau mau bekerja bisa saja sampai 80 dengan catatan kita menyukai dan kita masih sehat walafiat.
1: Oke, itu dia ya, luar biasa. Yang masih muda-muda di sini jangan kalah ya. 70 sudah ada contohnya, tetap fit banget, bukan fit aja, fit banget. Masih bisa semuanya.
0: Oke, kalau Pak Satrio menjaga stamina tubuhnya seperti apa?
3: Regular exercise tadi seperti Pak
0: Brian. Oh, regular Brian exercise, iya. Oke. Okay.
3: Tapi masih random aja gitu. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang mau coba main padel sekarang misalnya.
1: Okay.
3: Sekali-sekali apa namanya bareng ke keluarga berenang gitu. Tapi seperti yang Pak Brian sampaikan, yang penting apa yang kita sukai aja.
0: Oke. Okay. Tapi jangan lupa juga ya bahwa asupan energinya termasuk
3: betul
0: elektrolit ada okay isotoniknya betul, jangan pernah betul lupa begitu
3: betul
0: ya.
3: Betul.
1: Nah ini mungkin biar kita nggak lupa, mungkin sebelum kita apa namanya udahan nih ya.
3: Okay.
1: Sebelum ini udahan gitu, mungkin Pak Satrio bisa kasih tipsnya. Tadi kan udah dijabarin soal bagaimana kita kalau misalnya olahraga membagi minumannya harus segini, kalau lagi capek banget harus yang blue, kemudian tadi ada juga apa namanya asupan-asupan lainnya dengan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Nah kalau sehari-hari, kita sehari-hari kan juga butuh, boleh nggak sebagai penutup dikasih nih, bagaimana tips-tips kita sebagai orang, warga mungkin yang aktif, untuk membagi cara minuman cairannya seperti apa? Pagi apa, misalnya siang apa, kemudian dari powerade-nya harus seperti apa? Supaya ini tipsnya simple, tapi bisa dilakukan setiap hari gitu.
3: Betul. Kalau kita dari PT Coca-Cola Indonesia dan Coca-Cola Europe Pacific Partner, tentu balik lagi kita selalu memposisikannya tergantung occasion atau momennya apa dari masing-masing itu. Karena setiap orang itu punya, setiap hari 24 jam ada momennya masing-masing. Mm-hmm. Mungkin bangun tidur kita butuh air untuk baru mengisi hydration setelah tidur semalaman. Pada saat breakfast mungkin kita butuh ada campuran dengan jus misalnya gitu. Ya, untuk mengisi waktunya pagi. Mungkin tadi pada saat kita lagi berangkat ke kantor, jalan dari stasiun MRT kita butuh Powerade yang putih, Active Blue White untuk mengisi hydration yang mungkin sudah cukup hilang dengan matahari pagi tadi, dengan active lifestyle kita yang commuting jalan kaki. Nanti setelah sore berolahraga ganti dengan Active Blue gitu. Jadi kalau buat kita sesuaikan occasion atau kesempatan keadaan yang ada dengan minuman yang kita butuhkan. Mungkin ada kalanya kita butuh asupan gula. Kalau teman-teman bahkan sampai berolahraga cukup aktif, mungkin gulanya butuh juga. Maka itu Active Blue biasanya gulanya memang lebih tinggi untuk mengisi kebutuhan di untuk karbohidrat, untuk energi yang dibutuhkan gitu ya.
0: Oke, siap. Kalau Mr. Brian mungkin bagaimana untuk menjaga mungkin tipsnya juga untuk tahu bahwa ini saya air putihnya harus 2 liter, isotoniknya harus berapa mililiter dan sebagainya, jusnya harus berapa, apakah memang ada standar yang sudah ditetapkan oleh Mr. Brian atau udah minum aja begitu?
2: Ya harus, itu harus menjadi sesuatu yang penting. Buktinya saya merasa saya nunggu haus baru minum, ternyata darah saya kemarin dicek was terlalu kental dan saya ternyata dehidrasi. Jadi karena saya cek darah baru ketahuan, jadi sekarang saya rajin mulai minum air setiap jam, setiap 2 jam saya minum air. So ya balik lagi ke kesadaran.
1: Oke, jadi gak nunggu haus, minum tiap jam. Mungkin ini juga yang terakhir sebagai penutup ya, Mr. Brian, kalau misalnya ini ada satu tips dan juga hal praktis yang bisa dibawa penonton pulang. Kira-kira apa yang mau Mr. Brian sampaikan kepada anak-anak muda dan juga warga pada saat ini?
2: Carilah kegiatan yang Anda menyukai dan cari komunitas dan teman-teman. Latihan jasmani atau kebugaran jasmani itu kalau dilakukan sendirian lebih bertantangan. Sedangkan kalau punya accountability dengan satu rombongan kawan-kawan, kamu di mana? Ayo kita janjian mau
1: ada yang
2: jalan kaki
1: gitu ya?
2: Bersama. Jadi ada grup, harus ada komunitas, itu akan menolong. Cari sesama kawan yang punya maksud dan tujuan yang mirip dan olahraga bareng. Karena itu kelas padel dan padel dan kelas pilates bisa menjadi populer sekarang.
0: Oke. Jadi memang butuh orang-orang yang bisa saling memberikan motivasi gitu. Gak bisa sendiri, kalau sendiri kan jatuhnya bisa malas dan sebagainya begitu ya Pak ya. Jadi butuh orang. Mungkin kalau Pak Satrio mungkin ada tips yang ingin dibagikan ke teman-teman agar mungkin tetap bisa fit dan juga bugar dengan asupan isotoniknya yang tetap harus terjaga dan sebagainya.
3: Baik, mungkin mengeko atau mengulang pendapat statementnya Pak Brian tadi. Jangan menunggu haus untuk minum dan sesuaikan occasionnya atau keadaan badan kita dengan kebutuhan yang ada. Mungkin kita nggak sadar bahwa kita butuh elektrolit tambahan itu tadi kalau kita butuh untuk menggantikan keringat yang keluar tadi. Walaupun kita tidak berolahraga secara berat atau hanya menjalani active lifestyle, orang suka lupa, oh ya memang active lifestyle itu tetap ada kandungan-kandungan yang butuh untuk digantikan.
1: Oke, luar biasa sekali tips-tipsnya. Mohon tepuk tangannya teman-teman untuk dua narasumber kita yang sangat spesial. Dan ini mungkin menjadi penutup kita di acara CNN Indonesia Health episode spesial di Wellness Festival volume 2 dari South Quarter pada kali ini. Dan untuk itu kami pamit berdua, saya Lianita.
0: Dan saya Alfian Rahaju, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih buat Mr. Brian, buat Pak Satrio yang sudah berkenan sharing kepada kita semuanya. Dan juga sejumlah sponsor juga yang sudah mendukung acara ini. Ada Rumah Sakit Brawijaya atau Brawijaya Hospitals, kemudian juga ada Daria Faria, ada Powerade, Life Coach dan sebagainya yang ikut membantu acara ini berlangsung dengan sukses.
1: Ya, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Semangat pagi.
2: Thank you.
1: Terima kasih Pak.

0: Kebakaran hutan kian mengganas di Kalimantan dan berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kini mencapai lebih dari 6.000 kasus. Hancurnya fasilitas sejumlah rumah sakit di NTT membuat pasien harus dirawat di rumah sakit lapangan. Namun pasien dan tenaga kesehatan harus bergelut dengan kondisi panasnya tenda yang tanpa pendingin udara. Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik, dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Viral di media sosial, sebuah video mobil sedan melawan arus di Jalan Veteran, Kota Semarang. Tak hanya melanggar arah, kendaraan tersebut juga kedapatan menggunakan plat nomor palsu bertuliskan kata-kata kasar. Yang juga viral di media sosial, di Jakarta dua orang pria yang tertangkap kamera masuk ke kolong mobil di kawasan Gelora Bung Karno diduga untuk menggesek nomor rangka mesin mobil.
1: Rekaman video viral memperlihatkan sebuah mobil sedan saat sedang melawan arah di Jalan Veteran Kota Semarang pada Selasa dini hari. Warganet Salfok alias salah fokus pada plat nomor yang digunakan yang dibaca sepintas mengandung konotasi makna yang kasar. Merespons video viral tersebut, Satlantas Polrestabes Semarang memeriksa tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pengemudi diketahui merupakan seorang perempuan berinisial J warga Semarang. Ia menyerahkan diri pada Jumat pagi. Dari hasil pemeriksaan, plat nomor asli mobil ternyata disembunyikan dalam kendaraan. Pengemudi mengaku tak tahu kalau jalan tersebut satu arah karena biasa menggunakan jasa sopir.
2: Ya, kenapa pakai plat novel diduga palsu itu? Nah, pengen sensasi. Sensasi katanya. Tapi kita cek ada novel aslinya, STNK-nya ada. Dan juga pajaknya harusnya udah bayar ya. Mati pajaknya, ini kita sarankan dia untuk bayar pajak.
1: Akibat aksinya, pelaku dijerat pasal 287 ayat 1 tentang pelanggaran rambu lalu lintas serta pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tentang penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB yang tidak sesuai aturan Polri. Video pria yang masuk ke kolong mobil di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Rabu lalu ini viral di media sosial. Pengguna akun Threads Dr. Babylin yang mengunggah video ini menduga pria tersebut berusaha mengambil foto nomor rangka mobil yang biasanya dijadikan tindakan penipuan. Sementara polisi menduga apa yang mereka lakukan merupakan modus mata elang untuk mencari mobil yang menunggak angsuran. Meski begitu, Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Nur Margantara kepada Detikom menyebut masih memburu dua pria tersebut untuk diklarifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: CCTV merekam detik-detik saat seorang bocah menjadi korban penjambretan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Korban dan teman-temannya sempat mengejar, namun pelaku melarikan diri dengan sepeda motor. Aksi kejar-kejaran juga terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Seorang perempuan nekat mengejar pemuda yang diduga membawa kabur telepon genggam miliknya hingga ke gang-gang sempit permukiman warga. Aksinya pun terekam CCTV dan viral di media sosial.
1: Memanfaatkan kelalaian anak-anak yang asyik bermain, seorang pria pengendara motor nekat merampas telepon seluler di Gang Hadi Nairan, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Aksi yang terekam kamera pengawas pada Kamis malam ini berlangsung cukup cepat. Pelaku sempat mondar-mandir sebelum akhirnya merampas gawai korban dan langsung tancap gas melarikan diri. Korban bersama teman-temannya sempat mengejar namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban rencananya akan segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. CCTV merekam Ayu, seorang pedagang es teler saat mengejar pemuda yang diduga membawa kabur telepon genggam miliknya di Gang Lamin, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ayu terus berlari sambil berteriak meminta pertolongan hingga masuk ke gang sempit permukiman warga. Saat ditemui pada Jumat siang, Ayu menuturkan saat kejadian dirinya tengah menyiapkan pesanan es teler. Tiba-tiba Ayu menyadari telepon genggamnya sudah tidak ada.
3: Lagi ngelayanin orang belanja es teler, nggak lama naruh HP di meja, abis itu balikin es batu ke kulkas, pas meleng dikit HP-nya udah nggak ada. Kebetulan ada orang jalan kaki, nggak tahu kenapa nujunya ke dia.
1: Meski kehilangan telepon genggam yang cukup berdampak terhadap usahanya, Ayu memilih tidak melapor ke polisi. Ia berharap kejadian serupa tidak dialami oleh pedagang lain serta menjadi pengingat agar selalu waspada saat menjalankan usaha. Aksi pencurian spion mobil terekam CCTV di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV, terlihat dua pria yang menggunakan sepeda motor berhenti dan satu pelaku turun menghampiri mobil yang terparkir di teras halaman rumah warga. Setelah memastikan kondisi lokasi sepi, pelaku dengan cepat mencuri spion mobil tersebut dengan cara mematahkan spion dan langsung kabur. Atas kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah. Korban memilih tak melaporkan ke polisi dan memviralkan video pelaku dan berharap para pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berencana meminta keterangan belasan influencer yang diduga ikut mempromosikan penipuan senilai 71 miliar rupiah. Kasus terungkap setelah seorang korban asal Jawa Timur melapor setelah mengaku dirugikan hampir 900 juta rupiah.
4: Tetap bertahan meski terpuruk habis-habisan akibat penipuan berkedok arisan. Setidaknya ini yang bisa diupayakan Dewi Wulandari, seorang penjual baju online asal Jember. Berawal dari sekedar scroll Instagram, Dewi mulai terjerat sindikat arisan online JNK Real sejak Juni 2025. Dewi mengaku merasa yakin setelah melihat testimoni dan endorsement sejumlah selebriti lewat akun arisan jnkreal.id. Dewi pun mulai terpikat menyetorkan dana untuk arisan menurun dan investasi berkedok program beli lelangan wisuda atau BLW. Mengaku sempat menikmati cuan hingga pencairan keempat, wajar jika Dewi pun semakin bersemangat. Sejak Juni 2025 hingga Februari 2026, Dewi total mengambil 40 slot arisan menurun dan 8 paket BLW dengan total nilai investasi lebih dari 860 juta rupiah. Namun belakangan, cuan yang dijanjikan ternyata tinggal harapan. Rugi besar ini yang membuat Dewi akhirnya melaporkan kasus penipuan ini ke Polda Jawa Timur bulan Maret lalu.
5: Ya harapannya itu balikinlah uangku, hakku itu loh, uangku nggak perlu bunga apalah, uangku yang masuk 862.980 juta itu aku minta balikin ke saya gitu, karena uang itu uang aku ngumpulin dari aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam udah ngumpulin. Jadi apa ya Pak ya, uangku itu masuk ke situ semua, kayak tabungan apa itu semua di situ. Jadi kayak sekarang ini aku posisi nol, jatuh-jatuhnya gara-gara si Joyce ini gitu.
4: Menindaklanjuti laporan Dewi, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur pun bergerak cepat. JNK selaku pemilik dan pengelola utama arisan online fiktif ini dicokok dari kediamannya di Bali. Tiga orang admin yang membantu JNK mengelola akun IG, grup WA, hingga menagih pembayaran dari para anggota terancam pula jadi tersangka.
6: Jadi saat ini tim masih berkonsentrasi terhadap penelusuran aset yang sudah dilarikan oleh para tersangka. Dan saat ini juga tim sedang melakukan pengembangan dan akan ada tersangka lainnya untuk kasus arisan online tersebut.
7: Kemungkinan jumlah korban masih akan bertambah?
6: Saya yakin masih akan ada bertambah untuk jumlah korbannya. Namun kita juga saat ini fokus yang pertama tadi, aset, kita telusuri. Tidak menutup kemungkinan nanti ada penambahan penyitaan aset, mobil dan roda 2, beserta aset yang lainnya. Dan ada mungkin penambahan 2 orang tersangka lagi.
4: Hingga 20 Agustus, penyidik mencatat sudah ada 142 korban dengan domisili tersebar di belasan provinsi. Di Jawa Timur saja terkonfirmasi 35 korban dengan akumulasi kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari analisis transaksi keuangan sejak Juni 2025 hingga Juli 2026, total perputaran dana dalam skema arisan bodong ini menembus 71 miliar rupiah. Selain nilai yang fantastis, kasus penipuan ini juga menyeret sedikitnya 17 nama influencer dan selebritis. Mereka diduga ikut mempromosikan arisan JNK Real sebagai endorser. Menurut Iqbal Feliciano, akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, dalam konteks hukum pidana Indonesia, mereka yang terlibat tindak pidana bisa dijerat pasal 20 dan 21 KUHP sebagai turut serta atau pembantuan. Hukumannya maksimal 2/3 dari hukuman pelaku utama.
8: Kalau kemudian ternyata ada deal di belakang, contohnya seperti ini. Saya melakukan sebuah perbuatan yang kemudian asosiasinya lebih kepada arah pidana. Contohnya dia tahu bahwa itu adalah sebuah skema money game atau seperti apa. Kemudian dia melakukan endorsement bahwa kemudian seolah-olah itu bentuk pengumpulan dana dari masyarakat yang sifatnya wajar dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa itu merupakan money game. Maka kemudian orang-orang seperti ini dapat dipidana dengan terus serta melakukan atau membantu melakukan sebuah tindak pidana. Jadi sekali lagi konteksnya bagaimana kemudian menyambungkan antara niat jahat dari si pelaku utama dengan orang yang terus serta atau membantu melakukan sebuah tindak pidana.
4: Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berencana meminta keterangan para influencer dalam 2 pekan ke depan. Yang pasti, kasus penipuan semacam ini seharusnya kembali jadi peringatan agar publik tak mudah tergiur iming-iming keuntungan instan. Sementara bagi para pesohor, harus lebih cermat saat mengendorse agar tak malah terjerat hukuman sebagai kaki tangan pelaku kejahatan.
5: Jadi kalau kita ambil dari pengalamanku ya, saran buat semua orang, jangan percaya apapun itu, entah itu pakai pengacara kayak ada tim legalitas lah apa-apa, jangan percaya semua itu.
7: Endorsan artis
5: pun jangan percaya. Semua pasti akan kayak gini dah nanti, okelah awal-awal enak-enak. Kayak gini nanti, jangan percaya, sudah.
4: Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan kini terus meluas, bahkan telah mengepung gardu induk listrik PLN. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
4: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
6: Ya.
5: Dia selalu high call.
6: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
3: kalau begini
6: ya.
4: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
4: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
8: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu?
4: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Kabut asap terpantau menyelimuti Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Alhasil aktivitas warga terganggu, termasuk pengguna jalan dan kegiatan belajar mengajar. Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran hutan berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA kini mencapai lebih dari 6.000 kasus.
1: Pengayuan terkini. Kabut asap terpantau menyelimuti Banjarbaru, Martapura, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan sejumlah kawasan di sekitarnya. Salah satu wilayah yang kembali terdampak karhutlah adalah Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Jumat siang hingga menjelang petang, lahan kembali terbakar. Relawan pemadam kebakaran swadaya bersama BPBD Kalimantan Selatan melakukan pemadaman. Medan yang sulit, kondisi lahan yang kering dan angin menjadi kendala dalam proses pemadaman.
2: Api cukup lebar dan meluas, kabut asap pun cukup padat.
3: Tadi terganggu nggak waktu proses pemadaman sendiri?
2: Cukup terganggu karena kabut asap.
1: Asap pekat juga sempat mengganggu aktivitas pengguna jalan di jalur Trans Kalimantan Poris, Banjarbaru, Tanah Laut. Jarak pandang yang menurun akibat kabut asap membuat ruas jalan tersebut sempat ditutup beberapa saat. Dampak karhutlah juga dirasakan di lingkungan sekolah. Sejumlah guru mengaku menemukan siswa yang mengalami gangguan pernapasan di tengah kondisi kabut asap.
4: Banyak anak-anak yang ada sakit asma. Kalau cuacanya seperti ini biasanya sering kumat, Pak. Ada anak murid turun lebih beberapa hari ini izin. Sakit asmanya kambuh katanya. Nah, yang banyak penyakit itu biasanya pulang. Oh, yang ISPA biasanya juga, Pak.
1: Sementara itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Puskesmas di Kota Palangkaraya didatangi warga yang mengeluhkan gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, hingga sesak napas.
5: Pilek, itu aja.
6: Di rumah kurang kulun, tapi kalau kulunnya paling yang kayak sesak. Gak enak tuh, ngap itu.
5: Kalau anak apa, Bu, yang dirasakan, Bu?
6: Batuk.
5: Bu.
6: Ini pilek sama pilek.
1: Data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menunjukkan kasus ISPA yang tercatat di 11 puskesmas terus bertambah. Pada periode Juni hingga Minggu kedua Agustus tercatat 5.593 kasus. Sementara hingga 20 Agustus jumlah kasus meningkat menjadi 6.041 kasus. Untuk menangani warga yang terdampak paparan asap, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyediakan ruang oksigen gratis di sejumlah layanan kesehatan.
7: Kemudian kami juga menyiapkan sarana pendukung ruang oksigen di 11 puskesmas. Harapannya bisa membantu masyarakat dalam rangka mengantisipasi adanya peningkatan kasus ISPA di Kota Palangkaraya.
1: Sejumlah pasien ISPA dengan kondisi lebih berat diketahui juga menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kota Palangkaraya. Kondisi mereka diperberat oleh penyakit penyerta sehingga memerlukan perawatan lebih intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagaimana pantauan terkini kondisi kebakaran lahan dan hutan di Palangkaraya? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur. Selamat siang Samsudin Nur, kalau bisa dilihat di belakang Anda sudah ada kendaraan dan juga sejumlah petugas yang berjibaku untuk memadamkan api. Bagaimana kondisi karhutla di sana sekarang?
8: Saya laporkan saat ini yang tidak jauh dari yang sebelum pertan di sini kebakaran juga mempertas sebagian pertanian. Saat ini sebaik saya kan ada beberapa pusat Polri ini masih sekarang teman-teman. Coba saya petugas dari Brimob sendiri telah melakukan mengantisipasi ajaman sampai
0: Baik Samsudin dan pemirsa, kami akan terus berupaya untuk memperbaiki jaringan komunikasi agar bisa segera tersambung dengan lebih baik koneksinya dengan Samsudin yang ada di kawasan Palangkaraya. Namun saat ini kita beralih sementara ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di tengah kemarau panjang dan ancaman krisis air serta kebakaran lahan, Pemprov Kaltim bersama warga Samarinda gelar sholat memohon hujan. Sementara itu, ratusan murid dan para guru di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah juga menggelar sholat istiqo.
1: Menghadapi kemarau panjang, ratusan jemaah terdiri dari pejabat dan warga memadati Masjid Nurul Mukminin Kompleks Kantor Gubernur Kaltim untuk melaksanakan sholat meminta hujan pada Jumat. Sholat minta hujan ini merupakan ikhtiar spiritual sebagai permohonan ampun dan doa agar hujan segera turun membawa keberkahan bagi warga. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Timur semakin mengkhawatirkan. Tanggal 21 Agustus 2026 menunjukkan kondisi berbeda-beda berdasarkan data indeks standar pencemar udara atau ISPU.
9: Saat ini kami belum dapat laporan terkait dengan kebakaran di dalam area konsesi
10: penggunaan. Pak, paling parah di mana sih Pak? Di
9: sini kejadian paling banyak di Pasir. Artinya.
10: Ada berapa titik di situ?
9: Pak, saya lupa ya. Dan mungkin sekitar sampai dengan 70 lebih lanjut kan. 70 itu dari 3-2 hari yang lalu ya.
1: Saat ini Pemprov Kaltim telah meminta kepada kabupaten dan kota untuk mensosialisasikan edaran Kementerian Lingkungan Hidup tentang sanksi bagi pembakar hutan.
11: Allahu Akbar.
1: Suasana khusyuk terlihat di lingkungan SDN 4 Mentawa Baru Hulu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur saat ratusan murid dan para guru yang beragama Islam bersama-sama melaksanakan sholat istisqo Jumat pagi. Para murid dan guru berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT memohon agar segera diturunkan hujan yang membawa rahmat. Sholat istisqo digelar di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemarau tak hanya membuat sumber air warga mulai menyusut, namun juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan yang terjadi kemudian menimbulkan kabut asap dan berdampak pada menurunnya kualitas udara. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
12: Sedang dilanda kemarau panjang yang menimbulkan asap tebal yang akan mengganggu pernapasan daripada masyarakat di Kota Timur khususnya dan menimbulkan kekurangan kekeringan air dan banyak hal yang menimbulkan dampak kehidupan bagi masyarakat di Kota Timur.
1: Saat ini kebakaran hutan dan lahan terjadi cukup masif di wilayah Kota Waringin Timur dengan luas lahan terbakar yang disebut telah mencapai lebih dari 1.600 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan kini terus meluas, bahkan telah mengepung gardu induk listrik PLN. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kebakaran ataupun juga pembakaran hutan dan lahan. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat.
13: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat dini hari. Api bahkan sudah mengepung gardu induk listrik milik PLN. Jauhnya akses dan minimnya peralatan serta sumber air membuat petugas dari TNI, Polri, dan pegawai PLN mengalami kesulitan untuk memadamkan api yang terus merambat ke area lahan yang kering. Menurut Kanit Bimas Polsek Banyuasin 1, Aibda CVI, dalam satu hari kebakaran hutan dan lahan bisa mencapai 2 hingga 3 titik. Sementara dalam satu titik lokasi kebakaran bisa mencapai 2 hektar. Dua pekan terakhir di lokasi ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Warga semakin khawatir jika api akan mendekati permukiman mereka. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan telah diamankan.
14: Saat ini yang sedang kita lakukan pemadaman sekaligus juga kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa ini. Jadi ini beberapa nama sudah kita amankan.
13: Kapolri menambahkan penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah bertahan tanpa bantuan selama 6 hari, warga desa Jegarangga di Kabupaten NDNTT akhirnya mendapatkan bantuan. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
3: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
4: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
5: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Seorang relawan kemanusiaan meninggal dunia saat menjalankan misi distribusi bantuan bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Jenazah kemudian dievakuasi tim SAR dari lokasi bencana untuk dipulangkan ke Jakarta. Kantor SAR Maumere bersama potensi SAR mengevakuasi jenazah seorang relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi distribusi bantuan pasca gempa di Flores. Korban diketahui bernama Ahmad Zaki, berusia 38 tahun, pendiri relawan Gerak Bareng. Korban meninggal saat dalam perjalanan membawa bantuan dari Reo, Kabupaten Manggarai, menuju Desa Satar Padut, Kabupaten Manggarai Timur, pada Jumat kemarin. Menurut Basarnas, korban sempat merasa kondisinya tidak baik-baik saja dalam perjalanan. Rekan korban kemudian menghentikan kendaraan dan membawa korban ke puskesmas terdekat. Namun setelah menjalani pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Jenazah kemudian dibawa menggunakan helikopter menuju Bandara Komodo Labuan Bajo, lalu dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk proses pemulasaran sebelum diberangkatkan menuju rumah duka di Jakarta. Penyaluran bantuan ke daerah terpencil terdampak gempa mulai didistribusikan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca gempa Flores, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Irin. Kalau untuk sejauh ini bagaimana terkait masalah penyaluran bantuan bencana, seberapa sulit akses untuk menuju ke tempat Anda melaporkan saat ini?
7: Ya, selamat siang Ara. Kalau kita berbicara mengenai proses distribusi, saat ini berada di Kabupaten ND dan proses distribusi kalau saya lihat sebenarnya lancar saja, tapi ternyata ada hambatan-hambatan. Kalau hambatan-hambatan itu terkait dengan data, kemudian juga akses lokasi, itu memang harus diakui. Akses-akses lokasi di beberapa kecamatan. Di ND ini, Kabupaten ND, ada 21 kecamatan Ara, dan topografi atau lingkungannya atau jalan menuju ke sana itu bisa melalui laut, kemudian jalan darat yang berliku, dan juga ada tantangan longsor-longsor yang terjadi di beberapa titik. Nah, tapi ada juga masalah-masalah ternyata hambatan-hambatan birokrasi, Ara, yang menghambat jalannya proses distribusi. Dan saya akan mengajak Anda, Ara, berbincang dengan Pak Ambrosius yang akan menjelaskan lebih rinci mengenai hambatan-hambatan yang dia hadapi karena saat ini bantuan baru masuk di desanya setelah satu minggu pasca bencana. Pak Ambrosius, betul baru mendapatkan bantuan pada tanggal berapa, Pak?
8: Tanggal 19 kemarin.
7: Tanggal 19. Nah, tanggal 19 itu dapat berapa banyak bantuan?
8: Ada 9 paket dari Banpres.
7: Oke. Oke, karena Ara memang ada bantuan presiden yang datang sejak hari pertama dan disalurkan itu adalah bantuan-bantuan yang secara cepat harus segera di distribusikan. Tapi ternyata warga di Desa Raburia ya, desanya Raburia, itu baru mendapatkan pada tanggal 19, itu berarti hari keempat pasca bencana ya, Pak. Dan sekarang tanggal 22, tanggal 22 Bapak mengambil lagi bantuan itu. Kenapa Pak? Ada tantangan apa sih yang Bapak hadapi Pak?
8: Yang pertama itu kaitan dengan miskomunikasi cara kerja sistem datanya sebenarnya. Yang pertama itu kita desa-desa di Kecamatan ND ada 32 desa. Di wilayah Kecamatan ND itu kita fokusnya di kecamatan semua. Sehingga kita masukkan data ke kecamatan, kita menunggu, disuruh menunggu, sehingga kita menunggu tidak datang juga bantuannya. Tapi masyarakat ini lari pontang-panting, tak ketakutan gempa ini. Sehingga kemarin di tanggal 19 disampaikan di WA grup kecamatan bahwa Desa Raburia dapat 50 paket, paket sembako. Nah, ketika yang datang ada bantuan seperti ini, seperti yang ada hanya 49 yang masuk, sehingga kita kebingungan untuk cara membaginya. Dengan yang terdampak itu satu desa, hitungannya terdampak satu desa hanya kondisi rumah yang dianggap kategori rusak berat, rusak ringan dan sedang, itu ada sekitar 138
7: unit. 38 unit. Nah, jumlah kakak Bapak ada
8: jumlah, berapa? Saya punya jumlah kakak di Desa Rabri ada 215 kakak.
7: Berarti sekitar 600 sampai 700 jiwa.
8: Ya.
7: Oke.
8: Okay, jumlah jiwanya ada 800.
7: 800. Wah. Dan bantuan baru masuk pada tanggal 19 itu sejumlah 49. Bukan 50 sesuai catatan. Ya. Bapak pernah protes tidak sama kantor kecamatan? Kenapa data sudah masuk dari hari pertama tapi tidak ada bantuan yang masuk nih? Karena kan sebenarnya instruksinya adalah bantuan harus, bantuan untuk sembako atau bantuan hidup harus segera masuk pasca bencana. Nah, Bapak baru dapat pada hari pasca keempat bencana.
8: Yang pertama itu kita dituntut untuk ngurusin data dulu. Nah, sehingga kita semua teman-teman staf desa baik dari tingkat RT, RW, kalau dusun, bahkan kita orang desa juga, itu turun semua ke lokasi untuk ngurusin data. Yang pertama kaitan dengan data kerusakan, kemudian data pos untuk pengungsian masing-masing warga, itu kita didata dan dimasukkan ke kecamatan. Nah, setelah itu kita disuruh menunggu ada bantuan. Nah, ada bantuan ini kita menunggu sampai 6 hari, baru bisa dapat 49 paket dari Banpres.
7: Pak, tapi kan kecamatan punya data penduduk masing-masing desa.
8: Nah, data ini punya, kecamatan punya data, benar. Tapi yang diminta ini yang terdampak.
7: Okay.
8: Nah, sehingga kita semua masukkan kembali data, turun survei lagi ke lokasi masing-masing dusun. Kemudian semua masyarakat boleh teriak, kita orang desa serba salah. Dibilang tidak punya kerja apa-apa, kami tidak punya dapat bantuan, sedangkan media sudah sangat terbuka untuk masyarakat semua di, untuk nonton. Nah, kami lihat di televisi ini banyak bantuan yang datang ke Flores. Kenapa kita tidak dapat? Nah, kemarin puji Tuhan setelah ada arahan dari Bupati, disarankan semua kepala desa dan camat untuk ikut rapat koordinasi di BPN, BPD sini, sehingga semua turun. Turun baru ada arahan dari Pak Jenderal juga tadi malam, sampaikan bahwa nanti bawa saja data dari desa, sampaikan kebutuhan masyarakat di sini, langsung bawa pulang.
7: Jadi tidak usah lapor lagi ke kecamatan?
8: Ya, tetap kita lapor nanti menyesuaikan.
7: Oke, okay. Nah, yang penting barangnya dapat dulu.
8: Barangnya dapat dulu, kita buat penanggulangan dulu ke masyarakat, nanti baru lapor.
7: Nah, selama waktu Bapak membagi 49 paket itu ke warga, gimana dong? Warga pada protes nih?
8: Warganya sangat protes sekali, sehingga kita juga kebingungan sistem pembagian. Sehingga kemarin kita arahkan masing-masing dusun, ya bagi.
7: Sebisanya?
8: Sebisanya. Sehingga jangan heran kalau memang ada media yang muncul. Ada yang beras satu, mau dapat telur dua buah, mie instan ini hanya satu bungkus. Itu memang kenyataan seperti itu.
7: Karena birokrasi yang panjang.
8: Birokrasi yang panjang.
7: Dan warga disuruh menunggu tanpa ada kepastian. Ketika Bapak melihat di posko logistik, akhirnya Bapak kesini atas arahan dari rapat semalam yang menurut Bapak itu terlambat tidak Pak?
8: Sangat terlambat.
7: Sangat terlambat. Ya. Karena kenapa baru diarahkan ya, hari itu ya?
8: Baru diarahkan hari malam.
7: Nah, Bapak melihat bantuannya banyak begini. Gimana Pak?
8: Ya, Kita berharap bahwa teman-teman di BPBD sini lebih fokus ke kita orang desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga harapan besar kami bahwa data yang kita masuk sesuai dengan kebutuhan warga, semuanya itu terpenuhi.
7: Walaupun rumah tidak rusak, tapi kan terdampak ya Pak ya?
8: Ya.
7: Karena mengungsi.
8: Ya, ya.
7: Nah berarti ini Bapak mengambil lagi bantuan sesuai dengan data yang Bapak milikin ya? Sesuai kebutuhan paling tidak. Oke Pak Ambrosius, terima kasih. Semoga cepat selesai. Semoga warga desa di Roburia bisa mendapatkan, akhirnya bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan ya Pak ya.
8: Terima kasih banyak.
7: Terima kasih Pak Ambrosius. Nah itu arah perbincangan saya dengan Pak Ambrosius. Pak Ambrosius ini adalah salah satu dari kepala desa yang datang langsung untuk mengambil bantuan-bantuan. Kemarin arah saya sempat pergi ke desa Raja Jegarengga itu, yang jaraknya ternyata ketika dalam laporan yang kami terima itu termasuk dalam desa terisolir. Tapi ketika saya datang dari posko BPBD sini menuju ke desa Jegarengga itu membutuhkan waktu 30 menit. Tidak ada hambatan sama sekali, Ara. Hambatan satu-satunya adalah jalan berliku. Namun dengan mobil minibus yang kami bawa, dengan bantuan-bantuan yang kami bawa, itu bisa sampai dalam waktu 30 menit. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan. Yang dilaporkan oleh pemerintah setempat, pemerintah desa setempat, bahwa desanya terisolir itu memang dasarnya apa seperti itu? Jadi pertanyaan kami, dan sayangnya saya belum bertemu dengan Bupati pada hari ini untuk memverifikasi atau mempertanyakan data-data yang dia masukkan ke posko BPBD ini sebagai desa terisolir. Dan arah catatannya di desa Jegarengga ini, itu juga ada beberapa dusun yang selama 6 hari tidak mendapatkan bantuan. Jadi kemarin itu adalah bantuan pertama yang mereka terima. Bayangkan 30 menit jaraknya dari posko bantuan, namun data yang dilaporkan itu bahwa mereka desa terisolir dan pengalamannya sama seperti yang Bapak alami, bahwa mereka disuruh menunggu, kepala desanya disuruh menunggu untuk datang bantuan. Dan setidaknya dengan ada arahan kemarin, ada pertemuan, akhirnya kepala-kepala desa bisa tahu alur kemudian pendistribusian. Namun ini menjadi catatan seperti yang saya tanyakan tadi ke Pak Ambrosius, bahwa bukankah kecamatan memiliki data desanya masing-masing, sehingga dalam kondisi bencana harusnya gerak cepat. Semua pasti terdampak. Gempa ini agak berbeda dengan bencana-bencana alam lainnya. Semua pasti terdampak. Bukan cuma rumah yang harus didata, tapi jiwa yang harus didata, yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Karena semua pastinya langsung mengungsi di tempat-tempat yang aman. Dan satu catatannya lagi, Ara, bahwa selama saya berada di MD, tidak ada dapur-dapur umum yang saya temui. Sehingga itu kemudian

0: Seperti itu, Ara, dan itu harus menjadi catatan. Saya tidak melihat adanya distribusi seperti tempat penampungan air yang besar ya, seperti itu. Tapi kemarin memang ada warga yang meminta langsung ke posko BPBD ini untuk disediakan MCK portable paling tidak dan juga tempat penampungan air. Karena itu yang dibutuhkan. Tapi kalau di desa Bapak, air bersih aman ya Pak? Aman. Di desa. Karena memang beberapa karakter desa-desa di ND ini ada yang susah air bersihnya, ada yang aman air bersihnya. Kalau di Palure, kepulauan, wilayah kepulauan, mereka juga kesusahan. Padahal kalau mau dilihat mereka wilayahnya wilayah kepulauan yang kalau kita pikirkan bahwa bisa jadi air bersihnya ada. Tapi ternyata warga desanya harus melakukan sistem tanda hujan dalam kondisi normal. Ketika bencana gempa terjadi, tanda hujannya mereka atau penadah airnya mereka itu rusak semua. Sehingga itu kemudian jadi catatan bahwa apa yang paling dasar dibutuhkan warga adalah kesehatan dan juga akses air bersih. Selain itu juga pendataan jangan sampai menjadi memperlambat alur atau menghambat alur distribusi. Karena biar bagaimanapun ini gempa sudah satu minggu, warga pasti butuh makanan dan obat-obatan. Ara.
1: Baik, terima kasih banyak Irin Wardani, laporan langsung bersama tadi juga Kepala Desa Raburi ya, Bapak Ambrosius Mani. Tentunya diharapkan akses yang sudah lebih baik di hari-hari ini ataupun sepekan setelah gempa ini juga bisa memperbaiki kemudian proses distribusi ataupun juga penyaluran bantuan di sana. Terima kasih banyak Irin dan juga Bapak Ambrosius, sehat selalu di sana. Sulitnya akses ke sejumlah wilayah terpencil yang terdampak gempa di Pulau Flores menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan. Tim Polda Nusa Tenggara Timur harus menembus jalan yang masih tertutup guguran batu hingga menyeberangi sungai berarus deras untuk mencapai desa Wajo Mara dan Rendo Tendo, Kabupaten Nagekeo.
2: Menyusuri perbukitan dan jalan berbatu, iringan kendaraan polisi membawa bahan bantuan untuk ratusan kepala keluarga di Kecamatan Aisesa Selatan. Akses menuju wilayah ini masih sulit. Sejumlah batu besar yang runtuh saat gempa Sabtu 15 Agustus masih menutupi badan jalan, terutama di sejumlah titik dengan turunan ekstrim. Petugas harus memindahkan batu-batu yang menghalangi jalur agar kendaraan pengangkut bantuan dapat melintas. Setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam, rombongan akhirnya tiba di desa Wajomara. Kedatangan mereka disambut sukacita warga. Sejumlah ibu bahkan tak kuasa menahan haru. Sejak gempa melanda, inilah kunjungan pertama yang membawa bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah mereka. Dengan 3 unit mobil dan 1 ambulans, polisi membawa beras, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, serta petugas medis dan tim trauma healing. Gempa kuat yang terjadi akhir pekan lalu menyebabkan puluhan rumah warga rusak berat dan tak lagi layak dihuni. Salah satunya rumah Antonius Mau. Tembok rumah miliknya runtuh dan menimpa tempat tidur anaknya yang sedang tertidur. Beruntung, sang anak tidak mengalami cedera berat.
3: Oh, itu pagi itu siapa yang tidur di situ?
4: Anak.
3: Bagaimana waktu itu dia?
4: Saya kena batu sini.
3: Hah? Kena di mana?
4: Di muka sini.
3: Oh, terus?
4: Nah, saudara.
2: Tinggal di luar rumah dalam kondisi dingin dan berdebu membuat sejumlah anak dan ibu mulai mengalami keluhan demam, batuk, dan pilek. Polwan dan tim trauma healing Polri pun hadir mendekati warga dan memberikan pendampingan khususnya kepada anak-anak. Puluhan anak diajak bernyanyi dan bermain bersama. Petugas juga memberikan edukasi tentang cara melindungi diri saat gempa terjadi. Wajah yang semula murung perlahan berubah menjadi senyum dan tawa. Namun di balik keceriaan anak-anak, sejumlah warga masih menyimpan kekhawatiran akan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari.
3: Terus ini hari sudah ke-6 ya, waktu setelah bencana. Iya. Bapak, mereka sudah dapat apa sih ya di sini dari pemerintah?
5: Pemerintahnya baru 2 kali.
3: Yang apa saja? Beras. Apa saja yang dapat?
5: Beras dengan telur, baru kemarin sore itu beras juga dengan telur juga.
6: Kami boleh berharap pemerintah bisa menanggapi dengan respon, artinya respon dengan baik untuk layaknya kami mendapat bantuan baik.
3: Apa yang Bapak butuh seharusnya?
6: Yang seharusnya itu makan dan minum. Itu yang paling dibutuhkan sekarang.
2: Dari desa Wajomara, perjuangan mengantar bantuan belum berakhir. Untuk menuju desa Rendo Tendo, petugas harus meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki menyeberangi sungai Aisesa. Belasan anggota polisi di bawah komando Kapolres Nagekeo bergotong royong memikul bantuan, menyeberangi sungai dengan ketinggian air hingga lutut dan arus yang

0: deras.
1: Ayo semangat semangat semangat. Wah luar biasa ya. Seperti yang kita lihat tadi, ternyata airnya sedalam kedalaman sampai lutut. Tadi rencananya mau menggunakan double kaki. Kita lihat kedalaman sampai lutut, kami tidak berani. Takutnya mogok di tengah, jadinya malah repot. Sampainya di nanti di titik pengungsian-pengungsian mandiri yang ada di masyarakat.
0: Setelah menempuh jarak dengan berjalan kaki, rombongan akhirnya tiba di titik pengungsian. Sebagian warga bahkan turun langsung ke tengah sungai untuk menjemput bantuan.
2: Setelah pasca gempa, ya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kaitan dengan makan minum, juga transportasi, sehingga hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah juga agak terputus. Sehingga terima kasih banyak karena hari ini ada pihak yang sudah bisa membantu masyarakat.
0: Bantuan yang dibawa meliputi beras, makanan siap saji, alas tidur, obat-obatan, dan air bersih. Keterbatasan infrastruktur, terutama karena sungai yang lebar tanpa jembatan, membuat Dusun 4 rentan terisolasi, terutama saat musim hujan. Di wilayah ini, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan. Dinding gedung posyandu misalnya terlihat retak cukup besar. Hingga kini, posko tanggap darurat pemerintah Kabupaten Nagekyo mencatat 13 warga meninggal dunia, serta puluhan ribu warga terdampak di sejumlah wilayah Nagekyo. Chris Tongai, Nagekyo, Nusa Tenggara Timur.
3: Ke informasi selanjutnya, kota Palangkaraya masih dikebung kabut asap akibat kebakaran hutan. Bagaimana pantauan terkini kondisi kebakaran lahan dan hutan di Palangkaraya? Kita akan mencoba kembali terhubung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur. Selamat siang Samsudin, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya saat ini ya?
4: Ya Ara.
3: Baik, boleh Anda sampaikan bagaimana kondisi saat ini di kawasan Palangkaraya tempat Anda melaporkan saat ini?
4: Ya, Ara, pemirsa dapat saya laporkan saat ini zona Kota Palangkaraya khususnya berada di lepas itu sudah sangat kabut asap menyebar kemana-mana dan upaya yang terus dilakukan oleh petugas gabungan baik dari TNI, Polri, bahkan satuan Polri sendiri dari tim Kalimantan Tengah sudah mengerahkan personilnya dan bahkan tampak di belakang saya teman-teman Brimob sedang melakukan upaya pemadaman yang terus berulang kali menyiramkan air ke lahan gambut, tapi lahan gambut jadi mereka terus berupaya untuk melakukan pemadaman guna mengantisipasi kebakaran terus meluas yang kemungkinan penduduk yang berada di sebelah. Begitu Ara.
3: Apa saja kesulitan yang dihadapi para petugas dan bagaimana dampaknya bagi warga sekitar Samsudin di sana?
4: Ya, Ara, kondisi dapat saya laporkan juga kendala yang mereka hadapi saat ini memang sumber air sangat minim ya dari pagi dan mereka harus bolak-balik mengambil air menggunakan mobil tangki bahkan beberapa mobil water cannon yang biasanya untuk mengantisipasi huru-hara ini digunakan untuk melakukan pemadaman untuk melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan saat ini beberapa warga terus mengeluhkan penyakit akibat terpapar asap baik ya salah satunya ISPA ya. Sampai saat ini data di Kota Palangkaraya itu sudah.
3: Baik Samsudin, kami menerima informasi bahwa siang hari ini Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi kami ingin melihat terlebih dahulu ke kawasan Pontianak, baru selanjutnya kita akan mendengarkan kembali bagaimana informasi dari Anda di kawasan Palangkaraya. Baik, pemirsa, saat ini di layar kaca sudah nampak bahwa Presiden Prabowo Subianto telah tiba di kawasan Pontianak, Kalimantan Barat pada siang hari ini. Adapun agenda kegiatan dari Prabowo pada siang hari ini ke Kalimantan adalah dalam rangka melakukan peninjauan langsung dan juga sekaligus memimpin penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan. Baik, kita kembali bersama dengan Samsudin di kawasan Palangkaraya. Kalau sejauh ini, apakah kabut asap yang terjadi ataupun juga masih ada di kawasan Palangkaraya ini mengganggu aktivitas sekitar warga hingga mengakibatkan sejumlah fasilitas umum ini terdampak dan harus tutup, Samsudin?
4: Ya, yang pasti dulu kesehatan warga terganggu. Sampai tapi beberapa warga terus berupaya untuk berobat ke pusat-pusat layanan dan sampai saat ini juga jumlah kasus ISPA terus melakukan peningkatan dari sejak Juli, Agustus dan sampai saat ini di 3 bulan terakhir aja sudah mencapai 6.000 kasus ISPA. Dan bahkan ada beberapa pasien yang terpaksa dirawat ke rumah sakit karena penyakit penyertanya dan mendapatkan perawatan yang intensif oleh petugas medis tempat. Dan lokasi saat ini saya melaporkan memang kondisinya asap sudah menyebar kemana-mana akibat kebakaran hutan saat ini masih ditanggulangi oleh petugas di lapangan. Begitu suara.
3: Baik, banyakkah warga yang akhirnya memutuskan untuk bergerak pindah atau mengungsi ataukah dirujuk ke rumah sakit lainnya tidak di kawasan Kalimantan lagi?
4: Ya, ada beberapa pemukiman yang memang sampai saat ini hampir rata-rata hampir 2 pekan mereka terpapar asap itu mengevakuasi dirinya ke tempat-tempat keluarga yang lebih aman di kota Palangkaraya sendiri. Dan sejauh ini belum saya konfirmasi ada beberapa pasien yang memang merujuk ke Banjarmasin atau ke Kalimantan Selatan sampai saat ini mereka masih berada di kota Palangkaraya untuk mendapatkan perawatan tim medis yang saat ini memang sudah membuka rumah oksigen. Ada 11 puskesmas yang sudah siap untuk menyediakan oksigen gratis bagi warga-warga yang memang terpapar asap. Seperti itu, Ara.
3: Baik, apakah mesti ada tambahan bantuan lainnya untuk fasilitas kesehatan di sana?
4: Ya, saya belum sempat konfirmasi terkait fasilitas kesehatan yang pasti saat ini masih memadai warga-warga yang masih berobat di beberapa yang sudah puskesmas yang tersebar maupun beberapa posko yang ada di sini. Jika seandainya ada penyakit menyerta, mereka akan dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Palangkaraya maupun yang ada di Kalimantan Tengah. Sebab saat ini upaya-upaya yang ditanggulangi oleh pemerintah daerah, baik itu Kota Palangkaraya maupun pemerintah provinsi sudah berupaya maksimal mungkin untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Tapi dengan cuaca yang sampai saat ini panas maupun dampak El Nino yang kemarau panjang membuat lahan semak belukar ini menjadi kering dan sulit untuk dilakukan pemadaman kebakaran yang di lahan gambut sendiri. Dan bahkan sempat saya wawancarai kemarin Wakil Menko Pangan Hanif, itu kemarau panjang di Indonesia ini sangat panjang dan upaya untuk menanggulangan kebakaran hutan ini hanya mengandalkan tim Satgas Darat untuk melakukan penyemaian sendiri. Awan-awan itu hampir tidak ada atau tidak terkumpul, bahkan untuk sangat minim untuk turun hujan buatan. Begitu, Ara.
3: Baik, terima kasih banyak Samsudin. Kemarau masih panjang, kebakaran hutan dan lahan ini kian meluas, tentunya penanganan dan juga adanya pemadaman dengan gerak cepat harus segera dilakukan oleh pihak pemerintah. Terima kasih banyak, sehat selalu Samsudin di sana. Setelah badai Lala melanda Hawaii, kini badai tropis Moke juga diperkirakan akan datang pada akhir pekan ini. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. We'll be right back.

0: Siap.
1: Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia.
2: Gambar yang sedang Anda lihat ini adalah gambar kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja siang hari ini tiba dan mendarat di Pontianak, Kalimantan untuk melakukan peninjauan sekaligus memimpin langsung proses penanganan karhutla di Kalimantan. Saat ini kita sudah berada di Pontianak dan mengikuti jalannya rapat koordinasi penanganan karhutla.
0: Siap, mohon izin. Kami Brigjen Purna Imran, Asrens Bulo, TA Kepala BNPB, izin menyampaikan bahwa Bapak Kepala BNPB masih di NTT. Kami lanjut. Kami laporkan tentang situasi terkini. Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Kayong Utara. Di wilayah sektor selatan, kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang dan Sambas. Kemudian kami laporkan juga bahwa perkiraan potensi hujan yang dengan intensitas ringan di wilayah Kalimantan, khususnya wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 21 sampai dengan 27 Agustus itu akan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat. Kami sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca pada tanggal 11 sampai dengan 18 Agustus yang lalu, kemudian istirahat karena tidak ada potensi awan. Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awan akan terjadi pada tanggal 23 sampai dengan.
3: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar. Di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.

0: akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamus internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Tiffany Raitama. Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta. Pasca OTT KPK, rektor puluhan mahasiswa UNSUD menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman. Mereka meminta agar rektor serta dua wakil rektor yang terjaring OTT KPK diproses secara hukum serta dipecat dari jabatannya.
1: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat tertangkap tangan KPK. KPK juga mengamankan sejumlah pihak swasta yang terkait kasus ini. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini. 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sementara 2 lainnya memang sedang berada di Jakarta. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
2: Kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan.
1: Sementara itu, menurut juru bicara UNSUD Edi Santoso, meski rektor serta wakil rektor 2 dan wakil rektor 3 diamankan oleh KPK, namun tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Perkuliahan pun berjalan seperti biasa.
3: Tapi terlepas dari apapun, UNSUD tentu saja menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik atau WR1 dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Saman dan Humas atau WR4 saat ini berada di Purwokerto untuk memegang kendali kepemimpinan.
1: Pada Jumat sore, puluhan mahasiswa dari berbagai jurusan menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman di area depan kampus UNSUD. Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, mereka menuntut agar rektor dan dua wakil rektor serta pejabat UNSUD lainnya yang terjaring OTT KPK diproses hukum dan dipecat dari jabatannya.
4: Kecewaan kita atas korupsi yang dilakukan oleh Rektorat Universitas Jenderal Sudirman yang mencederai integritas kampus saat ini, sehingga menjadi kita marah dan menunjukkan rasa duka kita di depan patung kuda Universitas Jenderal Sudirman.
1: Usai menggelar orasi, para mahasiswa membacakan tuntutan kemudian membubarkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia. Mengembalikan dan menegakkan marwah
0: institusi. Berikutnya, gempa bumi 15 Agustus Sabtu pekan lalu menghancurkan ratusan fasilitas kesehatan di daerah

0: Nathan Flores termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Airamo Kabupaten Nagekeo. Namun kehadiran Rumah Sakit Lapangan Bantuan Kementerian Kesehatan menjadi rumah harapan bagi puluhan pasien yang terdampak gempa bumi.
1: Dua orang perawat wanita ini terlihat cekatan membersihkan bekas luka jahitan di pergelangan kaki kanan Yohana, ibu asal desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo. Kaki Yohana patah akibat tertimpa reruntuhan tembok kamar tidurnya pada gempa yang terjadi Sabtu 15 Agustus lalu. Sejak beberapa hari lalu, dokter juga telah memperbaiki kerusakan tulang kakinya melalui operasi.
2: Timbun bangunan rumah.
3: Di kamar atau di mana?
2: Di kamar.
3: Maksudnya masih tidur atau sudah bangun?
2: Posisinya sudah bangun. Terus pas mau buka pintu langsung teruntuhan rumah itu langsung ini timbun saya. Jadi nggak ada celah, sudah saya mau keluar sudah kan.
1: Di tenda yang lain ada Maria Gempita Kellen, bayi penyintas gempa yang proses operasi sesar kelahirannya berlangsung di tengah guncangan gempa. Bayi mungil ini terlihat lelap dalam kotak inkubatornya. Kelahirannya yang prematur mengharuskan proses perawatan di dalam inkubator. Namun kondisi tenda darurat yang tanpa pendingin udara tentu membuat bayi ini merasa kurang nyaman.
4: Belum, masih diupayakan.
3: Itu nanti ada yang di inkubator tidak?
4: Sementara ada, yang bayi Gempita itu. Sementara di fototerapi dan bayi itu harus masuk inkubator juga.
3: Kenapa?
4: Karena bayi kecil.
3: Dia.
1: Keberadaan tenda darurat ini tak terhindarkan karena gempa menyebabkan struktur gedung Rumah Sakit Umum Daerah Airamo ini rusak dan membahayakan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Apalagi hingga kini gempa susulan masih sering terjadi. Petugas di ruangan radiologi yang masih harus beraktivitas di dalam bangunan rumah sakit terpaksa menggunakan helm untuk melindungi kepala saat melakukan foto ronsen.
5: Hanya tinggal radiologi saja yang beroperasi di ruangan. Kami pakai helm karena dampak gempa susulan, kami takut agak sedikit kecemasan ketika datang gempa.
3: Termasuk bayi yang dioperasi hari pertama tadi?
5: Iya.
6: Bayi Maria Gempita.
5: Maria Gempita.
3: Tadi pengambilan apa?
5: Ya.
3: Foto babygram.
1: Langkah cepat mendirikan rumah sakit lapangan di dekat gedung RSUD Airamo yang rusak sangat membantu warga yang harus mendapatkan perawatan medis. Meski rata-rata pasien juga mengeluhkan kondisi panas dalam tenda serta kesulitan untuk buang air besar ataupun buang air kecil karena tak adanya WC portable. Hingga hari Jumat, Rumah Sakit Lapangan menampung 37 pasien rawat inap, rawat jalan 66 orang, operasi 3 orang, dan di UGD 4 pasien, serta di ruang prerinatal 6 orang. Kristo Ngai, Airam, Nagekeo.
0: Sejumlah rumah sakit di NTT rusak akibat gempa Sabtu lalu. Salah satu yang paling terdampak adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng. Bagaimana perawatan pasien yang dilakukan di sana? Kita tergabung dengan Luther Holana Pitulu, relawan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga Dr. Indira Laksmita, spesialis Obgyn. Selamat siang Dr. Luther dan juga Dr. Indira.
7: Iya, selamat siang.
8: Selamat siang, Mbak.
0: Baik, saya mungkin akan ke Dr. Indira terlebih dahulu. Gambaran kondisi di RSUD Ruteng saat ini terkait dengan penanganan dan juga perawatan pasien, karena ini salah satu rumah sakit yang terdampak yang paling parah sehingga harus dialihkan ke tenda-tenda darurat atau tenda-tenda pengungsian untuk perawatan. Sejauh ini bagaimana kondisinya, Dokter?
7: Jadi untuk saat ini RSUD Ruteng saat ini pelayanan ada di tenda darurat, dan ada juga RS lapangan darurat yang sedang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Jadi layanan ini terbagi menjadi dua. Hampir semua layanan, 80% semuanya di luar gedung karena gedung mengalami kerusakan hampir 75% dan tidak aman kalau digunakan. Kementerian juga sudah mengakses ada beberapa gedung yang dinyatakan layak dan masih bisa digunakan. Salah satunya ya kamar operasi. Jadi praktis semua layanan ada di paling banyak ada di luar gedung. Sejauh ini seperti itu.
0: Oke, saya ke dokter Indira. Dokter, Menteri Kesehatan juga memastikan bahwa pelayanan salah satunya seperti operasi berjalan meskipun RSUD di Ruteng ini terdampak gempa. Anda, bagaimana pengalaman Anda selama beberapa hari terakhir terkait dengan penanganan, kemudian juga mungkin salah satunya adalah operasi yang melibatkan ibu hamil atau ibu melahirkan di sana, dokter?
8: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi per tanggal 15 Agustus, hari pertama impact gempa sampai dengan sekarang, itu totalnya ada 37 tindakan seksio sesarea laparotomi eksplorasi. Kebetulan memang kami kan salah satu rujukan di daerah Manggarai Barat. Otomatis dengan adanya gempa-gempa susulan, semakin banyak pasien ibu hamil yang dirujuk ke kami. Nah, tentunya kalau misalkan ada indikasi obstetri yang mengharuskan kita untuk tindakan SC, itu pasti langsung kita lakukan. Mungkin kemarin pada tanggal 20 Agustus itu kita mengalami gempa susulan yang memang tuh pusatnya di Ruteng ya Mbak, itu 5.7. Itu pada saat itu saya tengah melakukan tindakan seksio sesarea melahirkan bayi kembar waktu itu. Kebetulan karena kondisi kontraksi rahim ibu sedang tidak baik, sudah kita berikan berbagai macam obat-obatan, tetapi tetap terjadi perdarahan, maka kita putuskan untuk angkat rahim. Tiba-tiba waktu itu timbul gempa 5.7 derajat, 5.7 skala Richter. Memang kita udah tidak punya pilihan lain, memang kita harus tetap stay di tempat, tetap melanjutkan operasi dan memastikan juga kondisi ibunya tetap stabil di tengah-tengah gempa. Alhamdulillah kondisi ibunya baik sekarang, kondisi bayi-bayinya juga sehat dan saat ini sudah bisa rawat jalan. Mungkin itu sih pengalaman yang cukup mendebarkan ya Mbak, ketika harus melakukan operasi di tengah-tengah gempa.
0: Oke, dokter, tidak ada pilihan tadi seperti yang dokter Indira sebutkan, namun memang kondisi ini harus terpaksa dilakukan, dialihkan ke tenda-tenda darurat. Salah satu kendala atau tantangannya adalah yang kami dapatkan informasinya juga terkait dengan cuaca atau suhu yang ada di sana. Mungkin bisa dibagikan bagaimana pengalaman ini dari dokter Luther dan juga dokter Indira.
7: Ya, memang kalau di Ruteng ini suhunya dingin. Betul. Sekitar 14 derajat sampai 20 derajat untuk di pagi hari. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk perawatan bayi-bayi untuk mencegah terjadinya hipotermi pada saat pasca persalinan. Tapi itu kami siasati dengan tenda dan juga sumbangan-sumbangan berupa selimut yang bisa membantu. Dan tantangan selanjutnya memang di RS lapangan yang letaknya lebih tinggi, suhunya juga akan lebih tinggi. Ini sudah ada RS lapangan yang bisa memfasilitasi penjagaan suhu yang lebih baik, yang sekarang akan sedang direncanakan untuk beroperasi dan kemungkinan akan ada relokasi juga untuk dari tenda darurat ini ke lokasi tersebut. Sambil memperbaiki dan merehabilitasi gedung RSUD Ruteng ini.
0: Oke, dokter Indira mungkin bisa menambahkan terkait dengan pengadaan rumah sakit lapangan yang saat ini mungkin juga bisa menjadi alternatif. Kemudian nanti pasien-pasien yang akan ditempatkan di rumah sakit lapangan, kemudian di tenda darurat, spesifikasi atau pilihannya seperti apa?
8: Kalau berkaca dari pasien-pasien ibu hamil, tentunya kalau obstetri itu harus selalu berpasangan dengan Departemen Anak ya Bu. Soalnya karena kalau misalkan kita setelah melahirkan, itu kan kita akan bekerja sama ke bagian perinatologi atau perawatan bayi baru lahir. Jadi kita harus memastikan bahwa di rumah sakit lapangan tersebut juga kayak di tendanya tuh kayak ada semacam penghangat juga ya.
0: Betul.
8: Supaya kondisinya juga bisa stabil baik ibu maupun bayinya.
7: Ya, saat ini juga izin saya tambahkan, di RS lapangan yang bertugas dan pasien yang dipusatkan adalah pasien trauma akibat gempa. Tim juga berkoordinasi dengan relawan yang sudah ada, dengan Dr. Sutomo dan juga Kemenkes. Di sana kami bersinergi untuk menolong pasien trauma di lapangan. Hari ini saja sudah ada 2 tindakan dan sedang akan dilakukan lagi 1 tindakan pembedahan dari tim relawan gabungan bersama di Rumah Sakit Lapangan Kemenkes.
0: Oke, situasi ini tentunya jauh dari gambaran ideal, tapi memang tidak ada pilihan. Kembali lagi, kita tahu ketika perawatan atau pemulihan pasca melahirkan, tidak hanya ibu namun bayi juga melibatkan tempat prematur dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian mengkondisikan itu, dokter Indira, dengan keterbatasan?
8: Ya, jadi untuk saat ini kalau perawatan bayi-bayi, terutama bebe prematur atau yang berat badan lahir yang rendah, memang masih dilakukan di rumah sakit di RSUD Ruteng. Tapi memang itu kalau bayi yang stabil bisa rawat gabung, memang itu di bersama dengan ibunya di tenda. Tapi kalau yang butuh perawatan lebih lanjut seperti di intubasi, itu di ruang di gedung yang satu lantai yang memang kokoh dan layak untuk digunakan.
0: Oke, tentunya yang juga kita harus perhatikan adalah kondisi dari tenaga medis atau tenaga kesehatan di sana, mengingat kondisinya sangat-sangat jauh dari kata ideal. Dokter Luther, mungkin bisa disampaikan kepada kami gambaran tenaga medis yang ada di sana. Kemudian ini kan juga memang harus kita tetap menjaga bagaimana para nakes ini bisa tetap menjalankan tugas di tengah keterbatasan ini.
7: Ya, pada dasarnya kami bekerjasama dengan tenaga medis organik yang di RSUD Ruteng dan mengikuti arahan dari pimpinan kepala rumah sakit, saling mengisi. Jadi relawan akan membantu pos-pos yang di tenaga medis organik sehingga bergantian. Tentunya relawan juga tidak akan memaksakan diri dan tidak memaksakan juga karena akan bisa menyebabkan kelelahan. Jadi kita akan berotasi juga relawan, dan kita juga koordinasi karena memang banyak sekali relawan, dan tetap saja memang akan tujuannya untuk membantu RSUD Ruteng, satu pimpinan dari RSUD pemerintah daerahnya.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Dr. Luther Roholana Pitupulu, relawan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga Dr. Indira Laksmita, spesialis OBGYN. Mudah-mudahan kondisinya segera dapat tertangani, pulih kembali, kemudian juga seluruh tenaga kesehatan diberkati dan masyarakat di Ruteng tentunya. Selamat siang, selamat kembali bertugas.
8: Ya, terima kasih banyak.
0: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: kembali bersama CNN Indonesia News Hour. Menikmati hidangan di warung makan mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika Anda makan sambil merendam kaki di aliran sungai yang jernih? Nah, di Boyolali, Jawa Tengah ada sebuah warung kopi yang menawarkan sensasi berbeda. Anda bisa menikmati beragam hidangan sekaligus bermain air di sungai yang mengalir di sekitar warung. Bagaimana keseruan suasana weekend di sana? Sudah ada jurnalis Transmedia Taufik Irfani. Taufik, selamat siang. Waduh, oke. Dia udah colong start duluan ya, makan sambil berendam spa, food spa kayaknya di sana. Oke, Taufik, coba mic-nya diambil dulu. Jadi sebenarnya suasana gambaran yang pengunjung bisa dapatkan ketika jalan-jalan di sana tuh sensasi makan di atas kali tuh gimana tuh?
1: Ya, oke. Selamat siang Tiffany di studio dan para pemirsa CNN Indonesia. Saat ini saya berada di sebuah warung yang cukup unik di wilayah

0: Pengging, Boyolali, Jawa Tengah. Dan saat ini saya sedang mencicipi salah satu menu yang andalannya adalah Timlo Solo, di mana Timlo Solo ini seperti sup ya. Ini berisikan ada nih telur semur, kemudian ada ini tentunya sosis Solo. Nah, dan juga ada suiran ayam dipadukan dengan bihun. Rasanya memang sangat sangat seger sekali, cocok dinikmati di suasana yang seperti ini, dingin-dingin sejuk. Nah, kali ini saya akan mencoba menelusuri di kopi, angkringan kopi Lepen ini, di mana ini para pengunjung bisa makan di dalam sungai, aliran sungai yang tentunya sangat jernih sekali. Nah, harus pelan-pelan karena walaupun sungainya ini dangkal, alirannya sangat jernih sekali. Bisa dilihat ke sana, di situ ada seperti ada gerujukan air ya. Dan itu berasal dari sumber mata air alami, di mana di atas itu ada sebuah umbul dan airnya di sini sangat jernih sekali. Nah, konsep angkringan ini memang sengaja dihadirkan karena ingin memberikan suasana yang berbeda seperti itu. Dan di saat akhir pekan ini banyak sekali para pengunjung, baik dari Boyolali sendiri maupun dari luar daerah, yang mampir ke Pengging ini untuk mencoba sensasi makan di sini. Dan selain bisa makan, juga ada anak-anak yang tentunya bisa main air. Lihat ini, bisa main air kemudian mencari ikan. Nah, ini ada yang mancing, ini bawa-bawa pancingan ini ya. Oke, seperti itu. Nah, sepertinya saya akan mencoba bertanya kepada salah satu rombongan ini yang kayaknya rombongan keluarga ya. Ini coba kita tanya yang sedang menikmati makan siang di Kopi Lepen ini. Halo, selamat siang, Mbak. Mohon maaf, dengan Mbak siapa namanya?
1: Saya dengan Adel.
0: Mbak Adel, ya. Mbak Adel, ini kesini dalam rangka apa ini?
1: Kita dari Jogja, ini tadi habis dari kerja, terus kita mau nyoba kuliner yang kayak di bawahnya tuh ada air-airnya. Sekalian ngajak anak saya, tadi tuh mancingin ikan dapat banyak ya, ikan.
0: Kalau
1: di situ tadi tuh ikannya ada banyak banget ya. Terus namanya enak-enak gak ini?
0: Enak, rekomendasi Mbak dari ini. Oke, Mbak, ini tahu lokasi sini dari mana nih?
1: Kalau saya lihat yang viral-viral di sosial media, Mas, di sini tuh kayak apa ya, menarik gitu loh. Terus di bawah pohonnya rindang-rindang kayak gini. Karena ini ada soto tim loh, terus ini ada geprek juga. Cocok buat anak-anak juga ini, Mas.
0: Oh, cocoknya gimana, Mas?
1: Misalnya di sini tuh bisa sambil ngambil ikan, ada yang mancing juga di sana tadi, terus ngambil-ngambil ikan pakai jaring gitu. Terus mamanya ini sambil makan kuliner di sini sambil anaknya juga happy. Okay. Jadi buat keluarga cocok banget.
0: Oke. Okay. Jadi memang tadi pulang bekerja, langsung mampir sini. Nah.
1: Iya.
0: Oh, ini ya. Oke. Oke. Ya, pemirsa CNN Indonesia, di lokasi wisata Kopi Lepen ini lokasinya tidak terlalu jauh dari kabupaten wilayah kota Boyolali, terutama kalau dari Boyolali sendiri maupun dari kota Solo cukup menempuh kurang lebihnya sekitar 15 menit saja menuju ke objek wisata yang ada di komplek wisata Pengging dan Yudono ini. Studio Tiffany.
2: Oke, baik. Terima kasih, Taufik. Selamat menikmati makan siang sambil berendam di atas kali. Menarik sekali ya. Apalagi di tengah cuaca yang agak menyengat, agak rindang di sana, banyak pepohonan dan adem itu di aliran air di sana. Selamat siang, Taufik. Jangan kemana-mana, Just Hour. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
4: Sering banget di rumah, Itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
3: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
5: Kalau misalkan ada alat-alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
3: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
6: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
3: Saksikan Talk It's Fun Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Mobilitas masyarakat Jakarta kini semakin dimudahkan dengan kehadiran transportasi publik modern seperti LRT. Menariknya, stasiun LRT juga membuka akses bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai kuliner dan jam di sekitarnya. Salah satunya di kawasan stasiun LRT Pancoran, Jakarta Selatan yang ternyata menyimpan ragam pilihan kuliner lezat hanya dengan berjalan kaki.
10: Habis desek-desekan, antre panjang di LRT, lumayan capek juga ya ternyata bikin perut keroncongan. Waktunya saya nyari makan di sekitar sini. Yuk!
11: Selain memudahkan mobilitas, keberadaan kawasan transit seperti stasiun LRT Pancoran ternyata juga menghidupkan ruang ekonomi baru bagi para pelaku usaha kuliner. Potensi pasar yang besar dari penumpang LRT, pekerja kantoran, hingga warga sekitar membuat kawasan ini tumbuh menjadi surga makanan yang bisa dijangkau tak jauh dari stasiun. Pemberhentian pertama saya jatuh pada sebuah warung sederhana bernama Sukami. Meski tampilannya sederhana, rasa makanan di sini tak perlu diragukan. Warung ini ternyata dikelola langsung oleh mantan koki dari restoran bakmi ternama yang kini memilih merintis usaha sendiri. Tempat ini menawarkan ragam menu menggugah selera, mulai dari aneka mie, nasi goreng, hingga kue tiao siram.
10: Ya, oke. Ini mie-nya pakai mie yang tipis begini, pemirsa. Jadi bukan tipikal yang tebal, jadi dia tipis pipih seperti ini ya. Kita masukin ya, Mas.
12: Iya.
11: Mie yang digunakan di tempat ini merupakan buatan sendiri atau homemade, sehingga kualitas dan rasanya tetap terjaga.
13: Sehari kurang lebihnya sekitar 200-an, 200 porsi ya, 200 porsi bakmi. Untuk nasinya kurang lebih sekitar 50, untuk kue tiaunya mungkin ada 50 porsian juga. Kue tiaunya, ada kue tiao goreng, ada kue tiao sirem.
14: Kalau untuk mie yang mie, ayamnya itu terasa rempah-rempahnya. Mie ayam tuh kan ayamnya di semur gitu, cuman kayaknya cuman di kecapin doang. Kalengnya ada rasa-rasa bumbunya gitu, rempahnya.
11: Harga yang ditawarkan di Sukami tak perlu merogoh kocek yang dalam. Untuk seporsi mie ayam bakso pangsit hanya dibanderol sebesar Rp19.000. Sedangkan nasi goreng ikan asin dan kue tiao berkisar di Rp20.000 hingga Rp25.000 saja.
10: Ya, mie-nya lembut, manis ya, terus ada baksonya, pangsitnya, ditambah kuahnya juga mantep banget. Tapi kalau disuruh pilih antara tiga makanan ini, saya lebih suka kue tiao siram sapi. Walaupun enak semua sih sebenarnya ya.
11: Puas menikmati olahan mie, perburuan kita berlanjut. Kali ini saya beralih ke menu kuliner Nusantara, yakni pecel lele yang selalu menjadi primadona, terutama saat sore hingga malam hari.
10: Nah, ini dia tempat yang kedua nih. Kita makan pecel lele.
11: Tak jauh dari lokasi pertama terdapat warung Mas Puji, sebuah warung khas Lamongan yang menyediakan berbagai macam menu andalannya, mulai dari ayam, nila, lele, hingga sate-satean, serta menu pendamping seperti tahu dan tempe. Kunci kelezatan warung Mas Puji terletak pada teknik menggorengnya, yakni menggunakan minyak yang melimpah dan sangat panas, sehingga menghasilkan ikan lele yang renyah di luar, namun tetap lembut di dalam. Dan tentu saja primadonanya adalah sambal khas Lamongan yang pedas, gurih, dan menggugah selera, dipadukan dengan lalapan segar.
10: Wah, ini nih yang spesialnya. Sambalnya ya, Mas ya? Yeah. Ada sambal apa?
4: Ada sambal tomat sama sambal penyet.
10: Sambal tomat, sambal penyet. Yeah. Sehari bisa habis berapa cabai, Mas?
4: Kalau cabai 3 kilo, kalau tomat 8 kilo.
10: 3 kilo, 8 kilo. Wah, saya mau dua-duanya, Mas.
4: Boleh.
11: Buka sejak 2018, keberadaan stasiun LRT Pancoran kian mendongkrak keuntungan warung Mas Puji. Banyaknya pekerja kantoran yang datang membuat warung ini tak pernah sepi. Kemudahan akses transportasi yang terintegrasi dengan ragam pilihan kuliner menggugah selera ini tentu menjadi angin segar bagi warga ibu kota. Tak perlu pusing memikirkan kemacetan ataupun lokasi parkir kendaraan, masyarakat dapat menjumpai surga kuliner cukup dengan berjalan kaki beberapa menit dari stasiun.
10: Dua-duanya sambalnya mantap, pemirsa. Sambal penyetnya enak, lebih pedas. Sambal tomatnya lebih manis, tapi overall lauknya enak-enak semuanya. Perut udah kenyang, lanjut kita commuting lagi. Kita Patan, Dwi Agung, Jakarta.
2: Bagaimana jadinya jika seni gastronomi dipadukan dengan storytelling teatrikal berteknologi mutakhir? Nah, di kota Surabaya Jawa Timur ada inovasi kuliner yang tidak lagi sekedar soal menikmati cita rasa, melainkan menyajikan pengalaman sinematik multisensori dengan menghadirkan koki terkecil di dunia, ya, tepat di atas piring.
12: Bukan sekedar memanjakan lidah, meja makan ini kini disulap menjadi panggung pertunjukan teatrikal yang memukau. Teknologi 3D projection mapping mutakhir ini mengubah tradisi fine dining konvensional menjadi petualangan visual interaktif yang belum pernah ada sebelumnya di Kota Pahlawan. Sebelum hidangan asli menyentuh meja, sesosok karakter animasi mungil setinggi beberapa sentimeter bernama Le Petit Chef atau koki kecil muncul seolah hidup nyata di atas piring setiap tamu. Dengan atraksi yang penuh keceriaan, koki terkecil di dunia ini mengajak tamu menjelajahi landscape imajinatif, mulai dari menyelam ke kedalaman lautan demi memburu seafood segar, hingga berada di taman hijau untuk memetik bumbu-bumbu khusus. Setiap detail gerakan, percikan api, hingga lelehan mentega disajikan secara presisi dalam format 3 dimensi. Begitu atraksi animasi selesai, tim langsung menyajikan hidangan multi-course spesial yang bentuk dan cita rasanya presisi dengan apa yang baru saja dimasak oleh sang koki kecil.
15: Inovasi ini menggabungkan teknik proyeksi pemetaan 3 dimensi dengan seni haute cuisine khas Prancis. Karakter koki animasi mungil bernama Le Petit Chef tampak nyata, sibuk memasak hingga menata garnish di atas piring. Tak hanya menikmati Burrito Elegan atau Australian Tenderloin Steak yang lezat, pengunjung juga diajak menyelami cerita di balik pembuatan hidangan lezat lewat visual 3 dimensi.
12: Perpaduan cita rasa global, naratif storytelling, serta teknologi visual ini berhasil mengubah suasana makan malam menjadi pengalaman multisensori yang menghibur sekaligus memanjakan seluruh indera.
16: Menurut saya ini menarik sekali karena ini pertama kalinya buat saya dengan ada experience, dengan ada visualisasi gambar, lalu mungkin dari segi penyajiannya juga beda.
17: Jujur, aku amazed banget karena nggak cuma makanan yang enak, tapi kita bisa experience the animation, terus bisa lucu banget. Tadi ada chef yang kecil masak langsung depan kita, guys. Kayak gila sih, idenya keren banget. Ini makanan juga enak, Paul.
12: Tertarik dengan kuliner ini, Anda bisa menikmatinya di Support Osteria Restoran Shangri-La Surabaya. Dengan harga Rp600.000, pengunjung bisa langsung mendapatkan sensasi menikmati makan malam sambil berimajinasi lewat visual 3 dimensi yang tak akan bisa dilupakan. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.
2: Bagaimana jadinya jika seni gastronomi dipadukan dengan storytelling teatrikal berteknologi mutakhir? Tapi sebelumnya informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat siang, sampai jumpa.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. 81 tahun Indonesia merdeka tentunya bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang para pejuang, para pendahulu, tapi juga untuk melihat dan merasakan bagaimana nilai kemerdekaan kita hidupkan dalam kehidupan masyarakat hari ini. Tahun ini semangat besar kita adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, saat ini kita akan membahas makna tiga kata itu dari Kota Tangerang Selatan. Ya, saat ini telah hadir bersama saya Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Dafni. Selamat datang, Pak Benyamin.
1: Siap, selamat datang, Pak.
0: Ya, dan juga tentunya telah hadir bersama saya Bapak Pilar Sagaisan, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Selamat datang, Bapak.
2: Ya.
0: Merdeka, Pak.
2: Merdeka.
0: Iya, saya ke Pak Ben dulu. Pak Ben, dalam kacamata Bapak, seperti apa sih makna kemerdekaan Republik Indonesia yang dirasakan langsung oleh warga Tangerang Selatan dalam konteks berdaulat, adil, dan makmur, Pak?
1: Iya, seluruh pembangunan yang dilaksanakan melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja daerah itu tentu kita tujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini dalam kaitan dengan berdaulat ini mempunyai arti yang sangat penting. Saya ingin masyarakat Tangerang Selatan berdaulat dalam kesejahteraan, berdaulat dalam pendidikan, berdaulat dalam kesehatan, dan kami intervensi, kami suguhkan, kami hadiahkan seluruh perencanaan pembangunan, instrumen anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Ini juga tentunya kaitannya dengan persoalan adil dan makmur, karena ini adalah amanat konstitusi kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan seluruh isi batang dan tubuhnya itu mengamanatkan persoalan-persoalan adil dan makmur. Sehingga dengan demikian, kami berdua terus melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dari mungkin ribuan kegiatan yang sudah kami laksanakan untuk tahun 2026 ini sebagai penyelenggaraan dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kompetensi pemerintah daerah. Sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini Tangerang Selatan terus berbenah diri dalam berbagai aspek. Tidak kita tinggalkan, kita hadapi dalam kaitan dengan penyelesaian tugas-tugas. Nah, itu.
0: Dalam konteks generasi muda juga perlu mengisi kemerdekaan. Nah, seperti apa generasi ini diajak untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun Kota Tangerang Selatan, Bapak?
2: Baik, terima kasih. Izin menjawab, Pak Wali. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kami, tentu tercantum dalam salah satu visinya adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang unggul dan juga budaya saing yang tinggi. Nah, ini tentu pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan atas arahan Pak Wali Kota, kami membuat beberapa program termasuk bagaimana meningkatkan angka harapan lama sekolah di Tangerang Selatan, itu pertama. Yang kedua, kita membuka akses sebanyak-banyaknya untuk para pemuda kita. Mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Maka dari itu program-program seperti beasiswa sekolah swasta ini terus digencarkan di setiap tahun. Di samping itu, sekolah-sekolah negeri terus kita bangun. Dan juga peningkatan mutu dari para pengajarnya, tenaga pendidiknya, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Selain itu juga, kami pemerintah Kota Tangerang Selatan juga membuat beberapa program vokasi untuk anak-anak muda kita. Kita juga membuat migrant center. Untuk migrant center ini bisa mengirimkan sumber daya manusia yang unggul kemanapun itu.

0: beragam ini, Pak?
1: Jadi pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, dimulai dari perencanaan sampai kepada pengawasannya, itu kami pastikan selalu hadir. Bahkan sekarang ini kami mengadopsi teknologi informasi yang sekarang menjadi tren, yaitu artificial intelligence, bagi masyarakat untuk pelayanan publik dan pengawasan pembangunan. Ada namanya Tangsel One, di situ bisa melalui basis WhatsApp diundang, bisa diundang Helita. Di situ mau ditanyakan apa saja atau proses apa saja, ini untuk semata-mata untuk memudahkan masyarakat Tangerang Selatan dalam mengawasi, dalam mengusulkan, dalam setiap gerak pembangunan di Tangerang Selatan. Begitu juga dengan Musrenbang sebagai instrumen utama kita dalam pembangunan ya. Kita juga mengembangkan belakangan ini Musrenbang Pemuda selain Musrenbang secara umum.
0: Oke.
1: Nanti ke depan juga kita ingin melaksanakan Musrenbang untuk khusus kaum wanita, khusus disabilitas, atau tematik-tematik yang lainnya.
0: Apa pesan Pak Ben dan juga tentunya Pak Pilar bagi generasi muda dan juga masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam mengisi kemerdekaan dengan sesuatu hal yang positif dan tentunya untuk Tangerang kita, Pak?
1: Tidak dapat dipungkiri bahwa gerak langkah seluruh masyarakat, terutama para pemuda dalam misi pembangunan, kuncinya adalah ilmu. Maka kami ingin membekali anak-anak muda Tangerang Selatan dengan ilmu-ilmu yang pantas untuk mereka miliki dalam kaitan dengan menatap masa depannya yang penuh tantangan seperti itu, Mbak.
2: Ya, izin sedikit menambahkan bahwa saat ini dunia sudah berubah. Tentu kemampuan anak-anak muda dalam menguasai teknologi digital, menguasai IT, ya, dan juga menguasai ekonomi kreatif, ini tuntutan yang sangat nyata ke depannya. Oleh karena itu, kami berharap bahwa anak-anak muda di Tangerang Selatan bisa ikut berpartisipasi aktif bersama-sama pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tentu mereka bisa menggerakkan roda perekonomian, bisa menggerakkan roda pendidikan, juga budaya yang ada di Tangerang Selatan, supaya Tangsel ini selalu menjadi kota yang cerdas, modern, dan juga religius di masa depan. Mungkin itu tambahan dari saya.
0: Ya, terima kasih Pak Ben dan terima kasih juga Pak Pilar untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Ya, pemirsa, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia mengingatkan kita bahwa kedaulatan tidak hanya dijaga di tingkat negara, tetapi dibangun juga dari kota, dari layanan yang bekerja, dari warga yang mau mengambil peran. Keadilan hadir ketika kesempatan dan pelayanan semakin mudah diakses dan kemakmuran tumbuh ketika pembangunan memberi manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Dirgahayu ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, saya Febri Yuda pamit undur. Merdeka!

Ya, tahukah Anda tidak lama lagi Jakarta akan berusia 500 tahun. Nah, biasanya kalau kita berbicara mengenai Jakarta itu adalah dari sisi pembangunannya, perkembangannya menjadi kota metropolitan dengan gedung-gedung pencakar langit serta hal-hal yang bersifat sangat modern. Tapi Jakarta ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan sejarah itu syarat dengan multikulturalisme, syarat dengan internasionalisme, dan salah satu etnisitas yang berpengaruh terhadap perjalanan Jakarta dan sejarahnya adalah etnis Tionghoa. Mereka datang ke Batavia, mereka berdagang, bekerja, berbaur, dan mereka tinggal dan menetap di Jakarta. Nah, kali ini kita ingin lebih mengenal sejarah Jakarta dari aspek warisan budaya etnis Tionghoa dan peranakan. Seperti apa artefaknya, bangunannya, budayanya, serta kulinernya. Karena ini sudah merupakan bagian dari DNA atau darah daging dari Jakarta itu sendiri. Untuk lebih mengenal kembali sejarah dari Jakarta atau History of Batavia, Inside with Desi Anwar kali ini berada di House of Tugu di Kota Tua, persisnya di Jalan Kali Besar yang merupakan jantung dari Kota Tua Batavia. Dan kita akan bertemu dengan seseorang yang bisa

0: House of Tugu merupakan sebuah hotel di kawasan Kota Tua Jakarta yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga menjadi ruang pelestarian sejarah dan budaya. Berlokasi tak jauh dari Museum Fathahillah, tepat di kawasan Kali Besar, House of Tugu menghadirkan kembali memori tentang Batavia melalui koleksi seni, arsitektur, dan beragam kisah yang tersimpan di setiap sudutnya. Lebih dari sekadar destinasi wisata, House of Tugu menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan warisan sejarah Jakarta dan Nusantara. Di tempat ini, sejarah dihadirkan kembali melalui pengalaman yang hidup dan relevan bagi generasi masa kini. Setiap ruangan di House of Tugu dipenuhi koleksi benda antik yang menceritakan pertemuan berbagai budaya, mulai dari Tionghoa, Jawa, hingga Eropa. Bangunan ini pada masa kolonial pernah digunakan sebagai gudang gula yang memiliki peran penting dalam jaringan perdagangan Batavia. Kali besar yang membentang di depan bangunan menjadi jalur distribusi utama yang menghubungkan pusat perdagangan dengan berbagai wilayah. Sejarah bangunan ini juga berkaitan dengan Ui Tiong Ham, pengusaha besar yang pernah menjadi tokoh penting dalam dunia perdagangan Hindia Belanda. Jejak interaksi antar budaya pada masa itu turut membentuk identitas masyarakat peranakan di Batavia yang hingga kini menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari wajah Jakarta. Beragam koleksi seni dan benda bersejarah yang terawat di House of Tugu menjadi pengingat bahwa Jakarta dibangun oleh pertemuan berbagai tradisi dan peradaban. Di tengah derasnya modernisasi, ruang-ruang seperti ini memiliki peran penting untuk menjaga ingatan kolektif tentang masa lalu kota. Menjelang peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027, perhatian publik tidak hanya tertuju pada bagaimana ibu kota terus bertransformasi menjadi kota modern, tetapi juga pada bagaimana Jakarta menjaga akar sejarah yang membentuk identitasnya. Momentum 5 abad Jakarta menjadi kesempatan untuk merefleksikan kembali sejauh mana masyarakat mengenal dan menghargai warisan yang masih bertahan. Di tengah upaya tersebut, House of Tugu hadir bukan sekadar sebagai bangunan bersejarah, melainkan sebagai penjaga memori Batavia yang mengajak publik untuk menengok kembali jejak panjang perjalanan Jakarta menuju usianya yang ke-500 tahun.
1: Halo, Halo. Lucien.
2: Welcome, welcome.
1: Apa kabar?
2: Very good, very good. Apa okay. kabar?
1: Kita saat ini bersama Lucien Anhar. Lucien Anhar adalah co-owner dari Tugu Hotels and Restaurants. Dan Lucien akan bercerita kepada kita semua ya mengenai bukan saja Tugu Hotel ini, House of Tugu ini, tapi kira-kira sejarah yang berkaitan dengan komunitas Tionghoa dan peranakan yang ada di Jakarta. Jadi Lucien, kita kan ya. Sekarang ingin mengenang kembali sejarah Jakarta. Karena tahun depan itu Jakarta berusia 500 tahun. Hmm. Dan seperti kita ketahui, sejarah Jakarta itu syarat dengan multikulturalisme. Banyak sekali istilahnya berbauran dari berbagai budaya, termasuk budaya Tionghoa yang sekarang merupakan bagian dari DNA di Indonesia itu sendiri. Batavia ini apalagi.
2: Jadi memang bangunan ini aslinya, as far as the history goes, itu yang kita tahu bahwa di seluruh kompleks ini dulu dimiliki oleh satu orang aja. Jadi malah sebetulnya jauh lebih besar daripada kompleks yang berhasil kita acquire so far ini, karena sekarang kan udah build up ya. 500 tahun yang lalu tuh dimiliki oleh cuma one Chinese man, dan dia membuat mansion yang sangat besar dengan penuh dengan kebun kelapa yang ratusan jumlahnya. Dan dia tuh orangnya memang terkenal saat itu sangat introvert.
1: Introvert? Ya,
2: dia tidak suka...
1: Gak suka gaul, kurang gaul ya.
2: Gak suka gaul, tidak suka visitor, tidak punya teman. Aduh. Pokoknya jarang banget yang benar-benar sampai diundang untuk masuk ke sana. Bahkan yang saya dengar malah benar-benar hampir gak ada gitu ya.
1: Ini kalau kita bicara mengenai budaya peranakan, nah mungkin Lucien bisa jelaskan dan apa yang kita bisa pelajari di

0: sini dan budayanya itu sendiri.
1: Iya, betul. Jadi ruangan ini, ruang tempat kita baru masuk kalau dari Jalan Kalibesar ya, ini sering kita namain sebagai Kapitan Room. Kapitan itu memang kita dedikasikan kepada seorang kapitan dari Shinnesen. Di zaman dulu itu peranakan tuh macam-macam kan, ada peranakan yang orang kebanyakan dan ada peranakan cabang atas namanya. Nah, yang peranakan cabang atas tuh kebanyakan terus menjadi mayor, menjadi lieutenant, menjadi kapitan, dan salah satu kapitan itu namanya Kapitan Ni Hukong.
0: Ada fotonya.
1: Plakatnya di sini. Betul ya. Ini beratnya 100 kilo ini. Wow. Masukin, tapi semua barang di House of Tugu ini emang ada yang beratnya bertonton dan masukinnya masih pakai 40 orang juga. Memang semuanya asalnya dari gudang-gudangnya Pak Anhar yang di mana-mana. Nah, Ni Hukong ini dulu terkenalnya kan karena ada peristiwa yang sebetulnya cukup memilukan, namanya geger pecinan. Mungkin anak-anak zaman sekarang jarang-jarang dengar ya, di tahun sekitar 1740-an itu. Memang keadaan di Batavia tuh lagi krisis-krisisnya gitu, ada ekonominya lagi krisis karena harga gula tuh jatuh sekali. Banyak sekali ketidakhappyan dari para masyarakat di sini, termasuk masyarakat Chinese-nya yang akhirnya tentunya pendapatannya sangat tekat dan menjadi miskin sekali. Karena itu akhirnya terjadilah suatu geger percinan, intinya sebelum terjadi apa-apa sudah diserang dulu oleh Belanda kejadiannya, sampai terjadilah kematian dan pembantaian yang terreportkan aja sekitar 10.000 orang dan kemungkinan jauh lebih banyak daripada itu. Jadi di seluruh kota tua tuh sampai puluhan ribu. Waktu itu kan memang Batavia sedang kenapa banyak Chinese yang datang ke sini, kan memang pembangunan Batavia itu memerlukan banyak sekali pekerja dari luar gitu. Jadi dia memang mendatangkan selain dari kerajaan-kerajaan yang lain seperti di Bali, Jawa, mereka juga mendatangkan banyak pendatang Chinese. Nah, Kapitan Ni Hukong ini lalu dituduh oleh Gubernur Jenderal Belanda waktu itu sebagai pemicu dari kerusuhan ini yang menyebabkan kematian 10.000 orang ini, dan akhirnya dia meninggal di pengasingan di Ambon. Di sini yang kita lihat adalah tanda seperti signboardnya suatu lembaga yang zaman itu namanya Kong Tuan. Nah, saat geger-geger pecinan ini, karena sebelumnya lembaga itu udah ada sih, tapi belum resmi ya. Jadi karena geger pecinan itu, Belanda akhirnya sadar bahwa dia telah gagal menciptakan komunikasi yang smooth antara mereka dan Chinese community di Jakarta. Nah, jadi 2 tahunan sekitar itu dia meresmikan bahwa Kong Tuan itu adalah the Chinese Council yang menjadi pengatur dari semua kehidupan Chinese di Batavia dan beberapa tempat lain di Jawa.

0: dari papanya Lucien dan juga Lucien sendiri sudah hunting.
1: Ya, kalau di House of Tugu ini sebetulnya kan memang our legacy, legacy-nya tuh ada juga legacy dari family kita, dari kakek buyut, nenek-nenek buyut kita gitu.
0: Yeah. Tapi kalau dari sini kira-kira mana yang menjadi kekhasan atau yang nggak boleh kita nggak lihat atau?
1: Nah, kita sekarang lagi lewat di ruang perahu macan.
0: Perahu macan ini.
1: Nah, di dalam display glass ini. Ini ada suatu perahu yang besar banget dan dulu dibuat khusus untuk upacara pembukaan kanal. Kan Batavia waktu itu kan didesain untuk mengikuti Amsterdam kan.
0: Jadi banyak kanal-kanalnya.
1: Banyak kanal-kanal. Jadi Belanda itu pemerintahannya itu dulu membangun terus kanal-kanal untuk menyambung dalam rangka ini dulu Sungai Ciliwung disambung dengan Tiger Grah. Gitu. Namanya Kali Macan ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, kapal ini dibuat dulu di abad ke-17-an itu untuk diparadekan dalam perayaan pembukaan kanal ini. Ini benar-benar masterpiece banget.
0: Jadi House of Tugu itu sendiri berdiri sejak tahun berapa, Lucien?
1: Kita sebetulnya baru buka tahun lalu
0: ya.
1: Tapi Pak Anhar itu mengerjakan House of Tugu ini 20 tahun lebih.

0: Jadi sempat sampai dia bilang pokoknya nggak saya buka untuk umum, apa pokoknya saya dandanin dulu sampai benar-benar apa bagus banget, terus nanti bapak saya buka. Tapi waktu itu jadi kita bukan kayak ya namanya kalau orang usaha perhotelan kan pasti wow return on investment in 3 years gitu, harus pembangunan selesai dalam 1 tahun kan biasanya kayak gitu. Kalau kita, you know, that's never our mission, right? Yeah. Our mission is really to be the loudest storyteller untuk art history culture-nya Indonesia.
1: Yeah. Nah, ini penting karena kalau kita melihat Jakarta banyak sekali perubahan, bukan saja dalam 500 tahun tapi 10 tahun terakhir saja wajah Jakarta itu sangat-sangat berubah menjadi kota metropolitan dan lain sebagainya. Tapi kita nggak boleh lupa ini adalah DNA dari kita, ini adalah sebenarnya multiculturalism, multi etnis dengan warisan budaya yang luar biasa banyaknya, bukan saja artifaknya tapi budayanya itu sendiri.
0: Betul.
1: Dari pakaian, dari kulinerinya, dari arsitekturnya, dari semua ya bisa tercermin sebenarnya di House of Tugu ini ya.
0: Betul sekali, itu memang kata multicultural itu penting banget karena itu sebetulnya adalah identitasnya Jakarta. Waktu pembukaannya, peresmian pembukaan oleh Raffles, sama dia dibawa semua kunci-kunci yang jumlahnya puluhan itu, sekitar 80-an kalau nggak salah. Terus lalu dia bilang, ini sebagai simbol bahwa bangunan ini tidak akan pernah ditutup. Ya. Jadi sama dia kunci 80-an itu semua dibuang ke Sungai Ciliwung.

0: Bandung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Mama bilang kakek itu jago matematika ya?
2: Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki kesini?
1: Kenapa, kek?
2: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
1: Iya ya.
2: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
1: Cucu aku dong, kek.
3: Terima kasih telah bijak berenergi.

0: Okay, Lucien. Sekarang kita di mana, apa, dan wow, luar biasa ini aula yang begitu megah. Cerita. Yeah.
1: Well, ini adalah upaya penyelamatan kita dari dihancurkannya a really original building yang luar biasa, pokoknya the most beautiful building lah di Asia. Dulu namanya Societat de Harmony. Mungkin generasi kita yang sekarang ini udah gak ngalamin ya. Yeah. Tapi tahun 1983-an itu memang diumumkanlah oleh pemerintah waktu itu bahwa Societat de Harmony ini akan dihancurkan menjadi lapangan parkir dan pelebaran jalan. Jadi di Societat de Harmony itu dulu seperti eksklusif club gitu ya. Hmm. Ya mungkin memang ada juga unsur bahwa ya Indonesia as a new country tidak suka dengan barang-barang yang ditinggalkan oleh penjajah dan sebagainya. Tapi sebetulnya sayang sekali karena karisma dan estetika dan nilai legacy history yang ditinggalkan oleh si Societat de Harmony ini sebetulnya jauh lebih bagus daripada the Raffles in Singapore dan lain sebagainya. It was really like such a loss for.
0: Tapi kalau dari segi sejarahnya itu sendiri, Societat de Harmony ini seperti apa sih waktu itu?
1: Jadi memang tentunya di zaman Belanda banyak discrimination dan racism juga ya. Jadi memang jarang sekali orang Indonesia yang boleh memasukin Societat de Harmony ini. It was reserved
0: jadi,
1: for
0: orang Indonesia inlander nggak boleh masuk ke Societat.
1: Yeah,
0: jadi kayak exclusive club.
1: Betul. Jadi mereka kalau di dalam situ memang untuk events, untuk parties, untuk exhibitions, untuk their social life lah ya. Banyak meja-meja billiard di dalamnya waktu itu, dan pesta-pesta yang paling prestigious tuh ada di sana. Waktu ada pemberitahuan bahwa bangunan itu akan dihancurkan, ayah saya Pak Anhar itu langsung cepet-cepet dia menyewa kantor di depannya Societat de Harmony. Rebutan lah dia sama semua pengepul dan looters. Ya semua orang kan kepingin ngambilin apapun yang bisa diambilin dari bangunan itu karena pada akhirnya juga akan dihancurkan kan. Jadi dia berusaha membeli sebanyak-banyaknya. Jadi pintu-pintu ini semua asli dari gedung Societat de Harmony ini. Dan di ruangan yang kecil ini kita simpan barang-barang yang luar biasa pentingnya dari sejarah gedung ini. Misalnya di situ bisa dilihat kunci-kunci yang besar sekali.
0: Iya, ini kunci apa ya? Dan banyak sekali
1: kuncinya. Jadi memang Societat de Harmony itu pintunya kan banyak sekali. Nah, waktu pembukaannya, peresmian pembukaan oleh Raffles, sama dia dibawa semua kunci-kunci yang jumlahnya puluhan itu, sekitar 80-an kalau nggak salah. Terus lalu dia bilang, ini sebagai simbol bahwa bangunan ini tidak akan pernah ditutup. Ya. Jadi sama dia kunci 80-an itu semua dibuang ke Sungai Ciliwung. Bob, jadi pintunya itu tidak boleh ditutup, tidak boleh
0: jadi
1: dikunci.
0: Jadi ini diambil dari Sungai Ciliwung?
1: Iya, terus akhirnya selama bertahun-tahun kita kumpulin, akhirnya dapatnya nggak 100% lengkap sih. Kalau nggak salah ada 60 lebih kalau nggak salah.
0: Jadi pintunya memang tetap terbuka karena bangunannya sudah tidak ada. Bagi saya itu nggak kepikiran itu kenapa ya.
1: Ya,
0: keinginan untuk hanya melihat ke depan, tidak ingin melihat masa lampau ya.
1: Betul sekali.
0: Padahal kita tuh tidak bisa melihat ke depan kalau kita tidak mengingat masa lampau.
1: Betul, ya. Itu kan yang menciptakan identitas Jakarta sebetulnya, termasuk perjalanan sejarah itu kan. Jadi sayang sekali kalau satu bab dihilangkan sama sekali.

0: bisa cerita kita apa yang kita saksikan di sini?
1: Ya, jadi memang yang tadi saya bilang waktu ditemukan memakan waktu 20 tahun untuk Pak Anhar menjadikan satu demi satu menjadi suatu kompleks House of Tugu ini. Nah, bangunan ini waktu kita temukan, waktu Pak Anhar temukan itu sudah benar-benar seperti hutan belantara gitu. Karena udah begitu rusak, atapnya itu sudah hancur semua dan seluruh.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, di mana sanksi terberatnya adalah hukuman penjara selama 15 tahun. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, silakan yang ada mau ditanyakan. Ya.
4: Apakah kita ulang ya Pak? Oke, Pak, saya punya beberapa pertanyaan. Sufi dari CNN TV. Izin Pak, untuk uang yang dipalsukan ini untuk uang keluaran seri tahun berapa? Kemudian juga tadi Bapak sempat menyebut bahwa ini belum beredar sama sekali. Apakah mungkin bisa diinformasikan sebenarnya distribusinya itu rencananya seperti apa yang akan mereka lakukan? Kemudian untuk sebelumnya kan di Tangerang Selatan juga sempat ada penangkapan untuk uang palsu gitu Pak. Apakah ini jaringannya juga terkait? Dan mungkin yang saya juga ingin tahu, awal pengungkapan ini dari laporan masyarakat atau memang polisi melakukan penyamaran seperti yang sebelumnya dilakukan? Terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Sisi. Dari bisa saya jawab atau satu dulu ya, biar nanti biar lebih detail ya. Jadi perlu saya sampaikan, ini yang digunakan adalah cetakan tahun 2016 ya, karena ada perbedaan antara tahun 2022 ya dengan tahun 2016 ya. Jadi semua sama cetakan yang dipakai 2016. Kemudian dikaitkan dengan pengungkapan-pengungkapan sebelumnya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ataupun direktorat lain atau subdit lain atau Polres yang Satserse Polres, karena kita punya data semua ya, pengungkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini belum sementara ini terhubung antara jaringan yang kemarin Mbak bilang di Tangerang dengan yang jaringan hari ini, tapi nanti kita menunggu perkembangan hasil penyelidikan ya. Kemudian yang ketiga ya, jadi barang ini belum beredar ya, tapi nanti akan kita dalami karena ini masih dari keterangan para tersangka, tentunya akan kami dalami. Kemudian juga terkait ya pola distribusi ini ada dua ya, jadi yang pemihak yang ya, atau memberikan perintah ini dia punya tempat atau jaringan untuk mengedarkan. Sedangkan untuk kelompok yang tadi residivis yang melakukan produksi itu juga punya jaringan untuk mengedarkan. Jadi tidak, hasil dari 360.000 lembar ini diarahkan kepada satu sumber, tetapi pada dua sumber nantinya. Oh iya, untuk pengungkapan ini berdasarkan, kami terima kasih ya, informasi daripada masyarakat ya. Tentunya kami terus berharap ya, polisi tidak berjalan sendirian, tetapi kita bisa berjalan bersama masyarakat untuk melakukan pengungkapan kasus dalam rangka penegakan hukum, dan tentunya lebih besar lagi adalah menciptakan stabilitas ekonomi ya. Ya, mari.
5: Siang Bapak-Bapak, Tifal Kompas TV. Mungkin pertanyaan saya ini sifatnya penegasan atau pengulangan dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama soal tujuan dari para pelaku ini mengedarkan uang palsu. Sebetulnya keuntungan apa yang mau coba didapatkan dari para pelaku ini untuk mengedarkan, membuat sampai mengedarkan uang palsu, walaupun untuk kasus ini disebutkan belum diedarkan dari uang yang mereka produksi, itu satu. Kemudian yang kedua, empat tersangka yang sudah ditangkap ini, salah satunya kan sebagai pemberi order. Apakah bisa dikatakan pemberi order ini sebagai otak dari upaya produksi ini, atau justru ada pelaku lain, ada indikasi di luar dari empat tersangka ini? Kemudian yang ketiga Pak, alat-alat produksinya ini sebatas hanya ada di kalangan mereka saja, alat-alat produksi ini, printer, alat cetak, pres, dan lain-lain itu, atau ada pihak lain yang ikut membantu agar proses produksi uang palsu ini tetap berjalan dan dilakukan oleh pelaku selama 4 bulan ini? Terima kasih, Pak.
3: Ya, terima kasih. Jadi, apa yang diharapkan daripada apa namanya yang memberi perintah tentunya adalah permasalahan ekonomi, ya, adanya keuntungan daripada apa yang telah dibuat. Perlu kami sampaikan di sini bahwa dari satu apa tiga uang palsu itu sebanding dengan satu uang asli, ya, atau kita bilang 3:1, ya. Jadi itu yang diambil keuntungan dari situ. Kemudian kami sampaikan juga ini akan kami mendapat informasi dari hasil penyidikan kami akan dimasukkan atau didistribusikan kepada salah satu bank swasta, ya, nanti terusnya akan kami kembangkan. Jadi biasanya dicampur, ya, antara asli dengan palsu akan dicampur. Kemudian tadi terkait peralatan, ya, peralatan yang di dalam ini, ya, sementara ini keterangan baru dari AB sebagai pihak yang memesan. Tapi nanti kami akan kembangkan pada pihak-pihak lain, karena dari nilai aset sementara ini kurang lebih alat untuk memproduksi itu nilainya cukup besar, itu 1 miliar untuk alat yang ada di dalam.
6: Total.
3: Ya, total itu 1 miliar yang kami lihat memang cukup besar, ya. Kemudian tadi yang
6: apakah si pemberi order itu jadi otak kasus?
3: Ya, tentunya yang memberi order ini menjadi otak, ya, karena inisial AB, ya, pemberi order daripada tiga ini, ya, dia menyiapkan 4 bulan yang lalu sarana-sarana yang ada, yang lain, ya, sudah diberikan DP untuk melakukan kegiatan produksi. Dan tentunya nanti akan ada hitungan setelah 360.000 lembar ini beredar, akan ada hitungan khusus yang nanti kita akan dalami.
4: Ya, Pak. Baik, Bapak Arbida dari Metro TV, izin Pak mikrofonnya boleh dinaikkan sedikit karena tadi, ya. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, Pak, ini tadi dikatakan bahwa AB adalah otak begitu, ya, Pak, dari produksi ini begitu, atau pemberi pesan ini, apakah juga melakukan produksi uang palsu ini di tempat lain begitu, Pak, atau hanya di sini? Kemudian yang kedua adalah bagaimana perekrutan awal mulai mendapatkan investigasi tersebut, karena ini menarik begitu, dua dari tiga orang yang dipekerjakan adalah residivis, hal yang sama tahun 2022 dan 2019, berarti artinya si AB ini mendapatkan info dari mana begitu. Kemudian yang ketiga, sosialisasi nanti seperti apa yang akan dilakukan kolaborasi bersama dengan Bank Indonesia. Yang keempat adalah aktivitas setiap harinya selama 4 bulan ini seperti apa begitu, Pak, yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut kepada Polda Metro Jaya. Apakah memang ada aktivitas yang sangat mencurigakan atau memang ini sangat tertutup sekali begitu, tidak ada aktivitas keluar masuk di rumah ini? Terima kasih.
3: Terima kasih, Mbak, dari Metro TV. Ya, jadi yang pertama, nanti kita akan kembangkan, ya, terkait dengan AB, ya. Sementara ini keterangannya memang berdasarkan juga bukti-bukti permulaan yang ada, yang bersangkutan adalah yang mendanai, ya, ya, foundernya. Tapi nanti kita akan kembangkan, mungkin ada pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua tadi ada hubungan, ya, dengan jaringan apa? Jaringan yang lain, ya, dengan apa, karena di antara empat itu ada dua residivis, mereka ini namanya jaringan, ya. Jadi pada saat salah duanya itu keluar dari tahanan, mereka akan menginformasikan, ya, kira-kira ada kegiatan apa atau pekerjaan apa yang sama, ya, yang bisa dibantu. Jadi mereka melalui jaringan-jaringan juga menghubungi, karena mereka juga tidak sembarang untuk melakukan rekrut, dan juga yang punya kemampuan khusus, ya, terutama, ya, yang pernah residivis ataupun memang yang punya keahlian dalam alat mencetak, ya. Dan yang ketiga tadi terkait kegiatan apa yang nantinya akan dilakukan, ya, untuk mitigasi atau sosialisasi. Tentunya, ya, kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Namun di awal ini juga tentunya kami menyampaikan, ya, untuk masyarakat dan siapapun yang memegang uang, ya, bisa dilakukan secara visual, yaitu 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Tentunya nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang lanjutan, yang sifatnya juga kemitraan atau sifatnya bersama-sama antara instansi yang terkait memproduksi uang dengan juga kami daripada pihak kepolisian. Oh ya, terkait dengan aktivitas yang ya. Jadi memang yang bersangkutan ini jarang sekali keluar dari ini areal pergudangan ya, dan juga rekan-rekan media bisa lihat ini cukup luas dan cukup jauh juga ya untuk kita masuk ya. Memang mereka ini tinggal secara tertutup, dan juga memang ini yang perlu kita sampaikan, kita berharap antara tetangga kanan kiri juga bisa saling bertegur sapa ya, agar kita bisa tahu apa sih sebenarnya aktivitas, dan apabila mencurigakan bisa menyampaikan kepada kami pihak kepolisian. Lantai 2 tempat istirahat, nanti bisa Mbak keliling ya, tur ke atas bisa dilihat.
7: Ya. Pelaku berarti tinggal di sini, indikasinya. Lalu kejahatan ini kan termasuk extraordinary crime. Apakah ini berkaitan dengan kondisi ekonomi kita saat ini, atau memang ada aktor tanda kutip intelektual yang terus menerus mengupayakan melemahkan rupiah? Itu aja Pak. Terima kasih.
3: Ya, pertanyaan itu.
7: Ya, maaf Pak. Pelakunya WNI atau WNA?
3: Oke, oh, gitu ya. Dari mana, Pak?
7: Cek Pak Radio El Sinta, Pak.
3: Ya. Jadi sementara ini tentunya kita akan dalami ya. Tadi yang kami sampaikan di awal bahwa untuk memproduksi itu ada keuntungan 1:3 ya. Jadi sementara itu baru keuntungan kita. Saya belum bisa dalami ya. Apakah itu untuk melemahkan rupiah dan segala, tentunya akan berdampak. Ya kalau pihak kepolisian tidak melakukan upaya pencegahan ya, atau mendiamkan atau tidak mengungkap, ini akan akan mengarah kepada hal yang tadi Bapak sampaikan ya. Kemudian tadi ya, untuk pelakunya adalah warga negara Indonesia atau WNI.
7: Ya. Apakah tidak ada informasi kewilayahan untuk mendeteksi kegiatan mereka, atau kan ini kan pembongkaran berasal daripada informasi masyarakat ya Pak?
3: Ya, tentunya juga kita ada strategi untuk penyelidikan yang nggak bisa diungkap ya. Dan hari yang kita lakukan yang kemarin itu tentunya sudah berdasarkan aturan, berdasarkan bukti permulaan, alat bukti ya, sehingga kita tentunya melakukan pada penindakan pada malam hari kemarin. Sudah cukup?
8: Ya. Saya rasa itu ya rekan-rekan, silakan nanti diatur teman-teman yang akan mau meliput khusus, silakan diatur, dan kami luruskan kembali bahwa temuan lembar kertas menyerupai pecahan rupiah 100.000 ini sebanyak 360.000 lembar. Nah, saya minta rekan-rekan silakan untuk meliput kegiatan ini, kita beri kesempatan tetapi tidak masuk secara serempak seluruhan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: CNN Indonesia Breaking News.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Saya lihat di sini kan ada yang The Tiger itu kan, yang ya, ada harimau. Betul. Nah, katanya ada cerita unik juga yang berkaitan dengan macannya.
4: Ya, jadi dia memang juga pecinta binatang sekali. Nah, di Jawa Timur waktu itu ada tradisi namanya rampokan. Nah, tradisi itu sebetulnya lumayan kejam ya. Tapi ya namanya ini ya, pokoknya tradisi, sejarah ya. Sejarah, right? Kita kan punya perkebunan juga di Kawisari namanya, di Wlingi. Nah, di perkebunan itu dulu kan benar-benar hutan belantara gitu. Jadi di antara dua gunung, Gunung Kawi, Gunung Kelut, itu lembah-lembahnya Kawisari itu dulu sering sekali ditemuin harimau, harimau Jawa. Ya. Nah, sering sekali terus harimau-harimau ini memang dihunting, diburu oleh para penduduk di sekitar Blitar itu. Diburu itu tujuannya bukan cuma dibunuh aja, tapi cara membunuhnya tuh pertama dia dibuat performance dulu di alun-alun di Blitar itu. Jadi ini seperti
3: sejenis gladiator gitu,
4: seperti
3: ya.
4: Gladiator, seperti bullfighting di Spanyol. Ini jadi para macan-macan ini yang ditemukan ditaruh di alun-alun lalu ditombakin oleh manusia. Tentunya ada perjudiannya dan lain sebagainya. Nah, Raden Ajeng Kasinem tentunya sangat tidak menyetujui praktek ini.
3: Pecinta binatang.
4: Betul, dan akhirnya dia selalu mengirim orang-orangnya itu untuk ke alun-alun ini lalu menegosiasikan the release gitu kan. Intinya dibeli sama dia. Yang namanya akhirnya kita panggil si Merem. Kenapa? Karena dia waktu itu sudah terluka banget. Dan waktu sudah hampir meninggal ya, hampir mati. Nah, akhirnya setelah ditukar dengan harga 100 karung kopi, Merem ini kemudian dibawalah ke Batavia. Karena waktu itu kan dokter yang paling hebat, dokter hewan yang paling hebat kan semuanya ada di sini gitu. Jadi oleh Raden Ajeng Kasinem dan orang-orangnya dibawa ke Jakarta. Parkirlah dia ke gudang, memang gudang ini khusus untuk exotic animals. Nah, gudang ini ada di dalam kompleks ini dulu gitu. Jadi si Merem itu dulu sempat parkir di sini menunggu pengobatannya. Sempat minggat dari bangunan ini dan terus mengejar-ngejar para tukang perahu di sekitar Kali Besar all the way to Sunda Kelapa. Untungnya tapi berhasil ditangkap lagi. Jadi sebetulnya dia tuh dulu enggak bahaya sama sekali si Merem ini. Terus akhirnya dia sempat lumayan sembuh ya, kecuali matanya memang satunya menjadi buta permanen. Makanya dinamain si Merem karena bahasa Inggrisnya one-eyed tiger. Nah, terus dia balik ke Semarang, tinggal di mansionnya, di kebunnya yang di Semarang itu sampai akhir hayatnya, live very happily ever after gitu. Nah, tapi terus setelah itu keturunannya dari Wei Tiong Ham mau membawa dia pindah ke Bangkok. Jadi memang remains-nya dia tuh di apa tuh namanya, di balsam ya.
3: Yeah.
4: Lalu dibawa pergi ke Bangkok. Terus setelah itu Panhar juga berusaha mengembalikan lagi, tapi karena ya peraturannya Indonesia cukup ketat untuk membawa binatang balik ke Indonesia, tidak berhasil akhirnya. Jadi akhirnya dia dikremasi in Buddhist ceremony di Bangkok.
3: Luar biasa ini si harimau the one eyed tiger ternyata punya petualangan yang sampai internasional ya, sampai di Bangkok
4: betul,
3: ininya,
4: betul.
3: Di kremasinya.
4: Ya, jadi memang karena itu kita bikin The Tiger itu inspirasinya memang suasana Sunda Kelapa, suasana Jayakarta, Batavia waktu itu saat-saat di eranya si Merem ini. Itu yang kita translate, kita terjemahkan di masing-masing makanan, masing-masing minuman, masing-masing koktail. Itu semua menceritakan suatu bab cerita dan influence-influence yang sangat penting di suasana Sunda Kelapa waktu itu.
3: Iya, nah koleksi Tugu ini sendiri, karena ini kan bukan satu-satunya House of Tugu ya, ada beberapa di seluruh Indonesia yang kalau tidak salah yang pertama itu di Malang. Mungkin Lucien bisa cerita kenapa Pak Anhar mulai berkoleksi, bagaimana cara mengkoleksinya, dan mungkin kira-kira tema yang ada di seluruh House of Tugu itu seperti apa, dan juga mungkin yang menarik lagi itu mau diapain sih ini semua, dan dari mana saja yang ada peninggalan tadi dari ancestor, dari buyutnya, dan yang mana yang didapatkan dari pencariannya di seluruh Nusantara.
4: Tentunya secara garis besarnya dulu kita sangat merasa Indonesia tuh Indonesia yang kita lihat, termasuk saya dari kecil, itu kan orang tua saya, Pak Anhar itu suka mengirim saya sendirian. Umur 5 tahun saya dikirim sendirian ke Bali setiap tahun untuk tinggal di Desa Pliatan. Di sana memang benar-benar cuma dititipin sama pramugari aja, terus nyampe di sana tinggal bersama maestro, penari-penari, pemahat-pemahat, pelukis-pelukis. Jadi memang kita tuh benar-benar experience sendiri langsung how beautiful Indonesia is gitu at that time. Jadi penuh dengan artistic people, penuh dengan keeksotisan yang tidak ada di mana-mana. Padahal waktu itu kan saya aslinya kan orang Malang kan. Ya yang teman-teman saya yang di Malang sih semuanya kerjaannya ya cuma ke apa main di rumah atau main di kolam renang. Tidak ada yang benar-benar sampai bertualang sendiri kayak gini dari umur 5 tahun apalagi. Kita aja bayangin sekarang. Kadang-kadang saya juga bingung kok tega ya.
3: Bapak sekarang enggak berani. Sekarang enggak berani.
4: Enggak bisa telepon sih kan, enggak ada telepon zaman dulu.
3: Yang ada diculik orang.
4: Iya, makanya. Tapi itu benar-benar sampai sekarang membekas sekali, luar biasa sekali. Nah, dari situ mungkin memang ini salah satu contoh aja untuk menggambarkan memang keluarga kita tuh betapa cintanya terhadap Indonesia gitu loh. Jadi setiap weekend, setiap Sunday, setiap holiday pasti kita nyetir aja ke pelosok-pelosok pedesaan, bertemu dengan kadang-kadang petani yang menemukan sesuatu yang mereka gali, ada yang peninggalan Majapahit dan lain sebagainya, bertemu dengan para penyelam yang menemukan kapal karam yang sudah diserang oleh bajak laut, terus ke toko-toko antik, terus dari sana benar-benar diceritain dulu bapak-bapak, om-om semua itu telaten banget kalau ceritain nih ceritanya barang ini dan barang itu. Jadi kecintaan kita terhadap sejarah Indonesia itu padahal waktu itu juga belum sadar betapa uniknya, betapa spesialnya itu. Nah, Pak Anhar pun memang mungkin terinspirasi sudah oleh nenek buyutnya juga karena banyaknya cerita dan peninggalan-peninggalan yang diwarisi dari dia langsung. Nah, di umur 20-an, 30-an, 40-an juga kan terus berkoleksi kan, dia mengkoleksi terus. Umur 20-an itu kan Pak Anhar masih di sekolah kedokteran. Di sekolah kedokteran memang untuk bisa survive, membayar untuk pendidikannya dan lain sebagainya, dia sempat kerja menjadi salesman untuk
3: jualan obat keliling.
4: Betul. Jadi dia dikirim sampai ke Indonesia Timur, ke pelosok-pelosok
3: jualan obat.
4: Iya, untuk nemuin dokter-dokter jualan obat gitu kan. Nah, waktu perjalanan itu dia ngelihat barang antik itu, barang punya barang Indonesia itu pada dibuangin semua sama orang-orang kan. Indonesia itu kan memang negara yang cukup baru ya. 1940-an kita 1945, 49 kan kita baru
3: Merdeka.
4: Dia ngelihat tuh ini begitu banyak cerita yang ada di masing-masing antik ini, dan kita mengkoleksi barang antik itu bukan karena value-nya ya, tapi because of the stories yang kita diceritain oleh para pemimpin desanya di Sumba, di Flores, di Nias dan di mana-mana, betapa ajaibnya ya, betapa magicnya beberapa barang itu sangat luar biasa buat kita. Nah dari situ kita bikin, Pak Anhar waktu itu memulai Tugu Malang kan nih, tahun 1990.
3: Dia masih jualan obat waktu itu?
4: Enggak, udah move on menjadi lawyer.
3: Enggak jadi dokter.
4: Enggak jadi, ternyata takut disuntik. takut disuntik. Dan takut menyuntik.
3: Oh jadi pindahin ya,
4: terus pindah jadi pindah. Haluan. Jadi kalau ibu saya tetap jadi dokter, mereka ketemunya memang di sekolah kedokteran. Ayah saya terus pindah ke lawyer gitu. Tapi his one and main passion is the history of Indonesia kan. Koleksinya semakin besar. Pada akhirnya Tugu Malang terjadi karena udah kepenuhan rumahnya. Juga terus dia bilang okay, mungkin kita bikin motel kecil, bukan hotel loh ya. Rencananya sih bikin motel gitu. Terus koleksinya bisa taruh di sana, terus bisa belanja lagi, bisa cari lagi gitu kan. Terus ternyata kebablasan gitu ceritanya. Jadi akhirnya semua quit their jobs. Jadi
3: full time.
4: Ibu saya juga nggak jadi dokter lagi, bapak saya nggak jadi lawyer lagi. Terus keduanya kecemplung benar-benar 100% ke dunia perhotelan gitu. Nah setelah itu akhirnya pada awalnya kan bilang oh ya hotel harus kayak gini, harus gini kan, semua orang bilang desainnya harus kayak gini. Terus Pak Anhar bilang enggak, saya enggak suka yang kayak gini-gini, karena kenapa? Karena semua interior designer, arsitek itu memakai, mereka menganggap barang antik itu hanya sebagai dekorasi aja gitu. Oh iya patung taruh satu-satu, vasnya taruh satu-satu. Padahal for us justru barang antiknya ini adalah the main storyteller gitu. Mereka bukan hanya dekorasi, tapi mereka lah yang harus menjadi the loudest storyteller of the place. Karena tidak ada orang lain yang mengerti maksud kita, kenapa kamu bikin hotel tapi kok bingung sama sejarahnya gitu. Hotel yang penting kan, you know, harus, you know, return on investment, have to get 70% occupancy, 80% occupancy. Itu buat kita semua justru secondary lah.
3: Yeah. Like by the way aja ya.
4: Yeah. Mm. Yang penting itu kita ingin Indonesia itu, dari zaman kita masih punya satu tugu itu aja, Indonesia harus mempunyai sesuatu yang bisa kita banggakan. Dari segi art, history, and culture-nya. Dan waktu itu sebetulnya luar biasa juga karena tahun 1990 kan belum ada social media. Tugu Malang itu bisa sampai jadi 100 best hotels in the world dan semua orang pada bingung where is Malang. Ini bukan Bali, bukan capital city kan waktu itu Malang juga nggak terlalu dikenal siapa-siapa di luar Indonesia. So setelah itu sampai Tugu Malang itu didatengin oleh Donna Karan, Kenzo,

0: you know, so very a lot of international name lah celebrities gitu yang sampai ke sana. Nah dari situ terus kita kayak terbuka gitu, wah this is actually a beautiful mission, this is an important mission. Kita harus terus menceritakan keindahan Indonesia itu ke dunia lewat tugu-tugu kita. So setelah itu kita bangun tugu Bali, Lombok, Blitar. Well, pertama sebetulnya Blitar sudah ada dulu, terus Bali, Lombok, dan diantaranya semua restoran-restoran kita itu, they all storyteller of very different chapters of Indonesia. Nah, itu yang mau kita gambarkan bahwa kita bukan chain kayak semuanya konsistensi harus sama gitu, tapi justru keindahan Indonesia itu dari kebinekaannya ini, luar biasa berbeda-bedanya ini, yang mereka harus dapat the soul of place in each of the property gitu.
1: Iya, dan ini setiap hotel ini isinya itu adalah koleksi ya dari ya benda-benda bersejarah dan hal-hal yang sifatnya menarik ya bagi sejarah Indonesia dan juga sejarah sejarah dari Batavia.
0: Budaya itu tidak harus apa tadi statis,
1: statis ya.
0: Tapi ini ada sesuatu terus yang terus berevolusi dan hidup. Ya.
2: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
3: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
2: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
4: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
2: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
5: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
2: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Sampai sekarang masih mengkoleksi?
0: Oh iya.
1: Dari mana-mana saja ya,
0: pokoknya koleksinya? Tidak habis-habis.
1: Dan jadi, memang unik di Nusantara saja atau sekarang koleksinya juga sudah lewat ke mancanegara?
0: Sebetulnya memang kebanyakan memang karena misi kita itu barang yang kita koleksi adalah barang yang ada di Indonesia. Dan ada beberapa misalnya kayak waktu kita mengumpulkan barang untuk museum kita yang di Bali, kita di dalam Hotel Tugu Bali itu ada museum Puputan yang kita dedikasikan kepada perang Puputan. Nah, tapi kalau kita lihat di istana-istana Bali itu kan udah kosong semua kan, the soul of it becomes only the building. Nah, itu yang terus kita benar-benar keliling sampai ke Belanda, ke mana-mana untuk mendapatkan lagi barang-barang yang sudah di, ya intinya dicuri ya waktu itu, waktu dibawa oleh tentara Belanda. Begitu perang Puputan selesai, Bali dikalahkan, banyak sekali barang-barang dari istana ini kan ya dirampok, intinya dibawa ke luar negeri. Itu yang kita bawa balik satu demi satu. Dari dulu memang kita sadar banget bahwa kok Jakarta itu selalu di skip oleh people gitu loh. Ya kan, semua orang pasti bilang, oh where are you from? Indonesia.
1: Oh Bali,
0: I wanna go to Bali. Pasti jawabannya kayak gitu kan. Terus padahal kalau kita bilang ke Thailand pasti bilang, mereka bilang okay, we staying a few days in Bangkok, ya kan, kalau enggak we staying a few days in Hong Kong, Tokyo, Singapura, pasti capital city itu ditinggalin berapa hari gitu. Ya, Jakarta kenapa di skip terus gitu. Nah itu bukan, ternyata memang begitu sedikit pengetahuan mereka tentang kemultikulturan yang kita bicarakan tadi di Jakarta itu, dan mungkin memang susah ditemukan gitu kan, walaupun sebetulnya masih ada tapi susah ditemukan untuk orang kebanyakan. Nah, itulah yang buat kita sadar. We need to make Jakarta proud to be, you know, the capital city, dan malah menjadi one day hopefully one of the best old towns in the world gitu loh. Itu bukan misi yang tidak mungkin.
1: Apalagi sekarang Jakarta 500 tahun istilahnya haruslah ada.
6: CNN Indonesia Breaking News.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: CNN Indonesia Auto. Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Salam Sport. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Liga Primer Inggris musim 2026-2027 resmi dimulai. Arsenal selaku juara bertahan memulai musim baru dengan sempurna. Pasukan Mikel Arteta itu menang 3-0 tanpa balas atas tim promosi Coventry City di Emirates Stadium.
1: Juara bertahan Liga Inggris Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan menjamu tim promosi Coventry City di Emirates Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia. Laga berjalan 15 menit, tim Meriam London sudah mampu mencetak gol pembuka. Umpan Ricardo Calafiori dari sisi kiri berhasil dituntaskan oleh Kai Havertz. 7 menit berselang, giliran Bukayo Saka yang mencatatkan namanya di papan skor. Pasukan Mikel Arteta unggul 2-0 di paruh pertama laga. Memasuki babak kedua, laga baru berjalan 4 menit berawal dari penetrasi Ben White dari sisi kanan. Umpan silangnya diselesaikan Martin Odegaard. Gol kapten Arsenal itu pun menjadi gol terakhir yang tercipta di pertandingan ini. Arsenal menang dengan skor 3-0 atas Coventry City.
0: Cristiano Ronaldo semakin dekat dengan rekor 1000 gol dalam karir profesionalnya setelah mencetak 1 gol saat Al Nassr menang telak 4-0 atas Al Riyadh di Liga Pro Arab Saudi. Sementara bermain dengan 10 orang, Al Ittihad sukses mengalahkan tuan rumah Al Qadsiyah dengan skor 1-0.
1: Al Nassr bertandang ke markas Al Riyadh pada pekan kedua Liga Pro Arab Saudi pada Jumat malam waktu setempat. Juara bertahan Al Nassr langsung membuka keunggulan pada menit 17 lewat sundulan Abdullah Al Amri.

0: memanfaatkan sepak pojok Angelo Gabriel. Al Nassr sukses menambah keunggulan di akhir babak pertama. Kali ini Angelo Gabriel yang mencatatkan namanya di papan skor. Di babak kedua Al Nassr tidak mengendurkan intensitas serangan mereka. Pasukan Ange Postecoglou kembali mencetak 2 gol tambahan. Penyerang Portugal João Félix mencetak gol ketiga Al Nassr pada menit 58. Dan bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo yang masuk dari bangku cadangan juga sukses mencetak gol di laga ini. Ini menjadi gol ke-977 Ronaldo sepanjang karir profesionalnya. Al Nassr pun menang dengan skor akhir 4-0 atas Al Riyadh. Di pertandingan lainnya, Al Ittihad juga sukses menorehkan kemenangan saat bertandang ke markas Al Qadsiyah. Tuan rumah sempat mencetak gol pada menit 24 lewat Julian Quinones. Namun gol dianulir oleh wasit setelah meninjau VAR. Wasit menilai penyerang timnas Meksiko itu handsball terlebih dahulu sebelum memasukkan bola ke gawang. Di akhir babak pertama, gawang Al Qadsiyah justru yang kemasukan. Berawal dari sepak pojok, tendangan keras Josh Eleni Kena dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan oleh kiper Al Qadsiyah. Di awal babak kedua, Al Ittihad harus bermain dengan 10 orang menyusul di kartu merahnya Dion Lopi. Gelandang asal Senegal itu mendapatkan kartu kuning kedua menyusul pelanggaran terhadap Otavio. Keunggulan jumlah pemain tidak mampu dimanfaatkan oleh Al Qadsiyah untuk mencetak gol penyeimbang. Hingga akhir laga, Al Ittihad mampu mempertahankan keunggulan 1-0.
1: Legenda sepak bola Brazil Ronaldinho resmi bergabung dengan klub Serie C Ravenna FC. Mantan pemain Barcelona, AS Milan dan PSG itu datang bukan hanya bagian dari proyek klub, tetapi juga menjadi salah satu pemegang saham Raven.
2: Ronaldinho tiba di Bandara Forli, Italia pada Kamis 20 Agustus. Ia kemudian menghadiri acara perkenalan skuad Ravenna FC. Ronaldinho terakhir kali tampil dalam pertandingan kompetitif pada 2015 ketika memperkuat Fluminense. Kini di usia 46 tahun, pemegang Ballon d'Or 2005 tersebut bergabung dengan Ravenna yang bermain di kasta ketiga Liga Italia. Ravenna dimiliki oleh sahabat Ronaldinho, Ignazio Cipriani, yang menargetkan membawa klub tersebut untuk pertama kalinya menembus kompetisi kasta tertinggi Italia.
3: Nah, questo si venire fare più bello ancora. No, aiutare. Entusiasmare gli altri calciatori per fare una stagione spettacolare, vincere se possibile, è questo che è venuto a fare qui. Grazie.
2: Cipriani menyebut keterlibatan Ronaldinho merupakan bagian dari upaya mendekatkan masyarakat dengan klub, sekaligus membangun antusiasme dan basis supporter untuk musim baru.
4: Ma con amicizia e passione, penso sia appassionato anche lui al progetto. Questa è stata un'operazione per avvicinare tutta la città alla squadra, creare una tifoseria, insomma, con tanta gioia e eccitazione per questo nuovo campione.
2: Meski resmi bergabung, Ronaldinho dipastikan belum tampil dalam laga pembuka Ravenna saat bertandang ke Reggiana pada Senin 24 Agustus.
1: Dua gelandang Manchester City resmi berpindah klub untuk musim depan. Kapten timnas Spanyol Rodri resmi berlabuh ke Barcelona, sementara gelandang timnas Belanda Tiani Reinders memilih melanjutkan karir di Liga Arab Saudi bersama Al Qadsiyah.
0: Barcelona secara resmi mengumumkan perekrutan kapten timnas Spanyol Rodri dari Manchester City pada Selasa 18 Agustus. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi hingga Juni 2030. Barcelona dilaporkan mengeluarkan biaya sebesar 65,4 juta pound sterling atau lebih dari 1,5 triliun rupiah untuk mendatangkan Rodri. Kesempatan ini membuat Barcelona mengungguli rival bebuyutannya Real Madrid yang juga mengincar tanda tangan sang gelandang. Selama 6 musim membela Manchester City, Rodri menjadi sosok kunci di bawah asuhan Pep Guardiola. Ia berhasil menyabet 4 gelar juara Liga Inggris, 1 Liga Champions, dan 2 Piala FA. Gelandang timnas Belanda Tiani Reinders resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Qadsiyah secara permanen. Kepindahan Reinders diumumkan Manchester City pada Rabu 19 Agustus. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Alcorcia menebus Rangers sebesar 60 juta pounds atau setara 1,4 triliun rupiah. Rangers bergabung dengan Manchester City dari AC Milan pada Juni tahun lalu. Selama lebih dari satu tahun memperkuat The Citizen, pemain berusia 28 tahun itu mencatatkan 50 penampilan di seluruh kompetisi dan mencetak 7 gol. Selama berada di Manchester City, Rangers turut membantu klub meraih gelar Piala FA dan Piala Liga. Inter Milan secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang asal Inggris Curtis Jones dari Liverpool. Jones menandatangani kontrak jangka panjang di Giuseppe Meazza hingga 2031 mendatang. Inter dikabarkan harus mengeluarkan dana tak kurang dari 35 juta euro atau sekitar 721 miliar rupiah untuk memboyong Jones. Jones yang merupakan pemain akademi Liverpool telah mencatatkan 228 penampilan dengan mencetak 22 gol di tim utama. Pemain 25 tahun itu juga turut menyumbang 6 trofi, termasuk 2 trofi Liga Premier Inggris serta 1 trofi Liga Champions. Jones menjadi rekrutan ketiga Inter dari Liga Inggris di musim ini. Sebelumnya, Nerazzurri telah mendatangkan John Stones dari Manchester City dan Jude Spence dari Tottenham Hotspur.
1: Beralih ke dalam negeri, Garuda Pertiwi pastikan tiket ke babak final turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 setelah mengalahkan Yordania 3-0 tanpa balas. Dengan hasil ini, wakil tuan rumah akan hadapi tim nasional Thailand yang sebelumnya menang telak atas Malaysia.
2: Bermain di hadapan lebih dari 1.000 penonton yang memadati Tribun Super Soccer Arena Kudus pada Jumat malam, Garuda Pertiwi menghadapi Yordania di partai semifinal turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Tuan rumah langsung ambil inisiatif serangan. Saat laga baru berjalan 6 menit, Keisha Arabella Manisha buka keunggulan Garuda Pertiwi lewat aksi soloran. Pasukan Timo Schoeneman tampil dominan. Skill individu berpadu dengan permainan kolektif pemain Indonesia membuat lini belakang Yordania di bawah tekanan. Garuda Pertiwi gandakan keunggulan di menit ke-34. Jazlyn Kaila Virial berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang. Gol ke gawang Alma Mohanat membuat bek yang satu ini menjadi top skor sementara Garuda Pertiwi dengan raihan 4 gol di sepanjang turnamen. Indonesia kembali berpesta sebelum turun minum. Umpan terobosan Ayla Haila dikonversi menjadi gol ketiga lewat aksi Fadila. Saat berupaya bangkit, Yordania justru harus bermain dengan 10 pemain setelah Lin Anzor mendapat kartu kuning kedua. Sejumlah peluang tercipta, namun kedua tim tak bisa mencetak gol hingga wasit meniup peluit panjang. Dengan hasil ini, Indonesia melaju ke babak final.
5: Nape cedera, number 10-nya kita ya, motor serangan kita di tengah. Sehingga saya agak kerja keras, pindah-pindah pemain. Kalau tadi Anda perhatikan, hanya main di sayap, hanya main di tengah, hanya main di striker. Keisha main di tengah, di sayap, di striker, mencari solusi untuk kebolongan yang ada karena Nafe cedera tadi saat pemanasan. Saya tidak tahu apakah parah atau tidak, semoga di final main. Amin.
6: Senang soalnya hasil kerja keras kita selama TC, alhamdulillah kayak tercapai gitu masuk final.
2: Usai kalah dari tuan rumah, pelatih Yordania Luna Rami Al-Mashri membidik peringkat ketiga.
7: We fought until the last minute with 10 players, especially in the second half. So I'm proud of the team always. And now we have to look forward to the last game in the tournament. And again, our objective is to reach as high as we can. So our aim is the third place.
2: Garuda Pertiwi akan menghadapi Thailand yang sebelumnya menang telak 5-1 atas Malaysia di laga semifinal pada Jumat sore. Permainan solid yang diperagakan Kawinti Daki Guntot dan kawan-kawan patut diwaspadai pasukan Timo Schoeneman. Partai final akan digelar di Super Soccer Arena pada Minggu malam. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
1: Indonesia hanya menyisakan pasangan ganda campuran Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah di babak semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports Weekend.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.

0: sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Utamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Indonesia hanya menyisakan pasangan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwah di babak semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Sementara tunggal putra Alwi Farhan, ganda putra Fajar Fikri dan dua pasangan ganda putri Rose Febi dan Ana Trias harus takluk dari lawannya masing-masing.
4: Dari 5 wakil yang bertanding di babak perempat final, Indonesia hanya berhasil mengamankan satu tempat di semifinal kejuaraan dunia BWF 2026 yang diselenggarakan di Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Jumat. Kemenangan diraih pasangan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwah yang berhasil menekuk unggulan ke-11 asal Taiwan yang Po Shuan Hu Lingfang dengan 2 game langsung 21-18-21-9 dalam waktu 35 menit. Di semifinal, Amri Nita sudah ditunggu pasangan Cina sekaligus unggulan pertama Feng Yangzhe Huang Dongping. Namun sayangnya, hasil kurang baik diraih ganda putra, tunggal putra, dan ganda putri Indonesia yang harus mengakui keunggulan lawan-lawannya. Menjadi unggulan kedua, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus mengakui permainan ganda putra Taiwan Li Chehui Yang Po Shuan. Sempat bermain ketat dan saling serang di game pertama dan kedua, namun sayangnya Fajar Fikri harus menyerah straight game 21-19-21-16. Langkah tunggal putra Alwi Farhan juga harus terhenti di perempat final. Melawan unggulan ke-6 asal Taiwan, Alwi harus mengakui permainan ulet Chou Tien Chen dan tunduk dalam permainan 2 game 21-15-21-15. Sementara di sektor ganda putri, tertekan di babak pertama dan kedua, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari harus menelan kekalahan 2 game langsung 21-11-21-11 dari pasangan Korea Selatan sekaligus unggulan kedua, Baekhana Lee Sohee. Hasil serupa juga dirasakan Rahel Alisa Rose dan Febi Setianingrum. Tidak bisa keluar dari tekanan permainan unggulan pertama asal Cina di Yijing Luoshumin, Rose Febi takluk 21-13 dan 21-14. Dengan hasil ini, Indonesia tidak memiliki wakil di semifinal pada sektor ganda putra, ganda putri, dan tunggal putra.
3: Olahraga bulu tangkis kini memasuki era baru dengan uji coba penggunaan kok sintetis. Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF mulai mengizinkan kok buatan ini pada sejumlah turnamen internasional untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga bulu unggas alami.
5: Sejak era kejuaraan All England pada 1952 hingga kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India, bulu tangkis telah mengalami evolusi yang panjang. Inovasi terbaru berupa kok dari bulu sintetis diusulkan sebagai solusi atas krisis pasokan bulu angsa dan bebek alami. Sekretaris Jenderal BWF Thomas Lan menjelaskan bahwa pengembangan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas

0: atas harga dan meningkatkan aksesibilitas olahraga bulu tangkis secara global.
1: And the main reasons for that is obviously, as you mentioned, the supply chain, where we are able to much better make sure that the potential variations coming price-wise and otherwise is coming from lack of feather supply will not affect our sport. And secondly, we do think that longer term that a synthetic shuttlecock can also potentially become cheaper when it comes into mass production. And
0: kendati diharapkan menjadi solusi, sejumlah atlet internasional mengeluhkan perbedaan performanya. Pemain asal Jerman, Matthias Kiklis, menyatakan kok sintetis sulit bertahan karena laju bola yang terlalu kencang dan tidak berputar seperti kok alami. Sementara pemain Jerman lainnya, Marvin Seidel, juga mempertanyakan penggunaan plastik di tengah tren global yang ramah lingkungan.
2: Just play one tournament, one match of it, so I don't have crazy much experience with it. But yeah, it's not really turning, and the speed was quite strange, so it wasn't the same badminton that I know.
3: It sounds a little weird that like the whole world goes to like green kind of style, and we go back to plastic. You know, I think that's it's a weird development for me.
0: Pengembangan kok sintetis masih memerlukan evaluasi mendalam agar dapat diterima oleh para pebulu tangkis dunia tanpa mengurangi kualitas permainannya.
4: Atlet-atlet pelatnas panahan nomor recurve akan turun bertanding di Satria Legawa Pro Championship 2026 yang digelar di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Selain diikuti oleh atlet nasional dari dalam dan luar negeri, kejuaraan ini juga mempertandingkan kategori usia muda mulai dari usia 9, 12, dan 15 tahun.
5: Kejuaraan Satria Legawa Pro Championships 2026 total diikuti lebih dari 1.100 atlet dari 126 klub panahan di seluruh Indonesia. Selain atlet dari dalam negeri, kejuaraan ini juga diikuti oleh 78 atlet dari 6 negara, termasuk Malaysia dan Singapura yang mengirimkan tim nasionalnya. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga mengirimkan 6 atlet pelatnas panahan nomor recurve. Tak hanya kategori elit, kejuaraan yang akan berlangsung dari 21 hingga 25 Agustus ini juga mempertandingkan kelompok usia muda mulai dari usia 9, 12, dan 15 tahun.
6: Saya mengharapkan banyak bibit-bibit yang baru untuk ke depan, ya, yang mana mungkin kurang kelihatan dengan adanya event ini. Ini kan pribadi, mereka bisa mengikuti secara pribadi.
5: Jarak yang dipertandingkan di kejuaraan panahan yang digagas oleh TNI AU ini mulai dari 5 meter untuk kategori usia 9 tahun, 70 meter untuk nomor recurve open, serta 20 dan 50 meter untuk nomor barebow dan compound open.
7: Kedepan nanti memang kegiatan panahan ini kita akan jadikan kalender tahunan. Supaya atlet-atlet kita ini mempunyai semangat, mempunyai prestasi yang bisa kita andalkan nanti di dunia panahan.
5: Panahan menjadi cabur pertama yang mampu menyumbangkan medali bagi tim merah putih di ajang setingkat Olimpiade. Di Olimpiade Seoul 1988, trio Sri Kandi Indonesia, Lilis Handayani, Nurfitriana Saiman, dan Kusuma Wardani sukses meraih medali perak bagi Indonesia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Daud Yordan siap kembali ke atas ring. Petinju sekaligus anggota DPD RI asal Kalimantan Barat itu akan bertarung dalam gelaran tinju bertajuk Back to Champion. Sementara itu, pembalap senior Alvin Bahar semakin dekat dengan gelar juara nasional ke-15 kalinya usai meraih 2 kemenangan pada putaran 3 dan 4 pada ajang Indonesia Touring Car Race Mandalika Festival of Speed.
0: Petinju nasional sekaligus anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, Daud Yordan bersiap kembali naik ring dalam gelaran tinju bertajuk Back to Champion. Kiprahnya kembali ke arena tinju mendapat dukungan dari pihak DPD RI sebagai bagian dari upaya mendorong prestasi dan regenerasi olahraga tinju di tanah air. Daud Yordan mengaku terus berlatih mempersiapkan diri sekaligus mempelajari lawan dan strategi pertandingan. Ia mengaku kembalinya ke area ring tinju dapat menjadi motivasi bagi generasi muda.
8: Tentu persiapan dengan waktu yang masih ada, saya maksimalkan dengan berlatih, baik itu di pagi maupun di malam hari. Bahkan seperti kita lihat malam ini sebentar lagi saya akan kembali dan berlatih. Itu saya lakukan continue bersama tim pelatih abang saya sendiri. Dan tentunya dengan sisa waktu yang masih ada kami terus mempelajari lawan, terus mempelajari strategi-strategi sehingga nanti saya bisa memenangkan pertarungan.
0: Pebalap senior tim Honda Racing Indonesia, Alvin Bahar optimistis menghadapi sisa musim balap usai mendominasi putaran ketiga dan keempat ajang Indonesia Touring Car Race Mandalika Festival of Speed. Tampil di sirkuit internasional Mandalika Lombok pada pertengahan Agustus lalu, pemegang 14 gelar juara nasional ini tampil tanpa celah. Alvin menyapu bersih sesi kualifikasi, merebut pole position hingga mencatatkan waktu tercepat di dua balapan beruntun. Pada balapan hari Minggu, Alvin sukses menyelesaikan total 12 lap dengan catatan waktu 23 menit 1,055 detik dan unggul telak lebih dari 10 detik atas pesaing terdekatnya Gerhard Lekita.
9: Mobil terasa lebih improve, memang kita sedikit melakukan develop dan penyesuaian dengan peraturan baru yaitu one make tire yang diberlakukan play round ini. Tapi kelihatannya potensi untuk bisa menjadi juara nasional lagi sangat terbuka lebar, sangat kuat. Mudah-mudahan nanti di round 5 dan round 6 mobil bisa lebih baik lagi dan bisa mengunci gelar lagi untuk 2026.
0: Hasil sempurna ini membuat posisi Alvin di puncak klasemen sementara semakin kokoh sekaligus membuka peluang lebar untuk merengkuh gelar juara nasional yang ke-15 kalinya. Selanjutnya, Alvin Bahar dan tim akan memfokuskan persiapan menghadapi putaran ke-5 dan ke-6 yang dijadwalkan akan berlangsung pada 17 hingga 18 Oktober mendatang.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
10: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
11: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
10: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
12: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
10: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
13: Kalau misalkan ada alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
10: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
14: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
10: Saksikan Talk It's Fun Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Pertarungan robot humanoid berlangsung sengit dalam ajang World Robot Conference 2026 di Beijing, China. Sementara robot humanoid bernama Flash bersiap kembali unjuk kecepatan dalam ajang Second World Humanoid Robot Games di Beijing, China. Robot ini sebelumnya memenangkan lomba half marathon internasional melawan pelari manusia.
1: Berselancar tidak harus selalu dilakukan di pantai dengan ombak yang besar. Kini, berselancar juga bisa dilakukan di sungai yang tenang. Seperti yang dilakukan warga dan wisatawan di Paris ini misalnya. Mereka mendatangi Sungai Seine untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis. Papan selancar bertenaga baterai dan motor jet ini membuat penggunanya dapat meluncur di atas air tanpa mengandalkan ombak. Alat ini dikontrol menggunakan remote genggam nirkabel untuk mengatur kecepatan.
2: Alors le moment où vraiment on met notre poids sur l'arrière et ça se met à décoller, on a vraiment une impression de voler, de plus avoir ce contact avec l'eau. Donc au début c'est vraiment une sensation nouvelle qui est assez grisante et où vraiment on a l'impression de plus avoir ce contact avec l'eau. C'est unique, je pense que c'est le seul sport où on a vraiment l'impression de voler au-dessus de l'eau.
1: Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai kebersihan Sungai Seine, banyak warga dan wisatawan yang mencoba olahraga air ini seiring dengan gelombang panas yang melanda Paris secara berturut-turut. Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km dalam waktu sekitar 55 jam tanpa henti. Prestasi luar biasa ini bukan sekedar soal memecahkan batas kemampuan manusia. Setelah 4 kali gagal sejak 2022, Kubkowski akhirnya menuntaskan misi yang selama ini diimpikannya. Dalam melakukan aksi ini, Kubkowski didampingi oleh sejumlah perahu yang menyediakan makanan dan perawatan medis untuknya. Selama lebih dari 2 hari di laut lepas, Kubkowski tidak tidur dan hanya menerima makanan serta minuman dari kapal pendamping tanpa boleh menyentuh kapal tersebut. Ia melakukan aksi untuk menggalang dana senilai 1 juta zloty Polandia atau sekitar 4,8 miliar rupiah untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker.
0: Informasi tadi sekaligus penutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.

0: Gagal berangkat umroh bahkan ditelantarkan di Bandara Internasional Kuala Namu. Puluhan calon jemaah umroh asal Kabupaten Mandailing Natal melapor ke polisi.
1: Tanggal 21 Agustus 2002.
0: Ahmad Zaki Ali, seorang relawan kemanusiaan, meninggal saat menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Di sehari menjadi kali ini kami ajak Anda mengulik perjalanan panjang dan cerita di balik hidangan khas Cirebon Empal Gentong. Halo, berjumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Tidak hanya di Jambi, puluhan korban penipuan travel umroh yang sebelumnya terlantar di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara juga melaporkan pemilik agen perjalanan umroh kepada polisi.
2: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat yang melampiaskan kemarahannya kepada direktur agen perjalanan umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat. Jadi kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat. Akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Sebenarnya kami minta hak kami aja sih.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umrah, direktur agen perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
4: Jamaah-jamaah yang sudah berangkat, belum berangkat itu dilakukan rukun 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
5: Itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
4: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin, kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan, cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat, kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat, belum bisa berangkat dengan travel aid.
2: Perempuan ini tak bisa menahan tangisnya usai gagal berangkat beribadah umrah ke Tanah Suci. Sebanyak 29 calon jemaah umrah asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini bahkan terlantar di Bandara Internasional Kuala Namu usai ditinggal kabur oleh pemilik travel perjalanan yang seharusnya membawa mereka ke Tanah Suci. Tiga hari itu mendapatkan kepastian 29 orang tersebut kembali ke kampung halaman masing-masing. Jumat siang, korban dugaan penipuan ini melaporkan pemilik agen perjalanan umrah ke Mapolres Mandailing Natal.
6: Karena ini sudah masuk tindak pidana ya, dan mudah-mudahan kami minta doa dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan secepatnya masalah ini selesai dan hak kami sebagai jemaah yang ditelantarkan dapat diterima.
2: Kasus dugaan penipuan ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polres Mandailing Natal dengan memeriksa korban dan saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tawuran terjadi di jalur kereta kawasan Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Sejumlah perempuan penumpang KRL ketakutan hingga bersembunyi di bawah kursi kereta.
2: Aksi tawuran antar warga terjadi di sepanjang jalur kereta kawasan Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Suasana yang mencekam membuat para penumpang rel listrik ketakutan. Di gerbong wanita, para penumpang memilih menundukkan kepala hingga bersembunyi di bawah kursi kereta karena khawatir terkena lemparan batu dari aksi saling serang antar warga. Akibat dari tawuran tersebut, perjalanan KRL ke arah stasiun Bogor mengalami keterlambatan. KRL sempat tertahan sekitar 1 jam lebih akibat dari kericuhan yang melibatkan warga di pemukiman dekat dengan jalur komuter lain. Saling serang antar warga semakin ricuh hingga berlari ke tengah jalur kereta. Bentrokan mulai mereda saat petugas kepolisian tiba di lokasi membubarkan tawuran. Setelah dinyatakan aman, perjalanan kereta sudah kembali normal.
0: Kita berlanjut ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada kapal motor Bontang Express 2 terbakar di perairan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kebakaran dibawa menjauh agar tidak ikut terbakar. Ya, kamera milik warga berikut ini merekam terbakarnya kapal motor penumpang Bontang Express 2 di perairan Ketapang, tepatnya di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Jumat siang. Sejumlah kapal yang terlihat berada di sekitar lokasi kebakaran dibawa menjauh agar tidak turut terbakar. Untuk memadamkan api, kru kapal menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia di dalam kapal. Tak berselang lama, api yang membakar lantai dua kapal bisa dipadamkan sebelum menjalar ke bagian lainnya. Usai api padam, personel Basarnas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang masih menyala. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh polisi dan Kesyah Bandaran Pelabuhan Ketapang. Dugaan awal api berasal dari korsleting listrik di bagian lantai dua kapal. Tidak ada korban dalam peristiwa ini saat kejadian kapal Bontang Express sedang berlabuh dan tidak beroperasi. Berikutnya ada kawasan Gunung Latimojong di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, diselimuti embun es. Tidak hanya embun es, air minum yang dibawa oleh para pendaki pun ikut membeku akibat suhu yang mencapai minus 5 derajat Celcius. Ini dia viral di media sosial, video yang memperlihatkan fenomena embun es menyelimuti kawasan Gunung Latimojong di Kabupaten Nrekang pada 18 Agustus lalu. Momen ini dibagikan oleh Nardi, seorang pendaki yang mengaku persediaan air minum miliknya tiba-tiba menjadi es akibat beku. Fenomena yang dikenal sebagai embun upas ini terjadi ketika Nardi berada di puncak Rante Mario dengan ketinggian 3478 meter di atas permukaan laut. Suhu di Rante Mario yang merupakan puncak tertinggi di Pulau Sulawesi ini bahkan bisa mencapai temperatur minus 5 derajat Celcius pada malam hingga pagi hari. Berikutnya yang ketiga, dari ribuan warga memadati kawasan salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman untuk menyaksikan Independence Day Military Expo 2026. Nah, salah satu penampil yang ditunggu adalah aksi pembentangan bendera merah putih sepanjang 281 meter. Kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 RI masih terasa di Kabupaten Sleman. Jumat sore, ribuan warga antusias menyaksikan Independence Day Military Expo 2026. Warga disuguhkan atraksi demo pertempuran jarak dekat, pameran alutsista hingga pembentangan bendera merah putih sepanjang 281 meter. Kegiatan ini mengambil rute dari depan gedung DPRD Sleman dan berakhir di depan Sleman City Hall. Pembentangan bendera ini membuat pengunjung penasaran. Pameran alutsista dan parade edukatif diselenggarakan sebagai seremoni pembukaan Independence Day Military Expo 2026 yang digelar TNI Polri untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. Expo ini akan digelar hingga 23 Agustus mendatang. Kita beralih ke informasi lain, seorang relawan kemanusiaan meninggal dunia saat menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jenazah dievakuasi tim SAR menggunakan helikopter dan akan dipulangkan ke Jakarta.
7: Tim SAR gabungan Sabtu pagi mengevakuasi jenazah Ahmad Zaki Ali, relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi penanganan bencana pasca gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur. Jenazah Ahmad Zaki dievakuasi menggunakan helikopter milik Basarnas menuju Bandara Komodo di Manggarai Barat. Jenazah dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk proses pemulasaran sebelum diterbangkan menuju rumah duka di Jakarta. Ahmad Zaki Ali yang merupakan pendiri relawan Gerak Bareng meninggal pada Jumat sore 21 Agustus saat menyalurkan bantuan bagi korban gempa ke Desa Satar Padut, Kecamatan Lambah Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dalam perjalanan, Ahmad Zaki merasa kondisi kesehatannya sedang tidak baik. Rekan-rekannya kemudian membawa Ahmad Zaki ke puskesmas terdekat. Namun usai menjalani pemeriksaan, dokter menyatakan Ahmad Zaki telah meninggal dunia.
8: Pada saat kejadian yang bersangkutan dalam rangka pendistribusian logistik dari Reo menuju ke Lambah Leda. Kemudian di perjalanan dia merasa kondisinya kurang baik.
7: Di lokasi terpisah, dua korban luka parah akibat gempa bumi dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan helikopter milik Basarnas dari Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambah Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Kedua korban yang merupakan warga lanjut usia menderita luka di bagian tulang belakang dan patah tulang. Keduanya diterbangkan menuju Bandara Komodo di Manggarai Barat untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Pratama Komodo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah semakin meluas, beberapa warga terpaksa mengungsi. Meski demikian, masih ada warga Kabupaten Kota Waringin Timur yang memilih bertahan demi menjaga harta benda mereka. Lebih dari 6.000 warga terpapar penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Beragam upaya pun dilakukan untuk memadamkan api yang mengganas di hutan dan lahan hingga ada relawan yang tumbang diterjang asap kebakaran.
9: Suara apinya besar.
10: Oh, bawa cucu. Dari situ berarti pula?
9: Iya, itu kedengaran suara apinya.
0: Arminati memilih untuk mengungsi, meninggalkan rumahnya di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kobaran api yang membakar hutan dan lahan terasa semakin mendekati tempat tinggalnya. Suara gemuruh dan asap yang semakin pekat membuat Arminati tak punya pilihan selain mengungsi.
9: Mana nggak ada tempat kita tinggal di situ.
10: Terbakar ya, Bu ya?
9: Iya, kebakar.
10: Apa aja, Bu, yang terbakar, Bu?
9: Iya, alat dapur, alat tidur, alat rumah itu.
10: Semua isinya, Bu ya?
9: Iya, semua isinya. Untung kunci mobil tuh nggak hangus, itu bisa mobilnya.
0: Berbeda dengan Willy, warga di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini memilih tetap bertahan di rumahnya meski kobaran api dan asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan mendekati permukiman. Meski harus mengalami sesak napas, mata perih hingga sakit kepala, Willy dan beberapa warga memilih tak mengungsi.
11: Ya tetaplah, masalahnya ada kebun, ada rumah, di samping itu kawan juga.
12: Barang-barang
11: berharga. Jadi, itu mau ditinggal kemana lagi? Ya.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya berdampak pada kesehatan warga. Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA mencapai 6.041 kasus. Puskesmas di Palangkaraya pun didatangi warga yang mengeluhkan gangguan pernapasan, batuk dan pilek.
13: Batuk yang pastinya. Pilek itu ay. Dalam semingguan ini ay, pas yang
10: parah-parah.
13: Yang kemarin kah, apa kemarinnya itu kan yang pagi itu. Ngantarnya yang berasa ini.
0: Lebih dari 1.600 hektar lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur telah terbakar hingga 20 Agustus 2026. Berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan api. Tim gabungan yang melibatkan relawan pun diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan. Beberapa waktu lalu, seorang relawan tiba-tiba jatuh pingsan saat memadamkan api. Relawan bernama Rizky Mubarok diduga kelelahan setelah bersama tim memadamkan karhutla di 3 lokasi berbeda.
14: Jangan di jurang ini.
0: Sementara sebuah video viral merekam momen saat azan dikumandangkan di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Suara azan menggema di tengah upaya relawan dan petugas berjibaku memadamkan api pada Kamis lalu. Menurut informasi, kebakaran yang terjadi di lahan gambut di Desa Kujan, Kecamatan Gulik ini terus meluas hingga mendekati kebun warga dan mengancam gardu induk PLN dan jalur Suten.
15: Allahu Akbar,
2: Sementara ratusan murid dan guru SD Negeri Mentawa Baru Hulu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pun menggelar sholat istisqo atau sholat memohon diturunkannya hujan. Sholat ini menjadi salah satu bentuk usaha dan doa warga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda, Kiki Haryadi mengajak kita menyelami lika-liku menjadi produsen empal gentong, kuliner legendaris khas Cirebon yang memadukan daging sapi dengan kuah rempah dalam segmen Sehari Menjadi. Kadang saya akhir pekan, segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.

0: masih bersama redaksi akhir pekan berbicara tentang kuliner khas Cirebon. Empal gentong menjadi salah satu hidangan andalan. Nah, perpaduan daging sapi dengan kuah rempah menghadirkan cita rasa yang khas dan telah menjadi favorit banyak orang. Berikut ini koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi akan mengajak Anda menjadi produsen empal gentong dalam segmen Sehari Menjadi.
1: Harus pelan-pelan ya. Licin guys.
2: Khusus kecilnya.
1: Yes, mumpung di Cirebon sekalian saja saya mau ajak Anda untuk mencicipi salah satu kuliner legend di sini, empal gentong. Anda sudah tahu kan empal gentong itu seperti apa? Tetapi tidak hanya mencicipi saja, kita akan langsung masuk ke dapurnya untuk melihat bagaimana proses panjang pembuatan dari empal gentong ini.
3: Sejak beberapa tempat lalu, empal gentong memang menjadi salah satu ikon kuliner Cirebon. Tidak heran, banyak yang mengatakan berkunjung ke Cirebon rasanya belum lengkap jika belum mencoba semangkuk empal gentong. Salah satu yang masih setia menjaga keaslian cita rasa ini adalah empal gentong Haji Aput. Berawal dari sebuah warung sederhana pada tahun 1995, usaha yang dirintis oleh Haji Mahfud atau yang lebih dikenal dengan Haji Aput kini jadi salah satu destinasi kuliner wajib bagi wisatawan yang datang ke Cirebon.
1: Ternyata banyak banget yang kerja pagi-pagi hari ini, tadinya ngantuk ya karena sekarang baru sekitar jam 5 pagi ini. Tapi melihat teman-teman semangat di sini kayaknya juga kita harus semangat ya.
3: Dari dapur inilah semangkuk empal gentong khas Cirebon berawal. Setiap hari sejak pukul 5 subuh, para pekerja sudah mulai beraktivitas menyiapkan ratusan porsi untuk para pelanggan.
1: Kunir itu apa sih kunir?
3: Langkah pertama menyiapkan bumbu dasar. Berbagai rempah seperti kemiri, kunyit, ketumbar, serta aneka rempah lainnya jadi kunci cita rasa empal gentong. Seluruh rempah ini dihaluskan menggunakan mesin penggiling bumbu agar teksturnya lembut dan seluruh bahan menyatu sempurna. Dari sinilah cita rasa empal gentong mulai terbentuk.
1: Jadi dalam satu hari itu sekitar 16 kiloan mungkin ya mas ya. Sekitar 16 kiloan bumbu yang kemudian dibutuhkan untuk nantinya akan diolah menjadi empal gentong. Terungkap ya, kuning-kuningnya dari mana ya, dari rempah-rempah ini gitu ya.
3: Setelah bumbu utama siap, perjalanan berlanjut ke bahan paling penting yaitu daging sapi. Setiap hari empal gentong Haji Aput setidaknya mengolah 1 kuintal atau 100 kg daging sapi. Pada akhir pekan bahkan bisa mencapai lebih dari 250 kg daging sapi. Potongan daging yang baru datang dari pemasok terlebih dahulu diperiksa satu persatu. Meski sudah dalam kondisi bersih, daging tetap dibilas kembali di bawah air mengalir. Langkah sederhana ini jadi bagian standar yang selalu dijaga sebelum masuk ke proses dengan pemasakan. Setelah dibilas, daging ditiriskan lalu disiapkan untuk tahap berikutnya.
1: Tadinya saya melakukannya sendiri, kata Mas Hamdi mau dibantuin gak nih? Karena kita berburu dengan waktu katanya. Oke deh, berburu dengan waktu kita bantuin ya Mas ya.
3: Tidak hanya daging sapi, berbagai bagian lain dari daging juga jadi pelengkap hidangan. Mulai dari babat, usus hingga kaki sapi atau kikil yang jadi pilihan favorit sebagian pelanggan.
1: Ya, menikmati empal gentong gak cuma daging aja yang benar-benar daging, tapi juga Anda bisa menikmatinya dengan apa? Jeroan.
2: Jeroan, ada kaki sapi.
1: Ada kaki sapi
2: atau
1: nih.
2: Kikil.
1: Nah, kikil. Wah, ini yang bikin mantep ini.
2: Iya.
1: Yang ada kaldu-kaldunya itu ya, Mas.
3: Setelah seluruh bahan siap, kita lanjut ke proses pemasakan. 3 tungku besar dengan panci berukuran raksasa sudah menunggu dan jadi jantung dapur tempat empal gentong dimasak setiap hari. Air dalam panci lebih dulu dididihkan. Berbagai rempah seperti daun salam dan serai dimasukkan satu persatu untuk membuat aroma kaldu yang khas. Setelah itu, bumbu halus yang sudah disiapkan tadi mulai dimasukkan, lalu diaduk hingga tercampur merata. Barulah potongan daging sapi dimasukkan ke dalam panci secara bertahap. Yuk kita cemplung-cemplung daging yang sudah dibersihkan tadi. Perlahan bumbu dan rempah mulai meresap ke dalam daging. Setelah seluruh potongan daging masuk ke dalam panci, giliran aneka jeroan dan kaki sapi ditambahkan. Mulai dari babat, usus hingga kikil dimasukkan secara bertahap ke dalam kuah yang tengah mendidih. Seluruh bahan kemudian dimasak bersama dalam waktu yang cukup lama.
1: Wah, lihat. Anda bisa lihat ya. Bersih, higienis, dan juga nanti kita langsung masak ke dalam untuk sebelum nanti kita nikmati. Bersih ya mas ya?
2: Bersih,
1: pasti bersih. utuh. Jadi tali rapianya nggak dimasukin ya, nggak boleh dimasukin karena kan itu sesuatu yang tidak bisa dikonsumsi ya mas ya. Jadi digantung aja dan saya pastikan tidak masuk ke dalam ya. Oke.
3: Setelah seluruh daging dan jeroan masuk ke dalam panci, proses berikutnya adalah mengaduk seluruh isi agar tercampur merata. Dengan menggunakan pengaduk berukuran besar, para pekerja mengaduk kuah secara perlahan agar bumbu dan rempah meresap ke setiap potongan daging dan jeroan. Saya juga tidak mau ketinggalan. Sekilas terlihat mudah, namun ukuran panci yang besar dan bobot isi yang berat membuat

0: gula merah hingga bumbu lainnya untuk membuat cita rasa makin sempurna. Tidak lupa ada satu bumbu kering yang dicampur dengan kuah empal. Takarannya pun tidak boleh sembarangan. Setiap bumbu harus sesuai dengan racikan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Dari perpaduan inilah tercipta kuah empal gentong yang gurih, kaya rempah dan jadi ciri khas hingga saat ini. Kelezatan empal gentong tidak lepas dari penggunaan santan segar yang jadi salah satu bahan utama. Sebelum digunakan, kelapa terlebih dahulu dibersihkan dan dipersiapkan agar menghasilkan santan yang bersih dan berkualitas. Setelah siap, santan dituangkan ke dalam sebuah panci besar khusus. Ukurannya yang besar membuat proses membutuhkan tenaga ekstra karena santan harus diangkat dan dituangkan secara perlahan agar tidak tumpah. Barulah santan ditambahkan ke dalam panci berisi daging dan aneka rempah. Perlahan kuah berubah menjadi lebih pekat dan berwarna kekuningan. Siap dimasak hingga seluruh bahan menyatu sempurna.
1: Kalau empal gentong dia pakai santan seperti yang saya lakukan, tapi kalau empal asam enggak. Makanya dia warnanya akan lebih bening dibandingkan empal gentong ini. Panas guys. Oke.
0: Setelah santan dituangkan, seluruh isi panci kembali diaduk perlahan agar santan menyatu sempurna dengan kuah rempah dan potongan daging. Setelah itu panci ditutup rapat, ini menandai dimulainya proses memasakan yang butuh waktu dan kesabaran. Sekitar 3 jam, daging dan aneka jeroan direbus di atas api hingga empuk. Selama proses ini, kuah terus mengeluarkan aroma rempah yang harum, sementara bumbu meresap perlahan ke dalam setiap potongan daging. Selagi menunggu proses memasakan selesai, saya beralih menyiapkan pelengkap hidangan. Mulai dari irisan bawang merah, timun, hingga cabai rawit yang jadi pendamping wajib empal gentong. Seluruh bahan kemudian dicampur dengan cuka, menciptakan rasa segar dan sedikit asam yang menjadi penyeimbang gurihnya kuah empal gentong.
1: Nah, kalau misalkan di Cirebon, yang tidak boleh ketinggalan adalah menikmati acarnya. Kenapa saya tahu Rabi Istun wong Cirebon deh? Istri saya juga orang Cirebon, jadi sedikit banyak tahu soal acarnya gitu ya. Jadi acar Cirebon tuh bener-bener beda, dia bener-bener seger.
0: Setelah hampir 3 jam dimasak, aroma rempah dan santan semakin tercium kuat. Nah, inilah saat yang ditunggu untuk memastikan seluruh racikan sudah sesuai. Tugas itu dilakukan oleh Hussein, salah satu anak dari pendiri empal gentong Haji Aput. Proses quality control ini dilakukan setiap hari untuk memastikan rasa, kekentalan kuah dan tingkat kematangan daging tetap konsisten sebelum akhirnya disajikan kepada para pelanggan. Setelah dinyatakan siap, proses berlanjut ke tahap berikutnya. Satu persatu potongan daging dan jeroan diangkat dari panci menggunakan alat khusus berukuran besar untuk kemudian dipisahkan dari kuahnya. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bentuk daging tetap utuh dan siap disajikan.
1: Nah, ini sudah ada 3 tempat yang berisi daging, macam-macam banget mas. Ada kikil, ada jeroan, ada dagingnya ya. Berarti sudah siap?
2: Sudah siap semua.
1: Kalau sudah siap seperti ini, artinya kita akan pindahkan ke depan?
2: Ke depan.
1: Oke, saya angkat nih ya mas ya.
2: Oke, silakan.
1: Oke. Nggak terlalu berat ini. Siap, ayo kita ke depan ya untuk kita jual ya.
0: Setelah seluruh daging dan jeroan dipisahkan dari kuah, proses belum selesai. Seluruhnya langsung dibawa ke area penyajian yang masih berada dalam satu bangunan untuk segera disiapkan menyambut para pelanggan. Nah, di saat banyak orang baru memulai aktivitas, semangkuk empal gentong hangat sudah siap disajikan kepada para pelanggan yang mulai berdatangan.
1: Permisi kakak-kakak. Waduh, udah ramai banget nih pagi-pagi. Simpan mana nih mas? Oke. Aduh, kameramen bener-bener ngerjainnya saya dari belakang sampai ke depan, ternyata panjang banget, jauh banget. Ini baru satu. Tadi kita lihat ada beberapa ya, ada 3 sampai 5 lagi yang besar yang belum kita ambil.
0: Sementara itu kuah yang sudah matang tidak langsung disajikan, tapi terlebih dahulu dipindahkan ke dalam gentong tanah liat yang jadi ciri khas hidangan ini. Dari wadah tradisional inilah nama empal gentong berasal. Agar tetap panas, gentong terus dipanaskan di atas tungku dengan bara kayu asem yang dipercaya mampu menjaga suhu sekaligus mempertahankan aroma kuah. Di sisi lain, daging yang sudah empuk mulai dipotong jadi ukuran yang lebih kecil menggunakan pisau tajam. Potongan dilakukan satu persatu dengan ukuran yang hampir seragam agar mudah disajikan dan setiap mangkuk mendapat porsi daging yang pas. Tidak berselang lama, satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Pesanan pun berdatangan ke dapur. Potongan daging dan jeroan disusun ke dalam mangkuk lalu disiram kuah panas langsung dari dalam gentong. Aroma rempah dan santan pun langsung tercium saat semangkuk empal gentong siap disajikan. Setelah lengkap dengan pelengkapnya, mangkuk-mangkuk empal gentong dibawa satu persatu

0: itu menuju meja pelanggan.
1: Bagaimana rasanya empal gentong pagi hari ini?
2: Rasanya pas di lidah.
1: Oke, terus?
2: Ya, nikmat.
1: Nikmat ya Pak, cocok buat sarapan ya Pak ya?
2: Cocok buat sarapan.
0: Tidak hanya mempertahankan resep turun-temurun, empal gentong Haji Aput juga terus berinovasi. Salah satunya dengan menghadirkan empal gentong dalam kemasan kaleng. Sebelum dipasarkan, produk ini telah melalui proses riset dan pengembangan serta uji laboratorium. Kini ribuan kaleng diproduksi setiap bulan agar kelezatan empal gentong khas Cirebon dapat dinikmati masyarakat di berbagai daerah.
1: Ini udah 12.
3: Dari mulai pendaftaran sampai proses dan lain-lain itu 2 tahun. Uh-huh. 2016 sampai 2018. Uh-huh. Itu kita bolak-balik ke Jogja, kan ada di LIPI Jogja ya di sana, khusus untuk UMKM apa mereka yang ingin ngalengin UMKM.
0: Di balik ramainya empal gentong Haji Aput, ada sosok Haji Mahfud atau yang lebih dikenal sebagai Haji Aput. Usaha ini ia rintis sejak 1995, berawal dari sebuah warung sederhana. Perjalanannya tidak selalu mulus. Berbagai tantangan dan masa sulit sempat dilalui hingga usahanya berkembang pesat sekitar tahun 2005.
4: Kuncinya ada dua. Kalau nggak untung ya rugi. Ya. Nah, kita ya kalau itu harus sabar, ulet juga. Tapi kalau kita pengen instan ya repot lah.
0: Tidak hanya menjual empal gentong, makanan lain pun dihadirkan seperti empal asem, sate kambing, hingga nasi lengko. Berkat kerja keras dan konsistensinya, kininya sudah memiliki 4 titik penjualan empal gentong di Cirebon.
1: Jadi tadi kata Pak Haji, sebenarnya untuk menikmati empal gentong itu yang paling enak itu dinikmatinya menggunakan lontong, meskipun ada pilihan nasi karena dia nggak terlalu kenyang, nggak terlalu bikin lapar juga begitu ya. Dan pagi ketika sudah saya nikmati, ini benar-benar fresh karena tadi kita buatnya dari pagi banget. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis dalam bidang apapun, terutama kuliner ya. Sampai di sini perjalanan kita di Cirebon. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Cirebon, Jawa Barat. Sampai jumpa.
5: Selain tadi ada empal gentong, masih ada hidangan berkuah lainnya nih. Ada hidangan hangat dengan kuah melimpah khas dari Sumatera. Apa saja? Informasinya di redaksi akhir pekan. Usai jeda.

0: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
8: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
9: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
10: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
8: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
11: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
12: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
13: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
12: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
14: data hari ini. Ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
12: tapi
14: jelas.
12: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
14: tidak
12: tadi.
14: Tidak hanya
12: kan begitu. MBG,
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
15: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kembali bersama redaksi akhir pekan, sejumlah perempuan lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih aktif memproduksi kerajinan anyaman pandan. Produk buatan yang mampu menembus pasar internasional. Adapun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, olahan kepiting rajungan dari kaum perempuan berhasil diekspor ke Eropa dan menggerakkan perekonomian warga.
1: Sejumlah perempuan lansia di Desa Manungkerep, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang masih aktif memproduksi kerajinan anyaman pandan hutan. Beragam produk seperti tas, besek, hingga dekorasi rumah berhasil diciptakan. Tak hanya memenuhi pasar lokal saja, hasil karya dari ratusan perajin perempuan ini berhasil menembus pasar dunia. Pesanan dari sejumlah negara mulai masuk seperti Maldives, Selandia Baru, hingga Hawaii. Selain memberdayakan ekonomi warga, produk dari bahan alam ini juga menjadi alternatif ramah lingkungan pengganti kantong plastik.
2: Alhamdulillah, awal tahun ini kita sudah meraba ekspor ke beberapa negara, yaitu Maldives.

0: New Zealand dan juga Hawaii. Untuk sekarang ada ibu-ibu di belakang saya ini, kita lagi buat pesanan dari Hawaii. Jadi pesanannya besek seperti yang saya pegang seperti ini.
1: Dengan melibatkan ibu-ibu, seorang nelayan pengusaha di Desa Ampekale, Maros, Sulawesi Selatan, sukses mengembangkan usaha pengolahan kepiting rajungan sejak 2007. Kepiting segar hasil tangkapan nelayan sekitar langsung dimasak dan dipisahkan daging serta cangkangnya secara manual. Setelah dipisahkan dagingnya, daging kepiting kemudian dibekukan dan siap untuk diekspor ke beberapa negara di Eropa. Harga daging kepiting dijual seharga Rp400.000 hingga Rp500.000 per kilogramnya. Meski dibayar Rp300.000 hingga Rp400.000 per 10 hari, ibu-ibu tetap senang karena bisa meringankan beban ekonomi keluarga mereka yang rata-rata bekerja sebagai nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sumatera punya banyak cara untuk menghadirkan kehangatan lewat semangkuk makanan berkuah. Ada soto Padang, mie sop Medan, atau pindang patin. Nah, bagi para perantau yang mungkin lagi rindu, bisa melipir ke kawasan Blok M dan juga Keramat karena di sana ada pindang patin khas Palembang serta mie sop Medan yang rasanya masih otentik dan dijamin akan mengobati rindu kampung halaman. Berikut liputan selengkapnya.

0: Kalau nyari hidangan berkuah khas Sumatera, gampang banget. Sumatera punya ragam makanan berkuah dengan karakter yang berbeda. Dan kali ini saya akan mencoba dua di antaranya. Pindang patin khas Palembang dan mie sop khas Medan. Lokasi boleh di Blok M, tapi cita rasa pindang Palembang benar-benar membawa cita rasa khas Sumatera Selatan ke tengah Jakarta. Seporsi pindang patin datang dengan kuah kemerahan. Aromanya saja sudah tercium sebelum sendok pertama masuk mulut.
1: Kalau cirinya pindang dari khas kami, pakai ada asam segarnya gitu, Kak. Semacam kayak pakai asam Jawa sama lebih ke itunya nanas.
0: Daging patinnya juga jadi bintang. Tebal, lembut, dan berlemak. Tapi kuah pindang yang segar membuat rasanya ringan di lidah.
2: Kalau pindang itu kan kalau nggak pinter masaknya suka ada bau-bau ya. Ini nggak enak, terus bumbunya, kuahnya itu sedap banget, terus ada nanasnya itu yang istimewa.
0: Apalagi kalau dimakan bersama nasi putih hangat. Kuahnya bisa disiram atau langsung diseruput. Bebas, sesuai keinginan. Seporsi pindang patin plus nasi putih dibanderol Rp28.000. Perut kenyang, ramah di kantong.
3: Ini yang bikin makanan berkuah khas Sumatera itu nggak ada matinya. Banyak banget orang taunya mungkin selama ini yang berbau santan gitu. Tapi ini manis, pedes, asam, nyampur blending di lidah. Udah. Kebanyakan review, saya mau makan dulu.
0: Kalau orang Medan bilang mie sop, jangan bayangkan semangkuk mie kuah biasa. Di mie sop Amanda, semangkuknya datang dengan isian yang rame. Tapi justru kuahnya yang pertama mencuri perhatian. Bening, hangat, gurih, dengan aroma rempah yang langsung menyeruak. Di dalamnya mie bertemu dengan bihun, potongan daging sapi dan daging ayam, tahu goreng, bawang goreng, dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan punya tekstur berbeda. Mau lebih nendang? Tambahkan sambal. Lalu aduk-aduk dan siap diseruput. Tapi apa memang di Sumatera Utara sana rasanya seotentik ini?
4: Yang saya rasain sih asli banget sih. Rempahnya, pedesnya itu pas banget. Sama persis kayak yang kebanyakan yang di Medan sana.
0: Yang menarik ada rasa kaldu dan rempah yang menempel cukup lama di lidah.
5: Jadi kayak rasa dari kampung ya. Jadi iya, sebenarnya aku sih lahir asli dari daerah Sirikalang. Dari kampung dan merantau ke Jakarta. Memang aku dari kecil udah masak ya, dari kelas 2 SD. Udah, memang mie sop ini juga dulu bapak saya itu sering bikin mie sop juga.
0: Seporsi mie sop Medan ini nggak bikin kantong bolong. Cukup merogoh kocek Rp25.000, perut langsung kenyang.

jujur ini the best banget. Saya belum pernah ngerasain mie sop seenak ini. Sambil lele-lele isinya tumpeh ruweh. Boleh nangis gak sih? Agak lebay. Tapi emang enak. Roni Satria, Iman Firmansyah, Jakarta.

Hujan deras mengguyur memaksa otoritas Peru menangguhkan akses masuk wisatawan menuju situs reruntuhan kota kuno peradaban Inca, Machu Picchu. Redaksi akhir pekan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30, serta Sabtu dan Minggu jam 4:00, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: lagi di redaksi akhir pekan, hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas tempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Berbagai titik jalur pendakian peninggalan masa prahispanik pun ikut terdampak atas kondisi cuaca tak menentu ini. Di lokasi lainnya, gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada hari Kamis. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna mengantisipasi gempa susulan.
1: Sejak hari Rabu waktu setempat, otoritas di Cusco, Peru telah menangguhkan akses masuk pengunjung jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Atas insiden tanah longsor dan kerusakan yang dipicu oleh hujan deras di berbagai titik jalur peninggalan masa prahispanik tersebut. Terlihat betapa derasnya aliran air di beberapa titik akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Para pengunjung pun tampak mengenakan jas hujan serta mencari tempat berteduh. Penangguhan akses bertujuan untuk menjamin keselamatan wisatawan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Situasi darurat juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Peru. Menurut otoritas setempat, hujan deras mulai turun pada Senin lalu. Sebagai antisipasi, petugas terus memantau kondisi jalur guna mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Media setempat melaporkan bahwa setidaknya 232 wisatawan dan 416 porter terpaksa bermalam di permukiman sekitar Machu Picchu setelah tertahan akibat penutupan jalur Inca Trail. Gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Menurut Geophysical Institute of Peru, pusat gempa terletak 35 km di utara Cora-Cora Parinacocas, wilayah Ayacucho, pada kedalaman 108 km. Guncangan juga terasa di Arequipa, Ica, Cusco, Apurimac, dan Huancavelica. Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada resiko tsunami atas peristiwa ini. Wali kota Parinacocas, Tony Reyes Anampa, meminta dukungan dari otoritas setempat mengingat banyaknya rumah yang terbuat dari tanah liat yang membuat lebih rentan terhadap gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa dari peristiwa ini.
0: Sebagai informasi penutup, cuaca ekstrim yang melanda Inggris memicu kekeringan dan menurunkan produksi pertanian. Namun sebuah peternakan sapi di Inggris Selatan Tenggara justru mampu mempertahankan lahan hijau tanpa irigasi. Rahasianya adalah penerapan pertanian regeneratif yang meningkatkan kualitas tanah serta kemampuan menyimpan air. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
2: Saat Inggris dihadapkan pada musim panas terpanas dalam sejarah, sebuah peternakan sapi seluas 80 hektare di Great Waltham, Inggris Tenggara justru tampil hijau dan subur. Peternakan milik Sam Quire ini menjadi oasis hijau di tengah lahan-lahan pertanian di sekitarnya yang mengering dan berwarna kecoklatan. Para petani di sekitarnya mulai menggunakan pakan musim dingin. Namun kawanan sapi Aberdeen Angus milik Squire masih dapat memakan rumput segar. Sistem yang diterapkan Sam Squire adalah pertanian regeneratif dengan menanam campuran rumput, tanaman herbal berakar dalam, dan kacang-kacangan. Sapi digembalakan secara bergilir dan dipindahkan dua kali sehari, sementara kotorannya dikembalikan ke tanah sebagai pupuk alami. Sistem ini memperbaiki struktur tanah sehingga mampu menyimpan lebih banyak air. Hasilnya, padang rumput tetap hijau meski dua bulan tanpa hujan dan tanpa irigasi. Bahkan, Squire tidak perlu membeli pakan musim dingin selama 8 tahun. Para ahli meteorologi memperkirakan musim panas Inggris yang secara resmi berakhir pada 31 Agustus akan menjadi musim panas terpanas yang pernah tercatat. Eropa secara keseluruhan juga mengalami pemanasan ekstrim lebih besar dibandingkan benua lain, dengan 5 gelombang panas dan curah hujan jauh di bawah rata-rata. Kerugian petani di Uni Eropa dan Inggris akibat gagal panen pada gelombang panas Juni diperkirakan mencapai hingga 2,3 miliar euro atau sekitar 47,5 triliun rupiah. Data itu diungkapkan Energy and Climate Intelligence Unit. Setelah mengalami Juni terpanas dan Juli terkering sepanjang sejarah, hampir 3/4 wilayah Inggris secara resmi berstatus kekeringan.

0: Memanfaatkan kelalaian anak-anak yang asyik bermain, seorang pria pengendara motor nekat merampas telepon seluler di Gang Hadi Nairan, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Aksi yang terekam kamera pengawas pada Kamis malam ini berlangsung cukup cepat. Pelaku sempat mondar-mandir sebelum akhirnya merampas gawai korban dan langsung tancap gas melarikan diri. Korban bersama teman-temannya sempat mengejar namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban rencananya akan segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. CCTV merekam Ayu, seorang pedagang es teler saat mengejar pemuda yang diduga membawa kabur telepon genggam miliknya di Gang Lamin, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ayu terus berlari sambil berteriak meminta pertolongan hingga masuk ke gang sempit permukiman warga. Saat ditemui pada Jumat siang, Ayu menuturkan saat kejadian dirinya tengah menyiapkan pesanan es teler. Tiba-tiba Ayu menyadari telepon genggamnya sudah tidak ada.
1: Lagi ngelayanin orang belanja es teler, nggak lama. Naruh HP di meja, abis itu balikin es batu ke kulkas, pas meleng dikit HP-nya udah nggak ada. Kebetulan ada orang jalan kaki, nggak tahu kenapa nujunya ke dia.
0: Meski kehilangan telepon genggam yang cukup berdampak terhadap usahanya, Ayu memilih tidak melapor ke polisi. Ia berharap kejadian serupa tidak dialami oleh pedagang lain serta menjadi pengingat agar selalu waspada saat menjalankan usaha. Aksi pencurian spion mobil terekam CCTV di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV, terlihat dua pria yang menggunakan sepeda motor berhenti dan satu pelaku turun menghampiri mobil yang terparkir di teras halaman rumah warga. Setelah memastikan kondisi lokasi sepi, pelaku dengan cepat mencuri spion mobil tersebut dengan cara mematahkan spion dan langsung kabur. Atas kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah. Korban memilih tak melaporkan ke polisi dan memviralkan video pelaku dan berharap para pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: Dua orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka akibat bentrokan rombongan konvoi pesilat bermotor dengan warga di sejumlah desa usai kegiatan ijazah kubro yang digelar salah satu perguruan silat di Jombang.
1: Inilah video amatir kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Jombang pada Minggu dini hari lalu. Peristiwa ini terjadi usai kegiatan ijazah kubro yang digelar salah satu perguruan silat di Jombang beberapa hari lalu. Sebelumnya ratusan peserta berkendara sepeda motor melakukan konvoi di jalanan usai menghadiri acara di tambak beras Jombang tersebut. Saat melintas di sejumlah lokasi, rombongan konvoi terlibat bentrok dengan warga. Di antaranya di Desa Plumbung Ambang, Desa Ploso Geneng, dan Jalan Raya Kecamatan Kabuh yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Dua orang dilaporkan tewas dan sejumlah warga dari dua desa mengalami luka-luka akibat bentrokan ini. Sebagian korban luka masih menjalani perawatan intensif di RSUD Jombang. Sementara itu polisi menyebut dua korban tewas bukan peserta resmi acara ijazah kubro. Polisi juga menyatakan tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus ini. Tim gabungan Opsnal Polresta Padang dan Polres Pangkal Pinang menggerebek kediaman Giawa, 25 tahun, terduga pelaku penggelapan uang di kawasan Alang Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Kamis malam. Sebelumnya pelaku jadi buron polisi dalam kasus penggelapan uang majikannya sebesar 125 juta rupiah di Pangkal Pinang yang digunakan untuk bermain judi online. Setelah sempat kabur ke Jakarta, pelaku diketahui berpindah ke Kota Padang. Pelariannya terendus hingga polisi mendatangi rumah orang tuanya.
2: Ibu dengar dulu.
1: Saat akan dibawa petugas, orang tua pelaku histeris melihat anaknya harus berurusan dengan kasus pidana. Pelaku digelandang ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk kemudian diserahkan ke Polres Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria ini nyaris tewas di amuk massa setelah menjamret telepon seluler warga di kawasan Jalan Simpang Tugu KB Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis malam. Peristiwa berawal saat korban duduk di atas sepeda motor, sementara ponsel korban diletakkan di atas sepeda motor tiba-tiba dirampas pelaku. Korban dan warga langsung mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku kemudian diserahkan ke petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tim gabungan dari BNN, Bea Cukai dan Polda Kepulauan Riau menangkap kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania yang membawa muatan 2,6 ton sabu cair. Sabu tersebut rencananya akan diselundupkan ke Indonesia untuk bahan baku produksi rokok elektrik. Sementara seorang kuli bangunan yang diduga menjadi pengedar sabu milik seorang buronan ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu dengan total berat bruto 399,15 gram serta uang tunai 3 juta rupiah hasil penjualan.
3: Petugas gabungan dari BNN, Bea Cukai dan Polda Kepri melakukan penyergapan terhadap kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania yang membawa narkoba di perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Senin 17 Agustus 2026 lalu. Dari penangkapan itu, petugas menemukan 2,6 ton narkotika jenis metamfetamin atau sabu cair. Selain 2,6 ton sabu cair, petugas juga menemukan satu kontainer berisi 50 slop rokok tanpa cukai merek GD asal Cina dengan jumlah 1,5 juta batang. Selain itu, petugas juga mengamankan 10 orang ABK warga negara Myanmar. Sabu cair 2,6 ton itu rencananya akan diselundupkan ke Indonesia untuk bahan baku produksi rokok elektrik atau vape.
4: Diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama, karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Ya. Dan kita juga dapat informasi bahwa masih ada kapal ataupun yang masih lalu lalang di sekitaran perairan Selat Malaka untuk melakukan dropping.
3: Sementara itu, Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania berlayar dari Myanmar, Taiwan ke Laut Cina Selatan, Selat Malaka dan Singapura hingga akhirnya ditangkap di perairan Indonesia. Untuk mengelabui petugas, kapal tersebut semulanya bernama MV Rainmaker, namun dirubah menjadi kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania.
2: Dari Myanmar, Taiwan, ya kan, dia muter tuh, keliling, ya kan.

0: dia mencari peluang. Ya. Ya mungkin juga emang tujuannya ke Indonesia, tapi nggak langsung ke Indonesia, dia muter dulu. Ini kan untuk istilahnya mengelabui petugas kita, supaya terkesan dia tidak masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya dia ingin masuk sini, tapi dia keliling-keliling dulu. Nah itulah yang kita bilang tadi, anomali. Ini banyak terjadi anomali, ya kan keanehan. Ini mau kemana sebenarnya kapal ini?
1: Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap seorang kuli bangunan berinisial IRF di sebuah rumah di Jalan Banteng dalam Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya. Saat penggeledahan, polisi menemukan 672 plastik klip yang berisi sabu dengan total berat bruto 399,15 gram senilai 400 juta rupiah. Polisi menyebut barang haram tersebut merupakan milik seorang pria berinisial HSM yang kini masuk daftar pencarian orang. HSM diduga menitipkan sabu tersebut kepada IRF untuk dijual dan diedarkan. Dalam menjalankan aksinya, IRF disebut bekerja mulai pukul 7 pagi hingga sekitar pukul 11 malam. Atas pekerjaannya, IRF mendapat upah Rp150.000 per klip. Selain sabu, polisi juga menyita uang tunai 3 juta rupiah yang diduga merupakan hasil penjualan dan akan disetorkan kepada HSM.
2: Ditemukan 672 buah plastik klip yang di dalamnya berisi narkotik jenis sabu dengan total berat bruto 399,15 gram adalah milik saudara inisial HSM dan DPO, sudah kami terbitkan DPO-nya, yang dititipkan kepada tersangka IRF untuk dijualkan atau diedarkan. Sistem kerja tersangka IRF dalam menjual mengedarkan narkotik jenis sabu yang disuruh oleh saudara HSM, panggilan DPO tersebut, mulai dari 07.00 sampai dengan 23.00 WIB. Tersangka IRF mendapatkan upah sebesar Rp150.000 dari saudara HSM sebagai upahnya untuk per klip.
1: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana 20 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke perkembangan kasus mutilasi pria di Depok, Jawa Barat. Potongan kaki korban akhirnya berhasil ditemukan di aliran kali Grogol Pancoran Mas, Depok. Sementara menurut Karo Dokpol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol Sumi Hastri Purwanti yang melakukan otopsi terhadap korban, kasus mutilasi di Depok masuk ke dalam kasus yang luar biasa.

0: Kamis sore, warga Pancoran Mas Depok, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan sepasang kaki manusia di aliran Kali Grogol. Penemuan itu pun langsung dilaporkan ke polisi yang langsung datang ke lokasi. Potongan tubuh yang ditemukan ini merupakan sepasang kaki bagian betis. Polisi menduga potongan kaki itu berkaitan dengan kasus mutilasi di Depok, Jawa Barat yang terjadi hampir 3 pekan lalu. 2 potongan paha sebelumnya telah ditemukan petugas. Sedangkan 1 potongan tubuh lainnya hingga kini masih dalam pencarian.
1: Kemarin penemuan paha, hari ini penemuan kaki bagian betis, ada 1 pasang. Nah, kami duga ini milik korban, makanya setelah ini kami akan kirim untuk potongan mayat ini ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk identifikasi lebih lanjut.
2: Berarti dipotong jadi 4 bagian?
1: Ya, untuk mutilasinya sendiri memang dari awal itu bagian besarnya 2, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian dari bagian bawah itu dipotong menjadi 4 bagian, bagian paha dan bagian betis, seperti itu.
2: Berarti sisa satu ya?
1: Kenapa?
2: Yang sisa satu ini masih dalam pencarian?
1: Sisa satu masih dalam pencarian.
0: Sebelumnya, penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dengan kedua tangan terikat menggegerkan warga Kavling Depgas, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus. Potongan tubuh pria tanpa busana itu ditemukan terbungkus plastik dan karung tergeletak di lapangan Tanah Merah. Dari hasil identifikasi terungkap, korban berinisial K, usia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, polisi berhasil membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rumah kontrakan tersangka di Jalan Belimbing, Cipayung, Depok inilah saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa korban K. Ia dihabisi lalu dimutilasi pada Kamis 23 Juli lalu. Potongan tubuh korban selanjutnya dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara potongan kakinya dibuang ke Kali Licin di kawasan Pitara, Pancoran Mas Depok. Tersangka kemudian menggasak ponsel dan sepeda motor korban yang selanjutnya ia jual di wilayah Panimbang. Dari pengakuan tersangka diperkuat dengan rekonstruksi, terungkap sejumlah fakta baru. Tersangka S merupakan pihak yang pertama kali mencari dan menghubungi korban melalui aplikasi kencan dan sejak awal sudah berniat menguasai harta benda korban. Tak hanya itu, tersangka juga diduga kuat mengidap HIV. Hal itu diketahui dari temuan obat yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan tersangka. Selain itu, polisi menyebut adanya dugaan disorientasi seksual pada diri tersangka. Namun hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
3: Pelaku ini adalah orang yang pertama kali memulai mencari korban, yaitu menggunakan aplikasi Hornet, kemudian dia berniat untuk mengambil barang dari target. Ini kami mungkin ada disorientasi dari pelaku ini, ada disorientasi seksual bersama dengan rekannya ini. Obatnya kami duga, itu dari hasil pemeriksaan kami, dia menderita penyakit HIV.
0: Kasus mutilasi yang terjadi di Depok ini menyita perhatian publik. Menurut dokter ahli forensik yang juga menjabat Karodokpol Pusdokkos Polri, Brigjen Pol Sumihastri Purwanti, kasus mutilasi Depok merupakan kasus luar biasa. Dari cara dan luka yang ditemukan pada korban, Brigjen Hastri menyebut pelaku layak dijatuhkan hukuman mati. Sebab selain upaya menghilangkan bukti, pelaku juga dinilai dalam keadaan sadar dalam melakukan mutilasi.
4: Jadi ya, kasus ini termasuk luar biasa sih, karena kita temukan dan kita periksa di kamar jenazah itu dalam keadaan termutilasi ya, kedua kaki tidak ada, belum ditemukan waktu itu. Dan rasanya kok miris dan jahat sekali pelakunya sampai dimutilasi seperti itu. Ternyata setelah tahu ditemukan di karung dan kita berpikir supaya cukup, ternyata benar menurut keterangan tersangka dimutilasi karena supaya masukin di karung itu cukup, jadi kakinya dihilangkan.
0: Selain itu, Brigjen Hasri menerangkan bahwa setiap pelaku kejahatan tersimpan profil DNA-nya di bank data. Sehingga jika pelaku kembali melakukan kejahatan, maka akan langsung terdeteksi.
4: Kalau kita punya data bank DNA yang besar, dan sekarang kan kita lagi collecting, ya otomatis para pelaku itu kan kita simpan DNA-nya. Dan bila mana mungkin dia dapat pengampunan, remisi, terus ternyata melakukan kejahatan lagi. Nah, kita udah punya profil DNA-nya, jadi minimal si pelaku mikir ya, kalau melakukan lagi ya bisa teridentifikasi dari DNA yang dia tinggalkan gitu kan.
0: Sementara akibat perbuatan sadisnya, tersangka S dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tiga orang debt collector ditangkap polisi lantaran diduga memeras seorang santri yang sedang berkendara di Kabupaten Tangerang, Banten. Korban diintimidasi dengan tuduhan menggunakan sepeda motor hasil curian. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini
4: saya melamar.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
10: Pasca OTT KPK yang menjaring rektornya, puluhan mahasiswa UNSUD menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman. Mereka meminta agar rektor dan dua wakil rektor yang terjaring OTT KPK diproses secara hukum serta dipecat dari jabatannya. Sementara di lokasi lain, pegiat aktivis lingkungan hidup menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mereka mendesak Kejaksaan Agung untuk mengembangkan penyidikan dan mengusut pihak lain dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing yang menyebabkan kerugian negara sekitar 2 triliun rupiah.
11: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat tertangkap tangan KPK. KPK juga mengamankan sejumlah pihak swasta yang terkait kasus ini. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini. 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sedangkan dua lainnya memang sedang berada di Jakarta. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
12: Kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan.
11: Sementara itu, menurut juru bicara UNSUD Edi Santoso, meski rektor serta wakil rektor 2 dan wakil rektor 3 diamankan KPK, namun tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Perkuliahan pun berjalan seperti biasanya.
13: Tapi terlepas dari apapun, UNSUD tentu saja menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik atau WR1 dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Humas atau WR4 saat ini berada di Purwokerto untuk memegang kendali kepemimpinan.
11: Pada Jumat sore, puluhan mahasiswa dari berbagai jurusan menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman di area depan kampus UNSUD. Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, mereka menuntut agar rektor dan dua wakil rektor serta pejabat UNSUD lainnya yang terjaring OTT KPK diproses hukum dan dipecat dari jabatannya.
3: sebuah kecewaan kita atas korupsi yang dilakukan oleh rektorat di Universitas Jenderal Sudirman yang mencederai integritas kampus saat ini, sehingga menjadi kita marah dan menunjukkan rasa duka kita di depan patung kuda Universitas Jenderal Sudirman. Begitu.
11: Sejumlah pegiat aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam PALHI menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat siang. Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan perkara dugaan korupsi transfer pricing. Mereka mendesak Kejaksaan Agung mengembangkan penyidikan serta menetapkan pihak lain sebagai tersangka apabila ditemukan bukti keterlibatan. PALHI juga meminta penyidik mendalami dugaan praktik transfer pricing dan under invoicing yang disebut berdampak terhadap penerimaan negara.
14: Kejagung telah menetapkan dua tersangka berinisial BP dan SR. Ini merupakan pemeriksa pajak Kementerian Keuangan. Kami tidak ingin berinisial BP dan SR ini saja yang ditersangkakan.
11: Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua ASN di Direktorat Jenderal Pajak berinisial BP dan SR sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing. Perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan ekspor bubur kertas kepada perusahaan afiliasinya dalam rentang tahun 2008 hingga 2025. Kini penyidikan masih terus berjalan, termasuk dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap secara utuh konstruksi perkara dugaan korupsi transfer pricing ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Tiga orang debt collector ditangkap polisi lantaran diduga memeras seorang santri yang sedang berkendara di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Modusnya, korban diintimidasi dengan tuduhan menggunakan sepeda motor hasil curian, lalu kemudian dimintai sejumlah uang. Di lokasi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengklaim berhasil menggagalkan 28 rencana serangan terorisme dalam 4 tahun terakhir. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan intelijen, penegakan hukum, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
11: Debt collector yang diduga memeras seorang santri ini tidak berkutik saat akan diamankan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 20 Agustus. Meski awalnya sempat menolak, namun satu dari tiga debt collector berinisial TB ini hanya bisa pasrah saat digelandang untuk menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Dari keterangan TB, Satreskrim Polresta Tangerang yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan dua debt collector lainnya, yakni YA dan AF di Panongan, Tangerang. Cuma sore, Kasatreskrim Polresta Tangerang Kompol Sabta Badoyo mengatakan, peristiwa ini berawal saat korban sedang berkendara di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Korban kemudian diberhentikan paksa oleh 6 orang debt collector lalu digiring ke kantor perusahaan. Di situ, korban diintimidasi dan dituduh menggunakan sepeda motor curian. Agar sepeda motor yang digunakannya tidak ditahan, 6 orang debt collector tersebut kemudian meminta uang sebesar Rp2.500.000 kepada korban. Korban yang ketakutan akhirnya memberikan uang sebesar Rp500.000.
15: Berdasarkan hasil gelar perkara, sudah menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka.
16: Nilainya sendiri berapa yang diperoleh?
15: Untuk nilai tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, yang awalnya Rp2.500.000, kemudian di situ terjadi negosiasi sehingga turunlah menjadi Rp500.000. Itu pun dilakukan transfer oleh korban sebanyak 2 kali, yaitu Rp300.000 dan Rp200.000 melalui akun rekening Dana.
11: Upaya mewujudkan zero attack terus dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan memperkuat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Fredrik Paulus, menyebut pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap para penyintas dan korban terorisme. Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan korban tindak pidana terorisme mendapatkan perhatian dan perlindungan.
17: Peraturan Presiden tahun 2026 artinya di sini Presiden kita Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sangat peduli terhadap para penyintas ini.
11: Sementara itu, Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan, selama 4 tahun terakhir BNPT bersama pihak terkait berhasil mencegah 28 rencana serangan terorisme.
18: Pencegahan dilakukan sejak tahap awal karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memasukkan perbuatan persiapan tindak pidana terorisme ke dalam ranah pidana.
17: Karena selama tahun ini kurang lebih ada 28 rencana serangan teror yang dapat dicegah. Ya, karena di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 perbuatan persiapan sudah masuk ke ranah pidana. Sehingga dari awal sudah dapat ditemukan mitigasi. Sedang berikutnya apa saja? Pertama, kesiap jaga nasional, kontra organisasi, dan deorganisasi. Nah, tiga ini menjadi kewenangan BPT untuk mengkoordinasikan.
18: BNPT juga terus memperkuat program deradikalisasi terpadu bagi tahanan, narapidana, dan klien kasus terorisme. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Kesal ditegur saat konvoi ugal-ugalan di jalan, dua pemuda nekat membaca.

0: Redaksi Malam CNN Indonesia. Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
3: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
4: Kalau misalkan ada alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
5: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Tidak hanya di Jambi, puluhan korban penipuan travel umroh yang sebelumnya terlantar di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, melaporkan pemilik agen perjalanan umroh ke polisi.
1: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat yang melampiaskan kemarahannya kepada direktur agen perjalanan umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci.
2: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat. Jadi, kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat. Akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Sebenarnya kami minta hak kami aja sih.
1: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umrah, Direktur Agen Perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
3: Jamaah-jamaah yang sudah berangkat, belum berangkat itu dilakukan rukun 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
4: Itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
3: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin. Kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan. Cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat. Kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat belum bisa berangkat dengan travel ID.
1: Perempuan ini tak bisa menahan tangisnya usai gagal berangkat beribadah umrah ke Tanah Suci. Sebanyak 29 calon jemaah umrah asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini bahkan terlantar di Bandara Internasional Kuala Namu usai ditinggal kabur oleh pemilik travel perjalanan yang seharusnya membawa mereka ke Tanah Suci. Tiga hari tak mendapatkan kepastian, 29 orang tersebut kembali ke kampung.

0: halaman masing-masing. Jumat siang, korban dugaan penipuan ini melaporkan pemilik agen perjalanan umrah ke Mapolres Mandailing Natal.
1: Karena ini sudah masuk tindak pidana ya, dan mudah-mudahan kami meminta doa dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan secepatnya masalah ini selesai, dan karena kami sebagai jamaah yang ditelantarkan dapat diterima.
0: Kasus dugaan penipuan ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polres Mandailing Natal dengan memeriksa korban dan saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Keselamatan personel menjadi perhatian utama Tentara Nasional Indonesia dalam mempersiapkan pasukan penjaga perdamaian yang akan diberangkatkan dalam misi perdamaian dunia. Di tengah risiko konflik dan berbagai ancaman di lapangan, prajurit dibekali pelatihan khusus termasuk simulasi evakuasi medis menggunakan kendaraan lapis baja Bushmaster.
0: Inilah salah satu gambaran latihan yang dijalani oleh prajurit Indonesia sebelum diterjunkan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kali ini mereka dipersiapkan untuk bertugas di Republik Demokratik Kongo. Sekitar 600 personil dari 3 matra TNI, darat, laut, dan udara disiapkan dalam batalion Rapid Deployment Battalion. Mereka akan menjalani pre-deployment training atau PDT selama sekitar 35 hari sebelum diperangkatkan pada September mendatang.
3: Persiapan dimulai dari materi teori ini dalam arti ini tentang pengertian tentang PBB itu sendiri dan tugas-tugas kami di sini. Selanjutnya tentang bagaimana nanti misi di sana, selanjutnya apa yang akan dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebagai peacekeeper.
0: Tak hanya memahami mandat PBB, prajurit juga dilatih menghadapi kondisi spesifik di negara penugasan. Setiap misi memiliki karakter medan, ancaman, dan kebutuhan perlengkapan yang berbeda.
4: Dan dengan korban yang terjadi kemarin di Lebanon, beliau telah menekankan kepada kami untuk memberikan pelatihan yang sesuai, dihadapkan dengan medan yang tentunya berbeda di setiap negara. Perlengkapan yang harus dipunyai pasukan di Lebanon tentunya akan berbeda dengan perlengkapan yang ada di Kongo atau di Afrika Tengah.
0: Salah satu kemampuan yang didemonstrasikan adalah medical evacuation atau evakuasi medis. Dalam skenario ini, korban dievakuasi dari area berbahaya menggunakan Bushmaster versi ambulans. Kendaraan ini dilengkapi ruang untuk membawa korban, sehingga evakuasi dapat dilakukan dengan lebih aman dari area yang masih memiliki risiko serangan. Bushmaster adalah kendaraan taktis buatan Australia. Sekitar 15 Bushmaster dihibahkan pemerintah Australia ke Indonesia untuk mendukung tugas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian PMPP TNI dalam misi perdamaian internasional. Selain varian ambulans, ada pula Bushmaster yang digunakan untuk mengangkut personil. Kendaraan lapis baja ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada prajurit saat bergerak di wilayah berisiko.
5: Biasanya itu duduk di belakang, dan saat ini saya berada di bagian navigator. Jadi biasanya di sini personil yang duduk di sini adalah seorang navigator, dan memang untuk dari Bushmaster ini dia tidak bisa cepat ya, maksimal 80 km/jam karena berat mobil ini adalah 15 ton.
0: Perlindungan menjadi kunci karena peacekeeper bukan diterjunkan.
6: CNN Indonesia Breaking News.
7: Mohon izin, apakah Bapak sekalian? kita di lapangan itu banyak terkendala masalah sumur bor airnya. Jadi kita banyak butuh terkait dengan sumur bor dengan mesin pompa air itu yang perlu di lapangan sekarang. Siap. Kalau sumur bor air kurang lebih bisa 1000 dengan mesinnya mungkin 1000 mesin air, mesin pompa air. Siap. Tapi di sini bor air ini tidak dalam, Pak ya. 50 sampai 70 meter sudah air.

0: Tenang. Dari sana.
1: Dali.
2: Sini.
3: Ya, oke. Begini.
0: Tadi sekali ini sedikit menjelaskan, kita ada keberadaan di sini ada 9 UGD, Pak. 9 UGD, satu pembantu hukum tadi, Pak, terkait dengan tahap ini. Dan sekali sudah di lapangan, Pak, kurang lebih ada 250 orang, Pak, di beberapa titik. Tentunya lokasi lain dari UGD, ini masih sampel, Pak, karena memang belum dibutuhkan atau di daerah tersebut belum ada. Yang diterlibatkan hanya ada yang di Palangkaraya, kemudian yang di daerah Sampit, Pak, dengan Kapuas. Sehingga keberadaan UGD ini sangat membantu sekali untuk apa namanya untuk penanggulangan ini. Demikian juga dengan dukungan saudara pemadam yang sudah ada ini, kita berdayakan Bapak itu sekarang sudah 9 yang di lapangan, Bapak, yang lain standby, dan 9 ini sangat membantu sekali penanggulangan bencana Papua ini.
4: Bapak Presiden dan juga Serta Lapas dan Jalapas diizin, Pak. Jadi mengenai pemadam itu sangat membantu, Pak.
5: Memang sangat membantu, Pak. Kita ternyata pemadam kebakaran yang ada ini hanya 20 meter. Makanya kita sudah panjangkan, kita sudah sampaikan, itu bisa kita usahakan sendiri, Pak. Yang kedua tadi tentang kumpul perlu selang
6: sudah
5: kita tambahin jauh
6: siap
5: selang itu masih mampu, katanya, Pak.
6: Siap. sudah didukung dari BPBD untuk selangnya, tapi memang belum semuanya, Pak, cuma kendaraan yang bisa dilakukan
5: sudah kamu lengkapi, itu kan kamu lebih lah.
6: Siap jadi sekarang baru dilengkapi 9 kendaraan atau dari 42 yang ada, mungkin yang lain lebih kurang selang tambahan, Pak.
5: Siap. Terus selanjutnya tentang titik air tadi, Pak. Jadi saya cari informasi, titik air di sini itu sangat kurang sebetulnya, Pak. Nggak nyampe 5 juta juga sudah bisa dapat air. Persoalannya selama ini adalah mereka harus bawa mesin pompa sendiri, Pak. Jadi mungkin kami akan mencoba memodifikasi mesin pompa ini tertutup, terlindungi dari api. Dengan nanti juga selangnya terlindungi di situ atau selang kita bawa ke tempat itu. Jadi kalau ada menurut hasil diskusi itu, kalau ada 1000 titik air yang kita kerjakan, kalau dengan paketnya saya kira tidak akan lebih dari 50 juta, ya.
6: Dengan mesinnya?
5: Dengan mesin, dengan pipa yang semua, itu tidak ada. Tapi kita harus bisa memodifikasi 50 juta. Tidak lebih, Pak. Tidak lebih. Mungkin jauh lebih kurang lagi, ya, Pak. Tapi karena kami belum bisa hitung, ya. Belum kami itu membutuhkannya berlindung jenis apa itu, Pak. Jadi kalau hanya ngobrol, ya sampai 5 juta sudah dapat air. Terus
7: ada kontraktornya, ada.
5: Kita bisa kerjakan, Pak. Jadi kita tidak terlalu sulit. Ya.
6: Di sini pakai manual saja, Pak. Manual itu sudah ketemu.
5: Manual itu sudah satu hari selesai, kan?
6: Siap.
5: Satu hari.
6: Satu bor itu pernah dikerjakan 2-3 jam saja selesai untuk apa bor mainnya saja.
5: Kita

0: kalau memakukan ini kan sudah siap dari sekarang, kita sudah mulai mencabut per hari 10 ya.
1: Bisa ya?
0: Per hari 10 ya. Berarti ya, minimal atau hari 5. Bisa?
1: Ya bisa. Untuk hari 10 ya.
0: Tinggal mesin ya, mesin.
1: Ya.
0: Kita berpapal ya dari hari
1: Pokoknya ada 2 jam saja.
2: Siap dengan alat mesin di
0: Islam Kaya. Mesinnya tidak ada ini?
1: Belum ada.
0: Itu yang dipasang.
1: Siap.
0: Mesin ya? Itu yang paling penting. Jadi kalau Anda dapat berat. Berat di satu
3: kali 10. Siap.
1: Ya. Siap.
0: Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Si

Thank you.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Hingga kini setidaknya ada lebih dari 1.400 titik panas atau hotspot kebakaran hutan di Pulau Kalimantan. Upaya penanggulangan pun masih terus dilakukan, namun dari data BMKG, pertumbuhan awan di lokasi terjadinya karhutla masih minim. Hal ini membuat operasi modifikasi cuaca sulit dilakukan. Saya Rosalind Hyu, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat. Setiba di Pangkalan Udara Lanut Supadio, Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi dan meninjau langsung kondisi karhutla di lapangan untuk memastikan upaya pemadaman dan penanganan berjalan optimal. Hingga saat ini warga Kabupaten Nage Keo, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di perbukitan usai gempa yang mengguncang pada 15 Agustus lalu. Warga memilih bertahan di tempat yang lebih tinggi karena masih khawatir terhadap gempa susulan dan potensi tsunami. Gagal berangkat umroh, puluhan calon jemaah umroh asal Mandailing Natal melapor ke polisi. Mereka sebelumnya sempat terlantar di Bandara Internasional Kuala Namu.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Hingga saat ini warga Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di perbukitan usai gempa yang mengguncang pada 15 Agustus 2026. Warga memilih bertahan di tempat yang lebih tinggi karena masih khawatir terhadap gempa susulan dan potensi tsunami. Tenda darurat sederhana didirikan menggunakan terpal, di antaranya di Bukit Air Panas dan kawasan perbukitan Stella Maris MB di ibu kota Kabupaten Nagekeo. Pengungsi terdiri dari anak-anak, orang dewasa dan lansia ini bertahan di tenda dengan fasilitas terbatas. Kekhawatiran terhadap gempa susulan masih dirasakan oleh warga. Lebih dari 1.600 gempa susulan tercatat setelah gempa utama. Meski pemerintah telah mengimbau warga yang rumahnya masih aman untuk kembali, sejumlah pengungsi memilih tetap bertahan di perbukitan. Warga mengaku masih membutuhkan waktu untuk merasa aman sebelum kembali ke rumah masing-masing. Mereka juga berharap bantuan makanan dan air bersih terus disalurkan selama masih berada di lokasi pengungsian.
1: Pengaruh di gunung kan aman, Kak. Kan takut nanti ada tsunami, air naik. Jadi kami memilih di sini, Pak, di gunung. Aku campur takut lah, Pak, mau pulang juga. Tidak bisa pengaruh pulang juga, gempa lagi di bawah. Dia ingin menetap saja di sini, di gunung.
0: Setelah bertahan tanpa bantuan selama 6 hari, warga desa Jegarangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten ND, NTT akhirnya mendapat bantuan. Bantuan yang tiba berupa kebutuhan makan, selimut, dan tenda. Warga mengaku lega karena selama ini mereka bertahan dengan sisa-sisa pasokan makanan yang bisa mereka selamatkan dari reruntuhan gempa dan hasil kebun.
2: Ini adalah bantuan-bantuan yang akan segera dibawa ke desa Jegarangga, yaitu salah satu desa yang membutuhkan bantuan. Ada selimut, ada terpal atau tenda, dan juga ada beras-beras. Dan mereka akan segera berangkat untuk membantu warga-warga yang membutuhkan di desa sana.
3: Lokasi desa Jegarangga sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat Kabupaten Ende. Tapi jalan berliku dan menanjak membuat tim yang membawa logistik harus berhati-hati agar tetap selamat hingga ke tujuan. Kurang dari satu jam kami tiba di desa yang dikenal sebagai penghasil kemiri dan coklat ini. Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus lalu, warga desa sangat menantikan bantuan datang. Dan ini adalah bantuan pertama yang tiba di desa mereka. Dari luar memang tidak nampak kerusakan, tapi dampak gempa terlihat di bagian dalam rumah warga seperti retakan dinding dan tembok-tembok yang roboh. Warga pun membangun tenda darurat di depan rumah mereka.
2: Nah, sekarang kan sudah ada bantuan masuk tuh, Bu. Tapi yang Ibu butuhkan sebenarnya apa saja sih, Bu?
4: Tenda juga, tenda jadi dengan tarpalnya.
2: Oke. Okay.
4: Dengan berupa tunai untuk beli makanan.
2: Oh, mau beli makanan ya. Oh, bahan makanan ya, Bu. Iya. Selama ini kan ini hari ke-6, jadi ini bantuan pertama yang masuk ya?
4: Iya. Sebelum gempa kami beli beras 10 kilo, bumbu dapur, bawang merah, minyak, semua hancur.
2: Oh, rusak, hilang semua ya?
4: Sudah tercampur pasir dengan batu.
3: Di kantor desa, dengan membawa kartu keluarga dan KTP, warga dengan tertib menanti nama mereka dipanggil untuk menerima bantuan.
2: Sekarang saya sudah sampai di desa Jegarangga. Saya sudah bersama dengan para ibu-ibu di kantor desa. Dan saya lihat ibu-ibu udah bawa kartu keluarga. Supaya apa ini bawa kartu keluarga?
5: Kami hanya bawa senjata pun.
2: Mesti bawa ini ya?
5: Iya.
2: Oh, karena KTP. Arahan dari desa ya?
5: Iya.
2: Tapi KTP ada?
5: Ada.
2: Ada, jadi bawa lengkap ya?
5: Iya.
2: Oh, ini buat...
5: Ada yang bawa, ada yang tidak bawa juga.
2: Ada yang bawa. Ini buat kepentingan buat ambil bantuan nanti ya?
5: Iya.
2: Nah, ini kan bantuan baru pertama datang. Gimana selama beberapa hari nggak dapat bantuan, Bu?
5: Belum
2: dapat. Oh,
5: iya.
2: Terus bertahan hidupnya gimana?
5: Di depan, di luar.
2: Ya. Di depan rumah.
5: Tidak bisa masuk.
2: Oh, rumahnya rusak.
5: Iya.
2: Jadi ini sabar menunggu bantuan ya?
5: Iya.
2: Sama adik kecil ini cucunya atau anaknya?
5: Cucu.
2: Kirain anak. Jadi makan apa kamu ini?
5: Makan jambu.
2: Jadi selama 5 hari belum ada bantuan, makan yang ada aja.
5: Iya.
2: Nah, sekarang udah ada bantuan, berharap apalagi selain bantuan tenda, bahan makan, berharap apa lagi?
5: Sembako lagi, kami mau.
2: Yang penting sembako dulu ya. Obat-obat? Banyak yang sakit ya?
1: Banyak.
2: Oh,
1: malam dingin.
2: Oh, kedinginan. Oh, ada selimut tuh. Ya, mudah-mudahan bantuannya datang masuk dibagi sama rata ya, Bu ya. Jangan berebut. Nah, terima kasih. Ini dijaga baik-baik ini. Buat ambil bantuan KTP sama kakaknya karena untuk administrasi mengambil bantuan.
1: Iya.
3: Gempa yang menghantam banyak wilayah di Flores membuat ribuan jiwa hidup dalam ketidakpastian menanti bantuan datang untuk bertahan hidup. Tapi Flores tidak pernah berhenti tersenyum. Cepat pulih Pulau Flores. Iren Wardani, ND, Nusa Tenggara Timur.
0: Seorang relawan kemanusiaan meninggal dunia saat menjalankan misi distribusi bantuan bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Jenazah kemudian dievakuasi tim SAR dari lokasi bencana untuk dipulangkan ke Jakarta. Kantor SAR Maumere bersama potensi SAR mengevakuasi jenazah seorang relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi distribusi bantuan pasca gempa di Flores. Korban diketahui bernama Ahmad Zaki Ali, 38 tahun, pendiri relawan Gerak Bareng. Korban meninggal saat dalam perjalanan membawa bantuan dari Reo, Kabupaten Manggarai menuju Desa Satar Padut, Kabupaten Manggarai Timur pada Jumat kemarin. Menurut Basarnas, korban sempat merasa kondisinya tidak baik saat dalam perjalanan. Rekan korban kemudian menghentikan kendaraan dan membawa korban ke puskesmas terdekat. Namun setelah menjalani pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Jenazah kemudian dibawa menggunakan helikopter menuju Bandara Komodo Labuan Bajo, lalu dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk proses pemulasaran sebelum diberangkatkan menuju rumah duka di Jakarta. Gempa bumi 15 Agustus Sabtu pekan lalu menghancurkan ratusan fasilitas kesehatan di daratan Flores termasuk Rumah Sakit Umum daerah Airamo, Kabupaten Nagekeo. Namun kehadiran Rumah Sakit Lapangan Bantuan Kementerian Kesehatan menjadi rumah harapan bagi puluhan pasien yang terdampak gempa bumi.
6: Dua orang perawat wanita ini terlihat cekatan membersihkan bekas luka jahitan di pergelangan kaki kanan Yohana, ibu asal desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo. Kaki Yohana patah akibat tertimpa reruntuhan tembok kamar tidurnya pada gempa yang terjadi Sabtu 15 Agustus lalu. Sejak beberapa hari lalu, dokter juga telah memperbaiki kerusakan tulang kakinya melalui operasi.
7: Timbun bangunan rumah.
8: Di kamar atau di mana?
7: Di kamar.
8: Maksud masih tidur atau sudah bangun?
7: Posisinya sudah bangun. Terus pas mau buka pintu langsung teruntuhan rumah langsung ini timbun saya. Jadi nggak ada celah sudah saya mau keluar sudah kan?
6: Di tenda yang lain ada Maria Gempita Kellen, bayi penyintas gempa yang proses operasi sesar kelahirannya berlangsung di tengah guncangan gempa. Bayi mungil ini terlihat lelap dalam kotak inkubatornya. Kelahirannya yang prematur mengharuskan proses perawatan di dalam inkubator. Namun kondisi tenda darurat yang tanpa pendingin udara tentu membuat bayi ini merasa kurang nyaman.
9: Belum, masih diupayakan.
8: Itu nanti ada yang di inkubator tidak?
9: Sementara ada yang bayi Gempita itu. Sementara di fototerapi dan bayi itu harus masuk inkubator juga.
8: Kenapa?
9: Karena bayi kecil.
8: Dia.
6: Keberadaan tenda darurat ini tak terhindarkan karena gempa menyebabkan struktur gedung Rumah Sakit Umum daerah Airamo ini rusak dan membahayakan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Apalagi hingga kini gempa susulan masih sering terjadi. Petugas di ruangan radiologi yang masih harus beraktivitas di dalam bangunan rumah sakit terpaksa menggunakan helm untuk melindungi kepala saat melakukan foto ronsen.
10: Hanya tinggal radiologi saja yang beroperasi di ruangan. Kami pakai helm karena dampak gempa susulan, kami takut agak sedikit kecemasan ketika datang gempa.
8: Termasuk bayi yang dioperasi hari pertama tuh?
11: Iya. Iya. Bayi Maria Gempita.
12: Maria Gempita.
8: Tadi pengambilan apa?
12: Ya.
8: Foto
12: baby gram.
13: Foto baby gram.
6: Langkah cepat mendirikan rumah sakit lapangan di dekat gedung RSUD Airamo yang rusak sangat membantu warga yang harus mendapatkan perawatan medis. Meski rata-rata pasien juga mengeluhkan kondisi panas dalam tenda serta kesulitan untuk buang air besar ataupun buang air kecil karena tak adanya WC portable. Hingga hari Jumat, rumah sakit lapangan menampung 37 pasien rawat inap, rawat jalan 66 orang, operasi 3 orang, dan di UGD 4 pasien, serta di ruang prerinatal 6 orang. Kristo Ngai, Airam, Nagekeo.
0: Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur, kita tergabung dengan anchor CNN Indonesia, Diana Valencia dari Nagekeo NTT. Baik, selamat sore Diana. Bagaimana situasi terkini di lokasi Anda saat ini? Seperti apa update kondisi warga?
14: Ya, selamat sore Rosalin. Ini setelah hampir mungkin sekitar 6 sampai dengan 7 hari bisa saya katakan Pulau Flores masih berduka yang juga menjadi duka Indonesia. Dan benar saat ini saya berada di Kabupaten Nagekeo. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat posisinya dengan pusat gempa. Sehingga tadi perjalanan saya diawali dari Bajo begitu ya. Bajo kemudian Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur hingga ke Nagekeo. Kabupaten inilah yang secara permukaan, secara optikal ketika saya melintas di jalan-jalan itu rumah-rumah dan juga gedung-gedungnya lebih banyak yang rusak. Termasuk sebenarnya gedung yang berada di belakang saya, foto jurnalis CNN Indonesia Denny Irfan akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah RSUD Airamo. Bisa Anda saksikan bahwa memang di sini RSUD ini tidak beroperasi di dalam, tetapi seperti yang juga tadi sudah diberitakan di paket berita sebelumnya, dilakukan semuanya di lapangan terbuka. Mengapa? Tentu saja karena gempa susulan hingga pagi tadi sampai dengan siang tadi ini masih terus terjadi. Perlu diketahui bahwa yang Anda lihat di layar kaca ini merupakan RSUD Airamo yang beroperasi di lapangan. Kemudian ada 43 pasien rawat inap. Jadi tentu masih terus beroperasi dan melayani masyarakat begitu ya, baik yang memang terluka karena pasca gempa ataupun mereka yang memang sebelumnya sudah dirawat di RSUD Airamo ini, Ocha. Kemudian ada pasien rawat inap, tentu ada pasien rawat jalan. Kalau hari ini per 22 Agustus ini ada 59 mereka yang menggunakan rawat jalan. Mungkin yang Anda lihat ini masih cukup sepi begitu ya, tetapi tadi per data hari ini ada 59 rawat jalan dan bahkan ada 4 yang melakukan operasi, Ocha. 3 diantaranya ini dikarenakan patah tulang, sehingga operasi pun juga dilakukan di sana, tapi itu di bagian unit gawat darurat. Kemudian saya juga akan mengajak Anda lebih dekat sih untuk mengetahui sebenarnya kerusakan seperti apa yang dialami begitu ya, ataupun yang terjadi di RSUD Nagekeo Airamo. Bisa Anda lihat dan juga saksikan gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Ini benar-benar membuat gedung dan juga tembok-tembok itu ada yang retak. Kemudian Anda lihat di sini ini ada retakannya, Ocha. Kemudian juga ada reruntuhan. Dan di sini juga kami sebenarnya teman-teman wartawan tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung begitu ya. Bukan tidak diperbolehkan karena tidak ada akses, tapi memang ditakutkan ada gempa susulan kembali tadi. Tapi Ocha, bantuan memang terus terdistribusi dan terus jalan begitu ya. Tadi yang saya lihat ketika saya datang ke RSUD ini, ada beberapa petugas dari PUPR yang sudah datang untuk mengakses istilahnya, untuk menilai sekiranya apa-apa saja yang dibutuhkan, yang dilakukan untuk bisa memperbaiki RSUD ini dengan cepat, karena tentu bahwa memang penanganan dari masyarakat yang terdampak gempa, terutama di Nagekeo ini, memang dibutuhkan. Kalau kita juga melihat ke sebelah sana, ini memang ada beberapa alat-alat yang juga masih diletakkan begitu ya di luar, Ocha. Ini biasanya masyarakat melakukan cek kesehatan gratis di sini. Jadi siapapun sistemnya, siapapun yang merasa luka ataupun sakit gitu ya karena gempa bisa mengecek di sini. Saya akan mengajak Anda, Ocha, untuk melihat lebih dekat sebenarnya bagaimana penanganan di rumah sakit lapangan ini. Ada ruang ortopedi dan juga, karena kita tahu betul ya, biasa kalau gempa itu memang lebih sering orang yang patah tulang, sehingga ada ortopedi dan lain sebagainya. Ini kemudian ada ruang rawat inapnya, tapi mungkin untuk menghormati pasien kita hanya melihat dari jauh saja, Ocha, karena tentu masih terus dan harus beristirahat. Sejauh ini Ocha, bahwa memang hal-hal yang dibutuhkan tentu saja adalah alat kesehatan dan juga tenaga medis, sehingga tadi saya menanyakan kepada sejumlah petugas di sini, ada koordinasi antara sumber daya manusia di sini, tentu ada shift begitu ya yang dilakukan dari Kementerian Kesehatan Pusat sampai dengan daerah ke tingkat ini. Perbaikan fisik dan juga sumber daya manusia terus didistribusikan, termasuk juga dengan bantuan makanan dan juga minuman yang dibutuhkan. Ini mungkin saya bisa bertanya kepada keluarga. Oke, mungkin sedang ingin beristirahat. Baik. Ocha, itu tadi bahwa memang selain di sini, di daerahmu, tadi saya, tim CNN Indonesia, saya dan juga fotojurnalis Dini Irfan, ini tidak hanya ke Nagikeo, tapi juga Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat. Memang mungkin ada daerah-daerah yang cukup viral begitu ya, sudah terup di media sosial, diberikan bantuan banyak, dan kami tentu bersyukur dan senang dengan teman-teman kami di situ. Tetapi bahwa yang menjadi perhatian dan juga pekerjaan besar dari pemerintah ini adalah adanya daerah-daerah yang mungkin aksesnya itu masih sulit, seperti misalnya desa-desa di Manggarai Timur begitu ya, ada beberapa yang aksesnya bahkan ke atas saja harus sekitar 4 jam, sehingga bantuan itu, bantuan skala besar, saya bisa tekankan, bantuan skala besar untuk tenda-tenda swadaya masyarakat ini belum terdistribusi secara merata. Sehingga kita terus nantikan bagaimana koordinasi antara pusat dan juga daerah untuk bisa memaksimalkan pemerataan distribusi itu. Rosalin, kembali ke Anda di studio.
0: Ya, baik, terima kasih Diana Valencia melaporkan langsung dari Nagikeo, NTT. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan keamanan Anda. Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia.

0: Cakap Go.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Lanut Supadio, Kuburaya, Kalimantan Barat Sabtu pagi. Kedatangan Presiden ke Kalimantan untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan cepat, terpadu dan serentak. Setibanya di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi yang melibatkan BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan. Presiden juga meninjau langsung kondisi karhutla di lapangan untuk memastikan upaya pemadaman dan penanganan berjalan optimal. Di Kalimantan Barat, penanganan dipimpin Panglima TNI dan Kapolri. Presiden menekankan penanganan karhutla harus terus dilakukan secepat dan seoptimal mungkin agar dampak kebakaran tidak meluas dan masyarakat dapat kembali beraktivitas normal. Presiden juga meminta aspek penegakan hukum tetap dikedepankan dengan menindak tegas setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kabut asap terpantau menyelimuti Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Alhasil aktivitas warga terganggu termasuk pengguna jalan dan kegiatan belajar mengajar. Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran hutan berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA kini mencapai lebih dari 6.000 kasus.
7: Kabut asap terpantau menyelimuti Banjarbaru, Martapura, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan sejumlah kawasan di sekitarnya. Salah satu wilayah yang kembali terdampak karhutlah adalah Pangayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Jumat siang hingga menjelang petang, lahan kembali terbakar. Relawan pemadam kebakaran swadaya bersama BPBD Kalimantan Selatan melakukan pemadaman. Medan yang sulit, kondisi lahan yang kering dan angin menjadi kendala dalam proses pemadaman.
8: Api cukup lebar dan meluas. Kabut asap pun cukup padat.
9: Tadi terganggu nggak waktu proses pemadaman sendiri?
8: Cukup terganggu karena kabut asap.
7: Asap pekat juga sempat mengganggu aktivitas pengguna jalan di jalur Trans Kalimantan Poris, Banjarbaru, Tanah Laut. Jarak pandang yang menurun akibat kabut asap membuat ruas jalan tersebut sempat ditutup beberapa saat. Dampak karhutla juga dirasakan di lingkungan sekolah. Sejumlah guru mengaku menemukan siswa yang mengalami gangguan pernapasan di tengah kondisi kabut asap.
10: Banyak anak-anak yang ada sakit asma. Kalau cuacanya seperti ini biasanya sering kumat, Pak. Ada anak murid dulu di beberapa hari ini izin. Sakit asmanya kambuh katanya. Nah, yang banyak sakit itu biasanya pula. Oh, yang ISPA biasanya juga, Pak.
7: Sementara itu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Puskesmas di Kota Palangkaraya didatangi warga yang mengeluhkan gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, hingga sesak napas.
11: Pilek, batuk, pilek, itu aja.
12: Oh iya.
0: Di rumah cuma 60, tapi kalau kulunnya paling yang kayak sesak. Enak,
11: Nah, kalau anak apa Bu yang dirasakan Bu?
0: Batuk.
11: Batuk, Bu.
0: Ini kilap sama.
7: Data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menunjukkan kasus ISPA yang tercatat di 11 puskesmas terus bertambah. Pada periode Juni hingga Minggu ke-2 Agustus tercatat 5.593 kasus. Sementara hingga 20 Agustus jumlah kasus meningkat menjadi 6.041 kasus. Untuk menangani warga yang terdampak paparan asap, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyediakan ruang oksigen gratis di sejumlah layanan kesehatan.
12: Kemudian kami juga menyiapkan sarana pendukung ruang oksigen di 11 puskesmas. Harapannya bisa membantu masyarakat dalam rangka mengantisipasi adanya peningkatan kasus ISPA di Kota Palangkaraya.
7: Sejumlah pasien ISPA dengan kondisi lebih berat diketahui juga menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kota Palangkaraya. Kondisi mereka diperberat oleh penyakit penyerta sehingga memerlukan perawatan lebih intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan masih menjadi perhatian serius. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat operasi pemadaman, bahkan Presiden Prabowo Subianto hari ini turun langsung ke Kalimantan untuk melihat kondisi di lapangan. Untuk membahas kondisi terkini kita telah terhubung dengan jurnalis Transmedia M. Risanta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat sore Mas Risanta, dari pantauan Anda apakah titik-titik api masih aktif sampai dengan saat ini dan bagaimana situasi karhutla sampai dengan saat ini?
9: Ya, selamat sore Mbak Oca. Sampai saat ini memang ada perkembangan yang agak sedikit membaik, tapi masih ada titik-titik api di kawasan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejak tadi pagi memang cuaca cukup terik sampai sore hari ini. Dan di belakang saya juga terlihat masih ada kebakaran lahan ya. Ini berada persis di ujung dari Guntung Manggis, Banjarbaru. Kemudian yang di belakangnya lagi masih ada sedikit itu kawasan Pengayuan yang berada di Lianggang, Kota Banjarbaru. Situasi terkini memang tidak sedahsyat hari kemarin juga, bahwa kebakaran hari ini ada. Namun dengan cuaca yang sangat panas saat ini tidak menutup kemungkinan juga ada berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan lagi, karena beberapa kawasan semak belukar dan vegetasinya termasuk yang kering di Kalimantan Selatan, khususnya yang berada di daerah penyangga seperti Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Baritokuala sampai Kabupaten Tapin. Nah, ada upaya-upaya dilakukan oleh relawan pemadam kebakaran di bawah koordinasi dari BPD Kalimantan Selatan juga melakukan pemantauan-pemantauan ya. Sejak tadi pagi juga ada beberapa relawan pemadam kebakaran yang melakukan upaya-upaya untuk mereda pergerakan-pergerakan dari titik api yang sampai saat ini masih ada ya. Karena potensi cuaca terik ini sedikit memberikan potensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sementara juga kami menginformasikan terkait dengan maraknya serangan kabut asap, maka pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pendidikan Banjarbaru mengeluarkan instruksi surat edaran bahwa nantinya pada tanggal 24 Agustus semua sekolah dasar yang terdampak dari asap, terutama di kawasan-kawasan yang terdampak Lianggang, Landasan Ulin hingga Pengayuan, itu diliburkan. Hal ini untuk menjaga supaya anak-anak dan para guru serta siswa yang lainnya tidak terpapar oleh suasana dari asap itu sendiri akibat dampak langsung dari kebakaran hutan dan lahan. Oca.
6: Ya, baik Mas Risanta, ini kalau dari pantauan Anda di lapangan sebetulnya karhutla yang masih terjadi ini kemudian masih aktif berupa api terbuka atau hanya tinggal menyelesaikan terkait dengan asap yang masih terus muncul sampai dengan saat ini?
9: Ya, kalau saya lihat di lapangan memang apinya memang di kawasan yang terbuka dan berpotensi untuk berkobar. Tetapi yang kemarin ini, yang lokasi-lokasinya yang itu sudah disterilisasi oleh tim relawan pemadam kebakaran gabungan, apakah itu dari tim BPPD Kalimantan Selatan, tim BPPD Kabupaten Banjar maupun Kota Banjarbaru dan sekitarnya juga. serta kawan-kawan dari relawan pemadam kebakaran swadaya yang terjun langsung setiap saat untuk memantau kondisi yang dianggap berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan memang ada beberapa kawasan yang tetap menjadi perhatian karena setiap saat selalu akan muncul kobaran api di kawasan-kawasan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan tadi memang agak siang tadi kondisinya hanya dua tempat saja, yaitu di kawasan Gambut, tepatnya di Guntung Ujung, serta yang ada di kawasan Pengayuan. Tetapi Pengayuan sudah kelihatannya clear sekali dan kondisinya sudah aman. Meskipun begitu tetap menjadi perhatian bahwa jangan sampai lengah karena anginnya ini sedikit kencang sekali. Dan saya berada persis di pemukiman warga untuk melihat, memantau kondisi terakhir, karena bagaimanapun dengan radius 15 km saja asapnya sudah sampai terasa di sini. Oca.
6: Baik, perkembangannya akibat bencana ini sejauh apa sudah berdampak kemudian terhadap aktivitas warga dan masyarakat sekitar, khususnya mungkin terkait dengan fasilitas umum dan juga transportasi, apakah terkendala sampai dengan hari ini?
9: Ya, sampai saat ini memang tidak ada kendala apa-apa, cuma masyarakat agak sedikit terganggu terutama untuk melintasi kawasan-kawasan yang selama ini selalu ada serangan asap, terutama di kilometer 17, kilometer 16 sampai kilometer 24, yaitu antara perbatasan Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru. Itu yang selalu diselimuti asap. Belum lagi yang arah jalan Kalimantan, khusus jalan negara yang berada di perbatasan antara Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut, itu juga berpotensi mengganggu terutama pagi hari. Dan pada malam hari memang diminta menjelang dini hari para pengendara diminta untuk tetap berhati-hati karena kawasan-kawasan tersebut selalu dengan ada jarak pandang yang sedikit terganggu ya. Jadi para pengguna jalan, pemerintah setempat atau otoritas setempat juga meminta para pengguna jalan berhati-hati untuk melintasi kawasan-kawasan yang selama ini menjadi tempat yang diselimuti oleh asap.
6: Ya, Mas Risanta, di tempat Anda melaporkan saat ini sendiri, boleh diceritakan bagaimana kualitas udara sejak mungkin dari tadi pagi Anda amati seperti apa sampai dengan sore hari ini?
9: Sampai saat ini masih kondisinya yang sama, artinya masih ada bau yang menyengat dari sisa pembakaran, sisa bakaran lahan atau kebakaran-kebakaran itu sempat menyengat juga, walaupun di sini sedikit lebih aman karena tidak terlalu paparannya tidak terlalu, tapi walaupun demikian dengan kondisi seperti ini memang ada berpotensi juga ya bagi warga sekitarnya untuk lebih baik berdiam di rumah daripada berjalan yang untuk tidak keperluan yang mendesak keluar rumah. Karena kalau gambaran saya sehari-hari lihat ini ada beberapa pemukiman warga ya. Ini hampir 2000 lebih pemukiman warga di sini yang menuju kawasan Guntung Manggis, kemudian kawasan langsung dari Pengayuan juga. Kalau yang lurus dari saya berdiri ini menuju Kota Banjarbaru. Dan ini tempat saya berdiri ini memang agak sedikit adem ya, tapi ketika siang hari sampai sore pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Banjarbaru memang sangat panas, tapi sekarang agak sedikit adem. Tapi masih terasa bau-bau ya dari sisa pembakaran lahan itu tersebut.
6: Baik, sejauh ini berbagai upaya sudah dilakukan oleh petugas untuk kemudian melakukan pemadaman, entah itu dari darat dan juga udara. Tapi sejauh ini penilaian dari masyarakat sekitar apakah memang sudah betul-betul efektif atau apa lagi kemudian yang masih menjadi kendala sampai dengan saat ini?
9: Ya, harapan masyarakat sendiri sih mereka bisa menginginkan penuntasan ini lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena ini termasuk yang boleh dikatakan cukup ekstrim juga dan sedikit mengganggu aktivitas mereka, apalagi para ibu-ibu yang banyak bepergian. Terutama tadi saya juga bertemu dengan para UMKM yang mengeluhkan tidak bisa beraktivitas untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan terpaksa melakukan sistem perdagangan mereka secara online ya, karena mengingat kondisi cuaca yang dengan situasi udara yang tidak bersahabat seperti ini, dan mereka memilih untuk tidak melakukan aktivitas yang banyak melakukan di luar rumah. Sementara masyarakat sendiri berharap pemerintah tetap cepat tanggap dan tidak berlarut-larut menangani kasus-kasus kebakaran hutan lahan, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan. Ocha.
6: Baik, terima kasih atas berbagai update informasi yang disampaikan langsung oleh Mas Risanta, langsung dari Kalimantan Selatan. Semua bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kini terus meluas, bahkan telah mengepung gardu induk listrik PLN. Sementara Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menyatakan, Polri telah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat.
13: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat dini hari. Api bahkan sudah mengepung gardu induk listrik milik PLN. Jauhnya akses dan minimnya peralatan serta sumber air membuat petugas dari TNI, Polri, dan pegawai PLN mengalami kesulitan untuk memadamkan api yang terus merambat ke area lahan yang kering. Menurut Kanit Bimas Polsek Banyuasin 1, Aibda CVI, dalam satu hari kebakaran hutan dan lahan bisa mencapai 2 hingga 3 titik. Sementara dalam satu titik lokasi kebakaran bisa mencapai 2 hektar. Dua pekan terakhir di lokasi ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Warga semakin khawatir jika api akan mendekati permukiman mereka. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan, sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan telah diamankan.
14: Saat ini yang sedang kita lakukan pemadaman sekaligus juga kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama sudah kita amankan.
13: Kapolri menambahkan penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Oh, ini foto dari pinggir jalan. Gagal berangkat umroh, bahkan ditelantarkan di bandara. Puluhan calon jemaah umroh asal Mandailing Natal melapor ke polisi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: agen perjalanan umroh ke polisi.
1: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat yang melampiaskan kemarahannya kepada direktur agen perjalanan umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci.
2: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat.
1: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umrah, Direktur Agen Perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
3: Ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan, cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat, kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat, bisa berangkat.
1: Perempuan ini tak bisa menahan tangisnya usai gagal berangkat beribadah umrah ke Tanah Suci. Sebanyak 29 calon jemaah umrah asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini bahkan terlantar di Bandara Internasional Kuala Namu usai ditinggal kabur oleh pemilik travel perjalanan yang seharusnya membawa mereka ke Tanah Suci. Tiga hari itu mendapatkan kepastian 29 orang tersebut kembali ke kampung halaman masing-masing. Jumat siang, korban dugaan penipuan ini melaporkan pemilik agen perjalanan umrah ke Mapolres Mandailing Natal.
4: Karena ini sudah masuk tindak pidana ya, dan mudah-mudahan minta doa dari teman-teman semua ya, mudah-mudahan secepatnya masalah ini selesai.
1: Kasus dugaan penipuan ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polres Mandailing Natal dengan memeriksa korban dan saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berencana meminta keterangan belasan influencer yang diduga ikut mempromosikan penipuan senilai 71 miliar rupiah. Kasus terungkap setelah seorang korban asal Jawa Timur melapor setelah mengaku dirugikan hampir 900 juta rupiah.
5: Tetap bertahan meski terpuruk habis-habisan akibat penipuan berkedok arisan. Setidaknya ini yang bisa diupayakan Dewi Wulandari, seorang penjual baju online asal Jember. Berawal dari sekedar scroll Instagram, Dewi mulai terjerat sindikat arisan online JNK Real sejak Juni 2025. Dewi mengaku merasa yakin setelah melihat testimoni dan endorsement sejumlah selebriti lewat akun arisan jnkreal.id. Dewi pun mulai terpikat menyetorkan dana untuk arisan menurun dan investasi berkedok program beli lelangan wisuda atau BLW. Mengaku sempat menikmati cuan hingga pencairan keempat, wajar jika Dewi pun semakin bersemangat. Sejak Juni 2025 hingga Februari 2026, Dewi total mengambil 40 slot arisan menurun dan 8 paket BLW dengan total nilai investasi lebih dari 860 juta rupiah. Namun belakangan, cuan yang dijanjikan ternyata tinggal harapan. Rugi besar ini yang membuat Dewi akhirnya melaporkan kasus penipuan ini ke Polda Jawa Timur bulan Maret lalu.
6: Ya, harapannya itu balikinlah uangku, hakku itu loh. Uangku enggak perlu bunga apalah. Uangku yang masuk 862.980 juta itu aku minta balikin ke saya gitu. Karena uang itu uang aku ngumpulin dari aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam udah ngumpulin. Jadi apa ya Pak ya, uangku itu masuk ke situ semua, kayak tabungan apa itu semua di situ. Jadi kayak sekarang ini aku posisi nol, jatuh sejatuh-jatuhnya gara-gara si Joyce ini gitu.
5: Menindaklanjuti laporan Dewi, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur pun bergerak cepat. JNK selaku pemilik dan pengelola utama arisan online fiktif ini dicokok dari kediamannya di Bali.

0: 3 orang admin yang membantu JNK mengelola akun IG, grup WA, hingga menagih pembayaran dari para anggota, terancam pula jadi tersangka.
1: Jadi saat ini tim masih berkonsentrasi terhadap penelusuran aset yang sudah dilarikan oleh para tersangka, dan saat ini juga tim sedang melakukan pengembangan dan akan ada tersangka lainnya untuk kasus arisan online tersebut.
2: Kemungkinan jumlah korban masih akan bertambah?
1: Saya yakin masih akan ada bertambah untuk jumlah korbannya. Namun kita juga saat ini fokus yang pertama tadi, aset, kita telusuri. Tidak menutup kemungkinan nanti ada penambahan penyitaan aset, mobil dan roda 2, beserta aset yang lainnya. Dan ada mungkin penambahan 2 orang tersangka lagi.
0: Hingga 20 Agustus, penyidik mencatat sudah ada 142 korban dengan domisili tersebar di belasan provinsi. Di Jawa Timur saja terkonfirmasi 35 korban dengan akumulasi kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari analisis transaksi keuangan sejak Juni 2025 hingga Juli 2026, total perputaran dana dalam skema arisan bodong ini menembus 71 miliar rupiah. Selain nilai yang fantastis, kasus penipuan ini juga menyeret sedikitnya 17 nama influencer dan selebritis. Mereka diduga ikut mempromosikan arisan JNK Real sebagai endorser. Menurut Iqbal Feliciano, akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, dalam konteks hukum pidana Indonesia, mereka yang terlibat tindak pidana bisa dijerat pasal 20 dan 21 KUHP sebagai turut serta atau pembantuan. Hukumannya maksimal 2/3 dari hukuman pelaku utama.
3: Kalau kemudian ternyata ada deal di belakang, contohnya seperti ini. Saya melakukan sebuah perbuatan yang kemudian asosiasinya lebih kepada arah pidana. Contohnya, dia tahu bahwa itu adalah sebuah skema money game atau seperti apa. Kemudian dia melakukan endorsement bahwa kemudian seolah-olah itu bentuk pengumpulan dana dari masyarakat yang sifatnya wajar dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa itu merupakan money game. Maka kemudian orang-orang seperti ini dapat dipidana dengan terus serta melakukan atau membantu melakukan sebuah tindak pidana, Mas. Jadi sekali lagi konteksnya bagaimana kemudian menyambungkan antara niat jahat dari pelaku utama dengan orang yang terus serta atau membantu melakukan sebuah tindak pidana.
0: Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berencana meminta keterangan para influencer dalam 2 pekan ke depan. Yang pasti, kasus penipuan semacam ini seharusnya kembali jadi peringatan agar publik tak mudah tergiur iming-iming keuntungan instan. Sementara bagi para pesohor, harus lebih cermat saat mengendorse agar tak malah terjerat hukuman sebagai kaki tangan pelaku kejahatan.
4: Jadi kalau kita ambil dari pengalamanku ya, saran buat semua orang, jangan percaya apapun itu, entah itu pakai pengacara kayak ada tim legalitas lah apa-apa, jangan percaya semua itu.
5: Endorsan artis
4: pun jangan percaya. Semua pasti akan kayak gini dah nanti. Oke lah, awal-awal enak-enak. Kayak gini nanti. Jangan percaya, sudah.
0: Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
6: Penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana, 11 tahun, di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berujung plot twist. Sang ayah kandung, MRP alias Maulana, yang sempat dipuji karena tabah, kini justru menjadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya itu.
7: Bu, hatiku masih tapi saya berdoa, semoga tersangka bisa cepat ditangkap dan jangan jadi persontohan untuk siapapun, cukup saya, Maulana Rahim Paputungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
8: Siapa sangka di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega membunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas. Di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
7: Diduga kuat, pada saat kejadian, tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
8: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
6: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

Bung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: protein dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Masih di CNN Indonesia Newsroom, setelah badai Lala melanda Hawaii, kini badai tropis Moke juga diperkirakan akan datang pada akhir pekan ini. Selain itu, pemerintah Serbia meminta bantuan negara Uni Eropa dan Rusia untuk penanganan bencana kebakaran hutan di negaranya.
1: Selang satu hari setelah badai Lala, Hawaii kini harus mengalami fenomena cuaca lain. Tropical Depression 2C atau sistem siklon tropis baru yang terbentuk di wilayah Pasifik Tengah dan bergerak mendekati kepulauan Hawaii ini berpotensi membawa cuaca ekstrim berupa hujan lebat. Saat ini, sistem siklon tropis baru tersebut sedang berada di sebelah tenggara pulau Hawaii dan diperkirakan akan menjadi badai tropis Moke. Sistem badai baru ini kemungkinan akan lebih lemah dibandingkan badai Lala. Curah hujannya bisa sama berbahaya dan berpotensi berdampak pada wilayah-wilayah yang mengalami banjir akhir pekan lalu. Hujan diperkirakan akan mulai turun di Hawaii pada Sabtu malam atau Minggu pagi waktu setempat. Serbia mencoba untuk mengaktifkan European Union Civil Protection Mechanism pada Jumat di tengah kebakaran hutan cagar alam Deli Blatosen yang masih terus berkobar. Mekanisme ini memungkinkan suatu negara dapat meminta bantuan penanganan bencana kepada negara-negara Uni Eropa. Kepala Departemen Situasi Darurat Kementerian Dalam Negeri Serbia, Luka Kausik, mengatakan negaranya tengah meminta bantuan berupa pesawat pemadam kebakaran dan kendaraan-kendaraan khusus untuk penanganan bencana melalui sistem dukungan ini. Meski bukan anggota Uni Eropa, Serbia memiliki akses terhadap bantuan mekanisme dukungan dari Uni Eropa ini. Selain meminta bantuan dari Uni Eropa, Serbia juga meminta bantuan kepada Rusia dalam proses penanganan bencana kebakaran di negaranya. Awal pekan ini, pesawat pemadam kebakaran IL-76P milik Rusia dikabarkan akan tiba di Serbia untuk memadamkan api. Media Serbia melaporkan, bantuan pesawat pemadam kebakaran ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Vladimir Putin menyusul permintaan bantuan dari Serbia.
0: Pemerintah Chile menerjunkan personel militer untuk membantu proses pembersihan serta penanggulangan bencana banjir bandang dan lumpur di Chile Utara. Sementara itu, Angkatan Laut Meksiko mengevakuasi dua nelayan yang terapung di tengah Samudra Pasifik. Dua nelayan tersebut berhasil bertahan hidup selama 5 hari hanya dengan menumpang pada sebuah kotak pendingin ikan. Banjir bandang dan material lumpur menerjang kota pesisir Tocopilla di Chile, mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah titik termasuk area depo, kendaraan, dan zona perdagangan bebas Zofri. Gubernur setempat menyatakan lebih dari 1.000 warga kini berada di tempat pengungsian. Bencana ini juga merusak 60% rumah warga di kota Tocopilla. Ratusan personel tentara dan angkatan laut diterjunkan bersama alat berat untuk membantu warga membersihkan jalanan dari endapan lumpur serta puing-puing bangunan. Meski kerusakan cukup besar, otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa ini.
2: La noche vinieron los militares. Y tiraron un alto pala y sacaron esto, eso quiero, pero ya estaba casi entre un 100% o un 70-80%.
0: Rekaman udara militer Meksiko menangkap momen saat petugas menemukan dua nelayan berada di atas kotak pendingin ikan di kawasan Samudra Pasifik. Kedua nelayan masing-masing berusia 53 dan 32 tahun ini terombang-ambing di lautan sejauh 240 km lepas pantai Chiapas. Petugas Angkatan Laut Meksiko langsung menerjunkan kapal penyelamat ke titik koordinat dan melakukan manuver evakuasi untuk menarik kedua korban ke atas kapal. Awal pencarian dilakukan setelah pihak nelayan meminta bantuan karena kedua nelayan hilang kontak sejak Jumat lalu. Setelah 5 hari terapung tanpa kepastian di laut lepas, kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Rabu waktu setempat. Dan pemirsa CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan Iqbal Kurniadi. Saya Rosalind Hugh pamit undur diri, sampai jumpa.
3: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Garuda Pertiwi pastikan tiket ke babak final turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 setelah mengalahkan Yordania 3 gol tanpa balas. Dengan hasil ini, wakil tuan rumah akan hadapi tim nasional Thailand yang sebelumnya menang telak atas Malaysia. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah semakin meluas. Beberapa warga terpaksa mengungsi. Meski demikian, masih ada warga Kabupaten Kota Waringin Timur yang memilih bertahan demi menjaga harta benda mereka. Lebih dari 6.000 warga terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Beragam upaya pun dilakukan untuk memadamkan api yang mengganas di hutan dan lahan hingga ada relawan yang tumbang diterjang asap kebakaran.
1: Suara apinya besar,
2: bawa cucu. Dari situ berarti pula?
1: Iya, itu kebakaran suara apinya.
3: Arminati memilih untuk mengungsi, meninggalkan rumahnya di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kobaran api yang membakar hutan dan lahan terasa semakin mendekati tempat tinggalnya. Suara gemuruh dan asap yang semakin pekat membuat Arminati tak punya pilihan selain mengungsi.
1: Mana gak ada tempat kita tinggal di situ.
2: Terbakar ya Bu ya?
1: Iya, kebakar.
2: Apa aja Bu yang terbakar Bu?
1: Iya, alat dapur, alat tidur, alat rumah itu.
2: Semua isinya Bu ya?
1: Iya, semua isinya. Untung kunci mobil tuh gak hangus, itu bisa mobilnya.
3: Berbeda dengan Willy, warga di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini memilih tetap bertahan di rumahnya meski kobaran api dan asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan mendekati permukiman. Meski harus mengalami sesak napas, mata perih hingga sakit kepala, Willy dan beberapa warga memilih tak mengungsi.
4: Ya tetaplah, masalahnya ada kebun, ada rumah, di samping itu kobaran juga.
5: Terus barang berharga.
4: Barang-barang berharga. Jadi, itu mau ditinggal kemana lagi? Ya.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya berdampak pada kesehatan warga. Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA mencapai 6.041 kasus. Puskesmas di Palangkaraya pun didatangi warga yang mengeluhkan gangguan pernapasan, batuk dan pilek.
6: Batuk yang pastinya. Dalam semingguan ini ay yang pas yang
2: pagi
6: kemarin kah apa kemarinnya itu kan yang pagi itu nganternya yang berasa ini.
3: Lebih dari 1.600 hektar lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur telah terbakar hingga 20 Agustus 2026. Berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan api. Tim gabungan yang melibatkan relawan pun diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan. Beberapa waktu lalu, seorang relawan tiba-tiba jatuh pingsan saat memadamkan api. Relawan bernama Rizky Mubarok diduga kelelahan setelah bersama tim memadamkan karhutla di 3 lokasi berbeda.
7: Jangan dijulung ini.
3: Sementara sebuah video viral merekam momen saat azan dikumandangkan di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Suara azan menggema di tengah upaya relawan dan petugas berjibaku memadamkan api pada Kamis lalu. Menurut informasi, kebakaran yang terjadi di lahan gambut di Desa Kujan, Kecamatan Bulik ini terus meluas hingga mendekati kebun warga dan mengancam gardu induk PLN dan jalur Suten. Sementara ratusan murid dan guru SD Negeri Mentawa Baru Hulu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pun menggelar sholat istisqo atau sholat memohon diturunkannya hujan. Sholat ini menjadi salah satu bentuk usaha dan doa warga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kota Palangkaraya masih dikepung kabut asap akibat kebakaran hutan. Lalu bagaimana pantauan terkini kondisi kebakaran lahan dan hutan di Palangkaraya? Kita akan bergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur. Halo, selamat sore Samsudin. Bisa Anda jelaskan bagaimana pantauan Anda terkini terkait dengan kebakaran lahan dan hutan di sana? Apalagi Presiden Prabowo telah tiba di sana untuk memimpin langsung penanganan kebakaran tersebut.
8: Ya, Iqbal. Pemirsa, dapat saya sampaikan saat ini memang kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya yang menjadikan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini dari hari ke hari semakin masif dan terus menyebar kemana-mana, bahkan tidak hanya di pinggiran kota, bahkan sekarang mengarah ke Kota Palangkaraya sendiri, ke pemukiman-pemukiman penduduk. Namun upaya-upaya yang terus dilakukan oleh petugas tim Satgas Darat maupun tim Satgas Udara terus dilakukan untuk melakukan upaya pemadaman karhutlah yang saat ini masih belum bisa dipadamkan. Pemerintah daerah terus melakukan upaya ini agar kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan saat ini sudah sangat mengganggu aktivitas warga di Kota Palangkaraya dan sekitarnya sendiri. Bahkan data di Dinas Kesehatan Kota itu sudah mencapai 6.000. Bahkan di Kalimantan Tengah sendiri itu data ISPA yang terpapar asap itu diperkirakan mencapai 66.679. Ini data yang kita ambil dari Pusdalop BBBD Kalimantan Tengah. Begitu, Iqbal.
0: Ada ribuan warga yang terkena ISPA, tapi bagaimana penanganan dari pemerintah setempat terkait dengan ketersediaan dari fasilitas kesehatan maupun apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah setempat agar masyarakat ini tidak langsung terpapar seperti pemberian masker dan lain sebagainya?
8: Ya, Iqbal, dapat saya laporkan saat ini pemerintah daerah terus berupaya untuk menanggulangi karhutla dengan juga memberikan fasilitas beberapa kesehatan yang saat ini ada 11 puskesmas yang siap bekerja membuka ruang oksigen yang gratis untuk bagi warga yang terpapar asap dan beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun yang lainnya. Pemerintah terus berupaya agar untuk mencegah warga untuk terpapar asap agar mereka juga bisa menggunakan masker dan beberapa relawan juga dengan pemerintah juga membagikan dan pihak-pihak sekolah juga telah membagikan masker-masker gratis agar setiap warga yang jika berkeluar rumah atau berada di luar rumah sendiri bisa menggunakan masker untuk bisa agar tidak terpapar kabut asap. Seperti itu, Iqbal.
0: Samsudin, saya melihat di belakang Anda cuaca cukup cerah. Saya bisa melihat bagaimana pandangan terkait dengan apa yang ada di belakang Anda dengan pepohonan dan lain sebagainya. Seperti terlihat bersih begitu. Tetapi kalau kita lihat di video-video yang selama ini kita tayangkan dan juga beredar, kabut asap itu luar biasa sekali. Bahkan jarak pandang juga sangat sulit sekali untuk bisa melihat secara jauh begitu. Tetapi apakah Anda mendapatkan informasi sebenarnya bagaimana waktu-waktu yang terjadinya kabut asap ini sehingga cukup tebal dan juga cukup masif begitu yang bisa kita ketahui bersama?
8: Ya, Iqbal, dapat saya laporkan saat ini memang saya berada di kawasan Jalan Strawberry yang berada di tidak jauh dari jantung Kota Palangkaraya juga. Lokasi-lokasi yang memang kabut asap masif itu terjadi pada di lokasi-lokasi kebakaran hutan dan lahan. Jika arah angin itu mengarah ke beberapa ke dalam kota maupun ke pinggiran kota, itu asap akhirnya terbawa. Dan di lokasi-lokasi karhutla ini, apalagi yang sumber apinya dari lahan gambut, itu asap semakin pekat. Ini yang sangat dirasakan oleh warga-warga yang mendekati pemukiman-pemukiman yang memang benar-benar terdampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Palangkaraya. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah saat ini memang terus berupaya untuk melakukan penanggulangan baik dari bantuan BBB maupun pemerintah daerah. Itu sekitar mereka kalau tidak salah Pusdalop sendiri menerjunkan sekitar hampir 10.000 personil untuk melakukan pemadaman darat maupun udara. Begitu, Iqbal.
0: Oke, hari ini hari Sabtu, ada mungkin beberapa sekolah yang masih mengajak anak-anak untuk bersekolah begitu ya, untuk sekolah seperti biasanya. Tetapi di negara lain kita tahu bahwa seperti halnya di Malaysia, negara tetangga sudah meliburkan anak-anaknya untuk bersekolah agar terhindar dari paparan kabut asap tersebut. Nah, ini bagaimana dengan tempat Anda berada? Apakah anak-anak tetap bersekolah dan bagaimana dengan hari-hari berikutnya seperti hari Senin nanti atau hari Selasa dan lain sebagainya?
8: Ya, Iqbal, sampai saat ini surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota melalui dinas pendidikan itu siswa baik itu tingkat PAUD sampai SMA itu terus bersekolah dan belajar mengajar di tempat ruang kelas, dan mereka harus menggunakan wajib penggunaan masker agar tidak terpapar kabut asap. Dan ini tentatif. Jika seandainya kabut asap itu semakin masif dan semakin menyelimuti kota Palangkaraya, itu mungkin kemungkinan besar hasil wawancara saya kepada wali kota itu kemungkinan besar bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun untuk saat ini siswa belajar tetap di ruangan kelas seperti nantinya di hari Senin nantinya juga masih beraktivitas seperti biasa. Begitu Iqbal.
0: Baik, Samsudin Nur, jurnalis Transmedia, terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kami. Tetap jaga kesehatan Anda. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah mulai berdampak ke negeri tetangga Malaysia dan juga Singapura. Memburuknya kualitas udara dikeluhkan mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah negeri jiran. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang meminta negara tetangga tidak hanya memprotes, tetapi ikut berperan dalam pencegahan karhutlah. Marwan Dasopang mengatakan pihak Malaysia dan Singapura harus disadarkan fakta bahwa kedua negara itu juga memiliki kebun dan lahan sawit di Indonesia, sehingga perlu ikut menjaga agar kebakaran tidak meluas. Seperti diberitakan dari peristiwa karhutlah di wilayah Indonesia, dampak asapnya dilaporkan telah dirasakan warga jiran, seperti halnya Malaysia dan juga Singapura.
9: Ya, saya kira ya, kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan memprotes, tapi ikut dong pencegahan. Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang.
0: Untuk menjaga wilayah yang terisolasi akibat gempa NTT, TNI mengerahkan pesawat dan helikopter untuk pengiriman logistik dan evakuasi medis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

untuk menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kegiatan masyarakat Pulau Flores belum sepenuhnya pulih, utamanya gempa susulan yang masih terus terjadi. Siswa-siswi banyak diliburkan hingga status tanggap darurat dicabut. Namun ada beberapa sekolah khususnya berbentuk asrama yang memilih tidak memulangkan siswa-siswinya, salah satunya di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
1: Pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2026 lalu, seluruh kegiatan belajar mengajar, khususnya di sekolah-sekolah di Pulau Flores itu diimbau untuk dihentikan. Tapi ternyata ada satu sekolah yang saya temukan begitu ya di Kabupaten Ngada, ini masih menjalani kegiatan belajar mengajar tentu dengan adaptasi. Yang kalau Anda lihat di belakang saya ini adalah teman-teman dari Seminari Santo Johannes Bergmans, dan mungkin kita akan tanyakan, karena hari ini datang bantuan begitu ya dari sejumlah pihak termasuk dari Nasdem Peduli. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Romo Preses, Romo Steph Wolu, Preses Seminari Menengah dari Santo Johannes Bergmans Mataloko Kabupaten Ngada. Halo, selamat pagi jelang siang Romo.
2: Ya, selamat pagi.
1: Terima kasih. Terima kasih sudah menerima CNN. Ya. Romo, ini kan sebenarnya ada imbauan sekolah-sekolah untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar karena adanya gempa bumi. Di seminari ini saya lihat tentu dilanjutkan dengan adaptasi ya Romo ya.
2: Ya, kami sebenarnya ya mengikuti himbauan dari pemerintah agar kegiatan-kegiatan umum termasuk sekolah tidak dilaksanakan di dalam kelas. Tapi kami sedikit kreatif, para siswa ini bersama guru mereka ada di bawah pohon. Bawah pohon setiap guru setengah jam. Tujuan pertama itu supaya tetap ada ikatan batin, relasi kasih antara para siswa dengan Bapak Ibu Guru dan kami para Romo yang ada di sini. Yang kedua, ini rata-rata pengalaman pertama untuk mereka para siswa. Jadi katakan sedikit gugup, tidak sampai trauma. Proses kebersamaan dalam kelas itu untuk saya penting. Ini juga semacam satu bentuk trauma healing. Karena waktu ada kegiatan pembelajaran itu, mereka mendapatkan juga banyak hiburan, ya banyak animasi dari Bapak Ibu Guru. Dan yang ketiga menjadi penting, karena ini kita berkaitan dengan gempa, kami menyadari penuh bahwa anak-anak kami ini perlu dilatih dalam soal daya tahan ketika berada dalam situasi yang paling situasi apapun. Jadi selain punya aspek-aspek kecerdasan intelektual, spiritualitas, ya sosial, tapi juga penting punya satu daya tahan, ya daya tahan dalam situasi sulit.
1: Oke, ini kan berarti kegiatan belajar mengajar begitu juga dengan kegiatan doa dilakukan di luar ruangan berarti ya Romo ya?
2: Ya, semua di luar ruangan. Okay. Ya, semua terjadi di luar ruangan. Yang perayaan Ekaristi itu mereka di lapangan tengah. Itu setiap pagi atau sore dihadiri oleh sekitar 700-an siswa, semua 704. Kemudian yang kelas, semuanya tidak dalam kelas tapi di bawah pohon. Kebetulan ini wilayahnya luas, jadi mereka berada di bawah pohon.
1: Tapi sebenarnya dampak gempanya apa sih Romo, kalau kita lihat kan selain kegiatan belajar-mengajar ya, yang tentu disesuaikan begitu ya, yang mungkin ada gerik juga lebih senang ya belajar ruangan ya?
3: Iya.
1: Begitu, dampaknya apa? Apakah ada gedung-gedung yang rusak, kemudian hal-hal apa saja yang pada saat itu terjadi pada saat gempa 15 Agustus lalu yang paling besar begitu ya Romo ya?
2: Yang kami cemaskan itu karena di sini terdiri gedung-gedung tua.
1: Dari 1928 ya Romo ya?
2: 1929.
1: 29.
2: Ini nanti 3 tahun lagi, jubileum 100 tahun ya. 100 tahun. Okay. Itu kecemasan kami berhadapan dengan gedung-gedung tua. Tapi yang menariknya, gedung-gedung tua ini justru bertahan dan sangat kuat. Sementara gedung-gedung baru, ada yang baru dikerjakan 10 atau belasan tahun lalu justru retak. Sehingga banyak gedung baru yang nampaknya lebih tua dari gedung-gedung lama yang ada di sini.
1: Romo, tadi kan Romo sempat menyinggung soal trauma ya. Tadi ya, saya sempat tanya-tanya sedikit sama adik di sini. Tapi rasanya kok happy-happy aja ya Romo ya. Tapi ada kegiatan trauma healing gak sih Romo di sini?
2: Itu trauma healing sampai sekarang oleh orang-orang profesional? Tidak. Tapi ini saya rasa kultur orang-orang NTT, orang Flores. Orang-orang Flores itu sebenarnya sangat kuat dalam humaniora. Berkaitan dengan seni, tarian, budaya, dan itu orang-orang Flores atau orang-orang NTT di mana saja, meskipun dalam situasi sulit, mereka masih bisa goyang. Dan itu tidak hanya di sini, tapi juga kalau kami di luar negeri. Jadi saya 10 tahun, 12 tahun berada di luar negeri, 11 tahun di Swiss. Dan itu di mana ada orang-orang NTT, orang-orang Indonesia berkumpul, orang Flores berkumpul, di sana selalu ada sukacita, ada kegembiraan.
1: Oke. Sambil kita berjalan mungkin ke tempat tidur dari teman-teman semua ya Romo ya. Romo, tapi kebutuhan apa yang paling dibutuhkan di sini sama teman-teman? Saya lihat di sini sudah ada bantuan dari Kemensos, kemudian juga dari BNPB, dan ini baru datang ada dari Nasdem Peduli begitu ya, Bang? Ya.
2: Kami butuh tambahan misalnya kain panas, kemudian tempat-tempat sampah. Ini hal yang secara sepenting kalau pemerintah membantu kami juga itu tempat-tempat sampah. Tempat sampah juga obat-obatan atau tim dokter untuk periksa para siswa pasca bencana.
1: Ini sekarang kan kita masuk ke salah satu tenda yang cukup besar begitu ya Romo. Saya tadi sampaikan ada 700 siswa SMP dan juga SMA yang sekiranya juga turut menginap di sini begitu ya. Apa yang dibutuhkan di sini? Saya rasa penerangan dan juga udaranya cukup panas ya Romo, terutama di siang hari begitu ya.
2: Itu karakter alam di sini, di Mataloko ini. Kalau siang hari sangat panas, tapi malam hari sangat dingin. Khusus di musim panas ini, dan dingin itu jam 11-12 itu sudah muncul embun dari atas. Embun dari sudah pelan-pelan tiris, dan itu sangat-sangat dingin.
1: Berarti saat ini apa harapan Romo, terakhir Romo, untuk teman-teman dan juga anak-anak di sini yang mungkin masih bisa tersenyum di tengah situasi yang tadi Romo bilang tidak ideal begitu ya?
2: Ya, harapan kami semua siswa, semua anggota komunitas ini, juga masyarakat sekitar itu dalam keadaan sehat, dan mereka bisa melanjutkan aktivitas harian mereka kembali.
1: Betul. Kita tentu mendoakan yang terbaik untuk Pulau Flores keseluruhnya. Terima kasih banyak Romo Chef sudah berkenan bergabung bersama CNN Indonesia. Terima kasih Romo Chef. Selamat beraktivitas kembali. Yang Anda lihat di belakang saya ini memang merupakan tenda tempat tidur dari siswa SMP dan juga SMA dari Seminari Santo Yohanes Bergmans di Kabupaten Ngada. Kalau Anda lihat ini memang kasurnya sudah ada begitu ya. Kasur-kasur, kemudian bantal, selimut ini sudah ada. Tapi tentu yang memang masih dibutuhkan ini adalah beberapa alas, kemudian juga penerangan, dan juga ada beberapa makanan dan juga minuman. Kabupaten Ngada ini memang jadi salah satu daerah terdampak gempa bumi Flores. Total per 21 Agustus memang di Pulau Flores ada 83 korban jiwa. Rumah rusak masih didata, dan tentu sebagian aktivitas masyarakat masih belum normal karena gempa susulan masih terus terjadi sampai dengan hari ini 22 Agustus 2026 pada pagi hari. Diana Valencia, Denny Ervan, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
0: Sepekan sejak gempa besar menghantam Flores, proses distribusi ke wilayah-wilayah terdampak terus dilakukan. Proses distribusi dilakukan dengan berbagai cara, selain jalur darat ada juga melalui jalur laut dan udara. Menurut Wakil Bupati ND Domi Mere, proses distribusi yang dilakukan sejak hari pertama gempa, data menjadi kendala. Pasalnya data selalu berubah dan tidak semua kecamatan atau wilayah mampu memberikan data yang valid dalam waktu cepat. Selain itu, aturan birokrasi administrasi yang harus ditaati membuat pihaknya harus menunggu datangnya beras Bulog yang saat ini stok di pos logistik makin menipis.
3: Hingga saat ini kendala kami hanya pada belum masuknya beras bantuan pemerintah dari Bulog, sehingga kami masih menunggu. Memang dari kemarin kita udah nunggu, tapi ya mungkin kita karena penyaluran ini butuh juga administrasi yang baik, sehingga koordinasi dengan para pihak yang menyiapkan juga ya perlu juga diperhatikan. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog Kabupaten, dan secara administrasi permintaannya sudah mereka ACC-kan. Tinggal menunggu arahan dari atas, kita langsung proses.
0: TNI terus menyalurkan bantuan logistik dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara. Untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, TNI mengerahkan pesawat dan helikopter, termasuk untuk pengiriman logistik dan evakuasi medis.
4: TNI melalui Satuan Tugas Penanggulangan Bencana terus memperkuat distribusi bantuan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, obat-obatan, air bersih, serta dukungan tenaga kesehatan. TNI juga menyiapkan mesin reverse osmosis atau RO untuk membantu memurnikan air dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Pulau Palue di Kabupaten Sika. Wilayah ini dihuni sekitar 1.000 kepala keluarga atau sekitar 3.600 jiwa. Kondisi Palue yang terpisah dari daratan Flores membuat penyaluran logistik dan layanan kesehatan memerlukan dukungan transportasi laut dan udara. Operasi penanggulangan bencana juga mencakup evakuasi medis atau medivac bagi warga yang memerlukan penanganan cepat di rumah sakit. TNI Angkatan Udara bersama Satgas Udara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polri, Basarnas, dan BNPB terus berkoordinasi untuk menjangkau wilayah yang belum dapat diakses melalui jalur darat.
5: Operasi penanggulangan bencana ini tidak hanya dilakukan oleh TNI, tapi juga dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait. Tentunya dari kami mengharapkan ada informasi yang dapat diberikan kepada kami di posko bersama antara TNI dengan BNPB sehingga kami dapat melakukan tugas kami sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kami untuk memberikan bantuan logistik maupun evakuasi medis yang dibutuhkan.
6: Saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah logistik sehari-hari, kemudian pasokan air bersih, terus kemudian obat-obatan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga kesehatan. Karena di Pulau Palui sendiri adalah suatu pulau yang terpencil di daratan Pulau Flores, termasuk salah satu kecamatan dari Kabupaten Sika, dan ini ada sekitar 1.000 kakak. Ini semuanya harus kita perhatikan, sehingga pasokan logistik ini harus berlanjut untuk kehidupan seperti biasa.
4: Penyaluran bantuan dan evakuasi medis dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau masyarakat di Palue dan wilayah lain yang masih mengalami keterbatasan akses. Andika Suramanto, Nusa Tenggara Timur.
0: Kementerian Kesehatan terus memperkuat implementasi program cek kesehatan gratis untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Informasi selengkapnya usai jeda.
7: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
8: Sering banget di rumah. Itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
7: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
9: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
7: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
10: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
7: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
11: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
7: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
12: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan serta mendorong pengembangan UMKM, Istiqlal Global Fund meluncurkan inkubator bisnis IGF pada Jumat siang. Bertempat di Plaza Al-Fatah Masjid Istiqlal, kegiatan ini meliputi relaunching zona khas Istiqlal, sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan Kementerian UMKM. Istiqlal Global Fund atau IGF

0: adalah wadah pemberdayaan ekonomi umat di bawah Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Program ini dirancang untuk melatih dan memajukan pelaku UMKM agar mandiri dan berdaya saing global. Pelaku UMKM akan dibina dengan meningkatkan kapasitas dan manajemen, pengembangan produk dan branding, digitalisasi usaha, sertikal halal, dan legalitas. Saat ini 52 UMKM terlibat dalam Istiqlal Global Fund.
1: Akan diberikan oleh Bapak Buhori Sail.
2: Hari ini kita relaunching dalam rangka menandai dibukanya kembali, gitu kira-kira. Yang utama kualitasnya, tidak hanya jumlahnya ya. Kalau jumlah sangat banyak, Pak. Jadi setiap kita ada bazar di sini, itu sangat banyak peminatnya, ratusan. Yang ingin kami kuatkan sebenarnya kualitas layanannya, karena jamaah kita beragam ya Pak ya, dengan berbagai macam usia, berbagai macam asal daerah, sehingga perlu memberikan layanan yang sangat-sangat baik gitu. Ini yang perlu, karena itu hari ini kita juga meluncing inkubator ini sebagai satu bentuk bagaimana cara meningkatkan kualitas UMKM kita ke depan.
0: Inisiatif cek kesehatan gratis layaknya menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok lansia. Namun, minimnya sosialisasi menjadi salah satu tantangan bagi program ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus memperkuat implementasi program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai langkah preventif untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.
3: Pemeriksaan kesehatan rutin menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas hidup, terutama bagi kelompok lansia yang rentan terhadap berbagai penyakit kronis. Atang Kosasi, yang berusia 67 tahun bersama sang istri, merupakan contoh warga lansia penerima manfaat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Berawal dari pemeriksaan CKG di Puskesmas Matraman, Atang yang terindikasi mengalami gejala jantung serta hipertensi akhirnya bisa segera dirujuk dan mendapatkan penanganan medis terbaik di Rumah Sakit Spesialis Jantung.
4: Bagi kami yang mudah lansia kan kesehatan itu sangat rentan sekali ya. Jadi dengan ada programnya ini tentunya sangat membantu kami untuk melihat kondisi kesehatan kami sejauh mana posisi kedudukannya, sehingga kami bisa jaga-jaga gitu.
5: Pertama karena programnya gratis ya, jadi saya itu pinginnya kalau program gratis itu kita ikutin aja sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah tentang kesehatan semua. Jadi kita lebih tahu bahwa kita punya, sebelum kita terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh diri kita.
3: Dalam evaluasi pelaksanaan program CKG, pemerintah menetapkan 3 fokus utama intervensi medis bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki resiko kesehatan. Fokus tersebut ditujukan untuk menekan angka kasus stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal melalui pengobatan awal yang tepat sasaran di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
6: Terus kita akan konsentrasi ke 3 duduk, yaitu mengobati tekanan darah yang tinggi, mengobati gula darah yang tinggi, dan mengobati lemak darah atau kolesterol yang tinggi. Kenapa 3 ini dulu? Karena kalau 3 ini bisa kita kendalikan, itu penyakit stroke, jantung, ginjal, itu 3 dari 4 penyakit pembunuh utama, itu bisa kita kurangi.
3: Program Cek Kesehatan Gratis merupakan inisiatif preventif pemerintah dengan menyasar seluruh siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, dewasa, hingga lansia. Penjangkauan program dilakukan tidak hanya di dalam gedung puskesmas, tetapi juga melalui pendampingan di sekolah-sekolah dan sistem jemput bola komunitas seperti kantor kelurahan maupun posyandu.
7: Sambutan dari sekolah itu sangat senang sekali ya, karena dengan adanya cek kesehatan gratis ini, kita semua itu yang tadinya mungkin tidak ada waktu, tidak sempat, dengan adanya ini jadi kita semua terlayani.
8: Pertama-tama sih takut, tapi sekarang enggak. Iya. Enggak ada penyakit apa-apa.
9: Hasil pemeriksaan, alhamdulillah, saya sehat, semuanya baik-baik saja.
10: Aku tidak merasa takut karena aku sudah sering menjalankan CKG sebelumnya.
3: Kementerian Kesehatan mencatat capaian program Cek Kesehatan Gratis hingga akhir Juli 2026 telah menjangkau 73 juta orang, melampaui pencapaian tahun sebelumnya. Namun, meski telah menjangkau puluhan juta warga, program Cek Kesehatan Gratis yang memberikan pelayanan untuk deteksi dini dan preventif ini masih dihadapkan pada tantangan ekspektasi masyarakat serta pencapaian target. sehingga sistem jemput bola dan sosialisasi masif terus dimaksimalkan di lapangan.
11: Yang kedua adalah kurangnya apa ya kesadaran ya minat gitu, minat masyarakat untuk ayo kita melakukan cek kesehatan gratis, karena memang pertama mungkin kurang sosialisasi bisa saja ya kan. Kemudian apalagi, nah ekspektasinya terlalu tinggi. Kita melakukan screening. Jika kalau memang ditemukan tanda-tanda penyakit yang memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3: Evaluasi terhadap program CKG menunjukkan bahwa program ini sangat krusial untuk mendeteksi dini berbagai potensi penyakit katastropik seperti hipertensi dan diabetes yang selama ini menjadi pembunuh diam-diam atau silent killer di tengah masyarakat.
12: Tapi yang paling penting adalah kalau kita ingin meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia, faktor-faktor kesehatan yang berperan di dalam timbulnya kematian itu semuanya silent killer, nggak kelihatan, kadang-kadang nggak ada keluhan. Orang hipertensi nggak tahu kalau dia hipertensi.
3: Dalam implementasinya, rangkaian CKG dimulai dari screening mandiri hingga pemeriksaan tanda-tanda vital, gula darah, serta indikasi fisik lainnya. Kemenkes menegaskan bahwa pengendalian tiga fokus utama, yakni tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, menjadi strategi awal penting untuk menekan angka kematian akibat stroke, jantung, dan gagal ginjal di Indonesia.
13: Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, kami ada pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan juga ada gula darah sewaktu. Kemudian ada pemeriksaan mata, telinga, gigi. Akan tetapi untuk beberapa pasien atau beberapa indikasi, kami akan memeriksa pemeriksaan lebih lanjut. Antara lain, mungkin ada pemeriksaan EKG, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya.
3: Berdasarkan data pemeriksaan kesehatan massal di berbagai daerah, jutaan warga diketahui mengalami prehipertensi hingga hipertensi aktif tanpa menyadarinya. Kemenkes menegaskan bahwa pemeriksaan rutin setiap tahun menjadi kunci utama agar perubahan status kesehatan warga dapat dipantau dan ditata laksana secara dini.
14: Nah, lalu temuannya apa? Temuan kita untuk yang hipertensi, ini yang hipertensi kita temukan ada 4,9 juta ya. Dari 52 juta yang kita periksa, kita temukan hipertensi 4,9 juta, prehipertensi 5,5 juta. Jadi 4,9 itu kalau tidak dikendalikan nanti bisa jadi stroke, bisa jadi jantung, bisa jadi gagal ginjal.
3: Program cek kesehatan gratis hingga kini terus menjadi benteng pertama masyarakat dalam mendeteksi berbagai potensi penyakit kronis katastropik sejak dini. Dengan kesadaran masyarakat yang kian tinggi serta pelayanan puskesmas yang makin menjangkau seluruh lapisan, cek kesehatan berkala diharapkan dapat menjadi gaya hidup baru demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
15: E-M-Z. Pemeriksaan mata adalah salah satu rangkaian yang akan Anda jalani apabila Anda mengikuti cek kesehatan gratis. Tentu saja pemeriksaan tahunan ini akan memberikan banyak benefit bagi Anda karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan lupa untuk melakukan cek kesehatan gratis. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi terus mengoptimalkan kawasan transmigrasi di Maluku Utara untuk mendorong pengembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemetaan potensi kawasan menjadi fokus utama guna mendorong industrialisasi yang berbasis pada keunggulan lokal.
16: Kementerian Transmigrasi mendorong pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada 9 kawasan transmigrasi di Maluku Utara. Dalam rakor Kementerian Transmigrasi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ternate Jumat pagi, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pihaknya terus memonitoring dan mengevaluasi program yang telah berjalan, sekaligus melakukan pemetaan potensi yang dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi. Kawasan transmigrasi di Maluku Utara tidak hanya diproyeksikan sebagai wilayah hunian, namun juga pusat pertumbuhan ekonomi baru.
17: Kami melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian untuk pelaksanaan program di tahun anggaran 2026 yang sudah terrealisasi, misalnya

0: Viva menambahkan pengembangan potensi unggulan juga difokuskan pada penguatan produksi hingga industrialisasi guna menembus pasar ekspor.
1: Kita juga menginginkan bahwa di kawasan transmigrasi itu akan tumbuh pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui proses industrialisasi. Contohnya sekarang di Kabupaten Halmahera Utara untuk pengembangan produk kelapa dalam sudah ada pihak investor yang melakukan investasi di situ untuk kokonat, untuk susu kelapa dan santan dan lain sebagainya, produk turunan lainnya.
0: Pengembangan kawasan transmigrasi juga didukung kolaborasi lintas kementerian untuk mempercepat realisasi program. Indrayani Laksmi, Dwi Agung, Ternate, Maluku Utara.
2: Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC guna menekan polusi udara di ibu kota. Meski upaya pembuatan hujan buatan sempat gagal dilakukan pada hari Jumat kemarin, lantaran minimnya potensi awan konvektif di langit Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan tim di lapangan sudah melakukan beberapa kali penerbangan, namun hasilnya belum optimal karena faktor awan. Meski begitu, Pramono memastikan penerbangan susulan akan segera dilakukan begitu potensi awan terdeteksi kembali. Pramono juga menekankan bahwa masalah polusi di ibu kota tidak serta-merta berasal dari Jakarta saja, melainkan juga dari daerah penyangga yang sektor industri dan pembangkit listriknya masih menggunakan batu bara.
3: OMC ataupun intervensi modifikasi cuaca ini terus terang nggak selalu berhasil. Kemarin hari Jumat diprediksi awannya itu cukup untuk bisa dibuatkan hujan buatan. Terus terang kami sudah melakukan penerbangan beberapa kali, nggak bisa. Bahkan hari ini sebenarnya ada rencana untuk kita menerbangkan kembali. Tetapi sampai sekarang ini awannya juga belum cukup. Tetapi kalau kemudian memang awannya cukup, pasti akan kami terbangkan kembali.
2: Garuda Pertiwi melaju ke babak final turnamen sepak bola putri U16 Sri Kandi Merdeka Cup. Lalu bagaimana peluangnya menghadapi tim Gajah Putih? Informasi selengkapnya saya juga.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

Garuda Pertiwi pastikan tiket ke babak final turnamen Serikandi Merdeka Cup 2026 setelah mengalahkan Yordania 3 gol tanpa balas. Dengan hasil ini, wakil tuan rumah akan hadapi tim nasional Thailand yang sebelumnya menang telak atas Malaysia.

0: Bermain di hadapan lebih dari 1.000 penonton yang memadati Tribun Super Soccer Arena Kudus pada Jumat malam, Garuda Pertiwi menghadapi Yordania di partai semifinal Turnamen Serikandi Merdeka Cup 2026. Tuan rumah langsung ambil inisiatif serangan. Saat laga baru berjalan 6 menit, Keisha Arabella Manisha buka keunggulan Garuda Pertiwi lewat aksi soloran. Pasukan Timo Schoeneman tampil dominan. Skill individu berpadu dengan permainan kolektif pemain Indonesia membuat lini belakang Yordania di bawah tekanan. Garuda Pertiwi gandakan keunggulan di menit ke-34. Jazlyn Kaila Virial berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang. Gol ke gawang Alma Mohanat membuat bek yang satu ini menjadi top skor sementara Garuda Pertiwi dengan raihan 4 gol di sepanjang turnamen. Indonesia kembali berpesta sebelum turun minum. Umpan terobosan Ayla Haila dikonversi menjadi gol ketiga lewat aksi Fadila. Saat berupaya bangkit, Yordania justru harus bermain dengan 10 pemain setelah Lin Anzor mendapat kartu kuning kedua. Sejumlah peluang tercipta, namun kedua tim tak bisa mencetak gol hingga wasit meniup peluit panjang. Dengan hasil ini, Indonesia melaju ke babak final.
1: Nape cedera, number 10-nya kita ya, motor serangan kita di tengah. Sehingga saya agak kerja keras, pindah-pindah pemain. Kalau tadi Anda perhatikan, Anya main di sayap, Anya main di tengah, Anya main di striker, Keisha main di tengah, di sayap, di striker, mencari solusi untuk kebolongan yang ada karena Nafe cedera tadi saat pemanasan. Saya tidak tahu apakah parah atau tidak, semoga di final main. Amin.
2: Senang soalnya hasil kerja keras kita selama TC, alhamdulillah kayak tercapai gitu masuk final.
0: Usai kalah dari tuan rumah, pelatih Yordania Luna Rami Al-Mashri membidik peringkat ketiga.
3: We fought until the last minute with 10 players, especially in the second half. So I'm proud of the team always. And now we have to look forward to the last game in the tournament. And again, our objective is to reach as high as we can. So our aim is the third place.
0: Garuda Pertiwi akan menghadapi Thailand yang sebelumnya menang telak 5-1 atas Malaysia di laga semifinal pada Jumat sore. Permainan solid yang diperagakan Kawinti Daki Guntot dan kawan-kawan patut diwaspadai pasukan Timo Schoeneman. Partai final akan digelar di Super Soccer Arena pada Minggu malam. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
4: Dua tim terbaik di turnamen Serikandi Merdeka Cup 2026 akan saling berhadapan di partai puncak. Laga antara wakil tuan rumah Garuda Pertiwi kontra tim nasional Thailand U16 pada Minggu malam diprediksi berlangsung panas.
5: Garuda Pertiwi melaju ke babak final turnamen internasional sepak bola putri U16 Serikandi Merdeka Cup dengan rekor sempurna. Tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir, menyerangkan 14 gol dan mencatatkan clean sheet alias near bobol sepanjang turnamen berlangsung. Statistik mentereng juga dimiliki sang penantang di partai puncak. Thailand U16 meraih 4 kemenangan, mencetak 15 gol dan hanya kemasukan sekali. Hal ini menunjukkan dua tim yang tampil di partai puncak memiliki produktivitas tinggi juga pertahanan yang rapat. Dalam sesi konferensi pers Sabtu siang, pelatih Garuda Pertiwi Timo Schoeneman mengaku enggan terlalu memikirkan hasil pertandingan.
1: Gol saya pribadi main 5 kali, syukur-syukur pertandingan ke-5 final. Kalau memang pertandingan ke-5 untuk tempat ketiga kami juga syukuri. Karena yang paling penting adalah pengalaman bertanding internasional. Jadi angka 5-nya ini loh yang penting. Gitu. Kemudian ambisi pribadi pengen ketemu Thailand.
2: Ayla senang banget karena bisa masuk final. Terus harapan Ayla bisa tampil maksimal. Terus walaupun capek kita nggak boleh sampai kendor.
5: Sementara itu, kubu Thailand percaya diri bisa meraih gelar juara di Indonesia.
6: Team Indo เขาก็มีคุณภาพแต่ว่าพวกเราก็เตรียมทีมกันมาดีเราก็มีเป้าหมายใน รายการนี้เหมือนกันว่าเราต้องป้องกันแชมป์ก็ผลเป็นยังไงก็รอดูพรุ่งนี้ค่ะ
5: Babak final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 antara Garuda Pertiwi kontra Thailand berlangsung di Super Soccer Arena pada Minggu malam. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
4: Ke informasi lain, Forum Konsultasi Informal Antar Lintas Kawasan yang terdiri dari 5 negara melakukan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia di Sentul, Bogor pada Jumat pagi. Kunjungan ini sekaligus memberikan penghormatan kepada para personel Indonesia yang gugur dalam misi perdamaian dunia.
7: 5 negara anggota MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia menegaskan komitmen memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian dan pekerja kemanusiaan. Komitmen ini disampaikan saat para duta besar MIKTA mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Indonesia di Sentul, Jawa Barat.
8: Nah, kita juga hadir untuk menunjukkan apresiasi dan komitmen pemerintah 5 negara ini terhadap upaya yang sudah dilakukan para peacekeepers, maupun dalam hal ini kita juga memberikan perhatian tinggi kepada humanitarian personnel. Humanitarian workers yang ikut bekerja sama bahu-membahu dengan peacekeepers dalam berbagai konflik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di berbagai konflik.
7: Kunjungan ini juga menjadi momen untuk mengenang personel Indonesia yang gugur saat bertugas. Khususnya 4 personel Indonesia yang kehilangan nyawa dalam misi perdamaian di Lebanon tahun ini. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB ini sebelumnya telah dikecam para menteri luar negeri MIKTA.
9: Sebagaimana telah disampaikan oleh para Menteri Luar Negeri MIKTA, kami mengutuk keras serangan.

0: sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9 lewat 30 menit, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Cristiano Ronaldo semakin dekat dengan rekor 1000 gol dalam karir profesionalnya setelah mencetak 1 gol saat Al Nassr menang telak 4-0 atas Al Riyadh di Liga Pro Arab Saudi. Sementara bermain dengan 10 orang, Al Ittihad sukses mengalahkan tuan rumah Al Qadsiyah dengan skor 1-0.
1: Al Nassr bertandang ke markas Al Riyadh pada pekan kedua Liga Pro Arab Saudi pada Jumat malam waktu setempat. Juara bertahan Al Nassr langsung membuka keunggulan pada menit 17 lewat sundulan Abdullah Al Amri memanfaatkan sepak pojok Angelo Gabriel. Al Nassr sukses menambah keunggulan di akhir babak pertama. Kali ini Angelo Gabriel yang mencatatkan namanya di papan skor. Di babak kedua Al Nassr tidak mengendurkan intensitas serangan mereka. Pasukan Ange Postecoglou kembali mencetak 2 gol tambahan. Penyerang Portugal João Félix mencetak gol ketiga Al Nassr pada menit 58. Dan bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo yang masuk dari bangku cadangan juga sukses mencetak gol di laga ini. Ini menjadi gol ke-977 Ronaldo sepanjang karir profesionalnya. Al Nassr pun menang dengan skor akhir 4-0 atas Al Riyadh. Di pertandingan lainnya, Al Ittihad juga sukses menorehkan kemenangan saat bertandang ke markas Al Qadsiyah. Tuan rumah sempat mencetak gol pada menit 24 lewat Julian Quinones. Namun gol dianulir oleh wasit setelah meninjau VAR. Wasit menilai penyerang timnas Meksiko itu handsball terlebih dahulu sebelum memasukkan bola ke gawang. Di akhir babak pertama, gawang Al Qadsiyah justru yang kemasukan. Berawal dari sepak pojok, tendangan keras Josh Eleni Kena dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan oleh kiper Al Qadsiyah. Di awal babak kedua, Al Ittihad harus bermain dengan 10 orang menyusul di kartu merahnya Dion Lopi. Gelandang asal Senegal itu mendapatkan kartu kuning kedua menyusul pelanggaran terhadap Otavio. Keunggulan jumlah pemain tidak mampu dimanfaatkan oleh Al Qadsiyah untuk mencetak gol penyeimbang. Hingga akhir laga, Al Ittihad mampu mempertahankan keunggulan 1-0.
0: Legenda sepak bola Brasil Ronaldinho resmi bergabung dengan klub Serie C, Ravenna FC. Mantan pemain Barcelona, AC Milan, dan PSG itu datang bukan hanya bagian dari proyek klub, tetapi juga menjadi salah satu pemegang saham Ravenna.
2: Ronaldinho tiba di Bandara Forli, Italia pada Kamis 20 Agustus. Ia kemudian menghadiri acara perkenalan skuad Ravenna FC. Ronaldinho terakhir kali tampil dalam pertandingan kompetitif pada 2015 ketika memperkuat Fluminense. Kini di usia 46 tahun, pemegang Ballon d'Or 2005 tersebut bergabung dengan Ravenna yang bermain di kasta ketiga Liga Italia. Ravenna dimiliki oleh sahabat Ronaldinho, Ignazio Cipriani, yang menargetkan membawa klub tersebut untuk pertama kalinya menembus kompetisi kasta tertinggi Italia.
3: Nah, questo si venire fare più bello ancora. No, aiutare. Entusiasmare gli altri calciatori per fare una stagione spettacolare, vincere se possibile, è questo che è venuto a fare qui. Grazie.
2: Cipriani menyebut keterlibatan Ronaldinho merupakan bagian dari upaya mendekatkan masyarakat dengan klub, sekaligus membangun antusiasme dan basis supporter untuk musim baru.
4: Marco, un'amicizia e passione, penso sia appassionato anche lui del progetto. Questa è stata un'operazione per avvicinare tutta la città alla squadra, creare una tifoseria, insomma, con tanta gioia e eccitazione per questo nuovo campione.
2: Meski resmi bergabung, Ronaldinho dipastikan belum tampil dalam laga pembuka Ravenna saat bertandang ke Reggiana pada Senin 24 Agustus.
0: Berikutnya, dua gelandang Manchester City resmi berpindah klub untuk musim depan. Kapten timnas Spanyol, Rodri, resmi berlabuh ke Barcelona. Sementara gelandang timnas Belanda, Tijani Reinders, memilih melanjutkan karir.

0: di Liga Arab Saudi bersama Al Qadsiyah.
1: Barcelona secara resmi mengumumkan perekrutan kapten timnas Spanyol Rodri dari Manchester City pada Selasa 18 Agustus. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi hingga Juni 2030. Barcelona dilaporkan mengeluarkan biaya sebesar 65,4 juta pound sterling atau lebih dari 1,5 triliun rupiah untuk mendatangkan Rodri. Kesempatan ini membuat Barcelona mengungguli rival bebuyutannya Real Madrid yang juga mengincar tanda tangan sang gelandang. Selama 6 musim membela Manchester City, Rodri menjadi sosok kunci di bawah asuhan Pep Guardiola. Ia berhasil menyabet 4 gelar juara Liga Inggris, 1 Liga Champions, dan 2 Piala FA. Gelandang timnas Belanda Tiani Reinders resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Qadsiyah secara permanen. Kepindahan Reinders diumumkan Manchester City pada Rabu 19 Agustus. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Al Qadsiyah menebus Reinders sebesar 60 juta pounds atau setara 1,4 triliun rupiah. Reinders bergabung dengan Manchester City dari AC Milan pada Juni tahun lalu. Selama lebih dari 1 tahun memperkuat The Citizen, pemain berusia 28 tahun itu mencatatkan 50 penampilan di seluruh kompetisi dan mencetak 7 gol. Selama berada di Manchester City, Reinders turut membantu klub meraih gelar Piala FA dan Piala Liga. Inter Milan secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang asal Inggris Curtis Jones dari Liverpool. Jones menandatangani kontrak jangka panjang di Giuseppe Meazza hingga 2031 mendatang. Inter dikabarkan harus mengeluarkan dana tak kurang dari 35 juta euro atau sekitar 721 miliar rupiah untuk memboyong Jones. Jones yang merupakan pemain akademi Liverpool telah mencatatkan 228 penampilan dengan mencetak 22 gol di tim utama. Pemain 25 tahun itu juga turut menyumbang 6 trofi, termasuk 2 trofi Liga Premier Inggris serta 1 trofi Liga Champions. Jones menjadi rekrutan ketiga Inter dari Liga Inggris di musim ini. Sebelumnya, Nerazzurri telah mendatangkan John Stones dari Manchester City dan Jed Spence dari Tottenham Hotspur.
0: Informasi berikutnya, Verbier Bike Festival diikuti para pecinta sepeda gunung dari seluruh dunia. Mereka beradu kecepatan sambil menikmati keindahan dari atas pegunungan Alpen di Swiss.
2: Inilah keseruan Verbier Bike Festival yang berlangsung di Swiss. Festival ini diikuti para pecinta sepeda gunung dari seluruh dunia. Ajang bergengsi ini mempertontonkan ketangguhan para pebalap elit di kategori Pro IMTB Challenge. Tantangannya tidak main-main, para peserta harus melahap rute sejauh 35 km dengan tanjakan curam setinggi 970 meter. Yang membuat semakin mendebarkan, seluruh segmen waktu baik menanjak maupun menurun ditempuh tanpa ada pengenalan jalur terlebih dahulu. Pada kategori putri, pebalap asal Austria, Anna Spielmann tampil sebagai yang tercepat usai membukukan catatan waktu 17 menit 33,70 detik. Posisi kedua ditempati oleh Ines Thoma dari Jerman disusul Florencia Espineira di tempat ketiga. Sementara di kategori putra, gelar juara diraih pebalap asal Portugal Emmanuel Pombo yang mencatatkan waktu impresif 15 menit 2,13 detik mengungguli Jerome Kilox dan juga pebalap tuan rumah Florian Golay.
0: Olahraga bulu tangkis kini memasuki era baru dengan uji coba penggunaan kok sintetis. Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF mulai mengizinkan kok buatan ini pada sejumlah turnamen internasional untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga bulu unggas alami.
2: Sejak era kejuaraan All England pada 1952 hingga kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India, bulu tangkis telah mengalami evolusi yang panjang. Inovasi terbaru berupa kok dari bulu sintetis diusulkan sebagai solusi atas krisis pasokan bulu angsa dan bebek alami. Sekretaris Jenderal BWF Thomas Lund menjelaskan bahwa pengembangan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan aksesibilitas olahraga bulu tangkis secara global.
3: And the main reasons for that is obviously as you mentioned the supply chain where we are able to much better make sure that the potential variations coming price-wise and otherwise is coming.

0: from lack of feather supply will not affect our sport. And secondly, we do think that longer term that a synthetic shuttlecock can also potentially become cheaper when it comes into mass production. And
1: kendati diharapkan menjadi solusi, sejumlah atlet internasional mengeluhkan perbedaan performanya. Pemain asal Jerman, Matthias Kiklis, menyatakan kok sintetis sulit bertahan karena laju bola yang terlalu kencang dan tidak berputar seperti kok alami. Sementara pemain Jerman lainnya, Marvin Seidel, juga mempertanyakan penggunaan plastik di tengah tren global yang ramah lingkungan.
2: Just played one tournament, one match of it, so I don't have crazy much experience with it. But yeah, it's not really turning, and the speed was quite strange, so it wasn't the same badminton that I know.
3: It sounds a little weird that like the whole world goes to like green kind of style, and we go back to plastic. You know, I think that's it's a weird development for me.
1: Pengembangan kok sintetis masih memerlukan evaluasi mendalam agar dapat diterima oleh para pebulu tangkis dunia tanpa mengurangi kualitas permainannya.
4: Pertarungan robot humanoid berlangsung sengit dalam ajang World Robot Conference 2026 di Beijing, China. Sementara robot humanoid bernama Flash bersiap kembali unjuk kecepatan dalam ajang Second World Humanoid Robot Games di Beijing, China. Robot ini sebelumnya memenangkan lomba half marathon internasional melawan pelari manusia. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
5: Adu kemampuan robot humanoid ini berlangsung dalam pertandingan freestyle combat di World Robot Conference 2026 pada Jumat 21 Agustus 2026. Dua robot yang bertarung merupakan engine AI T-800, robot humanoid serbaguna bertinggi 1,73 meter. Dalam pertarungan, kedua robot terlihat saling melancarkan pukulan dan tendangan. Salah satunya bahkan mampu melakukan uppercut, tendangan berputar hingga bangkit dengan cepat setelah dijatuhkan lawan. Kemampuan robot ini berkat sistem persepsi lingkungan omnidireksional generasi terbaru yang terintegrasi dengan berbagai sensor visual. Teknologi tersebut memungkinkan robot melakukan beragam gerakan dinamis dengan tingkat kelincahan tinggi yang semakin menyerupai kemampuan fisik manusia. Ajang Second World Humanoid Robot Games akan berlangsung di Beijing pada 22 hingga 26 Agustus. Sebuah robot humanoid bernama Flash menjadi salah satu sorotan dalam kejuaraan tersebut. Sebagai juara bertahan, Flash akan berlomba di nomor 100 meter, 400 meter, dan 1500 meter. Robot tersebut sebelumnya membuat kejutan dalam Beijing E-Town Half Marathon pada April 2026. Dengan sistem navigasi otonom, Flash menyelesaikan lomba hanya dalam waktu 50 menit 26 detik, lebih cepat dibanding rekor dunia half marathon manusia 57 menit 20 detik. Untuk mempertahankan titel juara, tim pembuat Flash melakukan sejumlah modifikasi. Panjang kaki Flash ditambah 10 cm untuk menambah jarak langkah dan meningkatkan kecepatan. Flash juga menggunakan material yang lebih ringan. Mereka juga menargetkan Flash mampu berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 10 detik. Second World Humanoid Robot Games akan diikuti oleh lebih dari 2.000 robot dari 666 tim yang mewakili 16 negara dan wilayah. Lebih dari 30 cabang pertandingan akan digelar, mulai dari lari, halang rintang, lompat jauh, hingga tenis meja.

0: Gagal berangkat umroh bahkan ditelantarkan di Bandara Internasional Kuala Namu. Puluhan calon jemaah umroh asal Kabupaten Mandailing Natal melapor ke polisi.
1: Tanggal 21 Agustus 2002.
0: Ahmad Zaki Ali, seorang relawan kemanusiaan, meninggal saat menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Di sehari menjadi kali ini kami ajak Anda mengulik perjalanan panjang dan cerita di balik hidangan khas Cirebon, empal gentong.

0: Halo, berjumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Tidak hanya di Jambi, puluhan korban penipuan travel umroh yang sebelumnya terlantar di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara juga melaporkan pemilik agen perjalanan umroh kepada polisi.
1: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat yang melampiaskan kemarahannya kepada direktur agen perjalanan umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci.
2: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nggak ada berangkat. Jadi kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat. Akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Sebenarnya kami minta hak kami aja sih.
1: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umrah, direktur agen perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
3: Jamaah-jamaah yang belum berangkat itu dilakukan rukun 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
4: Itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
3: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin. Kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan. Cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat. Kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat bisa berangkat dengan travel ID.
1: Perempuan ini tak bisa menahan tangisnya usai gagal berangkat beribadah umrah ke Tanah Suci. Sebanyak 29 calon jemaah umrah asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini bahkan terlantar di Bandara Internasional Kuala Namu usai ditinggal kabur oleh pemilik travel perjalanan yang seharusnya membawa mereka ke Tanah Suci. 3 hari tak mendapatkan kepastian, 29 orang tersebut kembali ke kampung halaman masing-masing. Jumat siang, korban dugaan penipuan ini melaporkan pemilik agen perjalanan umrah ke Mapolres Mandailing Natal.
5: Karena ini sudah masuk tindak pidana ya, dan mudah-mudahan minta doa dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan secepatnya masalah ini selesai dan anak kami sebagai jemaah yang dilantarkan dapat diterima.
1: Kasus dugaan penipuan ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polres Mandailing Natal dengan memeriksa korban dan saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tawuran terjadi di jalur kereta kawasan Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Sejumlah perempuan penumpang KRL ketakutan hingga bersembunyi di bawah kursi kereta.
1: Aksi tawuran antar warga terjadi di sepanjang jalur kereta kawasan Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Suasana yang mencekam membuat para penumpang rel listrik ketakutan. Di gerbong wanita, para penumpang memilih menundukkan kepala hingga bersembunyi di bawah kursi kereta karena khawatir terkena lemparan batu dari aksi saling serang antar warga. Akibat dari tawuran tersebut, perjalanan KRL ke arah stasiun Bogor mengalami keterlambatan. KRL sempat tertahan sekitar 1 jam lebih akibat dari kericuhan yang melibatkan warga di pemukiman dekat dengan jalur komuter lain. Saling serang antar warga semakin ricuh hingga berlari ke tengah jalur kereta. Bentrokan mulai mereda saat petugas kepolisian tiba di lokasi membubarkan tawuran. Setelah dinyatakan aman, perjalanan kereta sudah kembali normal.
0: Kita berlanjut ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada kapal motor Bontang Express 2 terbakar di perairan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kebakaran dibawa menjauh agar tidak ikut terbakar. Ya, kamera milik warga berikut ini merekam terbakarnya kapal motor penumpang Bontang Express 2 di perairan Ketapang, tepatnya di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Jumat siang. Sejumlah kapal yang terlihat berada di sekitar lokasi kebakaran dibawa menjauh agar tidak turut terbakar. Untuk memadamkan api, kru kapal menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia di dalam kapal. Tak berselang lama, api yang membakar lantai dua kapal bisa dipadamkan sebelum menjalar ke bagian lainnya. Usai api padam, personel Basarnas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang masih menyala. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh polisi dan Kesyah Bandaran Pelabuhan Ketapang. Dugaan awal api berasal dari korsleting listrik di bagian lantai dua kapal. Tidak ada korban dalam peristiwa ini saat kejadian kapal Bontang Express sedang berlabuh dan tidak beroperasi. Berikutnya ada kawasan Gunung Latimojong di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, diselimuti embun es. Tidak hanya embun es, air minum yang dibawa oleh para pendaki pun ikut membeku akibat suhu yang mencapai minus 5 derajat Celcius. Ini dia viral di media sosial, video yang memperlihatkan fenomena embun es menyelimuti kawasan Gunung Latimojong di Kabupaten Nrekang pada 18 Agustus lalu. Momen ini dibagikan oleh Nardi, seorang pendaki yang mengaku persediaan air minum miliknya tiba-tiba menjadi es akibat beku. Fenomena yang dikenal sebagai embun upas ini terjadi ketika Nardi berada di puncak Rante Mario dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Suhu di Rante Mario yang merupakan puncak tertinggi di Pulau Sulawesi ini bahkan bisa mencapai temperatur minus 5 derajat Celcius pada malam hingga pagi hari. Berikutnya yang ketiga, dari ribuan warga memadati kawasan salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman untuk menyaksikan Independence Day Military Expo 2026. Nah, salah satu penampil yang ditunggu adalah aksi pembentangan bendera merah putih sepanjang 281 meter. Kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 RI masih terasa di Kabupaten Sleman. Jumat sore, ribuan warga antusias menyaksikan Independence Day Military Expo 2026. Warga disuguhkan atraksi demo pertempuran jarak dekat, pameran alutsista hingga pembentangan bendera merah putih sepanjang 281 meter. Kegiatan ini mengambil rute dari depan gedung DPRD Sleman dan berakhir di depan Sleman City Hall. Pembentangan bendera ini membuat pengunjung penasaran. Pameran alutsista dan parade edukatif diselenggarakan sebagai seremoni pembukaan Independence Day Military Expo 2026 yang digelar TNI Polri untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. Expo ini akan digelar hingga 23 Agustus mendatang. Kita beralih ke informasi lain, seorang relawan kemanusiaan meninggal dunia saat menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jenazah dievakuasi tim SAR menggunakan helikopter dan akan dipulangkan ke Jakarta.
6: Tim SAR gabungan Sabtu pagi mengevakuasi jenazah Ahmad Zaki Ali, relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi penanganan bencana pasca gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur. Jenazah Ahmad Zaki dievakuasi menggunakan helikopter milik Basarnas menuju Bandara Komodo di Manggarai Barat. Jenazah dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk proses pemulasaran sebelum diterbangkan menuju rumah duka di Jakarta. Ahmad Zaki Ali yang merupakan pendiri relawan Gerak Bareng meninggal pada Jumat sore 21 Agustus saat menyalurkan bantuan bagi korban gempa ke Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dalam perjalanan, Ahmad Zaki merasa kondisi kesehatannya sedang tidak baik. Rekan-rekannya kemudian membawa Ahmad Zaki ke puskesmas terdekat. Namun usai menjalani pemeriksaan, dokter menyatakan Ahmad Zaki telah meninggal dunia.
7: Pada saat kejadian yang bersangkutan dalam rangka pendistribusian logistik dari Reo menuju ke Lamba Maleda. Kemudian di perjalanan dia merasa kondisinya kurang baik.
6: Di lokasi terpisah, dua korban luka parah akibat gempa bumi dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan helikopter milik Basarnas dari Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Kedua korban yang merupakan warga lanjut usia menderita luka di bagian tulang belakang dan patah tulang. Keduanya diterbangkan menuju Bandara Komodo di Manggarai Barat untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Pratama Komodo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah semakin meluas, beberapa warga terpaksa mengungsi. Meski demikian, masih ada warga Kabupaten Kota Waringin Timur yang memilih bertahan demi menjaga harta benda mereka. Lebih dari 6.000 warga terpapar penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Beragam upaya pun dilakukan untuk memadamkan api yang mengganas di hutan dan lahan hingga ada relawan yang tumbang diterjang asap kebakaran.
8: Suara apinya besar.
9: Oh, dari situ berarti pula?
8: Iya, itu keluaran suara apinya.
0: Arminati memilih untuk mengungsi, meninggalkan rumahnya di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kobaran api yang membakar hutan dan lahan terasa semakin mendekati tempat tinggalnya. Suara gemuruh dan asap yang semakin pekat membuat Arminati tak punya pilihan selain mengungsi.
8: Mana gak ada tempat kita tinggal di situ.
9: Terbakar ya Bu ya?
8: Iya, kebakar.
9: Apa aja Bu yang terbakar Bu?
8: Iya, alat dapur, alat tidur, alat rumah itu.
9: Semua isinya Bu ya?
8: Iya, semua isinya. Untung kunci mobil tuh gak hangus, itu bisa mobilnya.
0: Berbeda dengan Willy, warga di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini memilih tetap bertahan di rumahnya meski kobaran api dan asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan mendekati permukiman. Meski harus mengalami sesak napas, mata perih hingga sakit kepala, Willy dan beberapa warga memilih tak mengungsi.
10: Ya tetaplah, masalahnya ada kebun, ada rumah, di samping itu kawasan juga.
11: Barang berharga.
10: Barang-barang berharga. Jadi, itu mau ditinggal kemana lagi? Ya.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya berdampak pada kesehatan warga. Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA mencapai 6.041 kasus. Puskesmas di Palangkaraya pun didatangi warga yang mengeluhkan gangguan pernapasan, batuk dan pilek.
12: Batuk yang pastinya, pilek, batuk pilek itu ay. Dalam semingguan ini ay, pas yang
9: pagi
12: kemarin kah, apa kemarinnya itu kan yang pagi itu nganternya yang berasa ini.
0: Lebih dari 1.600 hektar lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur telah terbakar hingga 20 Agustus 2026. Berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan api. Tim gabungan yang melibatkan relawan pun diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan. Beberapa waktu lalu, seorang relawan tiba-tiba jatuh pingsan saat memadamkan api. Relawan bernama Rizky Mubarok diduga kelelahan setelah bersama tim memadamkan karhutla di 3 lokasi berbeda.
13: Jangan di jurang ini.
0: Sementara sebuah video viral merekam momen saat azan dikumandangkan di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Suara azan menggema di tengah upaya relawan dan petugas berjibaku memadamkan api pada Kamis lalu. Menurut informasi, kebakaran yang terjadi di lahan gambut di Desa Kujan, Kecamatan Bulik ini terus meluas hingga mendekati kebun warga dan mengancam gardu induk PLN dan jalur Suten. Sementara ratusan murid dan guru SD Negeri Mentawa Baru Hulu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pun menggelar sholat istisqo atau sholat memohon diturunkannya hujan. Sholat ini menjadi salah satu bentuk usaha dan doa warga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia. Usai jeda, Kiki Haryadi mengajak kita menyelami lika-liku menjadi produsen empal gentong, kuliner legendaris khas Cirebon yang memadukan daging sapi dengan kuah rempah dalam segmen Sehari Menjadi. Kadang saya kerbekan, segera kembali.

0: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetty Kus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
6: Masih bersama redaksi akhir pekan berbicara tentang kuliner khas Cirebon, empal gentong menjadi salah satu hidangan andalan. Nah, perpaduan daging sapi dengan kuah rempah menghadirkan cita rasa yang khas dan telah menjadi favorit banyak orang. Berikut ini koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi akan mengajak Anda menjadi produsen empal gentong dalam segmen Sehari Menjadi.
7: Harus pelan-pelan ya. Licin guys.
8: Khusus kecilnya.
7: Yes, mumpung di Cirebon sekalian saja saya mau ajak Anda untuk mencicipi salah satu kuliner legend di sini, empal gentong. Anda sudah tahu kan empal gentong itu seperti apa? Tetapi tidak hanya mencicipi saja, kita akan langsung masuk ke dapurnya untuk melihat bagaimana proses panjang pembuatan dari empal gentong ini.
9: Sejak beberapa tempat lalu, empal gentong memang menjadi salah satu ikon kuliner Cirebon. Tidak heran, banyak yang mengatakan berkunjung ke Cirebon rasanya belum lengkap jika belum mencoba semangkuk empal gentong. Salah satu yang masih setia menjaga keaslian cita rasa ini adalah empal gentong Haji Aput. Berawal dari sebuah warung sederhana pada tahun 1995, usaha yang dirintis oleh Haji Mahfud atau yang lebih dikenal dengan Haji Aput kini jadi salah satu destinasi kuliner wajib bagi wisatawan yang datang ke Cirebon.
7: Ternyata banyak banget yang kerja pagi-pagi hari ini, tadinya ngantuk ya karena sekarang baru sekitar jam 5 pagi ini. Tapi melihat teman-teman semangat di sini kayaknya juga kita harus semangat ya.
9: Dari dapur inilah semangkuk empal gentong khas Cirebon berawal. Setiap hari sejak pukul 5 subuh, para pekerja sudah mulai beraktivitas menyiapkan ratusan porsi untuk para pelanggan.
7: Kunir itu apa sih kunir?
9: Langkah pertama menyiapkan bumbu dasar. Berbagai rempah seperti kemiri, kunyit, ketumbar, serta aneka rempah lainnya jadi kunci cita rasa empal gentong. Seluruh rempah ini dihaluskan menggunakan mesin penggiling bumbu agar teksturnya lembut dan seluruh bahan menyatu sempurna. Dari sinilah cita rasa empal gentong mulai terbentuk.
7: Jadi dalam satu hari itu sekitar 16 kiloan mungkin ya mas ya. Sekitar 16 kiloan bumbu yang kemudian dibutuhkan untuk nantinya akan diolah menjadi empal gentong. Terungkap ya, kuning-kuningnya dari mana ya? Dari rempah-rempah ini gitu ya.
9: Setelah bumbu utama siap, perjalanan berlanjut ke bahan paling penting yaitu daging sapi. Setiap hari empal gentong Haji Aput setidaknya mengolah 1 kuintal atau 100 kilogram daging sapi. Pada akhir pekan bahkan bisa mencapai lebih dari 250 kg daging sapi. Potongan daging yang baru datang dari pemasok terlebih dahulu diperiksa satu persatu. Meski sudah dalam kondisi bersih, daging tetap dibilas kembali di bawah air mengalir. Langkah sederhana ini jadi bagian standar yang selalu dijaga sebelum masuk ke proses dan pemasakan.

0: tiriskan. Setelah dibilas, daging ditiriskan lalu disiapkan untuk tahap berikutnya.
1: Tadinya saya melakukannya sendiri, kata Mas Hamdi mau dibantuin gak nih? Karena kita berburu dengan waktu katanya. Yeah. Oke deh, berburu dengan waktu kita bantuin ya Mas ya.
0: Yeah. Tidak hanya daging sapi, berbagai bagian lain dari daging juga jadi pelengkap hidangan. Mulai dari babat, usus hingga kaki sapi atau kikil yang jadi pilihan favorit sebagian pelanggan.
1: Ya, menikmati empal gentong gak cuma daging aja yang benar-benar daging, tapi juga Anda bisa menikmatinya dengan apa? Jeroan.
2: Jeroan, ada kaki sapi.
1: Ada kaki sapi
2: atau
1: nih.
2: Kikil.
1: Nah, kikil. Wah, ini yang bikin mantep ini.
2: Iya.
1: Yang ada kaldu-kaldunya itu ya, Mas.
0: Kemana nih? Setelah seluruh bahan siap, kita lanjut ke proses pemasakan. Tiga tungku besar dengan panci sini berukuran raksasa sudah menunggu dan jadi jantung dapur tempat empal gentong dimasak setiap hari. Air dalam panci lebih dulu dididihkan. Berbagai rempah seperti daun salam dan serai dimasukkan satu persatu untuk membuat aroma kaldu yang khas. Setelah itu bumbu halus yang sudah disiapkan tadi mulai dimasukkan, lalu diaduk hingga tercampur merata. Barulah potongan daging sapi dimasukkan ke dalam panci secara bertahap. Yuk kita cemplung-cemplung daging yang sudah dibersihkan tadi. Perlahan bumbu dan rempah mulai meresap ke dalam daging. Setelah seluruh potongan daging masuk ke dalam panci, giliran aneka jeroan dan kaki sapi ditambahkan. Mulai dari babat, usus, hingga kikil dimasukkan secara bertahap ke dalam kuah yang tengah mendidih. Seluruh bahan kemudian dimasak bersama dalam waktu yang cukup lama.
1: Wah, lihat. Anda bisa lihat ya. Bersih, higienis, dan juga nanti kita langsung masak ke dalam untuk sebelum nanti kita nikmati. Bersih ya, Mas ya? Pasti bersih. Tuh. Jadi tali rapianya nggak dimasukin ya, nggak boleh dimasukin karena kan itu sesuatu yang tidak bisa dikonsumsi ya Mas ya. Jadi digantung aja dan saya pastikan tidak masuk ke dalam ya. Oke.
0: Setelah seluruh daging dan jeroan masuk ke dalam panci, proses berikutnya adalah mengaduk seluruh isi agar tercampur merata. Dengan menggunakan pengaduk berukuran besar, para pekerja mengaduk kuah secara perlahan agar bumbu dan rempah meresap ke setiap potongan daging dan jeroan. Saya juga tidak mau ketinggalan. Sekilas terlihat mudah, namun ukuran panci yang besar dan bobot isi yang berat membuat proses pengadukan membutuhkan tenaga ekstra.
1: Aduh, tadi so-soan saya bilang ke Mas Hamdi, oke lah saya coba pasti bisa, tapi ternyata ketika dicoba, berat guys. Aduh, ini berat karena dagingnya banyak, ditambah kuah, licin juga di sini. Dan yang paling penting tadi ini ya, ternyata panas banget. Oh, garam.
0: Setelah seluruh bahan tercampur, saatnya menambahkan berbagai bumbu pelengkap. Mulai dari garam, gula merah, hingga bumbu lainnya untuk membuat cita rasa makin sempurna. Tidak lupa ada satu bumbu kering yang dicampur dengan kuah empal. Takarannya pun tidak boleh sembarangan. Setiap bumbu harus sesuai dengan racikan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Dari perpaduan inilah tercipta kuah empal gentong yang gurih, kaya rempah, dan jadi ciri khas hingga saat ini. Kelezatan empal gentong tidak lepas dari penggunaan santan segar yang jadi salah satu bahan utama. Sebelum digunakan, kelapa terlebih dahulu dibersihkan dan dipersiapkan agar menghasilkan santan yang bersih dan berkualitas. Setelah siap, santan dituangkan ke dalam sebuah panci besar khusus. Ukurannya yang besar membuat proses membutuhkan tenaga ekstra karena santan harus diangkat dan dituangkan secara perlahan agar tidak tumpah. Barulah santan ditambahkan ke dalam panci berisi daging dan aneka rempah. Perlahan kuah berubah menjadi lebih pekat dan berwarna kekuningan. Siap dimasak hingga seluruh bahan menyatu sempurna.
1: Kalau empal gentong dia pakai santan seperti yang saya lakukan, tapi kalau empal asam enggak. Makanya dia warnanya akan lebih bening dibandingkan empal gentong ini. Panas guys. Oke.
0: Setelah santan dituangkan, seluruh isi panci kembali diaduk perlahan agar santan menyatu sempurna dengan kuah rempah dan potongan daging. Setelah itu panci ditutup rapat, ini menandai dimulainya proses memasakan yang butuh waktu dan kesabaran. Sekitar 3 jam, daging dan aneka jeroan direbus di atas api hingga empuk. Selama proses ini, kuah terus mengeluarkan aroma rempah yang harum, sementara bumbu meresap perlahan ke dalam setiap potongan daging. Selagi menunggu proses memasakan selesai, saya beralih menyiapkan pelengkap hidangan. Mulai dari irisan bawang merah, timun, hingga cabai rawit yang jadi pendamping wajib empal gentong. Seluruh bahan kemudian dicampur dengan cuka, menciptakan rasa segar dan sedikit asam yang menjadi penyeimbang gurihnya kuah empal gentong.
1: Nah, kalau misalkan di Cirebon, yang tidak boleh ketinggalan adalah menikmati acarnya. Kenapa saya tahu Rabi Istun wong Cirebon deh? Istri saya juga orang Cirebon, jadi sedikit banyak tahu soal acarnya gitu ya. Jadi

0: Char Cirebon tuh bener-bener beda, dia bener-bener seger.
1: Setelah hampir 3 jam dimasak, aroma rempah dan santan semakin tercium kuat. Nah, inilah saat yang ditunggu untuk memastikan seluruh racikan sudah sesuai. Tugas itu dilakukan oleh Hussein, salah satu anak dari pendiri Empal Gentong Haji Aput. Proses quality control ini dilakukan setiap hari untuk memastikan rasa, kekentalan kuah dan tingkat kematangan daging tetap konsisten sebelum akhirnya disajikan kepada para pelanggan. Setelah dinyatakan siap, proses berlanjut ke tahap berikutnya. Satu persatu, potongan daging dan jeroan diangkat dari panci menggunakan alat khusus berukuran besar untuk kemudian dipisahkan dari kuahnya. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bentuk daging tetap utuh dan siap disajikan.
0: Nah, ini sudah ada 3 tempat yang berisi daging, macam-macam banget mas. Ada kikil, ada jeroan, ada dagingnya ya. Berarti sudah siap?
2: Sudah siap semua.
0: Kalau sudah siap seperti ini, artinya kita akan pindahkan ke depan?
2: Ke depan.
0: Oke, saya angkat nih ya mas ya.
2: Oke,
0: silakan. Oke, nggak terlalu berat ini. Siap, ayo kita ke depan ya untuk kita jual ya.
1: Setelah seluruh daging dan jeroan dipisahkan dari kuah, proses belum selesai. Seluruhnya langsung dibawa ke area penyajian yang masih berada dalam satu bangunan untuk segera disiapkan menyambut para pelanggan. Nah, di saat banyak orang baru memulai aktivitas, semangkuk empal gentong hangat sudah siap disajikan kepada para pelanggan yang mulai berdatangan.
0: Permisi kakak-kakak. Waduh, udah rame banget nih pagi-pagi. Simpel mana nih mas? Oke. Aduh, kameramen bener-bener ngerjainnya saya dari belakang sampai ke depan ternyata panjang banget, jauh banget. Ini baru satu. Tadi kita lihat ada beberapa ya, ada 3-5 lagi yang besar yang belum kita ambil.
1: Sementara itu kuah yang sudah matang tidak langsung disajikan, tapi terlebih dahulu dipindahkan ke dalam gentong tanah liat yang jadi ciri khas hidangan ini. Dari wadah tradisional inilah nama empal gentong berasal. Agar tetap panas, gentong terus dipanaskan di atas tungku dengan bara kayu asem yang dipercaya mampu menjaga suhu sekaligus mempertahankan aroma kuah. Di sisi lain, daging yang sudah empuk mulai dipotong jadi ukuran yang lebih kecil menggunakan pisau tajam. Potongan dilakukan satu persatu dengan ukuran yang hampir seragam agar mudah disajikan dan setiap mangkuk mendapat porsi daging yang pas. Tidak berselang lama, satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Pesanan pun berdatangan ke dapur. Potongan daging dan jeroan disusun ke dalam mangkuk lalu disiram kuah panas langsung dari dalam gentong. Aroma rempah dan santan pun langsung tercium saat semangkuk empal gentong siap disajikan. Setelah lengkap dengan pelengkapnya, mangkuk-mangkuk empal gentong dibawa satu persatu menuju meja pelanggan.
0: Bagaimana rasanya empal gentong pagi hari ini?
3: Rasanya pas di lidah.
0: Oke, terus?
3: Ya nikmat.
0: Nikmat ya Pak, cocok buat sarapan ya Pak ya?
3: Cocok buat sarapan.
1: Tidak hanya mempertahankan resep turun-temurun, empal gentong Haji Aput juga terus berinovasi. Salah satunya dengan menghadirkan empal gentong dalam kemasan kaleng. Sebelum dipasarkan, produk ini telah melalui proses riset dan pengembangan serta uji laboratorium. Kini ribuan kaleng diproduksi setiap bulan agar kelezatan empal gentong khas Cirebon dapat dinikmati masyarakat di berbagai daerah.
0: Ini udah 12.
4: Dari mulai pendaftaran sampai proses dan lain-lain, itu 2 tahun, 2016 sampai 2018. Itu kita bolak-balik ke Jogja, kan ada di LIPI Jogja ya di sana, khusus untuk UMKM, apa, mereka yang ingin ngalengin UMKM.
1: Di balik ramainya empal gentong Haji Aput, ada sosok Haji Mahfud atau yang lebih dikenal sebagai Haji Aput. Usaha ini ia rintis sejak 1995, berawal dari sebuah warung sederhana. Perjalanannya tidak selalu mulus. Berbagai tantangan dan masa sulit sempat dilalui hingga usahanya berkembang pesat sekitar tahun 2005.
5: Nah, kuncinya ada dua. Kalau nggak untung ya rugi kan. Nah, kita ya kalau itu harus sabar, ulet gitu. Tapi kalau kita pengen instan ya repot lah.
1: Tidak hanya menjual empal gentong, makanan lain pun dihadirkan. Seperti empal asem, sate kambing, hingga nasi lengko. Berkat kerja keras dan konsistensinya, kini ia sudah memiliki 4 titik penjualan empal gentong di Cirebon.
0: Jadi tadi kata Pak Haji, sebenarnya untuk menikmati empal gentong itu, yang paling enak itu dinikmatinya menggunakan lontong. Meskipun ada pilihan nasi, karena dia nggak terlalu kenyang, nggak terlalu bikin lapar juga begitu ya. Dan Pak Haji ketika sudah saya nikmati, ini benar-benar fresh karena tadi

0: bilang kakek itu jago matematika ya?
1: Jago banget. Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?
0: Kenapa, Kek?
1: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
0: Iya ya.
2: Pagi, Pak.
1: Pagi, Dino. Tumben kah bawa motor?
2: Iya nih, lagi pengen naik bis aja. Biar hemat bensin dan adem. Dadah, Dita.
1: Nah, contoh berikutnya. Kalau naik bis kayak Mas Dino, udah hemat. Terus, siapa tahu Mas Dino ketemu pujaan hatinya. Bisa nabung deh buat modal nikah.
0: Berarti paham matematika itu bisa bikin kita hemat ya, Kek?
1: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
0: Cucu aku dong, Kek.
3: Untuk kebaikan hari ini dan nanti, terima kasih telah bijak berenergi.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
8: Kembali bersama redaksi akhir pekan, sejumlah perempuan lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih aktif memproduksi kerajinan anyaman pandan. Produk buatan yang mampu menembus pasar internasional. Adapun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, olahan kepiting rajungan dari kaum perempuan berhasil diekspor ke Eropa dan menggerakkan perekonomian warga.
9: Sejumlah perempuan lansia di Desa Manungkerep, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang masih aktif memproduksi kerajinan anyaman pandan hutan. Beragam produk seperti tas, besek, hingga dekorasi rumah berhasil diciptakan. Tak hanya memenuhi pasar lokal saja, hasil karya dari ratusan perajin perempuan ini berhasil menembus pasar dunia. Pesanan dari sejumlah negara mulai masuk seperti Maldives, Selandia Baru, hingga Hawaii. Selain memberdayakan ekonomi warga, produk dari bahan alam ini juga menjadi alternatif ramah lingkungan pengganti kantong plastik.
10: Alhamdulillah awal tahun ini kita sudah merambah ekspor ke beberapa negara yaitu Maldives, New Zealand dan juga Hawaii. Untuk sekarang ada ibu-ibu di belakang saya ini, kita lagi buat pesanan dari Hawaii. Jadi pesanannya besek seperti yang saya pegang seperti ini.
9: Dengan melibatkan ibu-ibu, seorang nelayan pengusaha di Desa Ampekale, Maros, Sulawesi Selatan, sukses mengembangkan usaha pengolahan kepiting rajungan sejak 2007. Kepiting segar hasil tangkapan nelayan sekitar langsung dimasak dan dipisahkan daging serta cangkangnya secara manual. Setelah dipisahkan dagingnya, daging kepiting kemudian dibekukan dan siap untuk diekspor ke beberapa negara di Eropa. Harga daging kepiting dijual seharga Rp400.000 hingga Rp500.000 per kilogramnya. Meski dibayar Rp300.000 hingga Rp400.000 per 10 hari, ibu-ibu tetap senang karena bisa meringankan beban ekonomi keluarga mereka yang rata-rata bekerja sebagai nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Sumatera punya banyak cara untuk menghadirkan kehangatan lewat semangkuk makanan berkuah. Ada soto padang, mie sop medan, atau pindang patin. Nah, bagi para perantau yang mungkin lagi rindu, bisa melipir ke kawasan Blok M dan juga Keramat karena di sana ada pindang patin khas Palembang serta mie sop medan yang rasanya masih otentik dan dijamin akan mengobati rindu kampung halaman. Berikut liputan selengkapnya.

0: Kalau nyari hidangan berkuah khas Sumatera, gampang banget. Sumatera punya ragam makanan berkuah dengan karakter yang berbeda. Dan kali ini saya akan mencoba dua di antaranya. Pindang patin khas Palembang dan mie sop khas Medan. Lokasi boleh di Blok M, tapi cita rasa pindang Palembang benar-benar membawa cita rasa khas Sumatera Selatan ke tengah Jakarta. Seporsi pindang patin datang dengan kuah kemerahan. Aromanya saja sudah tercium sebelum sendok pertama masuk mulut.
1: Kalau cirinya pindang dari khas kami, pakai ada asam segarnya gitu, Pak. Semacam kayak pakai asam Jawa sama lebih ke itunya nanas.
0: Daging patinnya juga jadi bintang. Tebal, lembut, dan berlemak. Tapi kuah pindang yang segar membuat rasanya ringan di lidah.
2: Kalau pindang itu kan kalau nggak pinter masaknya suka ada bau-bau ya. Ini nggak enak, terus bumbunya, kuahnya itu sedap banget, terus ada nanasnya itu yang istimewa.
0: Apalagi kalau dimakan bersama nasi putih hangat. Kuahnya bisa disiram atau langsung diseruput. Bebas, sesuai keinginan. Seporsi pindang patin plus nasi putih dibanderol Rp28.000. Perut kenyang, ramah di kantong.
3: Ini yang bikin makanan berkuah khas Sumatera itu nggak ada matinya. Banyak banget orang taunya mungkin selama ini yang berbau santan gitu. Tapi ini manis, pedes, asam, nyampur blending di lidah. Udah. Kebanyakan review, saya mau makan dulu.
0: Kalau orang Medan bilang mie sop, jangan bayangkan semangkuk mie kuah biasa. Di mie sop Amanda, semangkuknya datang dengan isian yang rame. Tapi justru kuahnya yang pertama mencuri perhatian. Bening, hangat, gurih, dengan aroma rempah yang langsung menyeruak. Di dalamnya mie bertemu dengan bihun, potongan daging sapi dan daging ayam, tahu goreng, bawang goreng, dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan punya tekstur berbeda. Mau lebih nendang? Tambahkan sambal. Lalu aduk-aduk dan siap diseruput. Tapi apa memang di Sumatera Utara sana rasanya seotentik ini?
4: Yang saya rasain sih asli banget sih. Rempahnya, pedesnya itu pas banget. Sama persis kayak yang kebanyakan yang di Medan sana.
0: Yang menarik ada rasa kaldu dan rempah yang menempel cukup lama di lidah.
5: Jadi kayak rasa dari kampung ya. Jadi iya, sebenarnya aku sih lahir asli dari daerah Sirikalang. Dari kampung dan merantau ke Jakarta. Memang aku dari kecil udah masak ya, dari kelas 2 SD. Udah memang mie sop ini juga dulu bapak saya itu sering bikin mie sop juga.
0: Seporsi mie sop Medan ini nggak bikin kantong bolong. Cukup merogoh kocek Rp25.000, perut langsung kenyang.
6: Jujur ini the best banget. Saya belum pernah ngerasain mie sop seenak ini. Sambil lele isinya tumpeh ruweh. Boleh nangis gak sih? Agak lebay, tapi emang enak. Roni Satria, Iman Firmansyah, Jakarta.

Hujan deras mengguyur memaksa otoritas Peru menangguhkan akses masuk wisatawan menuju situs reruntuhan kota kuno peradaban Inca, Machu Picchu. Redaksi Akhir Pekan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Kembali lagi di redaksi akhir pekan, hujan deras di Cusco Peru membuat otoritas tempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Berbagai titik jalur pendakian peninggalan masa prahispanik pun ikut terdampak atas kondisi cuaca tak menentu ini. Di lokasi lainnya, gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada hari Kamis. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna mengantisipasi gempa susulan.
1: Sejak hari Rabu waktu setempat, otoritas di Cusco, Peru telah menangguhkan akses masuk pengunjung jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Atas insiden tanah longsor dan kerusakan yang dipicu oleh hujan deras di berbagai titik jalur peninggalan masa prahispanik tersebut. Terlihat betapa derasnya aliran air di beberapa titik akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Para pengunjung pun tampak mengenakan jas hujan serta mencari tempat berteduh. Penangguhan akses bertujuan untuk menjamin keselamatan wisatawan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Situasi darurat juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Peru. Menurut otoritas setempat, hujan deras mulai turun pada Senin lalu. Sebagai antisipasi, petugas terus memantau kondisi jalur guna mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Media setempat melaporkan bahwa setidaknya 232 wisatawan dan 416 porter terpaksa bermalam di permukiman sekitar Machu Picchu setelah tertahan akibat penutupan jalur Inca Trail. Gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Menurut Geophysical Institute of Peru, pusat gempa terletak 35 km di utara Cora-Cora Parinacocas, wilayah Ayacucho, pada kedalaman 108 km. Guncangan juga terasa di Arequipa, Ica, Cusco, Apurimac, dan Huancavelica. Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada resiko tsunami atas peristiwa ini. Wali kota Parinacocas, Tony Reyes Anampa, meminta dukungan dari otoritas setempat mengingat banyaknya rumah yang terbuat dari tanah liat yang membuat lebih rentan terhadap gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa dari peristiwa ini.
0: Sebagai informasi penutup, cuaca ekstrim yang melanda Inggris memicu kekeringan dan menurunkan produksi pertanian. Namun sebuah peternakan sapi di Inggris Selatan Tenggara justru mampu mempertahankan lahan hijau tanpa irigasi. Rahasianya adalah penerapan pertanian regeneratif yang meningkatkan kualitas tanah serta kemampuan menyimpan air. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
1: Saat Inggris dihadapkan pada musim panas terpanas dalam sejarah, sebuah peternakan sapi seluas 80 hektare di Great Waltham, Inggris Tenggara justru tampil hijau dan subur. Peternakan milik Sam Quire ini menjadi oasis hijau di tengah lahan-lahan pertanian di sekitarnya yang mengering dan berwarna kecoklatan. Para petani di sekitarnya mulai menggunakan pakan musim dingin. Namun kawanan sapi Aberdeen Angus milik Squire masih dapat memakan rumput segar. Sistem yang diterapkan Sam Squire adalah pertanian regeneratif dengan menanam campuran rumput, tanaman herbal berakar dalam, dan kacang-kacangan. Sapi digembalakan secara bergilir dan dipindahkan dua kali sehari, sementara kotorannya dikembalikan ke tanah sebagai pupuk alami. Sistem ini memperbaiki struktur tanah sehingga mampu menyimpan lebih banyak air. Hasilnya, padang rumput tetap hijau meski dua bulan tanpa hujan dan tanpa irigasi. Bahkan, Squire tidak perlu membeli pakan musim dingin selama 8 tahun. Para ahli meteorologi memperkirakan musim panas Inggris yang secara resmi berakhir pada 31 Agustus akan menjadi musim panas terpanas yang pernah tercatat. Eropa secara keseluruhan juga mengalami pemanasan ekstrim lebih besar dibandingkan benua lain, dengan 5 gelombang panas dan curah hujan jauh di bawah rata-rata. Kerugian petani di Uni Eropa dan Inggris akibat gagal panen pada gelombang panas Juni diperkirakan mencapai hingga 2,3 miliar euro atau sekitar 47,5 triliun rupiah. Data itu diungkapkan Energy and Climate Intelligence Unit. Setelah mengalami Juni terpanas dan Juli terkering sepanjang sejarah, hampir 3/4 wilayah Inggris secara resmi berstatus kekeringan.

0: Dua pria berinisial A dan W dihadirkan dalam siaran pers pengungkapan kasus karhutlah oleh Satreskrim Polresta Palangkaraya Sabtu pagi. Keduanya ditangkap polisi setelah video pembakaran lahan yang dilakukan pada 9 Agustus lalu viral di media sosial. Pembakaran terjadi di kawasan Jalan Geobos 14, Kota Palangkaraya. Dari hasil penyelidikan, kedua tersangka mengaku membakar lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi. Lahan tersebut dibakar untuk mempercepat proses pembersihan karena merupakan lahan milik kerabat mereka. Kedua pria tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun.
1: Kooperatif kok, enak aja.
0: Puluhan personel Brimopolda Kalimantan Tengah terus berjuang memadamkan api di lahan gambut di Jalan Yosudarso Ujung, Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya, Sabtu siang. Pasukan yang sehari-hari dilatih menghadapi berbagai situasi berbahaya, kini menggunakan peralatan pemadam untuk melawan karhutlah. Memadamkan api di lahan gambut bukan perkara mudah. Petugas dihadapkan pada sejumlah kendala, mulai dari karakteristik lahan gambut yang mudah menyimpan bara, hingga terbatasnya sumber air di lokasi kebakaran.
2: Saat ini kita sedang memadamkan kebakaran lahan yang ada di Yosudarso tepatnya, karena kita utamakan di sini karena berdekatan dengan perumahan warga dan akan merambat ke perumahan warga sekitarnya. Maka kita akan laksanakan, sedang berjalan prosesnya untuk pemadaman api yang sedang membakar lahan ini.
0: Baik. Upaya pemadaman pun terus dilakukan demi mencegah api semakin meluas dan kabut asap kembali mengganggu aktivitas warga. Ratusan pohon pinang milik masyarakat di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi hangus terbakar akibat kebakaran lahan gambut yang terus meluas dalam 3 hari terakhir. Kebakaran ini memaksa tim gabungan bekerja ekstra keras untuk memadamkan api yang merambat di bawah permukaan tanah. Kebakaran lahan ini pertama kali terdeteksi melalui patroli drone pada Kamis siang. Kebakaran tersebut memanggang areal perkebunan pinang produktif di sekitar Desa Muntialo. Hingga Sabtu siang, tim Satgas Karhutlah telah berhasil memadamkan penyebaran api hingga hampir 3 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.

terkini dan isu yang sedang hangat lebih mendalam, termasuk terkait dengan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Shodiq dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta yang tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta terkait dugaan suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kita akan ulas selengkapnya sesaat lagi bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan kini terus meluas, bahkan telah mengepung gardu induk listrik PLN. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan Polri telah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Sementara polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat.
1: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat dini hari. Api bahkan sudah mengepung gardu induk listrik milik PLN. Jauhnya akses dan minimnya peralatan serta sumber air membuat petugas dari TNI, Polri, dan pegawai PLN mengalami kesulitan untuk memadamkan api yang terus merambat ke area lahan yang kering. Menurut Kanit Bimas Polsek Banyuasin 1, Aibda CVI, dalam satu hari kebakaran hutan dan lahan bisa mencapai 2 hingga 3 titik. Sementara dalam satu titik lokasi kebakaran bisa mencapai 2 hektar. Dua pekan terakhir di lokasi ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Warga semakin khawatir jika api akan mendekati permukiman mereka. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan telah diamankan.
2: Saat ini yang sedang kita lakukan pemadaman sekaligus juga kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama sudah kita amankan.
1: Kapolri menambahkan penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabut asap terpantau menyelimuti Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana hasilnya aktivitas warga terganggu, termasuk pengguna jalan dan kegiatan belajar mengajar. Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran hutan juga berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kini mencapai lebih dari 6.000 kasus. Mana pengayuan?

0: pengayuan terkini.
1: Kabut asap terpantau menyelimuti Banjarbaru, Martapura, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan sejumlah kawasan di sekitarnya. Salah satu wilayah yang kembali terdampak karhutlah adalah Pangayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Jumat siang hingga menjelang petang, lahan kembali terbakar. Relawan pemadam kebakaran swadaya bersama BPBD Kalimantan Selatan melakukan pemadaman. Medan yang sulit, kondisi lahan yang kering dan angin menjadi kendala dalam proses pemadaman.
2: Api cukup lebar dan meluas, kabut asap pun cukup padat.
3: Tadi terganggu nggak waktu proses pemadaman sendiri?
2: Cukup terganggu karena kabut asap.
1: Asap pekat juga sempat mengganggu aktivitas pengguna jalan di jalur Trans Kalimantan Poris Banjarbaru Tanah Laut. Jarak pandang yang menurun akibat kabut asap membuat ruas jalan tersebut sempat ditutup beberapa saat. Dampak karhutlah juga dirasakan di lingkungan sekolah. Sejumlah guru mengaku menemukan siswa yang mengalami gangguan pernapasan di tengah kondisi kabut asap.
4: Banyak anak-anak yang ada sakit asma. Kalau cuacanya seperti ini biasanya sering kumat, Pak. Ada anak murid turun di beberapa hari ini izin sakit asmanya kambuh katanya. Nah, yang banyak sakit itu biasanya pula. Oh, yang ispa biasanya juga, Pak.
1: Sementara itu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Puskesmas di Kota Palangkaraya didatangi warga yang mengeluhkan gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, hingga sesak napas.
5: Pilek itu aja.
6: Oh iya.
5: Ya, Bu. Di rumah enggak ulun, tapi kalau ulunnya paling yang kayak sesak. Enggak enak tuh nanti ngapain tuh.
6: Kalau anak apa Bu yang dirasakan, Bu?
5: Batuk.
6: Batuk, Bu.
5: Ini pilek sama
1: data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menunjukkan kasus ISPA yang tercatat di 11 puskesmas terus bertambah. Pada periode Juni hingga Minggu ke-2 Agustus tercatat 5.593 kasus. Sementara hingga 20 Agustus jumlah kasus meningkat menjadi 6.041 kasus. Untuk menangani warga yang terdampak paparan asap, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyediakan ruang oksigen gratis di sejumlah layanan kesehatan.
7: Kemudian kami juga menyiapkan sarana pendukung ruang oksigen di 11 puskesmas. Harapannya bisa membantu masyarakat dalam rangka mengantisipasi adanya peningkatan kasus ISPA di Kota Palangkaraya.
1: Sejumlah pasien ISPA dengan kondisi lebih berat diketahui juga menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kota Palangkaraya. Kondisi mereka diperberat oleh penyakit penyerta sehingga memerlukan perawatan lebih intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Lanut Supadio, Kuburaya di Kalimantan Barat pada Sabtu pagi. Kedatangan Presiden ke Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan serentak. Setibanya di Kalimantan Barat, Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi yang melibatkan BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan. Sementara itu, Presiden juga meninjau langsung kondisi karhutla di lapangan untuk bisa memastikan upaya pemadaman dan penanganan berjalan dengan optimal. Di Kalimantan Barat, penanganan dipimpin Panglima TNI dan Kapolri, serta Presiden menekankan penanganan karhutla harus dilakukan secepat dan seoptimal mungkin, agar dampak kebakaran tidak meluas dan masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Presiden juga meminta aspek penegakan hukum terhadap tetap dikedepankan dengan menindak tegas setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pertumbuhan awan hujan di lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan masih minim hingga beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, penanggulangan kebakaran hutan masih akan sulit dilakukan.
9: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera masih terus terjadi. Repotnya lagi, hujan yang ditunggu untuk meredakan kebakaran masih belum turun juga. Citra satelit BMKG menunjukkan sejumlah titik panas di kawasan Kalimantan dan Sumatera. Data dari BMKG juga menyebutkan pertumbuhan awan di lokasi terjadinya karhutla masih minim.

0: ini. Memang ada peluang terjadinya hujan, namun diperkirakan akan terjadi di kawasan utara Kalimantan. Ketiadaan awan ini juga menyebabkan operasi modifikasi cuaca sulit dilakukan.
1: Berhubung memang Indonesia pada saat ini berada di puncak musim kemarau gitu ya, di mana potensi pertumbuhan awannya itu cenderung sedikit atau minim. Untuk wilayah-wilayah yang saat ini terjadi kebakaran hutan seperti di Kalimantan Tengah, Barat, kemudian Kalimantan Selatan serta Riau, Sumatera Selatan serta Jambi, itu masih relatif kecil sebetulnya pertumbuhan awannya. Namun dari parameter tadi yang kami sampaikan atau perakiraan yang kami sampaikan tadi, masih ada peluang terjadinya hujan dengan intensitas sedang di beberapa wilayah seperti di Kalimantan, namun di bagian utaranya begitu ya.
0: Saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami puncak musim kemarau. Kondisi minim hujan ini diperkirakan akan terjadi hingga Oktober nanti.
1: Seperti tadi kami sampaikan bahwa memang di bulan-bulan ini, di Agustus, September ini diprediksi merupakan puncak musim kemarau gitu ya. Nanti kemungkinan potensi hujan akan kembali meningkat ketika mulai memasuki masa transisi ke musim penghujan. Diperkirakan sebagian wilayah akan mulai masuk di bulan-bulan Oktober atau November tahun ini.
0: Hingga kini setidaknya ada lebih dari 1.400 titik panas atau hotspot kebakaran hutan di Kalimantan. Pemerintah saat ini telah menurunkan 52 pesawat dan ribuan personel untuk mengatasi karhutla. Iwan Hermawan, Iman Firmansyah, Jakarta.
2: Sebanyak 12 truk dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya membawa bantuan logistik untuk warga terdampak gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu 13 ahli waris korban bencana gempa Flores asal Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menerima uang santunan dari Kementerian Sosial.
3: Bantuan dikirim ke sejumlah wilayah di Nagekeo yang masih membutuhkan dukungan logistik. Pengiriman menggunakan truk berukuran sedang menyesuaikan kondisi infrastruktur di sejumlah ruas jalan yang terdampak gempa. Bantuan 12 truk ini selanjutnya akan didistribusikan ke wilayah terdampak sesuai kebutuhan warga.
4: Satu wilayah yang saat ini belum tersentuh, belum banyak tersentuh oleh bantuan. Nah, ini yang kita bantu dengan 12 truk yang ada untuk masuk ke sana. Moga-moga dalam perjalanan ini lancar karena perjalanan daratnya itu banyak sekali jalan-jalan infrastruktur yang rusak.
3: Pada Sabtu pagi, aparat Polres Sika berhasil melakukan distribusi bantuan logistik melalui udara menggunakan helikopter bagi masyarakat di Desa Lidi, Pulau Palue, Sika yang masih terisolasi. Bantuan ini berupa bahan makanan seperti mie instan, biskuit, dan susu kemasan sebanyak 30 kardus. Beberapa hari lalu, distribusi ini gagal dilakukan karena cuaca tak mendukung akibat angin kencang yang membahayakan penerbangan. Distribusi bantuan melalui udara tersebut disambut warga yang langsung mendatangi lokasi untuk mengambil bantuan dari Polri. Desa Lidi di Pulau Palue sudah hampir sepekan ini terisolasi pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang berakibat akses ke desa tersebut terputus total. Suasana haru terasa kala pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyerahkan santunan duka bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat bencana gempa bumi 15 Agustus lalu. Kementerian Sosial melalui Dinsos Kabupaten Nagekeo menetapkan 13 ahli waris dari 13 warganya yang meninggal dunia akibat bencana gempa bumi dari tanggal 15 Agustus hingga 19 Agustus. Pemerintah memberikan dana santunan sebesar Rp15 juta kepada setiap ahli waris. Para penerima santunan akan menggunakan bantuan pemerintah ini untuk membangun kubur anggota keluarganya serta untuk membangun masa depan keluarga dan anak-anak mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hingga saat ini warga Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di perbukitan usai gempa yang mengguncang pada 15 Agustus 2026. Warga pun memilih bertahan di tempat yang lebih tinggi karena masih khawatir terhadap adanya gempa susulan serta potensi tsunami. Tenda darurat sederhana didirikan menggunakan terpal, diantaranya di Bukit Air Panas dan Bukit atau kawasan perbukitan Stella Maris, Mbai, Ibu Kota Kabupaten Agekeo. Pengungsi terdiri dari anak-anak, orang dewasa dan lansia ini bertahan di tenda dengan menggunakan fasilitas yang terbatas. Kekhawatiran terhadap gempa susulan masih terus dirasakan oleh warga. Lebih dari 1.600 gempa susulan tercatat setelah gempa utama dan warga pun mengaku masih membutuhkan waktu untuk merasa aman sebelum kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka juga berharap bantuan makanan dan air bersih bisa terus disalurkan selama masih berada di lokasi pengungsian.
5: Pengaruh di gunung kan aman, Pak. Kan takut nanti ada tsunami, air naik. Jadi kami memilih di sini, Pak, di gunung. Aku campur takut lah, Pak, mau pulang juga. Tidak bisa pengaruh pulang juga, gempa lagi di bawah. Jadi menetap saja di sini, di gunung.
2: Gempa bumi 15 Agustus Sabtu pekan lalu menghancurkan ratusan fasilitas kesehatan di daratan Flores, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Airamo, Kabupaten Nagekeo. Namun kehadiran Rumah Sakit Lapangan Bantuan Kementerian Kesehatan menjadi rumah harapan bagi puluhan pasien yang terdampak gempa bumi.
6: Dua orang perawat wanita ini terlihat cekatan membersihkan bekas luka jahitan di pergelangan kaki kanan Yohana, ibu asal desa Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo. Kaki Yohana patah akibat tertimpa reruntuhan tembok kamar tidurnya pada gempa yang terjadi Sabtu 15 Agustus lalu. Sejak beberapa hari lalu, dokter juga telah memperbaiki kerusakan tulang kakinya melalui operasi.
7: Timbun bangunan rumah.
8: Di kamar atau di mana?
7: Di kamar.
8: Waktu itu masih tidur atau sudah bangun?
7: Posisinya sudah bangun. Terus pas mau buka pintu langsung teruntuhan rumah itu langsung ini timbun saya. Jadi nggak ada celah, sudah saya mau keluar sudah kan.
6: Di tenda yang lain ada Maria Gempita Kellen, bayi penyintas gempa yang proses operasi sesar kelahirannya berlangsung di tengah guncangan gempa. Bayi mungil ini terlihat lelap dalam kotak inkubatornya. Kelahirannya yang prematur mengharuskan proses perawatan di dalam inkubator. Namun kondisi tenda darurat yang tanpa pendingin udara tentu membuat bayi ini merasa kurang nyaman.
9: Belum, masih diupayakan.
8: Itu nanti ada yang di inkubator tidak?
9: Sementara ada yang bayi Gempita itu. Sementara di fototerapi dan bayi itu harus masuk inkubator juga.
8: Kenapa?
9: Karena bayi kecil.
8: Dia.
6: Keberadaan tenda darurat ini tak terhindarkan karena gempa menyebabkan struktur gedung Rumah Sakit Umum Daerah Airamo ini rusak dan membahayakan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Apalagi hingga kini gempa susulan masih sering terjadi. Petugas di ruangan radiologi yang masih harus beraktivitas di dalam bangunan rumah sakit terpaksa menggunakan helm untuk melindungi kepala saat melakukan foto ronsen.
10: Hanya tinggal radiologi saja yang beroperasi di ruangan. Kami pakai helm karena dampak gempa susulan, kami takut, agak sedikit kecemasan ketika datang gempa.
8: Termasuk bayi yang dioperasi hari pertama tadi?
10: Iya.
8: Bayi Maria Gempita.
10: Maria Gempita.
8: Tadi pengambilan apa?
10: Ya.
8: Foto babygram.
10: Foto babygram.
6: Langkah cepat mendirikan rumah sakit lapangan di dekat gedung RSUD Airamo yang rusak sangat membantu warga yang harus mendapatkan perawatan medis. Meski rata-rata pasien juga mengeluhkan kondisi panas dalam tenda serta kesulitan untuk buang air besar ataupun buang air kecil karena tak adanya WC portable. Hingga hari Jumat, Rumah Sakit Lapangan menampung 37 pasien rawat inap, rawat jalan 66 orang, operasi 3 orang, dan di UGD 4 pasien, serta di ruang prerinatal 6 orang. Kristo Ngai, Airam, Nagekeo.
2: Duka Flores adalah duka Indonesia. Sejumlah bantuan dari pemerintah, partai politik, hingga lembaga swadaya masyarakat terus disalurkan. Namun 6 hari pasca gempa, sejumlah desa masih membutuhkan bantuan pokok.
11: Saya tidak tahu waktu itu. Saya lihat, saya bangun, jatuh kayu kena kaki saya di bawah. Iya. Gitu.
12: Darius dan sekitar 90 kepala keluarga merupakan warga desa Lalong, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang masih kesulitan mendapatkan bantuan bahan pokok seperti makanan dan pakaian ganti. Hingga Jumat 21 Agustus, mereka mengaku telah mendapatkan bantuan makanan dari dinas sosial setempat, namun jumlahnya tak mencukupi untuk dibagi kepala keluarga yang terdampak.
13: Hanya beras 50 kilo sama telur 6 butir dengan mie 8 bungkus saja. Itu yang dari dinas sosial. Sementara di sini kan ada 90-an kakak. Kemarin yang bantuan dari pemerintah itu belum bisa dibagi karena tidak pas untuk 99 kakak.
12: Tak hanya warga desa Lalong, warga desa Bangka Arus, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur juga masih mengandalkan gotong royong warga untuk makanan sehari-hari. Salah seorang warga lansia di desa ini bernama Yohanes bercerita dirinya sangat membutuhkan perawatan pasca tertimpa reruntuhan.
14: Karena saya punya anak mantu, masa tinggal dalam dan cucu dua orang. Akhirnya saya kembali ke dalam. Keluar itu kebetulan makan, baru pakaian, ya, baru obat. Ya.
12: Tim CNN Indonesia turut berkeliling ke beberapa desa lainnya, termasuk di Kampung Kalo, Kecamatan Golowangkung, Kabupaten Manggarai Timur, yang juga baru mendapatkan bantuan skala besar di hari Jumat 21 Agustus. Bupati Manggarai Timur Andreas Atas menyebut masih ada desa yang belum terdistribusi bantuan. Pasalnya, akses ke tempat pengungsian swadaya di sejumlah desa sangatlah sulit dan terbatas. Ia mengakui ada kecemburuan sosial yang terjadi karena banyak bantuan yang masuk ke daerah yang viral di media sosial.
15: Kendala utama sebenarnya kami ini soal lokasi ya. Kan dia mesti posko utamanya kan di Borong. Nah, jalan tempuh kami dari Borong ke sini 5 jam. Belum lagi hari-hari pertama kedua itu banyak sekali jalan yang kena longsor. Nah, mesti diperbaiki dulu. Nah, begitu. Ada juga bantuan-bantuan yang datang dari Jakarta itu baru masuk semua juga.
12: Hingga 22 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia di Flores mencapai 83 jiwa. Aktivitas masih belum pulih total dan Flores masih membutuhkan bantuan yang lebih terkoordinasi antara pusat dan daerah. Diana Valencia, Denny Irfan, Nusa Tenggara Timur.
2: Setelah bertahan tanpa bantuan selama 6 hari, warga desa Jegarangga di Kecamatan Nangapada di Kabupaten Ende, NTT akhirnya mendapatkan bantuan. Bantuan yang tiba berupa kebutuhan makanan, selimut, dan tenda, di mana warga mengaku lega karena selama ini mereka bertahan dengan sisa-sisa pasokan makanan yang bisa mereka selamatkan dari reruntuhan gempa dan hasil kebun.
16: Ini adalah bantuan-bantuan yang akan segera dibawa ke desa Jegarangga, yaitu salah satu desa yang membutuhkan bantuan. Ada selimut, ada terpal atau tenda, dan juga ada beras-beras. Dan mereka akan segera berangkat untuk membantu warga-warga yang membutuhkan di desa sana.
17: Lokasi desa Jegarangga sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat Kabupaten Ende, tapi jalan berliku dan menanjak membuat tim yang membawa logistik harus berhati-hati agar tetap selamat hingga ke tujuan. Kurang dari satu jam kami tiba di desa yang dikenal sebagai penghasil kemiri dan coklat ini. Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus lalu, warga desa sangat menantikan bantuan datang. Dan ini adalah bantuan pertama yang tiba di desa mereka. Dari luar memang tidak nampak kerusakan, tapi dampak gempa terlihat di bagian dalam rumah warga seperti retakan dinding dan tembok-tembok yang roboh. Warga pun membangun tenda darurat di depan rumah mereka.
18: Nah, sekarang kan sudah ada bantuan masuk tuh, Bu. Tapi yang Ibu butuhkan sebenarnya apa saja sih, Bu?
19: Tenda juga, tenda jadi dengan tarpalnya. Dengan berupa tunai untuk beli makanan.
18: Oh, mau beli makanan ya. Bahan makanan ya, Bu. Iya. Selama ini hari ke-6, jadi ini bantuan pertama yang masuk ya?
19: Iya. Sebelum gempa, kami beli beras 10 kilo, bumbu-bumbu dapur, bawang, merah, minyak, semua hancur.
18: Oh, rusak, hilang semua ya?
19: Sudah tercampur pasir dengan batu.
17: Di kantor desa, dengan membawa kartu keluarga dan KTP, warga dengan tertib menanti nama mereka dipanggil untuk menerima bantuan.
16: Sekarang saya sudah sampai di desa Jegarangga. Saya sudah bersama dengan para ibu-ibu di kantor desa. Dan saya lihat ibu-ibu udah bawa kartu keluarga. Supaya apa ini bawa kartu keluarga?
20: Kami hanya bawa senjata.
16: Iya, hanya mesti bawa ini ya?
20: Iya, iya.
16: Oh, karena KTP. Arahan dari desa ya?
20: Iya.
16: Tapi KTP ada?
20: Ada.
16: Ada, jadi bawa lengkap ya?
20: Iya.
16: Oh, ini buat...
20: Yang bawa, ada yang tidak bawa
16: juga. Ada yang bawa. Ini buat kepentingan buat ambil bantuan nanti ya?
20: Iya.
16: Nah, ini kan bantuan baru pertama datang. Gimana selama beberapa hari nggak dapat bantuan? Bu?
20: Belum.
16: Belum dapat?
20: Iya.
16: Terus bertahan hidupnya gimana?
20: Di depan.
16: Di depan, di luar.
20: Ya.
16: Di depan rumah.
20: Bisa masuk.
16: Oh, tidak bisa masuk. Oh, rumahnya rusak.
20: Iya.
16: Jadi ini sabar menunggu bantuan ya?
20: Iya.
16: Sama adik kecil ini cucunya atau anaknya?
20: Cucu.
16: Oh, cucu. Kirain anak. Jadi makan apa kamu ini?
20: Jambu.
16: Makan jambu. Jadi selama 5 hari belum ada bantuan, makan yang ada aja.
20: Iya.
16: Nah, sekarang udah ada bantuan, berharap apalagi selain bantuan tenda, bahan makan, berharap apa lagi?
20: Iya, biar sembako lagi kami mau.
16: Ya. Yang penting sembako dulu ya. Obat-obat.
20: Iya, obat.
16: Banyak yang sakit ya?
20: Iya,
16: oh,
20: malam-malam
16: kedinginan. Oh, kedinginan. Oh, ada selimut tuh. Ya, mudah-mudahan bantuannya datang masuk dibagi sama rata ya, Bu ya. Jangan berebut. Nah, terima kasih. Ini dijaga baik-baik ini.
20: Iya.
16: Buat ambil bantuan KTP sama kakaknya karena untuk administrasi mengambil bantuan.
20: Iya.
17: Gempa yang menghantam banyak wilayah di Flores membuat ribuan jiwa hidup dalam ketidakpastian menanti bantuan datang untuk bertahan hidup. Tapi Flores tidak pernah berhenti tersenyum. Cepat pulih Pulau Flores. Irin Wardani, ND, Nusa Tenggara Timur.
2: KPK menyebut dari operasi tangkap tangan, para tersangka diduga meminta uang senilai 600 juta rupiah dari satu calon mahasiswa, terutama dari Fakultas Kedokteran. Informasinya kami hadirkan usai jeda

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta pasca OTT KPK. Rektor ini, ada puluhan mahasiswa Unsut yang menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman. Mereka meminta agar rektor dan wakil rektor yang terjaring OTT KPK diproses secara hukum serta dipecat dari jabatannya.
1: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat tertangkap tangan KPK. KPK juga mengamankan sejumlah pihak swasta yang terkait kasus ini. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini. 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta.

0: Jakarta, sementara dua lainnya memang sedang berada di Jakarta. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
1: Kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan.
0: Sementara itu, menurut juru bicara Unsud Edi Santoso, meski rektor serta wakil rektor 2 dan wakil rektor 3 diamankan oleh KPK, namun tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Perkuliahan pun berjalan seperti biasa.
2: Tapi terlepas dari apapun, Unsud tentu saja menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik atau WR1 dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Humas atau WR4 saat ini berada di Purwokerto untuk memegang kendali kepemimpinan.
0: Pada Jumat sore, puluhan mahasiswa dari berbagai jurusan menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman di area depan kampus Unsud. Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, mereka menuntut agar rektor dan dua wakil rektor serta pejabat Unsud lainnya yang terjaring OTT KPK diproses hukum dan dipecat dari jabatannya.
3: Simbol kekecewaan kita atas korupsi yang dilakukan oleh rektor Universitas Jenderal Sudirman yang mencidrai integritas kampus saat ini, sehingga menjadi kita marah dan menunjukkan rasa duka kita di depan patung kuda Universitas Jenderal Sudirman. Begitu.
0: Usai menggelar orasi, para mahasiswa membacakan tuntutan kemudian membubarkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta terkait dengan kasus pemerasan serta gratifikasi jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru. Dan penyidik menyatakan bahwa mereka menemukan dugaan gratifikasi bahkan mencapai 1,12 miliar rupiah di sepanjang 2025 hingga 2026, dan ini tentu masih akan diselidiki di tahun-tahun sebelumnya. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama dengan juru bicara Universitas Jenderal Sudirman, Pak Edi Santoso. Terima kasih banyak Pak Edi sudah bergabung bersama CNN Indonesia.
5: Selamat malam, Mbak.
4: Bapak, yang pertama dulu, ini ada tuntutan dari beberapa mahasiswa yang tadi kita saksikan bersama informasinya ya Pak ya, terkait dengan status dari rektor dan dua wakil rektor yang ikut diduga terlibat dalam kasus ini dan ditangkap tangan oleh KPK. Bagaimana status mereka saat ini, Pak?
5: Ya, jadi kita bisa memahami kekecewaan dan kemarahan mahasiswa ya, tapi tentu semua harus mengikuti peraturan yang berlaku ya. Nah, status Pak Rektor sebagaimana kita ketahui dan itu kemarin kita dengar langsung dari gelar perkara dan statement resmi KPK ya, beliau saat ini ditetapkan sebagai tersangka bersama Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan juga Kepala Bagian Akademik.
4: Baik, artinya maksud kami adalah bagaimana statusnya di Universitas Jenderal Sudirman, Pak?
5: Ya, otomatis saat ini untuk posisi itu yang bersangkutan tidak ada di tempat. Nah, setelah ini seperti apa, siapa yang akan menjadi nakoda atau yang akan menjalankan fungsi rektor, tentu kita dalam waktu dekat ini akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dikti Saintek. Dan sudah ada komunikasi dengan kementerian sehingga dalam waktu yang secepat-cepatnya, sesegera mungkin kita akan ketemu, karena domain penentuan siapa yang akan menjabat rektor, statusnya apakah KPLH atau PJ atau apapun itu nanti sepenuhnya ada di tangan Pemendikti. Jadi kita tunggu nanti saran atau kebijakan Kemendikti akan seperti apa.
4: Berarti saat ini mungkin statusnya adalah rektor dan wakil rektor nonaktif begitu ya Pak ya, tapi jabatannya sebagai pegawai masih tercatat begitu di Unsud.

0: Ya, jadi sebetulnya belum ada berubah ya, ada okay. belum ada yang berubah karena belum ada kebijakan internal dari Kemendikti ya. Karena ini tentu ada proses kan, nanti dari kepegawaian kita akan minta surat secara resmi status beliau, kemudian dari bagian kepegawaian akan memproses pengajuan dan nanti Kemendikti akan menurunkan atau membuat kebijakannya, tapi tentu ini akan kita lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena ini tentu demi pelayanan bagi semua pihak ya di Unsut.
1: Baik, Pak Edi, ini ada sejumlah pejabat termasuk diantaranya tadi disebutkan Rektor Unsut, kemudian juga Wakil Rektor tertangkap tangan oleh KPK. Sejauh ini informasi seperti apa yang memang diketahui oleh pihak dari Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan kronologinya, proses hukumnya?
0: Pengetahuan kami mungkin tidak berbeda dengan yang diketahui oleh masyarakat umum karena kita sama-sama mendapatkan informasi itu dari KPK ya, yang sudah menyampaikan secara resmi bagaimana proses terjadinya begitu ya, kronologinya sampai kemudian mereka ini ditetapkan sebagai tersangka. Tidak lebih dari itu, tidak ada hal baru, tidak hal lain yang kita ketahui.
1: Baik, artinya sejauh ini diinformasikan pula oleh KPK bahwa ruangan dari rektor dan wakil rektor ini disegel begitu ya oleh KPK. Saat ini kondisinya seperti apa, Pak?
0: Di ya, rektorat. Jadi sampai sore tadi kami di rektorat ya, ruang rektor kemudian wakil rektor 1 sampai 4 itu masih disegel. Kebetulan ruang-ruang ini ada di lantai 3, jadi lantai 3 ini masih disterilkan, kita nggak boleh ke sana, walaupun kita belum melihat hari ini tadi ada pemeriksaannya, tapi kondisi ruang masih tersegel.
1: Baik, artinya sejak tertangkap tangan oleh KPK, aktivitas ini masih terus dilakukan ya oleh pihak penyidik atau pihak KPK di gedung rektorat ya Pak ya?
0: Ya, ya, nampaknya proses pemeriksaan masih terus berlangsung.
1: Selain itu, apakah ada informasi Pak, pihak-pihak yang juga mungkin diamankan oleh KPK dan juga dimintai keterangan sejauh ini?
0: Yang dimintai keterangan juga saya kira kemarin juga sudah ramai diberitakan ya, ada sekitar 14 orang, kemudian berkembang-berkembang menjadi 9 orang yang di Jakarta, dan kemudian diputuskan, ditetapkan tersangka itu 6 orang, begitu ya. Hal-hal yang kita tahu, yang sebagaimana disampaikan oleh KPK.
1: Baik, Pak Edi, ini satu hal yang sangat disayangkan adanya OTT terhadap rektor ya, karena mengingat juga kita tahu bahwa sebelumnya ada pertemuan pada 17 Juli terkait dengan penanaman nilai dan karakter. Ada juga audiensi antara Unsut dengan KPK untuk memperkuat sinergi dalam penguatan integritas melalui perguruan tinggi. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal ini?
0: Ya, tentu ini menjadi keprihatinan kita semua ya. Dan Unsut sebagai lembaga memandang ini sebuah persoalan yang serius, ini kejadian serius yang mencederai nilai integritas ya, nilai-nilai keadilan dan kepercayaan publik yang selama ini dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang seharusnya berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik koruptif ya, tapi semua sudah terjadi dan tentu kita akan mengambil ini sebagai pembelajaran begitu ya, sebagai bahan refleksi buat kita untuk perbaikan-perbaikan ke depan.
1: Baik, Pak Edi, mungkin boleh digambarkan kepada kami juga di sini. Sebenarnya kampus Unsut ini memiliki berapa kemudian jalur penerimaan mahasiswa baru sih Pak? Karena yang kita ketahui adalah dari jalur mandiri ini yang kemudian diduga memang ada kasus suap dan gratifikasi yang sudah berjalan begitu hingga ditangkap tangan oleh KPK rektornya.
0: Ya, jadi sebetulnya tidak ada yang spesial di Unsut ya, karena kita mengikuti kebijakan pemerintah secara umum. Jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru ini kan ada 3 ya. Satu SNBP, itu jalur prestasi. Kemudian ada SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Kemudian yang ketiga adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru mandiri yang diselenggarakan secara

0: otonom oleh unsur begitu. Nah, di jalur yang ketiga inilah yang kemarin dalam pemaparan KPK menjadi celah masuknya praktik-praktik yang terindikasi koruptif.
1: Alurnya itu sebenarnya seperti apa sih Pak, kalau jalur penerimaan secara mandiri, dan kalau boleh digambarkan kuotanya dari 100% siswa yang diterima setiap tahunnya ini berapa persen untuk kuota jalur mandiri?
0: Ya, jadi tiga jalur itu pembagiannya SNBP itu 30% yang jalur prestasi ya, nilai rapor dan prestasi-prestasi mereka selama di SMA. Kemudian jalur tes SNBT itu sebanyak 40%, porsinya terbesar di sini. Kemudian yang terakhir itu jalur mandiri seleksi SPMB mandiri itu porsinya 30%. Nah, yang SBT itu berdasarkan tes nasional bersama perguruan tinggi negeri yang lain. Nah, yang SNBP, yang SPMB mandiri atau lokal inilah yang diselenggarakan oleh Unsut. Kita mengacu pada nilai yang diperoleh mahasiswa melalui ujian tes. Ya, jadi Unsut tidak melakukan atau menyelenggarakan tes sendiri, tetapi akan mengacu pada skor nilai yang diperoleh calon mahasiswa melalui ujian tertulis.
1: Iya, kalau dari ungkapan atau temuan dari KPK ini kan 73 ya Pak ya, dari 245 kuota di jalur mandiri ini kemudian tanda kutip disetting begitu ya, untuk bisa menerima uang tambahan oleh rektor dan juga pihak-pihak yang kemudian akhirnya dioperasi tangkap tangan oleh KPK. Pak, sebenarnya yang jadi pertanyaan, kalau di Unsut sendiri, komponen pembiayaan itu transparansinya seperti apa ya Pak Edi?
0: Komponen pembiayaan sebetulnya sangat transparan ya. Kan ada untuk jalur mandiri itu ada dua pembiayaan dan itu resmi ya. Yang pertama namanya iuran pengembangan institusi atau IP ya. Itu jumlahnya variatif tergantung fakultas, misalnya kedokteran itu minimal 100 juta kalau nggak salah. Kemudian yang kedua adalah UKT, uang kuliah tunggal. Nah, UKT dari yang paling kecil sampai paling besar itu juga variatif, bahkan ada yang 0 rupiah karena mungkin dapat KIP, ada yang 500 ribu ya, sampai yang paling tinggi itu ada di Fakultas Kedokteran, paling tinggi itu sekitar 17 juta rupiah per semester, dan itu semua clear ya, semua tahu, semua dipublikasikan di awal.
1: Baik, artinya praktik kemudian adanya tawar-menawar melalui pesan singkat seperti yang disampaikan oleh KPK ini memang mutlak dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja, bukan menjadi rahasia umum di kampus Unsut ya Pak?
0: Ya, saya kira begitu ya, karena ya tentu kita kaget juga gitu ya, ada transaksi, ada biaya-biaya atau uang di luar dua komponen tadi, dan tentu itu ilegal ya.
1: Baik, setelah adanya operasi tangkap tangan dan tentunya ramai pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada para wakil rektor dan juga dua wakil rektor ya, perlu saya koreksi di sini, dan juga satu orang rektor dari Unsut. Seperti apa sih Pak suasana dari kampus? Apakah kemudian ini kegiatan belajar mengajarnya juga terganggu atau terpengaruhi?
0: Sama sekali tidak. Jadi proses berjalan seperti biasa karena sistem sudah berjalan, jadi tidak terpengaruh apa-apa begitu ya. Yang kuliah tetap kuliah, yang bekerja tetap bekerja. Jadi ini yang kita ingin sampaikan ke masyarakat atau khususnya ke sivitas akademika Unsut ya. Pelayanan dari universitas akan berjalan sebagaimana biasa, tidak terganggu insya Allah begitu ya. Sampai nanti kita akan mendapatkan keputusan siapa yang nanti akan melakukan atau melaksanakan tugas rektor dan pos-pos yang ditinggal yang lain.
1: Baik, ini perlu saya koreksi tambahan lagi, jadi artinya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah rektor dari Unsud Ahmad Sodik, kemudian ada juga wakil rektor 3 ya Pak ya, yaitu Norman Ari Prayoga, serta ada pula kepala bagian akademik dari Unsud Eko Sumanto. Tentu di antara pihak-pihak dari internal Unsud tersebut ada juga dari pihak swasta yang juga ditetapkan KPK.

0: tingkat universitas, tidak hanya di Unsut tapi juga di seluruh universitas yang ada dan juga lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Edi.
1: Oke, terima kasih, sama-sama.
0: Ya, KPK menyebutkan dari operasi tangkap tangan ini, para tersangka diduga meminta uang senilai 600 juta rupiah dari satu calon mahasiswa, terutama dari Fakultas Kedokteran. KPK juga menemukan uang hasil pemerasan terhadap calon mahasiswa baru dengan total lebih dari 1 miliar rupiah. Padahal secara resmi iuran pengembangan institusi atau IPI di Fakultas Kedokteran Unsut paling murah adalah 100 juta rupiah.
2: Sementara di rentang IPI pada Fakultas Kedokteran, itu mulai dari 100 juta sampai dengan 260 juta. Ini untuk yang di Fakultas Kedokteran. Ini ada rentang untuk iuran pengembangan institusi yang berbeda-beda, yang tentunya ini memang disesuaikan dengan kemampuan dari peserta atau mahasiswa baru. Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri ini, KPK kemudian menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan perbuatan penerimaan lainnya berupa gratifikasi. Pada Agustus 2026, saudara NAP selaku wakil rektor 3 Unsut atas pengetahuan saudara ASO selaku rektor Unsut melalui dua perantara, yaitu saudara DMW dan saudara AW, keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa pada periode yang sama diketahui saudara ES selaku kepala bagian akademik Unsut, ini juga menjadi salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru. Saudara S berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru di Unsut. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang sering berkomunikasi dengan saudara ES selaku kepala bagian akademik dan juga anggota panitia penerimaan mahasiswa baru di Unsut. Dalam komunikasi tersebut, saudara ES atas pengetahuan saudara ASO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kemudian setelah ada kesepakatan mengenai mahar yang sudah disepakati antara ES dan pihak-pihak yang mengurus jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, saudara ES kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru yang saat ini ditemukan total mencapai sekitar 1,12 miliar rupiah. Ini berlangsung dari tahun 2025 sampai dengan 2026. Tapi kemudian ini akan terus didalami apakah ini juga mundur ke belakang di tahun-tahun sebelumnya juga ada perbuatan-perbuatan yang sama.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta dalam operasi tangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta terkait dengan kasus pemerasan serta gratifikasi jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru. Apakah artinya penerimaan jalur mandiri ini rawan akan korupsi? Kita akan langsung bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini angka yang fantastis ya Mas ya, penyidik menemukan dugaan gratifikasi bahkan mencapai 1,12 miliar rupiah sepanjang 2025 sampai 2026. Dan ini masih akan diselidiki apakah praktik serupa juga sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Apa artinya dari kemudian potensi-potensi rawan korupsi yang ada dalam jalur mandiri ini, Mas?
3: Ya, memang jalur mandiri itu sangat beresiko. Kenapa? Karena berbeda dengan seleksi bersama yang bersifat nasional, jalur mandiri itu hulu hingga hilir dijalankan

0: sendiri secara otonom oleh kampus, sehingga tidak ada kontrol pihak eksternal termasuk dari pihak kementerian. Ketika ada perilaku menyimpang dari pejabat di internal kampus, maka aksinya akan sulit untuk dideteksi. Nah, hanya saja ketika ini terjadi di Unsud, ya, blessing in disguise, ada problem ketika salah satu calon mahasiswa yang diminta untuk membayar 650 juta ternyata tidak lolos. Dari situlah kemudian ini mulai terungkap dan berujung kepada penemuan berbagai bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan di dalam penerimaan mahasiswa baru yang ternyata juga sudah berlangsung dari tahun sebelumnya maupun juga menggunakan metode-metode lain. Misalnya ini yang cukup menarik adalah adanya pengepul, ya, diduga ada salah satu pengepul yang dia bertugas untuk mencari calon mahasiswa yang orang tuanya bersedia membayar dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kembali lagi, seleksi mandiri yang tujuan awalnya untuk memberikan otonomi yang besar kepada kampus ternyata berujung kepada penyalahgunaan kewenangan dengan jual beli kursi dalam jumlah angka yang sangat fantastis. Sehingga memang berdasarkan rekomendasi KPK pasca pengungkapan kasus Universitas Lampung di tahun 2022, sebenarnya KPK merekomendasikan perbaikan sistem seleksi jalur mandiri. Salah satunya adalah untuk menjamin transparansi akuntabilitas termasuk kontrol eksternal. Yang kedua adalah agar ada pembatasan kewenangan di internal pejabat kampus, agar pejabat kampus itu tidak secara mutlak menentukan proses kelulusan seorang calon mahasiswa, harus menggunakan mekanisme yang transparan, yang akuntabel, sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan. Tetapi ternyata pasca peristiwa Universitas Lampung, perguruan tinggi belum banyak yang melakukan perubahan sistem, masih didominasi, ya, dilakukan sendiri oleh internalnya tanpa campur tangan pihak eksternal. Nah, inilah ujung-ujungnya diperjualbelikan. Begitu, Mbak.
1: Baik, ini yang mencengangkan tadi, ya, bisa dikatakan bahwa 73, bahkan ungkapan dari KPK atau KPK sudah mengungkap 73 kuota mahasiswa jalur mandiri di tahun 2026 ini dijual oleh rektor. 73 dari 245, ya Mas, ya. Koreksi jika saya salah, ini kemudian menjadi poolnya tadi, dan bisa dikatakan lagi-lagi ini untungnya ada yang melaporkan. Dengan kondisi seperti ini, apakah artinya dari data dan pengamatan Pukat UGM kasus terbongkarnya praktik serupa yang ada di Unsud maupun di Unila ini adalah fenomena gunung es, ya? Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu banyak marak terjadi, tapi mungkin tidak terlaporkan.
0: Ketika terjadi di Unila, waktu itu publik sudah cukup kaget. Ternyata kecurigaan publik bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru itu bisa diperjualbelikan terbukti dengan kasus Unila. Harapan publik, ya, terjadi perubahan sistem untuk perguruan tinggi yang menjalankan seleksi mandiri, yaitu dengan melibatkan pihak eksternal yang bersifat independen. Apakah misalnya dengan meng-hire pihak ketiga sebagai salah satu fungsi pengawas atau juga membuka hasilnya. Kami selalu sampaikan contoh, Mbak. Misalnya begini, seleksi CPNS dengan CAT itu semua transparan. Setelah peserta mengikuti tes, hasilnya langsung terpampang di layar. Berapa perolehan skornya dan berapa passing grade yang diikutkan kepada tahap selanjutnya. Tetapi ketika di jalur mandiri, yang seperti ini kan belum tentu ada. Sehingga peserta tidak mengetahui apakah dirinya lolos atau tidak lolos di tahap itu. Sehingga seharusnya dengan kejadian di Unila dan sebenarnya KPK sudah memberikan rekomendasi, perguruan tinggi yang menyelenggarakan seleksi secara mandiri sekali lagi seharusnya melakukan perbaikan sistem, mengubah sistemnya. Nah, tetapi kan itu tidak dilakukan. Nah, yang dikhawatirkan adalah perguruan tinggi lain nih, karena banyak sekali perguruan tinggi yang membuka jalur mandiri. Dan semua jalur mandiri oleh publik itu ada stereotip gitu, ya, jalur mandiri ini pasti mahal, mulai dari UKT-nya maupun dari IP-nya. Nah, ternyata selain mahal, ternyata juga ada banyak yang dijual. Ya, penjualan ini kan merupakan satu bentuk suap atau gratifikasi atau dalam bentuk pemerasan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan setelah kasus Unsut ini, apakah akan ada perbaikan sistem rekrutmen mahasiswa baru jalur mandiri atau akan terus berulang gitu ya. Nah, jadi ini publik masih menunggu nih, apakah KPK akan memberikan rekomendasi misalnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melakukan evaluasi terhadap seleksi jalur mandiri, bukan untuk mengurangi otonomi kampus, tetapi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Misalnya, melibatkan pihak ketiga eksternal yang independen, atau dengan sistem yang transparan sehingga peserta bisa memastikan apakah dirinya itu lolos diterima atau tidak, berapa nilai dirinya dan berapa nilai yang lolos. Harusnya itu semuanya terbuka seperti CAT untuk CPNS gitu ya. Baik. Nah, yang diunsut ini kontrolnya adalah pejabat rektorat punya ID untuk masuk ke dalam sistem dan bisa mengubah hasil. Artinya pejabat rektorat ini punya kewenangan yang sangat besar. Nah, sesuai dengan rumus ya, corruption itu ketika discretionary, adanya kewenangan ya di situ minus akuntabilitas, maka terjadi dengan korupsi. Jadi ketika ada kewenangan untuk mengubah nilai, mengubah peringkat tanpa ada transparansi, ujung-ujungnya itu adalah korupsi. Nah, jadi sekali lagi ini publik masih sangat menunggu-nunggu gitu ya cerita lengkap dari Unsut ini, dan kami berharap agar KPK juga dapat melakukan review lagi terhadap sistem yang buruk ini, kemudian memberikan rekomendasi termasuk kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk juga kepada para perguruan tinggi yang menyelenggarakan sistem rekrutmen jalur mandiri ini, agar tidak terus terulang gitu ya. Ya kita malu begitu ya, kalau institusi pendidikan ternyata korup dan bobrok, lantas mana lagi yang bisa dipercaya di Republik ini? Kepada siapa lagi rakyat bisa berharap adanya perubahan, perbaikan dari sisi tata kelola pemerintahan, dari sisi etika publik, dari sisi moralitas? Kepada siapa lagi publik bisa berharap kalau perguruan tingginya saja korup seperti ini gitu. Itu Mbak.
1: Baik, ini satu kondisi yang sebenarnya bisa dikatakan sangatlah miris ya Mas ya, kalau kita bandingkan dengan di tengah fenomena banyaknya juga mahasiswa baru yang kemudian melaporkan tidak bisa daftar ulang karena biaya UKT mahal gitu ya. Tapi secara terang-terangan ini justru, atau secara terbuka akhirnya diungkap KPK bahwa ada kasus tadi yang disampaikan oleh Mas Zainur, ada kaitannya dengan abuse of power, ada dugaan kemudian komersialisasi sektor pendidikan begitu dengan adanya dugaan suap dan gratifikasi di jalur mandiri yang dikelola oleh universitas. Apakah artinya ini semakin menegaskan adanya jalur mandiri ini menjadi potret adanya justru ketidakadilan sistem pendidikan, dan rekomendasi dari Pukat UGM sebenarnya dari sisi hukum seperti apa?
0: Iya, memang banyak pihak mempertanyakan jalur mandiri ya. Misalnya dari sisi biaya, dari sisi keadilan akses dan seterusnya. Tentu kalau Pukat sangat berfokus kepada aspek transparansi, akuntabilitas, integritasnya. Apakah jalur mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus itu sistemnya memiliki integritas yang tinggi atau tidak? Ya, kita belajar dari kasus Unila dan kasus Unsut, ternyata semua kembali kepada masing-masing kampus. Artinya tidak ada standarisasi, tidak ada jaminan bahwa sistem seleksi mandiri itu berintegritas gitu ya. Dan kalau kita belajar dari kasus Unila dan kasus Unsut ini, publik sangat wajar ketika publik akan curiga terhadap kampus-kampus lain yang menyelenggarakan seleksi jalur mandiri. Nah, sekali lagi, kami tidak merekomendasikan untuk menghapus jalur mandiri, bukan. Kami juga tidak merekomendasikan untuk mengurangi otonomi kampus, bukan. Tetapi kami sangat merekomendasikan agar seleksi jalur mandiri itu diperbaiki sistemnya untuk melibatkan pihak ketiga, siapapun itu, apakah tokoh masyarakat, apakah NGO, apakah di situ Kementerian Pendidikan Tinggi atau lembaga profesional yang ditunjuk, misalnya adalah lembaga-lembaga di bidang psikologi, yang mereka bisa menjadi pihak ketiga yang memiliki independensi sehingga tidak ada dominasi tunggal oleh pejabat internal kampus yang bisa mengotak-atik nilai kelulusan dan mengubah peringkat, yang harusnya lolos menjadi tidak lolos karena tidak bayar, yang harusnya tidak lolos diloloskan karena mau membayar. Membayar itu dalam konteks dua hal. Ya. Yang pertama adalah membayar IP untuk iuran kepada kampus yang sangat besar, dan yang kedua adalah membayar kepada oknum-oknum para pejabat yang korup itu gitu ya. Jadi memang sangat penting ya untuk melibatkan pihak ketiga. Dan yang kedua, sekali lagi kami sangat tekankan adalah sistemnya. Sistemnya itu harus transparan gitu ya, harus real time. Misalnya menggunakan CAT, Computer Assisted Test. Ketika menggunakan komputerisasi, seharusnya semua terbuka di layar, siapa memperoleh skor berapa, dan habis itu bisa di print out, dipampang di papan nama misalnya begitu ya. Nah, dan itu harus bisa dilakukan audit secara digital forensik. Baik. Ketika ada bentuk-bentuk penyimpangan, misalnya akses dari pejabat kampus untuk melakukan perubahan terhadap ranking, peringkat para mahasiswa yang ikuti tes, seharusnya itu bisa dilakukan audit. Nah, baik, mumpung ini KPK masih menangani kasus Unsut, ya KPK juga perlu untuk melihat kampus-kampus lain, misalnya minta bantuan PPATK, cek tuh rekening rektor-rektor dan wakil-wakil rektor, ada yang meragukan tidak, ada yang mencurigakan tidak, cek juga bagaimana laporan dari orang tua mahasiswa, cek juga, buka juga pengaduan, apakah ada informasi dari kampus-kampus lain yang disuarakan oleh masyarakat. Misalnya KPK membuka hotline, barangkali ada juga praktek-praktek serupa di kampus lain. Ini kesempatan untuk melakukan perubahan agar jangan ada lagi seperti Unila dulu, gitu Mbak.
1: Iya, pun kalau memang ada laporan tapi mungkin yang ingin atau mengetahui praktek tersebut justru tanda kutip pernah terlibat kasus serupa dari pihak luar dari universitas, jangan lupa ya Mas ya, kalau kita punya namanya justice collaborator, justru ketika melaporkan menjadi whistleblower mungkin juga akan ada keringanan-keringanan hukuman yang bisa jadi pertimbangan nantinya untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar lagi ya Mas. Tapi kita melihat ini ya, ditangkapnya rektor beserta jajaran wakil rektor di Unsut, ini kita lihat di Unila juga, di perguruan tinggi lah ya, dalam kasus korupsi ini menjadi satu ironi. Sebenarnya apa sih kemudian menurut pandangan dari Mas Zainur Rohman yang membuat praktik seperti ini bisa terjadi? Apakah memang betul karena adanya akses, abuse of power? Oleh karena itu bagaimana seharusnya aturan bagi petinggi di perguruan tinggi agar tidak ada lagi nih kasus-kasus serupa seperti ini yang mencoreng wajah pendidikan Indonesia?
0: Yang pertama tentu karena ada kesempatan. Yang kedua ada niat. Hanya karena ada niat, kalau kesempatannya tertutup itu tidak akan terjadi. Misalnya ada pejabat-pejabat rektorat ingin korupsi, ingin meminta uang kepada calon mahasiswa. Tapi kalau sistemnya adalah seleksi bersama nasional, maka dia tidak punya kewenangan, tidak punya kesempatan untuk otak-atik peringkat. Jadi kebocoran ini ada kepada kesempatan. Kesempatan pejabat rektorat dengan ID yang dimiliki untuk masuk ke dalam sistem informasi penerimaan mahasiswa baru di internal kampusnya, kemudian mengotak-atik skor, mengotak-atik peringkat, mengotak-atik mana yang diloloskan, mana yang tidak diloloskan. Jadi menurut saya ini adalah kegagalan sistem yang kemudian mengakibatkan sistem ini tidak berintegritas. Sistem ini bisa dimainkan, bisa bocor, bisa kemudian dikomersilkan secara melawan hukum oleh pejabat-pejabat yang korup. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita tidak menafikan adanya niat begitu ya. Ya ada kesempatan, tapi kalau orang imannya kuat, rasa malunya tinggi, dia tidak akan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan pelanggaran hukum. Dia tidak akan menggunakan kesempatan itu untuk korupsi. Jadi niatnya ini berarti memang ada pejabat-pejabat kampus yang punya niatan untuk memperkaya diri dengan jalur cepat gitu ya. Bahkan di kasus Unsut ini, menurut penyidik dari KPK, ketika ada seorang calon mahasiswa sudah membayar 650 juta kemudian tidak lolos, dia minta balikin duitnya. Ya, pejabat kampus mencari uang untuk mengembalikan. Kenapa? Karena uang 600 juta itu sudah digunakan untuk keperluan pribadi. Dengan cara apa dia mencari uang untuk mengembalikan mahasiswa yang tidak diloloskan itu? Dengan cara menjual paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Artinya dari satu kasus korupsi menimbulkan kasus korupsi yang lain, gitu ya. Nah, sehingga sekali lagi ini memang niat jahat dari pejabat-pejabat ini semakin terlihat dengan kuat gitu ya. Sudah jualan kursi mahasiswa baru dikomersilkan secara melawan hukum, jualan paket pengadaan barang dan jasa, tentu di situ nanti akan ada markup, ada fraud, ada penggelapan, di situ akan ada permainan untuk kemudian mengambil keuntungan secara melawan hukum gitu ya. Dan di situ juga ada pengepul untuk calo-calo yang ditugaskan untuk mencari calon mahasiswa baru. Jadi dengan dua hal itu ya, ada kesempatan terbuka dan ada niat yang memang mereka berniat jahat, perlu pendekatan sistemik gitu ya, memperbaiki jalur mandiri agar bisa akuntabel, bisa transparan, bisa berintegritas. Dan juga yang kedua, bagaimana ya integritas individual dan jabatan di institusi pendidikan tinggi itu juga perlu terus diperbaiki. Harus terus diingatkan secara berkala bahwa jabatan yang mulia sebagai pimpinan perguruan tinggi, seorang pendidik, harusnya dapat menjadi teladan bagi calon-calon generasi penerus bangsa. Kalau pimpinan tertinggi dari institusi pendidikan tingginya saja korup, lantas apa yang bisa diharapkan dari institusi pendidikan tinggi ini? Jangan-jangan mahasiswanya akan kemudian tidak bisa memperoleh keteladanan dari pimpinan-pimpinan yang kemudian korup itu. Itu Mbak.
1: Baik, tentunya kasus yang terjadi di Unsut, kemudian sebelumnya sudah juga ada di Universitas Lampung. Ini bisa dikatakan dua kasus yang terungkap begitu ya. Kita tidak tahu bagaimana praktiknya, tapi yang pasti yang kita harapkan adalah ini menjadi wake up call untuk adanya perbaikan sistem yang lebih akuntabel, lebih transparan untuk kemudian kemajuan atau pengembangan sistem pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak kepada Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, sudah bergabung bersama kami. Kita akan pantau terus bersama ya Mas ya, nanti bagaimana kemudian implementasinya, tindak lanjutnya dari temuan-temuan KPK ini, terutama ketika dijadikan atau kita translasikan menjadi sistem-sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. 5 negara anggota MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia menegaskan komitmen memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian dan pekerja kemanusiaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di Prime News.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: cantik yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga Pati, Jawa Tengah untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada 26 dan 27 Agustus mendatang. Ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Pramono menegaskan penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi. Meski demikian, Pramono mengimbau agar aksi berjalan tertib dan tak berujung pada tindakan anarkistis. Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya serta menyiagakan Satpol PP, di mana pendekatan humanis akan diutamakan agar aspirasi warga Pati dapat tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum di ibu kota.
1: Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Ormas-ormas, beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR. Dan akhirnya difasilitasi, dan kami kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menangani hal-hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan kekerasan.
0: Kita ke informasi lainnya, Forum Konsultasi Informal Antar Lintas Kawasan yang terdiri dari 5 negara yang disebut MIKTA melakukan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia PMPP Sentul Jumat pagi. Kunjungan ini sekaligus memberikan penghormatan kepada para personel Indonesia yang gugur dalam misi perdamaian dunia.
2: 5 negara anggota MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, menegaskan komitmen memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian dan pekerja kemanusiaan. Komitmen ini disampaikan saat para duta besar MIKTA mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Indonesia di Sentul, Jawa Barat.
3: Nah, kita juga hadir untuk menunjukkan apresiasi dan komitmen pemerintah 5 negara ini terhadap upaya yang sudah dilakukan para peacekeepers, maupun dalam hal ini kita juga memberikan perhatian tinggi kepada humanitarian personnel, humanitarian workers yang ikut bekerja sama bahu-membahu dengan peacekeepers dalam berbagai konflik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di berbagai konflik.
2: Kunjungan ini juga menjadi momen untuk mengenang personel Indonesia yang gugur saat bertugas. Khususnya 4 personel Indonesia yang kehilangan nyawa dalam misi perdamaian di Lebanon tahun ini. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB ini sebelumnya telah dikecam para Menteri Luar Negeri MIKTA.
4: Sebagaimana telah disampaikan oleh para Menteri Luar Negeri MIKTA, kami mengutuk keras serangan yang terjadi tahun ini terhadap pasukan interim perserikatan bangsa-bangsa di Lebanon. Kami sangat berduka atas gugurnya dan luka-luka yang dialami oleh pasukan penjaga perdamaian Indonesia dalam misi tersebut. Kami mengambil langkah-langkah praktis untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan yang beroperasi di zona konflik, termasuk melalui deklarasi perlindungan personel kemanusiaan. Terima kasih.
2: Australia, yang saat ini menjabat Ketua MIKTA, menyatakan akan terus mendorong penguatan sistem kemanusiaan internasional. Kunjungan 5 negara MIKTA ini menegaskan bahwa di tengah konflik yang semakin kompleks, peran penjaga perdamaian dan pekerja kemanusiaan justru semakin dibutuhkan. Namun, di sisi lain, jaminan keselamatan personel di lapangan juga harus menjadi tuntutan utama. Gita Miningrum, Nabil Haris, Sentul, Jawa Barat.
0: 1, 2, and 3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menguji model baru pengentasan kemiskinan dengan menjadikan pemuda dari keluarga miskin sebagai sasaran pemberdayaan. Bukan sekedar diberi bantuan, pemuda disiapkan melalui asesmen pelatihan pendampingan hingga dukungan usaha agar mampu meningkatkan penghasilan keluarga.

0: Model ini diterapkan melalui pilot proyek desa Kelurahan Mandiri Sejahtera berbasis pemberdayaan pemuda. Program diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tjs Yasin Maimun di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada 19 Agustus 2026. Tjs Yasin mengatakan pilot proyek ini dirancang untuk menguji pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan. Program menyasar warga berusia 16 hingga 30 tahun yang berasal dari kelurahan desil 1 hingga 4. Berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, Januari 2026, terdapat 3.493.309 pemuda di Jawa Tengah yang masuk dalam kelompok tersebut. Tjs Yasin menilai pemuda memiliki potensi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, termasuk memperluas pasar usaha melalui teknologi digital.
1: Uang ini langsung diberikan ke kelompok-kelompok buatan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa sih? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu. Kita berikan pendampingan dulu.
0: Pendekatan ini menjadi pembeda dari pemberian bantuan secara langsung. Setiap kelompok terlebih dahulu dipetakan kebutuhan, pengalaman, dan potensinya. Setelah itu mereka mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum menerima dukungan usaha. Tjs Yasin menegaskan bantuan yang diberikan harus bisa berkembang menjadi kegiatan produktif sehingga pendapatan penerima manfaat juga meningkat. Pilot proyek ini dilaksanakan di 3 kelurahan dan 5 desa, yakni 3 kelurahan di Kota Surakarta, yaitu Semanggi, Nusukan dan Mojosongo, kemudian Desa Windu Aji di Kabupaten Brebes, Desa Belik dan Mendelem di Kabupaten Pemalang, Desa Rejosari di Kabupaten Demak, dan Desa Ngawen di Kabupaten Blora. Di setiap lokasi, pemerintah daerah diharapkan memastikan bantuan yang diterima pemuda benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan keterampilan, membuka usaha atau mendukung pekerjaan yang sudah dijalankan.
2: Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
0: Untuk mendukung pemberdayaan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan berbagai intervensi sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah pilot project. Dukungan ekonomi diberikan melalui program pemberdayaan sosial ekonomi sebesar Rp145 juta rupiah, bantuan modal kelompok usaha bersama sebesar Rp480 juta rupiah untuk 24 kelompok serta usaha ekonomi produktif sebesar Rp240 juta rupiah. Bank Jateng juga memberikan dukungan kelompok usaha bersama sekaligus pelatihan dasar pemuda dengan nilai Rp600 juta rupiah. Sementara untuk meningkatkan keterampilan, penerima manfaat mendapatkan pelatihan melalui Mobile Training Unit dan pelatihan Hetero Business Leap. Penerima manfaat juga mendapatkan kartu Zilenial untuk mengakses berbagai program pelatihan Pemprov Jawa Tengah. Dukungan juga mencakup jaminan sosial dan kebutuhan dasar keluarga, antara lain melalui Kartu Jateng, BLT DBHCHT, serta bantuan pendidikan BSM jenjang SMA, SMK, dan SLB. Untuk memperbaiki kondisi dasar keluarga, Pemprov Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan jamban serta instalasi sambungan listrik. Ada pula bantuan benih ikan nila merah untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Melalui pilot proyek ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ingin menguji model pengentasan kemiskinan yang tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi dilanjutkan dengan pelatihan, pendampingan, dan penguatan usaha, agar pemuda bisa memiliki keterampilan, penghasilan, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan keluarganya.

Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Polda Metro Jaya menggelar Kopdar Kebangsaan Jaga Jakarta bersama komunitas ojek online dan komunitas otomotif pada Sabtu. Kegiatan ini diklaim menjadi ruang silaturahmi sekaligus memperkuat kemitraan antara Polri dan komunitas menjaga keamanan serta ketertiban Jakarta. Kopdar Kebangsaan juga diisi dengan latihan safety riding, servis sepeda motor gratis, bakti kesehatan, pelayanan perpanjangan SIM, pawai sepeda motor hias, serta berbagai lomba khas 17-an. Di Salah Kopdar, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Polisi Dekananto Eko Purwono mengajak seluruh peserta ikut mendoakan masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami musibah. Menteri Pertahanan Cina menjambangi Menteri Pertahanan Indonesia pada Jumat kemarin. Kedua negara berencana memperkuat hubungan militer dan pertahanan dengan menggelar latihan bersama.
1: Tak lama setelah kunjungan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat, kini giliran Menteri Pertahanan Cina bertandang ke Jakarta. Jumat pagi, Laksamana Dong Yun menyambangi Menteri Pertahanan Safri Samsudin di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan kedua pimpinan pertahanan negara ini membahas kerjasama pertahanan mencakup pertukaran personel serta industri pertahanan. Namun, salah satu poin penting pembahasan adalah mengenai latihan bersama antara kedua angkatan bersenjata.
2: Kami juga mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk ikut serta di dalam latihan bersama seperti Happy Garuda yang merupakan salah satu bentuk konkret hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok. Kami akan terus bekerja sama, tidak hanya secara formal, tapi kita terus akan meningkatkan hubungan secara informal.
1: Pertemuan Menhan dan Menlu kedua negara ini menjadi strategis dan penting. Dari sisi Indonesia, hal ini untuk menunjukkan politik luar negeri yang bebas aktif. Sementara Cina ingin memastikan bahwa Indonesia tidak beraliansi pada pihak manapun, terutama terkait ketegangan di Pasifik.
3: Itu ditunjukkan kali ini. Jadi bagaimana setelah Amerika kemudian ada pertemuan dengan Cina. Jadi dalam konteks apa? Untuk menjaga bahwa kita nggak ada condong sama satu pihak. Kita condongnya kita seperti ini. Inilah strategi yang dimainkan oleh Indonesia dengan dalam konteks menerapkan politik luar negeri bebas aktif.
1: Dari sisi pertahanan, kerjasama dengan Cina sebaiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Indonesia. Cina saat ini dikenal sebagai pemilik teknologi drone yang sangat maju.
3: Saya pikir yang paling bisa kemudian kita ukur keuntungannya adalah bagaimana kerjasama pertahanan itu masuk ke wilayah industri pertahanan. Gitu. Kan ada salah satu, bahwa kita itu kan terkait drone, itu salah satunya importernya kan lah Cina gitu ya, dan dia yang bagus. Dan bagaimana misalnya Indonesia bergerak tidak hanya sebagai user, tapi kemudian misalnya co-development. Gitu. Jadi bagaimana alih teknologi, lalu juga produksi bersama, itu bisa mengarah ke sana.
1: Pertemuan kedua pejabat tinggi negara ini merupakan lanjutan pertemuan 2+2 yang dilakukan pada tahun lalu. Hasil pertemuan ini nantinya akan diimplementasikan pada pembahasan yang lebih teknis. Iwan Hermawan, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Setelah badai lala melanda Hawaii, kini badai tropis Moke juga diperkirakan akan datang pada akhir pekan ini. Selain itu, pemerintah Serbia juga meminta bantuan negara Uni Eropa dan Rusia untuk penanganan bencana kebakaran hutan di negaranya.
4: Selang satu hari setelah badai lala, Hawaii kini harus mengalami fenomena cuaca lain. Tropical Depression 2C atau sistem siklon tropis baru yang terbentuk di wilayah Pasifik Tengah dan bergerak mendekati kepulauan Hawaii ini berpotensi membawa cuaca ekstrim berupa hujan lebat. Saat ini, sistem siklon tropis baru tersebut sedang berada di sebelah tenggara pulau Hawaii dan diperkirakan akan menjadi badai tropis Moke. Sistem badai baru ini kemungkinan akan lebih lemah dibandingkan badai lala. Curah hujannya bisa sama berbahaya dan berpotensi berdampak pada wilayah-wilayah yang mengalami banjir akhir pekan lalu. Hujan diperkirakan akan mulai turun di Hawaii pada Sabtu malam atau Minggu pagi waktu setempat. Serbia mencoba untuk mengaktifkan European Union Civil Protection Mechanism pada Jumat di tengah kebakaran hutan cagar alam Deli Blatosen yang masih terus berkobar. Mekanisme ini memungkinkan suatu negara dapat meminta bantuan penanganan bencana kepada negara-negara Uni Eropa. Kepala Departemen Situasi Darurat Kementerian Dalam Negeri Serbia, Luka Kausik, mengatakan negaranya tengah meminta bantuan berupa pesawat pemadam kebakaran dan kendaraan-kendaraan khusus untuk penanganan bencana melalui sistem dukungan ini. Meski bukan anggota Uni Eropa, Serbia memiliki akses terhadap bantuan mekanisme dukungan dari Uni Eropa ini. Selain meminta bantuan dari Uni Eropa, Serbia juga meminta bantuan kepada Rusia dalam proses penanganan bencana kebakaran di negaranya. Awal pekan ini, pesawat pemadam kebakaran IL-76P milik Rusia dikabarkan akan tiba di Serbia untuk memadamkan api. Media Serbia melaporkan, bantuan pesawat pemadam kebakaran ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Vladimir Putin menyusul permintaan bantuan dari Serbia.
0: China terus mengembangkan teknologi robot untuk membantu pekerjaan manusia. Dan terbaru, China tengah mengembangkan robot pengatur lalu lintas. Robot ini pun telah diterjunkan di tempat wisata yang ada di kawasan Hangzhou. Informasinya akan mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Mei Frikshari undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Robot humanoid yang dirancang untuk membantu polisi mengatur lalu lintas diperkenalkan dalam ajang World Robot Conference di Beijing, China pada Rabu 19 Agustus. Robot ini dikembangkan perusahaan rintisan robotika Aimoga yang berada di bawah naungan produsen otomotif China Chery. Robot ini dirancang untuk membantu mengarahkan lalu lintas serta menjalankan sejumlah tugas pelayanan publik. Penggunaan robot untuk membantu tugas kepolisian sudah terlihat di kawasan Westlake, Hangzhou. Di lokasi wisata ini, robot manajemen lalu lintas digunakan sebagai pemandu bagi pengunjung. Wisatawan dapat berinteraksi melalui suara untuk mendapatkan petunjuk arah maupun informasi mengenai tempat-tempat wisata.
5: Tentu saja, 如果后续这种机器人能够推广的话，可以替代咱们一些交警的人力在道路集中间进行一些指挥，我觉得这样其实挺好的，因为大夏天在外边，交警的命也是命，他们在外边晒的其实真的很热很累的，所以说我觉得这样机器人其实挺好的。
4: Pengembangan robot humanoid ini menjadi bagian dari upaya China memperluas penggunaan kecerdasan buatan dan robotika dalam kehidupan sehari-hari.

0: Kobaran api membumbung tinggi disertai kepulan asap pekat terlihat saat bus Eka jurusan Surabaya Cilacap terbakar di jalan raya Ngelames masuk desa Tiron, Kabupaten Madiun, Sabtu siang. Kebakaran terjadi saat bus yang membawa 19 penumpang tersebut melaju dari Surabaya menuju terminal Madiun. Tampak petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan kobaran api yang membakar seluruh bodi bus. Sebelumnya, saat bus melaju, sang sopir mendapat informasi dari pengendara lain bahwa ada asap putih yang keluar dari bagian belakang bus. Sang sopir kemudian menepikan kendaraannya untuk menyelamatkan penumpang. Kondektur sempat berupaya memadamkan api menggunakan dua apar yang tersedia di dalam bus, namun upaya tersebut tidak berhasil. Beruntung tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang kemudian dievakuasi dan dialihkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan.
1: Kebakaran diduga korsleting dari mesin sesuai dengan pengakuan dari sopir atau kru atau awak bis. Penumpang sekitar 19 orang dalam keadaan selamat dan dari petugas dari Polsek maupun dari Satlantas Polres Madiun langsung menghubungi damkar sehingga segera untuk dipadamkan.
2: Baliklah Honda Capri habis begini.
0: Video sejumlah sepeda motor yang terbakar di atas Gunung Eteng Desa Tembayangan Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur pada 21 Oktober malam beredar di media sosial. Lokasi kebakaran yang berbatasan dengan Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan. Lokasi tersebut merupakan jalur yang biasa digunakan warga dari Desa Tembayangan dan Cengkeramaan menuju Kecamatan Kangayan dan Arjasa. Kondisi jalan yang terjal membuat warga tidak dapat membawa sepeda motor melewati Gunung Eteng. Karena itu warga bisa memarkir kendaraannya di lokasi tersebut sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
3: Kenapa? Karena usaha mereka, utamanya mah di pertanian, ada di Desa Cengkeramaan dan Tembayangan. Jadi setiap musim tanam, musim hujan, isinya ramai sekali. Ini parkiran sangat full karena dari Timur Jangja, Jandung, Jungkong-Jungkong, semuanya pakai sepeda motor. Pasti ditaruh sini dan dibawa juga ada sepeda motor.
0: Warga berharap kebakaran menghanguskan 28 sepeda motor tersebut segera diselidiki, termasuk untuk mengetahui penyebab kebakaran dan memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di RT 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Jumat sore. Tiupan angin yang cukup kencang serta material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api di lokasi kejadian. Apalagi saat kebakaran terjadi, petugas damkar juga tengah melakukan pemadaman hutan dan lahan di kawasan lain. Dari data pihak kecamatan, setidaknya terdapat 11 rumah dan satu eks kantor Syah Bandar yang ludes dilalap si jago merah. Sementara 10 rumah lainnya terpaksa dirobohkan untuk memutus jalur api agar tidak semakin meluas. Pasca kebakaran, pemerintah kecamatan bersama pihak kelurahan langsung bergerak, menyiapkan posko kesehatan dan posko bantuan bagi masyarakat terdampak.
4: Membuka posko, yaitu dua posko. Yang pertama posko untuk menangani masalah kesehatan, yang kedua posko untuk menghimpun mungkin kiranya ada bantuan dari instansi pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan juga masyarakat kita yang dermawan yang ingin menyumbangkan. Kami persilakan untuk menemui petugas kami di posko pelayanan.
0: Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Sementara terkait penyebab kebakaran, hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur, Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Mayfri Syari, langsung saja kita mulai redaksi malam selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap dugaan produksi uang palsu pecahan Rp100.000 di Tangerang Selatan. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa berikut ini.
6: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap dugaan produksi uang palsu pecahan Rp100.000 di kawasan Taman Tekno Setu Tangerang Selatan, Banten, Sabtu siang. Dari lokasi polisi menyita sekitar 360 ribu lembar uang palsu dengan nilai nominal mencapai Rp36 miliar. Polisi menangkap 4 orang, yakni N, S, D, dan AB. 3 orang diduga berperan memproduksi uang palsu, sementara AB diduga sebagai pemodal sekaligus pemberi pesanan. Dari lokasi produksi, penyidik menemukan uang palsu pecahan Rp100.000 dalam kondisi beragam, mulai dari lembaran yang masih utuh hingga yang telah dipotong dan siap digunakan. Polisi juga menyita mesin offset berukuran besar, printer berkualitas tinggi, alat pressing untuk membuat benang pengaman, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya. Penyidik juga menemukan fakta, 2 dari 3 tersangka merupakan residivis kasus pemalsuan uang. Satpol PP Kota Probolinggo menggelar razia ke sejumlah toko Jumat sore. Saat razia ke toko di Jalan Teku Umar, suasana berlangsung tegang. Petugas mengaku sebelumnya sudah memberikan peringatan agar toko tidak menjual minuman keras tanpa izin. Namun saat petugas kembali melakukan pemeriksaan, minuman keras masih ditemukan di dalam toko. Kondisi memanas saat pemilik dan karyawan toko tidak terima dengan tindakan petugas. Perdebatan sempat terjadi. Ketegangan juga terjadi saat sejumlah wartawan mengambil gambar proses razia. Karyawan toko sempat melakukan intimidasi dan meminta wartawan tidak mengambil gambar.
7: Ya, kita sudah mengajukan sejak Februari. Sudah kita punya CV, kita mengajukan. Tapi
8: semua pengusaha dilarang untuk menjual ataupun memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kecuali mendapat izin dari wali kota. Nah, hasil penelusuran kami dengan tim pengawasan dari UP, maka usaha ini belum pernah mendapatkan izin dari wali kota.
6: Usai melakukan pemeriksaan dan mengamankan sampel minuman keras, petugas menyegel toko tersebut. Satpol PP menegaskan, jika pemilik masih melakukan penjualan tanpa izin, sanksi lebih tegas akan diberikan, termasuk penutupan toko. Aksi terduga pelaku mengambil ponsel milik karyawan warung makan bebek goreng di Jalan Petamburan 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang tengah diisi daya, terekam CCTV. Peristiwa terjadi saat warung belum beroperasi. Salah seorang karyawan mengaku sedang membersihkan warung dan meninggalkan meja kasir sebentar untuk mengambil kunci. Hingga kini karyawan warung belum melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Rekaman CCTV disebarluaskan dengan harapan dapat membantu mengidentifikasi terduga pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 memunculkan kembali sosok Muhammad Hatta. Sebagai proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, Bung Hatta dikenal lewat perannya dalam perjuangan kemerdekaan. Mengusung gagasan ekonomi kerakyatan berbentuk koperasi ini juga dikenal sebagai sosok yang menggilai buku atau menyukai buku, ilmu pengetahuan, dan tentu saja sangat mencintai keluarga. Seperti apa nilai-nilai Bung Hatta yang bisa dirasakan dari perjalanan hidupnya? Berikut liputannya.
9: Di tempat ini, Muhammad Hatta atau yang biasa dipanggil Bung Hatta dimakamkan. Bung Hatta tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata karena ia menulis dalam surat wasiatnya yang ditulis tangan di tahun 1975 bahwa ia ingin dimakamkan di tengah-tengah masyarakat atau rakyat yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Untuk melihat kembali sosok dan pemikiran Bung Hatta, kami akan menelusuri jejak hidupnya, mulai dari kehidupan pribadinya, kemudian kecintaannya pada buku-buku, serta gagasan-gagasan yang dibawa Bung Hatta kepada masyarakat Indonesia.
10: Muhammad Hatta atau yang kerap disapa Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Sejak muda, ia aktif dalam pergerakan kemerdekaan hingga bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelahnya, Hatta menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Di balik sosok proklamator dan negarawan, Hatta juga menjalani kehidupan sebagai suami dan ayah bagi 3 putrinya. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, putri ketiga Bung Hatta, Halidah Hatta, mengingat ayahnya sebagai sosok yang tenang, termasuk ketika terjadi perbedaan atau ketegangan di dalam keluarga. Ibaratnya ketika ada api, Hatta akan menjadi air yang mendinginkan. Ia tidak memaksakan kehendak, termasuk kepada anak-anaknya. Hatta memberi ruang bagi mereka untuk memiliki minat dan cara berpikir sendiri, lalu membantu mengembangkannya.
11: Ibu menanamkan rasa cinta kepada tanah air, di mana mereka ada uang sedikit, lalu kami diajak jalan ke suatu tempat, tempat yang berbeda-beda. Jadi saya masih ingat waktu saya kecil ya, mungkin SD atau SMP, kami pergi ke Sukabumi, di situ ada restoran namanya Serba Nikmat ketika itu. Dan juga ada bisa mancing, jadi mancing gitu ya. Tapi tentu sekarang saya di dalam usia yang kasihan ya mancing, kasihan ikannya, seperti itu. Tapi itu semua proses-proses kekeluargaan, apa cara hidup keluarga, dan juga naik bukit, turun bukit, dan bercerita. Tetapi ayah tidak mengindoktrinasi. Jadi kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan alam pikiran kita, jangan dipaksakan. Nah, dia, ayah tuh selalu melihat apa yang menjadi minat, lalu itu yang ayah bantu untuk supaya minat itu lebih bisa diwujudkan.
10: Halidah Hatta juga mengingat buku menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan ayahnya. Hatta tidak hanya gemar membaca, tetapi juga menuliskan kembali apa yang ia baca untuk diolah menjadi pidato, artikel, hingga tulisan-tulisannya sendiri. Kecintaan itu bahkan terbawa ketika Hatta menjalani pengasingan. Ia membawa 16 peti buku, dan buku-buku itu tetap menjadi teman sekaligus bekal untuk belajar dan mengajar di tempat pengasingan. Hatta juga pernah mengungkapkan, rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku, ia merasa tetap bebas. Dari kebiasaan membaca dan berpikir itulah, Hatta membawa bekal pemikiran dalam perjuangan. Baginya, kemerdekaan juga berarti membangun kehidupan di mana rakyat memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Saat masih di Eropa, Hatta mempelajari praktik koperasi di sejumlah negara Skandinavia, termasuk Denmark dan Swedia. Sepulang ke tanah air pada 1932, gagasan koperasi sudah menjadi bagian dari pemikiran ekonominya. Bagi Hatta, koperasi adalah cara memperkuat ekonomi rakyat melalui kerjasama. Kekuatan ekonomi tidak boleh hanya terpusat pada segelintir pihak, tetapi harus bisa dikelola dan dirasakan bersama. Gagasan ini kemudian menjadi bagian dari konsep demokrasi ekonomi Hatta, di mana rakyat ditempatkan sebagai pelaku ekonomi, bukan sekedar penerima hasil pembangunan.
12: Sejarah kita dengan Eropa dalam hal ini Skandinavia memang jauh. Di sana kan koperasi tumbuh sudah ratusan tahun akibat ada pressure dari industrialisasi. Diawali dari kaum buruh kan. Kaum buruh itu sangat tidak manusiawi waktu itu ya. Sangat diperas tenaganya, tidak punya hak macam-macam. Nah mereka kemudian berkumpul, berorganisasi, ayo kita sama-sama membangun suatu sistem yang bisa mensejahterakan kita semua. Muncullah ide koperasi dari awalnya.
10: Pemikiran Hatta tentang koperasi erat kaitannya dengan pandangannya tentang keadilan ekonomi. Bagi Hatta, kemerdekaan juga berarti memberi kesempatan kepada rakyat untuk membangun kehidupan ekonominya sendiri. Karena itu, koperasi ia dorong sebagai salah satu cara untuk memperkuat masyarakat melalui kerjasama. Gagasan ini kemudian menjadi bagian dari pemikiran Hatta tentang demokrasi ekonomi. Dan bagi Hatta, kemandirian rakyat tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Cara kekuasaan dijalankan, cara uang dikelola, dan tanggung jawab seorang pemimpin juga menjadi bagian dari nilai yang ia pegang. Halidah Hatta mengingat ayahnya sangat menjaga integritas dan disiplin dalam menjalankan tanggung jawab, termasuk soal penggunaan uang, perencanaan pembangunan, dan keputusan untuk tidak terus mempertahankan kekuasaan. Jika Hatta masih ada dan melihat Indonesia yang kini sudah 81 tahun merdeka, nilai-nilai itulah yang menurut Halidah masih penting untuk dijaga.
11: Tidak memboros-boroskan uang, tetapi harus ada akuntabilitas, harus jelas rencana pembangunan seperti apa, harus bertanggung jawab, dan juga tidak berpikir bahwa karena saya yang membuat kebijakan ini, maka saya harus lihat sampai nanti, lalu minta sekian periode menjadi pimpinan negara. Tidak harus begitu. Kalau Bung Hatta itu utamanya letakkan fondasi yang baik untuk pembangunan negara dengan jujur, integritas, dan cinta kepada rakyat, cinta kepada negeri. Karena sebetulnya bagi Bung Hatta sangat penting untuk Indonesia itu martabatnya terpuji.
10: Keberpihakan Hatta kepada rakyat bahkan ia bawa sampai ke akhir hidupnya. Jauh sebelum wafat pada 10 Februari 1975, Hatta menulis surat wasiat dan meminta agar ia tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Ia memilih dimakamkan di tengah makam rakyat biasa yang telah ia perjuangkan seumur hidupnya. Sebuah pilihan menegaskan bahwa bagi Bung Hatta, keberpihakan kepada rakyat adalah prinsip yang ia pegang konsisten sampai akhir hidupnya.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Masyarakat antusias mencoba naik Panser Anoa dalam acara GBR Kemerdekaan Nusantara di Bekasi. Sementara di Tangerang, acara mancing gratis di Situ Gede digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Korem 051 Wijayakarta dan Kodim 0509 Bekasi menggelar GBR Merdeka Nusantara berlangsung selama 5 hari, mulai 21 hingga 25 Agustus 2026 di Bekasi. Berbeda dengan pameran pada umumnya, pengunjung tak hanya bisa melihat Panser Anoa dari dekat. Masyarakat juga mendapat kesempatan untuk menjajal sensasi joyride Panser Anoa secara gratis.
3: Dengan adanya pameran alutsista ini, kita biarkan masyarakat bertanya, masyarakat melihat. Sejak dini anak-anak kita aja melihat bahwa kita ingin menumbuhkan jiwa nasionalis. Kita ingin mengajak masyarakat, makin menumbuhkan, makin mengembangkan semuanya agar masyarakat tuh tertarik bergabung. Bukan hanya sekedar menjadi menggunakan seragam, tetapi akan mengetahui apa tugas pokok TNI.
2: Antusiasme pun terlihat dari para pengunjung, khususnya anak-anak dan generasi muda. Selain untuk hiburan, Panser Anoa juga menjadi sarana edukasi untuk mengenal lebih dekat dunia pertahanan Indonesia.
4: Pameran ini
5: seru banget, terus kayak ya oke lah, aku senang karena sebelumnya aku juga pernah ke Monas dan itu ada tank juga, cuma belum sempat naik dan sekarang ini first time aku naik.
2: Sejak pagi warga memadati tepi Situ Gede dengan membawa peralatan pancing. Mereka mengikuti kegiatan mancing gratis untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar pemerintah Kota Tangerang Sabtu siang. Ikan lele yang tebar berasal dari pembudidaya lokal binaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Pemilihan lele disesuaikan dengan konsep kegiatan mancing bersama warga. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian Situ Gede. Situ Gede merupakan situ alami seluas sekitar 5 hektar yang juga berfungsi sebagai salah satu tampungan air untuk membantu mengendalikan banjir di wilayah pusat Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang kini mengembangkan Situ Gede sebagai destinasi wisata air melalui Situ Gede Eco Space. Tim Liputan

0: CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, kali ini ada 500 emak-emak yang tergabung dalam komunitas GEMMA atau Gaskan Emak Motoran Majalaya mengikuti touring bersama di akhir pekan. Sementara di Kudus, para pendaki ini antre menuju puncak Songolikur atau 29 di Pegunungan Muria untuk menikmati momen akhir pekan. Suasana Sabtu pagi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tampak berbeda. Ratusan emak-emak yang tergabung dalam komunitas GEMMA atau Gaskan Emak Motoran Majalaya membawa sepeda motornya memadati titik kumpul untuk mengikuti kegiatan touring bersama. 500 emak-emak ini memulai perjalanan touring dari kawasan Sukamanah, Majalaya dengan tujuan akhir rumah Boska di Kecamatan Pangalengan. Jarak 50 km yang ditempuh ini menyuguhkan pemandangan indah nan sejuk khas Bandung Selatan. GEMMA Touring ini sudah digelar 2 kali dengan jumlah peserta yang terus meningkat. Komunitas GEMMA atau Gaskan Emak Motoran Majalaya sendiri dibentuk sebagai wadah bagi para ibu-ibu di kawasan Majalaya dan sekitarnya yang memiliki hobi otomotif.
2: Kita cuma emak-emak, ibu rumah tangga yang biasa nganterin anak-anaknya ke sekolah, saya fasilitasi untuk kita riding bareng. Cuman happy-happy, silaturahmi, pokoknya senang-senang aja di luar aktivitas emak-emak gitu.
1: Beragam cara dilakukan untuk mengisi liburan akhir pekan. Seperti sejumlah warga yang memilih muncak atau mendaki di puncak Songolikur atau 29, puncak tertinggi di Pegunungan Muria, Kudus, Jawa Tengah. Terlihat antrian pendaki yang mayoritas pemula mengatur nafas, meniti jalan, menanjak menuju di ketinggian 1602 MDPL. Bukan hanya pelajar dan mahasiswa, sekelompok pekerja juga memanfaatkan momen libur akhir pekan dengan mendaki gunung. Pegunungan Muria merupakan gunung berapi yang sudah tidak aktif dengan memiliki banyak puncak dan dulu terpisah dengan Pulau Jawa. Di atas puncak 29, pendaki bisa melihat 3 dataran kabupaten sekaligus, yaitu Kudus, Pati, dan Jepara. Gugusan-gugusan puncak di Pegunungan Muria juga menjadi daya tarik tersendiri untuk spot foto.
3: Kebetulan nemeninin teman baru pertama kali.
4: Iya.
3: Pendapatmu gimana, Dah?
5: Senang sih.
4: Tuh, pemandangannya dan treknya gimana, Pak?
5: Pas banget, Kak. Capeknya tuh kebayar.
3: Sama view-nya.
1: Nah, jika Anda ingin menikmati libur akhir pekan dengan mendaki Gunung Muria, jangan lupa untuk siapkan fisik Anda dan juga perlengkapan obat-obatan pribadi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke mancanegara, Cina terus mengembangkan teknologi robot untuk membantu pekerjaan manusia. Dan terbaru, Cina tengah mengembangkan robot pengatur lalu lintas yang telah diterjunkan di tempat wisata di kawasan Hangzhou.
6: Robot humanoid yang dirancang untuk membantu polisi mengatur lalu lintas diperkenalkan dalam ajang World Robot Conference di Beijing, China pada Rabu 19 Agustus. Robot ini dikembangkan perusahaan rintisan robotika Aimoga yang berada di bawah naungan produsen otomotif China Chery. Robot ini dirancang untuk membantu mengarahkan lalu lintas serta menjalankan sejumlah tugas pelayanan publik. Penggunaan robot untuk membantu tugas kepolisian sudah terlihat di kawasan Westlake, Hangzhou. Di lokasi wisata ini, robot manajemen lalu lintas digunakan sebagai pemandu bagi pengunjung. Wisatawan dapat berinteraksi melalui suara untuk mendapatkan petunjuk arah maupun informasi mengenai tempat-tempat wisata. Pengembangan robot humanoid ini menjadi bagian dari upaya China memperluas penggunaan kecerdasan buatan dan robotika dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dua gelandang Manchester City resmi berpindah klub untuk musim depan. Ada kapten timnas Spanyol Rodri yang resmi berlabuh ke Barcelona. Sementara itu gelandang timnas Belanda ada Reinders yang memilih melanjutkan karir di Liga Arab Saudi bersama Al-Qadsiyah. Informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi malam edisi kali ini. Saya Mayfri Syari undur diri. Selamat malam.
6: Barcelona secara resmi mengumumkan perekrutan kapten timnas Spanyol Rodri dari Manchester City pada Selasa 18 Agustus. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi hingga Juni 2030. Barcelona dilaporkan mengeluarkan biaya sebesar 65,4 juta pound sterling atau lebih dari 1,5 triliun rupiah untuk mendatangkan Rodri. Kesempatan ini membuat Barcelona mengungguli rival bebuyutannya Real Madrid yang juga mengincar tanda tangan sang gelandang. Selama 6 musim membela Manchester City, Rodri menjadi sosok kunci di bawah asuhan Pep Guardiola. Ia berhasil menyabet 4 gelar juara Liga Inggris, 1 Liga Champions, dan 2 Piala FA. Gelandang timnas Belanda Tiani Reinders resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Qadsiyah secara permanen. Kepindahan Reinders diumumkan Manchester City pada Rabu 19 Agustus. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Al-Qadsiyah menebus Reinders sebesar 60 juta pounds atau setara 1,4 triliun rupiah. Reinders bergabung dengan Manchester City dari AC Milan pada Juni tahun lalu. Selama lebih dari 1 tahun memperkuat The Citizen, pemain berusia 28 tahun itu mencatatkan 50 penampilan di seluruh kompetisi dan mencetak 7 gol. Selama berada di Manchester City, Reinders turut membantu klub meraih gelar Piala FA dan Piala Liga. Inter Milan secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang asal Inggris Curtis Jones dari Liverpool. Jones menandatangani kontrak jangka panjang di Giuseppe Meazza hingga 2031 mendatang. Inter dikabarkan harus mengeluarkan dana tak kurang dari 35 juta euro atau sekitar 721 miliar rupiah untuk memboyong Jones. Jones yang merupakan pemain akademi Liverpool telah mencatatkan 228 penampilan dengan mencetak 22 gol di tim utama. Pemain 25 tahun itu juga turut menyumbang 6 trofi, termasuk 2 trofi Liga Premier Inggris serta 1 trofi Liga Champions. Jones menjadi rekrutan ketiga Inter dari Liga Inggris di musim ini. Sebelumnya, Nerazzurri telah mendatangkan John Stones dari Manchester City dan Jed Spence dari Tottenham Hotspur.

0: Memanfaatkan kelalaian anak-anak yang asyik bermain, seorang pria pengendara motor nekat merampas telepon seluler di Gang Hadi Nairan, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Aksi yang terekam kamera pengawas pada Kamis malam ini berlangsung cukup cepat. Pelaku sempat mondar-mandir sebelum akhirnya merampas gawai korban dan langsung tancap gas melarikan diri. Korban bersama teman-temannya sempat mengejar namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban rencananya akan segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. CCTV merekam Ayu, seorang pedagang es teler saat mengejar pemuda yang diduga membawa kabur telepon genggam miliknya di Gang Lamin, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ayu terus berlari sambil berteriak meminta pertolongan hingga masuk ke gang sempit permukiman warga. Saat ditemui pada Jumat siang, Ayu menuturkan saat kejadian dirinya tengah menyiapkan pesanan es teler. Tiba-tiba Ayu menyadari telepon genggamnya sudah tidak ada.
1: Lagi ngelayanin orang belanja es teler, nggak lama. Naruh HP di meja, abis itu balikin es batu ke kulkas, pas meleng dikit HP-nya udah gak ada, kebetulan ada orang jalan kaki, gak tahu kenapa nujunya ke dia.
0: Meski kehilangan telepon genggam yang cukup berdampak terhadap usahanya, Ayu memilih tidak melapor ke polisi. Ia berharap kejadian serupa tidak dialami oleh pedagang lain serta menjadi pengingat agar selalu waspada saat menjalankan usaha. Aksi pencurian spion mobil terekam CCTV di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV, terlihat dua pria yang menggunakan sepeda motor berhenti dan satu pelaku turun menghampiri mobil yang terparkir di teras halaman rumah warga. Setelah memastikan kondisi lokasi sepi, pelaku dengan cepat mencuri spion mobil tersebut dengan cara mematahkan spion dan langsung kabur. Atas kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah. Korban memilih tak melaporkan ke polisi dan memviralkan video pelaku dan berharap para pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: Dua orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka akibat bentrokan rombongan konvoi pesilat bermotor dengan warga di sejumlah desa usai kegiatan ijazah kubro yang digelar salah satu perguruan silat di Jombang.
1: Inilah video amatir kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Jombang pada Minggu dini hari lalu. Peristiwa ini terjadi usai kegiatan ijazah kubro yang digelar salah satu perguruan silat di Jombang beberapa hari lalu. Sebelumnya ratusan peserta berkendara sepeda motor melakukan konvoi di jalanan usai menghadiri acara di tambak beras Jombang tersebut. Saat melintas di sejumlah lokasi, rombongan konvoi terlibat bentrok dengan warga. Di antaranya di Desa Plumbung Ambang, Desa Peloso Geneng, dan Jalan Raya Kecamatan Kabuh yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Dua orang dilaporkan tewas dan sejumlah warga dari dua desa mengalami luka-luka akibat bentrokan ini. Sebagian korban luka masih menjalani perawatan intensif di RSUD Jombang. Sementara itu polisi menyebut dua korban tewas bukan peserta resmi acara ijazah kubro. Polisi juga menyatakan tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus ini. Tim gabungan opsional Polresta Padang dan Polres Pangkal Pinang menggerebek kediaman Giawa, 25 tahun, terduga pelaku penggelapan uang di kawasan Alang Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Kamis malam. Sebelumnya pelaku jadi buron polisi dalam kasus penggelapan uang majikannya sebesar 125 juta rupiah di Pangkal Pinang yang digunakan untuk bermain judi online. Setelah sempat kabur ke Jakarta, pelaku diketahui berpindah ke Kota Padang. Pelariannya terendus hingga polisi mendatangi rumah orang tuanya.
2: Ibu dengar dulu.
1: Saat akan dibawa petugas, orang tua pelaku histeris melihat anaknya harus berurusan dengan kasus pidana. Pelaku digelandang ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk kemudian diserahkan ke Polres Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria ini nyaris tewas di amuk massa. Setelah menjamret telepon seluler warga di kawasan Jalan Simpang Tugu KB Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis malam. Peristiwa berawal saat korban duduk di atas sepeda motor, sementara ponsel korban diletakkan di atas sepeda motor tiba-tiba dirampas pelaku. Korban dan warga langsung mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku kemudian diserahkan ke petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tim gabungan dari BNN, Bea Cukai dan Polda Kepulauan Riau menangkap kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania yang membawa muatan 2,6 ton sabu cair. Sabu tersebut rencananya akan diselundupkan ke Indonesia untuk bahan baku produksi rokok elektrik. Sementara seorang kuli bangunan yang diduga menjadi pengedar sabu milik seorang buronan ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu dengan total berat bruto 399,15 gram serta uang tunai 3 juta rupiah hasil penjualan.
3: Petugas gabungan dari BNN, Bea Cukai dan Polda Kepri melakukan penyergapan terhadap kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania yang membawa narkoba di perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Senin 17 Agustus 2026 lalu. Dari penangkapan itu, petugas menemukan 2,6 ton narkotika jenis metamfetamin atau sabu cair. Selain 2,6 ton sabu cair, petugas juga menemukan satu kontainer berisi 50 slop rokok tanpa cukai merek GD asal Cina dengan jumlah 1,5 juta batang. Selain itu, petugas juga mengamankan 10 orang ABK warga negara Myanmar. Sabu cair 2,6 ton itu rencananya akan diselundupkan ke Indonesia untuk bahan baku produksi rokok elektrik atau vape.
4: Diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama, karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar, ya. Dan kita juga dapat informasi bahwa masih ada kapal ataupun yang masih lalu lalang di sekitaran perairan Selat Malaka untuk melakukan dropping.
3: Sementara itu, Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania berlayar dari Myanmar, Taiwan ke Laut Cina Selatan, Selat Malaka dan Singapura hingga akhirnya ditangkap di perairan Indonesia. Untuk mengelabui petugas, kapal tersebut semulanya bernama MV Rainmaker, namun dirubah menjadi kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania.
2: Dari Myanmar, Taiwan, ya kan, dia muter tuh, keliling, ya kan. Nah, dia mencari peluang, ya. Ya mungkin juga emang tujuannya ke Indonesia, tapi nggak langsung ke Indonesia, dia muter dulu. Ini kan untuk istilahnya mengelabui petugas kita, supaya terkesan dia tidak masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya dia ingin masuk sini, tapi dia keliling-keliling dulu. Nah itulah yang kita bilang tadi, anomali. Ini banyak terjadi anomali, ya kan, keanehan. Ini mau kemana sebenarnya kapal ini?
3: Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap seorang kuli bangunan berinisial IRF di sebuah rumah di Jalan Banteng dalam Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya. Saat penggeledahan, polisi menemukan 672 plastik klip yang berisi sabu dengan total berat bruto 399,15 gram senilai 400 juta rupiah. Polisi menyebut barang haram tersebut merupakan milik seorang pria berinisial HSM yang kini masuk daftar pencarian orang. HSM diduga menitipkan sabu tersebut kepada IRF untuk dijual dan diedarkan. Dalam menjalankan aksinya, IRF disebut bekerja mulai pukul 7 pagi hingga sekitar pukul 11 malam. Atas pekerjaannya, IRF mendapat upah Rp150.000 per klip. Selain sabu, polisi juga menyita uang tunai 3 juta rupiah yang diduga merupakan hasil penjualan dan akan disetorkan kepada HSM.
5: Ditemukan 672 buah plastik klip yang di dalamnya berisi narkotik jenis sabu dengan total berat bruto 399,15 gram adalah milik saudara inisial HSM dan DPO, sudah kami terbitkan DPO-nya, yang dititipkan kepada tersangka IRF untuk dijualkan atau diedarkan. Sistem kerja tersangka IRF dalam menjual, mengedarkan narkotik jenis sabu yang disuruh oleh saudara ASM, nama panggilan DPO tersebut, mulai dari 07.00 sampai dengan 23.00 WIB. Tersangka IRF mendapatkan upah sebesar Rp150.000 dari saudara ASM sebagai upahnya untuk per klip.
3: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana 20 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke perkembangan kasus mutilasi pria di Depok, Jawa Barat. Potongan kaki korban akhirnya berhasil ditemukan di aliran kali Grogol Pancoran Mas, Depok. Sementara menurut Karo Dokpol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol Sumi Hastri Purwanti yang melakukan otopsi terhadap korban, kasus mutilasi di Depok masuk ke dalam kasus yang luar biasa.

0: Kamis sore, warga Pancoran Mas Depok, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan sepasang kaki manusia di aliran Kali Grogol. Penemuan itu pun langsung dilaporkan ke polisi yang langsung datang ke lokasi. Potongan tubuh yang ditemukan ini merupakan sepasang kaki bagian betis. Polisi menduga potongan kaki itu berkaitan dengan kasus mutilasi di Depok, Jawa Barat yang terjadi hampir 3 pekan lalu. Dua potongan paha sebelumnya telah ditemukan petugas. Sedangkan satu potongan tubuh lainnya hingga kini masih dalam pencarian.
1: Kemarin penemuan paha, hari ini penemuan kaki bagian betis. Ada satu pasang. Nah, kami duga ini milik korban. Makanya setelah ini kami akan kirim untuk potongan mayat ini ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk identifikasi lebih lanjut.
2: Berarti dipotong jadi 4 bagian?
1: Ya, untuk mutilasinya sendiri memang dari awal itu bagian besarnya 2, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian dari bagian bawah itu dipotong menjadi 4 bagian, bagian paha dan bagian betis, seperti itu.
2: Berarti sisa satu ini?
1: Kenapa?
2: Yang sisa satu ini masih dalam pencarian?
1: Sisa satu masih dalam pencarian.
0: Sebelumnya, penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dengan kedua tangan terikat menggegerkan warga Kavling Depgas, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus. Potongan tubuh pria tanpa busana itu ditemukan terbungkus plastik dan karung tergeletak di lapangan Tanah Merah. Dari hasil identifikasi terungkap, korban berinisial K, usia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, polisi berhasil membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rumah kontrakan tersangka di Jalan Belimbing, Cipayung, Depok inilah saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa korban K. Ia dihabisi lalu dimutilasi pada Kamis 23 Juli lalu. Potongan tubuh korban selanjutnya dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara potongan kakinya dibuang ke Kali Licin di kawasan Pitara, Pancoran Mas, Depok. Tersangka kemudian menggasak ponsel dan sepeda motor korban yang selanjutnya ia jual di wilayah Panimbang. Dari pengakuan tersangka diperkuat dengan rekonstruksi, terungkap sejumlah fakta baru. Tersangka S merupakan pihak yang pertama kali mencari dan menghubungi korban melalui aplikasi kencan dan sejak awal sudah berniat menguasai harta benda korban. Tak hanya itu, tersangka juga diduga kuat mengidap HIV. Hal itu diketahui dari temuan obat yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan tersangka. Selain itu, polisi menyebut adanya dugaan disorientasi seksual pada diri tersangka. Namun hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
3: Pelaku ini adalah orang yang pertama kali memulai mencari korban, yaitu menggunakan aplikasi Hornet, kemudian dia berniat untuk mengambil barang dari target. Ini kami mungkin ada disorientasi dari pelaku ini, ada disorientasi seksual bersama dengan rekannya ini. Obatnya kami duga, itu dari hasil pemeriksaan kami, dia menderita penyakit HIV.
0: Kasus mutilasi yang terjadi di Depok ini menyita perhatian publik. Menurut dokter ahli forensik yang juga menjabat Karodokpol Pusdokkos Polri, Brigjen Pol Sumihastri Purwanti, kasus mutilasi Depok merupakan kasus luar biasa. Dari cara dan luka yang ditemukan pada korban, Brigjen Hastri menyebut pelaku layak dijatuhkan hukuman mati. Sebab selain upaya menghilangkan bukti, pelaku juga dinilai dalam keadaan sadar dalam melakukan mutilasi.
4: Jadi ya, kasus ini termasuk luar biasa sih karena kita temukan dan kita periksa di kamar jenazah itu dalam keadaan termutilasi ya, kedua kaki tidak ada, belum ditemukan waktu itu. Dan rasanya kok miris dan jahat sekali pelakunya sampai dimutilasi seperti itu. Ternyata setelah tahu ditemukan di karung dan kita berpikir supaya cukup, ternyata benar menurut keterangan tersangka dimutilasi karena supaya masukin di karung itu cukup, jadi kakinya dihilangkan.
0: Selain itu, Brigjen Hasri menerangkan bahwa setiap pelaku kejahatan tersimpan profil DNA-nya di bank data. Sehingga jika pelaku kembali melakukan kejahatan, maka akan langsung terdeteksi.
4: Kalau kita punya data bank DNA yang besar, dan sekarang kan kita lagi collecting, ya otomatis para pelaku itu kan kita simpan DNA-nya. Dan bila mana mungkin dia dapat pengampunan, remisi, terus ternyata melakukan kejahatan lagi. Nah, kita udah punya profil DNA-nya, jadi minimal si pelaku mikir ya, kalau melakukan lagi ya bisa teridentifikasi dari DNA yang dia tinggalkan gitu kan.
0: Sementara akibat perbuatan sadisnya, tersangka S dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tiga orang debt collector ditangkap polisi lantaran diduga memeras seorang santri yang sedang berkendara di Kabupaten Tangerang, Banten. Korban diintimidasi dengan tuduhan menggunakan sepeda motor hasil curian. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Pasca OTT KPK yang menjaring rektornya, puluhan mahasiswa UNSUD menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman. Mereka meminta agar rektor dan dua wakil rektor yang terjaring OTT KPK diproses secara hukum serta dipecat dari jabatannya. Sementara di lokasi lain, pegiat aktivis lingkungan hidup menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mereka mendesak Kejaksaan Agung untuk mengembangkan penyidikan dan mengusut pihak lain dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing yang menyebabkan kerugian negara sekitar 2 triliun rupiah.
1: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat tertangkap tangan KPK. KPK juga mengamankan sejumlah pihak swasta yang terkait kasus ini. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini. 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sedangkan dua lainnya memang sedang berada di Jakarta. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
2: Kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan.
1: Sementara itu, menurut juru bicara UNSUD Edi Santoso, meski rektor serta wakil rektor 2 dan wakil rektor 3 diamankan KPK, namun tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Perkuliahan pun berjalan seperti biasanya.
3: Tapi terlepas dari apapun, UNSUD tentu saja menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik atau WR1 dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Saman dan Humas atau WR4 saat ini berada di Purwokerto untuk memegang kendali kepemimpinan.
1: Pada Jumat sore, puluhan mahasiswa dari berbagai jurusan menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman di area depan kampus UNSUD. Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, mereka menuntut agar rektor dan dua wakil rektor serta pejabat UNSUD lainnya yang terjaring OTT KPK diproses hukum dan dipecat dari jabatannya.
4: Sebuah kecewaan kita atas korupsi yang dilakukan oleh Rektorat Universitas Jenderal Sudirman yang mencidrai integritas kampus saat ini, sehingga menjadi kita marah dan menunjukkan rasa duka kita di depan patung kuda Universitas Jenderal Sudirman. Begitu.
1: Sejumlah pegiat aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam PALHI menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat siang. Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan perkara dugaan korupsi transfer pricing. Mereka mendesak Kejaksaan Agung mengembangkan penyidikan serta menetapkan pihak lain sebagai tersangka apabila ditemukan bukti keterlibatan. PALHI juga meminta penyidik mendalami dugaan praktik transfer pricing dan under invoicing yang disebut berdampak terhadap penerimaan negara.
5: Kejagung telah menetapkan dua tersangka berinisial BP dan SR. Ini merupakan pemeriksa pajak Kementerian Keuangan. Kami tidak ingin berinisial BP dan SR ini saja yang ditersangkakan.
1: Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua ASN di Direktorat Jenderal Pajak berinisial BP dan SR sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing. Perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan ekspor bubur kertas kepada perusahaan afiliasinya dalam rentang tahun 2008 hingga 2025. Kini penyidikan masih terus berjalan, termasuk dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap secara utuh konstruksi perkara dugaan korupsi transfer pricing ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tiga orang debt collector ditangkap polisi lantaran diduga memeras seorang santri yang sedang berkendara di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Modusnya, korban diintimidasi dengan tuduhan menggunakan sepeda motor hasil curian, lalu kemudian dimintai sejumlah uang. Di lokasi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengklaim berhasil menggagalkan 28 rencana serangan terorisme dalam 4 tahun terakhir. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan intelijen, penegakan hukum, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
1: Debt collector yang diduga memeras seorang santri ini tidak berkutik saat akan diamankan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 20 Agustus. Meski awalnya sempat menolak, namun satu dari tiga debt collector berinisial TB ini hanya bisa pasrah saat digelandang untuk menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Dari keterangan TB, Satreskrim Polresta Tangerang yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan dua debt collector lainnya, yakni YA dan AF di Panongan, Tangerang. Cuma sore, Kasatreskrim Polresta Tangerang Kompol Sabta Badoyo mengatakan, peristiwa ini berawal saat korban sedang berkendara di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Korban kemudian diberhentikan paksa oleh 6 orang debt collector lalu digiring ke kantor perusahaan. Di situ, korban diintimidasi dan dituduh menggunakan sepeda motor curian. Agar sepeda motor yang digunakannya tidak ditahan, 6 orang debt collector tersebut kemudian meminta uang sebesar Rp2.500.000 kepada korban. Korban yang ketakutan akhirnya memberikan uang sebesar Rp500.000.
6: Berdasarkan hasil gelar perkara, sudah menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka.
7: Nilainya sendiri berapa yang diperlukan?
6: Untuk nilai tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, yang awalnya Rp2.500.000, kemudian di situ terjadi negosiasi sehingga turunlah menjadi Rp500.000. Itu pun dilakukan transfer oleh korban sebanyak 2 kali, yaitu Rp300.000 dan Rp200.000 melalui akun rekening Dana.
1: Upaya mewujudkan zero attack terus dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan memperkuat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Fredrik Paulus menyebut pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap para penyintas dan korban terorisme. Menurutnya upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan korban tindak pidana terorisme mendapatkan perhatian dan perlindungan.
8: Peraturan Presiden tahun 2026 artinya di sini Presiden kita Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sangat peduli terhadap para penyintas ini.
1: Sementara itu, Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan, selama 4 tahun terakhir BNPT bersama pihak terkait berhasil mencegah 28 rencana serangan terorisme. Pencegahan dilakukan sejak tahap awal karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memasukkan perbuatan persiapan tindak pidana terorisme ke dalam ranah pidana.
8: Karena selama tahun ini kurang lebih ada 28 rencana serangan teror yang dapat dicegah. Ya, karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 perbuatan persiapan sudah masuk ke ranah pidana. Sehingga dari awal sudah dapat ditemukan mitigasi. Sedang berikutnya apa saja? Pertama, kesiapan secara nasional, kontra organisasi, dan deorganisasi. Nah, 3 ini menjadi kewenangan BNPT untuk mengkoordinasikan.
1: BNPT juga terus memperkuat program deradikalisasi terpadu bagi tahanan, narapidana, dan klien kasus terorisme. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kesal ditegur saat konvoi ugal-ugalan di jalan, dua pemuda nekat membacok seorang kakek hingga terluka. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
4: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi, setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau pernah jadi aktivis.
6: Iya.
5: Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
4: Kalau begini.
6: Ya. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
4: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
4: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data dari Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
4: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: memang tidak
4: tadi.
9: Tidak hanya
4: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
10: Sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Tidak hanya di Jambi, puluhan korban penipuan travel umroh yang sebelumnya terlantar di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, melaporkan pemilik agen perjalanan umroh ke polisi.
11: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat yang melampiaskan kemarahannya kepada direktur agen perjalanan umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci.
12: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat. Jadi kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat, akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Sebenarnya kami minta hak kami aja sih.
11: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umrah, direktur agen perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
13: Jamaah-jamaah yang belum berangkat itu dilakukan rupun 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
14: Itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
13: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin. Kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan. Cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat. Kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat belum bisa berangkat dengan travel ID.
11: Perempuan ini tak bisa menahan tangisnya usai gagal berangkat beribadah umrah ke Tanah Suci. Sebanyak 29 calon jemaah umrah asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini bahkan terlantar di Bandara Internasional Kuala Namu usai ditinggal kabur oleh pemilik travel perjalanan yang seharusnya membawa mereka ke Tanah Suci. Tiga hari itu mendapatkan kepastian 29 orang tersebut kembali ke kampung halaman masing-masing. Jumat siang, korban dugaan penipuan ini melaporkan pemilik agen perjalanan umrah ke Mapolres Mandailing Natal.
15: Karena ini sudah masuk tindak pidana ya, dan mudah-mudahan kami meminta doa dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan secepatnya masalah ini selesai, dan anak kami sebagai jemaah yang ditelantarkan dapat
11: Kasus dugaan penipuan ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polres Mandailing Natal dengan memeriksa korban dan saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai kepada tips perawatan serta tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. So kalau gitu, start your engine and let's drive! Sejumlah pembalap Indonesia naik podium di ajang Asia Cross Country Rally 2026 yang digelar selama sepekan di Thailand. Prestasi di kancah motorsport internasional ini sekaligus jadi kado ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Usai menempuh jarak 2.000 km selama 6 hari dari Pattaya hingga Phitsanulok, Thailand, sejumlah rally Indonesia di kelas motor Asia Cross Country Rally 2026 naik podium Sabtu malam. Ari Todang Sandi menempati posisi 2 overall diikuti Mario Irot di urutan ketiga. Sementara Kapten Tim Rally Indonesia Rudy Poa yang menunggangi KTM finish di urutan kelima overall.
2: Di IXCR 2026 ini saya berhasil meraih kelima overall dan keempat di kelas M2 yaitu 250 hingga 700 cc. Wah, untuk tahun ini tantangannya banyak sekali. Saya banyak mengalami dapat selama ini mengakukan banyak kesalahan dan hingga tersesat. Tapi namanya rezeki anak soleh, ada aja gitu. Banyak peserta yang melanggar peraturan di speed limit zone atau di area yang harusnya pelan. Dan mereka banyak terkena penalti sehingga saya dapat melambung maju. Nah, jadi prinsipnya saya ini ngebut di tempat yang tepat, cuma kadang arahnya suka salah.
1: Sementara itu, rider wanita asal Jember, Jawa Timur finish di posisi ketiga kategori M1 atau urutan 8 overall dari 34 peserta di kelas motor. Uniknya, Irma menjadi satu-satunya wanita di kelas ini. Selain Irma, duet Lodi dan Sasti yang mengendarai Toyota Hilux di kelas mobil diesel juga meraih hasil positif.
3: Halo, saya Lodi Natasha dan juga Sasti Laksamana mengabarkan dari Thailand dari Asia Cross Country Rally.
4: Dan kami berhasil mendapatkan peringkat nomor 2 di antara wanita-wanita. Terima kasih untuk Indonesia atas support dan doanya. Akhirnya kita berhasil finish.
1: Sementara itu, rally senior Memen Haryanto yang sudah 8 kali balapan di AXCR harus puas finish di posisi keempat, kelas mobil berbahan bakar bensin. Kendala pada mesin membuat ambisi menjadi juara harus sirna.
5: Hari ini saya belum bisa memberikan hasil yang terbaik buat Indonesia karena ada beberapa hal. Kalau boleh saya ceritakan, hari pertama sampai dengan hari kelima saya menjadi peserta di event ini, saya leading di kelas T1G, menyisakan waktu yang cukup lumayan bagus dan hari ini saya harusnya berusaha untuk mengejar top 10 di overall dan mempertahankan posisi ke-1 di kelas FFA bensin. Akan tetapi kurang lebih sekitar 25 kilo menjelang flying finish, kendaraan saya mengalami overheating, mentok temperaturnya dan safe mode, saya paksa sampai airnya berhenti mobilnya.
1: Selain menjadi prestasi pribadi, pencapaian 9 wakil Indonesia di ajang Rally Asia edisi ke-31 ini juga menjadi kado ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Thailand.
0: Gelaran Gias 2026 baru selesai pada 9 Agustus lalu. Dan dari puluhan merek mobil yang mejeng, tim otomotif CNN Indonesia juga punya mobil favoritnya. Apa aja alasan memilih mobil tersebut dan kenapa jadi favorit? Simak liputannya berikut ini. Gias 2026 mungkin udah berakhir pas video ini tayang, tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang penasaran. Sebenarnya apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini buat cari tahu sebenarnya masing-masing dari kita mobil favoritnya di Gias 2026 apa aja? Ayo kita keliling Gias 2026.
6: Mobil pilihan saya di Gias pada tahun ini adalah ya Geely Coolray. Mobil ini mobil internal combustion pertama dari Geely. dan mesinnya sudah turbo dan sudah sangat enak untuk stop and go di perkotaan. Bodinya SUV ini terlihat sangat kompak dan sangat mudah dikendarain, dan saya sudah pernah merasakannya langsung di Mandalika.
7: Meski sudah beredar di negara tetangga, Geely Cool Ray hadir di Indonesia pada ajang GIES 2026 ini. Mobil internal combustion pertama dari Geely ini dijual mulai harga dari 300 jutaan rupiah. Dengan harga segitu, kita sudah mendapatkan mesin turbocharge dan juga transmisi dual clutch. Namun yang saya suka dari mobil ini adalah penambahan aksesoris kecil yang membuat mobilitas semakin nyaman. Seperti gantungan yang ada di mana-mana, lalu ada sunroof serta sun visor yang beda dari mobil lainnya. Tenaga turbocharge yang disematkan sangat cukup untuk stop and go dalam kegiatan sehari-hari. Dimensi mobil yang tidak terlalu besar juga siap melibas kemacetan di ibu kota. Cool Ray akan bersaing dengan SUV compact lainnya, seperti Honda HR-V, Mitsubishi X-Force, dan juga Chery Omoda 5. Namun sayangnya, mobil ini belum bermesin hybrid, dan eksterior yang ada saat ini masih versi yang belum facelift.
6: Nah, itu dia yang menjadikan Geely Cool Ray ini menjadi mobil favorit saya di GIES 2026 kali ini. Dan saya sudah pernah mengendarainya langsung di sirkuit Mandalika. Gimana ya mobil favorit yang lain? Kita lihat yuk.
8: Nah, kalau teman-teman ngasih tahu nih mana mobil favoritnya. Kalau saya jujur, mungkin semuanya kali ya. Mengapa? Karena mobilnya di sini kan keren. Visualnya keren, teknologinya keren gitu. Tapi kalau menurut saya yang membuat menarik adalah sistem penggeraknya. Kan ada battery EV atau BEV, ada HEV, ada PHEV, dan ada satu lagi yaitu REEV atau Range Extended Electric Vehicle, yaitu sistem penggeraknya 100% digerakkan oleh listrik, tapi mesinnya hanya sebagai generator. Nah, salah satunya adalah Dipal SO5 REEV.
7: Inilah Dipal SO5 REEV, SUV crossover dari Chang'an yang hadir mengisi segmen kendaraan energi baru atau NEV. Mobil ini berdesain aerodinamis dengan koefisien hambatan udara hanya 0,25 cd. Dipal SO5 REEV tampil sporty sekaligus elegan dengan pintu frameless, gagang pintu tersembunyi, serta lampu LED belakang bergaya futuristik. Masuk ke kabin, atmosfer minimalis bertabur teknologi langsung menyapa. Berbekal chipset Qualcomm Snapdragon 8155, seluruh kontrol terpusat di layar Sunflower 15,4 inci yang interaktif.
8: Dan menurut saya yang menarik adalah tipe layarnya. Lihat tuh langsung hardware saya. Ini adalah layar dengan tipe Sunflower screen. Mengapa? Karena layar ini bisa tengok kiri, tengok kanan, dan juga bisa tengah. Jadi tidak perlu berebut kalau misalnya kita sedang berada di dalam mobil. Cara untuk pengoperasiannya, lewat layar dong, kiri, oke, kanan. Kalau belakang pengen lihat, center aja.
4: Asik kan?
7: Di setor pacu, motor listrik belakang berdaya 215 horsepower dan torsi 320 Nm menjadi penggerak utama roda. Dengan baterai LFP 27,8 kWh, mobil sanggup laju murni tenaga listrik hingga 170 km. Jika baterai berkurang, mesin bensin 1,5 liter akan aktif secara otomatis, bekerja murni sebagai generator daya. Oh ya, mobil ini tipenya penggerak roda belakang ya, atau rear wheel drive. Kombinasi sistem ini membuat Dipal SO5 REEV sanggup menempuh jarak total lebih dari 1.100 km atau setara dengan Jakarta Semarang PP.
8: Ya, Dipal SO5 REEV dibanderol dengan harga Rp619 juta. Harga yang sama dengan Dipal SO7 Long Range yang ada di sebelah kanan saya. Sebetulnya di antara dua mobil ini ada yang berbeda. SO7 memiliki kelebihan di dimensi, sementara untuk SO5 REEV memiliki kelebihan untuk daya tempuh. Jadi, Anda pilih yang mana? Apakah dimensi yang oke atau jarak tempuh yang lebih panjang? Nah, sekarang, giliran siapa sekarang nih? Itu.
0: Mobil favorit gua di GIES 2026 adalah ini nih, Jetour T1 IDM. Kenapa? Karena dia itu bentuk bodinya itu mirip banget sama abangnya, Jetour T2. Kelihatan seperti SUV tangguh, cuman dia tuh lebih compact dan kayaknya cocok untuk di perkotaan. Udah gitu, karena dia udah PHEV, jadi iritnya dapat. Udah gitu kita nggak perlu takut kalau keluar kota yang jauh, baterainya habis. Mobil ini menggunakan mesin bensin 1500cc turbo yang menghasilkan torsi 136 PS atau 220 Nm. Dan motor listrik bertenaga 204 PS atau 210 Nm dengan transmisi DHCT. Mobil ini juga sudah mendukung DC Fast Charging. Sayangnya, T1 masih berpenggerak roda depan, nggak kayak abangnya T2 yang udah all-wheel drive.
9: Tapi untuk di perkotaan ataupun luar kota, asal masih ketemu aspal, kayaknya udah cukup mumpuni lah. Interiornya juga kental banget dengan desain khas SUV tangguh. Layar kontrolnya yang besar, tanpa menghilangkan tombol-tombol fisik. Joknya nyaman, yang sudah ada memory seat. Dan sudah ada fitur ventilated seat. Di sini juga udah ada 4 mode berkendara, 13 fitur ADAS, dan 6 buah audio system dari Sony.
0: Nah, di kursi baris belakang ini, cukup lega rasanya. Legroom-nya juga luas, kemudian headroom-nya juga leluasa. Cuman ini kaki kita agak menekuk nih di bagian sini. Jadi kalau kita perjalanan agak jauh, kayaknya kita harus turun dulu sebentar untuk selonjoran dulu sebentar supaya tidak pegal. Selain itu juga feel joknya ini agak keras kalau di baris belakang dibandingin jok yang di baris depan.
9: G-Tour T1 yang bermesin bensin dibanderol dengan harga Rp388 juta. Sedangkan yang bermesin PHEV dibanderol dengan harga Rp538 juta.
0: Nah, itu dia mobil favorit gue. Selanjutnya siapa lagi nih?
10: Kalau ngomongin Gias 2026, banyak banget nih mobil baru yang menarik perhatian. Tapi pilihan gue jatuh kepada Mazda 6e Fastback. Alasan pertama tentu karena desainnya. Menurut saya, Mazda 6e ini punya tampilan yang elegan, sporty, dan tetap mempertahankan ciri khas kode desain Mazda yang simple namun tetap premium. Masuk ke interior, kesan mewahnya langsung terasa. Kabinnya dibuat minimalis dengan layar besar dan material yang sangat berkualitas, sehingga memberikan kesan yang nyaman untuk pengguna sehari-hari. Yang semakin buat menarik adalah Mazda ini adalah sedan yang menggunakan EV. Jadi, selain menawarkan desain yang menarik, mobil ini juga menunjukkan langkah Mazda dalam menghadirkan teknologi elektrifikasi. Meskipun begitu, Mazda 6e Fastback ini juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, hampir seluruh pengaturan kendaraan terpusat di layar, sehingga kemungkinan membutuhkan waktu nih untuk adaptasi bagi pengguna yang terbiasa sama tombol. Sementara itu, di baris kedua, penumpang dengan postur yang lebih tinggi mungkin akan merasa posisi duduknya lebih sedikit menggantung karena kabin lantainya yang cukup tinggi. Tapi secara keseluruhan, mulai dari desain, interior, dan juga teknologi yang ditawarkan oleh Mazda 6e Fastback ini menjadi mobil baru favorit saya di Gias 2026 ini. Nah, kira-kira teman-teman yang lain apa ya?
0: Kalau tadi teman-teman udah pada

0: banget karena desainernya itu adalah Karim Habib yang pernah bekerja sebagai desainer BMW dan juga Mercedes-Benz. Nah, bahasa desain yang diusung ini adalah Composites United yang menggabungkan antara nature ataupun alam dengan teknologi. Lihatin, desain lampunya juga udah kayak Rasi Bintang ataupun Star Maps. Ini yang bikin si Kia Seltos terbaru makin kece. Kita masuk ke dalam interiornya buat mulik kayak gimana sih dalamnya, yuk. Nah, bagian interior daripada Kia Seltos ini udah jauh lebih modern ya. Kita bisa lihat dashboardnya, terus juga di sini pakai layar yang memanjang. Ini namanya Trinity Panoramic Display. Jadi dia menggabungkan antara cluster MID dengan head unit berukuran masing-masing 12,3 inci. Jadi kalau digabung, ini ukurannya 25 inci yang nggak kayak kebanyakan mobil dari Tiongkok biasanya gede-gede gitu kayak tablet, tapi ini kelihatannya lebih manis. Di sini banyak soft touch dan juga udah ada panoramic sunroof. Stirnya juga punya desain yang modern dan buat varian GT Line ini udah pakai speaker Bose yang bikin audio system di dalam kabin jadi terasa lebih mewah dan juga modern. Tapi memang ada beberapa kekurangan yang dimiliki sama Kia Seltos terbaru ini. Yang pertama, untuk tailgate-nya buat harga sekitar 460 jutaan rupiah ini belum pakai electric power tailgate. Jadi masih pakai muscle backdoor gitu ya, harus pakai tangan. Sedangkan kompetitornya di kelas yang sama itu udah pakai electric power tailgate. Jadi disayangkan aja. Terus mobil ini punya plus sekaligus minusnya, yaitu mesinnya. Kalau Seltos yang lama itu pakai mesin 1400 turbo dengan transmisi DCT, tapi yang terbarunya ini pakai IVT, transmisinya CVT gitu ya, dan mesinnya naturally aspirated. Secara positifnya jauh lebih halus dan juga lebih irit, tapi negatifnya sensasi sportinya itu udah nggak ada sama sekali. Nah, dengan harga sekitar 460 jutaan rupiah untuk varian Kia Seltos GT Line ini yang saya suka, kalau kalian lebih pilih ini atau kompetitornya yang punya fitur mungkin sedikit lebih banyak termasuk udah disematkan teknologi hybrid. Nah, saya pribadi udah nyebutin mobil favorit saya dan masing-masing dari kita juga udah menyampaikan mobil favorit serta alasannya. Mungkin beberapa ada yang sama kayak teman-teman semua. So, kalau gitu sampai jumpa di Gias tahun depan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan CNN Indonesia Drive!
1: Di tengah kota yang terus berlari mengejar perubahan, masih ada mobil kancil yang memilih tetap menyusuri jalanan Jakarta. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Di tengah kota yang terus berlari mengejar perubahan, masih ada mobil kancil yang memilih untuk tetap menyusuri jalanan Jakarta. Transportasi yang marak di awal tahun 2000-an ini, kehadirannya mungkin tak lagi menjadi pilihan utama. Namun, di balik kemudinya tersimpan cerita panjang tentang harapan, pengorbanan, dan juga

0: Di balik bentuknya yang sederhana, mobil kancil menyimpan sejarah panjang perubahan angkutan perkotaan. Kehadirannya menandai berakhirnya era bajai, beca, dan bemo, sekaligus membuka harapan baru bagi warga yang membutuhkan akses transportasi hingga ke lingkungan permukiman. Meskipun suaranya kini sayup terdengar, keempat roda mobil kecil ini masih terus berputar. Keberadaannya belum benar-benar lenyap. Di kawasan Jakarta Utara, sejumlah mobil kancil masih setia menyusuri jalan-jalan yang telah menjadi bagian dari perjalanannya selama bertahun-tahun. Bersama deru mesin yang kian menua, masih ada para pengemudi yang menggantungkan nafkah di balik kemudi.
1: Kendaraan niaga cilik irit lincah atau yang dikenal dengan mobil kancil menjadi salah satu favorit masyarakat Jakarta di awal tahun 2000-an. Munculannya dirancang untuk melewati pemukiman ibu kota yang padat yang tidak bisa dilewati oleh transportasi besar saat itu. Namun seiring dengan masifnya integrasi transportasi modern seperti LRT, MRT hingga ojek online, masihkah si kancil ini selincah sebelumnya? Dan bagaimanakah nasib dari pengemudi yang menggantungkan hidupnya dari kendaraan kecil ini?
0: Bagi sebagian masyarakat, kehadiran angkutan modern menjadi alternatif baru. Namun bagi para pengemudi kancil, perubahan itu berarti berkurangnya penumpang dan kian beratnya perjuangan mencari nafkah.
2: Sekarang ya masyarakat masing-masing mau, separuhnya mau, separuh kagak. Kan dulu zaman yang gak ada Jatinggo kan masih naik ini. Sekarang separuhnya pada naik Jatinggo. Yang pada turun di Samsat, ya kan pada naik ini, dulunya sekarang naik Jatinggo, itu dia.
0: Di tepi jalan kawasan Pademangan, sebuah kancil tampak menunggu penumpang. Ada Supardi, sosok yang telah menghabiskan lebih dari satu dekade terakhir di balik kemudi mobil kancil. Jauh sebelum mengandalkan kendaraan mungil ini, Supardi lebih dahulu mencari nafkah sebagai pengemudi bemo. Pria asal Jawa Barat ini memilih merantau ke Jakarta dengan satu harapan sederhana, mencari penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya.
3: Alhamdulillah.
0: Sebelum mulai mencari penumpang, Supardi tak pernah lupa memastikan kondisi kendaraannya. Satu persatu bagian mesin diperiksa dengan saksama agar perjalanan hari itu tak terhambat kendala di tengah jalan. Sebab satu kerusakan kecil saja dapat menghentikan sumber penghasilannya hari itu. Sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam, ia menyusuri rute yang sama menanti harapan penumpang datang. Tak ada rumah untuk pulang sejenak atau sekedar melepas penat. Di tengah kerasnya ibu kota, mobil kancil yang dipinjamkan oleh bosnya ini menjadi satu-satunya tempat berteduh, sekaligus saksi perjuangannya mencari nafkah.
1: Bapak, kalau saya boleh tahu, kenapa sih masih tetap terus nih mengemudikan kancil dan juga mencari penumpang?
3: Sebetulnya sih kalau ini mah dari ya pada nggak ada kerjaan ya terpaksa lah gitu dijalanin aja.
1: Tapi sejauh ini pendapatan dari mengemudikan kancil ini mencukupi nggak untuk kehidupan sehari-hari?
3: Untuk kehidupan sehari sih alhamdulillah kecukupan lah.
1: Oke, kalau boleh tahu berapa nih Pak pendapatannya yang didapatkan dalam sekali narik kancil ini?
3: Pendapatannya sih kalau sehari itu 300, cuman kotor, setoran bensin gitu ya. Ya minim lah gitu ibaratnya. Nggak kayak dulu-dulu gitu, sekarang turun drastis.
0: Rute Supardi mengantarkan penumpang mulai dari kawasan Pademangan, stasiun kota hingga Ancol dengan ongkos 5 hingga 6.000 rupiah. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada permintaan di luar daerah tersebut, ia siap mengantarkan ke tujuan dengan upah yang disesuaikan.
3: Iya, silakan.
1: Terima kasih. kasih banyak.
3: Iya, sama-sama.
0: Meski kian terpinggirkan, perjuangan pengemudi kancil hingga hari ini tak lepas dari beberapa masyarakat yang masih setia menggunakan angkutan ini. Bagi mereka, tarif yang terjangkau, waktu tempuh yang singkat, serta kelincahannya menembus jalanan sempit menjadi alasan kancil tetap memiliki tempat di hati para penumpang.
4: Kalau kancil itu lebih cepat. Pertama, kalau penumpangnya 4 kan dia langsung jalan. Kalau angkot kan nunggu penuh, ditambah kayak supirnya ya, jutek-jutek. Kalau kancil itu rata-rata ramah.
5: Kancil kan kecil ya, jadi penumpangnya lumayan sedikit, jadi nggak perlu nunggu lama, jadi cepet. Terus untuk transport ongkosnya juga lumayan murah sih.
6: Lebih nyaman ya, udah gitu lebih cepet sih. Selalu ada terus gitu, standby, selalu ada kancil terus. Ya pengennya sih biar tetap ada aja gitu, biarin ibaratnya buat kita juga lebih mudah gitu untuk berangkat kerjanya.
0: Modernisasi mungkin telah mengubah wajah transportasi ibu kota. Namun di balik deru kendaraan masa kini, mobil kancil masih menyimpan kisah tentang mereka yang memilih bertahan. Mikaira Amar, Maranata, Jakarta.
7: Lamborghini Temerario resmi diperkenalkan di Indonesia. Jadi model kedua Lamborghini dalam keluarga High Performance Electrified Vehicle atau HPEV. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: Tabikun Warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Lamborghini Temerario resmi diperkenalkan di Indonesia. Menjadi model kedua Lamborghini dalam keluarga High Performance Electrified Vehicle atau HPEV. Supercar penerus urakan ini membawa perubahan besar. Mulai dari mesin V8 twin turbo, teknologi hybrid, hingga tenaga yang menembus 920 horsepower. Seperti apa detail dan teknologi yang dibawanya? Kita lihat selengkapnya berikut ini.

0: Lamborghini Temerario resmi hadir di Indonesia melalui acara The Grand Reveal of Lamborghini Temerario di showroom Prestige Image Motor Cars Peak 2 Tangerang Banten pada 13 Agustus 2026. Model ini jadi suksesor dari Lamborghini Huracan sekaligus membawa perubahan besar pada jantung pacunya. Lamborghini meninggalkan mesin V10 dan menggantinya dengan mesin V8 4000cc twin turbo yang mampu berputar hingga 10.000 RPM. Dipadukan dengan 3 motor listrik, Temerario menghasilkan tenaga gabungan hingga 920 horsepower. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dicapai dalam 2,7 detik. Dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 343 km per jam. Teknologi hybrid pada Temerario bukan sekedar untuk efisiensi, tapi juga memberikan respons dan juga tambahan tenaga secara instan. Dari sisi desain, Temerario membawa bahasa desain Lamborghini generasi terbaru dengan proporsi tegas, garis presisi, dan permukaan yang lebih clean. Signature sejumlah detail heksagonal jadi bagian dari identitas desain, mulai dari detail lampu LED di bagian depan, sampai berbagai elemen eksterior dan juga interior, termasuk detail lampu belakang. Unit yang diperkenalkan di Indonesia tampil dengan warna solid yellow atau kuning khas ala Lambo. Temerario menggunakan velg Algarino Casted berukuran 20 inci di depan dan 21 inci di bagian belakang. Bergeser ke dalam kabin, Temerario menggunakan konsep feel like a pilot dengan suasana kabin terasa seperti kokpit pesawat.
1: Balutan kulit Corsa Tech Suede
0: menambah kesan luxury pada supercar asal San Agata Bologna 1 ini. Dari sisi harga, belum ada angka yang bisa dijadikan sebagai patokan tetap. Karena harganya akan bergantung pada spesifikasi yang diminta oleh konsumen, waktu pengiriman, serta kondisi ekonomi juga geopolitik yang dapat mempengaruhi biaya impor. Namun, sebagai gambaran, Lamborghini Revuelto yang berada di atas Temerario dalam hal performa saat ini berada di kisaran di atas 20 miliar rupiah. Sehingga, Temerario diperkirakan akan berada di bawah angka tersebut, tergantung konfigurasi dan spesifikasi yang dipilih.
2: Justru ini menjadi inovasi yang luar biasa ternyata, menghasilkan performa antara listrik dengan engine combustion engine, justru membuat suatu hal yang mustahil dilahirkan hanya dari listrik sendiri, atau hanya dari engine sendiri. Combine keduanya menjadi suatu performa yang sangat luar biasa, dan lebih affordable.
0: Sebagai model kedua dalam keluarga HPEV, setelah Revuelto, Temerario juga menunjukkan bahwa elektrifikasi tidak hanya berbicara soal efisiensi, tapi juga menjadi bagian dari masa depan performa supercar. Albi Pratama, Baramaestro, Tangerang, Banten. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga beragam informasi menarik lainnya dalam Instagram @CNNIDOTO. Saya Albi Pratama, pamit undur diri, sampai jumpa and until the next ride.

0: Sport. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Liga Primer Inggris musim 2026-2027 resmi dimulai. Arsenal selaku juara bertahan memulai musim baru dengan sempurna. Pasukan Mikel Arteta itu menang 3-0 tanpa balas atas tim promosi Coventry City di Emirates Stadium.
1: Juara bertahan Liga Inggris Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan menjamu tim promosi Coventry City di Emirates Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia. Laga berjalan 15 menit, tim Meriam London sudah mampu mencetak gol pembuka. Umpan Ricardo Calafiori dari sisi kiri berhasil dituntaskan oleh Kai Havertz. 7 menit berselang, giliran Bukayo Saka yang mencatatkan namanya di papan skor. Pasukan Mikel Arteta unggul 2-0 di paruh pertama laga. Memasuki babak kedua, laga baru berjalan 4 menit berawal dari penetrasi Ben White dari sisi kanan. Umpan silangnya diselesaikan Martin Odegaard. Gol kapten Arsenal itu pun menjadi gol terakhir yang tercipta di pertandingan ini. Arsenal menang dengan skor 3-0 atas Coventry City.
0: Cristiano Ronaldo semakin dekat dengan rekor 1000 gol dalam karir profesionalnya setelah mencetak 1 gol saat Al Nassr menang telak 4-0 atas Al Riyadh di Liga Pro Arab Saudi. Sementara bermain dengan 10 orang, Al Ittihad sukses mengalahkan tuan rumah Al Qadsiyah dengan skor 1-0.
1: Al Nassr bertandang ke markas Al Riyadh pada pekan kedua Liga Pro Arab Saudi pada Jumat malam waktu setempat. Juara bertahan Al Nassr langsung membuka keunggulan pada menit 17 lewat sundulan Abdullah Al Amri memanfaatkan sepak pojok Angelo Gabriel. Al Nassr sukses menambah keunggulan di akhir babak pertama. Kali ini Angelo Gabriel yang mencatatkan namanya di papan skor. Di babak kedua Al Nassr tidak mengendurkan intensitas serangan mereka. Pasukan Ange Postecoglou kembali mencetak 2 gol tambahan. Penyerang Portugal João Félix mencetak gol ketiga Al Nassr pada menit 58. Dan bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo yang masuk dari bangku cadangan juga sukses mencetak gol di laga ini. Ini menjadi gol ke-977 Ronaldo sepanjang karir profesionalnya. Al Nassr pun menang dengan skor akhir 4-0 atas Al Riyadh. Di pertandingan lainnya, Al Ittihad juga sukses menorehkan kemenangan saat bertandang ke markas Al Qadsiyah. Tuan rumah sempat mencetak gol pada menit 24 lewat Julian Quinones. Namun gol dianulir oleh wasit setelah meninjau VAR. Wasit menilai penyerang timnas Meksiko itu handsball terlebih dahulu sebelum memasukkan bola ke gawang. Di akhir babak pertama, gawang Al Qadsiyah justru yang kemasukan. Berawal dari sepak pojok, tendangan keras Josh Eleni Kena dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan oleh kiper Al Qadsiyah. Di awal babak kedua, Al Ittihad harus bermain dengan 10 orang menyusul di kartu merahnya Dion Lopi. Gelandang asal Senegal itu mendapatkan kartu kuning kedua menyusul pelanggaran terhadap Otavio. Keunggulan jumlah pemain tidak mampu dimanfaatkan oleh Al Qadsiyah untuk mencetak gol penyeimbang. Hingga akhir laga, Al Ittihad mampu mempertahankan keunggulan 1-0.
0: Legenda sepak bola Brazil Ronaldinho resmi bergabung dengan klub Serie C Ravenna FC. Mantan pemain Barcelona, AS Milan dan PSG itu datang bukan hanya bagian dari proyek klub, tetapi juga menjadi salah satu pemegang saham Raven.
2: Ronaldinho tiba di Bandara Forli, Italia pada Kamis 20 Agustus. Ia kemudian menghadiri acara perkenalan skuad Ravenna FC. Ronaldinho terakhir kali tampil dalam pertandingan kompetitif pada 2015 ketika memperkuat Fluminense. Kini di usia 46 tahun, pemegang Ballon d'Or 2005 tersebut bergabung dengan Ravenna yang bermain di kasta ketiga Liga Italia. Ravenna dimiliki oleh sahabat Ronaldinho, Ignazio Cipriani, yang menargetkan membawa klub tersebut untuk pertama kalinya menembus kompetisi kasta tertinggi Italia.
3: Nah, questo si viene arrivare più bello ancora. No, aiutare. Entusiasmare gli altri calciatori per fare una stagione spettacolare, 20, se possibile. È questo che è venuto a fare qui. Grazie.
2: Cipriani menyebut keterlibatan Ronaldinho merupakan bagian dari upaya mendekatkan masyarakat dengan klub sekaligus membangun antusiasme dan basis supporter untuk musim baru.
4: Ma con amicizia e passione, penso sia appassionato anche lui al progetto. Questa è stata un'operazione per avvicinare tutta la città alla squadra, creare una tifoseria, insomma, con tanta gioia e eccitazione per questo nuovo campionato.
2: Meski resmi bergabung, Ronaldinho dipastikan belum tampil dalam laga pembuka Ravenna saat bertandang ke Reggiana pada Senin 24 Agustus.
0: Dua gelandang Manchester City resmi berpindah klub untuk musim depan. Kapten timnas Spanyol Rodri resmi berlabuh ke Barcelona, sementara gelandang timnas Belanda Tiani Reinders memilih melanjutkan karir di Liga Arab Saudi bersama Al Qadsiyah.
1: Barcelona secara resmi mengumumkan perekrutan kapten timnas Spanyol Rodri dari Manchester City pada Selasa 18 Agustus. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi hingga Juni 2030. Barcelona dilaporkan mengeluarkan biaya sebesar 65,4 juta pound sterling atau lebih dari 1,5 triliun rupiah untuk mendatangkan Rodri. Kesempatan ini membuat Barcelona mengungguli rival bebuyutannya Real Madrid yang juga mengincar tanda tangan sang gelandang. Selama 6 musim membela Manchester City, Rodri menjadi sosok kunci di bawah asuhan Pep Guardiola. Ia berhasil menyabet 4 gelar juara Liga Inggris, 1 Liga Champions, dan 2 Piala FA. Gelandang timnas Belanda Tiani Reinders resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Qadsiyah secara permanen. Kepindahan Reinders diumumkan Manchester City pada Rabu 19 Agustus. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Al Qadsiyah menebus Reinders sebesar 60 juta pounds atau setara 1,4 triliun rupiah. Reinders bergabung dengan Manchester City dari AC Milan pada Juni tahun lalu. Selama lebih dari 1 tahun memperkuat The Citizen, pemain berusia 28 tahun itu mencatatkan 50 penampilan di seluruh kompetisi dan mencetak 7 gol. Selama berada di Manchester City, Reinders turut membantu klub meraih gelar Piala FA dan Piala Liga. Inter Milan secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang asal Inggris Curtis Jones dari Liverpool. Jones menandatangani kontrak jangka panjang di Giuseppe Meazza hingga 2031 mendatang. Inter dikabarkan harus mengeluarkan dana tak kurang dari 35 juta euro atau sekitar 721 miliar rupiah untuk memboyong Jones. Jones yang merupakan pemain akademi Liverpool telah mencatatkan 228 penampilan dengan mencetak 22 gol di tim utama. Pemain 25 tahun itu juga turut menyumbang 6 trofi, termasuk 2 trofi Liga Premier Inggris serta 1 trofi Liga Champions. Jones menjadi rekrutan ketiga Inter dari Liga Inggris di musim ini. Sebelumnya, Nerazzurri telah mendatangkan John Stones dari Manchester City dan Jed Spence dari Tottenham Hotspur.
0: Beralih ke dalam negeri, Garuda Pertiwi pastikan tiket ke babak final turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 setelah mengalahkan Yordania 3-0 tanpa balas. Dengan hasil ini, wakil tuan rumah akan hadapi tim nasional Thailand yang sebelumnya menang telak atas Malaysia.
5: Bermain di hadapan lebih dari 1.000 penonton yang memadati Tribun Super Soccer Arena Kudus pada Jumat malam, Garuda Pertiwi menghadapi Yordania di partai semifinal turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Tuan rumah langsung ambil inisiatif serangan. Saat laga baru berjalan 6 menit, Keisha Arabella Manisha buka keunggulan Garuda Pertiwi lewat aksi soloran. Pasukan Timo Schoeneman tampil dominan. Skill individu berpadu dengan permainan kolektif pemain Indonesia membuat lini belakang Yordania di bawah tekanan. Garuda Pertiwi gandakan keunggulan di menit ke-34. Jazlyn Kaila Virial berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang. Gol ke gawang Alma Mohanat membuat bek yang satu ini menjadi top skor sementara Garuda Pertiwi dengan raihan 4 gol di sepanjang turnamen. Indonesia kembali berpesta sebelum turun minum. Umpan terobosan Ayla Haila dikonversi menjadi gol ketiga lewat aksi Fadila. Saat berupaya bangkit, Yordania justru harus bermain dengan 10 pemain setelah Lin Anzor mendapat kartu kuning kedua. Sejumlah peluang tercipta, namun kedua tim tak bisa mencetak gol hingga wasit meniup peluit panjang. Dengan hasil ini, Indonesia melaju ke babak final.
6: Nafe cedera, number 10-nya kita ya, motor serangan kita di tengah, sehingga saya agak kerja keras, pindah-pindah pemain. Kalau tadi Anda perhatikan, Anya main di sayap, Anya main di tengah, Anya main di striker, Keisha main di tengah, di sayap, di striker, mencari solusi untuk kebolongan yang ada karena Nafe cedera tadi saat pemanasan. Saya tidak tahu apakah parah atau tidak, semoga di final main. Amin.
7: Senang soalnya hasil kerja keras kita selama TC, alhamdulillah kayak tercapai gitu, masuk final.
5: Usai kalah dari tuan rumah, pelatih Yordania Luna Rami Al-Mashri membidik peringkat ketiga.
8: We fought until the last minute with 10 players, especially in the second half. So I'm proud of the team always. And now we have to look forward to the last game in the tournament. And again, our objective is to reach as high as we can. So our aim is the third place.
5: Garuda Pertiwi akan menghadapi Thailand yang sebelumnya menang telak 5-1 atas Malaysia di laga semifinal pada Jumat sore. Permainan solid yang diperagakan Kawinti Daki Guntot dan kawan-kawan patut diwaspadai pasukan Timo Schinemann. Partai final akan digelar di Super Soccer Arena pada Minggu malam. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
0: Indonesia hanya menyisakan pasangan ganda campuran Amri Syahnawi, Nita Violeta.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Indonesia hanya menyisakan pasangan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Filina Marwah di babak semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Sementara tunggal putra Alwi Farhan, ganda putra Fajar Fikri dan dua pasangan ganda putri Rose Febi dan Ana Trias harus takluk dari lawannya masing-masing.
5: Dari 5 wakil yang bertanding di babak perempat final, Indonesia hanya berhasil mengamankan satu tempat di semifinal kejuaraan dunia BWF 2026 yang diselenggarakan di Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Jumat. Kemenangan diraih pasangan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Filina Marwah yang berhasil menekuk unggulan ke-11 asal Taiwan yang Po Shuan Hu Ling Fang dengan 2 game langsung 21-18-21-9 dalam waktu 35 menit. Di semifinal, Amri Nita sudah ditunggu pasangan Cina sekaligus unggulan pertama Feng Yangzhe Huang Dongping. Namun sayangnya, hasil kurang baik diraih ganda putra, tunggal putra, dan ganda putri Indonesia yang harus mengakui keunggulan lawan-lawannya. Menjadi unggulan kedua, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus mengakui permainan ganda putra Taiwan Li Jiehui Yang Po Shuan. Sempat bermain ketat dan saling serang di game pertama dan kedua, namun sayangnya Fajar Fikri harus menyerah straight game 21-19-21-16. Langkah tunggal putra Alwi Farhan juga harus terhenti di perempat final. Melawan unggulan ke-6 asal Taiwan, Alwi harus mengakui permainan ulet Cho Tien Chen dan tunduk dalam permainan 2 game 21-15-21-15. Sementara di sektor ganda putri, tertekan di babak pertama dan kedua, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari harus menelan kekalahan 2 game langsung 21-11-21-11 dari pasangan Korea Selatan sekaligus unggulan kedua, Pekana Lee Sohi. Hasil serupa juga dirasakan Rahel Alisa Rose dan Febi Setianingrum. Tidak bisa keluar dari tekanan permainan unggulan pertama asal Cina, Li Yijing Luo Shumin, Rose Febi takluk 21-13 dan 21-14. Dengan hasil ini, Indonesia tidak memiliki wakil di semifinal pada sektor ganda putra, ganda putri, dan tunggal putra.
4: Olahraga bulu tangkis kini memasuki era baru dengan uji coba penggunaan kok sintetis. Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF mulai mengizinkan kok buatan ini pada sejumlah turnamen internasional untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga bulu unggas alami.
6: Sejak era kejuaraan All England pada 1952 hingga kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India, bulu tangkis telah mengalami evolusi yang panjang. Inovasi terbaru berupa kok dari bulu sintetis diusulkan sebagai solusi atas krisis pasokan bulu angsa dan bebek alami. Sekretaris Jenderal BWF Thomas Lan menjelaskan bahwa pengembangan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan aksesibilitas olahraga bulu tangkis secara global.

0: And the main reasons for that is obviously, as you mentioned, the supply chain, where we are able to much better make sure that the potential variations coming price-wise and otherwise is coming from lack of feather supply will not affect our sport. And secondly, we do think that longer term, that a synthetic shuttlecock can also potentially become cheaper when it comes into mass production. And
1: kendati diharapkan menjadi solusi, sejumlah atlet internasional mengeluhkan perbedaan performanya. Pemain asal Jerman, Matthias Kiklis, menyatakan kok sintetis sulit bertahan karena laju bola yang terlalu kencang dan tidak berputar seperti kok alami. Sementara pemain Jerman lainnya, Marvin Seidel, juga mempertanyakan penggunaan plastik di tengah tren global yang ramah lingkungan.
2: Just played one tournament, one match of it, so I don't have crazy much experience with it. But yeah, it's not really turning, and the speed was quite strange, so it wasn't the same badminton that I know.
3: It sounds a little weird that like the whole world goes to like green kind of style, and we go back to plastic. You know, I think that's it's a weird development for me.
1: Pengembangan kok sintetis masih memerlukan evaluasi mendalam agar dapat diterima oleh para pebulu tangkis dunia tanpa mengurangi kualitas permainannya.
4: Atlet-atlet pelatnas panahan nomor recurve akan turun bertanding di Satria Legawa Pro Championship 2026 yang digelar di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Selain diikuti oleh atlet nasional dari dalam dan luar negeri, kejuaraan ini juga mempertandingkan kategori usia muda mulai dari usia 9, 12, dan 15 tahun.
5: Kejuaraan Satria Legawa Pro Championships 2026 total diikuti lebih dari 1.100 atlet dari 126 klub panahan di seluruh Indonesia. Selain atlet dari dalam negeri, kejuaraan ini juga diikuti oleh 78 atlet dari 6 negara, termasuk Malaysia dan Singapura yang mengirimkan tim nasionalnya. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga mengirimkan 6 atlet pelatnas panahan nomor recurve. Tak hanya kategori elit, kejuaraan yang akan berlangsung dari 21 hingga 25 Agustus ini juga mempertandingkan kelompok usia muda mulai dari usia 9, 12, dan 15 tahun.
6: Saya mengharapkan banyak bibit-bibit yang baru untuk ke depan, ya, yang mana mungkin kurang kelihatan dengan adanya event ini. Ini kan pribadi, mereka bisa mengikuti secara pribadi.
5: Jarak yang dipertandingkan di kejuaraan panahan yang digagas oleh TNI AU ini mulai dari 5 meter untuk kategori usia 9 tahun, 70 meter untuk nomor recurve open, serta 20 dan 50 meter untuk nomor barebow dan compound open.
7: Kedepan nanti memang kegiatan panahan ini kita akan jadikan kalender tahunan. Supaya atlet-atlet kita ini mempunyai semangat, mempunyai prestasi yang bisa kita andalkan nanti di dunia panahan.
5: Panahan menjadi cabur pertama yang mampu menyumbangkan medali bagi tim merah putih di ajang setingkat Olimpiade. Di Olimpiade Seoul 1988, trio Sri Kandi Indonesia, Lilis Handayani, Nurfitriana Saiman, dan Kusuma Wardani sukses meraih medali perak bagi Indonesia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Daud Yordan siap kembali ke atas ring. Petinju sekaligus anggota DPD RI asal Kalimantan Barat itu akan bertarung dalam gelaran tinju bertajuk Back to Champion. Sementara itu, pembalap senior Alvin Bahar semakin dekat dengan gelar juara nasional ke-15 kalinya usai meraih 2 kemenangan pada putaran 3 dan 4 pada ajang Indonesia Touring Car Race Mandalika Festival of Speed.
1: Petinju nasional sekaligus anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, Daud Yordan bersiap kembali naik ring dalam gelaran tinju bertajuk Back to Champion. Kiprahnya kembali ke arena tinju mendapat dukungan dari pihak DPD RI sebagai bagian dari upaya mendorong prestasi dan regenerasi olahraga tinju di tanah air. Daud Yordan mengaku terus berlatih mempersiapkan diri sekaligus mempelajari lawan dan strategi pertandingan. Ia mengaku kembalinya ke area ring tinju dapat menjadi motivasi bagi generasi muda.
8: Tentu persiapan dengan waktu yang masih ada, saya maksimalkan dengan berlatih, baik itu di pagi maupun di malam hari. Bahkan seperti yang kita lihat malam ini sebentar lagi saya akan kembali dan berlatih. Itu saya lakukan continue bersama tim pelatih abang saya sendiri. Dan tentunya dengan sisa waktu yang masih ada kami terus mempelajari lawan, terus mempelajari strategi-strategi sehingga nanti saya bisa memenangkan pertarungan.
1: Pebalap senior tim Honda Racing Indonesia, Alvin Bahar optimistis menghadapi sisa musim balap usai mendominasi putaran ketiga dan keempat ajang Indonesia Touring Car Race Mandalika Festival of Speed. Tampil di sirkuit internasional Mandalika Lombok pada pertengahan Agustus lalu, pemegang 14 gelar juara nasional ini tampil tanpa celah. Alvin menyapu bersih sesi kualifikasi, merebut pole position hingga mencatatkan waktu tercepat di dua balapan beruntun. Pada balapan hari Minggu, Alvin sukses menyelesaikan total 12 lap dengan catatan waktu 23 menit 1,055 detik dan unggul telak lebih dari 10 detik atas pesaing terdekatnya Gerhard Lukita.
9: Mobil terasa lebih improve, memang kita sedikit melakukan develop dan penyesuaian dengan peraturan baru yaitu one make tire yang diberlakukan play round ini. Tapi kelihatannya potensi untuk bisa menjadi juara nasional lagi sangat terbuka lebar, sangat kuat. Mudah-mudahan nanti di round 5 dan round 6 mobil bisa lebih baik lagi dan bisa mengunci gelar lagi untuk 2026.
1: Hasil sempurna ini membuat posisi Alvin di puncak klasemen sementara semakin kokoh sekaligus membuka peluang lebar untuk merengkuh gelar juara nasional yang ke-15 kalinya. Selanjutnya, Alvin Bahar dan tim akan memfokuskan persiapan menghadapi putaran ke-5 dan ke-6 yang dijadwalkan akan berlangsung pada 17 hingga 18 Oktober mendatang.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Pertarungan robot humanoid berlangsung sengit dalam ajang World Robot Conference 2026 di Beijing, China. Sementara robot humanoid bernama Flash bersiap kembali unjuk kecepatan dalam ajang Second World Humanoid Robot Games di Beijing, China. Robot ini sebelumnya memenangkan lomba half marathon internasional melawan pelari manusia.
1: Adu kemampuan robot humanoid ini berlangsung dalam pertandingan freestyle combat di World Robot Conference 2026 pada Jumat 21 Agustus 2026. Dua robot yang bertarung merupakan engine AI T-800, robot humanoid serbaguna bertinggi 1,73 meter. Dalam pertarungan, kedua robot terlihat saling melancarkan pukulan dan tendangan. Salah satunya bahkan mampu melakukan uppercut, tendangan berputar hingga bangkit dengan cepat setelah dijatuhkan lawan. Kemampuan robot ini berkat sistem persepsi lingkungan omnidireksional generasi terbaru yang terintegrasi dengan berbagai sensor visual. Teknologi tersebut memungkinkan robot melakukan beragam gerakan dinamis dengan tingkat kelincahan tinggi yang semakin menyerupai kemampuan fisik manusia. Ajang Second World Humanoid Robot Games akan berlangsung di Beijing pada 22 hingga 26 Agustus. Sebuah robot humanoid bernama Flash menjadi salah satu sorotan dalam kejuaraan tersebut. Sebagai juara bertahan, Flash akan berlomba di nomor 100 meter, 400 meter, dan 1500 meter. Robot tersebut sebelumnya membuat kejutan dalam Beijing E-Town Half Marathon pada April 2026. Dengan sistem navigasi otonom, Flash menyelesaikan lomba hanya dalam waktu 50 menit 26 detik, lebih cepat dibanding rekor dunia half marathon manusia 57 menit 20 detik. Untuk mempertahankan titel juara, tim pembuat Flash melakukan sejumlah modifikasi. Panjang kaki Flash ditambah 10 cm untuk menambah jarak langkah dan meningkatkan kecepatan. Flash juga menggunakan material yang lebih ringan. Mereka juga menargetkan Flash mampu berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 10 detik. Second World Humanoid Robot Games akan diikuti oleh lebih dari 2.000 robot dari 666 tim yang mewakili 16 negara dan wilayah. Lebih dari 30 cabang pertandingan akan digelar, mulai dari lari, halang rintang, lompat jauh, hingga tenis meja.
0: Informasi tadi sekaligus penutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.

0: Gagal berangkat umroh bahkan ditelantarkan di Bandara Internasional Kuala Namu. Puluhan calon jemaah umroh asal Kabupaten Mandailing Natal melapor ke polisi.
1: Tanggal 21 Agustus 2002.
0: Ahmad Zaki Ali, seorang relawan kemanusiaan, meninggal saat menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Di sehari menjadi kali ini kami ajak Anda mengulik perjalanan panjang dan cerita di balik hidangan khas Cirebon Empal Gentong. Halo, berjumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Tidak hanya di Jambi, puluhan korban penipuan travel umroh yang sebelumnya terlantar di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara juga melaporkan pemilik agen perjalanan umroh kepada polisi.
2: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat yang melampiaskan kemarahannya kepada direktur agen perjalanan umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat. Jadi kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat. Akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Sebenarnya kami minta hak kami aja sih.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umrah, direktur agen perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
4: Jamaah-jamaah yang belum berangkat itu dilakukan rukun 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
5: Ya, itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
4: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin. 18 kemarin, kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan, cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat, kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat, belum bisa berangkat dengan travel ID.
2: Perempuan ini tak bisa menahan tangisnya usai gagal berangkat beribadah umrah ke Tanah Suci. Sebanyak 29 calon jemaah umrah asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini bahkan terlantar di Bandara Internasional Kuala Namu usai ditinggal kabur oleh pemilik travel perjalanan yang seharusnya membawa mereka ke Tanah Suci. Tiga hari itu mendapatkan kepastian 29 orang tersebut kembali ke kampung halaman masing-masing. Jumat siang, korban dugaan penipuan ini melaporkan pemilik agen perjalanan umrah ke Mapolres Mandailing Natal.
6: Karena ini sudah masuk tindak pidana ya, dan mudah-mudahan kami minta doa dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan secepatnya masalah ini selesai dan anak kami sebagai jemaah yang ditelantarkan dapat dipenuhi.
2: Kasus dugaan penipuan ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polres Mandailing Natal dengan memeriksa korban dan saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tawuran terjadi di jalur kereta kawasan Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Sejumlah perempuan penumpang KRL ketakutan hingga bersembunyi di bawah kursi kereta.
2: Aksi tawuran antar warga terjadi di sepanjang jalur kereta kawasan Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Suasana yang mencekam membuat para penumpang rel listrik ketakutan. Di gerbong wanita, para penumpang memilih menundukkan kepala hingga bersembunyi di bawah kursi kereta karena khawatir terkena lemparan batu dari aksi saling serang antar warga. Akibat dari tawuran tersebut, perjalanan KRL ke arah stasiun Bogor mengalami keterlambatan. KRL sempat tertahan sekitar 1 jam lebih akibat dari kericuhan yang melibatkan warga di pemukiman dekat dengan jalur komuter lain. Saling serang antar warga semakin ricuh hingga berlari ke tengah jalur kereta. Bentrokan mulai mereda saat petugas kepolisian tiba di lokasi membubarkan tawuran. Setelah dinyatakan aman, perjalanan kereta sudah kembali normal.
0: Kita berlanjut ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada kapal motor Bontang Express 2 terbakar di perairan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kebakaran dibawa menjauh agar tidak ikut terbakar. Ya, kamera milik warga berikut ini merekam terbakarnya kapal motor penumpang Bontang Express 2 di perairan Ketapang, tepatnya di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Jumat siang. Sejumlah kapal yang terlihat berada di sekitar lokasi kebakaran dibawa menjauh agar tidak turut terbakar. Untuk memadamkan api, kru kapal menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia di dalam kapal. Tak berselang lama, api yang membakar lantai dua kapal bisa dipadamkan sebelum menjalar ke bagian lainnya. Usai api padam, personel Basarnas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang masih menyala. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh polisi dan Kesyah Bandaran Pelabuhan Ketapang. Dugaan awal api berasal dari korsleting listrik di bagian lantai dua kapal. Tidak ada korban dalam peristiwa ini saat kejadian kapal Bontang Express sedang berlabuh dan tidak beroperasi. Berikutnya ada kawasan Gunung Latimojong di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, diselimuti embun es. Tidak hanya embun es, air minum yang dibawa oleh para pendaki pun ikut membeku akibat suhu yang mencapai minus 5 derajat Celcius. Ini dia viral di media sosial video yang memperlihatkan fenomena embun es menyelimuti kawasan Gunung Latimojong di Kabupaten Nrekang pada 18 Agustus lalu. Momen ini dibagikan oleh Nardi, seorang pendaki yang mengaku persediaan air minum miliknya tiba-tiba menjadi es akibat beku. Fenomena yang dikenal sebagai embun upas ini terjadi ketika Nardi berada di puncak Rante Mario dengan ketinggian 3478 meter di atas permukaan laut. Suhu di Rante Mario yang merupakan puncak tertinggi di Pulau Sulawesi ini bahkan bisa mencapai temperatur minus 5 derajat Celcius pada malam hingga pagi hari. Berikutnya yang ketiga, dari ribuan warga memadati kawasan salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman untuk menyaksikan Independence Day Military Expo 2026. Nah, salah satu penampil yang ditunggu adalah aksi pembentangan bendera merah putih sepanjang 281 meter. Kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 RI masih terasa di Kabupaten Sleman. Jumat sore, ribuan warga antusias menyaksikan Independence Day Military Expo 2026. Warga disuguhkan atraksi demo pertempuran jarak dekat, pameran alutsista hingga pembentangan bendera merah putih sepanjang 281 meter. Kegiatan ini mengambil rute dari depan gedung DPRD Sleman dan berakhir di depan Sleman City Hall. Pembentangan bendera ini membuat pengunjung penasaran. Pameran alutsista dan parade edukatif diselenggarakan sebagai seremoni pembukaan Independence Day Military Expo 2026 yang digelar TNI Polri untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. Expo ini akan digelar hingga 23 Agustus mendatang. Kita beralih ke informasi lain, seorang relawan kemanusiaan meninggal dunia saat menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jenazah dievakuasi tim SAR menggunakan helikopter dan akan dipulangkan ke Jakarta.
7: Tim SAR gabungan Sabtu pagi mengevakuasi jenazah Ahmad Zaki Ali, relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi penanganan bencana pasca gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur. Jenazah Ahmad Zaki dievakuasi menggunakan helikopter milik Basarnas menuju Bandara Komodo di Manggarai Barat. Jenazah dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk proses pemulasaran sebelum diterbangkan menuju rumah duka di Jakarta. Ahmad Zaki Ali yang merupakan pendiri relawan Gerak Bareng meninggal pada Jumat sore 21 Agustus saat menyalurkan bantuan bagi korban gempa ke Desa Satar Padut, Kecamatan Lambah Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dalam perjalanan, Ahmad Zaki merasa kondisi kesehatannya sedang tidak baik. Rekan-rekannya kemudian membawa Ahmad Zaki ke puskesmas terdekat. Namun usai menjalani pemeriksaan, dokter menyatakan Ahmad Zaki telah meninggal dunia.
8: Pada saat kejadian yang bersangkutan dalam rangka pendistribusian logistik dari Reo menuju ke Lambah Leda. Kemudian di perjalanan dia merasa kondisinya kurang baik.
7: Di lokasi terpisah, dua korban luka parah akibat gempa bumi dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan helikopter milik Basarnas dari Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambah Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Kedua korban yang merupakan warga lanjut usia menderita luka di bagian tulang belakang dan patah tulang. Keduanya diterbangkan menuju Bandara Komodo di Manggarai Barat untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Pratama Komodo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah semakin meluas, beberapa warga terpaksa mengungsi. Meski demikian, masih ada warga Kabupaten Kota Waringin Timur yang memilih bertahan demi menjaga harta benda mereka. Lebih dari 6.000 warga terpapar penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Beragam upaya pun dilakukan untuk memadamkan api yang mengganas di hutan dan lahan hingga ada relawan yang tumbang diterjang asap kebakaran.
9: Suara apinya besar.
10: Oh, dari situ berarti pula?
9: Iya, itu keluaran suara apinya.
0: Arminati memilih untuk mengungsi, meninggalkan rumahnya di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kobaran api yang membakar hutan dan lahan terasa semakin mendekati tempat tinggalnya. Suara gemuruh dan asap yang semakin pekat membuat Arminati tak punya pilihan selain mengungsi.
9: Mana gak ada tempat kita tinggal di situ.
10: Terbakar ya Bu ya?
9: Iya, kebakar.
10: Apa aja Bu yang terbakar Bu?
9: Iya, alat dapur, alat tidur, alat rumah itu.
10: Semua isinya Bu ya?
9: Iya, semua isinya. Untung kunci mobil tuh gak hangus, itu bisa mobilnya.
0: Berbeda dengan Willy, warga di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini memilih tetap bertahan di rumahnya meski kobaran api dan asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan mendekati permukiman. Meski harus mengalami sesak napas, mata perih hingga sakit kepala, Willy dan beberapa warga memilih tak mengungsi.
11: Ya tetaplah, masalahnya ada kebun, ada rumah, di samping itu tower juga.
12: Barang berharga.
11: Barang-barang berharga. Jadi, itu mau ditinggal kemana lagi. Ya.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya.

0: Nganternya yang berasa ini.
1: Lebih dari 1.600 hektar lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur telah terbakar hingga 20 Agustus 2026. Berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan api. Tim gabungan yang melibatkan relawan pun diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan. Beberapa waktu lalu, seorang relawan tiba-tiba jatuh pingsan saat memadamkan api. Relawan bernama Rizky Mubarok diduga kelelahan setelah bersama tim memadamkan karhutla di 3 lokasi berbeda.
2: Jangan dijurung ini.
1: Sementara sebuah video viral merekam momen saat azan dikumandangkan di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Suara azan menggema di tengah upaya relawan dan petugas berjibaku memadamkan api pada Kamis lalu. Menurut informasi, kebakaran yang terjadi di lahan gambut di Desa Kujan, Kecamatan Bulik ini terus meluas hingga mendekati kebun warga dan mengancam gardu induk PLN dan jalur Suten. Sementara ratusan murid dan guru SD Negeri Mentawa Baru Hulu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pun menggelar sholat istisqo atau sholat memohon diturunkannya hujan. Sholat ini menjadi salah satu bentuk usaha dan doa warga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda, Kiki Haryadi mengajak kita menyelami lika-liku menjadi produsen empal gentong, kuliner legendaris khas Cirebon yang memadukan daging sapi dengan kuah rempah dalam segmen Sehari Menjadi. Kadang saya kerbekan, segera kembali.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Masih bersama redaksi akhir pekan berbicara tentang kuliner khas Cirebon, empal gentong menjadi salah satu hidangan andalan. Nah, perpaduan daging sapi dengan kuah rempah menghadirkan cita rasa yang khas dan telah menjadi favorit banyak orang. Berikut ini koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi akan mengajak Anda menjadi produsen empal gentong dalam segmen Sehari Menjadi.
5: Harus pelan-pelan ya.

0: mumpung di Cirebon, sekalian saja saya mau ajak Anda untuk mencicipi salah satu kuliner legend di sini, empal gentong. Anda sudah tahu kan empal gentong itu seperti apa? Tetapi tidak hanya mencicipi saja, kita akan langsung masuk ke dapurnya untuk melihat bagaimana proses panjang pembuatan dari empal gentong ini.
1: Sejak beberapa tempat lalu, empal gentong memang menjadi salah satu ikon kuliner Cirebon. Tidak heran, banyak yang mengatakan berkunjung ke Cirebon rasanya belum lengkap jika belum mencoba semangkuk empal gentong. Salah satu yang masih setia menjaga keaslian cita rasa ini adalah empal gentong Haji Aput. Berawal dari sebuah warung sederhana pada tahun 1995, usaha yang dirintis oleh Haji Mahfud atau yang lebih dikenal dengan Haji Aput kini jadi salah satu destinasi kuliner wajib bagi wisatawan yang datang ke Cirebon.
0: Ternyata banyak banget yang kerja pagi-pagi hari ini, tadinya ngantuk ya karena sekarang baru sekitar jam 5 pagi ini. Tapi melihat teman-teman semangat di sini, kayaknya juga kita harus semangat ya.
1: Dari dapur inilah

0: Semangkuk empal gentong khas Cirebon berawal. Setiap hari sejak pukul 5 subuh, para pekerja sudah mulai beraktivitas menyiapkan ratusan porsi untuk para pelanggan.
1: Kunir itu apa sih kunir?
0: Langkah pertama, menyiapkan bumbu dasar. Berbagai rempah seperti kemiri, kunyit, ketumbar, serta aneka rempah lainnya jadi kunci cita rasa empal gentong. Seluruh rempah ini dihaluskan menggunakan mesin penggiling bumbu agar teksturnya lembut dan seluruh bahan menyatu sempurna. Dari sinilah cita rasa empal gentong mulai terbentuk.
1: Jadi dalam satu hari itu sekitar 16 kiloan mungkin ya Mas ya. Sekitar 16 kiloan bumbu yang kemudian dibutuhkan untuk nantinya akan diolah menjadi empal gentong. Terungkap ya, kuning-kuningnya dari mana ya, dari rempah-rempah ini gitu ya.
0: Setelah bumbu utama siap, perjalanan berlanjut ke bahan paling penting yaitu daging sapi. Setiap hari empal gentong Haji Aput setidaknya mengolah 1 kuintal atau 100 kg daging sapi. Pada akhir pekan bahkan bisa mencapai lebih dari 250 kg daging sapi. Potongan daging yang baru datang dari pemasok terlebih dahulu diperiksa satu persatu. Meski sudah dalam kondisi bersih, daging tetap dibilas kembali di bawah air mengalir. Langkah sederhana ini jadi bagian standar yang selalu dijaga sebelum masuk ke proses dengan pemasakan. Setelah dibilas, daging ditiriskan lalu disiapkan untuk tahap berikutnya.
1: Tadinya saya melakukannya sendiri, kata Mas Hamdi mau dibantuin gak nih? Karena kita berburu dengan waktu katanya. Oke deh, berburu dengan waktu kita bantuin ya Mas ya.
0: Tidak hanya daging sapi, berbagai bagian lain dari daging juga jadi pelengkap hidangan. Mulai dari babat, usus hingga kaki sapi atau kikil yang jadi pilihan favorit sebagian pelanggan.
1: Ya, menikmati empal gentong gak cuma daging aja yang benar-benar daging, tapi juga Anda bisa menikmatinya dengan apa? Jeroan.
2: Jeroan, ada kaki sapi.
1: Ada kaki sapi
2: atau
1: nih.
2: Kikil.
1: Nah, kikil. Wah, ini yang bikin mantep ini.
2: Iya.
1: Yang ada kaldu-kaldunya itu ya, Mas. Kemana nih?
0: Setelah seluruh bahan siap, kita lanjut ke proses pemasakan. 3 tungku besar dengan panci berukuran raksasa sudah menunggu dan jadi jantung dapur tempat empal gentong dimasak setiap hari. Air dalam panci lebih dulu dididihkan. Berbagai rempah seperti daun salam dan serai dimasukkan satu persatu untuk membuat aroma kaldu yang khas. Setelah itu, bumbu halus yang sudah disiapkan tadi mulai dimasukkan, lalu diaduk hingga tercampur merata. Barulah potongan daging sapi dimasukkan ke dalam panci secara bertahap. Yuk kita cemplung-cemplung daging yang sudah dibersihkan tadi. Perlahan bumbu dan rempah mulai meresap ke dalam daging. Setelah seluruh potongan daging masuk ke dalam panci, giliran aneka jeroan dan kaki sapi ditambahkan. Mulai dari babat, usus hingga kikil dimasukkan secara bertahap ke dalam kuah yang tengah mendidih. Seluruh bahan kemudian dimasak bersama dalam waktu yang cukup lama.
1: Wah, lihat. Anda bisa lihat ya. Bersih, higienis, dan juga nanti kita langsung masak ke dalam untuk sebelum nanti kita nikmati. Bersih ya Mas ya? Pasti bersih. Tuh, jadi tali rapianya nggak dimasukin ya, nggak boleh dimasukin karena kan itu sesuatu yang tidak bisa dikonsumsi ya Mas ya. Jadi digantung aja dan saya pastikan tidak masuk ke dalam ya. Oke?
0: Setelah seluruh daging dan jeroan masuk ke dalam panci, proses berikutnya adalah mengaduk seluruh isi agar tercampur merata. Dengan menggunakan pengaduk berukuran besar, para pekerja mengaduk kuah secara perlahan agar bumbu dan rempah meresap ke setiap potongan daging dan jeroan. Saya juga tidak mau ketinggalan. Sekilas terlihat mudah, namun ukuran panci yang besar dan bobot isi yang berat membuat proses pengadukan membutuhkan tenaga ekstra.
1: Aduh, tadi so-soan saya bilang ke Mas Hamdi, oke lah saya coba pasti bisa, tapi ternyata ketika dicoba, berat guys. Aduh, ini berat karena dagingnya banyak ditambah kuah, licin juga di sini. Dan yang paling penting tadi ini ya, ternyata panas banget. Oh, garam.
0: Setelah seluruh bahan tercampur, saatnya menambahkan berbagai bumbu pelengkap. Mulai dari garam, gula merah, hingga bumbu lainnya untuk membuat cita rasa makin sempurna. Tidak lupa ada satu bumbu kering yang dicampur dengan kuah empal. Takarannya pun tidak boleh sembarangan. Setiap bumbu harus sesuai dengan racikan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Dari perpaduan inilah tercipta kuah empal gentong yang gurih, kaya rempah, dan jadi ciri khas hingga saat ini. Kelezatan empal gentong tidak lepas dari penggunaan santan segar yang jadi salah satu bahan utama. Sebelum digunakan, kelapa terlebih dahulu dibersihkan dan dipersiapkan agar menghasilkan santan yang bersih dan berkualitas. Setelah siap, santan dituangkan ke dalam sebuah panci besar khusus. Ukurannya yang besar membuat proses membutuhkan tenaga ekstra karena santan harus diangkat dan dituangkan secara perlahan agar tidak tumpah. Barulah santan ditambahkan ke dalam panci berisi daging dan aneka rempah. Perlahan kuah berubah menjadi lebih pekat dan berwarna kekuningan. Siap dimasak hingga seluruh bahan menyatu sempurna.
1: Kalau empal gentong dia pakai santan seperti yang saya lakukan, tapi kalau empal asam enggak. Makanya dia warnanya akan lebih bening dibandingkan empal gentong ini. Panas guys. Oke.
0: Setelah santan dituangkan, seluruh isi panci kembali diaduk perlahan agar santan menyatu sempurna dengan kuah rempah dan potongan daging. Setelah itu panci ditutup rapat, ini menandai dimulainya proses memasakan yang butuh waktu dan kesabaran. Sekitar 3 jam, daging dan aneka jeroan direbus di atas api hingga empuk. Selama proses ini, kuah terus mengeluarkan aroma rempah yang harum, sementara bumbu meresap perlahan ke dalam setiap potongan daging. Selagi menunggu proses memasakan selesai, saya beralih menyiapkan pelengkap hidangan. Mulai dari irisan bawang merah, timun, hingga cabai rawit yang jadi pendamping wajib empal gentong. Seluruh bahan kemudian dicampur dengan cuka, menciptakan rasa segar dan sedikit asam yang menjadi penyeimbang gurihnya kuah empal gentong.
1: Nah, kalau misalkan di Cirebon, yang tidak boleh ketinggalan adalah menikmati acarnya. Kenapa saya tahu Rabi Istun wong Cirebon deh? Istri saya juga orang Cirebon, jadi sedikit banyak tahu soal acarnya gitu ya. Jadi acar Cirebon tuh bener-bener beda, dia bener-bener seger.
0: Setelah hampir 3 jam dimasak, aroma rempah dan santan semakin tercium kuat. Nah, inilah saat yang ditunggu untuk memastikan seluruh racikan sudah sesuai. Tugas itu dilakukan oleh Hussein, salah satu anak dari pendiri empal gentong Haji Aput. Proses quality control ini dilakukan setiap hari untuk memastikan rasa, kekentalan kuah dan tingkat kematangan daging tetap konsisten sebelum akhirnya disajikan kepada para pelanggan. Setelah dinyatakan siap, proses berlanjut ke tahap berikutnya. Satu persatu potongan daging dan jeroan diangkat dari panci menggunakan alat khusus berukuran besar untuk kemudian dipisahkan dari kuahnya. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bentuk daging tetap utuh dan siap disajikan.
1: Nah, ini sudah ada 3 tempat yang berisi daging, macam-macam banget mas. Ada kikil, ada jeroan, ada dagingnya ya. Berarti sudah siap?
2: Sudah siap semua.
1: Kalau sudah siap seperti ini, artinya kita akan pindahkan ke depan?
2: Ke depan.
1: Oke, saya angkat nih ya mas ya.
2: Oke, silakan.
1: Oke. Nggak terlalu berat ini. Siap, ayo kita ke depan ya untuk kita jual ya.
0: Setelah seluruh daging dan jeroan dipisahkan dari kuah, proses belum selesai. Seluruhnya langsung dibawa ke area penyajian yang masih berada dalam satu bangunan untuk segera disiapkan menyambut para pelanggan. Nah, di saat banyak orang baru memulai aktivitas, semangkuk empal gentong hangat sudah siap disajikan kepada para pelanggan yang mulai berdatangan.
1: Permisi kakak-kakak. Waduh, udah rame banget nih pagi-pagi. Simpan mana nih mas? Oke. Aduh, kameramen bener-bener ngerjainnya saya dari belakang sampai ke depan, ternyata panjang banget, jauh banget. Ini baru satu. Tadi kita lihat ada beberapa ya, ada 3-5 lagi yang besar yang belum kita ambil.
0: Sementara itu kuah yang sudah matang tidak langsung disajikan, tapi terlebih dahulu dipindahkan ke dalam gentong tanah liat yang jadi ciri khas hidangan ini. Dari wadah tradisional inilah nama empal gentong berasal. Agar tetap panas, gentong terus dipanaskan di atas tungku dengan bara kayu asem yang dipercaya mampu menjaga suhu sekaligus mempertahankan aroma kuah. Di sisi lain, daging yang sudah empuk mulai dipotong jadi ukuran yang lebih kecil menggunakan pisau tajam. Potongan dilakukan satu persatu dengan ukuran yang hampir seragam agar mudah disajikan dan setiap mangkuk mendapat porsi daging yang pas. Tidak berselang lama, satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Pesanan pun berdatangan ke dapur. Potongan daging dan jeroan disusun ke dalam mangkuk, lalu disiram kuah panas langsung dari dalam gentong. Aroma rempah dan santan pun langsung tercium saat semangkuk empal gentong siap disajikan. Setelah lengkap dengan pelengkapnya, mangkuk-mangkuk empal gentong dibawa satu persatu menuju meja pelanggan.
1: Bagaimana rasanya empal gentong pagi hari ini?
3: Rasanya pas di lidah.
1: Oke, terus?
3: Ya, nikmat.
1: Nikmat ya Pak, cocok buat sarapan ya Pak ya?
3: Cocok buat sarapan.
0: Tidak hanya mempertahankan resep turun-temurun, empal gentong Haji Aput juga terus berinovasi. Salah satunya dengan menghadirkan empal gentong dalam kemasan kaleng. Sebelum dipasarkan, produk ini telah melalui proses riset dan pengembangan serta uji laboratorium. Kini ribuan kaleng diproduksi setiap bulan agar kelezatan empal gentong khas Cirebon dapat dinikmati masyarakat di berbagai daerah.
1: Ini udah 12.
4: Dari mulai pendaftaran sampai proses dan lain-lain, itu 2 tahun, 2016 sampai 2018. Itu kita bolak-balik ke Jogja, kan ada di LIPI Jogja ya di sana, khusus untuk UMKM, apa, mereka yang ingin ngalengin UMKM.
0: Di balik ramai nyampal gentong Haji Aput, ada sosok Haji Mahfud atau yang lebih dikenal sebagai Haji Aput. Usaha ini ia rintis sejak 1995, berawal dari sebuah warung sederhana. Perjalanannya tidak selalu mulus. Berbagai tantangan dan masa sulit sempat dilalui hingga usahanya berkembang pesat sekitar tahun 2005.
5: Nah, kuncinya ada dua. Kalau nggak untung ya rugi kan. Nah, kita ya kalau itu harus sabar, ulet juga. Tapi kalau kita pengen instan ya repot lah.
0: Tidak hanya menjual empal gentong, makanan lain pun dihadirkan. Seperti empal asem, sate kambing, hingga nasi lengko. Berkat kerja keras dan konsistensinya, kini ia sudah memiliki 4 titik penjualan empal gentong di Cirebon.
1: Jadi tadi kata Pak Haji, sebenarnya untuk menikmati empal gentong itu, yang paling enak itu dinikmatinya menggunakan lontong. Meskipun ada pilihan nasi, karena dia nggak terlalu kenyang, nggak terlalu bikin lapar juga begitu ya. Dan Pak Haji, ketika sudah saya nikmati, ini benar-benar fresh, karena tadi kita buatnya dari pagi banget. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis dalam bidang apapun, terutama kuliner ya. Sampai di sini perjalanan kita di Cirebon. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Cirebon, Jawa Barat. Sampai jumpa.
6: Selain tadi ada empal gentong, masih ada hidangan berkuah lainnya nih. Ada hidangan hangat dengan kuah melimpah khas dari Sumatera. Apa saja? Informasinya di redaksi akhir pekan, usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Kembali bersama Redaksi Akhir Pekan, sejumlah perempuan lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih aktif memproduksi kerajinan anyaman pandan. Produk buatan yang mampu menembus pasar internasional. Adapun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, olahan kepiting rajungan dari kaum perempuan berhasil diekspor ke Eropa dan menggerakkan perekonomian warga.
2: Sejumlah perempuan lansia di Desa Manungkerep, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang masih aktif memproduksi kerajinan anyaman pandan hutan. Beragam produk seperti tas, besek, hingga dekorasi rumah berhasil diciptakan. Tak hanya memenuhi pasar lokal saja, hasil karya dari ratusan perajin perempuan ini berhasil menembus pasar dunia. Pesanan dari sejumlah negara mulai masuk seperti Maldives, Selandia Baru, hingga Hawaii. Selain memberdayakan ekonomi warga, produk dari bahan alam ini juga menjadi alternatif ramah lingkungan pengganti kantong plastik.
3: Alhamdulillah awal tahun ini kita sudah merambah ekspor ke beberapa negara yaitu Maldives, New Zealand dan juga Hawaii. Untuk sekarang ada ibu-ibu di belakang saya ini, kita lagi buat pesanan dari Hawaii. Jadi pesanannya besek seperti yang saya pegang seperti ini.
2: Dengan melibatkan ibu-ibu, seorang nelayan pengusaha di Desa Ampekale, Maros, Sulawesi Selatan, sukses mengembangkan usaha pengolahan kepiting rajungan sejak 2007. Kepiting segar hasil tangkapan nelayan sekitar langsung dimasak dan dipisahkan daging serta cangkangnya secara manual. Setelah dipisahkan dagingnya, daging kepiting kemudian dibekukan dan siap untuk diekspor ke beberapa negara di Eropa. Harga daging kepiting dijual seharga Rp400 hingga Rp500 ribu per kilogramnya. Meski dibayar Rp300 hingga Rp400 ribu per 10 hari, ibu-ibu tetap senang karena bisa meringankan beban ekonomi keluarga mereka yang rata-rata bekerja sebagai nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sumatera punya banyak cara untuk menghadirkan kehangatan lewat semangkuk makanan berkuah. Ada soto Padang, mie sop Medan, atau pindang patin. Nah, bagi para perantau yang mungkin lagi rindu, bisa melipir ke kawasan Blok M dan juga Keramat karena di sana ada pindang patin khas Palembang serta mie sop Medan yang rasanya masih otentik dan dijamin akan mengobati rindu kampung halaman. Berikut liputan selengkapnya.

0: Kalau nyari hidangan berkuah khas Sumatera, gampang banget. Sumatera punya ragam makanan berkuah dengan karakter yang berbeda. Dan kali ini saya akan mencoba dua di antaranya. Pindang patin khas Palembang dan mie sop khas Medan. Lokasi boleh di Blok M, tapi cita rasa pindang Palembang benar-benar membawa cita rasa khas Sumatera Selatan ke tengah Jakarta. Seporsi pindang patin datang dengan kuah kemerahan. Aromanya saja sudah tercium sebelum sendok pertama masuk mulut.
1: Kalau cirinya pindang dari khas kami, pakai ada asam segarnya gitu, Pak. Semacam kayak pakai asam Jawa sama lebih ke itunya nanas.
0: Daging patinnya juga jadi bintang. Tebal, lembut, dan berlemak. Tapi kuah pindang yang segar membuat rasanya ringan di lidah.
2: Kalau pindang itu kan kalau nggak pinter masaknya suka ada bau-bau ya. Ini nggak enak, terus bumbunya, kuahnya itu sedap banget, terus ada nanasnya itu yang istimewa.
0: Apalagi kalau dimakan bersama nasi putih hangat. Kuahnya bisa disiram atau langsung diseruput. Bebas, sesuai keinginan. Seporsi pindang patin plus nasi putih dibanderol Rp28.000. Perut kenyang, ramah di kantong.
3: Ini yang bikin makanan berkuah khas Sumatera itu nggak ada matinya. Banyak banget orang taunya mungkin selama ini yang berbau santan gitu. Tapi ini manis, pedes, asam, nyampur blending di lidah. Udah. Kebanyakan review, saya mau makan dulu.
0: Kalau orang Medan bilang mie sop, jangan bayangkan semangkuk mie kuah biasa. Di mie sop Amanda, semangkuknya datang dengan isian yang rame. Tapi justru kuahnya yang pertama mencuri perhatian. Bening, hangat, gurih, dengan aroma rempah yang langsung menyeruak. Di dalamnya mie bertemu dengan bihun, potongan daging sapi dan daging ayam, tahu goreng, bawang goreng, dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan punya tekstur berbeda. Mau lebih nendang? Tambahkan sambal. Lalu aduk-aduk dan siap diseruput. Tapi apa memang di Sumatera Utara sana rasanya seotentik ini?
4: Yang saya rasain sih asli banget sih. Rempahnya, pedesnya itu pas banget. Sama persis kayak yang kebanyakan yang di Medan sana.
0: Yang menarik ada rasa kaldu dan rempah yang menempel cukup lama di lidah.
5: Jadi kayak rasa dari kampung ya. Jadi iya, sebenarnya aku sih lahir asli dari Dairi Sirikalang. Dari kampung dan merantau ke Jakarta. Memang aku dari kecil udah masak ya, dari kelas 2 SD. Udah memang mie sop ini juga dulu bapak saya itu sering bikin mie sop juga.
0: Seporsi mie sop Medan ini nggak bikin kantong bolong. Cukup merogoh kocek Rp25.000, perut langsung kenyang.
6: Jujur ini the best banget. Saya belum pernah ngerasain mie sop seenak ini. Sambil lele isinya tumpeh ruweh. Boleh nangis nggak sih? Agak lebay, tapi emang enak. Roni Satria, Iman Firmansyah, Jakarta.

Hujan deras mengguyur memaksa otoritas Peru menangguhkan akses masuk wisatawan menuju situs reruntuhan kota kuno peradaban Inca, Machu Picchu. Redaksi Akhir Pekan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Di redaksi akhir pekan, hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas tempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Berbagai titik jalur pendakian peninggalan masa prahispanik pun ikut terdampak atas kondisi cuaca tak menentu ini. Di lokasi lainnya, gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada hari Kamis. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna mengantisipasi gempa susulan.
4: Sejak hari Rabu waktu setempat, otoritas di Cusco, Peru telah menangguhkan akses masuk pengunjung jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Atas insiden tanah longsor dan kerusakan yang dipicu oleh hujan deras di berbagai titik jalur peninggalan masa prahispanik tersebut. Terlihat betapa derasnya aliran air di beberapa titik akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Para pengunjung pun tampak mengenakan jas hujan serta mencari tempat berteduh. Penangguhan akses bertujuan untuk menjamin keselamatan wisatawan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Situasi darurat juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Peru. Menurut otoritas setempat, hujan deras mulai turun pada Senin lalu. Sebagai antisipasi, petugas terus memantau kondisi jalur guna mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Media setempat melaporkan bahwa setidaknya 232 wisatawan dan 416 porter terpaksa bermalam di permukiman sekitar Machu Picchu setelah tertahan akibat penutupan jalur Inca Trail. Gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Menurut Geophysical Institute of Peru, pusat gempa terletak 35 km di utara Cora-Cora Parinacocas, wilayah Ayacucho, pada kedalaman 108 km. Guncangan juga terasa di Arequipa, Ica, Cusco, Apurimac, dan Huancavelica. Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada resiko tsunami atas peristiwa ini. Wali kota Parinacocas, Tony Reyes Anampa, meminta dukungan dari otoritas setempat mengingat banyaknya rumah yang terbuat dari tanah liat yang membuat lebih rentan terhadap gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa dari peristiwa ini.
1: Sebagai informasi penutup, cuaca ekstrim yang melanda Inggris memicu kekeringan dan menurunkan produksi pertanian. Namun sebuah peternakan sapi di Inggris Selatan Tenggara justru mampu mempertahankan lahan hijau tanpa irigasi. Rahasianya adalah penerapan pertanian regeneratif yang meningkatkan kualitas tanah serta kemampuan menyimpan air. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
5: Saat Inggris dihadapkan pada musim panas terpanas dalam sejarah, sebuah peternakan sapi seluas 80 hektare di Great Waltham, Inggris Tenggara justru tampil hijau dan subur. Peternakan milik Sam Quire ini menjadi oasis hijau di tengah lahan-lahan pertanian di sekitarnya yang mengering dan berwarna kecoklatan. Para petani di sekitarnya mulai menggunakan pakan musim dingin. Namun kawanan sapi Aberdeen Angus milik Squire masih dapat memakan rumput segar. Sistem yang diterapkan Sam Squire adalah pertanian regeneratif dengan menanam campuran rumput, tanaman herbal berakar dalam, dan kacang-kacangan. Sapi digembalakan secara bergilir dan dipindahkan dua kali sehari, sementara kotorannya dikembalikan ke tanah sebagai pupuk alami. Sistem ini memperbaiki struktur tanah sehingga mampu menyimpan lebih banyak air. Hasilnya, padang rumput tetap hijau meski dua bulan tanpa hujan dan tanpa irigasi. Bahkan, Squire tidak perlu membeli pakan musim dingin selama 8 tahun.
4: Para ahli meteorologi memperkirakan musim panas Inggris yang secara resmi berakhir pada 31 Agustus akan menjadi musim panas terpanas yang pernah tercatat. Eropa secara keseluruhan juga mengalami pemanasan ekstrim lebih besar dibandingkan benua lain, dengan 5 gelombang panas dan curah hujan jauh di bawah rata-rata. Kerugian petani di Uni Eropa dan Inggris akibat gagal panen pada gelombang panas Juni diperkirakan mencapai hingga 2,3 miliar euro atau sekitar 47,5 triliun rupiah. Data itu diungkapkan Energy and Climate Intelligence Unit. Setelah mengalami Juni terpanas dan Juli terkering sepanjang sejarah, hampir 3/4 wilayah Inggris secara resmi berstatus kekeringan.

0: Dua pria berinisial A dan W dihadirkan dalam siaran pers pengungkapan kasus karhutla oleh Satreskrim Polresta Palangkaraya Sabtu pagi. Keduanya ditangkap polisi setelah video pembakaran lahan yang dilakukan pada 9 Agustus lalu viral di media sosial. Pembakaran terjadi di kawasan Jalan Geobos 14, Kota Palangkaraya. Dari hasil penyelidikan, kedua tersangka mengaku membakar lahan seluas sekitar 1000 meter persegi. Lahan tersebut dibakar untuk mempercepat proses pembersihan karena merupakan lahan milik kerabat mereka. Kedua pria tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun.
1: Kooperatif kok, Reza. Enak aja.
0: Puluhan personel Brimopolda Kalimantan Tengah terus berjuang memadamkan api di lahan gambut di Jalan Yosudarso Ujung, Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya, Sabtu siang. Pasukan yang sehari-hari dilatih menghadapi berbagai situasi berbahaya, kini menggunakan peralatan pemadam untuk melawan karhutla. Memadamkan api di lahan gambut bukan perkara mudah. Petugas dihadapkan pada sejumlah kendala, mulai dari karakteristik lahan gambut yang mudah menyimpan bara, hingga terbatasnya sumber air di lokasi kebakaran.
2: Saat ini kita sedang memadamkan kebakaran lahan yang ada di Yosudarso tepatnya, karena kita utamakan di sini karena berdekatan dengan perumahan warga dan akan merambat ke perumahan warga sekitarnya. Maka kita akan laksanakan, sedang berjalan prosesnya untuk pemadaman api yang sedang membakar lahan ini.
0: Baik. Upaya pemadaman pun terus dilakukan demi mencegah api semakin meluas dan kabut asap kembali mengganggu aktivitas warga. Ratusan pohon pinang milik masyarakat di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi hangus terbakar akibat kebakaran lahan gambut yang terus meluas dalam 3 hari terakhir. Kebakaran ini memaksa tim gabungan bekerja ekstra keras untuk memadamkan api yang merambat di bawah permukaan tanah. Kebakaran lahan ini pertama kali terdeteksi melalui patroli drone pada Kamis siang. Kebakaran tersebut memanggang areal perkebunan pinang produktif di sekitar desa Muntialo. Hingga Sabtu siang, tim Satgas Karhutla telah berhasil memadamkan penyebaran api hingga hampir 3 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.

terkini dan isu yang sedang hangat lebih mendalam, termasuk terkait dengan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Shodiq dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta yang tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta terkait dugaan suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kita akan ulas selengkapnya sesaat lagi bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan kini terus meluas, bahkan telah mengepung gardu induk listrik PLN. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan Polri telah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Sementara polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat.
1: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat dini hari. Api bahkan sudah mengepung gardu induk listrik milik PLN. Jauhnya akses dan minimnya peralatan serta sumber air membuat petugas dari TNI, Polri, dan pegawai PLN mengalami kesulitan untuk memadamkan api yang terus merambat ke area lahan yang kering. Menurut Kanit Bimas Polsek Banyuasin 1, Aibda CVI, dalam satu hari kebakaran hutan dan lahan bisa mencapai 2 hingga 3 titik. Sementara dalam satu titik lokasi kebakaran bisa mencapai 2 hektar. Dua pekan terakhir di lokasi ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Warga semakin khawatir jika api akan mendekati permukiman mereka. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan telah diamankan.
2: Saat ini yang sedang kita lakukan main terakhir padaman sekaligus juga tambahkan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama sudah kita amankan.
1: Kapolri menambahkan penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabut asap terpantau menyelimuti Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana hasilnya aktivitas warga terganggu, termasuk pengguna jalan dan kegiatan belajar mengajar. Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran hutan juga berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kini mencapai lebih dari 6.000 kasus.
3: Pengayuan terkini. Kabut asap terpantau menyelimuti Banjarbaru, Martapura, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan sejumlah kawasan di sekitarnya. Salah satu wilayah yang kembali terdampak karhutlah adalah Pangayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Jumat siang hingga menjelang petang, lahan kembali terbakar. Relawan pemadam kebakaran swadaya bersama BPBD Kalimantan Selatan melakukan pemadaman. Medan yang sulit, kondisi lahan yang kering dan angin menjadi kendala dalam proses pemadaman.
4: Api cukup lebar dan meluas, kabut asap pun cukup padat.
5: Tadi terganggu nggak waktu proses pemadaman sendiri?
4: Cukup terganggu karena kabut asap.
3: Asap pekat juga sempat mengganggu aktivitas pengguna jalan di jalur Trans Kalimantan Poris, Banjarbaru, Tanah Laut. Jarak pandang yang menurun akibat kabut asap membuat ruas jalan tersebut sempat ditutup beberapa saat. Dampak karhutlah juga dirasakan di lingkungan sekolah. Sejumlah guru mengaku menemukan siswa yang mengalami gangguan pernapasan di tengah kondisi kabut asap.
6: Banyak anak-anak yang ada sakit asma. Kalau cuacanya seperti ini biasanya sering kumat, Pak. Ada anak murid dulu lebih beberapa hari ini izin. Asmanya kambuh katanya. Nah, yang banyak sakit itu biasanya pula. Oh, yang ispa biasanya juga, Pak.
3: Sementara itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Puskesmas di Kota Palangkaraya didatangi warga yang mengeluhkan gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, hingga sesak napas.
7: Di rumah cuma kulun, tapi kalau kulunnya paling yang kayak sesak, nggak enak, cuma kayak
8: enak kayak itu. Kalau anak apa Bu yang dirasakan Bu?
7: Batuk.
8: Bu.
7: Ini pilek sama
3: Data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menunjukkan kasus ISPA yang tercatat di 11 puskesmas terus bertambah. Pada periode Juni hingga Minggu ke-2 Agustus tercatat 5.593 kasus. Sementara hingga 20 Agustus jumlah kasus meningkat menjadi 6.041 kasus. Untuk menangani warga yang terdampak paparan asap, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyediakan ruang oksigen gratis di sejumlah layanan kesehatan.
9: Kemudian kami juga menyiapkan sarana pendukung ruang oksigen di 11 puskesmas. Harapannya bisa membantu masyarakat dalam rangka mengantisipasi adanya peningkatan kasus ISPA di Kota Palangkaraya.
3: Sejumlah pasien ISPA dengan kondisi lebih berat diketahui juga menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kota Palangkaraya. Kondisi mereka diperberat oleh penyakit penyerta sehingga memerlukan perawatan lebih intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Lanut Supadio, Kuburaya di Kalimantan Barat pada Sabtu pagi. Kedatangan Presiden ke Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan serentak. Setibanya di Kalimantan Barat, Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi yang melibatkan BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan. Sementara itu, Presiden juga meninjau langsung kondisi karhutla di lapangan untuk bisa memastikan upaya pemadaman dan penanganan berjalan dengan optimal. Di Kalimantan Barat, penanganan dipimpin Panglima TNI dan Kapolri, serta Presiden menekankan penanganan karhutla harus dilakukan secepat dan seoptimal mungkin agar dampak kebakaran tidak meluas dan masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Presiden juga meminta aspek penegakan hukum terhadap tetap dikedepankan dengan menindak tegas setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pertumbuhan awan hujan di lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan masih minim hingga beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, penanggulangan kebakaran hutan masih akan sulit dilakukan.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera masih terus terjadi. Repotnya lagi, hujan yang ditunggu untuk meredakan kebakaran masih belum turun juga. Citra satelit BMKG menunjukkan sejumlah titik panas di kawasan Kalimantan dan Sumatera. Data dari BMKG juga menyebutkan pertumbuhan awan di lokasi terjadinya karhutla masih minim. Memang ada peluang terjadinya hujan, namun diperkirakan akan terjadi di kawasan utara Kalimantan. Ketiadaan awan ini juga menyebabkan operasi modifikasi cuaca sulit dilakukan.
10: Berhubung memang Indonesia pada saat ini berada di puncak musim kemarau gitu ya, di mana potensi pertumbuhan awannya itu cenderung sedikit atau minim. Untuk wilayah-wilayah yang saat ini terjadi kebakaran hutan seperti di Kalimantan Tengah, Barat, kemudian Kalimantan Selatan serta Riau, Sumatera Selatan serta Jambi, itu masih relatif kecil sebetulnya pertumbuhan awannya. Namun dari parameter tadi yang kami sampaikan atau perakiraan yang kami sampaikan tadi, masih ada peluang terjadinya hujan dengan intensitas sedang di beberapa wilayah seperti di Kalimantan, namun di bagian utaranya begitu ya.
1: Saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami puncak musim kemarau. Kondisi minim hujan ini diperkirakan akan terjadi hingga Oktober nanti.
10: Seperti tadi kami sampaikan bahwa memang di bulan-bulan ini, di Agustus, September ini diprediksi merupakan puncak musim kemarau gitu ya. Nanti kemungkinan potensi hujan akan kembali meningkat ketika mulai memasuki masa transisi ke musim penghujan. Diperkirakan sebagian wilayah akan mulai masuk di bulan-bulan Oktober atau November tahun ini.
1: Hingga kini setidaknya ada lebih dari 1.400 titik panas atau hotspot kebakaran hutan di Kalimantan. Pemerintah saat ini telah menurunkan 52 pesawat dan ribuan personel untuk mengatasi karhutla. Iwan Hermawan, Iman Firmansyah, Jakarta.
0: Sebanyak 12 truk dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya membawa bantuan logistik untuk warga terdampak gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu 13 ahli waris korban bencana gempa Flores asal Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menerima uang santunan dari Kementerian Sosial.
3: Bantuan dikirim ke sejumlah wilayah di Nagekeo yang masih membutuhkan dukungan logistik. Pengiriman menggunakan truk berukuran sedang menyesuaikan kondisi infrastruktur di sejumlah ruas jalan yang terdampak gempa. Bantuan 12 truk ini selanjutnya akan didistribusikan ke wilayah terdampak sesuai kebutuhan warga.
11: Satu wilayah yang saat ini belum tersentuh, belum banyak tersentuh oleh bantuan. Nah, ini yang kita bantu dengan 12 truk yang ada untuk masuk ke sana. Moga-moga dalam perjalanan ini lancar karena perjalanan daratnya itu banyak sekali jalan-jalan infrastruktur yang rusak.
3: Pada Sabtu pagi, aparat Polres Sika berhasil melakukan distribusi bantuan logistik melalui udara menggunakan helikopter bagi masyarakat di Desa Lidi, Pulau Palue, Sika yang masih terisolasi. Bantuan ini berupa bahan makanan seperti mie instan, biskuit, dan susu kemasan sebanyak 30 kardus.

0: Beberapa hari lalu, distribusi ini gagal dilakukan karena cuaca tak mendukung akibat angin kencang yang membahayakan penerbangan. Distribusi bantuan melalui udara tersebut disambut warga yang langsung mendatangi lokasi untuk mengambil bantuan dari Polri. Desa Lidi di Pulau Palue sudah hampir sepekan ini terisolasi pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang berakibat akses ke desa tersebut terputus total. Suasana haru terasa kala pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyerahkan santunan duka bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat bencana gempa bumi 15 Agustus lalu. Kementerian Sosial melalui Dinsos Kabupaten Nagekeo menetapkan 13 ahli waris dari 13 warganya yang meninggal dunia akibat bencana gempa bumi dari tanggal 15 Agustus hingga 19 Agustus. Pemerintah memberikan dana santunan sebesar 15 juta rupiah kepada setiap ahli waris. Para penerima santunan akan menggunakan bantuan pemerintah ini untuk membangun kubur anggota keluarganya, serta untuk membangun masa depan keluarga dan anak-anak mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hingga saat ini warga Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di perbukitan usai gempa yang mengguncang pada 15 Agustus 2026. Warga pun memilih bertahan di tempat yang lebih tinggi karena masih khawatir terhadap adanya gempa susulan serta potensi tsunami. Tenda darurat sederhana didirikan menggunakan terpal, diantaranya di Bukit Air Panas dan Bukit atau kawasan perbukitan Stella Maris, Mbai, Ibu Kota Kabupaten Nagekeo. Pengungsi terdiri dari anak-anak, orang dewasa dan lansia ini bertahan di tenda dengan menggunakan fasilitas yang terbatas. Kekhawatiran terhadap gempa susulan masih terus dirasakan oleh warga. Lebih dari 1.600 gempa susulan tercatat setelah gempa utama dan warga pun mengaku masih membutuhkan waktu untuk merasa aman sebelum kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka juga berharap bantuan makanan dan air bersih bisa terus disalurkan selama masih berada di lokasi pengungsian.
2: Pengaruh di gunung kan aman, Pak. Kan takut nanti ada tsunami, air naik. Jadi kami memilih di sini, Pak, di gunung. Itu campur takut lah, Pak, mau pulang juga. Tidak bisa pengaruh pulang juga, gempa lagi di bawah. Dia menetap saja di sini, di gunung.
1: Gempa bumi 15 Agustus Sabtu pekan lalu menghancurkan ratusan fasilitas kesehatan di daratan Flores, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Airamo, Kabupaten Nagekeo. Namun kehadiran Rumah Sakit Lapangan Bantuan Kementerian Kesehatan menjadi rumah harapan bagi puluhan pasien yang terdampak gempa bumi.
3: Dua orang perawat wanita ini terlihat cekatan membersihkan bekas luka jahitan di pergelangan kaki kanan Yohana, ibu asal desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo. Kaki Yohana patah akibat tertimpa reruntuhan tembok kamar tidurnya pada gempa yang terjadi Sabtu 15 Agustus lalu. Sejak beberapa hari lalu, dokter juga telah memperbaiki kerusakan tulang kakinya melalui operasi.
4: Timbun bangunan rumah.
5: Di kamar atau di mana?
4: Di kamar.
5: Maksudnya masih tidur atau sudah bangun?
4: Posisinya sudah bangun. Terus pas mau buka pintu langsung teruntuhan rumah itu langsung ini timbun saya. Jadi nggak ada celah, sudah saya mau keluar sudah kan.
3: Di tenda yang lain ada Maria Gempita Kellen, bayi penyintas gempa yang proses operasi sesar kelahirannya berlangsung di tengah guncangan gempa. Bayi mungil ini terlihat lelap dalam kotak inkubatornya. Kelahirannya yang prematur mengharuskan proses perawatan di dalam inkubator. Namun kondisi tenda darurat yang tanpa pendingin udara tentu membuat bayi ini merasa kurang nyaman.
6: Belum, masih diupayakan.
5: Itu nanti ada yang di inkubator tidak?
6: Sementara ada yang bayi Gempita itu. Sementara di fototerapi dan bayi itu harus masuk inkubator juga.
5: Kenapa?
6: Karena bayi kecil.
5: Dia.
3: Keberadaan tenda darurat ini tak terhindarkan karena gempa menyebabkan struktur gedung Rumah Sakit Umum Daerah Airamo ini rusak dan membahayakan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Apalagi hingga kini gempa susulan masih sering terjadi. Petugas di ruangan radiologi yang masih harus beraktivitas di dalam bangunan rumah sakit terpaksa menggunakan helm untuk melindungi kepala saat melakukan foto ronsen.
7: Hanya tinggal radiologi saja yang beroperasi di ruangan. Kami pakai

0: Helm karena dampak gempa susulan, kami takut agak sedikit kecemasan ketika datang gempa.
1: Termasuk bayi yang dioperasi hari pertama tuh?
2: Iya. Iya. Bayi Maria Gempita.
0: Maria Gempita.
1: Tadi pengambilan apa?
0: Ya.
2: Foto baby gram.
0: Foto baby gram.
3: Langkah cepat mendirikan rumah sakit lapangan di dekat gedung RSUD Airamo yang rusak sangat membantu warga yang harus mendapatkan perawatan medis. Meski rata-rata pasien juga mengeluhkan kondisi panas dalam tenda serta kesulitan untuk buang air besar ataupun buang air kecil karena tak adanya WC portable. Hingga hari Jumat, rumah sakit lapangan menampung 37 pasien rawat inap, rawat jalan 66 orang, operasi 3 orang, dan di UGD 4 pasien, serta di ruang prerinatal 6 orang. Kristo Ngai, Airam, Nagekeo.
4: Duka Flores adalah duka Indonesia. Sejumlah bantuan dari pemerintah, partai politik, hingga lembaga swadaya masyarakat terus disalurkan. Namun 6 hari pasca gempa, sejumlah desa masih membutuhkan bantuan pokok.
5: Saya tidak tahu waktu itu. Saya lihat, saya bangun, jatuh kayu kena kaki saya di bawah. Okay. Iya. Gitu.
6: Darius dan sekitar 90 kepala keluarga merupakan warga desa Lalong, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang masih kesulitan mendapatkan bantuan bahan pokok seperti makanan dan pakaian ganti. Hingga Jumat 21 Agustus, mereka mengaku telah mendapatkan bantuan makanan dari Dinas Sosial setempat, namun jumlahnya tak mencukupi untuk dibagi kepala keluarga yang terdampak.
7: Hanya beras 50 kilo sama telur 6 butir dengan mie 8 bungkus saja. Itu yang dari Dinas Sosial. Sementara di sini kan ada 90-an kakak. Kemarin yang bantuan dari pemerintah itu belum bisa dibagi karena tidak pas untuk 99 kakak.
6: Tak hanya warga desa Lalong, warga desa Bangka Arus, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur juga masih mengandalkan gotong royong warga untuk makanan sehari-hari. Salah seorang warga lansia di desa ini bernama Yohanes bercerita dirinya sangat membutuhkan perawatan pasca tertimpa reruntuhan.
8: Karena saya punya anak mantu, masih tinggal dalam dan cucu dua orang. Akhirnya saya kembali ke dalam. Keluar itu kebetulan makan, baru pakaian, ya, baru obat, ya.
6: Tim CNN Indonesia turut berkeliling ke beberapa desa lainnya, termasuk di Kampung Kalo, Kecamatan Golowangkung, Kabupaten Manggarai Timur, yang juga baru mendapatkan bantuan skala besar di hari Jumat 21 Agustus. Bupati Manggarai Timur Andreas Atas menyebut, masih ada desa yang belum terdistribusi bantuan. Pasalnya, akses ke tempat pengungsian swadaya di sejumlah desa sangatlah sulit dan terbatas. Ia mengakui ada kecemburuan sosial yang terjadi karena banyak bantuan yang masuk ke daerah yang viral di media sosial.
9: Kendala utama sebenarnya kami ini soal lokasi ya. Kan dia mesti posko utamanya kan di Borong. Nah, jalan tempuh kami dari Borong ke sini 5 jam. Belum lagi hari-hari pertama kedua itu banyak sekali jalan yang kena longsor. Nah, mesti diperbaiki dulu. Nah, begitu. Ada juga bantuan-bantuan yang datang dari Jakarta itu baru masuk semua juga.
6: Hingga 22 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia di Flores mencapai 83 jiwa. Aktivitas masih belum pulih total dan Flores masih membutuhkan bantuan yang lebih terkoordinasi antara pusat dan daerah. Diana Valencia, Denny Irfan, Nusa Tenggara Timur.
4: Setelah bertahan tanpa bantuan selama 6 hari, warga desa Jegarangga di Kecamatan Nangapada di Kabupaten Ende, NTT akhirnya mendapatkan bantuan. Bantuan yang tiba berupa kebutuhan makanan, selimut, dan tenda, di mana warga mengaku lega karena selama ini mereka bertahan dengan sisa-sisa pasokan makanan yang bisa mereka selamatkan dari reruntuhan gempa dan hasil kebun.
10: Ini adalah bantuan-bantuan yang akan segera dibawa ke desa Jegarangga, yaitu salah satu desa yang membutuhkan bantuan. Ada selimut, ada terpal atau tenda, dan juga ada beras-beras. Dan mereka akan segera berangkat untuk membantu warga-warga yang membutuhkan di desa sana.
6: Lokasi Desa Jagarangga sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat Kabupaten Ende, tapi jalan berliku dan menanjak membuat tim yang membawa logistik harus berhati-hati agar tetap selamat hingga ke tujuan. Kurang dari satu jam kami tiba di desa yang dikenal sebagai penghasil kemiri dan coklat ini. Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus lalu, warga desa sangat menantikan bantuan datang. Dan ini adalah bantuan pertama yang tiba di desa mereka. Dari luar memang tidak nampak kerusakan, tapi dampak gempa terlihat di bagian dalam rumah warga seperti retakan dinding dan tembok-tembok yang roboh. Warga pun membangun tenda darurat di depan rumah mereka.
10: Nah, sekarang kan sudah ada bantuan masuk tuh, Bu. Tapi yang Ibu butuhkan sebenarnya apa saja sih, Bu?
11: Tenda juga, tenda jadi dengan tarpalnya.
10: Oke. Okay.
11: Dengan berupa tunai untuk beli makanan.
10: Oh, mau beli makanan ya. Oh, bahan makanan ya, Bu. Iya. Ya. Ya. Selama ini kan ini hari ke-6. Jadi ini bantuan pertama yang masuk ya?
11: Iya, iya, iya. Sebelum gempa kami beli beras 10 kilo. Bumbu-bumbu dapur, bawang merah, minyak semua hancur.
10: Oh, rusak, hilang semua ya?
11: Sudah tercampur pasir dengan batu.
6: Di kantor desa, dengan membawa kartu keluarga dan KTP, warga dengan tertib menanti nama mereka dipanggil untuk menerima bantuan.
10: Sekarang saya sudah sampai di desa Jagarangga. Saya sudah bersama dengan para ibu-ibu di kantor desa. Dan saya lihat ibu-ibu udah bawa kartu keluarga. Supaya apa ini bawa kartu keluarga?
12: Kami hanya bawa sejarah.
10: Mesti bawa ini ya?
12: Iya.
10: Oh, karena arahan dari desa ya? Tapi KTP ada?
12: Ada.
10: Ada, jadi bawa lengkap ya?
12: Iya.
10: Oh, ini buat...
12: yang bawa, ada yang tidak bawa.
10: Ada yang bawa. Ini buat kepentingan buat ambil bantuan nanti ya?
12: Iya.
10: Nah, ini kan bantuan baru pertama datang. Gimana selama beberapa hari nggak dapat bantuan? Bu,
12: belum
10: dapat. Oh,
12: iya.
10: Terus bertahan hidupnya gimana?
12: Di depan rumah.
10: Oh, tidak bisa masuk. Oh, rumahnya rusak.
12: Iya.
10: Jadi ini sabar menunggu bantuan ya?
12: Iya.
10: Sama adik kecil ini cucunya atau anaknya? Oh, cucu. Kirain anak. Jadi makan apa kamu ini? Makan jambu. Jadi selama 5 hari belum ada bantuan, makan yang ada aja.
12: Iya.
10: Nah, sekarang udah ada bantuan, berharap apalagi selain bantuan tenda, bahan makan, berharap apa lagi?
12: Biar sembako lagi kami mau.
10: Ya. Yang penting sembako dulu ya. Obat-obat?
12: Iya, obat.
10: Banyak yang sakit ya? Oh,
12: malam-malam
10: kedinginan. Oh, ada selimut tuh. Ya, mudah-mudahan bantuannya datang masuk dibagi sama rata ya, Bu ya. Jangan berebut. Nah, terima kasih. Ini dijaga baik-baik ini. Buat ambil bantuan KTP sama kakaknya karena untuk administrasi mengambil bantuan.
12: Iya.
6: Gempa yang menghantam banyak wilayah di Flores membuat ribuan jiwa hidup dalam ketidakpastian menanti bantuan datang untuk bertahan hidup. Tapi Flores tidak pernah berhenti tersenyum. Cepat pulih Pulau Flores. Irin Wardani, ND, Nusa Tenggara Timur.
13: KPK menyebut dari operasi tangkap tangan, para tersangka diduga meminta uang senilai 600 juta rupiah dari satu calon mahasiswa, terutama dari Fakultas Kedokteran. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
14: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
15: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
14: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
16: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
14: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
16: Kalau misalkan ada alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
14: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
17: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
14: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
13: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta pasca OTT KPK. Rektor

0: Dik dan sejumlah pejabat rektorat tertangkap tangan KPK. KPK juga mengamankan sejumlah pihak swasta yang terkait kasus ini. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini. 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sementara 2 lainnya memang sedang berada di Jakarta. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
1: Kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan.
0: Sementara itu, menurut juru bicara Unsut Edi Santoso, meski rektor serta wakil rektor 2 dan wakil rektor 3 diamankan oleh KPK, namun tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Perkuliahan pun berjalan seperti biasa.
2: Tapi terlepas dari apapun, Unsut tentu saja menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik atau WR1 dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Humas atau WR4 saat ini berada di Purwokerto untuk memegang kendali kepemimpinan.
0: Pada Jumat sore, puluhan mahasiswa dari berbagai jurusan menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman di area depan kampus Unsut. Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, mereka menuntut agar rektor dan 2 wakil rektor serta pejabat Unsut lainnya yang terjaring OTT KPK diproses hukum dan dipecat dari jabatannya.
3: Simbol kekecewaan kita atas korupsi yang dilakukan oleh rektorat di Universitas Jenderal Sudirman yang mencidrai integritas kampus saat ini, sehingga menjadi kita marah dan menunjukkan rasa duka kita di depan patung kuda Universitas Jenderal Sudirman. Begitu.
0: Usai menggelar orasi, para mahasiswa membacakan tuntutan kemudian membubarkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta terkait dengan kasus pemerasan serta gratifikasi jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru. Dan penyidik menyatakan bahwa mereka menemukan dugaan gratifikasi bahkan mencapai 1,12 miliar rupiah di sepanjang 2025 hingga 2026, dan ini tentu masih akan diselidiki di tahun-tahun sebelumnya. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama dengan juru bicara Universitas Jenderal Sudirman, Pak Edi Santoso. Terima kasih banyak Pak Edi sudah bergabung bersama CNN Indonesia.
5: Selamat malam, Mbak.
4: Bapak, yang pertama dulu, ini ada tuntutan dari beberapa mahasiswa yang tadi kita saksikan bersama informasinya ya Pak ya, terkait dengan status dari rektor dan 2 wakil rektor yang ikut diduga terlibat dalam kasus ini dan ditangkap tangan oleh KPK. Bagaimana status mereka saat ini, Pak?
5: Ya, jadi kita bisa memahami kekecewaan dan kemarahan mahasiswa ya, tapi tentu semua harus mengikuti peraturan yang berlaku ya. Nah, status Pak Rektor sebagaimana kita ketahui dan itu kemarin kita dengar langsung dari gelar perkara dan statement resmi KPK ya, beliau saat ini ditetapkan sebagai tersangka bersama Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan juga Kepala Bagian Akademik.
4: Baik, artinya maksud kami adalah bagaimana statusnya di Universitas Jenderal Sudirman, Pak?
5: Ya, otomatis saat ini untuk posisi itu yang bersangkutan tidak ada di tempat. Nah, setelah ini seperti apa, siapa yang akan menjadi nakoda atau yang akan menjalankan fungsi rektor, tentu kita dalam waktu dekat ini akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dikti Saintek. Mm-hmm. Dan sudah ada komunikasi dengan kementerian sehingga dalam waktu yang secepat-cepatnya, sesegera mungkin kita akan ketemu, karena domain penentuan siapa yang akan menjabat rektor, statusnya apakah KPLH atau PJ atau apapun itu, mm-hmm, nanti sepenuhnya ada di tangan Kemendikti. Jadi kita tunggu nanti

0: saran atau kebijakan Kemendikti akan seperti apa?
1: Berarti saat ini mungkin statusnya adalah rektor dan wakil rektor nonaktif begitu ya Pak ya, tapi jabatannya sebagai pegawai masih tercatat begitu di Unsut?
0: Iya, jadi sebetulnya belum ada berubah, ada okay. Belum ada yang berubah karena belum ada kebijakan internal dari Kemendikti ya. Karena ini tentu ada proses kan, nanti dari kepegawaian kita akan minta surat secara resmi status beliau, kemudian dari bagian kepegawaian akan memproses pengajuan dan nanti Kemendikti akan menurunkan atau membuat kebijakannya, tapi tentu ini akan kita lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena ini tentu demi pelayanan bagi semua pihak ya di Unsut.
1: Baik, Pak Edi, ini ada sejumlah pejabat termasuk diantaranya tadi disebutkan Rektor Unsut, kemudian juga Wakil Rektor tertangkap tangan oleh KPK. Sejauh ini informasi seperti apa yang memang diketahui oleh pihak dari Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan kronologinya, proses hukumnya?
0: Pengetahuan kami mungkin tidak berbeda dengan yang diketahui oleh masyarakat umum karena kita sama-sama mendapatkan informasi itu dari KPK ya, yang sudah menyampaikan secara resmi bagaimana proses terjadinya begitu ya, kronologinya sampai kemudian mereka ini ditetapkan sebagai tersangka. Tidak lebih dari itu, tidak ada hal baru, tidak hal lain yang kita ketahui.
1: Baik, artinya sejauh ini diinformasikan pula oleh KPK bahwa ruangan dari rektor dan wakil rektor ini disegel begitu ya oleh KPK. Saat ini kondisinya seperti apa Pak?
0: Di ya, rektorat. Jadi sampai sore tadi kami di rektorat ya, ruang rektor kemudian wakil rektor 1 sampai 4 itu masih disegel. Kebetulan ruang-ruang ini ada di lantai 3, jadi lantai 3 ini masih disterilkan, kita nggak boleh ke sana, walaupun kita belum melihat hari ini tadi ada pemeriksaannya, tapi kondisi ruang masih tersegel.
1: Baik, artinya sejak tertangkap tangan oleh KPK, aktivitas ini masih terus dilakukan ya oleh pihak penyidik atau pihak KPK di gedung rektorat ya Pak ya?
0: Ya, ya, nampaknya proses pemeriksaan masih terus berlangsung.
1: Selain itu apakah ada informasi Pak, pihak-pihak yang juga mungkin diamankan oleh KPK dan juga dimintai keterangan sejauh ini?
0: Yang dimintai keterangan juga saya kira kemarin juga sudah ramai diberitakan ya, ada sekitar 14 orang, kemudian berkembang-berkembang menjadi 9 orang yang di Jakarta, dan kemudian diputuskan, ditetapkan tersangka itu 6 orang, begitu ya. Hal-hal yang kita tahu, yang sebagaimana disampaikan oleh KPK.
1: Baik, Pak Edi, ini satu hal yang sangat disayangkan adanya OTT terhadap rektor ya. Karena mengingat juga kita tahu bahwa sebelumnya ada pertemuan pada 17 Juli terkait dengan penanaman nilai dan karakter, ada juga audiensi antara Unsut dengan KPK untuk memperkuat sinergi dalam penguatan integritas melalui perguruan tinggi. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal ini?
0: Ya, tentu ini menjadi keprihatinan kita semua ya. Dan Unsut sebagai lembaga memandang ini sebuah persoalan yang serius, ini kejadian serius yang mencederai nilai integritas ya, nilai-nilai keadilan dan kepercayaan publik yang selama ini dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang seharusnya berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik koruptif ya, tapi semua sudah terjadi dan tentu kita akan mengambil ini sebagai pembelajaran begitu ya, sebagai bahan refleksi buat kita untuk perbaikan-perbaikan ke depan.
1: Baik, Pak Edi, mungkin boleh digambarkan kepada kami juga di sini. Sebenarnya kampus Unsut ini memiliki berapa kemudian jalur penerimaan mahasiswa baru sih Pak? Karena yang kita ketahui adalah dari jalur mandiri ini yang kemudian diduga memang ada kasus suap dan gratifikasi yang sudah berjalan begitu hingga ditangkap tangan oleh KPK rektornya.
0: Ya, jadi sebetulnya tidak ada yang spesial di Unsut ya, karena kita mengikuti kebijakan pemerintah secara umum. Jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru ini kan ada 3 ya, Satu SNBP itu jalur prestasi, kemudian ada SNBT seleksi nasional berbasis tes, kemudian yang ketiga adalah seleksi penerima mahasiswa baru mandiri yang diselenggarakan secara otonom oleh Unsut begitu. Nah, di jalur yang ketiga inilah yang kemarin dalam pemaparan KPK menjadi celah masuknya praktik-praktik yang terindikasi koruptif.
1: Alurnya itu sebenarnya seperti apa sih Pak, kalau jalur penerimaan secara mandiri, dan kalau boleh digambarkan kuotanya dari 100% siswa yang diterima setiap tahunnya ini berapa persen untuk kuota jalur mandiri?
0: Ya, jadi tiga jalur itu pembagiannya SNBP itu 30%, yang jalur prestasi ya, nilai rapor dan prestasi-prestasi mereka selama di SMA. Kemudian jalur tes SNBT itu sebanyak 40%, porsinya terbesar di sini. Kemudian yang terakhir itu jalur mandiri seleksi SPMB mandiri itu porsinya 30%. Nah, yang SBT itu berdasarkan tes nasional bersama perguruan tinggi negeri yang lain. Nah, yang SNBP, yang SPMB mandiri atau lokal inilah yang diselenggarakan oleh Unsut. Kita mengacu pada nilai yang diperoleh mahasiswa melalui ujian tes. Ya, jadi Unsut tidak melakukan atau menyelenggarakan tes sendiri, tetapi akan mengacu pada skor nilai yang diperoleh calon mahasiswa melalui ujian tertulis.
1: Iya, kalau dari ungkapan atau temuan dari KPK ini kan 73 ya Pak ya, dari 245 kuota di jalur mandiri ini kemudian tanda kutip disetting begitu ya, untuk bisa menerima uang tambahan oleh rektor dan juga pihak-pihak yang kemudian akhirnya dioperasi tangkap tangan oleh KPK. Pak, sebenarnya yang jadi pertanyaan, kalau di Unsut sendiri, komponen pembiayaan itu transparansinya seperti apa ya Pak Edi?
0: Komponen pembiayaan sebetulnya sangat transparan ya. Kan ada untuk jalur mandiri itu ada dua pembiayaan dan itu resmi ya. Yang pertama namanya iuran pengembangan institusi atau IP ya. Itu jumlahnya variatif tergantung fakultas, misalnya kedokteran itu minimal 100 juta kalau nggak salah. Kemudian yang kedua adalah UKT, uang kuliah tunggal. Nah, UKT dari yang paling kecil sampai paling besar itu juga variatif, bahkan ada yang 0 rupiah karena mungkin dapat KIP, ada yang 500 ribu ya, sampai yang paling tinggi itu ada di Fakultas Kedokteran, paling tinggi itu sekitar 17 juta rupiah per semester, dan itu semua clear ya, semua tahu, semua dipublikasikan di awal.
1: Baik, artinya praktik kemudian adanya tawar-menawar melalui pesan singkat seperti yang disampaikan oleh KPK ini memang mutlak dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja, bukan menjadi rahasia umum di kampus Unsut ya Pak?
0: Ya, saya kira begitu ya, karena ya tentu kita kaget juga gitu ya, ada transaksi, ada biaya-biaya atau uang di luar dua komponen tadi, dan tentu itu ilegal ya.
1: Baik, setelah adanya operasi tangkap tangan dan tentunya ramai pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada para wakil rektor dan juga dua wakil rektor ya, perlu saya koreksi di sini, dan juga satu orang rektor dari Unsut. Seperti apa sih Pak suasana dari kampus? Apakah kemudian ini kegiatan belajar mengajarnya juga terganggu atau terpengaruhi?
0: Sama sekali tidak. Jadi proses berjalan seperti biasa karena sistem sudah berjalan, jadi tidak terpengaruh apa-apa begitu ya. Yang kuliah tetap kuliah, yang bekerja tetap bekerja. Jadi ini yang kita ingin sampaikan ke masyarakat atau khususnya ke sivitas akademika Unsut ya. Pelayanan dari universitas akan berjalan sebagaimana biasa, tidak terganggu insya Allah begitu ya. Sampai nanti kita akan mendapatkan keputusan siapa yang nanti akan melakukan atau melaksanakan tugas rektor dan pos-pos yang ditinggal yang lain.
1: Baik, ini perlu saya koreksi tambahan lagi, jadi artinya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah rektor dari Unsud Ahmad Sodik, kemudian ada juga wakil rektor 3 ya Pak ya, yaitu Norman Ari Prayoga, serta ada pula kepala bagian akademik dari Unsud Eko Sumanto. Tentu di antara pihak-pihak dari internal Unsud tersebut ada juga dari pihak swasta yang juga ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Edi Santoso sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia menjelaskan bagaimana kemudian kondisi terkini di Universitas Jenderal Sudirman. Kita tentunya harapkan tidak ada lagi ya Pak ya, kasus-kasus seperti ini di tingkat universitas. Tidak hanya di Unsud tapi juga di seluruh universitas yang ada dan juga lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Edi.
0: Oke, terima kasih, sama-sama.
1: Ya, KPK menyebutkan dari operasi tangkap tangan ini, para tersangka diduga meminta uang senilai 600 juta rupiah dari satu calon mahasiswa, terutama dari Fakultas Kedokteran. KPK juga menemukan uang hasil pemerasan terhadap calon mahasiswa baru dengan total lebih dari 1 miliar rupiah. Padahal secara resmi iuran pengembangan institusi atau IPI di Fakultas Kedokteran Unsud paling murah adalah 100 juta rupiah.
2: Sementara di rentang IPI pada Fakultas Kedokteran, itu mulai dari 100 juta sampai dengan 260 juta. Ini untuk yang di Fakultas Kedokteran. Ini ada rentang untuk iuran pengembangan institusi yang berbeda-beda, yang tentunya ini memang disesuaikan dengan kemampuan dari peserta atau mahasiswa baru. Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri ini, KPK kemudian menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan perbuatan penerimaan lainnya berupa gratifikasi. Pada Agustus 2026, saudara NAP selaku wakil rektor 3 Unsud atas pengetahuan saudara ASO selaku rektor Unsud melalui dua perantara, yaitu saudara DMW dan saudara AW, keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa pada periode yang sama diketahui saudara ES selaku kepala bagian akademik Unsud, ini juga menjadi salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru, saudara S berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru di Unsud. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang sering berkomunikasi dengan saudara ES selaku kepala bagian akademik dan juga anggota panitia penerimaan mahasiswa baru di Unsud. Dalam komunikasi tersebut, saudara ES atas pengetahuan saudara ASO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kemudian setelah ada kesepakatan mengenai mahar yang sudah disepakati antara ES dan pihak pihak yang mengurus jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, saudara IS kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru yang saat ini ditemukan total mencapai sekitar 1,12 miliar rupiah. Ini berlangsung dari tahun 2025 sampai dengan 2026. Tapi kemudian ini akan terus didalami apakah ini juga mundur ke belakang di tahun-tahun sebelumnya juga ada perbuatan-perbuatan yang sama.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta dalam operasi tangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta terkait dengan kasus pemerasan serta gratifikasi jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru. Apakah artinya penerimaan jalur mandiri ini rawan akan korupsi? Kita akan langsung bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur.
3: Selamat malam.
1: Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini angka yang fantastis ya Mas ya, penyidik menemukan dugaan gratifikasi bahkan mencapai 1,12 miliar rupiah sepanjang 2025 sampai 2026. Dan ini masih akan diselidiki apakah praktik serupa juga sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Apa artinya dari kemudian potensi-potensi rawan korupsi yang ada dalam jalur mandiri ini, Mas?
3: Ya, memang jalur mandiri itu sangat beresiko. Kenapa? Karena berbeda dengan seleksi bersama yang bersifat nasional, jalur mandiri itu hulu hingga hilir dijalankan sendiri secara otonom oleh kampus, sehingga tidak ada kontrol pihak eksternal, termasuk dari pihak kementerian. Ketika ada perilaku menyimpang dari pejabat di internal kampus, maka aksinya akan sulit untuk dideteksi. Nah, hanya saja ketika ini terjadi di Unsud, ya, blessing in disguise, ada problem ketika salah satu calon mahasiswa yang diminta untuk membayar 650 juta ternyata tidak lolos. Dari situlah kemudian ini mulai terungkap dan berujung kepada penemuan berbagai bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan di dalam penerimaan mahasiswa baru yang ternyata juga sudah berlangsung dari tahun sebelumnya maupun juga menggunakan metode-metode lain. Misalnya ini yang cukup menarik adalah adanya pengepul, ya, diduga ada salah satu pengepul yang dia bertugas untuk mencari calon mahasiswa yang orang tuanya bersedia membayar dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kembali lagi, seleksi mandiri yang tujuan awalnya untuk memberikan otonomi yang besar kepada kampus ternyata berujung kepada penyalahgunaan kewenangan dengan jual beli kursi dalam jumlah angka yang sangat fantastis. Sehingga memang berdasarkan rekomendasi KPK pasca pengungkapan kasus Universitas Lampung di tahun 2022, sebenarnya KPK merekomendasikan perbaikan sistem seleksi jalur mandiri. Salah satunya adalah untuk menjamin transparansi akuntabilitas termasuk kontrol eksternal. Yang kedua adalah agar ada pembatasan kewenangan di internal pejabat kampus, agar pejabat kampus itu tidak secara mutlak menentukan proses kelulusan seorang calon mahasiswa, harus menggunakan mekanisme yang transparan, yang akuntabel, sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan. Tetapi ternyata pasca peristiwa Universitas Lampung, perguruan tinggi belum banyak yang melakukan perubahan sistem, masih didominasi, ya, dilakukan sendiri oleh internalnya tanpa campur tangan pihak eksternal. Nah, inilah ujung-ujungnya diperjualbelikan. Begitu, Mbak.
1: Baik, ini yang mencengangkan tadi ya, bisa dikatakan bahwa 73, bahkan ungkapan dari KPK atau KPK sudah mengungkap 73 kuota mahasiswa jalur mandiri di tahun 2026 ini dijual oleh rektor. 73 dari 245 ya Mas ya, koreksi jika saya salah, ini kemudian menjadi poolnya tadi. Dan bisa dikatakan lagi-lagi ini untungnya ada yang melaporkan. Dengan kondisi seperti ini, apakah artinya dari data dan pengamatan Pukat UGM kasus terbongkarnya praktik serupa yang ada di Unsud maupun di Unila ini adalah fenomena gunung es ya? Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu banyak marak terjadi, tapi mungkin tidak terlaporkan.
3: Ketika terjadi di Unila, waktu itu publik sudah cukup kaget. Ternyata kecurigaan publik bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru itu bisa diperjualbelikan terbukti dengan kasus Unila. Harapan publik ya terjadi perubahan sistem untuk perguruan tinggi yang menjalankan seleksi mandiri, yaitu dengan melibatkan pihak eksternal yang bersifat independen. Apakah misalnya dengan meng-hire pihak ketiga sebagai salah satu fungsi pengawas atau juga membuka hasilnya. Kami selalu sampaikan contoh, Mbak. Misalnya begini, seleksi CPNS dengan CAT itu semua transparan. Setelah peserta mengikuti tes, hasilnya langsung terpampang di layar. Berapa perolehan skornya dan berapa passing grade yang diikutkan kepada tahap selanjutnya. Tetapi ketika di jalur mandiri, yang seperti ini kan belum tentu ada. Sehingga peserta tidak mengetahui apakah dirinya lolos atau tidak lolos di tahap itu. Sehingga seharusnya

0: Harusnya dengan kejadian di Unila dan sebenarnya KPK sudah memberikan rekomendasi, perguruan tinggi yang menyelenggarakan seleksi secara mandiri, sekali lagi seharusnya melakukan perbaikan sistem, mengubah sistemnya. Nah, tetapi kan itu tidak dilakukan. Nah, yang dikhawatirkan adalah perguruan tinggi lain nih, karena banyak sekali perguruan tinggi yang membuka jalur mandiri. Dan semua jalur mandiri oleh publik itu ada stereotip gitu ya, jalur mandiri ini pasti mahal, mulai dari UKT-nya maupun dari IP-nya. Nah, ternyata selain mahal, ternyata juga ada banyak yang dijual. Ya, penjualan ini kan merupakan satu bentuk suap atau gratifikasi atau dalam bentuk pemerasan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, setelah kasus Unsut ini, apakah akan ada perbaikan sistem rekrutmen mahasiswa baru jalur mandiri atau akan terus berulang gitu ya. Nah, jadi ini publik masih menunggu nih, apakah KPK akan memberikan rekomendasi misalnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melakukan evaluasi terhadap seleksi jalur mandiri, bukan untuk mengurangi otonomi kampus, tetapi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Misalnya melibatkan pihak ketiga eksternal yang independen, atau dengan sistem yang transparan sehingga peserta bisa memastikan apakah dirinya itu lolos diterima atau tidak, berapa nilai dirinya dan berapa nilai yang lolos. Harusnya itu semuanya terbuka seperti CAT untuk CPNS gitu ya. Baik. Nah, yang diunsut ini kontrolnya adalah pejabat rektorat punya ID untuk masuk ke dalam sistem dan bisa mengubah hasil. Artinya pejabat rektorat ini punya kewenangan yang sangat besar. Nah, sesuai dengan rumus ya, corruption itu ketika discretionary, adanya kewenangan ya di situ minus akuntabilitas, maka terjadi dengan korupsi. Jadi ketika ada kewenangan untuk mengubah nilai, mengubah peringkat tanpa ada transparansi, ujung-ujungnya itu adalah korupsi. Nah, jadi sekali lagi ini publik masih sangat menunggu-nunggu gitu ya cerita lengkap dari Unsut ini, dan kami berharap agar KPK juga dapat melakukan review lagi terhadap sistem yang buruk ini, kemudian memberikan rekomendasi termasuk kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk juga kepada para perguruan tinggi yang menyelenggarakan sistem rekrutmen jalur mandiri ini, agar tidak terus terulang gitu ya. Ya, kita malu begitu ya kalau institusi pendidikan ternyata korup dan bobrok, lantas mana lagi yang bisa dipercaya di republik ini? Kepada siapa lagi rakyat bisa berharap adanya perubahan, perbaikan dari sisi tata kelola pemerintahan, dari sisi etika publik, dari sisi moralitas? Kepada siapa lagi publik bisa berharap kalau perguruan tingginya saja korup seperti ini gitu. Itu Mbak.
1: Baik, ini satu kondisi yang sebenarnya bisa dikatakan sangatlah miris ya Mas ya, kalau kita bandingkan dengan di tengah fenomena banyaknya juga mahasiswa baru yang kemudian melaporkan tidak bisa daftar ulang karena biaya UKT mahal gitu ya. Tapi secara terang-terangan ini justru, atau secara terbuka akhirnya diungkap KPK bahwa ada kasus tadi yang disampaikan oleh Mas Zainur, ada kaitannya dengan abuse of power, ada dugaan kemudian komersialisasi sektor pendidikan begitu dengan adanya dugaan suap dan gratifikasi di jalur mandiri yang dikelola oleh universitas. Apakah artinya ini semakin menegaskan adanya jalur mandiri ini menjadi potret adanya justru ketidakadilan sistem pendidikan, dan rekomendasi dari Pukat UGM sebenarnya dari sisi hukum seperti apa?
0: Ya, memang banyak pihak mempertanyakan jalur mandiri ya. Misalnya dari sisi biaya, dari sisi keadilan akses, dan seterusnya. Tentu kalau Pukat sangat berfokus kepada aspek transparansi, akuntabilitas, integritasnya. Apakah jalur mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus itu sistemnya memiliki integritas yang tinggi atau tidak? Ya, kita belajar dari kasus Unila dan kasus Unsut, ternyata semua kembali kepada masing-masing kampus. Artinya tidak ada standarisasi, tidak ada jaminan bahwa sistem seleksi mandiri itu berintegritas gitu ya. Dan kalau kita belajar dari kasus Unila dan kasus Unsut ini, publik sangat wajar ketika publik akan curiga terhadap kampus-kampus lain yang menyelenggarakan seleksi jalur mandiri. Nah, sekali lagi, kami tidak merekomendasikan untuk menghapus jalur mandiri, bukan. Kami juga tidak merekomendasikan untuk mengurangi otonomi kampus, bukan. Tetapi kami sangat merekomendasikan agar seleksi jalur mandiri itu diperbaiki sistemnya untuk melibatkan pihak ketiga. Siapapun itu, apakah tokoh masyarakat, apakah NGO.

0: apakah di situ Kementerian Pendidikan Tinggi atau lembaga profesional yang ditunjuk, misalnya adalah lembaga-lembaga di bidang psikologi, yang mereka bisa menjadi pihak ketiga yang memiliki independensi sehingga tidak ada dominasi tunggal oleh pejabat internal kampus yang bisa mengotak-atik nilai kelulusan dan mengubah peringkat yang harusnya lolos menjadi tidak lolos karena tidak bayar, yang harusnya tidak lolos diloloskan karena mau membayar. Membayar itu dalam konteks dua hal. Ya. Yang pertama adalah membayar IP untuk iuran kepada kampus yang sangat besar, dan yang kedua adalah membayar kepada oknum-oknum para pejabat yang korup itu gitu ya. Jadi memang sangat penting ya untuk melibatkan pihak ketiga. Dan yang kedua, sekali lagi kami sangat tekankan adalah sistemnya. Sistemnya itu harus transparan gitu ya. Harus real time, misalnya menggunakan CAT, Computer Assisted Test. Ketika menggunakan komputerisasi seharusnya semua terbuka di layar. Siapa memperoleh skor berapa. Dan habis itu bisa di print out, dipampang di papan nama misalnya begitu ya. Nah, dan itu harus bisa dilakukan audit secara digital forensik. Baik. Ketika ada bentuk-bentuk penyimpangan misalnya akses dari pejabat kampus untuk melakukan perubahan terhadap ranking, peringkat para mahasiswa yang ikuti tes, seharusnya itu bisa dilakukan audit. Nah, baik, mumpung ini KPK masih menangani kasus Unsut, ya KPK juga perlu untuk melihat kampus-kampus lain, misalnya minta bantuan PPATK, cek tuh rekening rektor-rektor dan wakil-wakil rektor, ada yang meragukan tidak, ada yang mencurigakan tidak, cek juga bagaimana laporan dari orang tua mahasiswa, cek juga, buka juga pengaduan, apakah ada informasi dari kampus-kampus lain yang disuarakan oleh masyarakat. Misalnya KPK membuka hotline, barangkali ada juga praktek-praktek serupa di kampus lain. Ini kesempatan untuk melakukan perubahan agar jangan ada lagi seperti Unila dulu, gitu Mbak.
1: Iya, pun kalau memang ada laporan tapi mungkin yang ingin atau mengetahui praktek tersebut justru tanda kutip pernah terlibat kasus serupa dari pihak luar dari universitas, jangan lupa ya Mas ya, kalau kita punya namanya justice collaborator, justru ketika melaporkan menjadi whistleblower mungkin juga akan ada keringanan-keringanan hukuman yang bisa jadi pertimbangan nantinya untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar lagi ya Mas. Tapi kita melihat ini ya, ditangkapnya rektor beserta jajaran wakil rektor di Unsut, ini kita lihat di Unila juga, di perguruan tinggi lah ya, dalam kasus korupsi ini menjadi satu ironi. Sebenarnya apa sih kemudian menurut pandangan dari Mas Zainur Rohman yang membuat praktik seperti ini bisa terjadi? Apakah memang betul karena adanya akses, abuse of power? Oleh karena itu bagaimana seharusnya aturan bagi petinggi di perguruan tinggi agar tidak ada lagi nih kasus-kasus serupa seperti ini yang mencoreng wajah pendidikan Indonesia?
0: Yang pertama tentu karena ada kesempatan. Yang kedua ada niat. Hanya karena ada niat, kalau kesempatannya tertutup itu tidak akan terjadi. Misalnya ada pejabat-pejabat rektorat ingin korupsi, ingin meminta uang kepada calon mahasiswa. Tapi kalau sistemnya adalah seleksi bersama nasional, maka dia tidak punya kewenangan, tidak punya kesempatan untuk otak-atik peringkat. Jadi kebocoran ini ada kepada kesempatan. Kesempatan pejabat rektorat dengan ID yang dimiliki untuk masuk ke dalam sistem informasi penerimaan mahasiswa baru di internal kampusnya, kemudian mengotak-atik skor, mengotak-atik peringkat, mengotak-atik mana yang diloloskan, mana yang tidak diloloskan. Jadi menurut saya ini adalah kegagalan sistem yang kemudian mengakibatkan sistem ini tidak berintegritas. Sistem ini bisa dimainkan, bisa bocor, bisa kemudian dikomersilkan secara melawan hukum oleh pejabat-pejabat yang korup. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita tidak menafikan adanya niat begitu ya. Ya ada kesempatan, tapi kalau orang imannya kuat, rasa malunya tinggi, Dia tidak akan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan pelanggaran hukum. Dia tidak akan menggunakan kesempatan itu untuk korupsi. Jadi niatnya ini berarti memang ada pejabat-pejabat kampus yang punya niatan untuk memperkaya diri dengan jalur cepat gitu ya. Bahkan di kasus Unsut ini, menurut penyidik dari KPK, ketika ada seorang calon mahasiswa sudah membayar 650 juta kemudian tidak lolos, dia minta balikin duitnya. Ya, pejabat kampus mencari uang untuk mengembalikan. Kenapa? Karena uang 600 juta itu sudah digunakan untuk keperluan pribadi. Dengan cara apa dia mencari uang untuk mengembalikan mahasiswa yang tidak diloloskan itu? Dengan cara menjual paket pekerjaan

0: pengadaan barang dan jasa. Artinya dari satu kasus korupsi menimbulkan kasus korupsi yang lain, gitu ya. Nah, sehingga sekali lagi ini memang niat jahat dari pejabat-pejabat ini semakin terlihat dengan kuat gitu ya. Sudah jualan kursi mahasiswa baru dikomersilkan secara melawan hukum, jualan paket pengadaan barang dan jasa, tentu di situ nanti akan ada markup, ada fraud, ada penggelapan, di situ akan ada permainan untuk kemudian mengambil keuntungan secara melawan hukum gitu ya. Dan di situ juga ada pengepul untuk calo-calo yang ditugaskan untuk mencari calon mahasiswa baru. Jadi dengan dua hal itu ya, ada kesempatan terbuka dan ada niat yang memang mereka berniat jahat, perlu pendekatan sistemik gitu ya, memperbaiki jalur mandiri agar bisa akuntabel, bisa transparan, bisa berintegritas. Dan juga yang kedua, bagaimana ya integritas individual dan jabatan di institusi pendidikan tinggi itu juga perlu terus diperbaiki. Harus terus diingatkan secara berkala bahwa jabatan yang mulia sebagai pimpinan perguruan tinggi, seorang pendidik, harusnya dapat menjadi teladan bagi calon-calon generasi penerus bangsa. Kalau pimpinan tertinggi dari institusi pendidikan tingginya saja korup, lantas apa yang bisa diharapkan dari institusi pendidikan tinggi ini? Jangan-jangan mahasiswanya akan kemudian tidak bisa memperoleh keteladanan dari pimpinan-pimpinan yang kemudian korup itu. Itu, Mbak.
1: Baik, tentunya kasus yang terjadi di Unsud, kemudian sebelumnya sudah juga ada di Universitas Lampung. Ini bisa dikatakan dua kasus yang terungkap begitu ya. Kita tidak tahu bagaimana praktiknya, tapi yang pasti yang kita harapkan adalah ini menjadi wake up call untuk adanya perbaikan sistem yang lebih akuntabel, lebih transparan untuk kemudian kemajuan atau pengembangan sistem pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak kepada Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, sudah bergabung bersama kami. Kita akan pantau terus bersama ya Mas ya, nanti bagaimana kemudian implementasinya, tindak lanjutnya dari temuan-temuan KPK ini, terutama ketika dijadikan atau kita translasikan menjadi sistem-sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. 5 negara anggota MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia menegaskan komitmen memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian dan pekerja kemanusiaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di Prime News.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga Pati, Jawa Tengah untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada 26 dan 27 Agustus mendatang. Ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Pramono menegaskan penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi. Meski demikian, Pramono mengimbau agar aksi berjalan tertib dan tak berujung pada tindakan anarkistis. Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, serta menyiagakan Satpol PP, di mana pendekatan humanis akan diutamakan agar aspirasi warga Pati dapat tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum di ibu kota.
1: Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Ormas-ormas, beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR. Dan akhirnya difasilitasi, dan kami kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menangani hal-hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan kekerasan.
0: Kita ke informasi lainnya, Forum Konsultasi Informal Antar Lintas Kawasan yang terdiri dari 5 negara yang disebut MIKTA melakukan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia PMPP Sentul Jumat pagi. Kunjungan ini sekaligus memberikan penghormatan kepada para personel Indonesia yang gugur dalam misi perdamaian dunia.
2: 5 negara anggota MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, menegaskan komitmen memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian dan pekerja kemanusiaan. Komitmen ini disampaikan saat para duta besar MIKTA mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Indonesia di Sentul, Jawa Barat.
3: Nah, kita juga hadir untuk menunjukkan apresiasi dan komitmen pemerintah 5 negara ini terhadap upaya yang sudah dilakukan para peacekeepers, maupun dalam hal ini kita juga memberikan perhatian tinggi kepada humanitarian personnel, humanitarian workers yang ikut bekerja sama bahu-membahu dengan peacekeepers dalam berbagai konflik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di berbagai konflik.
2: Kunjungan ini juga menjadi momen untuk mengenang personel Indonesia yang gugur saat bertugas. Khususnya 4 personel Indonesia yang kehilangan nyawa dalam misi perdamaian di Lebanon tahun ini. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB ini sebelumnya telah dikecam para Menteri Luar Negeri MIKTA.
4: Sebagaimana telah disampaikan oleh para Menteri Luar Negeri MIKTA, kami mengutuk keras serangan yang terjadi tahun ini terhadap pasukan interim perserikatan bangsa-bangsa di Lebanon. Kami sangat berduka atas gugurnya dan luka-luka yang dialami oleh pasukan penjaga perdamaian Indonesia dalam misi tersebut. Kami mengambil langkah-langkah praktis untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan yang beroperasi di zona konflik, termasuk melalui deklarasi perlindungan personel kemanusiaan. Terima kasih.
2: Australia, yang saat ini menjabat ketua MIKTA, menyatakan akan terus mendorong penguatan sistem kemanusiaan internasional. Kunjungan 5 negara MIKTA ini menegaskan bahwa di tengah konflik yang semakin kompleks, peran penjaga perdamaian dan pekerja kemanusiaan justru semakin dibutuhkan. Namun, di sisi lain, jaminan keselamatan personel di lapangan juga harus menjadi tuntutan utama. Gita Miningrum, Nabil Haris, Sentul, Jawa Barat.
0: Dan sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
0: Polda Metro Jaya menggelar Kopdar Kebangsaan Jaga Jakarta bersama komunitas ojek online dan komunitas otomotif pada Sabtu. Kegiatan ini diklaim menjadi ruang silaturahmi sekaligus memperkuat kemitraan antara Polri dan komunitas menjaga keamanan serta ketertiban Jakarta. Kopdar Kebangsaan juga diisi dengan latihan safety riding, servis sepeda motor gratis, bakti kesehatan, pelayanan perpanjangan SIM, pawai sepeda motor hias, serta berbagai lomba khas 17-an. Di Sala Kopdar, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Polisi Dekananto Eko Purwono mengajak seluruh peserta ikut mendoakan masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami musibah. Menteri Pertahanan Cina menjambangi Menteri Pertahanan Indonesia pada Jumat kemarin. Kedua negara berencana memperkuat hubungan militer dan pertahanan demi dengan menggelar latihan bersama.
9: Tak lama setelah kunjungan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat, kini giliran Menteri Pertahanan Cina bertandang ke Jakarta. Jumat pagi, Laksamana Dong Yun menyambangi Menteri Pertahanan Safri Samsudin di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan kedua pimpinan pertahanan negara ini membahas kerjasama pertahanan mencakup pertukaran personel serta industri pertahanan. Namun, salah satu poin penting pembahasan adalah mengenai latihan bersama antara kedua angkatan bersenjata.
10: Kami juga mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk ikut serta di dalam latihan bersama seperti Happy Garuda yang merupakan salah satu bentuk konkret hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok. Kami akan terus bekerja sama, tidak hanya secara formal, tapi kita terus akan meningkatkan hubungan secara informal.
9: Pertemuan Menhan dan Menlu kedua negara ini menjadi strategis dan penting. Dari sisi Indonesia, hal ini untuk menunjukkan politik luar negeri yang bebas aktif. Sementara Cina ingin memastikan bahwa Indonesia tidak beraliansi pada pihak manapun, terutama terkait ketegangan di Pasifik.
11: Itu ditunjukkan kali ini. Jadi bagaimana setelah Amerika kemudian ada pertemuan dengan Cina. Jadi dalam konteks apa? Untuk menjaga bahwa kita nggak ada condong sama satu pihak. Kita condongnya kita seperti ini. Inilah strategi yang dimainkan oleh Indonesia dengan dalam konteks menerapkan politik luar negeri bebas aktif.
9: Dari sisi pertahanan, kerjasama dengan Cina sebaiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Indonesia. Cina saat ini dikenal sebagai pemilik teknologi drone yang sangat maju.
11: Saya pikir yang paling bisa kemudian kita ukur keuntungannya adalah bagaimana kerjasama pertahanan itu masuk ke wilayah industri pertahanan. Gitu. Kan ada salah satu, bahwa kita itu kan terkait drone, itu salah satunya importernya kan lah Cina gitu ya, dan dia yang bagus. Dan bagaimana misalnya Indonesia bergerak tidak hanya sebagai user, tapi kemudian misalnya co-development. Gitu. Jadi bagaimana alih teknologi, lalu juga produksi bersama, itu bisa mengarah ke sana.
9: Pertemuan kedua pejabat tinggi negara ini merupakan lanjutan pertemuan 2 plus 2 yang dilakukan pada tahun lalu. Hasil pertemuan ini nantinya akan diimplementasikan pada pembahasan yang lebih teknis. Iwan Hermawan, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Setelah badai lala melanda Hawaii, kini badai tropis Moke juga diperkirakan akan datang pada akhir pekan ini. Selain itu, pemerintah Serbia juga meminta bantuan negara Uni Eropa dan Rusia untuk penanganan bencana kebakaran hutan di negaranya.
2: Selang satu hari setelah badai lala, Hawaii kini harus mengalami fenomena cuaca lain. Tropical Depression 2C atau sistem siklon tropis baru yang terbentuk di wilayah Pasifik Tengah dan bergerak mendekati kepulauan Hawaii ini berpotensi membawa cuaca ekstrim berupa hujan lebat. Saat ini sistem siklon tropis baru tersebut sedang berada di sebelah tenggara Pulau Hawaii dan diperkirakan akan menjadi badai tropis Moh. Sistem badai baru ini kemungkinan akan lebih lemah dibandingkan badai Lala. Curah hujannya bisa sama berbahaya dan berpotensi berdampak pada wilayah-wilayah yang mengalami banjir akhir pekan lalu. Hujan diperkirakan akan mulai turun di Hawaii pada Sabtu malam atau Minggu pagi waktu setempat. Serbia mencoba untuk mengaktifkan European Union Civil Protection Mechanism pada Jumat di tengah kebakaran hutan cagar alam Deli Blato Sen yang masih terus berkobar. Mekanisme ini memungkinkan suatu negara dapat meminta bantuan penanganan bencana kepada negara-negara Uni Eropa. Kepala Departemen Situasi Darurat Kementerian Dalam Negeri Serbia, Luka Kausik, mengatakan negaranya tengah meminta bantuan berupa pesawat pemadam kebakaran dan kendaraan-kendaraan khusus untuk penanganan bencana melalui sistem dukungan ini. Meski bukan anggota Uni Eropa, Serbia memiliki akses terhadap bantuan mekanisme dukungan dari Uni Eropa ini. Selain meminta bantuan dari Uni Eropa, Serbia juga meminta bantuan kepada Rusia dalam proses penanganan bencana kebakaran di negaranya. Awal pekan ini, pesawat pemadam kebakaran IL-76P milik Rusia dikabarkan akan tiba di Serbia untuk memadamkan api. Media Serbia melaporkan, bantuan pesawat pemadam kebakaran ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Vladimir Putin menyusul permintaan bantuan dari Serbia.
0: China terus mengembangkan teknologi robot untuk membantu pekerjaan manusia. Dan terbaru, China tengah mengembangkan robot pengatur lalu lintas. Robot ini pun telah diterjunkan di tempat wisata yang ada di kawasan Hangzhou. Informasinya akan mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Mei Frisyari undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Robot humanoid yang dirancang untuk membantu polisi mengatur lalu lintas diperkenalkan dalam ajang World Robot Conference di Beijing, China pada Rabu 19 Agustus. Robot ini dikembangkan perusahaan rintisan robotika Aimoga yang berada di bawah naungan produsen otomotif China Chery. Robot ini dirancang untuk membantu mengarahkan lalu lintas serta menjalankan sejumlah tugas pelayanan publik. Penggunaan robot untuk membantu tugas kepolisian sudah terlihat di kawasan Westlake Hangzhou. Di lokasi wisata ini, robot manajemen lalu lintas digunakan sebagai pemandu bagi pengunjung. Wisatawan dapat berinteraksi melalui suara untuk mendapatkan petunjuk arah maupun informasi mengenai tempat-tempat wisata.
12: Tentunya,像咱们现在夏天天气已经很炎热了嘛，然后像在这种十字路口中间，一般会有警卫亭，当然交警的体力也是有限的嘛。 如果后续这种机器人能够推广的话，可以替代咱们一些交警的人力在道路中间进行一些指挥，我觉得这样其实挺好的。因为大夏天在外边，交警的命也是命，他们在外边晒的其实真的很热很累的，所以说我觉得这样机器人其实挺好的。
2: Pengembangan robot humanoid ini menjadi bagian dari upaya China memperluas penggunaan kecerdasan buatan dan robotika dalam kehidupan sehari-hari.

0: Kobaran api membumbung tinggi disertai kepulan asap pekat terlihat saat bus Eka jurusan Surabaya Cilacap terbakar di Jalan Raya Ngelames masuk Desa Tiron, Kabupaten Madiun, Sabtu siang. Kebakaran terjadi saat bus yang membawa 19 penumpang tersebut melaju dari Surabaya menuju Terminal Madiun. Tampak petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan kobaran api yang membakar seluruh bodi bus. Sebelumnya, saat bus melaju, sang sopir mendapat informasi dari pengendara lain bahwa ada asap putih yang keluar dari bagian belakang bus. Sang sopir kemudian menepikan kendaraannya untuk menyelamatkan penumpang. Kondektur sempat berupaya memadamkan api menggunakan dua apar yang tersedia di dalam bus, namun upaya tersebut tidak berhasil. Beruntung tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang kemudian dievakuasi dan dialihkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan.
1: Kebakaran diduga korsleting dari mesin sesuai dengan pengakuan dari sopir atau kru atau awak bis. Penumpang sekitar 19 orang dalam keadaan selamat dan dari petugas dari Polsek maupun dari Satlantas Polres Madiun langsung menghubungi damkar sehingga segera untuk dipadamkan.
2: Adiklah Honda Capri habis begini.
0: Video sejumlah sepeda motor yang terbakar di atas Gunung Eteng Desa Tembayangan Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur pada 21 Oktober malam beredar di media sosial. Lokasi kebakaran yang berbatasan dengan Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan. Lokasi tersebut merupakan jalur yang biasa digunakan warga dari Desa Tembayangan dan Cengkeramaan menuju Kecamatan Kangayan dan Arjasa. Kondisi jalan yang terjal membuat warga tidak dapat membawa sepeda motor melewati Gunung Eteng. Karena itu warga bisa memarkir kendaraannya di lokasi tersebut sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
3: Kenapa? Karena usaha mereka, utamanya mah di pertanian, ada di Desa Cengkeramaan dan Tembayangan. Jadi setiap musim tanam, musim hujan, isinya ramai sekali. Ini parkiran sangat full karena dari Timur Jangjang, Jandung, Jungkung-Jungkung, semuanya pakai sepeda motor. Pasti ditaruh sini dan dibawa juga ada sepeda motor.
0: Warga berharap kebakaran menghanguskan 28 sepeda motor tersebut segera diselidiki, termasuk untuk mengetahui penyebab kebakaran dan memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di RT 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Jumat sore. Tiupan angin yang cukup kencang serta material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api di lokasi kejadian. Apalagi saat kebakaran terjadi, petugas damkar juga tengah melakukan pemadaman hutan dan lahan di kawasan lain. Dari data pihak kecamatan, setidaknya terdapat 11 rumah dan 1 eks kantor Syah Bandar yang ludes dilalap si jago merah. Sementara 10 rumah lainnya terpaksa dirobohkan untuk memutus jalur api agar tidak semakin meluas. Pasca kebakaran, pemerintah kecamatan bersama pihak kelurahan langsung bergerak, menyiapkan posko kesehatan dan posko bantuan bagi masyarakat terdampak.
4: Membuka posko, yaitu dua posko. Yang pertama posko untuk menangani masalah kesehatan, yang kedua posko untuk menghimpun. Mungkin kiranya ada bantuan dari instansi pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan juga masyarakat kita yang dermawan yang ingin menyumbangkan, kami persilakan untuk menemui petugas kami di posko pelayanan.
0: Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, sementara terkait penyebab kebakaran, hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Mayfri Syari, langsung aja kita mulai redaksi malam selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap dugaan produksi uang palsu pecahan Rp100.000 di Tangerang Selatan. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa berikut ini.
6: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap dugaan produksi uang palsu pecahan Rp100.000 di kawasan Taman Tekno Setu Tangerang Selatan Banten Sabtu siang. Dari lokasi polisi menyita sekitar 360 ribu lembar uang palsu dengan nilai nominal mencapai Rp36 miliar. Polisi menangkap 4 orang, yakni N, S, D, dan AB. 3 orang diduga berperan memproduksi uang palsu, sementara AB diduga sebagai pemodal sekaligus pemberi pesanan. Dari lokasi produksi, penyidik menemukan uang palsu pecahan Rp100.000 dalam kondisi beragam, mulai dari lembaran yang masih utuh hingga yang telah di

dipotong dan siap digunakan. Polisi juga menyita mesin offset berukuran besar, printer berkualitas tinggi, alat pressing untuk membuat benang pengaman, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya.

0: Namun saat petugas kembali melakukan pemeriksaan, minuman keras masih ditemukan di dalam toko. Kondisi memanas saat pemilik dan karyawan toko tidak terima dengan tindakan petugas. Perdebatan sempat terjadi. Ketegangan juga terjadi saat sejumlah wartawan mengambil gambar proses razia. Karyawan toko sempat melakukan intimidasi dan meminta wartawan tidak mengambil gambar.
1: Ya, kita sudah mengajukan sejak Februari. Sudah kita punya CV, kita mengajukan. Tapi
2: semua pengusaha dilarang untuk menjual ataupun memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kecuali mendapat izin dari wali kota. Nah, hasil penelusuran kami dengan tim pengawasan dari UP, maka usaha ini belum pernah mendapatkan izin dari wali kota.
0: Usai melakukan pemeriksaan dan mengamankan sampel minuman keras, petugas menyegel toko tersebut. Satpol PP menegaskan, jika pemilik masih melakukan penjualan tanpa izin, sanksi lebih tegas akan diberikan, termasuk penutupan toko. Aksi terduga pelaku mengambil ponsel milik karyawan warung makan bebek goreng di Jalan Petamburan 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang tengah diisi daya, terekam CCTV. Peristiwa terjadi saat warung belum beroperasi. Salah seorang karyawan mengaku sedang membersihkan warung dan meninggalkan meja kasir sebentar untuk mengambil kunci. Hingga kini karyawan warung belum melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Rekaman CCTV disebarluaskan dengan harapan dapat membantu mengidentifikasi terduga pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 memunculkan kembali sosok Muhammad Hatta. Sebagai proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, Bung Hatta dikenal lewat perannya dalam perjuangan kemerdekaan. Mengusung gagasan ekonomi kerakyatan berbentuk koperasi ini juga dikenal sebagai sosok yang menggilai buku atau menyukai buku, ilmu pengetahuan, dan tentu saja sangat mencintai keluarga. Seperti apa nilai-nilai Bung Hatta yang bisa dirasakan dari perjalanan hidupnya? Berikut liputannya.
4: Di tempat ini, Muhammad Hatta atau yang biasa dipanggil Bung Hatta dimakamkan. Bung Hatta tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata karena ia menulis dalam surat wasiatnya yang ditulis tangan di tahun 1975 bahwa ia ingin dimakamkan di tengah-tengah masyarakat atau rakyat yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Untuk melihat kembali sosok dan pemikiran Bung Hatta, kami akan menelusuri jejak hidupnya, mulai dari kehidupan pribadinya, kemudian kecintaannya pada buku-buku, serta gagasan-gagasan yang dibawa Bung Hatta kepada masyarakat Indonesia.
5: Muhammad Hatta atau yang kerap disapa Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Sejak muda, ia aktif dalam pergerakan kemerdekaan hingga bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelahnya, Hatta menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Di balik sosok proklamator dan negarawan, Hatta juga menjalani kehidupan sebagai suami dan ayah bagi 3 putrinya. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, putri ketiga Bung Hatta, Halida Hatta, mengingat ayahnya sebagai sosok yang tenang, termasuk ketika terjadi perbedaan atau ketegangan di dalam keluarga. Ibaratnya ketika ada api, Hatta akan menjadi air yang mendinginkan. Ia tidak memaksakan kehendak, termasuk kepada anak-anaknya. Hatta memberi ruang bagi mereka untuk memiliki minat dan cara berpikir sendiri, lalu membantu mengembangkannya.
6: Ibu menanamkan rasa cinta kepada tanah air, di mana mereka ada uang sedikit, lalu kami diajak jalan ke suatu tempat, tempat yang berbeda-beda. Jadi saya masih ingat waktu saya kecil ya, mungkin SD atau SMP, kami pergi ke Sukabumi, di situ ada restoran namanya Serba Nikmat ketika itu. Dan juga ada bisa mancing, jadi mancing gitu ya. Tapi tentu sekarang saya di dalam usia yang kasihan ya mancing, kasihan ikannya, seperti itu. Tapi itu semua proses-proses kekeluargaan, apa cara hidup keluarga, dan juga naik bukit, turun bukit, dan bercerita. Tetapi ayah tidak mengindoktrinasi, jadi kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan alam pikiran kita, jangan dipaksakan. Nah, dia, ayah tuh selalu melihat apa yang menjadi minat, lalu itu yang ayah bantu untuk supaya minat itu lebih bisa diwujudkan.

0: Halida Hatta juga mengingat, buku menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan ayahnya. Hatta tidak hanya gemar membaca, tetapi juga menuliskan kembali apa yang ia baca untuk diolah menjadi pidato, artikel, hingga tulisan-tulisannya sendiri. Kecintaan itu bahkan terbawa ketika Hatta menjalani pengasingan. Ia membawa 16 peti buku, dan buku-buku itu tetap menjadi teman sekaligus bekal untuk belajar dan mengajar di tempat pengasingan. Hatta juga pernah mengungkapkan, rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku ia merasa tetap bebas. Dari kebiasaan membaca dan berpikir itulah, Hatta membawa bekal pemikiran dalam perjuangan. Baginya, kemerdekaan juga berarti membangun kehidupan di mana rakyat memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Saat masih di Eropa, Hatta mempelajari praktik koperasi di sejumlah negara Skandinavia, termasuk Denmark dan Swedia. Sepulang ke tanah air pada 1932, gagasan koperasi sudah menjadi bagian dari pemikiran ekonominya. Bagi Hatta, koperasi adalah cara memperkuat ekonomi rakyat melalui kerjasama. Kekuatan ekonomi tidak boleh hanya terpusat pada segelintir pihak, tetapi harus bisa dikelola dan dirasakan bersama. Gagasan ini kemudian menjadi bagian dari konsep demokrasi ekonomi Hatta, di mana rakyat ditempatkan sebagai pelaku ekonomi, bukan sekedar penerima hasil pembangunan.
1: Sejarah kita dengan Eropa dalam hal ini Skandinavia memang jauh. Di sana kan koperasi tumbuh sudah ratusan tahun. Akibat ada pressure dari industrialisasi. Diawali dari kaum buruh kan. Kaum buruh itu sangat tidak manusiawi waktu itu ya. Sangat diperas tenaganya, tidak punya hak macam-macam. Nah mereka kemudian berkumpul, berorganisasi, ayo kita sama-sama membangun suatu sistem yang bisa mensejahterakan kita semua. Muncullah ide koperasi dari awalnya ya.
0: Pemikiran Hatta tentang koperasi erat kaitannya dengan pandangannya tentang keadilan ekonomi. Bagi Hatta, kemerdekaan juga berarti memberi kesempatan kepada rakyat untuk membangun kehidupan ekonominya sendiri. Karena itu, koperasi ia dorong sebagai salah satu cara untuk memperkuat masyarakat melalui kerjasama. Gagasan ini kemudian menjadi bagian dari pemikiran Hatta tentang demokrasi ekonomi. Dan bagi Hatta, kemandirian rakyat tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Cara kekuasaan dijalankan, cara uang dikelola, dan tanggung jawab seorang pemimpin juga menjadi bagian dari nilai yang ia pegang. Halida Hatta mengingat ayahnya sangat menjaga integritas dan disiplin dalam menjalankan tanggung jawab, termasuk soal penggunaan uang, perencanaan pembangunan, dan keputusan untuk tidak terus mempertahankan kekuasaan. Jika Hatta masih ada dan melihat Indonesia yang kini sudah 81 tahun merdeka, nilai-nilai itulah yang menurut Halida masih penting untuk dijaga.
2: Tidak memboros-boroskan uang, tetapi harus ada akuntabilitas, harus jelas rencana pembangunan seperti apa, harus bertanggung jawab, dan juga tidak berpikir bahwa karena saya yang membuat kebijakan ini, maka saya harus lihat sampai nanti, lalu minta sekian periode menjadi pimpinan negara. Tidak harus begitu. Kalau Bung Hatta itu utamanya letakkan fondasi yang baik untuk pembangunan negara dengan jujur, integritas, dan cinta kepada rakyat, cinta kepada negeri. Karena sebetulnya bagi Bung Hatta sangat penting untuk Indonesia itu martabatnya terpuji.
0: Keberpihakan Hatta kepada rakyat bahkan ia bawa sampai ke akhir hidupnya. Jauh sebelum wafat pada 10 Februari 1975, Hatta menulis surat wasiat dan meminta agar ia tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia memilih dimakamkan di tengah makam rakyat biasa yang telah ia perjuangkan seumur hidupnya. Sebuah pilihan menegaskan bahwa bagi Bung Hatta, keberpihakan kepada rakyat adalah prinsip yang ia pegang konsisten sampai akhir hidupnya.
3: Satu tahun sudah Indonesia merdeka, tentunya nilai-nilai dari perjalanan Bung Hatta tidak cukup kalau kita kenang hanya sebagai sejarah. Sebagai contoh, nilai-nilai seperti kedisiplinan, kemudian ketekunannya terhadap mencari ilmu, lalu juga keberpihakannya kepada masyarakat. Nilai-nilai ini masih kita bisa implementasikan hingga di masa kini. Dea Kirana, Riki Maulana, Jakarta.
0: Mama yang tergabung dalam komunitas GEMA atau Gasken Emak Motoran Majalaya ikut dalam touring bersama. Informasinya usai jeda.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
5: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Masyarakat antusias mencoba naik Panser Anoa dalam acara GBR Kemerdekaan Nusantara di Bekasi. Sementara di Tangerang, acara mancing gratis di Situ Gede digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Korem 051 Wijayakarta dan Kodim 0509 Bekasi menggelar GBR Merdeka Nusantara berlangsung selama 5 hari, mulai 21 hingga 25 Agustus 2026 di Bekasi. Berbeda dengan pameran pada umumnya, pengunjung tak hanya bisa melihat Panser Anoa dari dekat. Masyarakat juga mendapat kesempatan untuk menjajal sensasi joyride Panser Anoa secara gratis.
2: Dengan adanya pameran alutsista ini, kita biarkan masyarakat bertanya, masyarakat melihat. Sejak dini anak-anak kita aja melihat bahwa kita ingin menumbuhkan jiwa nasionalis. Kita ingin mengajak masyarakat, makin menumbuhkan, makin mengembangkan semuanya agar masyarakat tuh tertarik bergabung. Bukan hanya sekedar menjadi menggunakan seragam, tetapi akan mengetahui apa tugas pokok TNI.
1: Antusiasme pun terlihat dari para pengunjung, khususnya anak-anak dan generasi muda. Selain untuk hiburan, Panser Anoa juga menjadi sarana edukasi untuk mengenal lebih dekat dunia pertahanan Indonesia.
3: Pameran ini
4: seru banget, terus kayak ya oke lah, aku senang karena sebelumnya aku juga pernah ke Monas dan itu ada tank juga, cuma belum sempat naik dan sekarang ini first time aku naik.
1: Sejak pagi warga memadati tepi Situ Gede dengan membawa peralatan pancing. Mereka mengikuti kegiatan mancing gratis untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar pemerintah Kota Tangerang Sabtu siang. Ikan lele yang tebar berasal dari pembudidaya lokal binaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Pemilihan lele disesuaikan dengan konsep kegiatan mancing bersama warga. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian Situ Gede. Situ Gede merupakan situ alami seluas sekitar 5 hektar yang juga berfungsi sebagai salah satu tampungan air untuk membantu mengendalikan banjir di wilayah pusat Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang kini mengembangkan Situ Gede sebagai destinasi wisata air melalui Situ Gede Eco Space. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini ada 500 emak-emak yang tergabung dalam komunitas GEMA atau Gasken Emak Motoran Majalaya mengikuti touring bersama di akhir pekan. Sementara di Kudus, para pendaki ini antre menuju puncak Songolikur atau 29 di Pegunungan Muria untuk menikmati momen akhir pekan.
5: Suasana Sabtu pagi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tampak berbeda. Ratusan emak-emak yang tergabung dalam komunitas GEMA atau Gasken Emak Motoran Majalaya membawa sepeda motornya memadati titik kumpul untuk mengikuti kegiatan touring bersama. 500 emak-emak ini memulai perjalanan touring dari kawasan Sukamanah, Majalaya dengan tujuan akhir rumah Boska di Kecamatan Pangalengan. Jarak 50 km yang ditempuh ini menyuguhkan pemandangan indah nan sejuk khas Bandung Selatan. GEMA Touring ini sudah digelar 2 kali dengan jumlah peserta yang terus meningkat. Komunitas GEMA atau Gasken Emak Motoran Majalaya sendiri dibentuk sebagai wadah bagi para ibu-ibu di kawasan Majalaya dan sekitarnya yang memiliki hobi otomotif.
6: Kita cuma emak-emak, ibu rumah tangga yang biasa nganterin anak-anaknya ke sekolah, saya fasilitasi untuk kita riding bareng. Cuman happy-happy, silaturahmi, pokoknya senang-senang aja di luar aktivitas emak-emak gitu.
5: Beragam cara dilakukan untuk mengisi liburan akhir pekan. Seperti sejumlah warga yang memilih muncak atau mendaki di puncak Songolikur atau 29, puncak tertinggi di Pegunungan Muria, Kudus, Jawa Tengah. Terlihat antrian pendaki yang mayoritas pemula mengatur nafas, meniti jalan, menanjak menuju di ketinggian 1602 MDPL. Bukan hanya pelajar dan mahasiswa, sekelompok pekerja juga memanfaatkan momen libur akhir pekan dengan mendaki gunung. Pegunungan Muria merupakan gunung berapi yang sudah tidak aktif dengan memiliki banyak puncak dan dulu terpisah dengan Pulau Jawa. Di atas puncak 29, pendaki bisa melihat 3 dataran kabupaten sekaligus, yaitu Kudus, Pati, dan Jepara. Gugusan-gugusan puncak di Pegunungan Muria juga menjadi daya tarik tersendiri untuk spot foto.
7: Kebetulan nemenin teman baru pertama kali.
8: Iya. Yeah.
7: Pendapatmu gimana, Dah?
9: Senang sih.
8: Untuk pemandangannya dan treknya gimana, Pak?
9: Pas banget, Kak. Capeknya tuh kebayar.
8: Hmm. Gitu.
9: Sama view-nya.
8: View-nya.
5: Nah, jika Anda ingin menikmati libur air pekan dengan mendaki Gunung Muria, jangan lupa untuk siapkan fisik Anda dan juga perlengkapan obat-obatan pribadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke mancanegara. Cina terus mengembangkan teknologi robot untuk membantu pekerjaan manusia. Dan terbaru, Cina tengah mengembangkan robot pengatur lalu lintas yang telah diterjunkan di tempat wisata di kawasan Hangzhou.
5: Robot humanoid yang dirancang untuk membantu polisi mengatur lalu lintas diperkenalkan dalam ajang World Robot Conference di Beijing, Cina pada Rabu 19 Agustus. Robot ini dikembangkan perusahaan rintisan robotika Aimoga yang berada di bawah naungan produsen otomotif Cina Chery. Robot ini dirancang untuk membantu mengarahkan lalu lintas serta menjalankan sejumlah tugas pelayanan publik. Penggunaan robot untuk membantu tugas kepolisian sudah terlihat di kawasan West Lake Hangzhou. Di lokasi wisata ini, robot manajemen lalu lintas digunakan sebagai pemandu bagi pengunjung. Wisatawan dapat berinteraksi melalui suara untuk mendapatkan petunjuk arah maupun informasi mengenai tempat-tempat wisata.
10: Tentang,像现在夏天天气已经很炎热了嘛，然后像在这种十字路口中间，一般会有警卫亭，当然交警的体力也是有限的嘛。如果后续这种机器人能够推广的话，可以替代咱们一些交警的人力在道路中间进行一些指挥，我觉得这样其实挺好的，因为大夏天在外边交警的命也是命。 他们在外面晒的其实真的很热很累的，所以说我觉得这样机器人其实挺好的。
5: Pengembangan robot humanoid ini menjadi bagian dari upaya Cina memperluas penggunaan kecerdasan buatan dan robotika dalam kehidupan sehari-hari.
0: Dua gelandang Manchester City resmi berpindah klub untuk musim depan. Ada kapten timnas Spanyol Rodri yang resmi berlabuh ke Barcelona. Sementara itu gelandang timnas Belanda ada Reinders yang memilih melanjutkan karir di Liga Arab Saudi bersama Al-Qadsiyah. Informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi malam edisi kali ini. Saya Mayfri Syari undur diri. Selamat malam.
5: Barcelona secara resmi mengumumkan perekrutan kapten timnas Spanyol Rodri dari Manchester City pada Selasa 18 Agustus. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi hingga Juni 2030. Barcelona dilaporkan mengeluarkan biaya sebesar 65,4 juta pound sterling atau lebih dari 1,5 triliun rupiah untuk mendatangkan Rodri. Kesempatan ini membuat Barcelona mengungguli rival bebuyutannya Real Madrid yang juga mengincar tanda tangan sang gelandang. Selama 6 musim membela Manchester City, Rodri menjadi sosok kunci di bawah asuhan Pep Guardiola. Ia berhasil menyabet 4 gelar juara Liga Inggris, 1 Liga Champions, dan 2 Piala FA. Gelandang timnas Belanda Tiani Reinders resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Qadsiyah secara permanen. Kepindahan Reinders diumumkan Manchester City pada Rabu 19 Agustus. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Al-Qadsiyah menebus Reinders sebesar 60 juta pounds atau setara 1,4 triliun rupiah. Reinders bergabung dengan Manchester City dari AC Milan pada Juni tahun lalu. Selama lebih dari 1 tahun memperkuat The Citizen, pemain berusia 28 tahun itu mencatatkan 50 penampilan di seluruh kompetisi dan mencetak 7 gol. Selama berada di Manchester City, Reinders turut membantu klub meraih gelar Piala FA dan Piala Liga. Inter Milan secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang asal Inggris Curtis Jones dari Liverpool. Jones menandatangani kontrak jangka panjang di Giuseppe Meazza hingga 2031 mendatang. Inter dikabarkan harus mengeluarkan dana tak kurang dari 35 juta euro atau sekitar 721 miliar rupiah untuk memboyong Jones. Jones yang merupakan pemain akademi Liverpool telah mencatatkan 228 penampilan dengan mencetak 22 gol di tim utama. Pemain 25 tahun itu juga turut menyumbang 6 trofi, termasuk 2 trofi Liga Primer Inggris serta 1 trofi Liga Champions. Jones menjadi rekrutan ketiga Inter dari Liga Inggris di musim ini. Sebelumnya, Nerazzurri telah mendatangkan John Stones dari Manchester City dan Jed Spence dari Tottenham Hotspur.

Hingga kini setidaknya ada lebih dari 1.400 titik panas atau hotspot kebakaran hutan di Pulau Kalimantan. Upaya penanggulangan pun masih terus dilakukan, namun dari data BMKG, pertumbuhan awan di lokasi terjadinya karhutla masih minim. Hal ini membuat operasi modifikasi cuaca sulit dilakukan. Saya Rosalind Hyu, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat. Setiba di Pangkalan Udara Lanut Supadio, Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi dan meninjau langsung kondisi karhutla di lapangan untuk memastikan upaya pemadaman dan penanganan berjalan optimal. Hingga saat ini warga Kabupaten Nage Keo, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di perbukitan usai gempa yang mengguncang pada 15 Agustus lalu. Warga memilih bertahan di tempat yang lebih tinggi karena masih khawatir terhadap gempa susulan dan potensi tsunami. Gagal berangkat umroh, puluhan calon jemaah umroh asal Mandailing Natal melapor ke polisi. Mereka sebelumnya sempat terlantar di Bandara Internasional Kuala Namu.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Hingga saat ini warga Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di perbukitan usai gempa yang mengguncang pada 15 Agustus 2026. Warga memilih bertahan di tempat yang lebih tinggi karena masih khawatir terhadap gempa susulan dan potensi tsunami. Tenda darurat sederhana didirikan menggunakan terpal, diantaranya di Bukit Air Panas dan kawasan perbukitan Stella Maris MB di ibu kota Kabupaten Nagekeo. Pengungsi terdiri dari anak-anak, orang dewasa dan lansia ini bertahan di tenda dengan fasilitas terbatas. Kekhawatiran terhadap gempa susulan masih dirasakan oleh warga. Lebih dari 1.600 gempa susulan tercatat setelah gempa utama. Meski pemerintah telah mengimbau warga yang rumahnya masih aman untuk kembali, sejumlah pengungsi memilih tetap bertahan di perbukitan. Warga mengaku masih membutuhkan waktu untuk merasa aman sebelum kembali ke rumah masing-masing. Mereka juga berharap bantuan makanan dan air bersih terus disalurkan selama masih berada di lokasi pengungsian.
1: Pengaruh di gunung kan aman, Kak. Kan takut nanti ada tsunami, air naik. Jadi kami memilih di sini, Pak, di gunung. Aku campur takut lah, Pak, mau pulang juga. Tidak bisa pengaruh pulang juga, gempa lagi di bawah. Dia ingin menetap saja di sini, di gunung.
0: Setelah bertahan tanpa bantuan selama 6 hari, warga desa Jegarangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten ND, NTT akhirnya mendapat bantuan. Bantuan yang tiba berupa kebutuhan makan, selimut, dan tenda. Warga mengaku lega karena selama ini mereka bertahan dengan sisa-sisa pasokan makanan yang bisa mereka selamatkan dari reruntuhan gempa dan hasil kebun.
2: Ini adalah bantuan-bantuan yang akan segera dibawa ke desa Jegarangga, yaitu salah satu desa yang membutuhkan bantuan. Ada selimut, ada terpal atau tenda, dan juga ada beras-beras. Dan mereka akan segera berangkat untuk membantu warga-warga yang membutuhkan di desa sana.
3: Lokasi desa Jegarangga sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat Kabupaten ND. Tapi jalan berliku dan menanjak membuat tim yang membawa logistik harus berhati-hati agar tetap selamat hingga ke tujuan. Kurang dari satu jam kami tiba di desa yang dikenal sebagai penghasil kemiri dan coklat ini. Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus lalu, warga desa sangat menantikan bantuan datang. Dan ini adalah bantuan pertama yang tiba di desa mereka. Dari luar memang tidak nampak kerusakan, tapi dampak gempa terlihat di bagian dalam rumah warga seperti retakan dinding dan tembok-tembok yang roboh. Warga pun membangun tenda darurat di depan rumah mereka.
2: Nah, sekarang kan sudah ada bantuan masuk tuh, Bu. Tapi yang Ibu butuhkan sebenarnya apa saja sih, Bu?
4: Tenda juga, tenda jadi dengan tarpalnya. Dengan berupa tunai untuk beli makanan.
2: Oh, mau beli makanan ya. Bahan makanan ya, Bu ya. Selama ini kan ini hari ke-6, jadi ini bantuan pertama yang masuk ya?
4: Iya. Sebelum gempa, kami beli beras 10 kilo, bumbu dapur, bawang merah, minyak, semua hancur.
2: Oh, rusak, hilang semua ya?
4: Sudah tercampur pasir dengan batu.
3: Di kantor desa, dengan membawa kartu keluarga dan KTP, warga dengan tertib menanti nama mereka dipanggil untuk menerima bantuan.
2: Sekarang saya sudah sampai di desa Jegarangga. Saya sudah bersama dengan para ibu-ibu di kantor desa. Dan saya lihat ibu-ibu udah bawa kartu keluarga. Supaya apa ini bawa kartu keluarga?
5: Kami hanya bawa senjata pun.
2: Mesti bawa ini ya?
5: Iya.
2: Oh, karena KTP. Arahan dari desa ya?
5: Iya.
2: Tapi KTP ada?
5: Ada.
2: Ada, jadi bawa lengkap ya?
5: Iya.
2: Oh, ini buat...
5: Ada yang bawa, ada yang tidak bawa juga.
2: Ada yang bawa. Ini buat kepentingan buat ambil bantuan nanti ya?
5: Iya.
2: Nah, ini kan bantuan baru pertama datang. Gimana selama beberapa hari nggak dapat bantuan, Bu?
5: Belum
2: dapat.
5: Oh, iya.
2: Terus bertahan hidupnya gimana?
5: Di depan, di luar.
2: Ya. Di depan rumah.
5: Tidak bisa masuk.
2: Oh, rumahnya rusak.
5: Iya.
2: Jadi ini sabar menunggu bantuan ya?
5: Iya.
2: Sama adik kecil ini cucunya atau anaknya?
5: Cucu.
2: Kirain anak. Jadi makan apa kamu ini?
5: Makan jambu.
2: Jadi selama 5 hari belum ada bantuan, makan yang ada aja.
5: Iya.
2: Nah, sekarang udah ada bantuan, berharap apalagi selain bantuan tenda, bahan makan, berharap apa lagi?
5: Sembako lagi, kami mau.
2: Yang penting sembako dulu ya. Obat-obat?
6: Iya, banyak yang sakit ya?
1: Banyak.
6: Oh,
1: malam-malam dingin.
6: Oh, kedinginan. Oh, ada selimut tuh. Ya, mudah-mudahan bantuannya datang masuk dibagi sama rata ya, Bu ya. Jangan berebut. Nah, terima kasih. Ini dijaga baik-baik ini. Buat ambil bantuan KTP sama kakaknya karena untuk administrasi mengambil bantuan.
1: Iya.
3: Gempa yang menghantam banyak wilayah di Flores membuat ribuan jiwa hidup dalam ketidakpastian menanti bantuan datang untuk bertahan hidup. Tapi Flores tidak pernah berhenti tersenyum. Cepat pulih Pulau Flores. Iren Wardani, ND, Nusa Tenggara Timur.
0: Seorang relawan kemanusiaan meninggal dunia saat menjalankan misi distribusi bantuan bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Jenazah kemudian dievakuasi tim SAR dari lokasi bencana untuk dipulangkan ke Jakarta. Kantor SAR Maumere bersama potensi SAR mengevakuasi jenazah seorang relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi distribusi bantuan pasca gempa di Flores. Korban diketahui bernama Ahmad Zaki Ali, 38 tahun, pendiri relawan Gerak Bareng. Korban meninggal saat dalam perjalanan membawa bantuan dari Reo, Kabupaten Manggarai menuju Desa Satar Padut, Kabupaten Manggarai Timur pada Jumat kemarin. Menurut Basarnas, korban sempat merasa kondisinya tidak baik saat dalam perjalanan. Rekan korban kemudian menghentikan kendaraan dan membawa korban ke puskesmas terdekat. Namun setelah menjalani pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Jenazah kemudian dibawa menggunakan helikopter menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo. Lalu dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk proses pemulasaran sebelum diberangkatkan menuju rumah duka di Jakarta. Gempa bumi 15 Agustus Sabtu pekan lalu menghancurkan ratusan fasilitas kesehatan di daratan Flores termasuk Rumah Sakit Umum daerah Airamo, Kabupaten Nagekeo. Namun kehadiran Rumah Sakit Lapangan Bantuan Kementerian Kesehatan menjadi rumah harapan bagi puluhan pasien yang terdampak gempa bumi.
7: Dua orang perawat wanita ini terlihat cekatan membersihkan bekas luka jahitan di pergelangan kaki kanan Yohana, ibu asal desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo. Kaki Yohana patah akibat tertimpa reruntuhan tembok kamar tidurnya pada gempa yang terjadi Sabtu 15 Agustus lalu. Sejak beberapa hari lalu, dokter juga telah memperbaiki kerusakan tulang kakinya melalui operasi.
8: Timbun bangunan rumah.
9: Di kamar atau di mana?
8: Di kamar.
9: Maksud masih tidur atau sudah bangun?
8: Posisinya sudah bangun. Terus pas mau buka pintu langsung teruntuhan rumah itu langsung ini timbun saya. Jadi nggak ada celah sudah saya mau keluar sudah kan.
7: Di tenda yang lain ada Maria Gempita Kellen, bayi penyintas gempa yang proses operasi sesar kelahirannya berlangsung di tengah guncangan gempa. Bayi mungil ini terlihat lelap dalam kotak inkubatornya. Kelahirannya yang prematur mengharuskan proses perawatan di dalam inkubator. Namun kondisi tenda darurat yang tanpa pendingin udara tentu membuat bayi ini merasa kurang nyaman.
10: Belum, masih diupayakan.
9: Itu nanti ada yang di inkubator tidak?
10: Sementara ada yang bayi Gempita itu. Sementara di fototerapi dan bayi itu harus masuk inkubator juga.
9: Kenapa?
10: Karena bayi kecil.
9: Dia.
7: Keberadaan tenda darurat ini tak terhindarkan karena gempa menyebabkan struktur gedung Rumah Sakit Umum daerah Airamo ini rusak dan membahayakan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Apalagi hingga kini gempa susulan masih sering terjadi. Petugas di ruangan radiologi yang masih harus beraktivitas di dalam bangunan rumah sakit terpaksa menggunakan helm untuk melindungi kepala saat melakukan foto ronsen.
11: Hanya tinggal radiologi saja yang beroperasi di ruangan. Kami pakai helm karena dampak gempa susulan, kami takut agak sedikit kecemasan ketika datang gempa
9: Termasuk bayi yang dioperasi hari pertama tuh?
12: Iya. Iya. Bayi Maria Gempita.
13: Maria Gempita.
9: Tadi pengambilan apa?
13: Ya.
12: Foto baby gram.
13: Foto baby gram.
7: Langkah cepat mendirikan rumah sakit lapangan di dekat gedung RSUD Airamo yang rusak sangat membantu warga yang harus mendapatkan perawatan medis. Meski rata-rata pasien juga mengeluhkan kondisi panas dalam tenda serta kesulitan untuk buang air besar ataupun buang air kecil karena tak adanya WC portable. Hingga hari Jumat, rumah sakit lapangan menampung 37 pasien rawat inap, rawat jalan 66 orang, operasi 3 orang, dan di UGD 4 pasien, serta di ruang prerinatal 6 orang. Kristo Ngai, Airam, Nagekeo.
0: Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur, kita tergabung dengan anchor CNN Indonesia, Diana Valencia dari Nagekeo NTT. Baik, selamat sore Diana. Bagaimana situasi terkini di lokasi Anda saat ini? Seperti apa update kondisi warga?
14: Ya, selamat sore Rosalin. Ini setelah hampir mungkin sekitar 6 sampai dengan 7 hari bisa saya katakan Pulau Flores masih berduka yang juga menjadi duka Indonesia. Dan benar saat ini saya berada di Kabupaten Nagekeo. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat posisinya dengan pusat gempa. Sehingga tadi perjalanan saya diawali dari Bajo begitu ya. Bajo kemudian Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur hingga ke Nagekeo. Kabupaten inilah yang secara permukaan, secara optikal ketika saya melintas di jalan-jalan itu rumah-rumah dan juga gedung-gedungnya lebih banyak yang rusak. Termasuk sebenarnya gedung yang berada di belakang saya, foto jurnalis CNN Indonesia Denny Irfan akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah RSUD Airamo. Bisa Anda saksikan bahwa memang di sini RSUD ini tidak beroperasi di dalam, tetapi seperti yang juga tadi sudah diberitakan di paket berita sebelumnya, dilakukan semuanya di lapangan terbuka. Mengapa? Tentu saja karena gempa susulan hingga pagi tadi sampai dengan siang tadi ini masih terus terjadi. Perlu diketahui bahwa yang Anda lihat di layar kaca ini merupakan RSUD Airamo yang beroperasi di lapangan, kemudian ada 43 pasien rawat inap, jadi tentu masih terus beroperasi dan melayani masyarakat begitu ya, baik yang memang terluka karena pasca gempa ataupun mereka yang memang sebelumnya sudah dirawat di RSUD Airamo ini, Ocha. Kemudian ada pasien rawat inap, tentu ada pasien rawat jalan. Kalau hari ini per 22 Agustus ini ada 59 mereka yang menggunakan rawat jalan. Mungkin yang Anda lihat ini masih cukup sepi begitu ya, tetapi tadi per data hari ini ada 59 rawat jalan dan bahkan ada 4 yang melakukan operasi, Ocha. 3 diantaranya ini dikarenakan patah tulang, sehingga operasi pun juga dilakukan di sana, tapi itu di bagian unit gawat darurat. Kemudian saya juga akan mengajak Anda lebih dekat sih untuk mengetahui sebenarnya kerusakan seperti apa yang dialami begitu ya, ataupun yang terjadi di RSUD Nagekeo Airamo. Bisa Anda lihat dan juga saksikan gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Ini benar-benar membuat gedung dan juga tembok-tembok itu ada yang retak. Kemudian Anda lihat di sini ini ada retakannya, Ocha. Kemudian juga ada reruntuhan. Dan di sini juga kami sebenarnya teman-teman wartawan tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung begitu ya. Bukan tidak diperbolehkan karena tidak ada akses, tapi memang ditakutkan ada gempa susulan kembali tadi. Tapi Ocha, bantuan memang terus terdistribusi dan terus jalan begitu ya. Tadi yang saya lihat ketika saya datang ke RSUD ini, ada beberapa petugas dari PUPR yang sudah datang untuk mengakses istilahnya, untuk menilai sekiranya apa-apa saja yang dibutuhkan, yang dilakukan untuk bisa memperbaiki RSUD ini dengan cepat, karena tentu bahwa memang penanganan dari masyarakat yang terdampak gempa, terutama di Nagekeo ini, memang dibutuhkan. Kalau kita juga melihat ke sebelah sana, ini memang ada beberapa alat-alat yang juga masih diletakkan begitu ya di luar, Ocha. Ini biasanya masyarakat melakukan cek kesehatan gratis di sini. Jadi siapapun sistemnya, siapapun yang merasa luka ataupun sakit gitu ya karena gempa bisa mengecek di sini. Saya akan mengajak Anda, Ocha, untuk melihat lebih dekat sebenarnya bagaimana penanganan di rumah sakit lapangan ini. Ada ruang ortopedi dan juga, karena kita tahu betul ya, biasa kalau gempa itu memang lebih sering orang yang patah tulang, sehingga ada ortopedi dan lain sebagainya. Ini kemudian ada ruang rawat inapnya, tapi mungkin untuk menghormati pasien kita hanya melihat dari jauh saja, Ocha, karena tentu masih terus dan harus beristirahat. Sejauh ini Ocha, bahwa memang hal-hal yang dibutuhkan tentu saja adalah alat kesehatan dan juga tenaga medis, sehingga tadi saya menanyakan kepada sejumlah petugas di sini, ada koordinasi antara sumber daya manusia di sini, tentu ada shift begitu ya yang dilakukan dari Kementerian Kesehatan Pusat sampai dengan daerah ke tingkat ini. Perbaikan fisik dan juga sumber daya manusia terus didistribusikan, termasuk juga dengan bantuan makanan dan juga minuman yang dibutuhkan. Ini mungkin saya bisa bertanya kepada keluarga. Oke, mungkin sedang ingin beristirahat. Baik. Ocha, itu tadi bahwa memang selain di sini, di daerahmu, tadi saya, tim CNN Indonesia, saya dan juga fotojurnalis Dini Irfan, ini tidak hanya ke Nagikeo, tapi juga Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat. Memang mungkin ada daerah-daerah yang cukup viral begitu ya, sudah terup di media sosial, diberikan bantuan banyak, dan kami tentu bersyukur dan senang dengan teman-teman kami di situ. Tetapi bahwa yang menjadi perhatian dan juga pekerjaan besar dari pemerintah ini adalah adanya daerah-daerah yang mungkin aksesnya itu masih sulit, seperti misalnya desa-desa di Manggarai Timur begitu ya, ada beberapa yang aksesnya bahkan ke atas saja harus sekitar 4 jam, sehingga bantuan itu, bantuan skala besar, saya bisa tekankan, bantuan skala besar untuk tenda-tenda swadaya masyarakat ini belum terdistribusi secara merata. Sehingga kita terus nantikan bagaimana koordinasi antara pusat dan juga daerah untuk bisa memaksimalkan pemerataan distribusi itu. Rosalin, kembali ke Anda di studio.
0: Ya, baik, terima kasih Diana Valencia melaporkan langsung dari Nagikeo, NTT. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan keamanan Anda. Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Lanut Supadio, Kuburaya, Kalimantan Barat Sabtu pagi. Kedatangan Presiden ke Kalimantan untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan cepat, terpadu dan serentak. Setibanya di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi yang melibatkan BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan. Presiden juga meninjau langsung kondisi Karhutla di lapangan untuk memastikan upaya pemadaman dan penanganan berjalan optimal. Di Kalimantan Barat, penanganan dipimpin Panglima TNI dan Kapolri. Presiden menekankan penanganan Karhutla harus terus dilakukan secepat dan seoptimal mungkin agar dampak kebakaran tidak meluas dan masyarakat dapat kembali beraktivitas normal. Presiden juga meminta aspek penegakan hukum tetap dikedepankan dengan menindak tegas setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kabut asap terpantau menyelimuti Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Alhasil aktivitas warga terganggu termasuk pengguna jalan dan kegiatan belajar mengajar. Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran hutan berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA kini mencapai lebih dari 6.000 kasus.
15: Kabut asap terpantau menyelimuti Banjarbaru, Martapura, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan sejumlah kawasan di sekitarnya. Salah satu wilayah yang kembali terdampak karhutlah adalah Pangayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Jumat siang hingga menjelang petang, lahan kembali terbakar. Relawan pemadam kebakaran swadaya bersama BPBD Kalimantan Selatan melakukan pemadaman. Medan yang sulit, kondisi lahan yang kering dan angin menjadi kendala dalam proses pemadaman.
16: Api cukup lebar dan meluas. Kabut asap pun cukup padat.
17: Tadi terganggu nggak waktu proses pemadaman sendiri?
16: Cukup terganggu karena kabut asap.
15: Asap pekat juga sempat mengganggu aktivitas pengguna jalan di jalur Trans Kalimantan Poris, Banjarbaru, Tanah Laut. Jarak pandang yang menurun akibat kabut asap membuat ruas jalan tersebut sempat ditutup beberapa saat.
7: Dampak karhutlah juga dirasakan di lingkungan sekolah. Sejumlah guru mengaku menemukan siswa yang mengalami gangguan pernapasan di tengah kondisi kabut asap.
18: Banyak anak-anak yang ada sakit asma. Kalau cuacanya seperti ini biasanya sering kumat, Pak. Ada anak murid turun di beberapa hari ini izin sakit asmanya kambuh katanya. Nah, yang banyak sakit itu biasanya pulang. Oh, yang ISPA biasanya juga, Pak.
7: Sementara itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Puskesmas di Kota Palangkaraya didatangi warga yang mengeluhkan gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, hingga sesak napas.
19: Pilek itu aja.
20: Oh iya.
19: Sibuk. Di rumah kumaha ulun, tapi kalau ulunnya paling yang kayak sesak.
20: Kalau anak apa Bu yang dirasakan Bu?
19: Batuk.
20: Batuk, Bu.
19: Ini pilek sama
7: data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menunjukkan kasus ISPA yang tercatat di 11 puskesmas terus bertambah. Pada periode Juni hingga Minggu ke-2 Agustus tercatat 5.593 kasus. Sementara hingga 20 Agustus jumlah kasus meningkat menjadi 6.041 kasus. Untuk menangani warga yang terdampak paparan asap, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyediakan ruang oksigen gratis di sejumlah layanan kesehatan.
21: Kemudian kami juga menyiapkan sarana pendukung ruang oksigen di 11 puskesmas. Harapannya bisa membantu masyarakat dalam rangka mengantisipasi adanya peningkatan kasus ISPA di Kota Palangkaraya.
7: Sejumlah pasien ISPA dengan kondisi lebih berat diketahui juga menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kota Palangkaraya. Kondisi mereka diperberat oleh penyakit penyerta sehingga memerlukan perawatan lebih intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan masih menjadi perhatian serius. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat operasi pemadaman, bahkan Presiden Prabowo Subianto hari ini turun langsung ke Kalimantan untuk melihat kondisi di lapangan. Untuk membahas kondisi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis Transmedia M. Risanta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat sore, Mas Risanta. Dari pantauan Anda, apakah titik-titik api masih aktif sampai dengan saat ini dan bagaimana situasi karhutla sampai dengan saat ini?
17: Ya, selamat sore, Mbalca. Sampai saat ini memang ada perkembangan yang agak sedikit membaik, tapi masih ada titik-titik api di kawasan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejak tadi pagi memang cuaca cukup terik sampai sore hari ini. Dan di belakang saya juga terlihat masih ada kebakaran lahan ya. Ini berada persis di ujung dari Guntung Manggis, Banjarbaru. Kemudian yang di belakangnya lagi masih ada sedikit itu kawasan Pengayuan yang berada di Lianggang, Kota Banjarbaru. Situasi terkini memang tidak sedahsyat hari kemarin juga, bahwa kebakaran hari ini ada. Namun dengan cuaca yang sangat panas saat ini, tidak menutup kemungkinan juga ada berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan lagi, karena beberapa kawasan semak belukar dan vegetasinya termasuk yang kering di Kalimantan Selatan, khususnya yang berada di daerah penyangga seperti Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Barito Kuala, sampai Kabupaten Tapin. Nah, ada upaya-upaya dilakukan oleh relawan pemadam kebakaran di bawah koordinasi dari BPD Kalimantan Selatan juga melakukan pemantauan-pemantauan ya. Sejak tadi pagi juga ada beberapa relawan pemadam kebakaran yang melakukan upaya-upaya untuk mereda pergerakan-pergerakan dari titik api yang sampai saat ini masih ada ya. Karena potensi cuaca terik ini sedikit memberikan potensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sementara juga kami menginformasikan terkait dengan maraknya serangan kabut asap, maka pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pendidikan Banjarbaru mengeluarkan instruksi surat edaran bahwa nantinya pada tanggal 24 Agustus semua sekolah dasar yang terdampak dari asap, terutama di kawasan-kawasan yang terdampak Lianggang, Landasan Ulin hingga Pengayuan, itu diliburkan. Hal ini untuk menjaga supaya anak-anak dan para guru serta siswa yang lainnya tidak terpapar oleh suasana dari asap itu sendiri akibat dampak langsung dari kebakaran hutan dan lahan.
0: Oca. Ya, baik. Mas Risanta, ini kalau dari pantauan Anda di lapangan, sebetulnya karhutlah yang masih terjadi, ini kemudian masih aktif berupa api terbuka atau hanya tinggal menyelesaikan terkait dengan asap yang masih terus muncul sampai dengan saat ini?
17: Ya, kalau saya lihat di lapangan memang apinya memang di kawasan yang terbuka dan berpotensi untuk berkobar. Tetapi yang kemarin ini, yang lokasi-lokasinya yang itu sudah disterilisasi oleh tim relawan pemadam kebakaran gabungan, apakah itu dari tim BPPD Kalimantan Selatan, tim BPPD Kabupaten Banjar maupun Kota Banjarbaru dan sekitarnya juga, serta kawan-kawan dari relawan pemadam kebakaran swadaya yang terjun langsung setiap saat untuk memantau kondisi yang dianggap berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan memang ada beberapa kawasan yang tetap menjadi perhatian karena setiap saat selalu akan muncul kobaran api di kawasan-kawasan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan tadi memang agak siang tadi kondisinya hanya dua tempat saja, yaitu di kawasan Gambut, tepatnya di Guntung Ujung, serta yang ada di kawasan Pengayuan. Tetapi Pengayuan sudah kelihatannya clear sekali dan kondisinya sudah aman. Meskipun begitu tetap menjadi perhatian bahwa jangan sampai lengah karena anginnya ini sedikit kencang sekali, dan saya berada persis di pemukiman warga untuk melihat, memantau kondisi terakhir, karena bagaimanapun dengan radius 15 km saja asapnya sudah sampai terasa di sini. Oca.
0: Baik, perkembangannya akibat bencana ini sejauh apa sudah berdampak kemudian terhadap aktivitas warga dan masyarakat sekitar, khususnya mungkin terkait dengan fasilitas umum dan juga transportasi, apakah terkendala sampai dengan hari ini?
17: Ya, sampai saat ini memang tidak ada kendala apa-apa, cuma masyarakat agak sedikit terganggu terutama untuk melintasi kawasan-kawasan yang selama ini selalu ada serangan asap, terutama di kilometer 17, kilometer 16 sampai kilometer 24, yaitu antara perbatasan Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru. Itu yang selalu diselimuti asap. Belum lagi yang arah jalan Kalimantan, khusus jalan negara yang berada di perbatasan antara Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut, itu juga berpotensi mengganggu terutama pagi hari. Dan pada malam hari memang diminta menjelang dini hari para pengendara diminta untuk tetap berhati-hati karena kawasan-kawasan tersebut selalu dengan ada jarak pandang yang sedikit terganggu ya. Jadi para pengguna jalan, pemerintah setempat atau otoritas setempat juga meminta para pengguna jalan berhati-hati untuk melintasi kawasan-kawasan yang selama ini menjadi tempat yang diselimuti oleh asap.
0: Ya. Mas Risanta, di tempat Anda melaporkan saat ini sendiri, boleh diceritakan bagaimana kualitas udara sejak mungkin dari tadi pagi Anda amati seperti apa sampai dengan sore hari ini?
17: Sampai saat ini masih kondisinya yang sama, artinya masih ada bau yang menyengat dari sisa pembakaran, sisa bakaran lahan atau kebakaran-kebakaran itu sempat menyengat juga, walaupun di sini sedikit lebih aman karena tidak terlalu paparannya tidak terlalu, tapi walaupun demikian dengan kondisi seperti ini memang ada berpotensi juga ya bagi warga sekitarnya untuk lebih baik berdiam di rumah daripada berjalan yang untuk tidak keperluan yang mendesak keluar rumah. Karena kalau gambaran saya sehari lihat ini ada beberapa pemukiman warga ya ini hampir 2000 lebih pemukiman warga di sini yang menuju kawasan Guntung Manggis, kemudian kawasan langsung dari Pengayuan juga, kalau yang lurus dari saya berdiri ini menuju Kota Banjarbaru. Dan ini tempat saya berdiri ini memang agak sedikit adem ya, tapi ketika siang hari sampai sore pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Banjarbaru memang sangat panas, tapi sekarang agak sedikit adem, tapi masih terasa bau-bau ya dari sisa pembakaran lahan itu tersebut.
0: Baik, sejauh ini berbagai upaya sudah dilakukan oleh petugas untuk kemudian melakukan pemadaman, entah itu dari darat dan juga udara. Tapi sejauh ini penilaian dari masyarakat sekitar apakah memang sudah betul-betul efektif atau apa lagi kemudian yang masih menjadi kendala sampai dengan saat ini?
17: Ya, harapan masyarakat sendiri sih, mereka bisa menginginkan penuntasan ini lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena ini termasuk yang boleh dikatakan cukup ekstrim juga dan sedikit mengganggu aktivitas mereka. Apalagi para ibu-ibu yang banyak bepergian, terutama tadi saya juga bertemu dengan para UMKM yang mengeluhkan tidak bisa beraktivitas untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan terpaksa melakukan sistem perdagangan mereka secara online ya, karena mengingat kondisi cuaca yang dengan situasi udara yang tidak bersahabat seperti ini, dan mereka memilih untuk tidak melakukan aktivitas yang banyak melakukan di luar rumah. Sementara masyarakat sendiri berharap pemerintah tetap cepat tanggap dan tidak berlarut-larut menangani kasus-kasus kebakaran hutan lahan, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan. Ocha.
0: Baik, terima kasih atas berbagai update informasi yang disampaikan langsung oleh Mas Risanta, langsung dari Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kini terus meluas, bahkan telah mengepung gardu induk listrik PLN. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan, Polri telah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat.
4: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat dini hari. Api bahkan sudah mengepung gardu induk listrik milik PLN. Jauhnya akses dan minimnya peralatan serta sumber air membuat petugas dari TNI, Polri, dan pegawai PLN mengalami kesulitan untuk memadamkan api yang terus merambat ke area lahan yang kering. Menurut Kanit Bimas Polsek Banyuasin 1, Aibda CVI, dalam satu hari kebakaran hutan dan lahan bisa mencapai 2 hingga 3 titik. Sementara dalam satu titik lokasi kebakaran bisa mencapai 2 hektar. Dua pekan terakhir di lokasi ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Warga semakin khawatir jika api akan mendekati permukiman mereka. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan, sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan telah diamankan.
5: Saat ini yang sedang kita lakukan pemadaman sekaligus juga kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama sudah kita amankan.
4: Kapolri menambahkan penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Oh, ini foto dari pinggir jalan. Gagal berangkat umroh bahkan ditelantarkan di bandara. Puluhan calon jemaah umroh asal Mandailing Natal melapor ke polisi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji, antaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Tak hanya di Jambi, puluhan korban penipuan travel umroh yang sebelumnya terlantar di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, melaporkan pemilik agen perjalanan umroh ke polisi.
22: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat yang melampiaskan kemarahannya kepada direktur agen perjalanan umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci.
23: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat.
22: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umrah Direktur agen perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
1: Tidak ada termin, kalau di

0: kemudian 29 orang tersebut kembali ke kampung halaman masing-masing. Jumat siang, korban dugaan penipuan ini melaporkan pemilik agen perjalanan umrah ke Mapolres Mandailing Natal.
1: Karena ini sudah masuk tindak pidana ya, dan mudah-mudahan yang minta doa dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan secepatnya masalah ini selesai.
0: Kasus dugaan penipuan ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polres Mandailing Natal dengan memeriksa korban dan saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berencana meminta keterangan belasan influencer yang diduga ikut mempromosikan penipuan senilai 71 miliar rupiah. Kasus terungkap setelah seorang korban asal Jawa Timur melapor setelah mengaku dirugikan hampir 900 juta rupiah.
3: Tetap bertahan meski terpuruk habis-habisan akibat penipuan berkedok arisan. Setidaknya ini yang bisa diupayakan Dewi Wulandari, seorang penjual baju online asal Jember. Berawal dari sekedar scroll Instagram, Dewi mulai terjerat sindikat arisan online JNK Real sejak Juni 2025. Dewi mengaku merasa yakin setelah melihat testimoni dan endorsement sejumlah selebriti lewat akun arisan jnkreal.id. Dewi pun mulai terpikat menyetorkan dana untuk arisan menurun dan investasi berkedok program beli lelangan wisuda atau BLW. Mengaku sempat menikmati cuan hingga pencairan keempat, wajar jika Dewi pun semakin bersemangat. Sejak Juni 2025 hingga Februari 2026, Dewi total mengambil 40 slot arisan menurun dan 8 paket BLW dengan total nilai investasi lebih dari 860 juta rupiah. Namun belakangan, cuan yang dijanjikan ternyata tinggal harapan. Rugi besar ini yang membuat Dewi akhirnya melaporkan kasus penipuan ini ke Polda Jawa Timur bulan Maret lalu.
4: Ya, harapannya itu balikinlah uangku, hakku itu loh. Uangku enggak perlu bunga apalah. Uangku yang masuk 862.980 juta itu aku minta balikin ke saya gitu. Karena uang itu uang aku ngumpulin dari aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam udah ngumpulin. Jadi apa ya Pak ya, uangku itu masuk ke situ semua, kayak tabungan apa itu semua di situ. Jadi kayak sekarang ini aku posisi nol, jatuhnya gara-gara si Joyce ini gitu.
3: Menindaklanjuti laporan Dewi, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur pun bergerak cepat. JNK selaku pemilik dan pengelola utama arisan online fiktif ini dicokok dari kediamannya di Bali. Tiga orang admin yang membantu JNK mengelola akun IG, grup WA hingga menagih pembayaran dari para anggota terancam pula jadi tersangka.
5: Jadi saat ini tim masih berkonsentrasi terhadap penelusuran aset yang sudah dilarikan oleh para tersangka. Dan saat ini juga tim sedang melakukan pengembangan dan akan ada tersangka lainnya untuk kasus arisan online tersebut.
6: Kemungkinan jumlah korban masih akan bertambah?
5: Saya yakin masih akan ada bertambah untuk jumlah korbannya. Namun kita juga saat ini fokus yang pertama tadi, aset, kita telusuri. Tidak menutup kemungkinan nanti ada penambahan si penyitaan aset, mobil dan roda dua, beserta aset yang lainnya. Dan ada mungkin penambahan dua orang tersangka lagi.
3: Hingga 20 Agustus, penyidik mencatat sudah ada 142 korban dengan domisili tersebar di belasan provinsi. Di Jawa Timur saja terkonfirmasi 35 korban dengan akumulasi kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari analisis transaksi keuangan sejak Juni 2025 hingga Juli 2026, total perputaran dana dalam skema arisan bodong ini menembus 71 miliar rupiah. Selain nilai yang fantastis, kasus penipuan ini juga menyeret sedikitnya 17 nama influencer dan selebritis. Mereka diduga ikut mempromosikan arisan JNK Real sebagai endorser. Menurut Iqbal Feliciano, akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, dalam konteks hukum pidana Indonesia, mereka yang terlibat tindak pidana bisa dijerat pasal 20 dan 21 KUHP sebagai turut serta atau pembantuan. Hukumannya maksimal 2/3 dari hukuman pelaku utama.

0: kalau kemudian ternyata ada deal di belakang, contohnya seperti ini. Saya melakukan sebuah perbuatan yang kemudian asosiasinya lebih kepada arah arah pidana. Contohnya dia tahu bahwa itu adalah sebuah skema money game atau seperti apa. Kemudian dia melakukan endorsement bahwa kemudian seolah-olah itu bentuk pengumpulan dana dari masyarakat yang sifatnya wajar dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa itu merupakan money game, maka kemudian orang-orang seperti ini dapat dipidana dengan terus serta melakukan atau membantu melakukan sebuah tindak pidana, Mas. Jadi sekali lagi konteksnya bagaimana kemudian menyambungkan antara apa niat jahat dari si pelaku utama dengan orang yang terus serta atau membantu melakukan sebuah tindak pidana.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berencana memintai keterangan para influencer dalam 2 pekan ke depan. Yang pasti, kasus penipuan semacam ini seharusnya kembali jadi peringatan agar publik tak mudah tergiur iming-iming keuntungan instan. Sementara bagi para pesohor, harus lebih cermat saat mengendorse agar tak malah terjerat hukuman sebagai kaki tangan pelaku kejahatan.
2: Jadi kalau kita ambil dari pengalamanku ya, saran buat semua orang, jangan percaya apapun itu, entah itu pakai pengacara kayak ada tim legalitas lah apa-apa, jangan percaya semua itu.
3: Endorsan
2: artis pun jangan percaya. Semua pasti akan kayak gini dah nanti. Oke lah, awal-awal enak-enak. Kayak gini nanti. Jangan percaya, sudah.
1: Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Masih di CNN Indonesia Newsroom, setelah badai Lala melanda Hawaii, kini badai tropis Moke juga diperkirakan akan datang pada akhir pekan ini. Selain itu, pemerintah Serbia meminta bantuan negara Uni Eropa dan Rusia untuk penanganan bencana kebakaran hutan di negaranya.
5: Selang 1 hari setelah badai Lala, Hawaii kini harus mengalami fenomena cuaca lain. Tropical Depression 2C atau sistem siklon tropis baru yang terbentuk di wilayah Pasifik Tengah dan bergerak mendekati kepulauan Hawaii ini berpotensi membawa cuaca ekstrim berupa hujan lebat. Saat ini, sistem siklon tropis baru tersebut sedang berada di sebelah tenggara pulau Hawaii dan diperkirakan akan menjadi badai tropis Moke. Sistem badai baru ini kemungkinan akan lebih lemah dibandingkan badai Lala. Curah hujannya bisa sama berbahaya dan berpotensi berdampak pada wilayah-wilayah yang mengalami banjir akhir pekan lalu. Hujan diperkirakan akan mulai turun di Hawaii pada Sabtu malam atau Minggu pagi waktu setempat. Serbia mencoba untuk mengaktifkan European Union Civil Protection Mechanism pada Jumat di tengah kebakaran hutan cagar alam Deli Blatosen yang masih terus berkobar. Mekanisme ini memungkinkan suatu negara dapat meminta bantuan penanganan bencana kepada negara-negara Uni Eropa. Kepala Departemen Situasi Darurat Kementerian Dalam Negeri Serbia, Luka Kausik, mengatakan negaranya tengah meminta bantuan berupa pesawat pemadam kebakaran dan kendaraan-kendaraan khusus untuk penanganan bencana melalui sistem dukungan ini. Meski bukan anggota Uni Eropa, Serbia memiliki akses terhadap bantuan mekanisme dukungan dari Uni Eropa ini. Selain meminta bantuan dari Uni Eropa, Serbia juga meminta bantuan kepada Rusia dalam proses penanganan bencana kebakaran di negaranya. Awal pekan ini, pesawat pemadam kebakaran IL-76P milik Rusia dikabarkan akan tiba di Serbia untuk memadamkan api. Media Serbia melaporkan, bantuan pesawat pemadam kebakaran ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Vladimir Putin menyusul permintaan bantuan dari Serbia.
4: Pemerintah Chile menerjunkan personel militer untuk membantu proses pembersihan serta penanggulangan bencana banjir bandang dan lumpur di Chile Utara. Sementara itu, Angkatan Laut Meksiko mengevakuasi 2 nelayan yang terapung di tengah Samudra Pasifik. 2 nelayan tersebut berhasil bertahan hidup selama 5 hari hanya dengan menumpang pada sebuah kotak pendingin ikan. Banjir bandang dan material lumpur menerjang kota pesisir Tocopilla di Chile, mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah titik termasuk area depo kendaraan dan zona perdagangan bebas Zofri. Gubernur setempat menyatakan lebih dari 1.000 warga kini berada di tempat pengungsian. Bencana ini juga merusak 60% rumah warga di kota Tocopilla. Ratusan personel tentara dan angkatan laut diterjunkan bersama alat berat untuk membantu warga membersihkan jalanan dari endapan lumpur serta puing-puing bangunan. Meski kerusakan cukup besar, otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa ini.
6: La noche vinieron los militares. Y tiraron un alto bala y sacaron esto, eso quiero, pero ya estaba casi entre un 100% o un 70-80%.
4: Rekaman udara militer Meksiko menangkap momen saat petugas menemukan dua nelayan berada di atas kotak pendingin ikan di kawasan Samudra Pasifik. Kedua nelayan masing-masing berusia 53 dan 32 tahun ini terombang-ambing di lautan sejauh 240 km lepas pantai Chiapas. Petugas Angkatan Laut Meksiko langsung menerjunkan kapal penyelamat ke titik koordinat dan melakukan manuver evakuasi untuk menarik kedua korban ke atas kapal. Awal pencarian dilakukan setelah pihak nelayan meminta bantuan karena kedua nelayan hilang kontak sejak Jumat lalu. Setelah 5 hari terapung tanpa kepastian di laut lepas, kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Rabu waktu setempat. Dan pemirsa CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan Iqbal Kurniadi. Saya Rosalind Hugh pamit undur diri, sampai jumpa.
7: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
8: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan serta mendorong pengembangan UMKM, Istiqlal Global Fund meluncurkan inkubator bisnis IGF pada Jumat siang. Bertempat di Plaza Al-Fatah Masjid Istiqlal, kegiatan ini meliputi relaunching zona khas Istiqlal, sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan Kementerian UMKM. Istiqlal Global Fund atau IGF adalah wadah pemberdayaan ekonomi umat di bawah Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Program ini dirancang untuk melatih dan memajukan pelaku UMKM agar mandiri dan berdaya saing global. Pelaku UMKM akan dibina dengan meningkatkan kapasitas dan manajemen, pengembangan produk dan branding, digitalisasi usaha, sertikal halal, dan legalitas. Saat ini 52 UMKM terlibat dalam Istiqlal Global Fund.
2: Akan diberikan oleh Bapak Buhori Sail.
3: Hari ini kita relaunching dalam rangka menandai dibukanya kembali, gitu kira-kira. Yang utama kualitasnya, tidak hanya jumlahnya ya. Kalau jumlah sangat banyak, Pak. Jadi setiap kita ada bazar di sini, itu sangat banyak peminatnya, ratusan. Yang ingin kami kuatkan sebenarnya kualitas layanannya. Karena jamaah kita beragam ya, Pak, ya, dengan berbagai macam usia, berbagai macam asal daerah, sehingga perlu memberikan layanan yang sangat-sangat baik, gitu. Ini yang perlu, karena itu hari ini kita juga membuat meluncing inkubator ini sebagai satu bentuk bagaimana cara meningkatkan kualitas UMKM kita ke depan.
1: Inisiatif cek kesehatan gratis layaknya menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok lansia. Namun minimnya sosialisasi menjadi salah satu tantangan bagi program ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus memperkuat implementasi program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai langkah preventif untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.
4: Pemeriksaan kesehatan rutin menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas hidup, terutama bagi kelompok lansia yang rentan terhadap berbagai penyakit kronis. Atang Kosasi, yang berusia 67 tahun bersama sang istri, merupakan contoh warga lansia penerima manfaat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Berawal dari pemeriksaan CKG di Puskesmas Matraman, Atang yang terindikasi mengalami gejala jantung serta hipertensi akhirnya bisa segera dirujuk dan mendapatkan penanganan medis terbaik di Rumah Sakit Spesialis Jantung.
5: Bagi kami yang mudah lansia kan kesehatan itu sangat rentan sekali ya. Jadi dengan ada programnya ini tentunya sangat membantu kami untuk melihat kondisi kesehatan kami sejauh mana posisi kedudukannya, sehingga kami bisa jaga-jaga gitu.
6: Pertama karena programnya gratis ya, jadi saya itu pinginnya kalau program gratis itu kita ikutin aja sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah tentang kesehatan semua. Jadi kita lebih tahu bahwa kita punya, sebelum kita terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh diri kita.
4: Dalam evaluasi pelaksanaan program CKG, pemerintah menetapkan 3 fokus utama intervensi medis bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki resiko kesehatan. Fokus tersebut ditujukan untuk menekan angka kasus stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal melalui pengobatan awal yang tepat sasaran di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
7: Terus kita akan konsentrasi ke 3 duduk, yaitu mengobati tekanan darah yang tinggi, mengobati gula darah yang tinggi, dan mengobati lemak darah atau kolesterol yang tinggi. Kenapa 3 ini dulu? Karena kalau 3 ini bisa kita kendalikan, itu penyakit stroke, jantung, ginjal, itu 3 dari 4 penyakit pembunuh utama, itu bisa kita kurangi.
4: Program Cek Kesehatan Gratis merupakan inisiatif preventif pemerintah dengan menyasar seluruh siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, dewasa, hingga lansia. Penjangkauan program dilakukan tidak hanya di dalam gedung puskesmas, tetapi juga melalui pendampingan di sekolah-sekolah dan sistem jemput bola komunitas seperti kantor kelurahan maupun posyandu.
8: Sambutan dari sekolah itu sangat senang sekali ya, karena dengan adanya cek kesehatan gratis ini, kita semua itu yang tadinya mungkin tidak ada waktu, tidak sempat, dengan adanya ini jadi kita semua terlayani.
9: Pertama-tama sih takut, tapi sekarang enggak. Iya. Enggak ada penyakit apa-apa.
10: Hasil pemeriksaan, alhamdulillah, saya sehat, semuanya baik-baik saja.
11: Aku tidak merasa takut karena aku sudah sering menjalankan CKG sebelumnya.
4: Kementerian Kesehatan mencatat capaian program cek kesehatan gratis hingga akhir Juli 2026 telah menjangkau 73 juta orang, melampaui pencapaian tahun sebelumnya. Namun, meski telah menjangkau puluhan juta warga, program cek kesehatan gratis yang memberikan pelayanan untuk deteksi dini dan preventif ini masih dihadapkan pada tantangan ekspektasi masyarakat serta pencapaian target, sehingga sistem jemput bola dan sosialisasi masif terus dimaksimalkan di lapangan.
12: Yang kedua adalah kurangnya kesadaran, ya, minat gitu. Minat masyarakat untuk kita melakukan cek kesehatan gratis, karena memang pertama mungkin kurang sosialisasi bisa saja, ya kan? Kemudian apalagi? Nah, ekspektasinya terlalu tinggi. Kita melakukan screening. Jika lo memang ditemukan tanda-tanda penyakit yang memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
4: Evaluasi terhadap program CKG menunjukkan bahwa program ini sangat krusial untuk mendeteksi dini berbagai potensi penyakit katastropik seperti hipertensi dan diabetes yang selama ini menjadi pembunuh diam-diam atau silent killer di tengah masyarakat.
13: Tapi yang paling penting adalah kalau kita ingin meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia, faktor-faktor kesehatan yang berperan di dalam timbulnya kematian itu semuanya silent killer, nggak kelihatan, kadang-kadang nggak ada keluhan. Orang hipertensi nggak tahu kalau dia hipertensi.
4: Dalam implementasinya, rangkaian CKG dimulai dari screening mandiri hingga pemeriksaan tanda-tanda vital, gula darah, serta indikasi fisik lainnya. Kemenkes menegaskan bahwa pengendalian tiga fokus utama, yakni tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, menjadi strategi awal penting untuk menekan angka kematian akibat stroke, jantung, dan gagal ginjal di Indonesia.
14: Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, kami ada pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan juga ada gula darah sewaktu. Kemudian ada pemeriksaan mata, telinga, gigi. Akan tetapi untuk beberapa pasien atau beberapa indikasi, kami akan memeriksa pemeriksaan lebih lanjut, antara lain mungkin ada pemeriksaan EKG, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya.
4: Berdasarkan data pemeriksaan kesehatan massal di berbagai daerah, jutaan warga diketahui mengalami prehipertensi hingga hipertensi aktif tanpa menyadarinya. Kemenkes menegaskan bahwa pemeriksaan rutin setiap tahun menjadi kunci utama agar perubahan status kesehatan warga dapat dipantau dan ditata laksana secara dini.
15: Nah, lalu temuannya apa? Temuan kita untuk yang hipertensi, ini yang hipertensi kita temukan ada 4,9 juta ya. Dari 52 juta yang kita periksa, kita temukan hipertensi 4,9 juta, prehipertensi 5,5 juta. Jadi 4,9 itu kalau tidak dikendalikan nanti bisa jadi stroke, bisa jadi jantung, bisa jadi gagal ginjal.
4: Program cek kesehatan gratis hingga kini terus menjadi benteng pertama masyarakat dalam mendeteksi berbagai potensi penyakit kronis katastropik sejak dini. Dengan kesadaran masyarakat yang kian tinggi serta pelayanan puskesmas yang makin menjangkau seluruh lapisan, cek kesehatan berkala diharapkan dapat menjadi gaya hidup baru demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
16: E-M-Z. Pemeriksaan mata adalah salah satu rangkaian yang akan Anda jalani apabila Anda mengikuti cek kesehatan gratis. Tentu saja pemeriksaan tahunan ini akan memberikan banyak benefit bagi Anda, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan lupa untuk melakukan cek kesehatan gratis. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
1: Pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi terus mengoptimalkan kawasan transmigrasi di Maluku Utara untuk mendorong pengembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemetaan potensi kawasan menjadi fokus utama guna mendorong industrialisasi yang berbasis pada keunggulan lokal.
17: Kementerian Transmigrasi mendorong pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada 9 kawasan transmigrasi di Maluku Utara. Dalam rakor Kementerian Transmigrasi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ternate Jumat pagi, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pihaknya terus memonitoring dan mengevaluasi program yang telah berjalan, sekaligus melakukan pemetaan potensi yang dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi. Kawasan transmigrasi di Maluku Utara tidak hanya diproyeksikan sebagai wilayah hunian, namun juga pusat pertumbuhan ekonomi baru.
18: Kami melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian untuk pelaksanaan program di tahun anggaran 2026 yang sudah terrealisasi, misalnya pembangunan infrastruktur, pembangunan revitalisasi sekolah, jalan non-status, bendungan, balai desa, dan lain sebagainya. Dalam rapat koordinasi ini, kami melakukan pemetaan terhadap potensi, dan untuk tahun depan kita akan lebih mendetailkan lagi terhadap program-program praksis yang bisa memberikan efek domino bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
17: Viva menambahkan pengembangan potensi unggulan juga difokuskan pada penguatan produksi hingga industrialisasi guna menembus pasar ekspor.
18: Kita juga menginginkan bahwa di kawasan transmigrasi itu akan tumbuh pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui proses industrialisasi. Contohnya sekarang di Kabupaten Halmahera Utara untuk pengembangan produk kelapa dalam sudah ada pihak investor yang melakukan investasi di situ untuk kokonat, untuk susu kelapa dan santan dan lain sebagainya, produk turunan lainnya.
17: Pengembangan kawasan transmigrasi juga didukung kolaborasi lintas kementerian untuk mempercepat realisasi program. Indrayani Laksmi, Dwi Agung, Ternate, Maluku Utara.
1: Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC guna menekan polusi udara di ibu kota. Meski upaya pembuatan hujan buatan sempat gagal dilakukan pada hari Jumat kemarin, lantaran minimnya potensi awan konvektif di langit Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan tim di lapangan sudah melakukan beberapa kali penerbangan, namun hasilnya belum optimal karena faktor awan. Meski begitu, Pramono memastikan penerbangan susulan akan segera dilakukan begitu potensi awan terdeteksi kembali. Pramono juga menekankan bahwa masalah polusi di ibu kota tidak serta-merta berasal dari Jakarta saja, melainkan juga dari daerah penyangga yang sektor industri dan pembangkit listriknya masih menggunakan batu bara.
19: OMC ataupun intervensi modifikasi cuaca ini terus terang nggak selalu berhasil. Kemarin hari Jumat diprediksi awannya itu cukup untuk bisa dibuatkan hujan buatan. Terus terang kami sudah melakukan penerbangan beberapa kali, nggak bisa. Bahkan hari ini sebenarnya ada rencana untuk kita menerbangkan kembali. Tetapi sampai sekarang ini awannya juga belum cukup. Tetapi kalau kemudian memang awannya cukup, pasti akan kami terbangkan kembali.
1: Garuda Pertiwi melaju ke babak final turnamen sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup. Lalu bagaimana peluangnya menghadapi tim Gajah Putih? Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Garuda Pertiwi pastikan tiket ke babak final turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 setelah mengalahkan Yordania 3 gol tanpa balas. Dengan hasil ini, wakil tuan rumah akan hadapi tim nasional Thailand yang sebelumnya menang telak atas Malaysia.
1: Bermain di hadapan lebih dari 1.000 penonton yang memadati Tribun Super Soccer Arena Kudus pada Jumat malam, Garuda Pertiwi menghadapi Yordania di partai semifinal turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Tuan rumah langsung ambil inisiatif serangan. Saat laga baru berjalan 6 menit, Keisha Arabella Manisha buka keunggulan Garuda Pertiwi lewat aksi soloran. Pasukan Timo Schoeneman tampil dominan. Skill individu berpadu dengan permainan kolektif pemain Indonesia membuat lini belakang Yordania di bawah tekanan. Garuda Pertiwi gandakan keunggulan di menit ke-34. Jazlyn Kaila Virial berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang. Gol ke gawang Alma Mohanat membuat bek yang satu ini menjadi top skor sementara Garuda Pertiwi dengan raihan 4 gol di sepanjang turnamen. Indonesia kembali berpesta sebelum turun minum. Umpan terobosan Ayla Haila dikonversi menjadi gol ketiga lewat aksi Fadila. Saat berupaya bangkit, Yordania justru harus bermain dengan 10 pemain setelah Lin Anzor mendapat kartu kuning kedua. Sejumlah peluang tercipta, namun kedua tim tak bisa mencetak gol hingga wasit meniup peluit panjang. Dengan hasil ini, Indonesia melaju ke babak final.
2: Nape cedera, number 10-nya kita ya, motor serangan kita di tengah. Sehingga saya agak kerja keras, pindah-pindah pemain. Kalau tadi Anda perhatikan, hanya main di sayap, hanya main di tengah, hanya main di striker, Keisha main di tengah, di sayap, di striker, mencari solusi untuk kebolongan yang ada karena Nafe cedera tadi saat pemanasan. Saya tidak tahu apakah parah atau tidak, semoga di final main. Amin.
3: Senang soalnya hasil kerja keras kita selama TC, alhamdulillah kayak tercapai gitu masuk final.
1: Usai kalah dari tuan rumah, pelatih Yordania Luna Rami Al-Mashri membidik peringkat ketiga.
4: We fought until the last minute with 10 players, especially in the second half. So I'm proud of the team always. And now we have to look forward to the last game in the tournament. And again, our objective is to reach as high as we can. So our aim is the third place.
1: Garuda Pertiwi akan menghadapi Thailand yang sebelumnya menang telak 5-1 atas Malaysia di laga semifinal pada Jumat sore. Permainan solid yang diperagakan Kawinti Daki Guntot dan kawan-kawan patut diwaspadai pasukan Timo Schoeneman. Partai final akan digelar di Super Soccer Arena pada Minggu malam. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
0: Dua tim terbaik di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan saling berhadapan di partai puncak. Laga antara wakil tuan rumah Garuda Pertiwi kontra tim nasional Thailand U16 pada Minggu malam diprediksi berlangsung panas.
5: Garuda Pertiwi melaju ke babak final turnamen internasional sepak bola putri U16 Sri Kandi Merdeka Cup dengan rekor sempurna. Tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir, menyerangkan 14 gol dan mencatatkan clean sheet alias nirbobol sepanjang turnamen berlangsung. Statistik mentereng juga dimiliki sang penantang di partai puncak. Thailand U16 meraih 4 kemenangan, mencetak 15 gol dan hanya kemasukan sekali. Hal ini menunjukkan dua tim yang tampil di partai puncak memiliki produktivitas tinggi juga pertahanan yang rapat. Dalam sesi konferensi pers Sabtu siang, pelatih Garuda Pertiwi Timo Schoeneman mengaku enggan terlalu memikirkan hasil pertandingan.
2: Gol saya pribadi main 5 kali, syukur-syukur pertandingan ke-5 final. Kalau memang pertandingan ke-5 untuk tempat ketiga kami juga syukuri. Karena yang paling penting adalah pengalaman bertanding internasional. Jadi angka 5-nya ini loh yang penting. Gitu. Kemudian ambisi pribadi pengen ketemu Thailand.
3: Ayla senang banget karena bisa masuk final. Terus harapan Ayla bisa tampil maksimal. Terus walaupun capek kita nggak boleh sampai kendor.
5: Sementara itu, kubu Thailand percaya diri bisa meraih gelar juara di Indonesia.
6: นะครับที่ทุกนัดที่เล่นนะไม่ว่าจะเป็นการรับส่งบอลนะหรือสถิติของการส่งบอลที่มีคุณภาพก็แสดงว่าเด็กๆเราพัฒนามากขึ้น
7: ทีมอินโดเขาก็มีคุณภาพแต่ว่าพวกเราก็เตรียมทีมกันมาดีเราก็มีเป้าหมายในรายการนี้เหมือนกันว่าเราต้องป้องกันแชมป์ก็ผลเป็นยังไงก็รอดูพรุ่งนี้ค่ะ
5: Babak final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 antara Garuda Pertiwi kontra Thailand berlangsung di Super Soccer Arena pada Minggu malam. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
0: Ke informasi lain, forum konsultasi informal antar lintas kawasan yang terdiri dari 5 negara melakukan kunjungan ke pusat misi pemeliharaan perdamaian dunia di Sentul, Bogor pada Jumat pagi. Kunjungan ini sekaligus memberikan penghormatan kepada para personel Indonesia yang gugur dalam misi perdamaian dunia.
8: 5 negara anggota MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia menegaskan komitmen memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian dan pekerja kemanusiaan. Komitmen ini disampaikan saat para duta besar MIKTA mengunjungi pusat misi pemeliharaan perdamaian Indonesia di Sentul, Jawa Barat.
9: Nah, kita juga hadir untuk menunjukkan apresiasi dan komitmen pemerintah 5 negara ini terhadap upaya yang sudah dilakukan para peacekeepers maupun dalam hal ini kita juga memberikan perhatian tinggi kepada humanitarian personnel. Humanitarian workers yang ikut bekerja sama bahu-membahu dengan peacekeepers dalam berbagai konflik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di berbagai konflik.
8: Kunjungan ini juga menjadi momen untuk mengenang personel Indonesia yang gugur saat bertugas. Khususnya 4 personel Indonesia yang kehilangan nyawa dalam misi perdamaian di Lebanon tahun ini. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB ini sebelumnya telah dikecam para menteri luar negeri MIKTA.
10: Sebagaimana telah disampaikan oleh para Menteri Luar Negeri MIKTA, kami mengutuk keras serangan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Cristiano Ronaldo semakin dekat dengan rekor 1000 gol dalam karir profesionalnya setelah mencetak 1 gol saat Al Nassr menang telak 4-0 atas Al Riyadh di Liga Pro Arab Saudi. Sementara bermain dengan 10 orang, Al Ittihad sukses mengalahkan tuan rumah Al Qadsiyah dengan skor 1-0.
1: Al Nassr bertandang ke markas Al Riyadh pada pekan kedua Liga Pro Arab Saudi pada Jumat malam waktu setempat. Juara bertahan Al Nassr langsung membuka keunggulan pada menit 17 lewat sundulan Abdullah Al Amri memanfaatkan sepak pojok Angelo Gabriel. Al Nassr sukses menambah keunggulan di akhir babak pertama. Kali ini Angelo Gabriel yang mencatatkan namanya di papan skor. Di babak kedua Al Nassr tidak mengendurkan intensitas serangan mereka. Pasukan Ange Postecoglou

0: kembali mencetak 2 gol tambahan. Penyerang Portugal João Félix mencetak gol ketiga Al Nassr pada menit 58. Dan bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo yang masuk dari bangku cadangan juga sukses mencetak gol di laga ini. Ini menjadi gol ke-977 Ronaldo sepanjang karir profesionalnya. Al Nassr pun menang dengan skor akhir 4-0 atas Al Riyadh. Di pertandingan lainnya, Al Ittihad juga sukses menorehkan kemenangan saat bertandang ke markas Al Qadsiyah. Tuan rumah sempat mencetak gol pada menit 24 lewat Julian Quinones. Namun gol dianulir oleh wasit setelah meninjau VAR. Wasit menilai penyerang timnas Meksiko itu handsball terlebih dahulu sebelum memasukkan bola ke gawang. Di akhir babak pertama, gawang Al Qadsiyah justru yang kemasukan. Berawal dari sepak pojok, tendangan keras Josh Eleni Kena dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan oleh kiper Al Qadsiyah. Di awal babak kedua, Al Ittihad harus bermain dengan 10 orang menyusul di kartu merahnya Dion Lopi. Gelandang asal Senegal itu mendapatkan kartu kuning kedua menyusul pelanggaran terhadap Otavio. Keunggulan jumlah pemain tidak mampu dimanfaatkan oleh Al Qadsiyah untuk mencetak gol penyeimbang. Hingga akhir laga, Al Ittihad mampu mempertahankan keunggulan 1-0.
1: Legenda sepak bola Brasil, Ronaldinho resmi bergabung dengan klub Serie C, Ravenna FC. Mantan pemain Barcelona, AC Milan, dan PSG itu datang bukan hanya bagian dari proyek klub, tetapi juga menjadi salah satu pemegang saham Ravenna.
2: Ronaldinho tiba di Bandara Forlì, Italia pada Kamis 20 Agustus. Ia kemudian menghadiri acara perkenalan skuad Ravenna FC. Ronaldinho terakhir kali tampil dalam pertandingan kompetitif pada 2015 ketika memperkuat Fluminense. Kini di usia 46 tahun, pemegang Ballon d'Or 2005 tersebut bergabung dengan Ravenna yang bermain di kasta ketiga Liga Italia. Ravenna dimiliki oleh sahabat Ronaldinho, Ignazio Cipriani, yang menargetkan membawa klub tersebut untuk pertama kalinya menembus kompetisi kasta tertinggi Italia.
3: Nah, questo se venir fare più bello ancora. No, aiutare. Entusiasmare gli altri calciatori per fare no, una stagione spettacolare, vincere se possibile, passare là. È questo che è venuto a fare qui. Grazie.
2: Cipriani menyebut keterlibatan Ronaldinho merupakan bagian dari upaya mendekatkan masyarakat dengan klub, sekaligus membangun antusiasme dan basis supporter untuk musim baru.
4: Marco, un'amicizia e passione, penso sia appassionato anche lui al progetto. Questa è stata un'operazione per avvicinare tutta la città alla squadra, creare una tifoseria, insomma, con tanta gioia e eccitazione per questo nuovo campione.
2: Meski resmi bergabung, Ronaldinho dipastikan belum tampil dalam laga pembuka Ravenna saat bertandang ke Reggiana pada Senin 24 Agustus.
1: Berikutnya, dua gelandang Manchester City resmi berpindah klub untuk musim depan. Kapten timnas Spanyol, Rodri, resmi berlabuh ke Barcelona. Sementara gelandang timnas Belanda, Tijani Reinders, memilih melanjutkan karir di Liga Arab Saudi bersama Al Qadsiyah.
0: Barcelona secara resmi mengumumkan perekrutan kapten timnas Spanyol Rodri dari Manchester City pada Selasa 18 Agustus. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi hingga Juni 2030. Barcelona dilaporkan mengeluarkan biaya sebesar 65,4 juta pound sterling atau lebih dari 1,5 triliun rupiah untuk mendatangkan Rodri. Kesempatan ini membuat Barcelona mengungguli rival bebuyutannya Real Madrid yang juga mengincar tanda tangan sang gelandang. Selama 6 musim membela Manchester City, Rodri menjadi sosok kunci di bawah asuhan Pep Guardiola. Ia berhasil menyabet 4 gelar juara Liga Inggris, 1 Liga Champions, dan 2 Piala FA. Gelandang timnas Belanda Tijani Reinders resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Qadsiyah secara permanen. Kepindahan Reinders diumumkan Manchester City pada Rabu 19 Agustus. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Al Qadsiyah menebus Reinders sebesar 60 juta pounds atau setara 1,4 triliun rupiah. Reinders bergabung dengan Manchester City dari AC Milan pada Juni tahun lalu. Selama lebih dari satu tahun memperkuat The Citizen, pemain berusia 28 tahun itu mencatatkan 50 penampilan di seluruh kompetisi dan mencetak 7 gol. Selama berada di Manchester City, Reinders turut membantu klub meraih gelar Piala FA dan Piala Liga. Inter Milan secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang asal Inggris Curtis Jones dari Liverpool. Jones menandatangani kontrak jangka panjang di Giuseppe Meazza hingga 2031 mendatang. Inter dikabarkan harus mengeluarkan dana tak kurang dari 35 juta euro atau sekitar 721 miliar rupiah untuk memboyong Jones. Jones yang merupakan pemain akademi Liverpool telah mencatatkan 228 penampilan dengan mencetak 22 gol di tim utama. Pemain 25 tahun itu juga turut menyumbang 6 trofi, termasuk 2 trofi Liga Premier Inggris serta 1 trofi Liga Champions. Jones menjadi rekrutan ketiga Inter dari Liga Inggris di musim ini. Sebelumnya, Nerazzurri telah mendatangkan John Stones dari Manchester City dan Jed Spence dari Tottenham Hotspur.
1: Informasi berikutnya, Verbier Bike Festival diikuti para pecinta sepeda gunung dari seluruh dunia. Mereka beradu kecepatan sambil menikmati keindahan dari atas pegunungan Alpen di Swiss.
5: Inilah keseruan Verbier Bike Festival yang berlangsung di Swiss. Festival ini diikuti para pecinta sepeda gunung dari seluruh dunia. Ajang bergengsi ini mempertontonkan ketangguhan para pebalap elit di kategori Pro IMTB Challenge. Tantangannya tidak main-main, para peserta harus melahap rute sejauh 35 km dengan tanjakan curam setinggi 970 meter. Yang membuat semakin mendebarkan, seluruh segmen waktu baik menanjak maupun menurun ditempuh tanpa ada pengenalan jalur terlebih dahulu. Pada kategori putri, pebalap asal Austria, Anna Spielmann tampil sebagai yang tercepat usai membukukan catatan waktu 17 menit 33,70 detik. Posisi kedua ditempati oleh Ines Thoma dari Jerman disusul Florencia Espineira di tempat ketiga. Sementara di kategori putra, gelar juara diraih pebalap asal Portugal Emmanuel Pombo yang mencatatkan waktu impresif 15 menit 2,13 detik mengungguli Jerome Kilox dan juga pebalap tuan rumah Florian Golay.
1: Olahraga bulu tangkis kini memasuki era baru dengan uji coba penggunaan kok sintetis. Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF mulai mengizinkan kok buatan ini pada sejumlah turnamen internasional untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga bulu unggas alami.
5: Sejak era kejuaraan All England pada 1952 hingga kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India, bulu tangkis telah mengalami evolusi yang panjang. Inovasi terbaru berupa kok dari bulu sintetis diusulkan sebagai solusi atas krisis pasokan bulu angsa dan bebek alami. Sekretaris Jenderal BWF Thomas Lund menjelaskan bahwa pengembangan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan aksesibilitas olahraga bulu tangkis secara global.
6: And the main reasons for that is obviously as you mentioned the supply chain where we are able to much better make sure that the potential variations coming price-wise and otherwise, it's coming from lack of feather supply, will not affect our sport. And secondly, we do think that longer term that a synthetic shuttlecock can also potentially become cheaper when it comes into mass production. And
5: kendati diharapkan menjadi solusi, sejumlah atlet internasional mengeluhkan perbedaan performanya. Pemain asal Jerman, Matthias Kiklis, menyatakan kok sintetis sulit bertahan karena laju bola yang terlalu kencang dan tidak berputar seperti kok alami. Sementara pemain Jerman lainnya, Marvin Seidel, juga mempertanyakan penggunaan plastik di tengah tren global yang ramah lingkungan.
7: Just played one tournament, one match of it, so I don't have crazy much experience with it. But yeah, it's not really turning, and the speed was quite strange, so wasn't the same badminton that I know.
8: It sounds a little weird that like the whole world goes to like green kind of style, and we go back to plastic. You know, I think that's it's a weird development for me.
5: Pengembangan kok sintetis masih memerlukan evaluasi mendalam agar dapat diterima oleh para pebulu tangkis dunia tanpa mengurangi kualitas permainannya.
1: Pertarungan robot humanoid berlangsung sengit dalam ajang World Robot Conference 2026 di Beijing, China. Sementara robot humanoid bernama Flash bersiap kembali unjuk kecepatan dalam ajang Second World Humanoid Robot Games di Beijing, China. Robot ini sebelumnya memenangkan lomba half marathon internasional melawan

0: pelari manusia. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Adu kemampuan robot humanoid ini berlangsung dalam pertandingan Freestyle Combat di World Robot Conference 2026 pada Jumat 21 Agustus 2026. Dua robot yang bertarung merupakan Engine AI T-800, robot humanoid serbaguna bertinggi 1,73 meter. Dalam pertarungan, kedua robot terlihat saling melancarkan pukulan dan tendangan. Salah satunya bahkan mampu melakukan uppercut, tendangan berputar hingga bangkit dengan cepat setelah dijatuhkan lawan. Kemampuan robot ini berkat sistem persepsi lingkungan omnidireksional generasi terbaru yang terintegrasi dengan berbagai sensor visual. Teknologi tersebut memungkinkan robot melakukan beragam gerakan dinamis dengan tingkat kelincahan tinggi yang semakin menyerupai kemampuan fisik manusia. Ajang Second World Humanoid Robot Games akan berlangsung di Beijing pada 22 hingga 26 Agustus. Sebuah robot humanoid bernama Flash menjadi salah satu sorotan dalam kejuaraan tersebut. Sebagai juara bertahan, Flash akan berlomba di nomor 100 meter, 400 meter, dan 1500 meter. Robot tersebut sebelumnya membuat kejutan dalam Beijing E-Town Half Marathon pada April 2026. Dengan sistem navigasi otonom, Flash menyelesaikan lomba hanya dalam waktu 50 menit 26 detik, lebih cepat dibanding rekor dunia half marathon manusia 57 menit 20 detik. Untuk mempertahankan titel juara, tim pembuat Flash melakukan sejumlah modifikasi. Panjang kaki Flash ditambah 10 cm untuk menambah jarak langkah dan meningkatkan kecepatan. Flash juga menggunakan material yang lebih ringan. Mereka juga menargetkan Flash mampu berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 10 detik. Second World Humanoid Robot Games akan diikuti oleh lebih dari 2.000 robot dari 666 tim yang mewakili 16 negara dan wilayah. Lebih dari 30 cabang pertandingan akan digelar, mulai dari lari, halang rintang, lompat jauh, hingga tenis meja.

0: berinisial A dan W dihadirkan dalam siaran pers pengungkapan kasus karhutla oleh Satreskrim Polresta Palangkaraya Sabtu pagi. Keduanya ditangkap polisi setelah video pembakaran lahan yang dilakukan pada 9 Agustus lalu viral di media sosial. Pembakaran terjadi di kawasan Jalan G.O. Bos 14, Kota Palangkaraya. Dari hasil penyelidikan, kedua tersangka mengaku membakar lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi. Lahan tersebut dibakar untuk mempercepat proses pembersihan karena merupakan lahan milik kerabat mereka. Kedua pria tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun.
1: Kooperatif kok, enak aja.
0: Puluhan personel Brimopolda Kalimantan Tengah terus berjuang memadamkan api di lahan gambut di Jalan Yos Sudarso Ujung, Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya, Sabtu siang. Pasukan yang sehari-hari dilatih menghadapi berbagai situasi berbahaya, kini menggunakan peralatan pemadam untuk melawan karhutla. Memadamkan api di lahan gambut bukan perkara mudah. Petugas dihadapkan pada sejumlah kendala, mulai dari karakteristik lahan gambut yang mudah menyimpan bara, hingga terbatasnya sumber air di lokasi kebakaran.
2: Saat ini kita sedang memadamkan kebakaran lahan yang ada di Yos Sudarso tepatnya, karena kita utamakan di sini karena berdekatan dengan perumahan warga dan akan merambat ke perumahan warga sekitarnya. Maka kita akan laksanakan, sedang berjalan prosesnya untuk pemadaman api yang sedang membakar lahan ini.
0: Baik. Upaya pemadaman pun terus dilakukan demi mencegah api semakin meluas dan kabut asap kembali mengganggu aktivitas warga. Ratusan pohon pinang milik masyarakat di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi hangus terbakar akibat kebakaran lahan gambut yang terus meluas dalam 3 hari terakhir. Kebakaran ini memaksa tim gabungan bekerja ekstra keras untuk memadamkan api yang merambat di bawah permukaan tanah. Kebakaran lahan ini pertama kali terdeteksi melalui patroli drone pada Kamis siang. Kebakaran tersebut memanggang areal perkebunan pinang produktif di sekitar desa Muntialo. Hingga Sabtu siang, tim Satgas Karhutla telah berhasil memadamkan penyebaran api hingga hampir 3 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.

terkini dan isu yang sedang hangat lebih mendalam, termasuk terkait dengan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Shodiq dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta yang tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta terkait dugaan suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kita akan ulas selengkapnya sesaat lagi bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan kini terus meluas, bahkan telah mengepung gardu induk listrik PLN. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan Polri telah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Sementara polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat.
1: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat dini hari. Api bahkan sudah mengepung gardu induk listrik milik PLN. Jauhnya akses dan minimnya peralatan serta sumber air membuat petugas dari TNI, Polri, dan pegawai PLN mengalami kesulitan untuk memadamkan api yang terus merambat ke area lahan yang kering. Menurut Kanit Bimas Polsek Banyuasin 1, Aibda CVI, dalam satu hari kebakaran hutan dan lahan bisa mencapai 2 hingga 3 titik. Sementara dalam satu titik lokasi kebakaran bisa mencapai 2 hektar. Dua pekan terakhir di lokasi ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Warga semakin khawatir jika api akan mendekati permukiman mereka. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan telah diamankan.
2: Saat ini yang sedang kita lakukan pemadaman sekaligus juga kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama sudah kita amankan.
1: Kapolri menambahkan penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabut asap terpantau menyelimuti Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana hasilnya aktivitas warga terganggu, termasuk pengguna jalan dan kegiatan belajar mengajar. Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran hutan juga berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kini mencapai lebih dari 6.000 kasus.
3: Kabut asap terpantau menyelimuti Banjarbaru, Martapura, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan sejumlah kawasan di sekitarnya. Salah satu wilayah yang kembali terdampak karhutlah adalah Pangayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Jumat siang hingga menjelang petang, lahan kembali terbakar. Relawan pemadam kebakaran swadaya bersama BPBD Kalimantan Selatan melakukan pemadaman. Medan yang sulit, kondisi lahan yang kering dan angin menjadi kendala dalam proses pemadaman.
4: Api cukup lebar dan meluas, kabut asap pun cukup padat.
5: Tadi terganggu nggak waktu proses pemadaman sendiri?
4: Cukup terganggu karena kabut asap.
3: Asap pekat juga sempat mengganggu aktivitas pengguna jalan di jalur Trans Kalimantan Poris, Banjarbaru, Tanah Laut. Jarak pandang yang menurun akibat kabut asap membuat ruas jalan tersebut sempat ditutup beberapa saat. Dampak karhutlah juga dirasakan di lingkungan sekolah. Sejumlah guru mengaku menemukan siswa yang mengalami gangguan pernapasan di tengah kondisi kabut asap.
6: Banyak anak-anak yang ada sakit asma. Kalau cuacanya seperti ini biasanya sering kumat, Pak. Ada anak murid turun di beberapa hari ini izin. Asmanya kambuh katanya. Nah, yang banyak itu yang ISPA biasanya juga, Pak.
3: Sementara itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdampak terhadap kondisi kesehatan warga. Puskesmas di Kota Palangkaraya didatangi warga yang mengeluhkan gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, hingga sesak napas.
7: Di rumah kurang kulun, tapi kalau kulunnya paling yang kayak sesak, nggak enak, tuh nggak enak itu.
8: Kalau anak apa, Bu, yang dirasakan, Bu?
7: Batuk.
8: Bu.
7: Ini pilek sama
3: data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menunjukkan kasus ISPA yang tercatat di 11 puskesmas terus bertambah. Pada periode Juni hingga Minggu kedua Agustus tercatat 5.593 kasus. Sementara hingga 20 Agustus jumlah kasus meningkat menjadi 6.041 kasus. Untuk menangani warga yang terdampak paparan asap, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyediakan ruang oksigen gratis di sejumlah layanan kesehatan.
9: Kemudian kami juga menyiapkan sarana pendukung ruang oksigen di 11 puskesmas. Harapannya bisa membantu masyarakat dalam rangka mengantisipasi adanya peningkatan kasus ISPA di Kota Palangkaraya.
3: Sejumlah pasien ISPA dengan kondisi lebih berat diketahui juga menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kota Palangkaraya. Kondisi mereka diperberat oleh penyakit penyerta sehingga memerlukan perawatan lebih intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Lanut Supadio, Kuburaya di Kalimantan Barat pada Sabtu pagi. Kedatangan Presiden ke Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan serentak. Setibanya di Kalimantan Barat, Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi yang melibatkan BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan. Sementara itu, Presiden juga meninjau langsung kondisi karhutla di lapangan untuk bisa memastikan upaya pemadaman dan penanganan berjalan dengan optimal. Di Kalimantan Barat, penanganan dipimpin Panglima TNI dan Kapolri, serta Presiden menekankan penanganan karhutla harus dilakukan secepat dan seoptimal mungkin agar dampak kebakaran tidak meluas dan masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Presiden juga meminta aspek penegakan hukum terhadap tetap dikedepankan dengan menindak tegas setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pertumbuhan awan hujan di lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan masih minim hingga beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, penanggulangan kebakaran hutan masih akan sulit dilakukan.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera masih terus terjadi. Repotnya lagi, hujan yang ditunggu untuk meredakan kebakaran masih belum turun juga. Citra satelit BMKG menunjukkan sejumlah titik panas di kawasan Kalimantan dan Sumatera. Data dari BMKG juga menyebutkan pertumbuhan awan di lokasi terjadinya karhutla masih minim. Memang ada peluang terjadinya hujan, namun diperkirakan akan terjadi di kawasan utara Kalimantan. Ketiadaan awan ini juga menyebabkan operasi modifikasi cuaca sulit dilakukan.
10: Berhubung memang Indonesia pada saat ini berada di puncak musim kemarau gitu ya, di mana potensi pertumbuhan awannya itu cenderung sedikit atau minim. Untuk wilayah-wilayah yang saat ini terjadi kebakaran hutan seperti di Kalimantan Tengah, Barat, kemudian Kalimantan Selatan serta Riau, Sumatera Selatan serta Jambi, itu masih relatif kecil sebetulnya pertumbuhan awannya. Namun dari parameter tadi yang kami sampaikan atau perakiran yang kami sampaikan tadi, masih ada peluang terjadinya hujan dengan intensitas sedang di beberapa wilayah seperti di Kalimantan, namun di bagian utaranya gitu ya.
1: Saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami puncak musim kemarau. Kondisi minim hujan ini diperkirakan akan terjadi hingga Oktober nanti.
10: Seperti tadi kami sampaikan bahwa memang di bulan-bulan ini, di Agustus, September ini diprediksi merupakan puncak musim kemarau gitu ya. Nanti kemungkinan potensi hujan akan kembali meningkat ketika mulai memasuki masa transisi ke musim penghujan. Diperkirakan sebagian wilayah akan mulai masuk di bulan-bulan Oktober atau November tahun ini.
1: Hingga kini setidaknya ada lebih dari 1.400 titik panas atau hotspot kebakaran hutan di Kalimantan. Pemerintah saat ini telah menurunkan 52 pesawat dan ribuan personel untuk mengatasi karhutla. Iwan Hermawan, Iman Firmansyah, Jakarta.
0: Sebanyak 12 truk dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya membawa bantuan logistik untuk warga terdampak gempa di Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu 13 ahli waris korban bencana gempa Flores asal Kabupaten Nagikeo.

0: tambak sesuai kebutuhan warga.
1: Perkembangan pokok
2: itu satu wilayah yang saat ini belum tersentuh, mungkin bukan belum tersentuh, belum, tapi ya, belum banyak tersentuh oleh bantuan. Nah, ini yang kita bantu dengan 12 truk yang ada untuk masuk ke sana. Moga-moga dalam perjalanan ini lancar, karena perjalanan daratnya itu banyak sekali jalan-jalan infrastruktur yang rusak.
0: Pada Sabtu pagi, aparat Polres Sika berhasil melakukan distribusi bantuan logistik melalui udara menggunakan helikopter bagi masyarakat di Desa Lidi, Pulau Palue, Sika yang masih terisolasi. Bantuan ini berupa bahan makanan seperti mie instan, biskuit, dan susu kemasan sebanyak 30 kardus. Beberapa hari lalu, distribusi ini gagal dilakukan karena cuaca tak mendukung akibat angin kencang yang membahayakan penerbangan. Distribusi bantuan melalui udara tersebut disambut warga yang langsung mendatangi lokasi untuk mengambil bantuan dari Polri. Desa Lidi di Pulau Palue sudah hampir sepekan ini terisolasi pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang berakibat akses ke desa tersebut terputus total. Suasana haru terasa kala pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyerahkan santunan duka bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat bencana gempa bumi 15 Agustus lalu. Kementerian Sosial melalui Dinsos Kabupaten Nagekeo menetapkan 13 ahli waris dari 13 warganya yang meninggal dunia akibat bencana gempa bumi dari tanggal 15 Agustus hingga 19 Agustus. Pemerintah memberikan dana santunan sebesar 15 juta rupiah kepada setiap ahli waris. Para penerima santunan akan menggunakan bantuan pemerintah ini untuk membangun kubur anggota keluarganya serta untuk membangun masa depan keluarga dan anak-anak mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hingga saat ini warga Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di perbukitan usai gempa yang mengguncang pada 15 Agustus 2026. Warga pun memilih bertahan di tempat yang lebih tinggi karena masih khawatir terhadap adanya gempa susulan serta potensi tsunami. Tenda darurat sederhana didirikan menggunakan terpal, diantaranya di bukit air panas dan bukit atau kawasan perbukitan Stella Maris, Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo. Pengungsi terdiri dari anak-anak, orang dewasa dan lansia ini bertahan di tenda dengan menggunakan fasilitas yang terbatas. Kekhawatiran terhadap gempa susulan masih terus dirasakan oleh warga. Lebih dari 1.600 gempa susulan tercatat setelah gempa utama dan warga pun mengaku masih membutuhkan waktu untuk merasa aman sebelum kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka juga berharap bantuan makanan dan air bersih bisa terus disalurkan selama masih berada di lokasi pengungsian.
4: Pengaruh di gunung kan aman, Pak. Kan takut nanti ada tsunami, air naik. Jadi kami memilih di sini, Pak, di gunung. Aku campur takut lah, Pak, mau pulang juga. Jadi bisa pengaruh pulang juga, gempa lagi di bawah. Dayanya menetap saja di sini, di gunung.
3: Gempa bumi 15 Agustus Sabtu pekan lalu menghancurkan ratusan fasilitas kesehatan di daratan Flores, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Airamo, Kabupaten Nagekeo. Namun kehadiran Rumah Sakit Lapangan Bantuan Kementerian Kesehatan menjadi rumah harapan bagi puluhan pasien yang terdampak gempa bumi.
5: Dua orang perawat wanita ini terlihat cekatan membersihkan bekas luka jahitan di pergelangan kaki kanan Yohana, ibu asal desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo. Kaki Yohana patah akibat tertimpa reruntuhan tembok kamar tidurnya pada gempa yang terjadi Sabtu 15 Agustus lalu. Sejak beberapa hari lalu, dokter juga telah memperbaiki kerusakan tulang kakinya melalui operasi.
6: Timbun bangunan rumah.
7: Di kamar atau di mana?
6: Di kamar.
7: Maksudnya masih tidur atau sudah bangun?
6: Posisinya sudah bangun. Terus pas mau buka pintu langsung teruntuhan rumah itu langsung ini timbun saya. Jadi nggak ada celah, sudah saya mau keluar sudah kan.
5: Di tenda yang lain ada Maria Gempita Kellen, bayi penyintas gempa yang proses operasi sesar kelahirannya berlangsung di tengah guncangan gempa. Bayi mungil ini terlihat lelap dalam kotak inkubator.

0: inkubatornya. Kelahirannya yang prematur mengharuskan proses perawatan di dalam inkubator. Namun kondisi tenda darurat yang tanpa pendingin udara tentu membuat bayi ini merasa kurang nyaman.
1: Belum, masih diupayakan.
2: Itu nanti ada yang di inkubator tidak?
1: Sementara ada yang bayi gempita itu. Sementara di fototerapi dan bayi itu harus masuk inkubator juga.
2: Kenapa?
1: Karena bayi kecil.
2: Dia.
0: Keberadaan tenda darurat ini tak terhindarkan karena gempa menyebabkan struktur gedung Rumah Sakit Umum Daerah Airamo ini rusak dan membahayakan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Apalagi hingga kini gempa susulan masih sering terjadi. Petugas di ruangan radiologi yang masih harus beraktivitas di dalam bangunan rumah sakit terpaksa menggunakan helm untuk melindungi kepala saat melakukan foto ronsen.
3: Hanya tinggal radiologi saja yang beroperasi di ruangan. Kami pakai helm karena dampak gempa susulan, kami takut agak sedikit kecemasan ketika datang gempa.
2: Termasuk bayi yang dioperasi hari pertama tadi?
3: Iya.
4: Bayi Maria Gempita.
3: Maria Gempita.
2: Tadi pengambilan apa?
3: Ya.
4: Foto babygram.
3: Foto babygram.
0: Langkah cepat mendirikan rumah sakit lapangan di dekat gedung RSUD Airamo yang rusak sangat membantu warga yang harus mendapatkan perawatan medis. Meski rata-rata pasien juga mengeluhkan kondisi panas dalam tenda serta kesulitan untuk buang air besar ataupun buang air kecil karena tak adanya WC portable. Hingga hari Jumat, rumah sakit lapangan menampung 37 pasien rawat inap, rawat jalan 66 orang, operasi 3 orang, dan di UGD 4 pasien, serta di ruang prerinatal 6 orang. Kristo Ngai, Airam, Nagekeo.
5: Duka Flores adalah duka Indonesia. Sejumlah bantuan dari pemerintah, partai politik hingga lembaga swadaya masyarakat terus disalurkan. Namun 6 hari pasca gempa, sejumlah desa masih membutuhkan bantuan pokok.
6: Saya tidak tahu waktu itu. Saya lihat, saya bangun, jatuh kayu kena kaki saya di bawah. Iya. Gitu.
7: Darius dan sekitar 90 kepala keluarga merupakan warga desa Lalong, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang masih kesulitan mendapatkan bantuan bahan pokok seperti makanan dan pakaian ganti. Hingga Jumat 21 Agustus, mereka mengaku telah mendapatkan bantuan makanan dari Dinas Sosial setempat, namun jumlahnya tak mencukupi untuk dibagi kepala keluarga yang terdampak.
8: Hanya beras 50 kilo sama telur 6 butir dengan mie 8 bungkus saja. Itu yang dari Dinas Sosial. Sementara di sini kan ada 90-an kakak. Kemarin yang bantuan dari pemerintah itu belum bisa dibagi karena tidak pas untuk 99 kakak.
7: Tak hanya warga desa Lalong, warga desa Bangka Arus, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur juga masih mengandalkan gotong royong warga untuk makanan sehari-hari. Salah seorang warga lansia di desa ini bernama Yohanes bercerita dirinya sangat membutuhkan perawatan pasca tertimpa reruntuhan.
9: Karena saya punya anak mantu, masa tinggal dalam dan cucu 2 orang. Akhirnya saya kembali ke dalam. Keluar itu kebetulan makan, baru pakaian, ya, baru obat. Ya.
7: Tim CNN Indonesia turut berkeliling ke beberapa desa lainnya, termasuk di Kampung Kalo, Kecamatan Golowangkung, Kabupaten Manggarai Timur, yang juga baru mendapatkan bantuan skala besar di hari Jumat 21 Agustus. Bupati Manggarai Timur Andreas Atas menyebut, masih ada desa yang belum terdistribusi bantuan. Pasalnya, akses ke tempat pengungsian swadaya di sejumlah desa sangatlah sulit dan terbatas. Ia mengakui ada kecemburuan sosial yang terjadi karena banyak bantuan yang masuk ke daerah yang viral di media sosial.
10: Kendala utama sebenarnya kami ini soal lokasi ya. Kan dia mesti posko utamanya kan di Borong. Nah, jalan tempuh kami dari Borong ke sini 5 jam. Belum lagi hari-hari pertama kedua itu banyak sekali jalan yang kena longsor. Nah, mesti diperbaiki dulu. Nah, begitu. Ada juga bantuan-bantuan yang datang dari Jakarta itu baru masuk semua juga.
7: Hingga 22 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia di Flores mencapai 83 jiwa. Aktivitas masih belum pulih total dan Flores masih membutuhkan bantuan yang lebih terkoordinasi antara pusat dan daerah. Diana Valencia, Denny Irfan, Nusa Tenggara Timur.
5: Setelah bertahan tanpa bantuan selama 6 hari, warga desa Jegarangga di Kecamatan Nangapada di Kabupaten ND, NTT akhirnya mendapatkan bantuan. Bantuan yang tiba berupa kebutuhan makanan, selimut, dan tenda, di mana warga mengaku lega karena selama ini mereka bertahan dengan sisa-sisa pasokan makanan yang bisa mereka selamatkan dari reruntuhan gempa dan hasil kebun.
11: Ini adalah bantuan-bantuan yang akan segera dibawa ke desa Jegarangga, yaitu salah satu desa yang membutuhkan bantuan. Ada selimut, ada terpal atau tenda, dan juga ada beras-beras. Dan mereka akan segera berangkat untuk membantu warga-warga yang membutuhkan di desa sana.
7: Lokasi desa Jegarangga sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat Kabupaten ND. Tapi jalan berliku dan menanjak membuat tim yang membawa logistik harus berhati-hati agar tetap selamat hingga ke tujuan. Kurang dari satu jam kami tiba di desa yang dikenal sebagai penghasil kemiri dan coklat ini. Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus lalu, warga desa sangat menantikan bantuan datang. Dan ini adalah bantuan pertama yang tiba di desa mereka. Dari luar memang tidak nampak kerusakan, tapi dampak gempa terlihat di bagian dalam rumah warga seperti retakan dinding dan tembok-tembok yang roboh. Warga pun membangun tenda darurat di depan rumah mereka.
12: Nah sekarang kan sudah ada bantuan masuk tuh Bu, tapi yang Ibu butuhkan sebenarnya apa saja sih Bu?
13: Tenda juga, tenda jadi dengan tarpalnya, dengan berupa tunai untuk beli makanan.
12: Oh mau beli makanan ya, bahan makanan ya Bu ya. Selama ini kan ini hari ke-6, jadi ini bantuan pertama yang masuk ya?
13: Iya. Sebelum gempa kami beli beras 10 kilo, bumbu-bumbu dapur, bawang merah, minyak, semua hancur.
12: Oh rusak, hilang semua ya?
13: Sudah tercampur pasir dengan batu.
7: Di kantor desa, dengan membawa kartu keluarga dan KTP, warga dengan tertib menanti nama mereka dipanggil untuk menerima bantuan.
11: Sekarang saya sudah sampai di desa Jegarangga, saya sudah bersama dengan para ibu-ibu di kantor desa, dan saya lihat ibu-ibu udah bawa kartu keluarga. Supaya apa ini bawa kartu keluarga?
14: Kami hanya bawa senjata pun.
11: Mesti bawa ini ya?
14: Iya.
11: Oh, karena KTP. Arahan dari desa ya?
14: Iya.
11: Tapi KTP ada?
14: Ada.
11: Ada, jadi bawa lengkap ya?
14: Iya.
11: Oh, ini buat?
14: Yang bawa, ada yang tidak bawa juga.
11: Ada yang bawa. Ini buat kepentingan, buat ambil bantuan nanti ya?
14: Iya.
11: Nah, ini kan bantuan baru pertama datang, gimana selama beberapa hari nggak dapat bantuan?
14: Belum
11: dapat. Oh,
14: iya.
11: Terus bertahan hidupnya gimana?
14: Di depan rumah.
11: Oh tidak bisa masuk. Oh rumahnya rusak.
14: Iya.
11: Jadi ini sabar menunggu bantuan ya.
14: Iya.
11: Sama adik kecil ini cucunya atau anaknya?
14: Cucu.
11: Kirain anak. Jadi makan apa kamu ini?
14: Makan jambu.
11: Jadi selama 5 hari belum ada bantuan, makan yang ada aja.
14: Iya.
11: Nah, sekarang udah ada bantuan, berharap apalagi selain bantuan tenda, bahan makan, berharap apa lagi?
14: Biar sembako lagi kami mau.
11: Ya. Yang penting sembako dulu ya. Obat-obat?
14: Iya, obat.
11: Banyak yang sakit ya?
14: Banyak.
11: Oh,
14: malam dingin.
11: Oh, kedinginan. Oh, ada selimut tuh. Ya, mudah-mudahan bantuannya datang masuk dibagi sama rata ya, Bu ya. Jangan berebut. Nah, terima kasih. Ini dijaga baik-baik ini. Buat ambil bantuan KTP sama kakaknya karena untuk administrasi mengambil bantuan.
14: Iya.
7: Gempa yang menghantam banyak wilayah di Flores membuat ribuan jiwa hidup dalam ketidakpastian menanti bantuan datang untuk bertahan hidup. Tapi Flores tidak pernah berhenti tersenyum. Cepat pulih Pulau Flores. Iren Wardani, ND, Nusa Tenggara Timur.
5: KPK menyebut dari operasi tangkap tangan, para tersangka diduga meminta uang senilai 600 juta rupiah dari satu calon mahasiswa, terutama dari Fakultas Kedokteran. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
15: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
16: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
15: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
17: Kalau misalkan ada alat-alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
15: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
18: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
15: Saksikan Talk It's Fun Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
15: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta pasca OTT KPK. Rektor ini, ada puluhan mahasiswa Unsut yang menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman. Mereka meminta agar rektor dan wakil rektor yang terjaring OTT KPK diproses secara hukum serta dipecat dari jabatannya.
19: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat tertangkap tangan KPK. KPK juga mengamankan sejumlah pihak swasta yang terkait kasus ini. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini. 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sementara 2 lainnya memang sedang berada di Jakarta. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
20: Kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan.
19: Sementara itu, menurut juru bicara Unsut Edi Santoso, meski rektor serta wakil rektor 2 dan wakil rektor 3 diamankan oleh KPK, namun tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Perkuliahan pun berjalan seperti biasa.
21: Tapi terlepas dari apapun, Unsut tentu saja menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik atau WR1 dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Humas atau WR4 saat ini berada di Purwokerto untuk memegang kendali kepemimpinan.
19: Pada Jumat sore, puluhan mahasiswa dari berbagai jurusan menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman di area depan kampus Unsut. Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, mereka menuntut agar rektor dan 2 wakil rektor serta pejabat Unsut lainnya yang terjaring OTT KPK diproses hukum dan dipecat dari jabatannya.
22: Kecewaan kita atas korupsi yang dilakukan oleh rektorat di Universitas Jenderal Sudirman yang mencidrai integritas kampus saat ini, sehingga menjadi kita marah dan menunjukkan rasa duka kita di depan patung kuda Universitas Jenderal Sudirman. Begitu.
19: Usai menggelar orasi, para mahasiswa membacakan tuntutan kemudian membubarkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta terkait dengan kasus pemerasan serta gratifikasi jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru. Dan penyidik menyatakan bahwa mereka menemukan dugaan gratifikasi bahkan mencapai 1,12 miliar rupiah di sepanjang 2025 hingga 2026 dan ini tentu masih akan diselidiki di tahun-tahun sebelumnya. Untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama dengan juru bicara Universitas Jenderal Sudirman, Pak Edi Santoso. Terima kasih banyak Pak Edi sudah bergabung bersama CNN Indonesia.
1: Selamat malam, Mbak.
5: Bapak, yang pertama dulu, ini ada tuntutan dari beberapa mahasiswa yang tadi kita saksikan bersama informasinya ya, Pak ya, terkait dengan status dari rektor dan dua wakil rektor yang ikut diduga terlibat dalam kasus ini dan ditangkap tangan oleh KPK. Bagaimana status mereka saat ini, Pak?
1: Ya, jadi kita bisa memahami kekecewaan dan kemarahan mahasiswa ya, tapi tentu semua harus mengikuti peraturan yang berlaku ya. Nah, status Pak Rektor sebagaimana kita ketahui dan itu kemarin kita dengar langsung dari gelar perkara dan statement resmi KPK ya. Beliau saat ini ditetapkan sebagai tersangka bersama Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan juga Kepala Bagian Akademik.
5: Baik, artinya maksud kami adalah bagaimana statusnya di Universitas Jenderal Sudirman, Pak?
1: Ya, otomatis saat ini untuk posisi itu yang bersangkutan tidak ada di tempat. Nah, setelah ini seperti apa, siapa yang akan menjadi nakoda atau yang akan menjalankan fungsi rektor, tentu kita dalam waktu dekat ini akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dikti Saintek dan sudah ada komunikasi dengan kementerian sehingga dalam waktu yang secepat-cepatnya sesegera mungkin kita akan ketemu karena domain penentuan siapa yang akan menjabat rektor statusnya apakah KPLH atau PC atau apapun itu nanti sepenuhnya ada di tangan Kemendikti. Jadi kita tunggu nanti saran atau kebijakan Kemendikti akan seperti apa?
5: Berarti saat ini mungkin statusnya adalah rektor dan wakil rektor nonaktif begitu ya Pak ya, tapi jabatannya sebagai pegawai masih tercatat begitu di Unsut.
1: Ya, jadi sebetulnya belum ada berubah ya, ada belum ada yang berubah karena belum ada kebijakan internal dari Kemendikti ya. Karena ini tentu ada proses kan nanti dari kepegawaian kita akan minta surat secara resmi status beliau kemudian dari bagian kepegawaian akan memproses pengajuan dan nanti Kemendikti akan menurunkan atau membuat kebijakannya tapi tentu ini akan kita lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena ini tentu demi pelayanan bagi semua pihak ya di Unsut.
5: Baik. Pak Edi, ini ada sejumlah pejabat termasuk diantaranya tadi disebutkan Rektor Unsut, kemudian juga Wakil Rektor tertangkap tangan oleh KPK. Sejauh ini informasi seperti apa yang memang diketahui oleh pihak dari Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan kronologinya, proses hukumnya?
1: Pengetahuan kami mungkin tidak berbeda dengan yang diketahui oleh masyarakat umum karena kita sama-sama mendapatkan informasi itu dari KPK ya, yang sudah menyampaikan secara resmi bagaimana proses terjadinya begitu ya, kronologinya sampai kemudian mereka ini ditetapkan sebagai tersangka. Tidak lebih dari itu, tidak ada hal baru, tidak hal lain yang kita ketahui.
5: Baik, artinya sejauh ini diinformasikan pula oleh KPK bahwa ruangan dari rektor dan wakil rektor ini disegel begitu ya oleh KPK. Saat ini kondisinya seperti apa Pak?
1: Di ya, rektorat? Jadi sampai sore tadi kami di rektorat ya, ruang rektor, kemudian wakil rektor 1 sampai 4 itu masih disegel. Kebetulan ruang-ruang ini ada di lantai 3, jadi lantai 3 ini masih disterilkan, kita nggak boleh ke sana, walaupun kita belum melihat hari ini tadi ada pemeriksaannya, tapi kondisi ruang masih tersegel.
5: Baik, artinya sejak tertangkap tangan oleh KPK, aktivitas ini masih terus dilakukan ya oleh pihak penyidik atau pihak KPK di gedung rektorat ya Pak ya?
1: Ya, ya, nampaknya proses pemeriksaan masih terus berlangsung.
5: Selain itu apakah ada informasi Pak, pihak-pihak yang juga mungkin diamankan oleh KPK dan juga dimintai keterangan sejauh ini?
1: Yang diminta keterangan juga saya kira kemarin juga sudah ramai diberitakan ya, ada sekitar 14 orang, kemudian berkembang-berkembang menjadi 9 orang yang di Jakarta, dan kemudian diputuskan, ditetapkan tersangka itu 6 orang, begitu ya. Hal-hal yang kita tahu, yang sebagaimana disampaikan oleh KPK.
5: Baik, Pak Edi, ini satu hal yang sangat disayangkan adanya OTT terhadap rektor ya, karena mengingat juga kita tahu bahwa sebelumnya ada pertemuan pada 17 Juli terkait dengan penanaman nilai dan karakter, ada juga audiensi antara Unsut dengan KPK untuk memperkuat sinergi dalam penguatan integritas melalui perguruan tinggi. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal ini?
1: Ya, tentu ini menjadi keprihatinan kita semua ya. Dan Unsut sebagai lembaga memandang ini sebuah persoalan yang serius, ini kejadian serius yang mencederai nilai integritas ya, nilai-nilai keadilan dan kepercayaan publik yang selama ini dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang seharusnya berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik koruptif ya. Tapi semua sudah terjadi dan tentu kita akan mengambil ini sebagai pembelajaran, begitu ya, sebagai bahan refleksi buat kita untuk perbaikan-perbaikan ke depan.
5: Baik, Pak Edi, mungkin boleh digambarkan kepada kami juga di sini. Sebenarnya kampus Unsut ini memiliki berapa kemudian jalur penerimaan mahasiswa baru sih, Pak? Karena yang kita ketahui adalah dari jalur mandiri ini yang kemudian diduga memang ada kasus suap dan gratifikasi yang sudah berjalan begitu hingga ditangkap tangan oleh KPK rektornya.
1: Ya, jadi sebetulnya tidak ada yang spesial di Unsut ya, karena kita mengikuti kebijakan pemerintah secara umum. Jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru ini kan ada tiga ya. Satu SNBP, itu jalur prestasi. Kemudian ada SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Kemudian yang ketiga adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru mandiri yang diselenggarakan secara otonom oleh Unsut. Begitu. Nah, di jalur yang ketiga inilah yang kemarin dalam pemaparan KPK menjadi celah masuknya praktik-praktik yang terindikasi koruptif.
5: Alurnya itu sebenarnya seperti apa sih Pak, kalau jalur penerimaan secara mandiri dan kalau boleh digambarkan kuotanya dari 100% siswa yang diterima setiap tahunnya ini berapa persen untuk kuota jalur mandiri?
1: Ya, jadi tiga jalur itu pembagiannya, SNBP itu 30%, yang jalur prestasi ya, nilai rapor dan prestasi-prestasi mereka selama di SMA. Kemudian jalur tes, SNBT itu sebanyak 40%, porsinya terbesar di sini. Kemudian yang terakhir itu jalur mandiri, seleksi SPMB mandiri, itu porsinya 30%. Nah, yang SBT itu berdasarkan tes nasional bersama perguruan tinggi negeri yang lain. Nah, yang SNBP, yang SPMB mandiri atau lokal inilah yang diselenggarakan oleh Unsut. Kita mengacu pada nilai yang diperoleh mahasiswa melalui ujian tes. Ya, jadi Unsut tidak melakukan atau menyelenggarakan tes sendiri, tetapi akan mengacu pada skor nilai yang diperoleh calon mahasiswa melalui ujian tertulis.
5: Iya, kalau dari ungkapan atau temuan dari KPK ini kan 73 ya Pak ya, dari 245 kuota di jalur mandiri ini kemudian tanda kutip disetting begitu ya, untuk bisa menerima uang tambahan oleh rektor dan juga pihak-pihak yang kemudian akhirnya dioperasi tangkap tangan oleh KPK. Pak, sebenarnya yang jadi pertanyaan, kalau di Unsut sendiri, komponen pembiayaan itu transparansinya seperti apa ya Pak Edi?
1: Komponen pembiayaan sebetulnya sangat transparan ya. Kan ada untuk jalur mandiri itu ada dua pembiayaan dan itu resmi ya. Yang pertama namanya iuran pengembangan institusi atau IPI ya, itu jumlahnya variatif tergantung fakultas, misalnya kedokteran itu minimal 100 juta kalau nggak salah. Kemudian yang kedua adalah UKT, uang kuliah tunggal. Mm-hmm. Nah, UKT dari yang paling kecil sampai paling besar itu juga variatif, bahkan ada yang 0 rupiah karena mungkin dapat KIP, ada yang 500 ribu ya, sampai yang paling tinggi itu ada di Fakultas Kedokteran, paling tinggi itu sekitar 17 juta rupiah per semester, dan itu semua clear ya, semua tahu, semua dipublikasikan di awal.
5: Baik, artinya praktik kemudian adanya tawar-menawar melalui pesan singkat seperti yang disampaikan oleh KPK ini memang mutlak dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja, bukan menjadi rahasia umum di kampus Unsud ya Pak?
1: Ya, ya saya kira begitu ya, karena ya tentu kita kaget juga gitu ya, ada transaksi, ada biaya-biaya atau uang di luar dua komponen tadi, dan tentu itu ilegal ya.
5: Baik, setelah adanya operasi tangkap tangan dan tentunya ramai pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada para wakil rektor dan juga dua wakil rektor ya, perlu saya koreksi di sini, dan juga satu orang rektor dari Unsud. Seperti apa sih Pak suasana dari kampus? Apakah kemudian ini kegiatan belajar mengajarnya juga terganggu atau terpengaruhi?
1: Sama sekali tidak. Jadi proses berjalan seperti biasa karena sistem sudah berjalan, jadi tidak terpengaruh apa-apa begitu ya. Yang kuliah tetap kuliah, yang bekerja tetap bekerja. Jadi ini yang kita ingin sampaikan ke masyarakat atau khususnya ke sivitas akademika Unsud ya. Pelayanan dari universitas akan berjalan sebagaimana biasa, tidak terganggu insya Allah begitu ya. Sampai nanti kita akan mendapatkan keputusan siapa yang nanti akan melakukan atau melaksanakan tugas rektor dan pos-pos yang ditinggal yang lain.
5: Baik, ini perlu saya koreksi tambahan lagi, jadi artinya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah rektor dari Unsud Ahmad Sodik, kemudian ada juga wakil rektor 3 ya Pak ya, yaitu Norman Ari Prayoga, serta ada pula kepala bagian akademik dari Unsud Eko Sumanto. Tentu di antara pihak-pihak dari internal Unsud tersebut ada juga dari pihak swasta yang juga ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Edi Santoso sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia menjelaskan bagaimana kemudian kondisi terkini di Universitas Jenderal Sudirman. Kita tentunya harapkan tidak ada lagi ya Pak ya, kasus-kasus seperti ini di tingkat universitas. Tidak hanya di Unsud tapi juga di seluruh universitas yang ada dan juga lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Edi.
1: Oke, terima kasih, sama-sama.
5: Ya, KPK menyebutkan dari operasi tangkap tangan ini, para tersangka diduga meminta uang senilai 600 juta rupiah dari satu calon mahasiswa, terutama dari Fakultas Kedokteran. KPK juga menemukan uang hasil pemerasan terhadap calon mahasiswa baru dengan total lebih dari 1 miliar rupiah. Padahal secara resmi iuran pengembangan institusi atau IPI di Fakultas Kedokteran Unsud paling murah adalah 100 juta rupiah.
2: Sementara di rentang IPI pada Fakultas Kedokteran, itu mulai dari 100 juta sampai dengan 260 juta. Ini untuk yang di Fakultas Kedokteran. Ini ada rentang untuk iuran pengembangan institusi yang berbeda-beda, yang tentunya ini memang disesuaikan dengan kemampuan dari peserta atau mahasiswa baru. Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri ini, KPK kemudian menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan perbuatan penerimaan lainnya berupa gratifikasi. Pada Agustus 2026, saudara NAP selaku wakil rektor 3 Unsud atas sepengetahuan saudara ASO selaku rektor Unsud melalui dua perantara, yaitu saudara DMW dan saudara AW, keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa pada periode yang sama diketahui saudara ES selaku kepala bagian akademik Unsud. Ini juga menjadi salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru. Saudara S berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru di Unsud. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang sering berkomunikasi dengan saudara ES selaku kepala bagian akademik dan juga anggota panitia penerimaan.

0: penerimaan mahasiswa baru di Unsud. Dalam komunikasi tersebut, saudara IS atas pengetahuan saudara ISO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kemudian setelah ada kesepakatan mengenai mahar yang sudah disepakati antara IS dan pihak-pihak yang mengurus jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, saudara IS kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru yang saat ini ditemukan total mencapai sekitar 1,12 miliar rupiah. Ini berlangsung dari tahun 2025 sampai dengan 2026. Tapi kemudian ini akan terus didalami apakah ini juga mundur ke belakang di tahun-tahun sebelumnya juga ada perbuatan-perbuatan yang sama.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta dalam operasi tangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta terkait dengan kasus pemerasan serta gratifikasi jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru. Apakah artinya penerimaan jalur mandiri ini rawan akan korupsi? Kita akan langsung bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini angka yang fantastis ya Mas ya, penyidik menemukan dugaan gratifikasi bahkan mencapai 1,12 miliar rupiah sepanjang 2025 sampai 2026. Dan ini masih akan diselidiki apakah praktik serupa juga sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Apa artinya dari kemudian potensi-potensi rawan korupsi yang ada dalam jalur mandiri ini, Mas?
2: Ya, memang jalur mandiri itu sangat beresiko. Kenapa? Karena berbeda dengan seleksi bersama yang bersifat nasional, jalur mandiri itu hulu hingga hilir dijalankan sendiri secara otonom oleh kampus, sehingga tidak ada kontrol pihak eksternal, termasuk dari pihak kementerian. Ketika ada perilaku menyimpang dari pejabat di internal kampus, maka aksinya akan sulit untuk dideteksi. Nah, hanya saja ketika ini terjadi di Unsud, ya, blessing in disguise, ada problem ketika salah satu calon mahasiswa yang diminta untuk membayar 650 juta ternyata tidak lolos. Dari situlah kemudian ini mulai terungkap dan berujung kepada penemuan berbagai bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan di dalam penerimaan mahasiswa baru yang ternyata juga sudah berlangsung dari tahun sebelumnya maupun juga menggunakan metode-metode lain. Misalnya ini yang cukup menarik adalah adanya pengepul, ya, diduga ada salah satu pengepul yang dia bertugas untuk mencari calon mahasiswa yang orang tuanya bersedia membayar dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kembali lagi, seleksi mandiri yang tujuan awalnya untuk memberikan otonomi yang besar kepada kampus ternyata berujung kepada penyalahgunaan kewenangan dengan jual beli kursi dalam jumlah angka yang sangat fantastis. Sehingga memang berdasarkan rekomendasi KPK pasca pengungkapan kasus Universitas Lampung di tahun 2022, sebenarnya KPK merekomendasikan perbaikan sistem seleksi jalur mandiri. Salah satunya adalah untuk menjamin transparansi akuntabilitas termasuk kontrol eksternal. Yang kedua adalah agar ada pembatasan kewenangan di internal pejabat kampus agar pejabat kampus itu tidak secara mutlak menentukan proses kelulusan seorang calon mahasiswa. Harus menggunakan mekanisme yang transparan, yang akuntabel sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan. Tetapi ternyata pasca peristiwa Universitas Lampung, perguruan tinggi belum banyak yang melakukan perubahan sistem, masih didominasi, ya, dilakukan sendiri oleh internalnya tanpa campur tangan pihak eksternal. Nah, inilah ujung-ujungnya diperjualbelikan. Begitu, Mbak.
1: Baik, ini yang mencengangkan tadi ya, bisa dikatakan bahwa 73, bahkan ungkapan dari KPK atau KPK sudah mengungkap 73 kuota mahasiswa jalur mandiri di tahun 2026 ini dijual oleh rektor. 73 dari 245 ya Mas ya, koreksi jika saya salah, ini kemudian menjadi poolnya tadi, dan bisa dikatakan lagi-lagi ini untungnya ada yang melaporkan. Dengan kondisi seperti ini, apakah artinya dari data dan pengamatan Pukat UGM kasus terbongkarnya praktik serupa yang ada di Unsut maupun di Unila, ini adalah fenomena gunung es ya? Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu banyak marak terjadi, tapi mungkin tidak terlaporkan.
2: Ketika terjadi di Unila, waktu itu publik sudah cukup kaget. Ternyata kecurigaan publik bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru itu bisa diperjualbelikan terbukti dengan kasus Unila. Harapan publik ya terjadi perubahan sistem untuk perguruan tinggi yang menjalankan seleksi mandiri, yaitu dengan melibatkan pihak eksternal yang bersifat independen. Apakah misalnya dengan meng-hire pihak ketiga sebagai salah satu fungsi pengawas atau juga membuka hasilnya. Kami selalu sampaikan contoh, Mbak. Misalnya begini, seleksi CPNS dengan CAT itu semua transparan. Setelah peserta mengikuti tes, hasilnya langsung terpampang di layar. Berapa perolehan skornya dan berapa passing grade yang diikutkan kepada tahap selanjutnya. Tetapi ketika di jalur mandiri, yang seperti ini kan belum tentu ada, sehingga peserta tidak mengetahui apakah dirinya lolos atau tidak lolos di tahap itu. Sehingga seharusnya dengan kejadian di Unila dan sebenarnya KPK sudah memberikan rekomendasi, perguruan tinggi yang menyelenggarakan seleksi secara mandiri, sekali lagi seharusnya melakukan perbaikan sistem, mengubah sistemnya. Nah tetapi kan itu tidak dilakukan. Nah yang dikhawatirkan adalah perguruan tinggi lain nih, karena banyak sekali perguruan tinggi yang membuka jalur mandiri, dan semua jalur mandiri oleh publik itu ada stereotip gitu ya, jalur mandiri ini pasti mahal, mulai dari UKT-nya maupun dari IP-nya. Nah ternyata selain mahal, ternyata juga ada banyak yang dijual. Ya penjualan ini kan merupakan satu bentuk suap atau gratifikasi atau dalam bentuk pemerasan. Nah ini yang menjadi pertanyaan, setelah kasus Unsut ini, apakah akan ada perbaikan sistem rekrutmen mahasiswa baru jalur mandiri atau akan terus berulang gitu ya. Nah jadi ini publik masih menunggu nih, apakah KPK akan memberikan rekomendasi misalnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melakukan evaluasi terhadap seleksi jalur mandiri. Bukan untuk mengurangi otonomi kampus, tetapi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Misalnya, melibatkan pihak ketiga, eksternal yang independen. Atau dengan sistem yang transparan sehingga peserta bisa memastikan apakah dirinya itu lolos diterima atau tidak. Berapa nilai dirinya dan berapa nilai yang lolos. Harusnya itu semuanya terbuka seperti CAT untuk CPNS gitu ya. Baik. Nah, yang diunsut ini, kontrolnya adalah pejabat rektorat punya ID untuk masuk ke dalam sistem dan bisa mengubah hasil. Artinya, pejabat rektorat ini punya kewenangan yang sangat besar. Nah, sesuai dengan rumus, ya, corruption itu ketika discretionary, adanya kewenangan, ya, di situ minus akuntabilitas, maka terjadi dengan korupsi. Jadi, ketika ada kewenangan untuk mengubah nilai, mengubah peringkatan, ada transparansi, ujung-ujungnya itu adalah korupsi. Nah, jadi sekali lagi, ini publik masih sangat menunggu-nunggu gitu ya, cerita lengkap dari Unsut ini, dan kami berharap agar KPK juga dapat melakukan review lagi terhadap sistem yang buruk ini, kemudian memberikan rekomendasi, termasuk kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk juga kepada para perguruan tinggi yang menyelenggarakan sistem rekrutmen jalur mandiri ini, agar tidak terus terulang gitu ya. Ya kita malu begitu ya, kalau institusi pendidikan ternyata korup dan bobrok, lantas mana lagi yang bisa dipercaya di republik ini? Kepada siapa lagi rakyat bisa berharap adanya perubahan, perbaikan dari sisi tata kelola pemerintahan, dari sisi etika publik, dari sisi moralitas? Kepada siapa lagi publik bisa berharap kalau perguruan tingginya saja korup seperti ini gitu. Itu Mbak.
1: Baik, ini satu kondisi yang sebenarnya bisa dikatakan sangatlah miris ya Mas ya, kalau kita bandingkan dengan di tengah fenomena banyaknya juga mahasiswa baru yang kemudian melaporkan tidak bisa daftar ulang karena biaya UKT mahal gitu ya. Tapi secara terang-terangan ini justru atau secara terbuka kira diungkap KPK bahwa ada kasus tadi yang disampaikan oleh Mas Zainur, ada kaitannya dengan abuse of power, ada dugaan kemudian komersialisasi sektor pendidikan begitu dengan adanya dugaan suap dan gratifikasi di jalur mandiri yang dikelola oleh universitas. Apakah artinya ini semakin menegaskan adanya jalur mandiri ini menjadi potret adanya justru ketidakadilan sistem pendidikan, dan rekomendasi dari Pukat UGM sebenarnya dari sisi hukum seperti apa?
2: Iya, memang banyak pihak mempertanyakan jalur mandiri ya, misalnya dari sisi biaya, dari sisi keadilan akses, dan seterusnya. Tentu kalau Pukat sangat berfokus kepada aspek transparansi, akuntabilitas, integritasnya. Apakah jalur mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus itu sistemnya memiliki integritas yang tinggi atau tidak? Ya, kita belajar dari kasus Unila dan kasus Unsud, ternyata semua kembali kepada masing-masing kampus. Artinya tidak ada standarisasi, tidak ada jaminan bahwa sistem seleksi mandiri itu berintegritas gitu ya. Dan kalau kita belajar dari kasus Unila dan kasus Unsud ini, publik sangat wajar ketika publik akan curiga terhadap kampus-kampus lain yang menyelenggarakan seleksi jalur mandiri. Nah, sekali lagi, kami tidak merekomendasikan untuk menghapus jalur mandiri, bukan. Kami juga tidak merekomendasikan untuk mengurangi otonomi kampus, bukan. Tetapi kami sangat merekomendasikan agar seleksi jalur mandiri itu diperbaiki sistemnya untuk melibatkan pihak ketiga, siapapun itu, apakah tokoh masyarakat, apakah NGO, apakah di situ Kementerian Pendidikan Tinggi atau lembaga profesional yang ditunjuk, misalnya adalah lembaga-lembaga di bidang psikologi, yang mereka bisa menjadi pihak ketiga yang memiliki independensi sehingga tidak ada dominasi tunggal oleh pejabat internal kampus yang bisa mengotak-atik nilai kelulusan dan mengubah peringkat yang harusnya lolos menjadi tidak lolos karena tidak bayar, yang harusnya tidak lolos diloloskan karena mau membayar. Membayar itu dalam konteks dua hal. Yeah. Yang pertama adalah membayar IP untuk iuran kepada kampus yang sangat besar, dan yang kedua adalah membayar kepada oknum-oknum para pejabat yang korup itu gitu ya. Jadi memang sangat penting ya untuk melibatkan pihak ketiga. Dan yang kedua, sekali lagi kami sangat tekankan adalah sistemnya. Sistemnya itu harus transparan gitu ya, harus real time, misalnya menggunakan CAT, computer assisted test. Ketika menggunakan komputerisasi seharusnya semua terbuka di layar, siapa memperoleh skor berapa, dan habis itu bisa di print out, dipampang di papan nama misalnya begitu ya. Nah, dan itu harus bisa dilakukan audit secara digital forensik. Baik. Ketika ada bentuk-bentuk penyimpangan, misalnya akses dari pejabat kampus untuk melakukan perubahan terhadap ranking, peringkat para mahasiswa yang ikuti tes, seharusnya itu bisa dilakukan audit. Nah, baik, mumpung ini KPK masih menangani kasus Unsud, ya KPK juga perlu untuk melihat kampus-kampus lain, misalnya minta bantuan PPATK, cek tuh rekening rektor-rektor dan wakil-wakil rektor, ada yang meragukan tidak, ada yang mencurigakan tidak, cek juga bagaimana laporan dari orang tua mahasiswa, cek juga, buka juga pengaduan, apakah ada informasi dari kampus-kampus lain yang disuarakan oleh masyarakat. Misalnya KPK membuka hotline, barangkali ada juga praktek-praktek serupa di kampus lain. Ini kesempatan untuk melakukan perubahan agar jangan ada lagi seperti Unila dulu, gitu Mbak.
1: Iya, pun kalau memang ada laporan, tapi mungkin yang ingin atau mengetahui praktek tersebut justru tanda kutip pernah terlibat kasus serupa dari pihak luar dari universitas, jangan lupa ya Mas ya, kalau kita punya namanya justice collaborator, justru ketika melaporkan menjadi whistleblower, mungkin juga akan ada keringanan-keringanan hukuman yang bisa jadi pertimbangan nantinya untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar lagi ya. Mas, tapi kita melihat ini ya, ditangkapnya rektor beserta jajaran wakil rektor di Unsud, ini kita lihat di Unila juga, di perguruan tinggi lah ya, dalam kasus korupsi ini menjadi satu ironi. Sebenarnya apa sih kemudian menurut pandangan dari Mas Zainur Rohman yang membuat praktik seperti ini bisa terjadi? Apakah memang betul karena adanya akses, abuse of power, Oleh karena itu bagaimana seharusnya aturan bagi petinggi di perguruan tinggi agar tidak ada lagi nih kasus-kasus serupa seperti ini yang mencoreng wajah pendidikan Indonesia?
2: Yang pertama tentu karena ada kesempatan. Yang kedua ada niat. Hanya karena ada niat, kalau kesempatannya tertutup itu tidak akan terjadi. Misalnya ada pejabat-pejabat rektorat ingin korupsi, ingin meminta uang kepada calon mahasiswa. Tapi kalau sistemnya adalah seleksi bersama nasional, maka dia tidak punya kewenangan, tidak punya kesempatan untuk otak-atik peringkat. Jadi kebocoran ini ada kepada kesempatan. Kesempatan pejabat rektorat dengan ID yang dimiliki untuk masuk ke dalam sistem informasi penerimaan mahasiswa baru di internal kampusnya, kemudian mengotak-atik skor, mengotak-atik peringkat, mengotak-atik mana yang diloloskan, mana yang tidak diloloskan. Jadi menurut saya ini adalah kegagalan sistem yang kemudian mengakibatkan sistem ini tidak berintegritas. Sistem ini bisa dimainkan, bisa bocor, bisa kemudian dikomersilkan secara melawan hukum oleh pejabat-pejabat yang korup. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita tidak menafikan adanya niat begitu ya. Ya ada kesempatan, tapi kalau orang imannya kuat, rasa malunya tinggi, dia tidak akan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan pelanggaran hukum. Dia tidak akan menggunakan kesempatan itu untuk korupsi. Jadi niatnya ini berarti memang ada pejabat-pejabat kampus yang punya niatan untuk memperkaya diri dengan jalur cepat gitu ya. Bahkan di kasus Unsut ini, menurut penyidik dari KPK, ketika ada seorang calon mahasiswa sudah membayar 650 juta kemudian tidak lolos, dia minta balikin duitnya, ya pejabat kampus mencari uang untuk mengembalikan. Kenapa? Karena uang 600 juta itu sudah digunakan untuk keperluan pribadi. Dengan cara apa dia mencari uang untuk mengembalikan mahasiswa yang tidak diloloskan itu? Dengan cara menjual paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Artinya dari satu kasus korupsi menimbulkan kasus korupsi yang lain, gitu ya. Nah sehingga sekali lagi ini memang niat jahat dari pejabat-pejabat ini semakin terlihat dengan kuat gitu ya. Sudah jualan kursi mahasiswa baru dikomersilkan secara melawan hukum, jualan paket pengadaan barang dan jasa, tentu di situ nanti akan ada markup, ada fraud, ada penggelapan. Di situ akan ada permainan untuk kemudian mengambil keuntungan secara melawan hukum gitu ya. Dan di situ juga ada pengepul untuk calo-calo yang ditugaskan untuk mencari calon mahasiswa baru. Jadi dengan dua hal itu ya, ada kesempatan terbuka dan ada niat yang memang mereka berniat jahat, perlu pendekatan sistemik gitu ya, memperbaiki jalur mandiri agar bisa akuntabel, bisa transparan, bisa berintegritas. Dan juga yang kedua bagaimana ya integritas individual dan jabatan di institusi pendidikan tinggi itu juga perlu terus diperbaiki. Harus terus diingatkan secara berkala bahwa jabatan yang mulia sebagai pimpinan perguruan tinggi, seorang pendidik, harusnya dapat menjadi teladan bagi calon-calon generasi penerus bangsa. Kalau pimpinan tertinggi dari institusi pendidikan tingginya saja korup, lantas apa yang bisa diharapkan dari institusi pendidikan tinggi ini? Jangan-jangan mahasiswanya akan kemudian tidak bisa memperoleh keteladanan dari pimpinan-pimpinan yang kemudian korup itu. Itu Mbak.
1: Baik, tentunya kasus yang terjadi di Unsut, kemudian sebelumnya sudah juga ada di Universitas Lampung. Ini bisa dikatakan dua kasus yang terungkap begitu ya. Kita tidak tahu bagaimana praktiknya, tapi yang pasti yang kita harapkan adalah ini menjadi wake up call untuk adanya perbaikan sistem yang lebih akuntabel, lebih transparan untuk kemudian kemajuan atau pengembangan sistem pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak kepada Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, sudah bergabung bersama kami. Kita akan pantau terus bersama ya Mas ya, nanti bagaimana kemudian implementasinya, tindak lanjutnya dari temuan-temuan KPK ini, terutama ketika dijadikan atau kita translasikan menjadi sistem-sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas.
2: Terima kasih.
1: Selamat malam. 5 negara anggota MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia menegaskan komitmen memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian dan pekerja kemanusiaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di Prime News.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga Pati, Jawa Tengah untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada 26 dan 27 Agustus mendatang. Ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Pramono menegaskan penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi. Meski demikian, Pramono mengimbau agar aksi berjalan tertib dan tak berujung pada tindakan anarkistis. Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, serta menyiagakan Satpol PP, di mana pendekatan humanis akan diutamakan agar aspirasi warga Pati dapat tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum di ibu kota.
1: Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Ormas-ormas, beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR. Dan akhirnya difasilitasi, dan kami kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menangani hal-hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan kekerasan.
0: Kita ke informasi lainnya, Forum Konsultasi Informal Antar Lintas Kawasan yang terdiri dari 5 negara yang disebut MIKTA melakukan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia PMPP Sentul Jumat pagi. Kunjungan ini sekaligus memberikan penghormatan kepada para personel Indonesia yang gugur dalam misi perdamaian dunia.
2: 5 negara anggota MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, menegaskan komitmen memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian dan pekerja kemanusiaan. Komitmen ini disampaikan saat para duta besar MIKTA mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Indonesia di Sentul, Jawa Barat.
3: Nah, kita juga hadir untuk menunjukkan apresiasi dan komitmen pemerintah 5 negara ini terhadap upaya yang sudah dilakukan para peacekeepers, maupun dalam hal ini kita juga memberikan perhatian tinggi kepada humanitarian personnel, humanitarian workers yang ikut bekerja sama bahu-membahu dengan peacekeepers dalam berbagai konflik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di berbagai konflik.
2: Kunjungan ini juga menjadi momen untuk mengenang personel Indonesia yang gugur saat bertugas, khususnya 4 personel Indonesia yang kehilangan nyawa dalam misi perdamaian di Lebanon tahun ini. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB ini sebelumnya telah dikecam para Menteri Luar Negeri MIKTA.
4: Sebagaimana telah disampaikan oleh para Menteri Luar Negeri MIKTA, kami mengutuk keras serangan yang terjadi tahun ini terhadap pasukan interim perserikatan bangsa-bangsa di Lebanon. Kami sangat berduka atas gugurnya dan luka-luka yang dialami oleh pasukan penjaga perdamaian Indonesia dalam misi tersebut. Kami mengambil langkah-langkah praktis untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan yang beroperasi di zona konflik, termasuk melalui deklarasi perlindungan personel kemanusiaan. Terima kasih.
2: Australia, yang saat ini menjabat ketua MIKTA, menyatakan akan terus mendorong penguatan sistem kemanusiaan internasional. Kunjungan 5 negara MIKTA ini menegaskan bahwa di tengah konflik yang semakin kompleks, peran penjaga perdamaian dan pekerja kemanusiaan justru semakin dibutuhkan. Namun, di sisi lain, jaminan keselamatan personel di lapangan juga harus menjadi tuntutan utama. Gita Miningrum, Nabil Haris, Sentul, Jawa Barat.
0: Dan sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

Polda Metro Jaya menggelar Kopdar Kebangsaan Jaga Jakarta bersama komunitas ojek online dan komunitas otomotif pada Sabtu. Kegiatan ini diklaim menjadi ruang silaturahmi sekaligus memperkuat kemitraan antara Polri dan komunitas menjaga keamanan serta ketertiban Jakarta. Kopdar Kebangsaan juga diisi dengan latihan safety riding, servis sepeda motor gratis, bakti kesehatan, pelayanan perpanjangan SIM, pawai sepeda motor hias, serta berbagai lomba khas 17-an. Di Salah Kopdar, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Polisi Dekananto Eko Purwono mengajak seluruh peserta ikut mendoakan masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami musibah. Menteri Pertahanan Cina menjambangi Menteri Pertahanan Indonesia pada Jumat kemarin. Kedua negara berencana memperkuat hubungan militer dan pertahanan demi dengan menggelar latihan bersama.

Tak lama setelah kunjungan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat, kini giliran Menteri Pertahanan Cina bertandang ke Jakarta. Jumat pagi, Laksamana Dong Yu

0: angkatan bersenjata Tiongkok untuk ikut serta di dalam latihan bersama seperti Happy Garuda yang merupakan salah satu bentuk konkret hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok. Kami akan terus bekerja sama, tidak hanya secara formal, tapi kita terus akan meningkatkan hubungan secara informal.
1: Pertemuan Menhan dan Menlu kedua negara ini menjadi strategis dan penting. Dari sisi Indonesia, hal ini untuk menunjukkan politik luar negeri yang bebas aktif. Sementara Cina ingin memastikan bahwa Indonesia tidak beraliansi pada pihak manapun, terutama terkait ketegangan di Pasifik.
2: Itu ditunjukkan kali ini. Jadi bagaimana setelah Amerika kemudian ada pertemuan dengan Cina. Jadi dalam konteks apa? Untuk menjaga bahwa kita nggak ada condong sama satu pihak. Kita condongnya kita seperti ini. Inilah strategi yang dimainkan oleh Indonesia dengan dalam konteks menerapkan politik luar negeri bebas aktif.
1: Dari sisi pertahanan, kerjasama dengan Cina sebaiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Indonesia. Cina saat ini dikenal sebagai pemilik teknologi drone yang sangat maju.
2: Saya pikir yang paling bisa kemudian kita ukur keuntungannya adalah bagaimana kerjasama pertahanan itu masuk ke wilayah industri pertahanan. Gitu. Kan ada salah satu, bahwa kita itu kan terkait drone, itu salah satunya importernya kan lah Cina gitu ya, dan dia yang bagus. Dan bagaimana misalnya Indonesia bergerak tidak hanya sebagai user, tapi kemudian misalnya co-development. Gitu. Jadi bagaimana alih teknologi, lalu juga produksi bersama, itu bisa mengarah ke sana.
1: Pertemuan kedua pejabat tinggi negara ini merupakan lanjutan pertemuan 2 plus 2 yang dilakukan pada tahun lalu. Hasil pertemuan ini nantinya akan diimplementasikan pada pembahasan yang lebih teknis. Iwan Hermawan, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Setelah badai lala melanda Hawaii, kini badai tropis Moke juga diperkirakan akan datang pada akhir pekan ini. Selain itu, pemerintah Serbia juga meminta bantuan negara Uni Eropa dan Rusia untuk penanganan bencana kebakaran hutan di negaranya.
4: Selang satu hari setelah badai lala, Hawaii kini harus mengalami fenomena cuaca lain. Tropical Depression 2C atau sistem siklon tropis baru yang terbentuk di wilayah Pasifik Tengah dan bergerak mendekati kepulauan Hawaii ini berpotensi membawa cuaca ekstrim berupa hujan lebat. Saat ini, sistem siklon tropis baru tersebut sedang berada di sebelah tenggara pulau Hawaii dan diperkirakan akan menjadi badai tropis Moke. Sistem badai baru ini kemungkinan akan lebih lemah dibandingkan badai lala. Curah hujannya bisa sama berbahaya dan berpotensi berdampak pada wilayah-wilayah yang mengalami banjir akhir pekan lalu. Hujan diperkirakan akan mulai turun di Hawaii pada Sabtu malam atau Minggu pagi waktu setempat. Serbia mencoba untuk mengaktifkan European Union Civil Protection Mechanism pada Jumat di tengah kebakaran hutan cagar alam Deli Blatosen yang masih terus berkobar. Mekanisme ini memungkinkan suatu negara dapat meminta bantuan penanganan bencana kepada negara-negara Uni Eropa. Kepala Departemen Situasi Darurat Kementerian Dalam Negeri Serbia, Luka Kausik, mengatakan negaranya tengah meminta bantuan berupa pesawat pemadam kebakaran dan kendaraan-kendaraan khusus untuk penanganan bencana melalui sistem dukungan ini. Meski bukan anggota Uni Eropa, Serbia memiliki akses terhadap bantuan mekanisme dukungan dari Uni Eropa ini. Selain meminta bantuan dari Uni Eropa, Serbia juga meminta bantuan kepada Rusia dalam proses penanganan bencana kebakaran di negaranya. Awal pekan ini, pesawat pemadam kebakaran IL-76P milik Rusia dikabarkan akan tiba di Serbia untuk memadamkan api. Media Serbia melaporkan, bantuan pesawat pemadam kebakaran ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Vladimir Putin menyusul permintaan bantuan dari Serbia.
3: Cina terus mengembangkan teknologi robot untuk membantu pekerjaan manusia. Dan terbaru, Cina tengah mengembangkan robot pengatur lalu lintas. Robot ini pun telah diterjunkan di tempat wisata yang ada di kawasan Hangzhou. Informasinya akan mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Mei Frikshari undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Robot humanoid yang dirancang untuk membantu polisi mengatur lalu lintas diperkenalkan dalam ajang World Robot Conference di Beijing, China pada Rabu 19 Agustus. Robot ini dikembangkan perusahaan rintisan robotika Aimoga yang berada di bawah naungan produsen otomotif China Chery. Robot ini dirancang untuk membantu mengarahkan lalu lintas serta menjalankan sejumlah tugas pelayanan publik. Penggunaan robot untuk membantu tugas kepolisian sudah terlihat di kawasan Westlake, Hangzhou. Di lokasi wisata ini, robot manajemen lalu lintas digunakan

0: Gagal berangkat umroh bahkan ditelantarkan di Bandara Internasional Kuala Namu. Puluhan calon jemaah umroh asal Kabupaten Mandailing Natal melapor ke polisi.
1: Tanggal 21 Agustus 2002.
0: Ahmad Zaki Ali, seorang relawan kemanusiaan, meninggal saat menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Di sehari menjadi kali ini kami ajak Anda mengulik perjalanan panjang dan cerita di balik hidangan khas Cirebon, empal gentong. Halo, berjumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Tidak hanya di Jambi, puluhan korban penipuan travel umroh yang sebelumnya terlantar di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara juga melaporkan pemilik agen perjalanan umroh kepada polisi.
2: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat yang melampiaskan kemarahannya kepada direktur agen perjalanan umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat. Jadi kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat. Akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Sebenarnya kami minta hak kami aja sih.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umrah, direktur agen perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
4: Jamaah-jamaah yang belum berangkat itu dilakukan rukun 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
5: Itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
4: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin. Kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan. Cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat. Kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat bisa berangkat dengan travel ID.
2: Perempuan ini tak bisa menahan tangisnya usai gagal berangkat beribadah umrah ke Tanah Suci. Sebanyak 29 calon jemaah umrah asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini bahkan terlantar di Bandara Internasional Kuala Namu usai ditinggal kabur oleh pemilik travel perjalanan yang seharusnya membawa mereka ke Tanah Suci. Tiga hari itu mendapatkan kepastian 29 orang tersebut kembali ke kampung halaman masing-masing.

0: Jumat siang, korban dugaan penipuan ini melaporkan pemilik agen perjalanan umrah ke Mapolres Mandailing Natal.
1: Karena ini sudah masuk tindak pidana ya, dan mudah-mudahan kami meminta doa dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan secepatnya masalah ini selesai, dan harap kami sebagai jemaah yang dilantarkan dapat diterima.
0: Kasus dugaan penipuan ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polres Mandailing Natal dengan memeriksa korban dan saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tawuran terjadi di jalur kereta kawasan Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Sejumlah perempuan penumpang KRL ketakutan hingga bersembunyi di bawah kursi kereta.
0: Aksi tawuran antar warga terjadi di sepanjang jalur kereta kawasan Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Suasana yang mencekam membuat para penumpang rel listrik ketakutan. Di gerbong wanita, para penumpang memilih menundukkan kepala hingga bersembunyi di bawah kursi kereta karena khawatir terkena lemparan batu dari aksi saling serang antar warga. Akibat dari tawuran tersebut, perjalanan KRL ke arah stasiun Bogor mengalami keterlambatan. KRL sempat tertahan sekitar 1 jam lebih akibat dari kericuhan yang melibatkan warga di pemukiman dekat dengan jalur komuter lain. Saling serang antar warga semakin ricuh hingga berlari ke tengah jalur kereta. Bentrokan mulai mereda saat petugas kepolisian tiba di lokasi membubarkan tawuran. Setelah dinyatakan aman, perjalanan kereta sudah kembali normal.
2: Kita berlanjut ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada kapal motor Bontang Express 2 terbakar di perairan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kebakaran dibawa menjauh agar tidak ikut terbakar. Ya, kamera milik warga berikut ini merekam terbakarnya kapal motor penumpang Bontang Express 2 di perairan Ketapang, tepatnya di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Jumat siang. Sejumlah kapal yang terlihat berada di sekitar lokasi kebakaran dibawa menjauh agar tidak turut terbakar. Untuk memadamkan api, kru kapal menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia di dalam kapal. Tak berselang lama, api yang membakar lantai dua kapal bisa dipadamkan sebelum menjalar ke bagian lainnya. Usai api padam, personel Basarnas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang masih menyala. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh polisi dan Kesyah Bandaran Pelabuhan Ketapang. Dugaan awal api berasal dari korsleting listrik di bagian lantai dua kapal. Tidak ada korban dalam peristiwa ini saat kejadian kapal Bontang Express sedang berlabuh dan tidak beroperasi. Berikutnya ada kawasan Gunung Latimojong di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, diselimuti embun es. Tidak hanya embun es, air minum yang dibawa oleh para pendaki pun ikut membeku akibat suhu yang mencapai minus 5 derajat Celcius. Ini dia viral di media sosial, video yang memperlihatkan fenomena embun es menyelimuti kawasan Gunung Latimojong di Kabupaten Nrekang pada 18 Agustus lalu. Momen ini dibagikan oleh Nardi, seorang pendaki yang mengaku persediaan air minum miliknya tiba-tiba menjadi es akibat beku. Fenomena yang dikenal sebagai embun upas ini terjadi ketika Nardi berada di puncak Rante Mario dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Suhu di Rante Mario yang merupakan puncak tertinggi di Pulau Sulawesi ini bahkan bisa mencapai temperatur minus 5 derajat Celcius pada malam hingga pagi hari. Berikutnya yang ketiga, dari ribuan warga memadati kawasan salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman untuk menyaksikan Independence Day Military Expo 2026. Nah, salah satu penampil yang ditunggu adalah aksi pembentangan bendera merah putih sepanjang 281 meter. Kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 RI masih terasa di Kabupaten Sleman. Jumat sore, ribuan warga antusias menyaksikan Independence Day Military Expo 2026. Warga disuguhkan atraksi demo pertempuran jarak dekat, pameran alutsista hingga pembentangan bendera merah putih sepanjang 280.

0: 41 meter. Kegiatan ini mengambil rute dari depan gedung DPRD Sleman dan berakhir di depan Sleman City Hall. Bentangan bendera ini membuat pengunjung penasaran. Pameran alutsista dan parade edukatif diselenggarakan sebagai seremoni pembukaan Independence Day Military Expo 2026 yang digelar TNI Polri untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. Expo ini akan digelar hingga 23 Agustus mendatang. Kita beralih ke informasi lain, seorang relawan kemanusiaan meninggal dunia saat menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jenazah dievakuasi tim SAR menggunakan helikopter dan akan dipulangkan ke Jakarta.
1: Tim SAR gabungan Sabtu pagi mengevakuasi jenazah Ahmad Zaki Ali, relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi penanganan bencana pasca gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur. Jenazah Ahmad Zaki dievakuasi menggunakan helikopter milik Basarnas menuju Bandara Komodo di Manggarai Barat. Jenazah dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk proses pemulasaran sebelum diterbangkan menuju rumah duka di Jakarta. Ahmad Zaki Ali yang merupakan pendiri relawan Gerak Bareng meninggal pada Jumat sore 21 Agustus saat menyalurkan bantuan bagi korban gempa ke Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dalam perjalanan, Ahmad Zaki merasa kondisi kesehatannya sedang tidak baik. Rekan-rekannya kemudian membawa Ahmad Zaki ke puskesmas terdekat. Namun usai menjalani pemeriksaan, dokter menyatakan Ahmad Zaki telah meninggal dunia.
2: Pada saat kejadian yang bersangkutan dalam rangka pendistribusian logistik dari Reo menuju ke Lamba Leda. Kemudian di perjalanan dia merasa kondisinya kurang baik.
1: Di lokasi terpisah, dua korban luka parah akibat gempa bumi dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan helikopter milik Basarnas dari Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Kedua korban yang merupakan warga lanjut usia menderita luka di bagian tulang belakang dan patah tulang. Keduanya diterbangkan menuju Bandara Komodo di Manggarai Barat untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Pratama Komodo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah semakin meluas, beberapa warga terpaksa mengungsi. Meski demikian, masih ada warga Kabupaten Kota Waringin Timur yang memilih bertahan demi menjaga harta benda mereka. Lebih dari 6.000 warga terpapar penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Beragam upaya pun dilakukan untuk memadamkan api yang mengganas di hutan dan lahan hingga ada relawan yang tumbang diterjang asap kebakaran.
3: Suara apinya besar.
4: Oh, dari situ berarti pula?
3: Iya, itu kebakaran suara apinya.
0: Arminati memilih untuk mengungsi, meninggalkan rumahnya di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kobaran api yang membakar hutan dan lahan terasa semakin mendekati tempat tinggalnya. Suara gemuruh dan asap yang semakin pekat membuat Arminati tak punya pilihan selain mengungsi.
3: Mana gak ada tempat kita tinggal di situ.
4: Terbakar ya Bu ya?
3: Iya, kebakar.
4: Apa aja Bu yang terbakar Bu?
3: Iya, alat dapur, alat tidur, alat rumah itu.
4: Semua isinya Bu ya?
3: Iya, semua isinya. Untung kunci mobil tuh gak hangus, itu bisa mobilnya.
0: Berbeda dengan Willy, warga di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini memilih tetap bertahan di rumahnya meski kobaran api dan asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan mendekati permukiman. Meski harus mengalami sesak napas, mata perih hingga sakit kepala, Willy dan beberapa warga memilih tak mengungsi.
5: Ya tetaplah, masalahnya ada kebun, ada rumah, di samping itu tower juga.
6: Barang berharga.
5: Barang-barang berharga. Jadi, itu mau ditinggal kemana lagi.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya berdampak pada kesehatan warga. Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA mencapai 6.041 kasus. Puskesmas di Palangkaraya pun didatangi warga yang mengeluhkan gangguan pernapasan, batuk dan pilek.
7: Batuk yang pastinya, pilek, batuk pilek itu ay. Dalam semingguan ini ay, pas yang
4: pagi
7: kemarin kah, apa kemarinnya itu kan yang pagi itu nganternya yang berasa ini.
8: Lebih dari 1.600 hektar lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur telah terbakar hingga 20 Agustus 2026. Berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan api. Tim gabungan yang melibatkan relawan pun diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan. Beberapa waktu lalu, seorang relawan tiba-tiba jatuh pingsan saat memadamkan api. Relawan bernama Rizky Mubarok diduga kelelahan setelah bersama tim memadamkan karhutla di 3 lokasi berbeda.
9: Jangan dicurung ini.
8: Sementara sebuah video viral merekam momen saat azan dikumandangkan di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Suara azan menggema di tengah upaya relawan dan petugas berjibaku memadamkan api pada Kamis lalu. Menurut informasi, kebakaran yang terjadi di lahan gambut di Desa Kujan, Kecamatan Bulik ini terus meluas hingga mendekati kebun warga dan mengancam gardu induk PLN dan jalur Suten. Sementara ratusan murid dan guru SD Negeri Mentawa Baru Hulu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pun menggelar sholat istisqo atau sholat memohon diturunkannya hujan. Sholat ini menjadi salah satu bentuk usaha dan doa warga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda, Kiki Haryadi mengajak kita menyelami lika-liku menjadi produsen empal gentong kuliner legendaris khas Cirebon yang memadukan daging sapi dengan kuah rempah dalam segmen Sehari Menjadi. Kadang saya akhir pekan, segera kembali

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
3: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
1: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
4: Kalau misalkan ada alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
1: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
5: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Anda masih bersama redaksi akhir pekan berbicara tentang kuliner khas Cirebon, empal gentong menjadi salah satu hidangan andalan. Nah, perpaduan daging sapi dengan kuah rempah menghadirkan cita rasa yang khas dan telah menjadi favorit banyak orang. Berikut ini koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi akan mengajak Anda menjadi produsen empal gentong dalam segmen Sehari Menjadi.
7: Harus pelan-pelan ya. Licin guys.
8: Khusus kecilnya.
7: Yes, mumpung di Cirebon sekalian saja saya mau ajak Anda untuk mencicipi salah satu kuliner legend di sini, empal gentong. Anda sudah tahu kan empal gentong itu seperti apa? Tetapi tidak hanya mencicipi saja, kita akan langsung masuk ke dapurnya untuk melihat bagaimana proses panjang pembuatan dari empal gentong ini.
9: Sejak beberapa tempat lalu, empal gentong memang menjadi salah satu ikon kuliner Cirebon. Tidak heran, banyak yang mengatakan berkunjung ke Cirebon rasanya belum lengkap jika belum mencoba semangkuk empal gentong. Salah satu yang masih setia menjaga keaslian cita rasa ini adalah empal gentong Haji Aput. Berawal dari sebuah warung sederhana pada tahun 1995, usaha yang dirintis oleh Haji Mahfud atau yang lebih dikenal dengan Haji Aput kini jadi salah satu destinasi kuliner wajib bagi wisatawan yang datang ke Cirebon.
7: Ternyata banyak banget yang kerja pagi-pagi hari ini, tadinya ngantuk ya karena sekarang baru sekitar jam 5 pagi ini. Tapi melihat teman-teman semangat di sini kayaknya juga kita harus semangat ya.
9: Dari dapur inilah semangkuk empal gentong khas Cirebon berawal. Setiap hari sejak pukul 5 subuh, para pekerja sudah mulai beraktivitas menyiapkan ratusan porsi untuk para pelanggan.
7: Kunir itu apa sih kunir?
9: Langkah pertama menyiapkan bumbu dasar. Berbagai rempah seperti kemiri, kunyit, ketumbar, serta aneka rempah lainnya jadi kunci cita rasa empal gentong. Seluruh rempah ini dihaluskan menggunakan mesin penggiling bumbu agar teksturnya lembut dan seluruh bahan menyatu sempurna. Dari sinilah cita rasa empal gentong mulai terbentuk.
7: Jadi dalam satu hari itu sekitar 16 kiloan mungkin ya mas ya. Sekitar 16 kiloan bumbu yang kemudian dibutuhkan untuk nantinya akan diolah menjadi empal gentong. Terungkap ya, kuning-kuningnya dari mana ya, dari rempah-rempah ini gitu ya.
9: Setelah bumbu utama siap, perjalanan berlanjut ke bahan paling penting yaitu daging sapi. Setiap hari empal gentong Haji Aput setidaknya mengolah 1 kuintal atau 100 kilogram daging sapi. Pada akhir pekan bahkan bisa mencapai lebih dari 250 kg daging sapi. Potongan daging yang baru datang dari pemasok terlebih dahulu diperiksa satu persatu. Meski sudah dalam kondisi bersih, daging tetap dibilas kembali di bawah air mengalir. Langkah sederhana ini jadi bagian standar yang selalu dijaga sebelum masuk ke proses dengan pemasakan. Setelah dibilas, daging ditiriskan lalu disiapkan untuk tahap berikutnya.
7: Tadinya saya melakukannya sendiri, kata Mas Hamdi mau dibantuin gak nih? Karena kita berburu dengan waktu katanya. Oke deh, berburu dengan waktu kita bantuin ya Mas ya.
9: Tidak hanya daging sapi, berbagai bagian lain dari daging juga jadi pelengkap hidangan. Mulai dari babat, usus hingga kaki sapi atau kikil yang jadi pilihan favorit sebagian pelanggan.
7: Ya, menikmati empal gentong gak cuma daging aja yang benar-benar daging, tapi juga Anda bisa menikmatinya dengan apa? Jeroan.
8: Jeroan, ada kaki sapi.
7: Ada kaki sapi
8: atau
7: nih.
8: Kikil.
7: Nah, kikil. Wah, ini yang bikin mantep ini.
8: Iya.
7: Yang ada kaldu-kaldunya itu yang masih...
9: Setelah seluruh bahan siap, kita lanjut ke proses pemasakan. Tiga tungku besar dengan panci berukuran raksasa sudah menunggu dan jadi jantung dapur tempat empal gentong dimasak setiap hari. Air dalam panci lebih dulu dididihkan. Berbagai rempah seperti daun salam dan serai dimasukkan satu persatu untuk membuat aroma kaldu yang khas. Setelah itu bumbu halus yang sudah disiapkan tadi mulai dimasukkan, lalu diaduk hingga tercampur merata. Barulah potongan daging sapi dimasukkan ke dalam panci secara bertahap. Yuk kita cemplung-cemplung daging yang sudah dibersihkan tadi. Perlahan bumbu dan rempah mulai meresap ke dalam daging. Setelah seluruh potongan daging masuk ke dalam panci, giliran aneka jeroan dan kaki sapi ditambahkan. Mulai dari babat, usus hingga kikil dimasukkan secara bertahap ke dalam kuah yang tengah mendidih. Seluruh bahan kemudian dimasak bersama dalam waktu yang cukup lama.
7: Wah, lihat. Anda bisa lihat ya. Bersih, higienis, dan juga nanti kita langsung masak ke dalam untuk sebelum nanti kita nikmati. Bersih ya, Mas ya? Pasti bersih. Tuh, jadi tali rapiannya nggak dimasukin ya, nggak boleh dimasukin, karena kan itu sesuatu yang tidak bisa dikonsumsi ya Mas ya. Jadi digantung aja, dan saya pastikan tidak masuk ke dalam ya, oke?
9: Setelah seluruh daging dan jeroan masuk ke dalam panci, proses berikutnya adalah mengaduk seluruh isi agar tercampur merata. Dengan menggunakan pengaduk berukuran besar, para pekerja mengaduk kuah secara perlahan, agar bumbu dan rempah meresap ke setiap potongan daging dan jeroan. Saya juga tidak mau ketinggalan. Sekilas terlihat mudah, namun ukuran panci yang besar dan bobot isi yang berat membuat proses pengadukan membutuhkan tenaga ekstra.
7: Aduh, tadi so-soan saya bilang ke Mas Hamdi, oke lah saya coba pasti bisa, tapi ternyata ketika dicoba, berat guys. Aduh, ini berat karena dagingnya banyak, ditambah kuah, licin juga di sini. Dan yang paling penting tadi ini ya, ternyata panas banget. Oh, garam.
9: Setelah seluruh bahan tercampur, saatnya menambahkan berbagai bumbu pelengkap. Mulai dari garam, gula merah, hingga bumbu lainnya untuk membuat cita rasa makin sempurna. Tidak lupa ada satu bumbu kering yang dicampur dengan kuah empal. Takarannya pun tidak boleh sembarangan. Setiap bumbu harus sesuai dengan racikan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Dari perpaduan inilah tercipta kuah empal gentong yang gurih, kaya rempah, dan jadi ciri khas hingga saat ini. Kelezatan empal gentong tidak lepas dari penggunaan santan segar yang jadi salah satu bahan utama. Sebelum digunakan, kelapa terlebih dahulu dibersihkan dan dipersiapkan agar menghasilkan santan yang bersih dan berkualitas. Setelah siap, santan dituangkan ke dalam sebuah panci besar khusus. Ukurannya yang besar membuat proses membutuhkan tenaga ekstra karena santan harus diangkat dan dituangkan secara perlahan agar tidak tumpah. Barulah santan ditambahkan ke dalam panci berisi daging dan aneka rempah.

0: Perlahan kuah berubah menjadi lebih pekat dan berwarna kekuningan. Siap dimasak hingga seluruh bahan menyatu sempurna.
1: Kalau empal gentong dia pakai santan seperti yang saya lakukan, tapi kalau empal asam enggak. Makanya dia warnanya akan lebih bening dibandingkan empal gentong ini. Panas guys. Oke.
0: Setelah santan dituangkan, seluruh isi panci kembali diaduk perlahan agar santan menyatu sempurna dengan kuah rempah dan potongan daging. Setelah itu panci ditutup rapat, ini menandai dimulainya proses memasakan yang butuh waktu dan kesabaran. Sekitar 3 jam, daging dan aneka jeroan direbus di atas api hingga empuk. Selama proses ini, kuah terus mengeluarkan aroma rempah yang harum, sementara bumbu meresap perlahan ke dalam setiap potongan daging. Selagi menunggu proses memasakan selesai, saya beralih menyiapkan pelengkap hidangan. Mulai dari irisan bawang merah, timun, hingga cabai rawit yang jadi pendamping wajib empal gentong. Seluruh bahan kemudian dicampur dengan cuka, menciptakan rasa segar dan sedikit asam yang menjadi penyeimbang gurihnya kuah empal gentong.
1: Nah, kalau misalkan di Cirebon, yang tidak boleh ketinggalan adalah menikmati acarnya. Kenapa saya tahu Rabi Istun wong Cirebon deh? Istri saya juga orang Cirebon, jadi sedikit banyak tahu soal acarnya gitu ya. Jadi acar Cirebon tuh bener-bener beda, dia bener-bener seger.
0: Setelah hampir 3 jam dimasak, aroma rempah dan santan semakin tercium kuat. Nah, inilah saat yang ditunggu untuk memastikan seluruh racikan sudah sesuai. Tugas itu dilakukan oleh Hussein, salah satu anak dari pendiri empal gentong Haji Aput. Proses quality control ini dilakukan setiap hari untuk memastikan rasa, kekentalan kuah, dan tingkat kematangan daging tetap konsisten sebelum akhirnya disajikan kepada para pelanggan. Setelah dinyatakan siap, proses berlanjut ke tahap berikutnya. Satu persatu, potongan daging dan jeroan diangkat dari panci menggunakan alat khusus berukuran besar untuk kemudian dipisahkan dari kuahnya. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bentuk daging tetap utuh dan siap disajikan.
1: Nah, ini sudah ada 3 tempat yang berisi daging, macam-macam banget mas. Ada kikil, ada jeroan, ada dagingnya ya. Berarti sudah siap?
2: Sudah siap semua.
1: Kalau sudah siap seperti ini, artinya kita akan pindahkan ke depan?
2: Ke depan.
1: Oke, saya angkat nih ya mas ya.
2: Oke,
1: silakan. Oke, nggak terlalu berat ini. Siap, ayo kita ke depan ya untuk kita jual ya.
0: Setelah seluruh daging dan jeroan dipisahkan dari kuah, proses belum selesai. Seluruhnya langsung dibawa ke area penyajian yang masih berada dalam satu bangunan untuk segera disiapkan menyambut para pelanggan. Nah, di saat banyak orang baru memulai aktivitas, semangkuk empal gentong hangat sudah siap disajikan kepada para pelanggan yang mulai berdatangan.
1: Permisi kakak-kakak. Waduh, udah rame banget nih pagi-pagi. Simpel mana nih mas? Oke. Aduh, kameramen bener-bener ngerjainnya saya dari belakang sampai ke depan, ternyata panjang banget, jauh banget. Ini baru satu. Tadi kita lihat ada beberapa ya, ada 3-5 lagi yang besar yang belum kita ambil.
0: Sementara itu kuah yang sudah matang tidak langsung disajikan, tapi terlebih dahulu dipindahkan ke dalam gentong tanah liat yang jadi ciri khas hidangan ini. Dari wadah tradisional inilah nama empal gentong berasal. Agar tetap panas, gentong terus dipanaskan di atas tungku dengan bara kayu asem yang dipercaya mampu menjaga suhu sekaligus mempertahankan aroma kuah. Di sisi lain, daging yang sudah empuk mulai dipotong jadi ukuran yang lebih kecil menggunakan pisau tajam. Potongan dilakukan satu persatu dengan ukuran yang hampir seragam agar mudah disajikan dan setiap mangkuk mendapat porsi daging yang pas. Tidak berselang lama, satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Pesanan pun berdatangan ke dapur. Potongan daging dan jeroan disusun ke dalam mangkuk, lalu disiram kuah panas langsung dari dalam gentong. Aroma rempah dan santan pun langsung tercium saat semangkuk empal gentong siap disajikan. Setelah lengkap dengan pelengkapnya, mangkuk-mangkuk empal gentong dibawa satu persatu menuju meja pelanggan.
1: Bagaimana rasanya empal gentong pagi hari ini?
3: Rasanya pas di lidah.
1: Oke, terus?
3: Ya, nikmat.
1: Nikmat ya, Pak. Cocok buat sarapan ya, Pak ya?
3: Cocok buat sarapan.
0: Tidak hanya mempertahankan resep turun-temurun, empal gentong Haji Aput juga terus berinovasi. Salah satunya dengan menghadirkan empal gentong dalam kemasan kaleng. Sebelum dipasarkan, produk ini telah melalui proses riset dan pengembangan serta uji laboratorium. Kini ribuan kaleng diproduksi setiap bulan agar kelezatan empal gentong khas Cirebon dapat dinikmati masyarakat di berbagai daerah.
1: Ini udah 12.
4: Dari mulai pendaftaran sampai proses dan lain-lain, itu 2 tahun, 2016 sampai 2018. Itu kita bolak-balik ke Jogja, kan ada di LIPI Jogja ya di sana, khusus untuk

0: UMKM, apa, mereka yang ingin ngalengin UMKM.
1: Di balik ramainya Empang Gentong Haji Aput, ada sosok Haji Mahfud atau yang lebih dikenal sebagai Haji Aput. Usaha ini ia rintis sejak 1995, berawal dari sebuah warung sederhana. Perjalanannya tidak selalu mulus. Berbagai tantangan dan masa sulit sempat dilalui hingga usahanya berkembang pesat sekitar tahun 2005.
2: Kuncinya ada dua. Kalau nggak untung ya rugi kan. Kita ya kalau itu harus sabar, ulet gitu. Tapi kalau kita pengen instan ya repot lah.
1: Tidak hanya menjual empal gentong, makanan lain pun dihadirkan. Seperti empal asem, sate kambing, hingga nasi lengko. Berkat kerja keras dan konsistensinya, kininya sudah memiliki 4 titik penjualan empal gentong di Cirebon.
3: Jadi tadi kata Pak Haji, sebenarnya untuk menikmati empal gentong itu, yang paling enak tuh dinikmatinya menggunakan lontong. Meskipun ada pilihan nasi, karena dia nggak terlalu kenyang, nggak terlalu bikin lapar juga begitu ya. Dan Pak Haji, ketika sudah saya nikmati, ini benar-benar fresh, karena tadi kita buatnya dari pagi banget. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis dalam bidang apapun, terutama kuliner ya. Sampai di sini perjalanan kita di Cirebon, Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Cirebon, Jawa Barat. Sampai jumpa.
4: Selain tadi ada empal gentong, masih ada hidangan berkuah lainnya nih. Ada hidangan hangat dengan kuah melimpah khas dari Sumatera. Apa saja? Informasinya di redaksi akhir pekan, usai jeda.

0: Kembali bersama redaksi akhir pekan, sejumlah perempuan lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih aktif memproduksi kerajinan anyaman pandan. Produk buatan yang mampu menembus pasar internasional. Adapun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, olahan kepiting rajungan dari kaum perempuan berhasil diekspor ke Eropa dan menggerakkan perekonomian warga.
1: Sejumlah perempuan lansia di Desa Manungkerep, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang masih aktif memproduksi kerajinan anyaman pandan hutan. Beragam produk seperti tas, besek, hingga dekorasi rumah berhasil diciptakan. Tak hanya memenuhi pasar lokal saja, hasil karya dari ratusan perajin perempuan ini berhasil menembus pasar dunia. Pesanan dari sejumlah negara mulai masuk seperti Maldives, Selandia Baru, hingga Hawaii. Selain memberdayakan ekonomi warga, produk dari bahan alam ini juga menjadi alternatif ramah lingkungan pengganti kantong plastik.
2: Alhamdulillah awal tahun ini kita sudah merambah ekspor ke beberapa negara yaitu Maldives, New Zealand dan juga Hawaii. Untuk sekarang ada ibu-ibu di belakang saya ini, kita lagi buat pesanan dari Hawaii. Jadi pesanannya besek seperti yang saya pegang seperti ini.
1: Dengan melibatkan ibu-ibu, seorang nelayan pengusaha di Desa Ampekale, Maros, Sulawesi Selatan, sukses mengembangkan usaha pengolahan kepiting rajungan sejak 2007. Kepiting segar hasil tangkapan nelayan sekitar langsung dimasak dan dipisahkan daging serta cangkangnya secara manual. Setelah dipisahkan dagingnya, daging kepiting kemudian dibekukan dan siap untuk diekspor ke beberapa negara di Eropa. Harga daging kepiting dijual seharga Rp400 hingga Rp500.000 per kilogramnya. Meski dibayar Rp300 hingga Rp400.000 per 10 hari, ibu-ibu tetap senang karena bisa meringankan beban ekonomi keluarga mereka yang rata-rata bekerja sebagai nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sumatera punya banyak cara untuk menghadirkan kehangatan lewat semangkuk makanan berkuah. Ada soto Padang, mie sop Medan, atau pindang patin. Nah, bagi para perantau yang mungkin lagi rindu, bisa melipir ke kawasan Blok M dan juga Keramat karena di sana ada pindang patin khas Palembang serta mie sop Medan yang rasanya masih otentik dan dijamin akan mengobati rindu kampung halaman. Berikut liputan selengkapnya.

0: Kalau nyari hidangan berkuah khas Sumatera, gampang banget. Sumatera punya ragam makanan berkuah dengan karakter yang berbeda. Dan kali ini saya akan mencoba dua di antaranya. Pindang patin khas Palembang dan mie sop khas Medan. Lokasi boleh di Blok M, tapi cita rasa pindang Palembang benar-benar membawa cita rasa khas Sumatera Selatan ke tengah Jakarta. Seporsi pindang patin datang dengan kuah kemerahan. Aromanya saja sudah tercium sebelum sendok pertama masuk mulut.
1: Kalau cirinya pindang dari khas kami, pakai ada asam segarnya gitu, Kak. Semacam kayak pakai asam Jawa sama lebih ke itunya nanas.
0: Daging patinnya juga jadi bintang. Tebal, lembut, dan berlemak. Tapi kuah pindang yang segar membuat rasanya ringan di lidah.
2: Kalau pindang itu kan kalau nggak pinter masaknya suka ada bau-bau ya. Ini nggak enak, terus bumbunya, kuahnya itu sedap banget, terus ada nanasnya itu yang istimewa.
0: Apalagi kalau dimakan bersama nasi putih hangat. Kuahnya bisa disiram atau langsung diseruput. Bebas, sesuai keinginan. Seporsi pindang patin plus nasi putih dibanderol Rp28.000. Perut kenyang, ramah di kantong.
3: Ini yang bikin makanan berkuah khas Sumatera itu nggak ada matinya. Banyak banget orang taunya mungkin selama ini yang berbau santan gitu. Tapi ini manis, pedes, asam, nyampur blending di lidah. Udah. Kebanyakan review, saya mau makan dulu.
0: Kalau orang Medan bilang mie sop, jangan bayangkan semangkuk mie kuah biasa. Di mie sop Amanda, semangkuknya datang dengan isian yang rame. Tapi justru kuahnya yang pertama mencuri perhatian. Bening, hangat, gurih, dengan aroma rempah yang langsung menyeruak. Di dalamnya mie bertemu dengan bihun, potongan daging sapi dan daging ayam, tahu goreng, bawang goreng, dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan punya tekstur berbeda. Mau lebih nendang? Tambahkan sambal. Lalu aduk-aduk dan siap diseruput. Tapi apa memang di Sumatera Utara sana rasanya seotentik ini?
4: Yang saya rasain sih asli banget sih. Rempahnya, pedesnya itu pas banget. Sama persis kayak yang kebanyakan yang di Medan sana.
0: Yang menarik ada rasa kaldu dan rempah yang menempel cukup lama di lidah.
5: Jadi kayak rasa dari kampung ya. Jadi iya, sebenarnya aku sih lahir asli dari daerah Sirikalang. Dari kampung dan merantau ke Jakarta. Memang aku dari kecil udah masak ya, dari kelas 2 SD. Udah memang mie sop ini juga dulu bapak saya itu sering bikin mie sop juga.
0: Seporsi mie sop Medan ini nggak bikin kantong bolong. Cukup merogoh kocek Rp25.000, perut langsung kenyang.
3: Jujur ini the best banget. Saya belum pernah ngerasain mie sop seenak ini. Sambil lele-lele, isinya tumpeh ruweh. Boleh nangis nggak sih? Agak lebay, tapi emang enak. Roni Satria, Iman Firmansyah, Jakarta.

Hujan deras mengguyur memaksa otoritas Peru menangguhkan akses masuk wisatawan menuju situs reruntuhan kota kuno peradaban Inca, Machu Picchu. Redaksi akhir pekan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat-alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
5: Di redaksi akhir pekan, hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas tempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Berbagai titik jalur pendakian peninggalan masa prahispanik pun ikut terdampak atas kondisi cuaca tak menentu ini. Di lokasi lainnya, gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada hari Kamis. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna mengantisipasi gempa susulan.
6: Sejak hari Rabu waktu setempat, otoritas di Cusco, Peru telah menangguhkan akses masuk pengunjung jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Atas insiden tanah longsor dan kerusakan yang dipicu oleh hujan deras di berbagai titik jalur peninggalan masa prahispanik tersebut. Terlihat betapa derasnya aliran air di beberapa titik akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Para pengunjung pun tampak mengenakan jas hujan serta mencari tempat berteduh. Penangguhan akses bertujuan untuk menjamin keselamatan wisatawan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Situasi darurat juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Peru. Menurut otoritas setempat, hujan deras mulai turun pada Senin lalu. Sebagai antisipasi, petugas terus memantau kondisi jalur guna mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Media setempat melaporkan bahwa setidaknya 232 wisatawan dan 416 porter terpaksa bermalam di permukiman sekitar Machu Picchu setelah tertahan akibat penutupan jalur Inca Trail. Gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Menurut Geophysical Institute of Peru, pusat gempa terletak 35 km di utara Cora-Cora Parinacocas, wilayah Ayacucho, pada kedalaman 108 km. Guncangan juga terasa di Arequipa, Ica, Cusco, Apurimac, dan Huancavelica. Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada resiko tsunami atas peristiwa ini. Wali kota Parinacocas, Tony Reyes Anampa, meminta dukungan dari otoritas setempat mengingat banyaknya rumah yang terbuat dari tanah liat yang membuat lebih rentan terhadap gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa dari peristiwa ini.
5: Sebagai informasi penutup, cuaca ekstrim yang melanda Inggris memicu kekeringan dan menurunkan produksi pertanian. Namun sebuah peternakan sapi di Inggris Selatan Tenggara justru mampu mempertahankan lahan hijau tanpa irigasi. Rahasianya adalah penerapan pertanian regeneratif yang meningkatkan kualitas tanah serta kemampuan menyimpan air. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
6: Saat Inggris dihadapkan pada musim panas terpanas dalam sejarah, sebuah peternakan sapi seluas 80 hektare di Great Wellham, Inggris Tenggara justru tampil hijau dan subur. Peternakan milik Sam Quire ini menjadi oasis hijau di tengah lahan-lahan pertanian di sekitarnya yang mengering dan berwarna kecoklatan. Para petani di sekitarnya mulai menggunakan pakan musim dingin. Namun kawanan sapi Aberdeen Angus milik Squire masih dapat memakan rumput segar. Sistem yang diterapkan Sam Squire adalah pertanian regeneratif dengan menanam campuran rumput, tanaman herbal berakar dalam, dan kacang-kacangan. Sapi digembalakan secara bergilir dan dipindahkan dua kali sehari, sementara kotorannya dikembalikan ke tanah sebagai pupuk alami. sistem ini memperbaiki struktur tanah sehingga mampu menyimpan lebih banyak air. Hasilnya, padang rumput tetap hijau meski 2 bulan tanpa hujan dan tanpa irigasi. Bahkan, Squire tidak perlu membeli pakan musim dingin selama 8 tahun. Para ahli meteorologi memperkirakan musim panas Inggris yang secara resmi berakhir pada 31 Agustus akan menjadi musim panas terpanas yang pernah tercatat. Eropa secara keseluruhan juga mengalami pemanasan ekstrim lebih besar dibandingkan benua lain, dengan 5 gelombang panas dan curah hujan jauh di bawah rata-rata. Kerugian petani di Uni Eropa dan Inggris akibat gagal panen pada gelombang panas Juni diperkirakan mencapai hingga 2,3 miliar euro atau sekitar 47,5 triliun rupiah. Data itu diungkapkan Energy and Climate Intelligence Unit. Setelah mengalami Juni terpanas dan Juli terkering sepanjang sejarah, hampir 3/4 wilayah Inggris secara resmi berstatus kekeringan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan dan dalam curahan lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Madya Rahma kembali dapat hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama mengupas bahasan seputar fikih, adab dan juga tauhid serta ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun mungkin seringkali kita masih banyak yang belum sepenuhnya memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini sayangnya yang agak batuk-batuk Pak Kiai, mohon maaf. Pemirsa, nanti kalau selama kajian mungkin ada batuk-batuk yang mengganggu, cuaca sedang tidak menentu. Dan mudah-mudahan pemirsa di rumah yang tengah sakit Pak Kiai
1: bisa juga cepat sembuh.
0: Bisa cepat pulih lagi. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, hari ini pembahasan kita sangat menarik terkait fikih muamalah. Ini berkaitan dengan keseharian kita, pasti juga sangat relate dengan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari pemirsa. Tapi sebelum itu saya ajak Anda pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan silahkan jangan segan-segan untuk mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, tema kita garis besar adalah terkait fikih muamalah. Tema yang pertama adalah terkait uang muka Pak Kiai. Kan biasanya sering sekali ketika kita bertransaksi muamalah ada persyaratan untuk DP. Kalau kemudian tidak dilanjutkan misalnya DP-nya hangus. Nah sebenarnya konteks atau konsep DP dalam muamalah Islam itu seperti apa Pak Kiai? Silahkan.
1: Jadi kalau kita bicara tentang DP, down payment. Ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama

0: Di masa lalu, di mazhab Al-Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Syafi'i dan juga banyak ulama di masa lalu itu mengharamkan jual beli dengan menggunakan DP, di mana kalau jual belinya tidak terlaksana, kemudian DP-nya menjadi hangus. Kelompok ini berdalil kepada dua hal yang sangat substansi. Yang pertama, adanya larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan jual beli menggunakan DP, itu yang di dalam fikih disebut dengan bai' al-urbun, itu diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi nanti oleh kelompok yang kedua yang akan saya jelaskan, status hadis ini diperselisihkan. Antara ini sebagai hadis yang sahih atau hadis yang tidak kuat untuk dijadikan alasan. Tetapi mayoritas ulama menggunakan bahwa hadis ini sebagai larangan untuk melakukan jual beli dengan menggunakan sistem DP. Yang kedua, ini dianggap melakukan transaksi yang mengandung niatan mens reanya ini memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dalam tanda kutip itu dipahami dengan al-maisir kayak judi. Judi ini kan untung-untungan. Jadi kalau nanti saya membayar DP misalnya sama Mila untuk membeli barang tertentu, tiba-tiba saya mengundurkan diri nih, gak jadi. Maka seakan-akan Mila menang kan, karena DP-nya menjadi haknya Mila. Itu yang dijadikan landasan oleh beberapa ulama dalam tiga mazhab yang masyhur ini. Tetapi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, kemudian banyak sekali ulama-ulama di kontemporer hari ini atau lembaga-lembaga kajian fikih internasional seperti misalnya Majma' Fikih yang ada di Jeddah sebagai bagian dari organisasi negara-negara Islam OKI itu menghalalkan jual beli dengan sistem down payment ini. Tetapi dibolehkannya ini melalui persyaratan yang ketat. Yang pertama Mila, bahwa persyaratan ini disebutkan di awal. Jadi dalam bentuk akadnya itu dinyatakan ke harga barang ini misalnya 10 juta. Pembeli berkewajiban membayar DP misalnya 500 ribu. Ya, 500 ribu ini menjadi bagian dari harga. Jadi kalau nanti memang jual belinya diteruskan, maka pembeli ini hanya perlu menambahkan 9.500. Kemudian dipersyaratkan kalau nanti ternyata pembeli tidak menjadi membeli barang ini, maka DP-nya dianggap milik penjual. Nah, kalau ini dijelaskan di awal, maka banyak ulama seperti Profesor Dr. Wahbah Zuhairi, seperti Profesor Yusuf Al-Qaradawi dan banyak lembaga fikih dunia itu membolehkan transaksi semacam ini dengan logika ini adalah untuk menjaga hak masing-masing dari para pihak yang berakad. Jangan sampai nanti ada orang nih Mila ya berniat merugikan si pembeli, penjual. Jadi dia mengatakan saya mau beli barangnya, tetapi dia belum memiliki kesiapan dari aspek nominal yang harus dia bayar. Nah, sementara si pembeli, tentu kan ada orang lain yang datang menawar misalnya rumah ini, mobil ini, motor ini, tapi kan dia keep kan, oh ini motor sudah laku, kan begitu. Sehingga kalau nanti dia tidak jadi transaksi dengan pembeli yang pertama, kan dia mengalami kerugian kan, karena dia harus menunggu lagi, siapa tahu justru gak ada lagi orang yang mau membeli itu. Maka dengan alasan seperti ini, itu oleh para ulama modern hari ini itu dibolehkan yang namanya jual beli dengan sistem DP tadi kalau nanti pembatalannya itu dari pihak pembeli. Tapi kalau transaksi itu tidak bisa diwujudkan dari pihak penjual, maka DP-nya harus balik. Misalnya saya pesan sesuatu, kalau nanti ini tidak bisa diteruskan maka DP-nya hangus. Tiba-tiba ketidakmampuan untuk melakukan transaksi itu justru dari pihak penjual. Maka DP-nya harus dikembalikan. Itu gambaran fikihnya.
1: Oke, okay, Pak. Jadi clear ya, boleh tapi dengan syarat yang ketat tadi ya.
0: Iya, dan itu harus diucapkan di depan.
1: Oh.
0: Iya, harus artinya harus ada hitam putih, harus ada akad yang memang diakui secara hukum. Kan bukan

0: Ya, uang DP tadi kemudian dipakai oleh penjual berarti ya, karena dengan kondisi-kondisi tertentu, jadi boleh ya Pak Kiai dipakai dengan
1: dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan menjadi miliknya si penjual kan, karena itu dianggap oleh ulama yang membolehkan sebagai nilai kerugian kan, yang dialami penjual karena transaksinya tidak terjadi, sementara dia sudah menahan barang itu, boleh jadi kan sudah ditawar oleh orang lain. Nah itu yang menyebabkan dikatakan oleh para ulama seperti Profesor Wahba Zuhairi misalnya, itu tidak mengandung unsur judi. Karena ketiga orang mau membeli barang, kan itu masing-masing pihak punya hak dan kewajiban kan. Si penjual punya kewajiban menyerahkan barang, tapi dia punya hak menerima harga kan. Sementara pembeli itu punya kewajiban membayarkan harga dan menerima barang. Kan begitu. Nah, kalau kemudian untuk menjaga ini, si pembeli diminta untuk membayarkan DP, kemudian tidak terwujud, kan ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan ini tidak terkait dengan judi yang untung-untungan. Karena ini kan ukurannya jelas bahwa memang harganya 10 juta, Anda berani memberi DP ini, seharusnya Anda juga mengetahui kan bahwa Anda harus punya sisanya untuk dibayarkan. Kan biasanya dikasih tempo nih. Nah, nanti Mila, ada pengecualian lagi nih. Kalau apa yang dikatakan oleh ulama, oleh hukum hari ini, ada force major. Di luar kuasa para pihak. Tiba-tiba ketika dia mau membayar DP misalnya, dia terhalang oleh banjir. Sarana, prasarana teknologi mati semua. M-banking mati, ATM mati. Maka ketika dia tidak bisa melaksanakan itu karena persoalan alam misalnya, maka DP-nya tidak boleh hangus. Yang seperti itu.
0: Jadi ada tetap unsur-unsur kemanusiaan atau
1: ada. Makanya yang paling baik itu, dan itu biasa terjadi kok hari ini, kalau kita membeli barang besar nilainya, kemudian ada kewajiban DP yang juga tidak sedikit, itu biasanya dirinci kan. DP itu akan menjadi hangus apabila nah, semakin detail klausulannya, maka dia akan semakin sesuai dengan syariat. Karena kan dia terbaca, akuntabilitasnya terjamin, sehingga tidak ada lagi unsur horor tipuan, unsur maisir, tidak ada. Tapi memang DP ini diminta untuk menunjukkan kesungguhan pembeli kan, bahwa saya ini serius mau beli barang Anda, makanya saya berani memberi DP. Karena khawatir juga kan ketika ada orang yang tidak menyerahkan DP itu, ternyata dia main-main aja, nggak serius untuk melakukan pembelian barang tersebut.
0: Berarti Pak, misalnya kita sebagai pembeli, kita juga harus cukup kritis untuk tadi ya, menerjemahkan poin per poin untuk detail ya Pak.
1: Kapan hak ini kita, hangus? Gitu loh. Ternyata di situ nggak ada klausul karena bencana alam misalnya, atau karena huru hara, kita minta tambahkan. Kalau memang tidak bisa ditambahkan, kan orang sebelum berakad tidak punya kewajiban apapun. Kalau Anda tidak setuju ya Anda nggak usah tanda tangan, nggak usah melanjutkan. Tapi begitu Anda melakukan persetujuan ini, dan ini memiliki sudut pandang yang dibolehkan dalam agama, maka Anda terikat dengan perjanjian itu.
0: Nah kalau kemudian yang terjadi sebaliknya Pak Kiai, sudah diterjemahkan poin per poin secara detail, tapi ada pihak yang kemudian mengingkari kesepakatan.
1: Oh iya, itu kan persoalan. Karena itu kan berarti pelanggaran hukum. Pengingkaran atas apa yang sudah disepakati. Tentu itu kalau terjadi dispute, pasti akan ke pengadilan.
0: Kan? Jadi ada opsi itu ya Pak Kiai?
1: Ada opsi itu.
0: Baik Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita jeda terlebih dahulu, berusaha jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita terkait fikih muamalah. Untuk tema kedua adalah terkait tukar tambah barang. Sebenarnya ini kan sangat lazim ya Pak Kiai. Yeah, yeah. Barang elektronik, kadang misalnya kendaraan. Udahlah daripada ini tukar tambahlah dengan barang saya yang lama gitu. Itu diperbolehkan seperti apa?
1: Itu malah baik nih. Yang pertama, kalau tidak dilakukan tukar tambah, jangan-jangan ada sesuatu yang menjadi mubazir. Sekecil apapun, selama itu adalah malun mutakawam yang ada nilainya, maka kalau disia-siakan itu ada pertanggungjawabannya. Misalnya Mila punya kulkas nih, ya kan, kita tahu lah kalau ditukar tambahkan itu pasti jatuh harganya. Tetapi dibiarkan di rumah dengan adanya kulkas

0: baru ini akan rusak, tidak bermanfaat. Maka pilihannya dua kan Mila. Yang pertama dihibahkan, kasih. Siapa yang membutuhkan kulkas dia lihat dia mau ambil. Atau lebih baik dibentukkan uang kan. Misalnya Mila kulkas di rumah ini udah gak sesuai lah, gak suka, dijual. Mungkin dulu beli kulkasnya 6 juta, dijual lagi mungkin hanya laku 300 ribu. Gitu loh. Itu lebih baik Mila, daripada kulkas itu dibiarkan rusak. Karena begitu Mila dapat uang 300 ribu, kan bisa ditaruh di panti asuhan nih 300 ribunya. Nah, itu yang menjadikan sebetulnya dahulu orang yang melakukan tukar tambah itu bisa karena kebutuhan akan finansialnya yang masih kurang untuk menutup keperluan dia, tapi yang kedua dia ingin, tidak ingin tabdzir, tidak ingin menyia-nyiakan harta. Maka jual beli tukar tambah ini itu sebetulnya bukan saja dibolehkan di dalam agama, tetapi didorong kalau nanti untuk menghilangkan ya dari sifat yang apa ya, tidak menghargai sesuatu itu karena nilainya sudah jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, jual beli ini sah Mila, tapi ada syaratnya. Aset barang ini yang dijadikan tukaran itu harus disepakati nilainya. Disepakati oleh penjual dan disepakati oleh pembeli. Misalnya kalau saya tukar tambah mobil, tukar tambah misalnya rumah. Kita punya rumah di klaster misalnya di belakang nih. Tahu-tahu ada teman rumahnya di depan. Ya di hook malah mau dijual. Boleh gak kita tukar? Boleh, tetapi semua yang berbentuk non-uang itu harus dikonversi menjadi uang. Ya, misalnya rumah yang di belakang ini kalau dijual lakunya berapa? Misalnya lakunya 1 miliar nih, harga pasaran ini. Yang di depan itu kalau dijual lakunya berapa? 2 miliar misalnya. Maka kita tinggal menambahkan 1 miliar yang di belakang pindah ke depan bayar 1 miliar, yang di depan dapat uang 1 miliar tapi pindah ke belakang. Gitu loh. Nah, ini sah, tapi bagaimana dengan harganya? Harga itu Mila enggak ada urusan dengan apapun. Harga itu yang menentukan adalah para pihak. Ini yang dikatakan dalam agama antarodin. Supaya masing-masing itu ridho. Nah, hanya saja ridho itu kan butuh parameter. Nah, parameternya apa? Nah, sekarang ini kan ada lembaga penaksir nih. Ya, mengapresiasikan harga barang. Misalnya ada satu lembaga, kalau kita punya tanah, punya apapun, kita bawa ke dia nih. Maka dia dengan mudah mengatakan, ini Pak nilai jualnya sekian. Nah, kalau itu disepakati juga, maka nanti Mila tergantung kesepakatan nih. Nilai biaya apresial itu dibebankan pada siapa? Nah, tentu pada pemiliknya. Jadi kalau yang rumah di belakang diapresial 1 miliar supaya adil, itu pakai lembaga profesional, maka yang bayar pemilik rumah belakang. Nah, rumah depan kita juga mau diapresial, maka itu menjadi bebannya mereka. Gitu loh. Nah, ini tidak terikat nih Mila. Ini bukan seperti sholat yang harus kaku persyaratannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Ini adalah muamalah kesepakatan. Kalau nanti mereka sepakat berdua, misalnya ini rumah kita tukar, kita apresial dulu, gak usah lah bayar lembaga apresialnya mahal. Udahlah kita sama-sama tahu pasaran di sini sekian.
1: NJOP-nya berapa?
0: NJOP berapa, harga pasar berapa, tetangga berapa kemarin beli. Kemudian bersepakat nih dua. Maka itu juga boleh dilakukan. Selesai di situ. Nah, itu yang penting adalah kesepakatan. Karena ini banyak sekali terjadi kan, jual beli motor, mobil, itu sering sekali dengan menggunakan tukar tambah.
1: Nah, Pak Kiai, biasanya kan kadang-kadang karena mungkin relasinya sudah sangat dekat, kadang-kadang ya udahlah enggak usah di notaris, sudahlah kita sama-sama tahulah. Baiknya tuh akad itu sering terjadi, Pak Kiai, sampai mungkin nanti jatuhnya ke ahli waris karena tidak ada tertulis, akad tertulis, itu jadi persoalan juga. Sebaiknya bagaimana sih Pak Kiai untuk soal akad?
0: Jual beli itu sebetulnya mirip sekali dengan hutang piutang. Kan ada para pihak yang punya hak dan kewajiban. Kalau saya pinjam uang sama Mila, maka Mila itu kan punya hak kan untuk meminta uang itu kembali dari saya kan, dan saya punya kewajiban bayar. Orang jual beli kan bisa jadi terkait juga dengan hutang piutang yang lahir dari jual beli nih. Maka di dalam agama, transaksi apapun itu oleh agama diperintahkan untuk ditulis, Mila. Bahkan nanti kalau cari ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah itu terkait dengan ayat mudayanah. Itu perintah agama falyaktub, ditulis itu. Setelah ditulis ada saksinya, Mila. Nih, ini yang perlu saya tekankan. Jadi jangan sampai orang itu selalu dengan posisi husnudzon, berprasangka baik. Nih kakak sama adik jualan nih. Oke, dulu waktu kakak sama adiknya sama-sama tahu. Tapi nanti ketika mereka sepuh, meninggal, turun ke anak turunan, mereka merasa bahwa ini adalah rumah saya. Nggak tahu kalau sudah dijual sama siapa ini, bapaknya. Ketika tidak memiliki alat bukti, maka kita bisa pastikan ada hak dan kewajiban dari para pihak yang tersia-siakan. Dan itu nggak boleh dalam agama.
1: Jadi clear, harus ditulis ya Pak.
0: Ditulis.
1: Jangan sampai karena
0: dan bukan sekedar ditulis, Mila ya. Tetapi harus menggunakan sarana yang memiliki kekuatan hukum. Apa contohnya? Materai, gitu loh. Kalau nilainya besar, saya justru menganjurkan dengan akta notaris. Gitu loh. Kita membayar notaris dalam angka 1, 2, 3 juta sekedar surat pernyataan itu, tetapi bermanfaat. Bukan saja menyelamatkan aset yang bernilai mungkin di kemudian hari miliaran, tapi menyelamatkan persaudaraan. Gitu. Jangan sampai orang sih bermusuhan itu karena dulunya para pihak itu selalu berbaik sangka.
1: Itu kejadian Pak Kiai. Jadi sekarang jadi belajar bahwa penting sekali untuk itu tadi, untuk punya kekuatan hukum ya.
0: Semuanya,
1: menjaga
0: semuanya. Semua agama itu dalam transaksi apapun, wakaf saja itu diminta ada ikrarnya. Zakat itu ada penyerahannya, ada ijab kabulnya. Kenapa? Supaya itu semua nanti clear dari banyak aspek. Misalnya ada orang berzakat nih, kemudian tanpa akad dikasih ke orang. Iya kan, zakatnya nggak kecil nih, besar. Misalnya rumah, saya punya pengembang, udah saya keluarkan uang zakat saya, kewajiban zakat saya sekarang ada 2 miliar. Ah udah, saya kebetulan punya rumah sederhana 500 juta, 4. Saya kasih ke orang-orang itu, udah nih zakat saya. Ya, mungkin satu hari anak saya bilang, kok rumah kita, aset kita ditempati orang ya? Ini gimana ceritanya? Loh, saya dapat dari bapakmu. Mana suratnya?
1: Nah,
0: gitu. Itu Mila yang kemudian agama itu mengatakan bahwa pada aspek hablun minannas itu fikih itu rigid banget, ribet banget. Pada hablun minallah itu menjadi lentur di situ.
1: Masya Allah, paham Pak Kiai. Oke, Pak Kiai, kalau bagaimana dengan hukum barter itu juga berarti sama, boleh? Sama aja boleh sebenarnya. Loh,
0: bahkan barter itu tradisi yang terjadi di masa Rasulullah. Makanya nanti Mila, ada khilaf terkait dengan zakat nih. Zakat apapun, ada ulama yang mengatakan zakat itu yang afdol ya dari barang yang harus dizakati. Kalau saya punya kambing, zakatnya ya kambing. Gitu loh, kan gitu kan. Kalau saya punya padi, beras, ya zakatnya beras. Saya zakat fitrah, ya bayarnya pakai beras. Tapi ada ulama kayak Imam Abu Hanifah, itu justru mendorong suruh bayar zakatnya pakai uang. Misalnya nih Mila, saya punya kambing 1000 ekor. Kan saya punya kewajiban mengeluarkan zakat dalam bentuk kambing kan. Kata Imam Abu Hanifah, lebih bagus kambingnya itu dikonversi kepada uang. Gitu loh. Kalau kewajiban saya misalnya, saya karena banyak kambingnya, kewajiban saya misalnya 10 ekor. Saya kan saya 10 ekor, enak buat saya. Tapi orang yang menerima, boleh jadi dia gak butuh kambing. Maka dia harus jual kambingnya. Kan harganya jadi jatuh. Kenapa nih dua sisi ulama nih berbeda pandangan? Karena Imam Abu Hanifah itu di Irak transaksinya udah cash. Gitu loh. Imam Malik di Madinah ini masih barter. Makanya dipahami oleh Imam Malik misalnya bahwa kurma itu dibayarkan oleh Rasulullah sebagai makanan pokok. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Abu Hanifah enggak. Ini pakai teori ekonomi, kata Imam Abu Hanifah, kurma itu bukan makanan pokok. Kurma itu komoditas utama. Dia barang tapi memiliki kekuatan uang. Lihat nih. Nah, makanya ketika kita mau melakukan transaksi apapun, mau namanya barter, itu boleh. Tetapi ujungnya itu harus nilai uangnya. Saya mau barter nih misalnya, punya apa, katakan mobil. Kita barter yuk mobil, boleh. Tapi ayo kalau nilainya masih, dilihat berapa. Nanti kekurangannya mau ditutup pakai barang juga boleh.
1: Tidak masalah.
0: Tapi nilainya jelas, misalnya ya, saya tukar mobil 1.500, 1.400. Terus loh, ini selisih kurang. Nah, yang kurang selisih 100 jutanya saya bayar ya. Aha. Pakai motor, pakai kerbau misalnya. Pakai, ya boleh, asal nilainya disepakati.
1: Nilainya jelas dan disepakati, baik.
0: Iya.
1: Baik Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kami lanjutkan tentunya selain satu ini, tetaplah bersama kami.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita masih membahas, pemirsa, terkait fikih muamalah. Kali ini tema yang akan kita bahas terkait dengan pengembalian barang. Kan Pak Kiai, biasanya ada nih penjual yang kemudian memberikan pencantuman ya, atau syarat barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Ini sering sekali kita temui. Yeah. Atau misalnya dalam marketplace, kalau nggak pakai video unboxing, nggak bisa kemudian bisa dikembalikan. Harus ada buktinya. Yeah, nah, sebenarnya dalam fikih muamalah seperti apa, Pak Kiai?
3: Ini apa, kalau apa hostnya perempuan,
2: sering
3: suka belanja kan gitu.
2: Suka belanja.
3: Ya, saya baru tahu itu, Mila, kalau syaratnya
2: memang di harus
3: marketplace
2: di video,
3: harus di video ya. Kalau tidak itu, ada tidak klaim apapun tidak diterima. Oke. Maka para pemirsa, ini penting sekali. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ini bisa dibenarkan oleh agama, tapi bisa tidak dibenarkan. Ini bergantung kondisi terjadinya transaksi itu. Nah, kalau ada tulisan jelas nih, ini kan persoalannya kadang-kadang ini nggak diperjelaskan. Barang sudah kita ambil, baru di kuitansinya ditulis tuh barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, tetapi kalau ini dari awal nih, saya begitu masuk ke satu supermarket misalnya, Mila, ditulis besar barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Saya tanya sama penjualnya, ini maksudnya apa, Pak? Gitu. Terus dia jawab, karena banyak, Pak, orang yang bermain-main nipu saya jadi rugi, barangnya dikembalikan. Maka saya tulis seperti ini. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, ini ingat nih, Mila ya, pembeli juga punya kewajiban loh. Ketika dia sudah membeli barang ini di depan pedagang, kan dia sudah tahu kondisi barang ini. Apalagi sekarang ada namanya apa ya istilahnya, saya lupa itu, quality assurance, artinya dia terjamin kualitasnya. Ini beda dengan dulu kan, kalau saya misalnya beli mie-nya ditulis rasa ayam, kan tidak juga mungkin rasa daging kan gitu. Nah, ini udah ditulis semuanya jelas, kondisi baik. Maka ketika saya menerima barang itu, saya sudah menerima dengan kondisi itu. Makanya Mila, orang kalau mau beli apapun yang besar kayak mobil, kayak rumah, itu kan ada surat serah terima kan?
2: Iya.
3: Ya, sudah terima, kuncinya ada ya, Pak ya. STNK-nya udah ya. Ini dicek list semua nih. Nah, kalau itu sudah dicek semuanya, saya sudah tanda tangan, saya memang sudah sepakat itu. Itu ketika tidak boleh dikembalikan, maka kalau saya mau mengembalikan, itu saya harus punya alasan yang kuat nih, Mila. Apa alasan yang kuat misalnya nih ya? Alasan yang kuat itu adalah tertipu. Misalnya beli rumah ya. Itu ditulis jelas-jelas rumah ini bukan kawasan banjir, ya kan? Nah, saya sebenarnya punya kewajiban dulu ngecek nih ke tetangga, bener apa enggak? Ternyata tetangga bilang, enggak, Pak, di sini memang suka banjir. Saya sudah kadung tanda tangan nih, gitu. Maka kan dia tertipu nih, Mila. Kalau yang seperti ini, boleh dia melakukan gugatan atau melakukan pengembalian barang. Tetapi kalau semuanya sudah berjalan sesuai apa adanya dengan faktanya, maka apapun yang terjadi itu menjadi resiko saya, kan. Ketidaktelitian saya. Anda sudah tanda tangan loh. Karena kalau nanti semuanya diikuti, jangan sampai ini juga merugikan pembeli, penjual, kan. Karena ada orang yang bermain-main di situ. Nah, kemudian ini menarik nih secara fikih. Kalau orang itu jual beli barang, terus salah satu pihak itu tertipu nih. Nah, itu tidak kemudian sekedar mengembalikan nih. Ya, tentu ini berbeda pandangan, tapi saya ingin menyampaikan apa yang saya ikuti dari guru-guru saya. Ini pandangannya Imam Abu Hanifah. Menarik sekali Imam Abu Hanifah ini. Kalau dalam muamalah itu, karena Imam Abu Hanifah itu hidupnya di Irak, mewarisi peradaban ekonomi yang jauh lebih maju dibanding yang mereka yang ada di Hijaz. Maka Imam Abu Hanifah itu ketika menafsirkan hadis musarrat itu bisa menjadi panduan hari ini. Jadi begini, Mila. ada di dalam hadis Sahih Bukhari ini. Ini hadis mukarrar yang oleh Imam Abu Hanifah ini tidak diamalkan. Nanti ada orang mengatakan, "Wih, Imam Abu Hanifah enggak ikut hadis," gitu. Padahal Imam Abu Hanifah itu sedang melihat Islam secara utuh nih. Ada satu kasus namanya Bai'ul Musarrat. Hadisnya di Sahih Bukhari ini. Musarrat itu apa, Mila? Ada orang menjual hewan, tetapi yang dijual itu sebenarnya bukan hewannya, susunya nih. Kayak kambing susu, sapi susu. Nah, ketika dia mau menjual sapi ini, enggak diperah susunya. Jadi ketiga hari itu kelihatan betul tuh, susunya banyak kayak sapi sehat gitu loh. Saya beli kan, begitu saya beli, sampai di rumah saya perah susunya, besok enggak ada lagi. Wah, ini sapi sakit kata saya ini. Tapi kemarin kok kelihatannya sehat. Ini kalau bahasa mudahnya, kayak sapi gelonggongan gitu loh, yang dikasih air, sehingga kelihatan badannya besar. Nah, kalau terjadi seperti ini Rasulullah lafaz hadisnya menarik nih. Falyaruddaha waso'an min tamar. Maka orang tadi boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli itu waso'an min tamar. Tapi sekaligus dia membayar 2,5 kg kurma. Nih, lihat nih. Menarik nih. Jadi kalau yang jual sapi, maaf Mila aja lah ya, yang nakal, ini sapi susunya dijual ke saya sapi sakit. Yeah. Maka setelah saya merasa tertipu, ini saya bawa balik nih ke Mila nih. Maka saya mengembalikan sapinya. Mila harusnya mengembalikan uang saya, harga yang disepakati. Dikembalikan misalnya 40 juta harga sapi. Menariknya, Rasulullah itu menambahkan kewajiban kepada saya nih. Bayar kurma 2,5 kg pembeli ini. Yang diserahkan ke Mila.
2: Tadi ya, berarti.
3: Iya. Nah, ada sebagian ulama yang memahami ini secara harfiah, letterlock. Ya begitu dari Nabi, ya begitu. Nah, Imam Abu Hanifah ini memaknai hadis ini dengan menggunakan logika transaksi hari ini. Apa kata Imam Abu Hanifah? 2,5 kg kurma itu bukan ibadah mahdoh, ibadah yang diperintahkan oleh Nabi jangan pakai tanya alasannya. Kayak kita sholat subuh 2 rokaat kan jangan tanya-tanya. Kenapa duhur 4 rokaat? Tapi yang ini kata Imam Abu Hanifah, ini hadis yang ma'kulatul makna. Yang ada maknanya dicerna oleh akal. Apa itu? Ya kan saya sudah merah susu tuh Mila di rumah. Berarti kan saya sudah minum susu kan? Maka 2,5 kg ini sebagai ganti susu yang saya manfaatkan. Kan kita mau kayak Pertamina tuh, mulai dari nol lagi. Artinya uang saya dibalikan utuh, sapinya kan harus utuh nih. Padahal waktu sapi ini di tangan Mila, ada susunya kan? Nah kata Imam Abu Hanifah, waktu kasus itu terjadi, Rasulullah itu mengkonversi susu itu diapresial seharga 2,5 kg kurma. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau terjadi seperti ini, maka para pihak itu sejatinya boleh meminta ganti rugi atas usaha yang dilakukan. Jadi kalau nanti saya nih, kan tadi bawa sapi saya. Misalnya Mila tinggal di Bekasi, saya tinggal di Jakarta. Kan sapi saya ke Bekasi harus naik truk tuh. Ya kan? Ongkosnya misalnya 500 ribu. Maka saya berhak minta sama Mila. Eh, saya rugi loh. Rugi 500 ribu. Kenapa? Ngembalikan sapi ini. Nah, maka kata Imam Abu Hanifah, sebetulnya di situ beban so'an min tamar, kerugian tadi, itu bisa jadi dibayarkan oleh saya, bisa jadi dibayarkan oleh Mila, gitu loh. Nah, ini sebetulnya teori yang sangat bijaksana nih. Jadi kalau saya mengembalikan barang yang ternyata sudah ada aibnya, tetapi itu karena keteledoran saya, maka saya harus menerima akibatnya. Misalnya gini, ada mobil misalnya, ternyata ada cacat di catnya. Yang waktu itu saya udah berusaha ngeliat, enggak ada kok. Tapi tiba-tiba ada. Ini kan persoalan nih. Kalau saya kembalikan, maka pedagangnya rugi. Karena mobil ini udah berputar, motornya berputar. Harganya pasti jatuh. Sementara
2: kilometernya
3: udah jalan. Sementara sudah ada bukti surat, gak ada cacatnya. Nah, kalau ini mau dikembalikan, maka kedua-duanya itu harus pakai kaidah fikih namanya al-kharaju bid-dhaman. Semuanya harus memikul risiko.

0: Artinya apa? Kalau bilang, enggak, saya enggak mau dicat lagi. Saya maunya motor yang baru. Oke. Tapi motor ini balik, nilainya sudah berkurang. Kan Mila sudah pakai jalan. Dan itu karena keteledoran, oh enggak ada kok aslinya. Maka di sini berlaku hadis tadi, kata ulama kontemporer hari ini. Maka Mila berhak, saya enggak mau masa beli motor cacatan ulang, saya ambil yang baru. Oke, saya keluarkan motor baru 30 juta. Tapi motor ini saya hargai 29 loh. Maka Mila harus menambahkan 1 juta. Kenapa? Karena walaupun ini ada lecetnya, tetapi ini asalnya yang saya tahu tidak ada. Itu satu. Yang kedua, pada kasus yang berbeda nih, ternyata itu memang cacat yang tidak mudah untuk diketahui. Misalnya apa? Rumah, Mila. Kita kan cuma punya kewajiban memeriksa apa yang ada di atas tanah.
1: Dan yang terlihat.
0: Fondasi yang ditanam di bawah kan tidak mungkin. Tetapi Mila, ketika kita membeli rumah, saya terima rumah ini dalam kondisi baik. Kenapa? Kalau tidak baik kan tidak mungkin berdiri. Ya, nah, tiba-tiba Mila, ada gempa kecil. Na'udzubillah, cuma 2 skala Richter. Seharusnya rumah itu nggak roboh. Tahu-tahu roboh. Setelah diinvestigasi, ternyata cacat produksi. Besi pondasi yang mestinya besi 20, ternyata jadi besi 12. Dikurangi. Nah, yang seperti ini tidak sesuai dengan spesifikasi, maka Mila berhak meminta ganti rugi rumah yang baru tanpa lagi mengkonvensi rumah yang lama. Kenapa? Karena ini ada aibnya yang dibuat secara sengaja, tidak sesuai dengan spesifikasinya.
1: Wah, menarik ya. Itulah pentingnya belajar fikih muamalah ya Pak Kiai.
0: Iya, iya. Itu penting. Jadi kan yang paling kata kuncinya adalah kesepakatan. Ketelitian.
1: Baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan yang menarik ini di segmen berikutnya. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan pasti masih akan menemani Anda sesaat lagi. Tentunya selain satu ini.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, seperti biasa, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Hana di Sidoarjo. Saya bacakan pertanyaannya, izin Pak Kiai. Pak Kiai, saya dapat amanah dari nenek saya untuk bertanya langsung ke Kiai Faiz. Berikut adalah pertanyaan dari nenek saya. Ada dua poin, Pak Kiai. Yang pertama, bolehkah saya menggabungkan dua niat sholat, yaitu sholat sunnah wudhu dengan sholat sunnah qobliyah yang dilaksanakan dalam satu sholat. Pertanyaan kedua, terkait sholat awabin antara maghrib dan isya, apakah harus selalu dikerjakan dengan tiga salam atau ada cara yang lain, Pak Kiai? Silahkan.
1: Baik, yang pertama ini hukumnya boleh selama pekerjaannya itu statusnya sama, spesifikasinya sama. Tadi kan yang ditanyakan itu sholat sunnah wudhu dengan sholat qobliyah. Itu kan sama, Mila. Sama-sama dua rokaat, sama-sama apa bacaan tertentunya tidak ada yang dianjurkan, maka itu boleh digabungkan. Jadi setelah berwudhu misalnya, dia masuk masjid nih, niat sholat sunnah wudhu dan sholat sunnah qobliyah. Itu hukumnya boleh. Malamnya nanti misalnya, saya niat sholat tahajud dengan sholat hajat, dimasukkan ini boleh, tapi yang lebih baik tentu sholatnya dua kali kan, kan lebih banyak rokaatnya. Tapi seandainya nih saya cuma kuat dua rokaat malam ini, maka saya gabungkan, saya niat sholat malamnya saya dapat, sholat hajatnya saya dapat gitu loh. Nah ini boleh dimasukkan selama memang ibadah itu sejenis, spesifikasinya tidak berbeda. Itu boleh dilakukan dan itu menambah jumlah pahala. Itu makanya kata ulama itu dahsyatnya niat, Mila.

0: Niat itu ibadah yang paling ringan, hanya membutuhkan kekuatan hati dan keselarasan lisan, tetapi dampaknya luar biasa. Jadi kalau kita berniat, kan ada orang tanya, kok gitu gampang banget ya Pak? Enggak gampang kata saya. Buktinya banyak orang yang enggak bisa melakukan itu kan. Padahal sudah kita kasih tau, gabungkan. Tapi karena mungkin waktu dengar gapai kemuliaan ini sambil makan kacang, ya konsentrasi Mila. Begitu dia ke masjid siangnya, begitu kobliyah aja. Gitu loh, tanpa memasukkan sholat sunnahnya wudhu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sholat al-awwabin. Apakah harus dilakukan dengan 3 salam? Menurut ilmu yang saya dapat dari guru saya harus. Karena sholat awabin itu sholat sunnah antara maghrib dengan isya. Jumlah rokaatnya dibatasi 6. Nih, 6 rokaat, maka kenapa kok harus menggunakan 3 salam nih? Artinya apa? Berarti sholatnya harus dua-dua. Kan? Kenapa harus dua-dua? Karena sudah masuk waktu maghrib. Sholat di malam hari itu, kata Rasulullah, itu harus dilakukan masna-masna. Dua-dua-dua. Ya, boleh rokaatnya terserah, kalau sholat tahajud misalnya, sholat terawih misalnya, rokaatnya itu tidak dibatasi sebenarnya. Boleh rokaatnya itu 20, boleh lebih dari itu. Tetapi syarat utamanya itu harus dua-duanya. Kalau lebih dari 2 rokaat, misalnya langsung 4, misalnya terus 2, maka hukumnya itu hilaful aula. Dia menyalahi ketentuan dasarnya. Jadi sholatnya memang harus 3 salam
1: ya, karena tadi maksimal misalnya 6 rakaat pakai.
0: Ya.
1: Saya menarik pakai untuk katanya di menggabungkan niat. Misalnya untuk puasa sunnah.
0: Iya.
1: Kebetulan puasa sunnahnya ayyamul bid bertepatan dengan hari Senin atau Kamis. Berarti boleh
0: jadikan satu.
1: Dengan niat 2 puasa gitu boleh
0: berarti. Itu kalau tambahan tadi dahsyatnya niat. Maka sekarang saya katakan itu dahsyatnya rahmat Allah.
1: Nah, iya betul.
0: Bayangin Allah. Kalau kita misalnya males-malesan puasa Senin Kamis.
1: Iya.
0: Tapi begitu pas dengan ayyamul bid kita masukkan jadi satu. Itu kan pahalanya jadi istimewa itu. Ayyamul bidnya dapat, Seninnya dapat gitu loh. Ya itu rahmat Allah. Nah, makanya kalau kita lihat di sini orang tuh jangan pesimis Mila. Dengan rahmat Allah. Jadi nanti yang ibadahnya minimalis pas-pasan, tapi kalau cerdas pakai ilmu, dia dapat pahala lebih.
1: Betul.
0: Jadi orang jangan tanya, Pak, kalau gitu enak banget ya, Seninnya dapat, ayyamul bidnya dapat. Saya jawab sama murid saya di pesantren itu, kamu tahu nggak kenapa dia dapat 2? Karena dia ngaji.
1: Iya.
0: Kalau dia nggak ngaji,
1: nggak tahu.
0: Dia nggak tahu. Maka rahmat Allah itu bisa turun lewat pengajian sederhana dengan cara memasukkan ilmu yang ekonomis ini tadi ini. Dan di situ kita harus katakan itulah rahasia rahmat Allah.
1: Oke, masya Allah. Nah, jadi sekarang kita harus pandai-pandai melihat peluang berarti Pak Gaya.
0: Iya.
1: Pandai-pandai melihat peluang apa soleh kan?
0: Misalnya nih, Mila, ngingatin kaum perempuan ya. Karena sebentar lagi mau puasa. Mungkin masih banyak yang hutang karena haid.
1: Termasuk saya.
0: Kemudian hutangnya itu dibayarkan di hari Senin. Gitu. Kan Mila punya puasa misalnya enggak apa tanggungannya masih 10 hari ini. Oke, saya cicil. Lah, nyicilnya sebenarnya hari Selasa boleh. Kan puasa qadha. Ya kan Rabu boleh, tapi Mila mendisiplinkan diri. Saya qadha-nya itu di Senin, Kamis atau ayyamul bid. Betul di sini Mila ya, ada sebagian ulama yang tidak membolehkan penggabungan niat. Karena ini kan kewajiban dengan sunnah.
1: Iya.
0: Tetapi tidak ada ulama yang membantah kalau dia dapat pahalanya. Pahala bukan puasa Seninnya, tapi menghargai dan menghormati hari Senin yang istimewa.
1: Oh, masya Allah.
0: Jadi Mila ketika qadha haid, itu ngomong dalam hati, ya Allah ini pas betul dengan ayyamul bid. Iya kan? Maka saya mau qadha di hari ini karena saya tahu ini kewajiban yang harus saya bayarkan. Tapi saya menghormati ayyamul bid. Maka kata ulama, pahala itu enggak ada urusan dengan fikih. Pahala itu adalah pola sikap. Sekalipun ada ulama yang membolehkannya. Puasa fardu itu dimasukkan dengan sunnah selama, ada selamanya nih, memang orang itu biasa melakukan yang sunnah. Jadi kalau dia berpuasa misalnya Mila qadha, tapi memang rajin puasa Senin Kamis. Ya Allah saya qadha di hari Kamis, ini qadha puasa saya dan puasa di hari Kamis. Itu ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau gak biasa puasa Senin Kamis, ya gak usah seperti itu. Ya Allah saya puasa qadha sekalian puasa Senin Kamis. Memang kamu males kan ya, gitu.
1: Betul.

0: Itu pandangan yang beragam dari ulama. Tetapi yang selalu ingin saya sampaikan seperti dulu wasiat guru saya, itu adalah aspek hati. Jadi hatinya ketika Mila qadha puasa karena haid di Ramadan, itu diniatkan saja menghormati hari Senin, menghormati hari Kamis, menghormati ayyamul bid. Itu boleh saja. Atau ada orang misalnya Mila, ini pas puasa Asyura nih, dia qadha di situ. Ya gitu. Dia ini sebetulnya diperselisihkan kan, tetapi kalau ya Allah saya qadha di sini, saya ini ya Allah betul-betul orang yang malas puasa Asyura, sudah bertahun-tahun saya enggak puasa, tapi karena saya punya qadha, sudah qadha-nya saya bayar di Asyura ini. Niatan berbaik sangka terhadap rahmat Allah yang luas, itu kata ulama, kata guru-guru saya, itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Nah, ketika rahmat itu datang, selalu diyakini karena ngaji tadi itu.
1: Wah, ini pas sekali pagi. Ini misalnya saya sedang puasa qadha nih. Tapi saya baru dapat ilmunya karena saya berpikir pas lah puasa qadha sekalian sama hari Kamis misalnya. Tapi belum ngeset dari awal. Di tengah-tengah diset boleh berarti pagi. Oh, enggak bisa. Jangan dari awal.
0: Harus niat puasa qadha.
1: Oh iya, kalau puasa qadha-nya sudah niat. Ini
0: kan harus diniati kan, dia bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah yang masuk dua-dua itu bisa saja Mila. Contohnya puasa Senin Kamis sama puasa ayyamul bid tadi diniatkan di tengah-tengah boleh sebelum duhur. Karena kan statusnya puasanya puasa sunnah. Nah, kalau qadha ini kan puasanya wajib dibayar.
1: Iya, sudah harus niat misalnya dari semalam sudah. Tapi ternyata baru tahu ternyata kita bisa
0: kalau yang Kamisnya boleh. Oh ya, maaf saya salah paham. Saya pikir puasa qadha-nya.
1: Puasa qadha-nya sudah
0: di tengah-tengah ini sampai sebelum duhur itu kalau gitu saya berdapat ilmu baru. Boleh, mudah-mudahan dengan ini saya juga mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa di hari Kamis, itu boleh.
1: Baik, ayo ibu-ibu yang masih berhutang puasa kita dapat ilmu lagi baru supaya
0: namanya
1: bisa gabung.
0: Ibadah paket ekonomis.
1: Oh, paket ekonomis.
0: Buy one get one.
1: Get one free. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan tapi qadarullah waktunya terbatas. Pak Kiai, insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekali lagi jazakallahu khair Pak Kiai ilmunya hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang hari ini kita ikhtiarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Semoga Allah azza wajalla mudahkan langkah-langkah kita, lapangkan hati kita, dan berkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Madya Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Ya, kita awali informasi pertama, kecelakaan beruntun memakan korban jiwa terjadi di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat malam. Satu truk muatan barang rumah tangga oleng dan menabrak dua minibus serta dua sepeda motor. Dan akibat peristiwa ini, 4 orang tewas dan juga 8 lainnya mengalami luka-luka.
1: Di Surabaya, Jawa Timur, mobil SUV yang dikemudikan seorang perempuan lansia hilang kendali dan menabrak dua pengendara sepeda motor. Dua pemotor luka-luka, satu di antaranya seorang ibu hamil.
2: Mobil SUV hitam yang dikemudikan oleh Tantan Tihuvera, 70 tahun, hilang kendali saat melintas di pertigaan Jalan Dharma Husada Indah, Surabaya. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah timur ke barat. Saat tiba di pertigaan, mobil menabrak dua sepeda motor sebelum akhirnya menerjang area taman dan menabrak tiang sutet. Proses evakuasi mobil dari dalam taman berlangsung cukup sulit hingga membutuhkan waktu 1,5 jam. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya harus mengerahkan mobil kren untuk mengangkat mobil dari lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, dua pengendara motor dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka dengan kondisi satu korban di antaranya sedang hamil. Sementara pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Kecelakaan beruntun memakan korban jiwa terjadi di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat malam. Satu truk muatan barang rumah tangga oleng dan menabrak dua minibus serta dua sepeda motor. Akibat peristiwa ini, 4 orang tewas dan 8 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan bermula saat truk yang melaju dari arah Bogor menuju Cianjur melintasi jalan menurun panjang. Truk diduga kehilangan kendali lalu oleng ke kanan sehingga menabrak dua bus dan dua motor dari arah berlawanan. Dua penumpang minibus meninggal dunia di lokasi kejadian karena terjepit badan kendaraan. Sementara, dua korban lain yang meninggal saat menjalani penanganan medis di IGD RSUD Cimacan. 8 korban luka kini dalam penanganan tim medis. 7 korban dirawat di RSUD Cimacan, sementara pengemudi truk dirujuk ke RSUD Bayangkara Cianjur.
3: Korban meninggal itu ada totalnya ada 4. 3 orang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi meninggal. 1 orang meninggal di rumah sakit.
4: Sisanya yang masih dirawat itu ada berapa?
3: Sisanya ada 8, satu sudah dirujuk ke RS Bayangkara, dan sisanya ada 7 yang masih di sini.
4: Kondisi gimana dok?
3: Kondisinya 5 dalam kondisi berat, 2 kondisi sedang.
2: Saat ini unit Laka Lantas Polres Cianjur masih menyelidiki kasus ini, termasuk mendalami dugaan gangguan sistem rem truk sebagai penyebab utama kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seekor ular king cobra sepanjang 3,5 meter masuk ke garasi rumah warga di Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Ular berbisa mematikan ini bersembunyi di bawah mobil sehingga membuat pemilik rumah panik dan memanggil petugas damkar.
0: Di lain tempat, seekor babi hutan tercebur ke sumur sedalam 12 meter di rumah warga di Kampung Gemarasa, Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Petugas damkar dibantu warga harus berupaya selama 1 jam untuk mengevakuasi hewan liar ini dari dalam sumur.

0: Proses evakuasi babi hutan dari dalam sumur berlangsung dramatis. Tugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha mengangkat hewan liar ini dari sumur sedalam 12 meter. Babi hutan juga terus berontak dan bersikap agresif saat akan diangkat ke permukaan. Dengan hati-hati, petugas kemudian memasang tali tambang untuk menarik tubuh babi dari dalam sumur. Setelah berjuang sekitar 1 jam, babi hutan akhirnya berhasil diangkat ke permukaan. Kemunculan babi hutan sempat membuat pemilik rumah panik karena hewan ini tiba-tiba masuk dan mengacak-acak perabotan rumah. Babi hutan diduga merupakan salah satu dari 3 ekor yang sempat terlihat berkeliaran di sekitar permukiman. Warga sempat mengejar dan mencari hewan ini hingga akhirnya diketahui terjebak di dalam sumur. Tugas menduga babi hutan ini berasal dari kawasan hutan di sekitar permukiman warga. Kepanikan melanda warga Dusun Kerajaan, Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Rabu malam. Seekor ular king cobra sepanjang 3,5 meter tiba-tiba masuk ke dalam garasi dan bersembunyi di bawah mobil warga. Khawatir ular menyerang penghuni rumah, pemilik langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Proses penangkapan dilakukan secara hati-hati menggunakan alat penjepit khusus untuk menghindari gigitan mematikan. Meski ular sempat melakukan perlawanan, petugas dengan sigap berhasil melumpuhkan bagian kepala ular. Usai dievakuasi, hewan melata ini dibawa ke Mako Damkar Trenggalek dan rencananya akan dilepas liarkan kembali ke habitat asli yang jauh dari permukiman penduduk. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mereka terekam CCTV mencuri motor saat pemiliknya masuk ke rumah seorang pria dibekuk polisi.
2: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan diamankan polisi setelah mencuri sepeda motor di Jalan Pongtiku. Pelaku membawa kabur motor saat pemiliknya masuk ke rumah dengan kunci motor yang masih terpasang.
1: Sementara dari Jakarta, seorang pencuri memanfaatkan kesempatan saat kasir sedang meninggalkan meja. Pelaku menggasak satu unit ponsel.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor dari garasi sebuah rumah di Jalan Pongtiku, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada 17 Agustus lalu. Pelaku mengambil kesempatan saat kondisi rumah korban sepi dan kunci kontak masih terpasang di stang motor. 3 hari setelah kejadian, polisi mengamankan pelaku setelah mendapatkan informasi dari warga yang mengenali wajah pelaku. Pelaku ditangkap beserta barang bukti motor hasil kejahatan. Selama pemeriksaan di Polsek Talo, pelaku mengakui semua perbuatannya. Aksi terduga pelaku mengambil ponsel milik karyawan warung makan bebek goreng di Jalan Petamburan 5 Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tengah diisi daya terekam CCTV. Peristiwa terjadi saat warung belum beroperasi. Salah seorang karyawan mengaku sedang membersihkan warung dan meninggalkan meja kasir sebentar untuk mengambil kunci. Hingga kini, karyawan warung belum melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Rekaman CCTV disebarluaskan dengan harapan dapat membantu mengidentifikasi terduga pelaku. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 3 pelaku curanmor di sebuah kos di kawasan Sutorejo Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Pencurian terjadi saat pagar kos tidak terkunci dan motor yang terparkir juga tidak dilengkapi kunci tambahan. 3 pelaku saling berbagi peran saat beraksi, 1 orang memantau keadaan sedangkan 2 orang bertindak sebagai eksekutor. Pelaku kemudian membawa lari 2 motor metik. Korban baru menyadari motornya dicuri pada keesokan harinya. Korban kemudian melaporkan kasus pencurian ke Polsek Mulyorejo. 3 pelaku kini dalam pengejaran polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satpol PP Kota Probolinggo menggelar razia minuman beralkohol ilegal ke sejumlah toko. Kondisi memanas saat pemilik dan karyawan toko tidak terima dengan tindakan petugas.
0: Sementara itu, 2 pria di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena diduga membakar lahan secara sengaja. Keduanya mengaku membakar lahan untuk mempercepat proses pembersihan. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
2: Satpol PP Kota Probolinggo menggelar razia minuman beralkohol ilegal ke sejumlah toko pada Jumat sore. Saat razia ke sebuah toko di Jalan Teku Umar, suasana berlangsung tegang. Petugas mengaku sebelumnya sudah memberikan peringatan agar toko tidak menjual minuman keras tanpa izin. Namun saat petugas kembali melakukan pemeriksaan, minuman keras ilegal masih ditemukan di dalam toko. Kondisi pun memanas saat pemilik dan karyawan toko tidak terima dengan tindakan petugas. Usai melakukan pemeriksaan dan mengamankan sampel minuman keras, petugas menyegel toko tersebut. Satpol PP menegaskan jika pemilik masih melakukan penjualan tanpa izin, sanksi lebih tegas akan diberikan termasuk penutupan toko. 2 pria dewasa di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena diduga membakar lahan secara sengaja. Pembakaran terjadi di kawasan Jalan G. Obos 14, Kota Palangkaraya. Keduanya mengaku membakar lahan untuk mempercepat proses pembersihan. Dalam press release pengungkapan kasus karhutlah oleh Satreskrim Polresta Palangkaraya pada Sabtu pagi, keduanya ditangkap polisi setelah video pembakaran lahan yang dilakukan pada 9 Agustus lalu viral di media sosial. Polisi menangkap keduanya di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Debt collector yang diduga memeras seorang santri ini tidak berkutik saat

0: akan diamankan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada 20 Agustus lalu. Jumat sore, Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kota, Kompol Sabta Badoyo mengatakan, peristiwa terjadi saat korban diberhentikan paksa oleh 6 orang debt collector lalu diintimidasi dan dituduh menggunakan sepeda motor curian. Agar sepeda motor yang digunakannya tidak ditahan, 6 orang debt collector tersebut kemudian meminta uang sebesar Rp2.500.000 kepada korban. Korban yang ketakutan akhirnya memberikan uang sebesar Rp500.000. 3 debt collector yang sudah diamankan kini menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Mereka bakal dijerat dengan pasal pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, kamera milik warga merekam kebakaran kapal motor penumpang Bontang Express 2 di perairan Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Jumat siang.
2: Di lokasi lain, sebanyak 28 sepeda motor terbakar di atas Gunung Eteng, Desa Tembayangan, Kecamatan Kangayan, Sumenep, Jawa Timur. Video kebakaran motor ini beredar di media sosial.
3: Video sejumlah sepeda motor yang terbakar di atas Gunung Eteng, Desa Tembayangan, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Kamis malam beredar di media sosial. Lokasi kebakaran berada di jalur yang berbatasan dengan Desa Jukong-Jukong, Kecamatan Kangayan. Lokasi ini merupakan jalur utama yang biasa digunakan warga dari Desa Tembayangan dan Cangkaraman menuju Kecamatan Kangayan dan Arjasa. Kondisi jalan yang terjal membuat warga tidak dapat membawa sepeda motor hingga ke permukiman. Karena itu warga biasa memarkir kendaraannya di lokasi sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
4: Kenapa? Karena usaha mereka, utamanya mah di pertanian, ada di Desa Cangkaraman dan Tembayangan. Jadi setiap musim tanam, musim hujan, di sini ramai sekali. Ini parkiran sangat full karena dari Timur Jangja, Jandung, Jukong-Jukong, semuanya pakai sepeda motor. Pasti ditaruh sini dan dibawa juga ada sepeda.
3: Warga berharap polisi segera melakukan penyelidikan termasuk memastikan apakah ada kelalaian atau ada unsur kesengajaan. Kapal motor penumpang Bontang Express 2 di perairan Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi terbakar pada Jumat siang. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kebakaran dibawa menjauh agar tidak turut terbakar. Untuk memadamkan api, kru kapal menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia di dalam kapal. Tak berselang lama, api yang membakar lantai 2 kapal bisa dipadamkan sebelum menjalar ke bagian lain. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Dugaan awal api berasal dari korsleting listrik di bagian lantai 2 kapal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Saat kejadian, kapal Bontang Express sedang berlabuh dan tidak beroperasi. Bus Eka jurusan Surabaya-Cilacap terbakar saat melintas di Jalan Raya Ngelames, Desa Tiron, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu siang. Bus yang membawa 19 penumpang ini terbakar hingga seluruh bodinya ludes. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dan selamat. Kebakaran bermula saat bus melaju dari Surabaya menuju Terminal Madiun. Sang sopir mendapat peringatan dari pengendara lain bahwa ada asap putih keluar dari bagian mesin belakang bus. Sopir segera menepikan kendaraan dan menyelamatkan seluruh penumpang. Kondektur sempat berusaha memadamkan kobaran api menggunakan 2 APAR, namun kobaran api cepat membesar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang kemudian dievakuasi dan dialihkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
1: Kedatangan Presiden ke Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan serentak. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Lanut Supadio Kuburaya, Kalimantan Barat pada Sabtu pagi. Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi yang melibatkan BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan.
2: Dan Presiden juga meninjau kondisi karhutla di lapangan untuk memastikan upaya pemadaman dan juga penanganan berjalan secara optimal. Diketahui penanganan karhutla di Kalimantan Barat dipimpin Panglima TNI dan juga Kapolri. Presiden menekankan penanganan karhutla harus dilakukan secepat dan seoptimal mungkin agar dampak kebakaran tidak meluas dan juga masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Presiden juga meminta untuk menindak tegas setiap pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1: Sementara itu, Polda Riau mengklaim kondisi karhutla di Provinsi Riau secara keseluruhan mulai menurun.

Namun kebakaran lahan gambut di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan masih menjadi perhatian utama. Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan menyebut sekitar 200

0: Riau pun menegaskan penanganan karhutlah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mitigasi, pemadaman, perlindungan warga, hingga penegakan hukum.
1: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini, mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya, dan pasca bencana.
0: Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur menyimpan sejumlah kuliner legendaris yang kerap disebut hidden gem karena letaknya yang tersembunyi di balik lorong-lorong sempit pasar.
2: Informasinya dalam segmen Jalan Pagi. Kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: 20% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ratusan rumah adat di Desa Wisata Sade, Kabupaten Lombok Tengah NTB terbakar. Warga panik berhamburan keluar menyelamatkan diri.
1: Sementara itu warga Magetan Jawa Timur menggelar festival Jenang Candi. Festival juga menjadi sarana melestarikan panganan tradisional legendaris. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 Jam.
2: Ratusan rumah adat di Desa Wisata Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terbakar pada Sabtu malam. Rumah adat yang beratap ilalang dan berdinding anyaman bambu tersebut menyebabkan api dengan cepat membesar. Warga pun panik berlarian menyelamatkan diri. Diperkirakan sebanyak 150 rumah adat terbakar pada malam itu. 5 unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan mobil water cannon serta sejumlah kendaraan pemadam kebakaran dari sejumlah instansi diterjunkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Namun, berdasarkan keterangan warga, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah masih terus meningkat. Kenaikan harga daging ayam potong terjadi sejak 3 pekan terakhir. Di pasar tradisional Kawunganten, Cilacap, harga daging ayam pada Sabtu mencapai Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging ayam sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga dipengaruhi kenaikan harga pakan dan berkurangnya pasokan ayam dari peternak. Menurut Basuki, salah satu pedagang ayam potong di pasar Kawunganten, kenaikan harga tersebut turut berdampak pada penjualan. Jika sebelumnya Basuki bisa menjual hingga 3 kuintal ayam per hari, kini penjualannya turun menjadi sekitar 1,5 kuintal per hari. Pedagang berharap pasokan ayam kembali normal sehingga harga dapat lebih terjangkau. Warga Magetan Jawa Timur menggelar acara Festival Jenang Candi atau berebut gunungan Jenang Candi pada Sabtu. Ribuan jenang tersebut merupakan produk UMKM dan produk unggulan warga Desa Candirejo Magetan Jawa Timur. Sebelum diperebutkan, gunungan jenang diarak keliling desa, kemudian dibawa ke tengah lapangan di Desa Candirejo. Di sana, ribuan warga rela berdesakan bahkan saling dorong demi mendapatkan jenang yang merupakan jajanan khas Desa Candi. Festival Candi juga digelar untuk melestarikan jajanan khas agar tetap lestari hingga anak cucu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, setelah bertahan tanpa bantuan selama 6 hari, warga Desa Jegarangga, Kecamatan Nanga Panda, Kabupaten Nd, NTT, akhirnya mendapatkan bantuan makanan, selimut, dan tenda.
0: Ya, warga mengaku lega karena selama ini mereka bertahan dengan sisa-sisa pasokan makanan yang bisa mereka selamatkan dari runtuhan gempa dan hasil kebun.
3: Ini adalah bantuan-bantuan yang akan segera dibawa ke Desa Jegarangga, yaitu salah satu desa yang membutuhkan bantuan. Ada selimut, ada terpal atau tenda, dan juga ada beras-beras. Dan mereka akan segera berangkat untuk membantu warga-warga yang membutuhkan di desa sana.
2: Lokasi Desa Jegarangga sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat Kabupaten Ende. Tapi jalan berliku dan menanjak membuat tim yang membawa logistik harus berhati-hati agar tetap selamat hingga ke tujuan. Kurang dari 1 jam kami tiba di desa yang dikenal sebagai penghasil kemiri dan coklat ini. Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus lalu, warga desa sangat menantikan bantuan datang. Dan ini adalah bantuan pertama yang tiba di desa mereka. Dari luar memang tidak nampak kerusakan, tapi dampak gempa terlihat di bagian dalam rumah warga seperti retakan dinding dan tembok-tembok yang roboh. Warga pun membangun tenda darurat di depan rumah mereka.
3: Nah, sekarang kan sudah ada bantuan masuk tuh, Bu. Tapi yang Ibu butuhkan sebenarnya apa saja sih, Bu?
4: Tenda juga, tenda jadi dengan tarpalnya. Dengan berupa tunai untuk beli makanan.
3: Oh, mau beli makanan ya. Oh, bahan makanan ya, Bu ya. Selama ini kan ini hari ke-6, jadi ini bantuan pertama yang masuk ya?
4: Iya. Sebelum gempa, kami beli beras 10 kilo, bumbu-bumbu dapur, bawang, merah, minyak, semua hancur.
3: Oh, rusak, hilang semua ya?
4: Sudah tercampur pasir dengan batu.
2: Di kantor desa, dengan membawa kartu keluarga dan KTP, warga dengan tertib menanti nama mereka dipanggil untuk menerima bantuan.
3: Sekarang saya sudah sampai di desa Jegarangga. Saya sudah bersama dengan para ibu-ibu di kantor desa. Dan saya lihat ibu-ibu udah bawa kartu keluarga. Supaya apa ini bawa kartu keluarga?
5: Nanti hanya bawa senjata pun.
3: Mesti bawa ini ya?
5: Iya.
3: Oh, karena KTP. Arahan dari desa ya?
5: Iya.
3: Tapi KTP ada?
5: Ada.
3: Ada, jadi bawa lengkap ya?
5: Iya.
3: Oh, ini buat...
5: Ada yang bawa, ada yang tidak bawa juga.
3: Ada yang bawa. Ini buat kepentingan buat ambil bantuan nanti ya?
5: Iya.
3: Nah, ini kan bantuan baru pertama datang. Gimana selama beberapa hari nggak dapat bantuan? Bu?
5: Belum
3: dapat.
5: Iya.
3: Terus bertahan hidupnya gimana?
5: Di depan rumah.
3: Di depan rumah.
5: Tidak bisa masuk.
3: Oh, tidak bisa masuk.
5: Iya.
3: Oh, rumahnya rusak.
5: Iya.
3: Jadi ini sabar menunggu bantuan ya?
5: Iya.
3: Sama adik kecil ini cucunya atau anaknya?
5: Cucu.
3: Oh, cucu. Kirain jadi makan apa kamu ini?
5: Makan jambu.
3: Jadi selama 5 hari belum ada bantuan, makan yang ada aja.
5: Iya.
3: Nah, sekarang udah ada bantuan, berharap apa lagi selain bantuan tenda, bahan makan, berharap apa lagi?
5: Sembako lagi kami mau.
3: Ya. Yang penting sembako dulu ya. Obat. Banyak yang sakit ya? Oh,
5: malam-malam
3: oh, kedinginan. Oh, ada selimut tuh. Ya, mudah-mudahan bantuannya datang masuk dibagi sama rata ya, Bu ya. Jangan berebut. Nah, terima kasih. Ini

0: di jaga baik-baik ini, buat ambil bantuan KTP sama kakaknya karena untuk administrasi mengambil bantuan.
1: Gempa yang menghantam banyak wilayah di Flores membuat ribuan jiwa hidup dalam ketidakpastian menanti bantuan datang untuk bertahan hidup. Tapi Flores tidak pernah berhenti tersenyum. Cepat pulih Pulau Flores. Iren Wardani, ND, Nusa Tenggara Timur.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar pabrik pembuatan uang palsu senilai 36 miliar rupiah di kawasan Taman Tekno Setu Tangerang Selatan, Banten.
3: Sementara itu, kobaran api membakar sebuah rumah berlantai dua di permukiman padat penduduk Jalan Hidup Baru di Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
1: Api membesar dan membungkus bagian atas bangunan di Jalan Hidup Baru Gandaria Utara Jakarta Selatan. Asap tebal memenuhi lokasi kebakaran sehingga membuat warga panik. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 81 personil Gul Karmat Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman serta mencegah api merambat ke bangunan lain. Akses jalan yang sempit dan kondisi permukiman yang padat membuat petugas harus bekerja ekstra untuk menjangkau titik api. Menurut warga, api diduga pertama kali muncul dari bagian lantai dua rumah. Petugas juga melakukan pengecekan ke dalam bangunan untuk memastikan tidak ada warga yang terjebak. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar pabrik pembuatan uang palsu di kawasan Taman Tekno Setu, Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak 360 ribu lembar uang palsu, pecahan 100 ribu rupiah atau senilai 36 miliar rupiah disita sebelum sempat diedarkan. Polisi pun meringkus 4 tersangka dalam penggerebekan ini. 3 tersangka berperan sebagai tim produksi di lokasi gudang, sementara 1 tersangka lain berperan sebagai pemodal sekaligus pemberi pesanan. Polisi juga menyita 1 unit mesin offset berukuran besar, printer berkualitas tinggi, serta alat pressing benang pengaman. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan fakta bahwa 2 dari 3 tersangka tim produksi merupakan residivis dalam kasus pemalsuan uang. Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Sabtu siang menghadiri pengukuhan pengurus Himpunan Keluarga Maluku Utara atau HIKMU periode 2026-2031 di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam acara yang turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda ini, Fadli Zon mengapresiasi peran keluarga besar Maluku Utara dalam menjaga warisan budaya tak benda di Indonesia sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pemajuan kebudayaan di seluruh Indonesia.
4: Pemajuan kebudayaan ini menjadi tugas kita bersama. Jadi Kementerian Kebudayaan tentu sangat mendukung segala upaya untuk memajukan kebudayaan. Kita mempunyai juga dana abadi kebudayaan, dana Indonesia Raya. Ya, sebagian saya kira ada juga di komunitas budaya yang ada di Maluku Utara menerima juga dana Indonesia Raya ini.
5: Ada begitu beragam budaya yang ada di Indonesia dan saya kira itu adalah kekayaan terbesar kita ke depan jika kita mampu mengelola dan mampu mengkapitalisasi dengan baik, maka insya Allah akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
1: Bagi masyarakat Maluku Utara di Jakarta, kuliner dan pertunjukan budaya ini menjadi ruang untuk merawat identitas sekaligus mengobati kerinduan terhadap kampung halaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pasar Master Jatinegara Jakarta Timur menyimpan sejumlah kuliner legendaris yang kerap disebut hidden gem karena letaknya yang tersembunyi di balik lorong-lorong sempit pasar.
2: Dan dalam segmen Jalan Pagi kali ini, koresponden Sufiani Tanjung akan mengajak Anda menyambangi 2 kuliner legendaris Pasar Master untuk dicicipi rasanya sekaligus melihat langsung nih proses pembuatannya. Ini dia liputannya.
6: Wah, pagi-pagi saya sudah jajan kue ape di Pasar Master Jatinegara Jakarta Timur. Ini adalah salah satu kue legend yang cocok nih dijadikan menu sarapan. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berburu kuliner yang juga legend di Pasar Master Jatinegara Jakarta Timur. Ada apa saja? Ikuti perjalanan saya untuk memberikan referensi kuliner legend di Jakarta Timur. Yuk!
1: Saya ajak Anda menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Master Jatinegara, Jakarta Timur untuk menghampiri kuliner legendaris yang pertama, yaitu Terminal Combro Ibu Aminah. Meski dijajakan di sebuah kedai kecil di lorong sempit di dalam Pasar Mester, namun ketenaran combro Bu Aminah tidak bisa dianggap remeh. Pembeli yang ingin menjajal combro berukuran besar yang dibanderol seharga Rp3.500 per buah ini harus rela antri hingga 2 hari supaya bisa mendapatkan jatah pembelian combro yang diinginkan.
7: Saya mau pesan kemarin untuk kemarin, tapi katanya nggak bisa habis katanya, harus besok lagi katanya. Besok baru bisa, baru ready. Mau buat temen juga sih, buat kasih coba gitu.
1: Bu Aminah merupakan generasi kedua pembuat combro yang masih mempertahankan rasa otentik resep combro buatan orang tuanya yang sudah mulai berjualan sejak tahun 1990. Isian combro yang melimpah adalah kunci yang membuat combro Bu Aminah tidak pernah sepi peminat. Ditambah lagi, penggunaan bahan pembuat combro seperti singkong hingga oncom yang tetap dijaga kesegarannya dalam setiap proses pembuatan.
8: Kalau singkong biasa di pasaran aja. Kita kan kalau singkong nggak kuat lama, nggak kuat diinap lama. Kalau singkong jadi sehari mesti habis. Kalau singkong, gitu. Oncom juga sama, dadakan. Kita bikin semua baru, fresh.
1: Tak hanya warga Jabodetabek, sejumlah pelanggan combro Bu Aminah juga datang dari luar kota sehingga terdapat pilihan pemesanan combro matang dan setengah matang yang bisa awet hingga 1 minggu jika disimpan dalam lemari pendingin.
9: Ini saya mau cerita rasanya tapi masih panas banget. Oke, bismillah kita coba ya. Wow, masih panas. Enak banget. Mulai dari kulitnya aja tuh udah kayak rasanya tuh gurih banget. Ini belum sampai ke bagian oncomnya ya.
1: Dalam satu hari, Terminal Combro Bu Aminah bisa menghabiskan 1.5 kuintal bahan singkong mentah serta 25 papan oncom yang dibeli langsung di pasar setiap harinya. Selain menjual combro, ada juga misroni yang berisi gula merah, getuk timus, ongol-ongol, martabak telur hingga ganda sturi yang juga dibanderol sama sebesar Rp3.500 per buah.
9: Ya, barusan ada huru-hara sedikit ya, karena memang di sini itu kalau misalnya mau nyicipin combro, punyanya Terminal Combro Ibu Aminah ini, wajib pesan dulu lewat WhatsApp, terus baru datang ke sini ambil, karena kalau misalnya langsung datang, beli. Saya nggak bisa jamin kalau Anda bisa dapat seperti saya. Ini juga saya cuma dapat satu aja nih, karena memang saya mau icip-icip itu juga udah minta, aduh Bu, tolong dong supaya bisa dapat.
1: Selanjutnya, saya akan ajak Anda kembali menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Mester untuk bergeser ke kuliner legendaris yang kedua, ada Roti Gelora. Kedai sekaligus tempat produksi roti yang telah beroperasi sejak 1950 ini juga masih tetap mempertahankan rasa roti buatannya. Penggunaan bahan berkualitas tanpa pengawet dan pengatur kelembutan menjadi kunci yang membuat Roti Gelora tetap bertahan di hati penggemarnya di tengah gempuran masifnya produksi roti modern.
10: Sebetulnya sih dari rasa satu, ya. Kelembutan ya memang kita pada dasarnya lumayan lembut walaupun kita nggak pakai pelembut dan itu dengan tanpa pengawet gitu loh, jadi hanya bertahan antara 3-4 hari aja.
1: Diawali dengan proses pembuatan adonan roti lalu lanjut ke proses pemanggangan menggunakan 2 oven raksasa. Proses memanggang berbagai varian roti ini dilakukan selama 35 hingga 50 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Usai dikeluarkan dari oven, roti-roti ini masih harus menjalani proses pendinginan sebelum bisa dipotong dan dikemas agar mencegah tekstur roti menjadi rusak karena uap air yang tersimpan di dalam roti yang masih panas. Dalam sehari, produsen Roti Gelora menggunakan lebih dari 100 kg tepung terigu, 25 kg gula pasir, serta 75 kg telur ayam untuk membuat berbagai varian rasa roti tawar, roti manis, hingga beragam kue kering. Pelanggan menyebut rasa khas Roti Gelora membuat roti ini sangat cocok dinikmati di berbagai suasana.
11: Kemarin cobanya itu roti tawar, jadi roti tawarnya itu tanpa ada isian apapun sudah enak sekali gitu. Jadi yang itu yang membuat bahkan bisa jadi cemilan lah untuk mengisi waktu seperti itu sih Kak.
1: Roti tawar Gelora hadir dalam berbagai varian, mulai dari tawar coklat hingga tawar keju yang dibanderol mulai dari Rp33 sampai Rp45.000. Sementara roti keset yang punya isi rasa coklat, keju dan smoked beef dijual seharga Rp40 sampai Rp45.000. Ada juga varian roti manis dan cookies yang dijual mulai harga Rp17 hingga Rp30.000. Kini saatnya saya menjajal salah satu varian favorit Roti Gelora, yaitu roti keset smoked beef. Mari kita coba.
9: Tak lengkap rasanya kalau mampir ke toko roti legend tanpa mencicipi rotinya. Nah, ini adalah roti smoked beef yang menjadi salah satu roti favorit di toko roti Gelora ini. Dan ini baru aja matang. Langsung kita cicipin ya.
1: Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
2: Usai jeda kami akan ajak Anda ke Kota Kembang, Bandung. Nah, di sana ada burger artisan dengan karakter bahan custom yang unik hingga sajian burger hot plate dengan porsi yang bisa sharing.
3: Iya, nanti kita lihat informasinya sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

20% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
3: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
4: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
5: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN.

0: Indonesia.
1: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Kuliner burger di Kota Bandung terus berinovasi dengan konsep-konsep yang menarik. Seperti ada burger artisan dengan karakter bun custom yang unik hingga sajian burger hot plate porsi sharing.
2: Iya, dan tidak hanya menjual cita rasa daging sapi yang juicy, para pelaku kuliner di Kota Kembang juga menampilkan kreativitas visual serta memanfaatkan tren hype burger sebagai daya tarik utama. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Kota Bandung selalu punya cara unik untuk memanjakan para pecinta kuliner. Salah satu kuliner kekinian yang kini tengah viral dan banyak diburu Gen Z adalah burger. Epicure Gourmet Burger yang berlokasi di area Braga 8 Kota Bandung. Ini berawal dari keinginan membantu orang tua yang kesulitan dengan anak yang susah makan pas sang pemilik menciptakan burger dengan bentuk lucu serta mengusung konsep dapur terbuka atau open kitchen.
1: Jadi ini tuh sebenarnya pengen ditujukan target marketnya utama itu ibu dan anak. Mm-hmm. Ya, jadi biar kenapa kayak karena ngelihat kayak sepupu-sepupu saya juga yang udah punya anak tuh kadang makannya susah banget gitu. Nah jadi kepikiran lah bikin burger dengan yang lucu, mm-hmm. dan kenapa konsepnya open kitchen karena biar mamah-mamah yang datang ke sini nih mereka bisa ngelihat semua prosesnya dari nol sampai akhirnya gimana gitu. Jadi mereka tuh bakal tenang, nyaman, dan aman. Apalagi itu kan buat anak-anaknya terutama kayak gitu.
0: Pembeli bisa memilih sendiri karakter yang ingin dipesan. Ada karakter capybara, Pikachu, panda, beruang, dan sejumlah karakter lain.
2: Ini tinggal dibuat bulat aja mas ya? Nah ini nih salah satu proses yang bisa dilihat kalau kalian beli burger di sini. Jadi di sini tuh konsepnya open kitchen, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan rotinya ataupun memasaknya. Dan ini saya lagi bikin karakter apa ini mas?
3: Sama capybara.
2: Totoro dan capybara tinggal dipasang ini kupingnya nih. Kuping pasang di sini. Set.
0: Salah satu menu andalan yang bisa di-custom dengan bentuk ban karakter seperti Pikachu adalah A Wonderful Bites. Tidak hanya bentuknya yang unik dan lucu, tekstur daging patty-nya yang tebal serta lembut dengan aroma wijen juga sangat disukai pengunjung.
4: Testimoninya rasanya enak, terus beefnya itu juicy sama kayak lembut gitu rotinya.
5: Tebal juga beefnya, patty-nya itu enak, terus bumbu si cheese-nya juga itu pas banget ya, sih.
4: Kayak ada wangi wijennya gitu, ya. Jadi porsinya mengenyangkan juga.
0: Salah satu yang juga paling disukai adalah American Dream yang merupakan paket lengkap dengan isian premium.
6: Ini burgernya tuh mantap banget. Terutama rotinya nih, roti homemade di sini. Dia tuh lembut bagian dalamnya, bagian luarnya tuh krenyes begitu dan ada aroma wijen yang enak. Sementara isiannya, patty-nya tuh tebal-tebal dan juga ada telurnya, ada sayurnya dan sausnya itu ngeblend sekali, nyampur dan bikin enak. Dan juga ada aroma-aroma smoky-nya sedikit karena tadi ada bagian si keju mozzarella itu dibakar ya. Ini tuh benar-benar bikin gak bisa berhenti deh. Lanjut makan lagi ya.
0: Untuk menikmati aneka sajian burger unik di sini, pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari Rp38.000 hingga Rp98.000 per porsi. Dari kawasan Braga, kita beralih ke resto yang juga menyajikan aneka varian menu burger yang unik. Ini Jumbo Eatery yang berlokasi di Jalan LLRA Matadinata atau Jalan Riau nomor 22 Kota Bandung. Uniknya lagi, aneka burger yang dikreasikan selain berukuran jumbo juga disajikan dengan hot plate agar burger selalu terasa hangat ketika dinikmati.
7: Kalau untuk sizzling double cheeseburger, kembali ya, karena kita Jumbo Eatery, itu porsinya harus besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara platingan juga harus tampak banyak porsinya. Makanya untuk sizzling double cheeseburger, itu dia di plate dipakai skillet panas, terus saus kejunya on the side, terus di sana ada kondimen french fries dan sama ini apa namanya sayurannya juga ada.
0: Sajian burger utama yang paling populer adalah sizzling double cheese burger yang menyajikan burger dengan 200 gram beef patty, juicy keju cheddar dan juga saus keju yang disiram di atas hot plate.
8: Pertama kali nyobain menu ini.
9: Kenapa dan gimana sih rasanya?
8: Aku pesen sizzling double cheesy burger. Rasanya enak banget, dagingnya juicy banget. Si rotinya juga luarnya tuh crispy gitu. Si dalamnya lembut, pokoknya enak.
9: Ini tuh kita tuh pesen satu porsi ya, tapi ini tuh cukup buat sharing banget. Kita berdua juga udah kenyang.
0: Selain itu ada pula menu yang tidak kalah spesial, yaitu jenis burger yang justru patty-nya yang disajikan lapisan seperti roti bun. Sementara isinya adalah lelehan keju mozzarella yang melimpah. Dan ini menu kreasi yang cukup unik, Cheesy Hamburg and Omelette Pepper Rice, ya ini nasi yang dibungkus telur omelette seperti roti burger yang atasnya diberi topping daging sapi 200 gram, keju meleleh dan saus lada hitam panas.
2: Ini nih yang beda dan nggak ada kayaknya di tempat lain deh. Ini namanya Cheesy Hamburger and Omelette Pepper Rice. Jadi lapisannya tuh semacam seperti hamburger, cuma di bawahnya rotinya tuh diganti dengan nasi, ada telur omelette, patty dan juga cheese atau keju ya. Dan ini kalau tinggal dikasih lagi roti udah jadi hamburger deh. Ini menu hamburger yang berbeda di tempat ini. Tapi selain itu ada beberapa menu hamburger lainnya yang nggak kalah enak. Yang ini sangat cheesy dan dagingnya kerasa banget, dan yang ini ada ayam crispy-nya, enak juga. Dan porsinya semuanya besar. Lanjut makan lagi ya.
0: Ragam inovasi bentuk lucu ramah anak di Epicure hingga sensasi sizzling burger porsi sharing di Jumbo Eatery jadi bukti bahwa Kota Bandung selalu lihai memanfaatkan momen tren kuliner untuk memanjakan lidah masyarakat. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

0: Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 23 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Barat. Kehadiran rumah sakit lapangan bantuan Kementerian Kesehatan menjadi rumah harapan bagi puluhan pasien yang terdampak gempa bumi di Flores. Polda Jawa Timur akan meminta keterangan belasan influencer yang diduga ikut mempromosikan arisan bodong senilai 71 miliar rupiah. Dua pria dewasa di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena diduga membakar lahan secara sengaja. Sementara itu tim gabungan Satgas Karhutla Jambi hingga kini masih berjibaku untuk memadamkan kebakaran areal kebun pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.
1: Dua pria berinisial A dan W dihadirkan dalam siaran pers pengungkapan kasus Karhutla oleh Satreskrim Polresta Palangkaraya Sabtu pagi. Keduanya ditangkap polisi setelah video pembakaran lahan yang dilakukan pada 9 Agustus lalu viral di media sosial. Pembakaran terjadi di kawasan Jalan Geobos 14, Kota Palangkaraya. Dari hasil penyelidikan, kedua tersangka mengaku membakar lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi. Lahan tersebut dibakar untuk mempercepat proses pembersihan karena merupakan lahan milik kerabat mereka. Kedua pria tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Puluhan personel Brimopolda Kalimantan Tengah terus berjuang memadamkan api di lahan gambut di Jalan Yos Sudarso Ujung, Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya, Sabtu siang. Pasukan yang sehari-hari dilatih menghadapi berbagai situasi berbahaya, kini menggunakan peralatan pemadam untuk melawan Karhutla. Memadamkan api di lahan gambut bukan perkara mudah. Petugas dihadapkan pada sejumlah kendala, mulai dari karakteristik lahan gambut yang mudah menyimpan bara, hingga terbatasnya sumber air di lokasi kebakaran.
2: Saat ini kita sedang memadamkan kebakaran lahan yang ada di Yosudarso tepatnya, karena kita utamakan di sini karena berdekatan dengan perumahan warga dan akan merambat ke perumahan warga sekitarnya. Maka kita akan laksanakan, sedang berjalan prosesnya untuk pemadaman api yang sedang membakar lahan ini. Baik.
1: Upaya pemadaman pun terus dilakukan demi mencegah api semakin meluas dan kabut asap kembali mengganggu aktivitas warga. Ratusan pohon pinang milik masyarakat di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi hangus terbakar akibat kebakaran lahan gambut yang terus meluas dalam 3 hari terakhir. Kebakaran ini memaksa tim gabungan bekerja ekstra keras untuk memadamkan api yang merambat di bawah permukaan tanah. Kebakaran lahan ini pertama kali terdeteksi melalui patroli drone pada Kamis siang. Kebakaran tersebut memanggang areal perkebunan pinang produktif di sekitar desa Muntialo. Hingga Sabtu siang, tim Satgas Karhutla telah berhasil memadamkan penyebaran api hingga hampir 3 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, terbakarnya hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kini terus meluas. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.
3: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat dini hari. Api bahkan sudah mengepung gardu induk listrik milik PLN. Jauhnya akses dan minimnya peralatan serta sumber air membuat petugas dari TNI, Polri, dan pegawai PLN mengalami kesulitan untuk memadamkan api yang terus merambat ke area lahan yang kering. Menurut Kanit Bimas Polsek Banyuasin 1, Aibda CVI, dalam satu hari kebakaran hutan dan lahan bisa mencapai 2 hingga 3 titik. Sementara dalam satu titik lokasi kebakaran bisa mencapai 2 hektar. Dua pekan terakhir di lokasi ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Warga semakin khawatir jika api akan mendekati permukiman mereka. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan telah diamankan.
4: Saat ini yang sedang kita lakukan, padaman sekaligus juga tambahkan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama sudah kita amankan.
3: Kapolri menambahkan penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Lanut Supadio, Kuburaya, Kalimantan Barat pada Sabtu pagi. Setibanya di Kalimantan Barat, Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi yang melibatkan BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan. Dan Presiden juga meninjau langsung kondisi karhutla di lapangan untuk memastikan upaya pemadaman dan juga penanganan berjalan secara optimal. Di Kalimantan Barat, penanganan dipimpin Panglima TNI dan Kapolri. Presiden menekankan penanganan karhutla harus dilakukan secepat dan seoptimal mungkin agar dampak kebakaran tidak meluas dan masyarakat dapat kembali beraktivitas normal. Informasi berikutnya, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pertumbuhan awan hujan di lokasi terjadi kebakaran hutan dan lahan masih minim hingga beberapa hari ke depan. Karena itu penanggulangan bencana kebakaran hutan masih akan sulit dilakukan.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera masih terus terjadi. Repotnya lagi, hujan yang ditunggu untuk meredakan kebakaran masih belum turun juga. Citra satelit BMKG menunjukkan sejumlah titik panas di kawasan Kalimantan dan Sumatera. Data dari BMKG juga menyebutkan pertumbuhan awan di lokasi terjadinya karhutla masih minim. Memang ada peluang terjadinya hujan, namun diperkirakan akan terjadi di kawasan utara Kalimantan. Ketiadaan awan ini juga menyebabkan operasi modifikasi cuaca sulit dilakukan.
5: Berhubung memang Indonesia pada saat ini berada di puncak musim kemarau begitu ya, di mana potensi pertumbuhan awannya itu cenderung sedikit atau minim. Untuk wilayah-wilayah yang saat ini terjadi kebakaran hutan seperti di Kalimantan Tengah, Barat, kemudian Kalimantan Selatan serta Riau, Sumatera Selatan serta Jambi, itu masih relatif kecil sebetulnya pertumbuhan awannya. Namun dari parameter tadi yang kami sampaikan atau perakiran yang kami sampaikan tadi, masih ada peluang terjadinya hujan dengan intensitas sedang di beberapa wilayah seperti di Kalimantan, namun di bagian utaranya begitu ya.
3: Saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami puncak musim kemarau. Kondisi minim hujan ini diperkirakan akan terjadi hingga Oktober nanti.
5: Seperti tadi kami sampaikan bahwa memang di bulan-bulan ini, di Agustus, September ini diprediksi merupakan puncak musim kemarau begitu ya. Nanti kemungkinan potensi hujan akan kembali meningkat ketika mulai memasuki masa transisi ke musim penghujan. Diperkirakan sebagian wilayah akan mulai masuk di bulan-bulan Oktober atau November tahun ini.
3: Hingga kini setidaknya ada lebih dari 1.400 titik panas atau hotspot kebakaran hutan di Kalimantan. Pemerintah saat ini telah menurunkan 52 pesawat dan ribuan personel untuk mengatasi karhutla. Iwan Hermawan, Iman Firmansyah, Jakarta.
0: Rumah sakit lapangan menjadi rumah harapan pasien korban gempa NTT. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN.

0: CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sebanyak 12 truk dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya membawa bantuan logistik untuk warga terdampak gempa di NTT. Sementara itu, 13 ahli waris korban bencana gempa Flores menerima uang santunan dari Kementerian Sosial.
1: Bantuan dikirim ke sejumlah wilayah di Nagekeo yang masih membutuhkan dukungan logistik. Pengiriman menggunakan truk berukuran sedang menyesuaikan kondisi infrastruktur di sejumlah ruas jalan yang terdampak gempa. Bantuan 12 truk ini selanjutnya akan didistribusikan ke wilayah terdampak sesuai kebutuhan warga.
2: Pertemuan pokok itu satu wilayah yang saat ini belum tersentuh, mungkin bukan belum tersentuh, belum, tapi belum banyak tersentuh oleh apa ini bantuan. Nah, ini yang kita bantu dengan 12 truk yang ada untuk masuk ke sana. Moga-moga dalam perjalanan ini lancar, karena perjalanan daratnya itu banyak sekali jalan-jalan infrastruktur yang rusak.
1: Pada Sabtu pagi, aparat Polres Sika berhasil melakukan distribusi bantuan logistik melalui udara menggunakan helikopter bagi masyarakat di Desa Lidi, Pulau Palue, Sika yang masih terisolasi. Bantuan ini berupa bahan makanan seperti mie instan, biskuit, dan susu kemasan sebanyak 30 kardus. Beberapa hari lalu, distribusi ini gagal dilakukan karena cuaca tak mendukung akibat angin kencang yang membahayakan penerbangan. Distribusi bantuan melalui udara tersebut disambut warga yang langsung mendatangi lokasi untuk mengambil bantuan dari Polri. Desa Lidi di Pulau Palue sudah hampir sepekan ini terisolasi pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang berakibat akses ke desa tersebut terputus total. Suasana haru terasa kala pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyerahkan santunan duka bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat bencana gempa bumi 15 Agustus lalu. Kementerian Sosial melalui Dinsos Kabupaten Nagekeo menetapkan 13 ahli waris dari 13 warganya yang meninggal dunia akibat bencana gempa bumi dari tanggal 15 Agustus hingga 19 Agustus. Pemerintah memberikan dana santunan sebesar 15 juta rupiah kepada setiap ahli waris. Para penerima santunan akan menggunakan bantuan pemerintah ini untuk membangun kubur anggota keluarganya, serta untuk membangun masa depan keluarga dan anak-anak mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa bumi 15 Agustus lalu menghancurkan ratusan fasilitas kesehatan di daratan Flores, termasuk juga rumah sakit umum daerah. Namun kehadiran rumah sakit lapangan bantuan menjadi rumah harapan bagi puluhan pasien yang terdampak gempa bumi.
3: Dua orang perawat wanita ini terlihat cekatan membersihkan bekas luka jahitan di pergelangan kaki kanan Yohana, ibu asal desa Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo. Kaki Yohana patah akibat tertimpa reruntuhan tembok kamar tidurnya pada gempa yang terjadi Sabtu 15 Agustus lalu. Sejak beberapa hari lalu, dokter juga telah memperbaiki kerusakan tulang kakinya melalui operasi.
4: Timbun bangunan rumah.
5: Di kamar atau di mana?
4: Di kamar.
5: Waktu itu masih tidur atau sudah bangun?
4: Posisinya sudah bangun. Terus pas mau buka pintu langsung teruntuhan rumah itu langsung ini timbun saya. Jadi nggak ada celah, sudah saya mau keluar sudah kan.
3: Di tenda yang lain ada Maria Gempita Kellen, bayi penyintas gempa yang proses operasi sesar kelahirannya berlangsung di tengah guncangan gempa. Bayi mungil ini terlihat lelap dalam kotak inkubatornya. Kelahirannya yang prematur mengharuskan proses perawatan di dalam inkubator. Namun kondisi tenda darurat yang tanpa pendingin udara tentu membuat bayi ini merasa kurang nyaman.
6: Belum, masih diupayakan.
5: Itu nanti ada yang di inkubator tidak?
6: Sementara ada yang bayi Gempita itu, sementara di fototerapi, dan bayi itu harus masuk inkubator juga.
5: Kenapa?
6: Karena bayi kecil.
5: Dia.
3: Keberadaan tenda darurat ini tak terhindarkan karena gempa menyebabkan struktur gedung Rumah Sakit Umum Daerah Airamo ini rusak dan membahayakan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Apalagi hingga kini gempa susulan masih sering terjadi. Petugas di ruangan radiologi yang masih harus beraktivitas di dalam bangunan rumah sakit terpaksa menggunakan helm untuk melindungi kepala saat melakukan foto ronsen.
7: Hanya tinggal radiologi saja yang beroperasi di ruangan. Kami pakai helm karena dampak gempa susulan, kami takut agak sedikit kecemasan ketika datang gempa.
5: Termasuk bayi yang dioperasi hari pertama tuh?
7: Iya.
5: Bayi Maria Gempita.
7: Maria Gempita.
5: Tadi pengambilan apa?
7: Ya.
5: Foto babygram.
7: Foto babygram.
3: Langkah cepat mendirikan rumah sakit lapangan di dekat gedung RSUD Airamo yang rusak sangat membantu warga yang harus mendapatkan perawatan medis. Meski rata-rata pasien juga mengeluhkan kondisi panas dalam tenda serta kesulitan untuk buang air besar ataupun buang air kecil karena tak adanya WC portable. Hingga hari Jumat, rumah sakit lapangan menampung 37 pasien rawat inap, rawat jalan 66 orang, operasi 3 orang, dan di UGD 4 pasien, serta di ruang prerinatal 6 orang. Kristo Ngai, Airam, Nagekeo.
0: Duka Flores adalah duka Indonesia. Sejumlah bantuan dari pemerintah, partai politik hingga lembaga swadaya masyarakat terus disalurkan. Namun 6 hari pasca gempa, sejumlah desa masih membutuhkan bantuan pokok.
8: Saya tidak tahu waktu itu. Saya lihat, saya bangun, jatuh kayu kena kaki saya di bawah. Iya. Gitu.
9: Darius dan sekitar 90 kepala keluarga merupakan warga desa Lalong, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang masih kesulitan mendapatkan bantuan bahan pokok seperti makanan dan pakaian ganti. Hingga Jumat 21 Agustus, mereka mengaku telah mendapatkan bantuan makanan dari dinas sosial setempat, namun jumlahnya tak mencukupi untuk dibagi kepala keluarga yang terdampak.
10: Hanya beras 50 kilo sama telur 6 butir dengan mie 8 bungkus saja. Itu yang dari dinas sosial. Sementara di sini kan ada 90-an kakak. Kemarin yang bantuan dari pemerintah itu belum bisa dibagi karena tidak pas untuk 99 kakak.
9: Tak hanya warga desa Lalong, warga desa Bangka Arus, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur juga masih mengandalkan gotong royong warga untuk makanan sehari-hari. Salah seorang warga lansia di desa ini bernama Yohanes bercerita dirinya sangat membutuhkan perawatan pasca tertimpa reruntuhan.
11: Karena saya punya anak mantu, masih tinggal dalam dan cucu dua orang. Akhirnya saya kembali ke dalam. Keluar itu kebetulan makan. Baru pakaian. Ya, baru obat. Ya.
9: Tim CNN Indonesia turut berkeliling ke beberapa desa lainnya, termasuk di Kampung Kalo, Kecamatan Golowangkung, Kabupaten Manggarai Timur, yang juga baru mendapatkan bantuan skala besar di hari Jumat 21 Agustus. Bupati Manggarai Timur Andreas Atas menyebut, masih ada desa yang belum terdistribusi bantuan. Pasalnya, akses ke tempat pengungsian swadaya di sejumlah desa sangatlah sulit dan terbatas. Ia mengakui ada kecemburuan sosial yang terjadi karena banyak bantuan yang masuk ke daerah yang viral di media sosial.
12: Kendala utama sebenarnya kami ini soal lokasi ya. Kan dia mesti posko utamanya kan di Borong. Nah, jalan tempuh kami dari Borong ke sini 5 jam. Belum lagi hari-hari pertama kedua itu banyak sekali jalan yang kena longsor. Nah, mesti diperbaiki dulu. Nah, begitu. Ada juga bantuan-bantuan yang datang dari Jakarta itu baru masuk semua juga.
9: Hingga 22 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia di Flores mencapai 83 jiwa. Aktivitas masih belum pulih total dan Flores masih membutuhkan bantuan yang lebih terkoordinasi antara pusat dan daerah. Diana Valencia.

0: Ini adalah bantuan-bantuan yang akan segera dibawa ke desa Jegarangga, yaitu salah satu desa yang membutuhkan bantuan. Ada selimut, ada terpal atau tenda, dan juga ada beras-beras. Dan mereka akan segera berangkat untuk membantu warga-warga yang membutuhkan di desa sana.
1: Lokasi desa Jegarangga sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat Kabupaten Ende. Tapi jalan berliku dan menanjak membuat tim yang membawa logistik harus berhati-hati agar tetap selamat hingga ke tujuan. Kurang dari satu jam kami tiba di desa yang dikenal sebagai penghasil kemiri dan coklat ini. Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus lalu, warga desa sangat menantikan bantuan datang. Dan ini adalah bantuan pertama yang tiba di desa mereka. Dari luar memang tidak nampak kerusakan, tapi dampak gempa terlihat di bagian dalam rumah warga seperti retakan dinding dan tembok-tembok yang roboh. Warga pun membangun tenda darurat di depan rumah mereka.
0: Nah, sekarang kan sudah ada bantuan masuk tuh, Bu. Tapi yang Ibu butuhkan sebenarnya apa saja sih, Bu?
2: Tenda juga, tenda jadi dengan tarpalnya. Dengan berupa tunai untuk beli makanan.
0: Oh, mau beli makanan ya. Bahan makanan ya, Bu ya. Selama ini kan ini hari ke-6. Jadi ini bantuan pertama yang masuk ya?
2: Iya. Sebelum gempa kami beli beras 10 kilo. Bumbu-bumbu dapur, bawang merah, minyak semua hancur.
0: Oh, rusak, hilang semua ya.
2: Sudah tercampur pasir dengan batu.
1: Di kantor desa, dengan membawa kartu keluarga dan KTP, warga dengan tertib menanti nama mereka dipanggil untuk menerima bantuan.
0: Sekarang saya sudah sampai di desa Jegarangga. Saya sudah bersama dengan para ibu-ibu di kantor desa. Dan saya lihat ibu-ibu udah bawa kartu keluarga. Supaya apa ini bawa kartu keluarga?
3: Kami hanya bawa senjata pun.
0: Mesti bawa ini ya?
3: Iya.
0: Oh, karena KTP. Arahan dari desa ya? Tapi KTP ada?
3: Ada.
0: Ada, jadi bawa lengkap ya?
3: Iya.
0: Oh, ini buat...
3: Ada yang bawa, ada yang tidak bawa juga.
0: Ada yang bawa. Ini buat kepentingan, buat ambil bantuan nanti ya?
3: Iya.
0: Nah, ini kan bantuan baru pertama datang. Gimana selama beberapa hari nggak dapat bantuan, Bu?
3: Belum
0: dapat.
3: Iya.
0: Terus bertahan hidupnya gimana?
3: Di depan rumah.
0: Di depan rumah.
3: Tidak bisa masuk.
0: Oh, rumahnya rusak.
3: Iya.
0: Jadi ini sabar menunggu bantuan ya?
3: Iya.
0: Sama adik kecil ini cucunya atau anaknya?
3: Cucu.
0: Oh, cucu, kirain anak. Jadi makan apa kamu ini?
3: Makan jambu.
0: Jadi selama 5 hari belum ada bantuan, makan yang ada aja.
3: Iya.
0: Nah, sekarang udah ada bantuan, berharap apalagi selain bantuan tenda, bahan makan, berharap apa lagi?
3: Biar sembako lagi kami mau.
0: Ya. Yang penting sembako dulu ya. Obat. Banyak yang sakit ya?
3: Malam-malam.
0: Oh, kedinginan. Oh, ada selimut tuh. Ya, mudah-mudahan bantuannya datang masuk dibagi sama rata ya, Bu ya. Jangan berebut. Nah, terima kasih. Ini dijaga baik-baik ini. Buat ambil bantuan KTP sama kakaknya karena untuk administrasi mengambil bantuan.
1: Gempa yang menghantam banyak wilayah di Flores membuat ribuan jiwa hidup dalam ketidakpastian menanti bantuan datang untuk bertahan hidup. Tapi Flores tidak pernah berhenti tersenyum. Cepat pulih Pulau Flores. Irin Wardani, Ende, Nusa Tenggara Timur.
4: Sejumlah influencer akan dipanggil polisi terkait endorse arisan bodong. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu.

0: Lagu-lagu ibu.
1: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
1: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan juga sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta. Pasca OTT KPK, puluhan mahasiswa Unsud menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman meminta agar mereka diproses secara hukum serta dipecat dari jabatannya.
1: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat rektorat tertangkap tangan KPK. KPK juga mengamankan sejumlah pihak swasta yang terkait kasus ini. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini. 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sementara 2 lainnya memang sedang berada di Jakarta. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
2: Kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan.
1: Sementara itu, menurut juru bicara Unsud Edi Santoso, meski rektor serta wakil rektor 2 dan wakil rektor 3 diamankan oleh KPK, namun tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Perkuliahan pun berjalan seperti biasa.
3: Tapi terlepas dari apapun, Unsud tentu saja menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik atau WR1 dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Saman dan Humas atau WR4 saat ini berada di Purwokerto untuk memegang kendali kepemimpinan.
1: Pada Jumat sore, puluhan mahasiswa dari berbagai jurusan menggelar aksi demo di depan patung kuda Jenderal Sudirman di area depan kampus Unsud. Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, mereka menuntut agar rektor dan 2 wakil rektor serta pejabat Unsud lainnya yang terjaring OTT KPK diproses hukum dan dipecat dari jabatannya.
4: Sebuah kecewaan kita atas korupsi yang dilakukan oleh Rektorat Universitas Jenderal Sudirman yang mencidrai integritas kampus saat ini, sehingga menjadi kita marah dan menunjukkan rasa duka kita di depan patung kuda Universitas Jenderal Sudirman. Begitu.
1: Usai menggelar orasi, para mahasiswa membacakan tuntutan kemudian membubarkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berencana meminta keterangan belasan influencer yang diduga ikut mempromosikan penipuan senilai 71 miliar rupiah. Kasus terungkap setelah seorang korban asal Jawa Timur melapor setelah mengaku dirugikan hampir 900 juta rupiah.
5: Tetap bertahan meski terpuruk habis-habisan akibat penipuan berkedok arisan. Setidaknya ini yang bisa diupayakan Dewi Wulandari, seorang penjual baju online asal Jember. Berawal dari sekedar scroll Instagram, Dewi mulai terjadi